0: Bagi pengunjung, makan es kacang hijau pada saat paras sangat menyegarkan dan juga mengenyangkan.
1: Es kacang hijau.
2: Rasanya gimana?
1: Enak. Panas-panas seger.
0: Untuk satu mangkok es kacang hijau ketan ireng cukup terjangkau loh, hanya Rp7.000 saja. Bagi pedagang, saat panas ekstrim seperti saat ini, dagangannya laris manis diburu pembeli.
3: Oh ya, cocok banget kalau panas-panas seger ini. Kalau pagi bisa hangat kalau pagi, kalau siang es.
2: Kalau misalnya panas-panas gini, bisa sampai berapa banyak?
3: Ya, 200-an adalah 150 sampai 200 kalau panas.
2: Kalau hari biasa?
3: Hari biasa 150 lah.
0: Masih di sekitar Surabaya Timur, kali ini kita bergeser sedikit ke Jalan Kertajaya Indah. Ada satu pemandangan yang cukup mencuri perhatian, tumpukan buah apokat segar serta warna-warni dawet dan tape singkong yang menggoda, menarik perhatian siapa saja yang melintas. Kali ini ada lagi nih minuman yang cocok dinikmati saat musim kemarau. Namanya es dawet kudus. Es dawet kudus yang satu ini cukup legendaris karena sudah ada sejak tahun 80-an. Campuran dawet berwarna merah muda, santan dipadukan dengan potongan alpukat dan tape singkong. Siap memuaskan dahaga penikmatnya.
4: Istimewanya ya khas dari Kudus. Istimewa bahannya ya original. Gulanya ya asli gula dari kelapa, gula kelapa. Isinya dawet Kudus. Campurannya tapi sama alpukat khas ini, ya.
2: Kalau panas-panas
4: ini,
2: Pak?
4: Wah, kalau panas ini Surabaya identitasnya es. Es dawet spesial memang, cocok.
0: Satu gelas dawet Kudus dijual dengan harga Rp10.000. Tidak perlu khawatir rugi ya, karena isiannya begitu melimpah. Sehingga pembeli pun tak takut rugi membelinya.
5: Soalnya dawet di sini mempunyai ciri khasnya, ada manis, gurih, dan creamy. Di sini saya sering makan di sini juga, jadi langganan. Untuk harganya terjangkau juga.
6: Dijamin pasti pada ngiler ya. Lihat nih, alpukatnya tebel-tebel, terus ada tape singkongnya juga, potongannya besar-besar. Ini tuh namanya dawet Kudus ya. Ada campuran buahnya alpukat, terus habis itu ada tape singkongnya. Yang membedakan adalah di sini menggunakan gula kelapa. Ini manisnya lebih pekat tapi nggak manis-manis banget. Cocok diminum saat cuaca di Surabaya itu lagi panas-panas banget. Bahkan siang ini mencapai 34 derajat Celcius. Nah, walaupun ini minum yang segar-segar, minum yang manis-manis, tetap jangan lupa banyakin minum air putih. Ya, Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar kirab budaya Milangkala Tatar Sunda di Kota Bandung pada Sabtu malam. Arak-arakan parade sejauh 3,5 km ini menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari 27 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat.
8: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin kirab budaya Milangkala Tatar Sunda diiringi para kepala daerah se-Jawa Barat. Masing-masing kepala daerah mengikuti kirab menggunakan berbagai macam kereta kencana dengan desain khas daerah masing-masing. Kirab juga mengarak mahkota Binokasih, pusaka peninggalan kerajaan Sunda dan Pajajaran, simbol kebesaran budaya masyarakat Sunda. Kirab budaya Milangkala Tatar Sunda ini merupakan bagian dari puncak peringatan Hari Tatar Sunda yang diperingati setiap tanggal 18 Mei. Iring-iringan kirab berangkat pukul 19.30 WIB dari Taman Kiara Arta melewati Jalan Jakarta, Jalan Supratman, Jalan Diponegoro hingga berakhir di Gedung Sate Kota Bandung. Para peserta kirab berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Mereka mempersembahkan gelaran kesenian dan budaya khas daerah masing-masing.
9: Oh, di sini kita ada berbagai macam, contohnya burung, dari burung Garuda, dia kayak fashion show, baju-baju burung, Merak sama Garuda. Kalau dari tim-tim kerajaannya ada
10: Yudarini, Badaya, sama Gugunungan.
11: Ada berapa orang dari Kabupaten Bogor?
9: Hampir 15 orang.
12: Kalau Kota Sukabumi hari ini menampilkan sebuah hikayat, cerita tentang asal-muasalnya Kota Sukabumi terbentuk melalui senda tari.

Lalu kami menampilkan ada di sana tradisional, kesenian tradisional sandiwara Sunda yang namanya Sri Asih gitu. Nah, temanya Rawana Beger. Warga

0: berjalan atau enggak gitu. Pengen lihat seberapa hebatnya gitu bahwa di Bandung ini masih banyak budaya-budaya yang bisa dilestarikan gitu.
1: Asli luar biasa, Pak. Ini di luar dugaan banget, banyak banget budaya yang baru saya tahu di sini. Ada bupati-bupati lain juga yang datang ke sini. Seru banget pokoknya.
2: Hari Tatar Sunda adalah peringatan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat jati diri, karakter, dan kesadaran sejarah masyarakat terhadap nilai-nilai budaya Sunda. Sutanto Sumardi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
3: Antusiasme pecinta voli nasional menjadi magnet tersendiri di ajang SBY Cup 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Di mata Paulus Wirutomo dan istrinya Katarina Karaya, pemulung adalah pahlawan yang turut menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Mereka membangun yayasan Rangkul Peduli Sesama untuk keluar dari kemiskinan.
2: Raknya kemiskinan ini itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui ataupun tidak diakui.
3: Ya, menolong mereka lah Mbak, memberikan kesadaran bahwa mereka itu manusia yang punya harkat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 17 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Penonton SBY Cup 2026 di Gor Samapta tidak hanya datang dari Magelang dan daerah sekitarnya. Tingginya antusiasme pecinta voli nasional membuat sejumlah supporter datang dari berbagai daerah di luar Jawa. Lavani Transmedia yang berstatus sebagai juara Proliga 2026 menjadi magnet tersendiri bagi para penonton.
2: Jihan dan Johan, dua pemuda asal Lampung datang jauh-jauh ke Magelang, Jawa Tengah untuk menonton aksi dari Lavani Transmedia di ajang SBY Cup 2026. Keduanya mengaku mengikuti kiprah Lavani sejak pertama kali menjadi juara di kasta tertinggi Liga Voli Profesional 2022 lalu.
3: Jihan,
4: dari mana nih?
3: Dari Lampung.
4: Seriusan dari Lampung nih?
3: Serius dari Lampung kita.
4: Nonton SBY Cup dari hari apa?
3: Dari hari pertama.
5: Dari hari pertama ini, dari tanggal 13 kemarin.
4: Oke, okay, kenapa jauh-jauh dari Lampung untuk menyaksikan SBY Cup? Pengen nonton pertandingan itu siapa nih?
5: Ya, yang jelas fan berat sama Lavani.
4: Kenapa suka banget sama Lavani?
3: Ya, kita semua keluarga suka banget sama Lavani.
4: Oke, berarti ngikutin ya Lavani dari Proliga ya?
5: Dari
4: ya,
5: Proliga kemarin di Semarang, di Jogja final kemarin, mengikuti ya, sampai sekarang. Semakin jadi mental dia dari Proliga kemarin juara, mungkin dalam SBY Cup ini dia semakin lebih semangat.
2: Lavani Transmedia memang jadi magnet tersendiri di ajang SBY Cup. Para penonton tak hanya memberi dukungan di lapangan, tapi juga memburu hingga luar arena pertandingan.
6: Dan inilah situasi di

0: dorong pemain. Para penonton, terutama supporter Lavani, sudah dengan setia menunggu untuk berburu foto dengan mereka. Kira-kira siapa ya yang paling banyak dimintain fotonya?
1: Mau foto sama Kamboy. Dimas, Kilanta.
2: Para pemain pun terkesan dengan sambutan dan antusiasme supporter.
3: Luar biasa, terima kasih untuk fans-fans Lavani dan pecinta bola voli di Magelang. Sehat-sehat dan sukses selalu untuk kemajuan bola voli Indonesia.
4: Thank you, Cap. Good luck.
2: Datang ke SBY Cup dengan predikat juara Pro Liga musim 2026, Lavani Transmedia memang tampil impresif sejak babak penyisihan, dengan catatan tidak pernah kalah dan hampir selalu menang straight set. Minggu malam, Lavani Transmedia akan tampil di partai final melawan Perumda Tirta Bagasasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Magelang, Jawa Tengah.
5: Sempat tertinggal 2-0 dari Sukun Badak di partai semifinal, Perumda Tirta Bagasari comeback menang dengan skor 3-2 dan mengunci satu tempat di babak final. Tirta Bagasasi akan berhadapan dengan Lavani Transmedia yang juga menang atas DPU PR Alip Grobogan.
2: Sukun Badak Kudus dan Perumda Tirta Bagasasi bermain all out di partai semifinal SBY Cup yang digelar di Gor Samapta Magelang Sabtu sore. Jual beli serangan terjadi sejak set pertama. Oposit Sukun Badak dikirifi dan Made Harin sumbang banyak poin di set pertama. 25-17, Tirta Bagasasi tertinggal. Fahri Septian CS mencoba bangkit di set kedua, namun Sukun Badak yang berlaga di Pro Liga masih terlalu tangguh. Sukun Badak kembali memimpin 2-0. Tirta Bagasasi enggan menyerah dan comeback di set penentu. Ace permain Tirta Bagasasi di akhir laga memastikan satu tempat di babak final.
6: Kita melakukan evaluasi di set ketiga dan seterusnya, kita bisa improve dalam permainan bola voli di set ketiga, empat, dan lima. Jadi alhamdulillah hasilnya hari ini cukup baik dan alhamdulillah dapat tiket ke grand final.
2: Pada laga setelahnya, tim yang dihuni roster berlabel tim nasional Lavani Transmedia menang atas DPUPR Alip Grobogan. Boy Arnes kembali tampil terengginas membawa timnya menang 3-0. Setter sekaligus kapten tim Dio Zulfikri mengaku enggan menganggap enteng lawan di partai puncak.
3: Oh, voli nggak bisa hitungan matematika ya mas ya. Satu nambah satu, dua, nggak bisa. Walaupun kemarin kita menang, pertandingan besok belum tentu. Mereka juga pasti fight untuk menghadapi final. Dan teman-teman juga mengantisipasi serang-serangan dari tim PDAM. Di sana ada pemain-pemain bagus juga ya.
4: Termasuk Fahri?
3: Ya, termasuk Fahri. Dan semuanya juga bagus-bagus lah. Harus kita waspadai setiap lini dari tim PDAM.
2: Lavani Transmedia akan berhadapan dengan Perumda Tirta Bagasasi di laga final Minggu malam. Sebelum partai puncak, perebutan tempat ketiga mempertemukan Sukun Badak kontra DPUPR Alip Grobogan. Tim Liputan CNN Indonesia, Magelang, Jawa Tengah.
5: Puluhan off-roader dari berbagai daerah di Indonesia beradu kecepatan menaklukkan medan ekstrim dalam Kejurnas Offroad Seri 2 2026 yang digelar di sirkuit Sukamulya, Tangkiling, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Kejurnas Offroad menyambut hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah ini digelar selama 2 hari dari 16 hingga 17 Mei 2026. Lomba yang digelar sejak pagi hingga malam hari ini diikuti 49 offroader dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Nusa Tenggara Barat. Kelas yang dipertandingkan adalah kelas 1000 cc standar, kelas under 1 hingga 2500 cc, serta kelas upper 1 hingga 4800 cc. Selain mengembangkan olahraga otomotif, Kejurnas Offroad Seri 2 2026 juga diharapkan berdampak positif terhadap perekonomian warga sekitar lokasi lomba.
7: Kami sebagai ketua rumah tentu menyambut baik ya, dan mengucapkan terima kasih. Ternyata animo peserta di Kejurnas di Palangkaraya ini terbanyak selama ada di gelar di Indonesia. Kita hampir 52 starter yang mengikuti Kejurnas ini, luar biasa. Di luar Pulau Jawa, tapi animonya banyak. Apanya dunia offroad Kalteng makin subur, makin tumbuh.

0: makin maju, makin berkembang, baik skill driver maupun teknologi unit-unitnya.
1: Ratusan siswa sekolah dasar di Lamongan, Jawa Timur baru-baru ini mengikuti Festival Olahraga Tradisional 2026. Sementara itu di lokasi lain, ada ribuan peserta mengikuti jalan sehat mengelilingi kota Soreang, Kabupaten Bandung dalam rangkaian Road to Musda LDII 2026.
2: Minggu pagi, lebih dari 2.000 anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII dari berbagai wilayah di Jawa Barat berpartisipasi dalam acara Jalan Sehat Road to Musda LDII 2026 di kawasan Balai Rame Jalan Raya Al-Fatu, Soreang, Kabupaten Bandung. Menurut Didin Suyadi, Ketua DPW LDII Kabupaten Bandung, acara ini digelar sebagai rangkaian kegiatan jelang pemilihan ketua baru.
3: Nah, harapannya adalah dalam musda nanti kita bisa menghasilkan program-program kerja yang bagus, kepemimpinan yang visioner, kemudian bisa mengevaluasi hal-hal yang belakang. Nah, terkait dengan panok ini adalah kita gembirakan warga LDII khususnya Kabupaten Bandung dengan dikolaborasikan dengan bakti sosial.
2: Selain jalan sehat sejauh 4 km mengelilingi kota Soreang, para peserta juga ikut mendonorkan darah dan memberi bantuan kepada kaum duafa. Sabtu sore, Munas Luar Biasa Persatuan Drum Band Indonesia menetapkan Legend TNI Robby Herbawan sebagai Ketua Umum Persatuan Drum Band seluruh Indonesia. Legend TNI Robby Herbawan menyatakan selain menjadi sarana olahraga dan seni, drum band juga mampu membentuk disiplin, semangat persatuan dan kesatuan. Pengurus besar PDBI pun mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI agar drum band bisa resmi dipertandingkan di ajang Pekan Olahraga Nasional.
4: Kami akan upayakan, kami akan usahakan kerja keras agar supaya drum band ini bisa menjadi salah satu event di PON. Tambah lagi nanti dalam SEA Games dan lain sebagainya. Itu akan menjadi prioritas kita.
2: Baru-baru ini ratusan pelajar sekolah dasar sederajat di Kota Lamongan, Jawa Timur berkompetisi dalam Festival Olahraga Tradisional 2026 di Gor Sport Center Kota Lamongan. Dalam ajang kali ini, 18 tim putra dan 16 tim putri bertanding memainkan olahraga tradisional seperti egrang, lari balok hingga kobak sodor. Menurut Kepala Disbud Porapar Kabupaten Lamongan, Siti Rubika, para juara dalam ajang ini akan mendapatkan pembinaan serta selanjutnya akan berkompetisi di tingkat provinsi di Surabaya. Selain melatih fisik, olahraga tradisional juga mengajarkan kerjasama tim dan kekompakan. Festival ini pun digelar agar eksistensi olahraga tradisional terus terjaga di tengah era modernisasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penyelamatan seorang anak yang terjebak banjir di Cina oleh sekelompok kurir berlangsung dramatis. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada mereka yang berani bertindak. Ada yang berani menyuarakan keresahan demi perubahan.
4: Sembari nunggu direspon, orang juga lewat gak, ada jalan yang rusak nih. Gitu.
0: Ada yang peduli menghadirkan senyum dan harapan untuk anak-anak.
5: Kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tetapi dibutuhkan satu kampung.
0: Dan ada yang berbagi di tengah keterbatasan.
6: Yang penting anak-anak setelah SD yang naik angkot pinggul kecil batangan saya gratis.
0: Karena berani, peduli, dan berbagi bisa dilakukan siapa saja. Saksikan Talk It's Fun, Minggu 17 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
7: Curah hujan yang tinggi membuat banjir di Cina tidak terhindarkan. Video heroik penyelamatan seorang anak oleh sekelompok kurir pun viral dan dibanjiri pujian warganet. Sementara itu di Rusia, bulan Mei yang seharusnya memasuki musim semi, namun beberapa kawasan justru dilanda badai salju. Pemerintah menyebut ketebalan salju mencapai 80 cm.
8: Inilah momen dramatis yang terekam kamera warga saat sekelompok pengendara kurir turun ke jalanan di Guangzhou untuk menyelamatkan seorang anak yang hampir terseret arus banjir saat ia nekat mengendarai sepedanya pada Jumat. Aksi heroik yang langsung viral di media sosial ini juga mendapat banyak pujian dari warganet. Sementara rekaman lain menunjukkan para pengendara yang nekat menerobos banjir di Jalan Jiayang. Pemerintah Cina sendiri telah mengaktifkan respons darurat banjir level 4 untuk kawasan Guangdong dan Guizhou. Observatorium Nasional Cina memperingatkan bahwa badai, hujan, dan perubahan cuaca diperkirakan akan melanda beberapa wilayah negara tersebut hingga Selasa. Beberapa wilayah di selatan, barat daya, pesisir Guangdong, dan cekungan Sichuan dapat mengalami curah hujan deras hingga 180 mm. Badai salju kembali melanda sejumlah wilayah di Rusia Timur jauh dan Siberia pada pertengahan Mei saat seharusnya musim semi sudah berlangsung. Kota Magadan dan Noyarps tertutup salju tebal setelah gelombang udara dingin menyapu kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir. Rekaman video memperlihatkan warga berusaha membersihkan mobil yang tertimbun salju, sementara kendaraan lain melintas pelan di jalanan licin dan bersalju. Pemerintah setempat menyebut ketebalan salju di beberapa titik mencapai 80 cm. Akibat kondisi cuaca ekstrim, kegiatan sekolah sementara dialihkan ke pembelajaran jarak jauh. Otoritas Magadan menyatakan gelombang dingin berasal dari wilayah Khabarovsk dan diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Sebagai langkah antisipasi, layanan feri di Sungai Yana juga dihentikan sementara. Meski mengganggu aktivitas warga, sebagian penduduk lokal mengaku menikmati suasana musim dingin yang datang terlambat ini.
7: Kapal-kapal terus menumpuk di Selat Hormuz setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal terbaru dari Iran untuk mengakhiri perang. Pada Kamis, kapal-kapal dan tanker minyak berhenti di perairan Selat Hormuz di tengah pembatasan navigasi yang masih diberlakukan Iran serta blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda. Terima kasih dan sampai jumpa.
8: Sejumlah kapal terlihat terdampar di laut, sebagian membawa kontainer, sementara lainnya tampak kosong menunggu izin melintas. Televisi pemerintah Iran menyatakan Teheran telah mengizinkan 30 kapal melewati Selat Hormuz sejak Rabu malam. Dalam pernyataannya di sela KTT BRICS di New Delhi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan selat tersebut tetap terbuka bagi pelayaran komersial selama kapal-kapal bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Situasi memanas setelah Donald Trump menolak tanggapan terbaru Iran terkait proposal kesepakatan damai untuk mengakhiri perang. Trump juga mengancam akan melanjutkan Operation Project Freedom dan menegaskan Amerika Serikat akan terus mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran. Selat Hormuz terus menjadi titik panas konflik dengan Iran membatasi lalu lintas pelayaran dan Amerika Serikat tetap meningkatkan tekanan terhadap pelabuhan serta pengiriman Iran.

0: Kamera drone merekam antrian ribuan kendaraan dari Simpang Gadok menuju kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sabtu pagi. Arus lalu lintas kawasan Megamendung hingga area pasar Cisarua juga ramai dari kedua arah. Sementara Satlantas Polres Bogor mencatat jumlah kendaraan pada Sabtu pagi mencapai 11.000 unit atau menurun 11% dibanding dua hari sebelumnya yang mencapai 15-18.000 unit kendaraan.
1: Apabila kita bandingkan dengan pada saat hari pertama long weekend, hari Kamis, menurun sekitar 11%. Sehingga pada hari ini, pagi ini kami lakukan rekayasa one way dari arah Jakarta menuju ke Puncak pada pukul 9. Berbeda dengan pada saat hari pertama long weekend, pukul 7 sudah diberlakukan one way ke arah atas.
0: Diprediksi, kepadatan lalu lintas di jalur wisata Puncak Bogor akan terjadi hingga Minggu pagi, tepat berakhirnya libur panjang akhir pekan. Petugas menyiapkan rekayasa pengurasan satu arah atau one way secara bergantian. Sabtu malam, arus balik libur panjang dari arah Sukabumi menuju Bogor dan Jakarta sempat padat. Untuk mengurai kepadatan di ruas jalur nasional Sukabumi dan Tol Bocimi, petugas Satlantas Polres Sukabumi melakukan pengurasan arus kendaraan dari arah Sukabumi Kota menuju Bogor maupun Jakarta. Rekayasa arus lalu lintas one way lokal sepenggal ini diperlakukan di titik Promen karena terjadi lonjakan volume kendaraan dari arah timur, sementara arus sebaliknya terpantau landai. Pasca pemberlakuan one way sepenggal, arus lalu lintas di wilayah Parangkuda hingga jalur utama Tol Bocimi kembali normal dan lancar di kedua arah.
2: Maka kami melaksanakan one way lokal sepenggal di titik Promet. Nah, alhamdulillah saat ini setelah atau pasca one way dari timur atau dari Sukabumi Kota ke arah Bogor, arah Jakarta, alhamdulillah sudah terkuras. Arus lalu lintas saat ini, alhamdulillah juga dua arus mengalir lancar.
0: Petugas memprediksi puncak arus balik wisatawan dari arah Sukabumi Kota maupun kawasan wisata Palabuhan Ratu akan terjadi pada hari Minggu. Petugas pun disiagakan di sejumlah titik persimpangan rawan kemacetan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
4: Sudah akhir pekan lagi ya. Ya, terus enaknya ngapain nih?
3: Tentu seperti biasa kita bersenang-senang tapi tetap ada informasinya dong.
4: Tentunya, karena kita sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik untuk Anda pemirsa. Bersama saya, Freddy Cahya.
3: Dan saya, Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning Weekend selengkapnya.

0: Longsor dipicu tingginya curah hujan yang mengguyur menyebabkan 4 rumah rusak dan akses jalan antar desa di Polewali Mandar terputus.
1: Sementara itu satu orang tewas dan satu lagi dinyatakan hilang dalam banjir akibat luapan sungai di sejumlah kawasan Semarang Barat pada Jumat malam.
2: Seperti inilah kondisi longsor yang menerjang pemukiman warga di Desa Katimbang, Kecamatan Matanga, Polewali Mandar, Jumat sore. Dalam potongan video pendek yang beredar, terlihat tembok rumah warga jebol usai diterjang material longsor. Selain itu, akses jalan sepanjang 70 meter juga sulit dilalui, lantaran tertutup lumpur tebal dan batang pohon yang terbawa air. Longsor yang melanda daerah ini terjadi akibat tingginya curah hujan yang mengguyur sepanjang hari kemarin. Akibatnya gunungan di sekitar pemukiman warga menjadi labil hingga akhirnya longsor. Tercatat sebanyak 4 rumah warga di daerah ini alami kerusakan cukup parah akibat terjangan material longsor. Longsor juga memutus sejumlah akses jalan utama yang menghubungkan sejumlah desa di daerah ini. Mengakibatkan Desa Ketimbang, Desa Rangoan, dan Kelurahan Matanga terisolir. Belasan prajurit TNI dari Kodim 1402 Polman yang diterjunkan kesulitan menjangkau lokasi terdampak longsor pada Sabtu pagi. Sebab mereka harus melewati sejumlah jalan yang tertutup lumpur tebal hingga menyingkirkan batang pepohonan di tengah jalan.
3: Jadi kami datang ke sini untuk langsung melihat, untuk langsung mengecek bahwa keadaan di wilayah Matanga ini betul-betul sangat memprihatinkan karena akses jalan utama sangat tertutup. Harapan kami untuk segera dari PU mendatangkan alat beratnya termasuk dari Dinas Sosial untuk membantu masyarakat wilayah Matanga.
2: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, warga diimbau waspada longsor susulan lantaran cuaca buruk masih berpotensi melanda daerah ini. Sejumlah warga Jalan Seriatno 1 dan 2 RT 2 RW 4 Purwosari Kota Semarang sibuk membersihkan rumah pada Sabtu pagi. Rumah mereka dipenuhi lumpur setelah semalam terendam banjir. Wilayah ini beberapa kali terkena banjir dan kejadian ini adalah yang keempat selama 2026. Warga menyatakan banjir semalam adalah yang paling parah karena mencapai sekitar 1 meter.
4: Kurang lebih 1 meter, udah sampai setengah jam itu sudah sampai jalan.
5: Dari 1 meter dari
4: kurang lebih ya dari atas ke hulu itu 1 meter, ya itu langsung tahu keluar nunggu sudah udah di jalan. Dan enggak bisa menyelamatkan yang sudah di luar.
2: Saat banjir surut, warga juga menemukan sosok jasad wanita di belakang rumah. Selain korban tewas, banjir pada Jumat malam juga membuat seorang lansia dinyatakan hilang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, upaya pencarian 2 wisatawan yang hilang tertimbun longsor di kawasan wisata alam Curug Cileat, Subang, Jawa Barat akhirnya membuahkan hasil.
0: Setelah berjuang melawan medan yang terjal dan cuaca buruk, tim SAR gabungan akhirnya menemukan kedua korban dalam kondisi meninggal dunia. Isak tangis keluarga dan rekan korban pun pecah saat jenazah keduanya tiba di posko evakuasi.
2: Isak tangis rekan serta kerabat korban yang menunggu di posko terpadu pecah saat dua jenazah Winda Limbong dan Aida Aprilia dibawa ke posko terpadu. Keduanya tertimbun material longsor tebing setinggi 250 meter pada Jumat sore. Saat itu hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan wisata alam Curug Cileat di Kecamatan Cisalak, Subang. Saat kejadian ada 5 wisatawan asal Purwakarta dan Karawang yang tengah melintas di jalur tersebut. 3 orang berhasil menyelamatkan diri sementara 2 lainnya terseret dan tertimbun longsor. Upaya pencarian pun segera dilakukan oleh tim SAR gabungan. Namun proses pencarian membutuhkan waktu dan kehati-hatian lantaran medan yang dilalui terjal serta berada di perbukitan. Kedua korban baru berhasil ditemukan pada Sabtu sore sekitar 100 meter dari titik awal hilang.
6: Tadi informasi ya, kurang lebih 5-10 meter, terus ke bawahnya baru yang di atas 100 meter.
7: Kondisi saat ditemukan seperti apa, Pak?
6: Kondisi ditemukan korban, kondisi meninggal dunia dan berdekatan. Dengan atas nama si pertama Winda Limbong, kemudian saudari Alda di lokasi tersebut.
2: Dengan evakuasinya kedua jenazah korban, operasi penyelamatan dan pencarian tim SAR gabungan di Curug Cilehat secara resmi dihentikan. Petugas mengimbau kepada para wisatawan agar selalu waspada saat melakukan aktivitas di area alam terbuka, terutama saat cuaca ekstrim dan hujan deras. Dian Firmansyah, Subang, Jawa Barat.
1: 9 orang penambang dilaporkan tewas setelah sebuah tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat longsor.
0: Sementara itu polisi menangkap 6 orang penambang emas ilegal di Waikanan, Lampung. Aktivitas tambang emas ilegal ini berdampak pada kerusakan alam.
8: Petugas Satreskrim Polres Waikanan, Lampung melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin di wilayah Kampung Gedung Pakuan, Kecamatan Baradatu pada Jumat 15 Mei. Tidak hanya meresahkan warga yang bermukim di sekitar lokasi, aktivitas tambang ilegal ini akan berdampak pada kerusakan alam. Dari lokasi tambang yang ditertibkan, polisi menangkap 6 orang penambang emas ilegal. Para pelaku diketahui berasal dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan Serang, Banten. Polisi menyebut tambang emas ilegal ini sudah beroperasi selama 4 bulan. Para pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Waikanan.
9: Barang bukti yang telah kita amankan yaitu selain tersangka ada barang buktinya berupa gelundungan, mesin gelundungan, air raksa dan barang diduga emas dan material untuk diolah menjadi emas bilion.
8: Video amatir merekam suasana di lokasi tambang emas ilegal yang menggunakan dompeng di Jorong Taratak Botung, Nagari Padang Lawe.

0: Kecamatan Koto 7 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Kamis sore. Sejumlah warga terlihat sedang menyaksikan proses pencarian dan evakuasi para penambang yang menjadi korban longsor. Longsor terjadi pada Kamis siang sekitar pukul 12, menimpa area tambang emas ilegal yang saat itu sedang digunakan oleh sejumlah pekerja untuk melakukan aktivitas penambangan manual. Menurut polisi, saat kejadian ada 12 penambang, 3 berhasil menyelamatkan diri, sementara 9 lainnya tewas tertimbun. Seluruh korban yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Puskesmas Tanjung Ampalu. Selanjutnya jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Terjadinya sejumlah kasus pelecehan seksual pada anak kembali mengingatkan pada kita pentingnya pendidikan seksual sejak dini.
2: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Bandar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menerima kunjungan kerja Commissioner of National Fire Agency Korea Selatan, Seung Ryung Kim, pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri terkait rencana penguatan dan pengembangan nomor tunggal panggilan darurat, 112 di Indonesia. Sinergi ini dikukuhkan melalui penyerahan Letter of Intent yang mencakup integrasi sistem pelaporan bencana hingga peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan internasional. Kerjasama ini diharapkan mampu mengoptimalkan respon cepat darurat di seluruh Indonesia, mengadopsi standar teknologi kelas dunia dari Korea Selatan.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
8: Terima kasih Anda masih bersama kami. Terjadinya sejumlah kasus pelecehan seksual pada anak kembali mengingatkan pada kita pentingnya pendidikan seksual sejak dini. Di Surabaya, Jawa Timur, sebuah taman kanak-kanak mengadakan pendidikan seksual kepada para siswanya.
9: Selain menjelaskan area tubuh yang menjadi ranah privat, para guru juga mengajak semua siswa yang masih berusia 5-6 tahun untuk bernyanyi mengenal tentang bagaimana menjaga tubuh dari orang yang berniat jahat.
10: Dengan dibimbing Bu Lulu dan Bu Gebi, siswa TK Don Bosco Surabaya ini bernyanyi sambil bergerak. Lewat lagu ini mereka mempraktekkan bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh orang lain. Sekitar 60-an siswa mendengarkan penjelasan dari Bu Kristi tentang area privat tubuh manusia. Anak-anak belajar yang boleh menyentuh tubuh mereka hanya orang tua, dokter dan perawat ketika melakukan tindakan medis, dan guru. Dalam hal ini, guru sebagai wakil orang tua di sekolah akan membantu siswa jika dibutuhkan. Siswa juga belajar tentang sentuhan yang aman dan yang tidak. Sentuhan yang aman yaitu kalau para siswa merasa nyaman, tenang dan senang. Misalnya

0: Dia mengusap kepala atau menepuk pundak saat orang lain memberi pujian atas prestasi. Sebaliknya, sentuhan yang tidak aman adalah yang membuat mereka takut, sakit, dan bingung.
1: Supaya anak-anak juga,
2: kenapa sih kok badan ini nggak boleh disentuh sama orang lain?
3: Soalnya ini milik kita.
2: Terus kalau ada orang asing yang mau menyentuh kamu, apa yang harus kamu lakukan?
3: Bilang tidak.
2: Setelah bilang tidak?
3: Lari.
2: Setelah lari?
3: Minta tolong.
2: Minta tolong siapa?
3: Mama, papa, bapak, ibu guru.
2: Kenapa kok ke bapak ibu guru?
3: Supaya bisa menolong kita.
0: Selama ini masyarakat dan budaya menganggap seksualitas sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan, apalagi sampai masuk ke ruang pendidikan. Tapi pihak sekolah merasa turut bertanggung jawab atas keselamatan para siswanya. Terlebih tidak semua orang berniat baik pada anak.
4: Memang kami mengenalkan edukasi tentang seksualitas ini untuk anak-anak yang usia dini supaya mereka mengerti selain bagian-bagian tubuh yang harus dilindungi, yang harus dijaga diri sendiri dan tidak boleh orang lain menyentuh ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami berusaha memberikan dasar edukasi sedini mungkin supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang sederhana yang bisa untuk melindungi dirinya sendiri.
0: Menurut Stefani Firlia, dosen Fakultas Psikologi Universitas Ciputra, pendidikan seksualitas perlu diberikan berjenjang dan berkesinambungan. Sejak usia dini, anak perlu mengetahui tentang seksualitas yang tentu saja dikemas sesuai usianya. Hal-hal penting dalam pendidikan seksual perlu diulang-ulang agar menancap pada memori setiap individu, sehingga semua orang paham akan hak dan batasan-batasannya. Pendidikan seksualitas adalah salah satu cara mencegah terjadinya kekerasan seksual dan menciptakan ruang aman bagi anak.
5: Misalnya di taman kanak-kanak atau di PAUD, usia PAUD, kita berikan edukasi seksual mengenai bagaimana mengenali organ-organ intim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Serta juga warning-warning, peringatan-peringatan, apa saja yang harus kita jaga, yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan ketika itu sampai tersentuh atau terjadi, apa yang harus dilakukan. Kemudian nanti naik lagi ke sekolah dasar, itu harus diulangi kembali. Apalagi di usia sekolah dasar di sini, mohon maaf, sudah mulai masuk ke pubertas ya. Jadi misalnya kalau perempuan itu sudah menstruasi, kemudian yang laki-laki biasanya pubertas dengan mimpi basah gitu ya. Itu harus diperkenalkan lagi. Berarti kalau sudah masuk ke pubertas, itu levelnya nggak cuma sekedar mengenal gitu ya, tapi harus menjaga diri. Karena itu bisa resiko hamilan, kehamilan gitu ya. Nanti di level SMA dan seterusnya sampai dewasa, itu juga harus diperkenalkan kembali.
0: Di TK Don Bosco, Surabaya, pendidikan seksual diberikan setahun sekali pada para siswa sesuai dengan jenjang mereka. Tak ketinggalan, semua orang tua juga diberi pemahaman tentang parenting dan pendidikan seksualitas anak secara berkala. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Puluhan kendaraan hias mengikuti pawai Surabaya Vagansa. Tidak hanya menyemarakan hari jadi kota pahlawan, efek domino event tahunan ini semacam ini juga menggerakkan sejumlah sektor perekonomian di sana.
7: Ya, itu karena nilai satu kendaraan nih Lia, itu bisa mencapai ratusan juta rupiah ditambah jasa berbagai sektor pendukung seperti desain kreatif hingga jasa aser. Nilai ekonomi dari festival semacam ini bisa menembus miliaran rupiah.
8: Jalan di samping kantor Gubernur Jawa Timur Sabtu siang berubah jadi lorong dunia fantasi. Rupa-rupa kreasi berbahan bunga segar tengah dirakit sebelum ditampilkan dalam Festival of Light Garden of Hope Surabaya Vagansa 2026. Salah satu yang sibuk mengawasi rangkaian kembang disusun sesuai tema festival adalah Basuningsih Ali. Tahun ini adalah tahun ke-17 pengusaha jasa vendor dekorasi asal Kalijudan, Surabaya ini ambil bagian dalam pawai kendaraan hias memeriahkan hari jadi kota Surabaya. Kali ini Ningsih menggarap konsep bertema metamorfosis, pesanan salah satu perusahaan BUMD kota Surabaya dengan biaya mencapai 125 juta rupiah. Tak heran karena bunga yang digunakan diklaim berkualitas premium. Tak hanya diambil dari sentra perkebunan bunga di Jatim seperti Batu Malang, bunga-bunga khusus seperti Gompi, Dragon Snap, hingga Peony yang berharga Rp35.000 per tangkai harus ia datangkan dari Bandung hingga Jakarta. Belum lagi soal tenaga untuk menggarap desain kreatif agar sesuai fantasi dan kreasi yang diharapkan pemesan jasanya. Karena membutuhkan instalasi robotik, Ningsih tahun ini dibantu hingga 15 orang pekerja. 17 tahun berkarya, Ningsih yang memang gemar merangkai bunga mengaku masih perlu banyak perbaikan, terutama dari sisi kreatif.
9: Ya itu apa ya, kreatifnya yang perlu diperbaiki. Ini pun saya masih baru saja seperti itu pakai robotik. Kemarin tuh kan saya mencoba ini, jadi saya kemarin melibatkan anak ITS yang bagian perkapalan itu.
10: Jadi anu Bu yang gandeng banyak?
9: Iya, saya gandeng banyak yang kreatif-kreatif aja gitu. Terus saya mempekerjakan anak-anak yang nggak lulus sekolah itu, yang untuk membantu saya setiap hari. Tapi yang desain-desain khusus itu ya dari anak ITS juga. Lulusan interior, eksterior, desain produk, kayak gitu.
8: Dari sisi peserta, pawai kendaraan hias memang diakui butuh biaya besar. Tapi event semacam ini, selain bentuk kontribusi untuk menyemarakkan agenda khusus seperti Hari Jadi Kota Surabaya ke-733, diakui pula penting untuk mendukung promosi hingga diseminasi semangat perusahaan yang diwujudkan dalam setiap kreasi kendaraan hias.
11: Kita lihat dulu temanya seperti apa dulu, apakah kita bisa mengikutin, apakah bisa sesuai. Kami berharap tiap tahun kami bisa ikut join lagi. Terima kasih.
10: Yang disesuaikan itu apa, Pak?
11: Balik, kan setiap tahun temanya masih berbeda-beda. Nah, temanya kita bisa ambil atau enggak dengan konsep kami setahun ke depan. Ini kan pas dapat, kita dapat temanya, kita dapat momennya, kita bawa ikut berpartisipasi dalam kegiatan Surabaya Vagansa tahun ini.
8: Selain sektor bisnis hortikultura, sejumlah sektor lain turut bangkit bersama event berskala besar semacam Surabaya Vagansa. Dari sektor jasa aser atau model agensi yang turut jadi daya tarik tampilan pawai misalnya. Tarif jasa aser event semacam ini bisa bervariasi mulai dari 500 ribu hingga jutaan rupiah untuk shift kerja antara 4 hingga 8 jam per orang. Ditambah transaksi ekonomi dari UMKM, sektor transportasi dan akomodasi. Miliaran rupiah ikut bergerak bersama gelaran event semacam Surabaya Vagansa.
12: Tidak cuma event tahunan untuk menyemarakkan Hari Jadi Kota Pahlawan, event-event tahunan seperti Surabaya Vagansa yang tahun ini mengusung konsep Festival of Light, Garden of Hope ini juga menggerakkan berbagai sektor lain. Di antaranya sektor hortikultura penyedia bunga, tidak hanya dari Jawa Timur, bahkan sampai keluar daerah seperti Jakarta dan Bandung. Selain itu juga menggerakkan pula sektor industri desain kreatif yang melibatkan teknologi digital yang semakin berkembang. Dan yang tak kalah penting adalah menggerakkan UMKM serta sektor akomodasi, di mana event-event tahunan semacam ini menyedot perhatian pengunjung tidak hanya dari Surabaya, bahkan dari seluruh Indonesia. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Jelang Idul Adha, berbagai strategi dilakukan para penjual hewan kurban untuk menarik minat konsumen. Seperti di Boyolali, Jawa Tengah, sebuah peternakan domba menggelar konsep open farm. Tak hanya menyediakan sistem timbangan yang transparan, pembeli juga dimanjakan dengan hidangan kuliner domba guling secara gratis. Gimana?
6: Ya, ini lumayan banget kan, ya, gratisan. Sementara di Banyumas, ramainya pasar hewan turut mendatangkan berkah bagi tukang ojek dan pengelola parkir.
13: Suasana berbeda terlihat di salah satu peternakan yang berada di Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Pada akhir pekan, peternakan ini membuka pintu kandangnya bagi masyarakat umum agar bisa melihat langsung kondisi kandang, pola perawatan, hingga kesehatan hewan kurban. Uniknya, para pengunjung disambut pelayan berkostum ala tokoh kartun Shaun the Sheep. Tak pelak, banyak warga datang membawa anak-anak mereka sebagai sarana wisata edukasi peternakan. Pengunjung pun berdatangan tak hanya dari dalam kota, melainkan dari Semarang, Yogyakarta, hingga Jawa Barat. Daya tarik utama peternakan ini adalah sistem timbangan per kilogram yang membuat harga dan bobot hewan jauh lebih transparan dibandingkan sistem jogrok atau tebakan di pasar tradisional.
14: Lebih terjangkau ya, lebih murah kalau dibanding kalau di pasar, dan kita lebih fair karena apa? Modelnya kan timbang ya, maksudnya dari bobot, tapi kalau di pasar kan lebih ke jogrok.
13: Nah, yang juga berbeda dari tempat penjualan hewan kurban lainnya adalah setelah puas memilih hewan kurban, Para calon pembeli langsung disuguhi berbagai olahan kuliner daging domba. Mulai dari sate

0: tongseng, tengkleng tulang, hingga domba guling tersaji lengkap. Strategi ini sengaja dilakukan agar konsumen juga bisa merasakan langsung kualitas daging domba yang dijual. Permintaan hewan kurban di Bineka Farm meningkat signifikan. Dalam satu bulan terakhir, penjualan sudah mencapai 600 hingga 700 ekor. Dan diprediksi terus bertambah hingga satu pekan ke depan. Meski harga jelang Idul Adha naik sekitar 15%, peternakan ini tetap ramai karena memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Domba tanpa tanduk atau dugul dijual dengan harga standar Rp80.000 per kilogram dengan bobot rata-rata 25 hingga 60 kilogram.
1: Ini mungkin penjualannya naiknya agak mepet di tahun ini ya. Jadi kalau mungkin tahun lalu sebelumnya udah mulai banyak pesanan, kalau tahun ini baru 2 minggu terakhir ini mulai naik. Kalau harga kita semua timbangan, mulai yang jantan Rp80.000 per kilo. Ada yang lebih, ada, tapi yang standar Rp80.000 per kilo. Jadi kita timbang mungkin rata-rata yang rame itu yang bobot 30 sampai 35 kilo.
0: Dilihat jelang Idul Adha juga terasa di Pasar Hewan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Warga dari berbagai daerah berdatangan untuk membeli maupun menjual hewan ternak seperti kambing dan sapi. Ramainya aktivitas ini membawa berkat tersendiri bagi para tukang ojek hewan yang mangkal di sekitar area pasar. Pendapatan mereka meningkat signifikan karena banyak pembeli membutuhkan jasa angkut hewan menuju kendaraan maupun rumah tujuan.
2: Iya, tergantung jarak jauh.
3: Biasanya berapa tuh?
2: Ya, kadang kambing satu kalau ke kawasan Cilongok ya paling 25-30.
0: Dalam sehari, para tukang ojek ini bisa memperoleh pendapatan antara Rp120 hingga Rp150.000. Selain tukang ojek, peningkatan pengunjung juga dirasakan pengelola parkir pasar hewan. Jumlah kendaraan yang masuk meningkat tajam dibandingkan hari-hari biasa. Ramainya Pasar Hewan Aji Barang diperkirakan masih akan terus meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hewan kurban tidak hanya membawa berkah bagi para pedagang ternak, namun juga bagi tukang ojek hewan dan pengelola parkir yang turut merasakan dampak positif dari geliat jual-beli menjelang Lebaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Nah, ini mumpung masih akhir pekan, gimana kalau kita nih jalan-jalan ke yang dekat-dekat aja, ada kawasan Jaksel.
5: Yuk, kita berburu yang seru-seru ke Pasar Santa. Jangan kemana-mana, usai jeda tetaplah di Good Morning Weekend.
6: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di mata Paulus Wirutomo dan istrinya Katarina Karaya, pemulung adalah pahlawan yang turut menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Mereka membangun yayasan Rangkul Peduli Sesama untuk keluar dari kemiskinan.
7: Raknya kemiskinan ini itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui ataupun tidak diakui.
8: Ya, menolong mereka lah, Mbak, memberikan kesadaran bahwa mereka itu manusia yang punya harkat.
6: Saksikan CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 17 Mei, jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Ingin merasakan sensasi keliling dunia di momen libur panjang pekan ini, sebuah kawasan wisata di Puncak adalah jawabannya.
1: Ya, berkunjung ke lokasi wisata yang terletak jauh dari simpang Gadok, pengunjung akan dibawa seolah berkeliling dunia melalui ikon-ikon unik dari sejumlah negara hanya dalam satu jam saja.
2: Ingin menikmati sensasi berkeliling dunia pada momen libur panjang kali ini? Mini Mania, taman miniatur dunia yang terletak di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat adalah jawabannya. Dalam rangka momen libur panjang kali ini, pengelola memberikan diskon tiket masuk serta tiket wahana permainan hingga 40% bagi pengunjung. Pengelola juga menyebut terjadi kenaikan jumlah pengunjung selama momen libur panjang kali ini hingga 80% dari hari biasa.
3: Untuk pengunjung dari mulai liburan kemarin itu kita ada kenaikan yang sebelumnya berapa dan sampai sekarang itu berapa. Dan peningkatannya lumayan cukup tinggi.
4: Jadi kan berapa persen itu peningkatannya?
3: Peningkatannya sampai 80% dari weekend sebelumnya.
2: Di tempat wisata seluas 3,5 hektar ini, pengunjung bisa menikmati miniatur tempat-tempat ikonik di dunia. Mulai dari Menara Eiffel di Paris hingga Taj Mahal di India.
5: Menarik sih mengenal bangunan-bangunan miniatur sama anak-anak kan. Kita bisa keliling dunia dalam satu hari.
4: Cocok nggak nih Bu untuk menghabiskan libur akhir pekan di momen kali ini Bu?
5: Cocok Mbak, karena bisa mengenalkan sekaligus mengedukasi anak-anak tentang bangunan-bangunan yang ada di dunia yang bagus-bagus.
6: Seru sih, kebenaran nginep juga dekat sini. Jadi kalau mau ke arah lebih jauh lagi biar cepat aja, jadi nyarinya di sini. Seru kalau untuk anak-anak, karena liburan long weekend ini jadi anak-anak biar healing lah.
4: Kira-kira apa saja nih yang bisa didapatkan anak-anak nih Bu kalau misalnya main ke sini?
6: Sebenarnya kalau di sini kan ada miniatur-miniatur dunia ya Kak. Jadi kayak kita sekalian memperkenalkan aja dari negara-negara. Mungkin karena memang belum bisa ke sana, sementara miniaturnya dulu. Mudah-mudahan nanti kan bisa ke sana someday.
1: Menikmati sensasi menyusuri sungai di Korean Town sambil menggunakan baju hanbok seperti ini adalah salah satu hal yang bisa Anda jajal kalau Anda berwisata di Mini Mania. Dan tidak hanya merasakan sensasi ala Korea Selatan, namun juga ada sensasi keliling dunia hingga satu jam saja di kawasan wisata edukasi ini. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, jika Anda sukanya kopi ataupun barang-barang jadul, nah maka Anda bisa wajib mengunjungi Pasar Modern Santa di Jakarta Selatan.
0: Ya, selain itu, harga kuliner atau makanan di tempat ini juga relatif terjangkau.

0: Nah, di libur panjang ini saya akan mengajak Anda untuk nongkrong di satu tempat yang tidak biasa, yaitu di pasar. Tapi ini bukan pasar biasa, ini adalah Pasar Santa yang berada di Kebayoran, Jakarta Selatan. Dan Pasar Santa ini konon katanya cocok untuk nongkrong anak muda separuh baya seperti saya ini. Ada apa aja di dalam? Kita lihat yuk.
1: Pasar Santa dibangun sejak tahun 1971 silam. Awalnya Pasar Santa merupakan pasar biasa seperti umumnya. Namun sejak 2014, pasar ini bertransformasi menjadi tempat berdagang pelaku usaha kreatif. Salah satu yang paling terkenal di Pasar Santa adalah kopi. Di tempat ini dijual berbagai macam kopi dari seluruh Nusantara.
0: Nah, uniknya kalau membeli kopi di Pasar Santa ini kita bisa ngetes langsung kopinya atau kita bisa dapat kopi gratis di sini. Lumayan lah ya. Terima kasih. Kamar kopi.
1: Pengunjungnya pun bukan hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai negara.
2: It's awesome. We have so many choices here. Even the Arabica has a 3 or 4 different types of the flavor. And we would like to try everything.
1: Di lantai 2 Pasar Santa terdapat kios-kios unik. Di sini dijual berbagai barang seperti aksesoris, pakaian hingga barang koleksi seperti kaset atau piringan hitam.
0: Nah, ini antik. God bless. Beatles. Led Zeppelin. Anak sekarang don't relate.
1: Meski klasik dan jadul, konsumen yang mencari kaset, DVD atau piringan hitam ini cukup banyak. Harganya pun tak bisa dibilang murah. Sebuah kaset misalnya dijual di kisaran Rp85.000 hingga Rp200.000, tergantung kondisi dan langkanya. Sementara piringan hitam dijual rata-rata di atas Rp500.000.
3: Untuk sekarang ini masih antusias ya. Maksudnya masyarakat tuh malah kayak balik lagi gitu ke zaman dulu gitu. Dari digital ke analog gitu. Jadi mereka kayak generasi sekarang ya bisa kita bilang tuh balik lagi gitu nyarinya kaset, nyarinya CD, terus nyari dia mulai ngumpulin plat-plat kayak gini. Piringan hitam ya, vinil lah kalau orang bilang.
1: Lelah berkeliling, kini saatnya makan.
0: Nah, setelah capek kita seharian muter-muter, beli kopi, cari-cari kaset dan lain sebagainya, sekarang saatnya makan. Dan di Pasar Santa ini juga banyak pilihan makanannya, seperti pilihan saya hari ini adalah masakan Manado. Selamat makan.
1: Masih di lantai 2 Pasar Santa, juga terdapat berbagai tenan kuliner. Harganya pun cukup bersahabat, yaitu di kisaran Rp20.000 hingga Rp50.000. Nah, bagaimana? Tertarik nongkrong di Pasar Santa? Iwan Hermawan, Ilham Aji, Jakarta.
4: Pemprov DKI Jakarta secara resmi mengeluarkan instruksi wajib pilah sampah.
5: Nah, ini pertanyaannya, apakah langkah ini benar-benar akan menjadi solusi untuk mengurangi beban sampah perkotaan? Informasinya usai jeda.
6: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
7: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, mendampingi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menerima kunjungan kerja Commissioner of National Fire Agency Korea Selatan, Seung Ryung Kim, pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri terkait rencana penguatan dan pengembangan nomor tunggal panggilan darurat, 112 di Indonesia. Sinergi ini dikukuhkan melalui penyerahan letter of intent yang mencakup integrasi sistem pelaporan bencana hingga peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan internasional. Kerjasama ini diharapkan mampu mengoptimalkan respon cepat darurat di seluruh Indonesia, mengadopsi standar teknologi kelas dunia dari Korea Selatan.
8: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
9: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
8: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
10: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Mobil jenis MVP atau MPV premium ludes terbakar di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu. Api melalap seluruh bagian mobil dan beruntung, 5 penumpang berhasil menyelamatkan diri.
5: Sementara kebakaran hebat melanda pabrik tahu Sumedang di kawasan Ciptasari. Diduga kebakaran terjadi akibat api dari cerobong asap merembet ke tumpukan kayu bakar.

0: kejadian langsung melakukan proses pemadaman dengan menutup seluruh jalur dari arah Jakarta menuju Bandung. Proses pemadaman berhasil dilakukan sekitar 20 menit. Diketahui saat kejadian korban tengah melaju dari arah Jakarta menuju Bandung. Setibanya di lokasi kejadian, asap keluar dari bagian AC. Tak berselang lama, muncul api dari dalam kap mesin. Beruntung, 5 penumpang berhasil menyelamatkan diri.
1: Kebakaran itu munculnya dari AC. Jadi ada asap keluar dari AC, supir langsung menepi ke bahu jalan. Terus api menyebar luas dan membakar habis mobil tersebut.
2: Dugaan penyebabnya kenapa ya, Pak?
1: Untuk sementara karena kelistrikan mobil.
0: Bangkai kendaraan diderek ke sekitar gerbang tol Jatiluhur Purwakarta. Asap hitam pekat membumbung tinggi saat kebakaran melanda pabrik tahu Sumedang di kawasan Desa Ciptasari, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Sabtu siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan api dan membakar bangunan bagian produksi dan penyimpanan kayu bakar. Upaya pemadaman dibantu oleh petugas gabungan dari PMI, TNI Polri, serta masyarakat. Saat pemadaman, petugas terkendala akses jalan yang sempit. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 3 jam setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat api dari cerobong asap yang merembet ke tumpukan kayu bakar.
3: Api berasal dari cerobong asap penggorengan tahu, nah, menimpa ke kayu bakar yang ada di sekitar lokasi penggorengan tersebut. Nah, api merembet ke kayu bakar tersebut dan merembet ke atap pabrik tahu.
0: Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi masih dihitung. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas jalan alternatif Sumedang-Subang sempat terganggu sehingga sebagian kendaraan kecil dialihkan ke jalan desa. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung baru saja mengeluarkan instruksi wajib pilah sampah. Namun pertanyaannya, apakah langkah ini benar-benar akan menjadi solusi untuk mengurangi beban sampah perkotaan?
5: Sebab sejak tahun 2010, konsep pemilahan sudah dikenal bahkan diterapkan, tapi volume sampah yang masuk ke Bantar Gebang tetap berada di kisaran 7.500 sampai 8.000 ton per hari.
6: Setiap hari Jakarta menghasilkan sekitar 7.500 sampai 8.000 ton sampah dan hampir seluruhnya dikirim ke TPA Bantar Gebang yang kini sudah hampir kelebihan kapasitas. Pada 10 Mei 2026, Gubernur Pramono Anung menerbitkan instruksi wajib pilah sampah. Dengan harapan sampah yang dipilah akan lebih mudah dikelola dan dimanfaatkan. Kategori pemilahan meliputi organik, anorganik, daur ulang, dan residu. Potensinya besar, sampah organik bisa jadi kompos atau biogas. Anorganik bisa dimanfaatkan menjadi energi melalui RDF atau insinerator. Dan plastik serta logam bisa berkontribusi untuk industri daur ulang.
7: Sekarang kita mulai dengan dipilah terlebih dahulu, organik dan anorganik dipisahkan. Kebetulan selain Bantar Gebang, kita juga ada RDF Rorotan dan juga TPS3R. Itulah yang akan menjadi penampung-penampung sampah. Mudah-mudahan dengan cara ini, yang kemarin sempat ada permasalahan sampah di Jakarta, segera bisa kita atasi, kita tangani.
6: Untuk melihat respon warga, Tim Liputan CNN Indonesia melakukan polling sederhana dengan 3 opsi jawaban metode membuang sampah. Dipilah, dicampur, atau dibuang saja ke tempat sampah. Hasilnya, dari 53 orang yang mengisi polling ini, sebagian besar memilih opsi ketiga, yaitu membuang sampah saja ke tempat sampah. Ini menunjukkan bahwa lokasi membuang sampah lebih diperhatikan sebagian warga daripada cara membuangnya. Namun yang perlu diapresiasi, tidak sedikit warga yang sudah memilah sampah di rumah, di tempat kerja maupun di ruang publik.
8: Ribet atau?
9: Iya, ribet.
8: Ribet ya. Jadi lebih biasanya ada ke tempat sampah langsung buang.
9: Sama kadang-kadang tempat sampahnya juga

0: ada pilihan gitu.
1: Oh, jadi langsung buang aja ya. Tapi makasih, Bang.
0: Kalau dipilah kan, kalau tempatnya banyak ya pasti dipilah lah.
2: Lah, iya, itu tergantung.
0: Kalau tempatnya cuma satu kan pasti cuma dibuang
2: satu.
3: Boleh, Mas. Silakan.
2: Jadi itu kesimpulannya gimana?
3: Pilih yang biasa di rumah juga boleh.
2: Biasa di rumah ini.
3: Oke.
0: Ya, di rumah pasti campur.
3: Ya. Campur ya, Pak ya.
0: Pasti ini ya, buang aja.
3: Buang aja nanti, Pak ya.
4: Kadang ada beda-beda ya, ada yang organik, non-organik gitu.
1: Oh, berarti milah itu udah kebiasaan lama sebetulnya.
4: Iya, soalnya kenapa kan
1: kok,
4: juga.
1: Hah? Kenapa kok?
4: Iya, karena kan kemarin itu sempat ada yang global warming itu. Terus kita juga jadi lebih
1: aware ya,
4: iya, tentang
1: aware
4: sampah. Gitu.
5: Masih dipilah ya.
1: Dipilah. Udah lama, Mas?
5: Tergantung warnanya sih.
1: Tergantung warna, ya. Tapi udah lama milah sampah ini?
5: Iya, dari awal juga sih saya pilah sih.
1: Pilah sih ya, gitu ya. Gitu. Jadi walaupun nggak ada paruktor tetap pilah ya.
5: Iya, tapi kadang kan memang ada yang tempat sampah cuma satu ya, mau nggak mau
1: ditaruh di situ.
5: Ya.
1: Tapi susah.
6: Konsep pilah sampah sebenarnya sudah dikenal sejak rentang 2008 dan 2010-an dengan konsep bank sampah. Saat ini ada lebih dari 2.200 bank sampah dan 17 TPS 3R aktif. Secara teori, seharusnya bisa mengurangi sekitar 2.000 ton sampah per hari. Namun faktanya, volume yang masuk ke Bantar Gebang tetap stabil di angka 7.500 sampai 8.000 ton. Artinya, ada kebuntuan sistemik mulai dari pemilahan yang tidak berlanjut, bank sampah yang tidak aktif, hingga logistik pengangkutan yang tidak terintegrasi. Atau yang lebih sederhana lagi, warga juga belum memahami konsep pilah sampah ini. Seperti apa itu sampah organik? Apa itu sampah anorganik? Apalagi sampah B3?
7: Meski Jakarta sebetulnya sudah mengenal bahkan menerapkan konsep memilah sampah sejak sekitar 2010 lalu, namun penerapannya di lapangan masih belum sesuai harapan. Penyebabnya diantaranya mungkin sepertinya masyarakat masih belum terbiasa atau masih bingung menentukan jenis sampah yang ingin dibuangnya. Contohnya, di tempat sampah yang sudah dikategorikan seperti ini, masih banyak masyarakat yang membuang di tempat sampah basah ini sampah jenis plastik. Seperti ini. Oke, dan di tempat sampah lain juga gitu. Di tempat sampah kering, masih banyak sampah basah yang dibuang, juga sampah B3 masih banyak sampah plastik yang dibuang. Dan juga pemerintah dianggap masih setengah hati dalam menerapkan atau memberikan fasilitas struktur dan infrastruktur, termasuk penegakan regulasi pemilahan sampah ini.
6: Pertanyaan publik pun muncul, jika sampah sudah dipilah di rumah atau di fasilitas umum, apakah pengangkutan dan pemprosesannya juga terpilah? Pengamat menilai, regulasi yang berulang tanpa infrastruktur dan penegakan hukum yang kuat hanya akan menjadi seremoni.
8: Ini menarik ya, mengapa Ingup ini tiba-tiba muncul kembali? Ini kan seperti CLBK ya, cucian lama belum kering, mengulang dan mengulang. Kelemahan terbesar dari struktur atau kebijakan di kita. Jadi kebijakan, keputusan, instruksi itu kan dalam konteks membentuk perilaku adalah struktur. Struktur nanti menghasilkan kultur. Tapi yang menjadi kelemahan terbesar dari semua kebijakan kita adalah kegagalan dalam membangun infrastruktur untuk mendukung struktur. Nah, maksudnya begini. Kegagalan membangun komponen-komponen infrastruktur untuk mewujudkan apa yang diperintahkan. Tapi SK dan peraturan ini tidak merubah perilaku. Nah, itu yang menjadi PR paling mendasar, karena model Lee Kuan Yew, bagaimana dia punya kekuatan instrumen keputusan sebagai Perdana Menteri, mengelola kota, bagaimana kota itu ketika akan dipaksa untuk mengelola sampahnya, itu bukan hanya pada aturannya, tapi fasilitasnya. Dan yang paling menarik adalah sanksinya apa.
6: Potensi besar sebenarnya ada di depan mata. Jika pilah sampah berhasil diterapkan secara efektif, Jakarta bisa mengurangi beban TPA hingga 75% dan mengubah sampah menjadi sumber daya ekonomi senilai 2,8 triliun rupiah per tahun. Sebaliknya, jika business as usual terus berlanjut, beban ekonomi bisa mencapai 2 triliun rupiah per tahun hanya untuk operasional dan resiko bencana. Artinya, dari liabilitas menjadi aset, dari masalah menjadi peluang. Tantangannya sekarang adalah komitmen bersama.

0: bersama, baik warga untuk memilah maupun pemerintah untuk menyediakan infrastruktur dan sanksi yang tegas. Yogi Tujuliarto, Nedi Pranedia, Jakarta.
1: Insiden kereta api menabrak bus yang sedang berhenti terjadi di Bangkok, Thailand. 8 orang tewas, sementara puluhan lainnya terluka.
2: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
4: Di mata Paulus Wirutomo dan istrinya Katarina Karaya, pemulung adalah pahlawan yang turut menyelamatkan bumi dari sampah plastik. Mereka membangun yayasan Rangkul Peduli Sesama untuk keluar dari kemiskinan.
5: Keraknya kemiskinan ini itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui ataupun tidak diakui.
6: Ya, menolong mereka lah, Mbak, memberikan kesadaran bahwa mereka itu manusia yang punya harkat.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes, merangkul yang terpinggirkan, Minggu 17 Mei, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Di tengah hiruk pikuk kehidupan, selalu ada mereka yang berani bertindak. Ada yang berani menyuarakan keresahan demi perubahan.
10: Sembari nunggu direspon, orang juga lewat gak, oh ada jalan yang rusak nih. Gitu.
4: Ada yang peduli menghadirkan senyum dan harapan untuk anak-anak.
11: Kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tetapi dibutuhkan satu kampung.
4: Dan ada yang berbagi di tengah keterbatasan.
12: Yang penting anak-anak sekolah SD yang naik angkot pinggul kecil batangan saya gratis.
4: Karena berani, peduli, dan berbagi bisa dilakukan siapa saja. Saksikan Talk It's Fun, Minggu 17 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
13: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Sebuah kereta pengangkut barang menabrak bus yang berhenti di perlintasan kereta api di Bangkok, Thailand. 8 penumpang bus tewas akibat bus yang langsung terbakar pasca kecelakaan.
2: Ya, sementara itu di Italia, sebuah mobil melaju cepat dan menerobos jalur ke pejalan kaki. 8 warga terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit pada hari Sabtu.
14: CCTV merekam momen kereta api menabrak sebuah bus yang sedang berhenti di perlintasan rel kereta api Bangkok sebelum akhirnya memicu kebakaran dahsyat. Laporan awal menunjukkan bahwa bus berhenti di atas rel saat lampu merah menyala sehingga palang perlintasan tidak dapat tertutup. Sementara kereta yang mengangkut kontainer itu pun tak sempat berhenti untuk menghindari tabrakan. Akibat kecelakaan ini, 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Seluruh korban tewas merupakan penumpang bus, sementara para korban luka langsung dievakuasi ke berbagai rumah sakit di Bangkok. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat dikerahkan saat api melahap bus umum dan kendaraan di sekitarnya dekat stasiun Makassan Airport Railing. Pihak berwenang menambahkan bahwa kecelakaan juga melibatkan mobil dan sepeda motor. Hingga Sabtu malam, proses evakuasi masih berlangsung. Pejabat Gubernur State Railway of Thailand Anam Phonim Daeng menyebutkan, penyelidikan untuk penyebab pasti kecelakaan akan dilakukan, termasuk memeriksa rekaman kecepatan kereta dan prosedur operasional di lokasi kejadian. Seperti diketahui, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, jalan raya di Thailand termasuk yang paling berbahaya di dunia akibat lemahnya penegakan standar keselamatan. Sementara di Modena, Italia, 8 orang terluka setelah sebuah mobil melaju kencang dan menabrak saat menerobos jalur pejalan kaki pada Sabtu waktu setempat. 4 korban mengalami luka berat, 2 diantaranya harus diterbangkan ke rumah sakit di kota Bologna untuk penanganan intensif. Pelaku diketahui seorang pria berusia 30 tahun yang berasal dari Afrika Utara. Setelah menabrak kerumunan dan menghantam kaca toko, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun warga berhasil menghentikan. Saat ditahan, pelaku disebut menyerang salah satu warga dengan pisau dan menyebabkan luka ringan. Polisi kemudian mengamankan dan menangkap pelaku. Hingga kini, motif pelaku yang diduga sedang menjalani perawatan kejiwaan tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang.
2: Ratusan anak yatim dari jalur Gaza mengikuti lomba maraton, di mana kegiatan ini digelar untuk memperingati 78 tahun Nakba Palestina, sekaligus Hari Keluarga Internasional.
1: Sementara itu, 2 seniman muda Gaza berkarya lewat seni mural. Mereka mengabadikan aksi viral Lamine Yamal yang sempat mengibarkan bendera Palestina saat parade kemenangan Barcelona usai meraih gelar juara La Liga.

0: Tengah, sekitar 110 anak dari jalur Gaza mengikuti maraton bertajuk Zainab Orphans Project. Mereka berlari sejauh 500 meter dalam suasana penuh keceriaan. Sebelum lomba dimulai, anak-anak nampak melakukan pemanasan bersama. Tawa dan sorak-sorai pun terdengar di sepanjang lintasan. Usai mencapai garis finish, akhirnya mereka menerima medali, bernyanyi hingga menari bersama. Bagi sebagian anak, ini bukan sekedar lomba lari, melainkan ini jadi momen langka untuk kembali bermain dan merasakan kebahagiaan bersama teman-teman sebaya.
1: أنا جاي أشارك في الماراثون حتى أكون مع أصحابي وأصير المركز الأول وبدأ بتمنى يا رب إني أكون المركز الأول.
0: Peserta maraton terdiri dari anak-anak berusia 6-11 tahun yang dibagi dalam beberapa kategori usia. Kegiatan ini digelar bertepatan dengan peringatan 78 tahun Nakba Palestina dan Hari Keluarga Internasional. Panitia berharap acara sederhana ini bisa menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk melupakan sejenak suasana perang dan menghadirkan harapan serta semangat baru bagi anak-anak Gaza yang kehilangan keluarga akibat perang. Sementara, seniman Gaza bernama Ubay Al-Karsli dan juga Ahmed Al-Halabi melukis mural di tengah puing-puing bangunan. Warga sekitar pun berkumpul untuk menyaksikan proses pengerjaan karya itu. Para seniman mengatakan mural dibuat untuk berterima kasih kepada Lamin Yamal atas sikap kemanusiaannya terhadap rakyat Palestina. Ya, sebelumnya Lamin Yamal yang baru berusia 18 tahun terlihat mengibarkan bendera Palestina saat parade bus terbuka Barcelona pada Senin lalu. Aksi tersebut langsung menjadi viral di media sosial. Namun, tindakan Yamal menuai kritik dari Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir. Ia menyebut pengibaran bendera Palestina sebagai simbol terorisme dan mengatakan siapapun yang mendukung simbol tersebut tidak perlu heran jika mendapat kebencian dari warga Israel.
2: Usai sudah Good Morning Weekend edisi hari ini, jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
3: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend, stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Halo, Anda menyaksikan Insiders bersama saya, Diana Twika. Pemirsa, industri penyewaan mobil di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun di balik pertumbuhan tersebut muncul keluhan dari para pelaku usaha terkait tingginya potongan aplikator. Dan menanggapi hal ini, Presiden mengambil langkah dengan menurunkan potongan aplikator menjadi di bawah 10%. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan ruang yang lebih bagi para mitra dan juga pelaku usaha untuk bisa meningkatkan pendapatan. Di tengah perubahan tersebut muncul pula peluang baru di sektor mobil listrik. Kendaraan ramah lingkungan ini dinilai lebih efisien dari sisi biaya operasional serta didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menekan emisi karbon. Kombinasi antara potongan aplikator yang lebih rendah dan juga efisiensi mobil listrik membuka peluang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha rental maupun mitra transportasi online. Potensi keuntungan pun dinilai bisa lebih optimal seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Lalu seperti apa dampak nyata dan juga peluang bisnisnya? Di lapangan kita akan membahasnya hari ini. Sudah hadir Direktur Marketing dari Avesta, Bapak Fuad Zaki. Pak Fuad, apa kabar?
1: Ya, selalu semangat dan antusias tiap
0: harinya. Apalagi kalau mendengarkan informasi terbaru May Day kemarin ya,
1: Betul
0: Pak.
1: Betul sekali.
0: Potongan aplikatornya cukup signifikan.
1: Betul
0: dari
1: sekali.
0: Sebelumnya kurang lebih 20%.
1: Ya.
0: Sekarang bahkan kalau bisa di bawah 10% kata Pak Presiden.
1: Yes, betul
0: sekali. Lantas bagaimana Bapak melihat ini dan juga sebenarnya peluang bisnis rental mobil Indonesia seperti apa Pak Fuad?
1: Oke, jadi kalau melihat saat May Day kemarin mendengar terus kemudian kita mengamati dan ternyata setelah itu luar biasa sekali terjadi lonjakan pendaftaran mitra driver di tempat kami. Ini semua karena konsep skema kerjasama yang kami gunakan adalah skema fleet partner. Di mana kami menjembatani mitra bisnis yang menyediakan unit kendaraan, mobil listrik. Terus kemudian kami kelola bekerja sama dengan mitra driver. Dan tentu saja bagi mitra driver ini akan sangat amat diuntungkan sekali. Kenapa? Karena ketika potongan saat ini yang dari aplikator itu mengatakan 20%. Namun kenyataan di lapangan bisa lebih daripada itu. Dan dengan adanya angin segar yang dihembuskan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada baiknya kita memberikan apresiasi terlebih dahulu.
0: Ya,
1: gitu
0: benar.
1: Ya. Karena beberapa terakhir ini gitu ya, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sangat pro rakyat gitu ya. Mulai dari harga BBM yang subsidi itu benar-benar ditekan di harga yang terbaik sampai akhir tahun 2026 gitu ya. Dan kita berharap bisa terus harga terbaik selama-lamanya ya, gitu ya benar. Untuk masyarakat. Dan terus kemudian yang kedua bagi mitra driver sendiri saat ini potongannya akan dibuat di bawah 10%. Tentu saja ini akan menjadi angin segar bagi para mitra driver. Terlepas daripada hal tersebut gitu ya, kami melihat sendiri pada saat pengumuman itu dilakukan sendiri oleh Bapak Presiden beberapa hari kemudian, saya melihat fakta ternyata banyak sekali animo mitra driver itu yang mendaftar sebagai mitra driver Avesta.
0: Okay.
1: Karena mereka melihat bahwa oh ternyata masih ada space atau ruang dari sisi finansial, kalaupun memang masih harus membayar subscription harian atau setoran harian, ditambah lagi mobil yang kami gunakan ini adalah mobil listrik yang secara operasional itu jauh lebih hemat. Apalagi kita didukung oleh satu brand yang namanya VinFast yang memberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging yang bukan lagi 2 tahun tapi 3 tahun sekarang.
0: Wow, oke. Okay.
1: Jadi tentu saja ini akan menjadi satu hal yang menarik di dunia rental mobil listrik.
0: Itu salah satu benefit ya Pak,
1: yes,
0: ya yang tadi
1: sekali.
0: Ya yang Bapak sempat spill. Tapi kalau misalkan kita bertanya tentang bagaimana sih Pak kompetisi rental mobil Indonesia, apakah memang masih cukup menguntungkan?
1: Yes. Tentu saja ini akan mulai bergeser gitu ya, akan mulai bergeser. Kalau kita melihat saat ini gitu ya di dunia ride hailing sendiri gitu ya, mobil-mobil konvensional itu mereka mentok-mentok itu akan bermain di car standar gitu ya. Sedangkan untuk yang mobil listrik itu mereka akan naik level gitu ya, masuk ke kategori comfort atau masuk ke kategori luxury.
0: Yeah.
1: Dan tentu saja potensi penghasilannya akan jauh lebih besar bagi mitra driver yang menggunakan mobil listrik ketimbang mobil konvensional. Dan tentu saja kalau melihat ini saja, maka ini akan benar-benar terjadi pergeseran.
0: Okay.
1: Pebisnis rental mobil listrik itu akan jauh lebih mendominasi ke depannya dibandingkan pebisnis rental mobil yang konvensional seperti itu.
0: Iya, karena kalau kita melihat, kalau dari sisi kondisi dunia global saat ini, ada yang namanya krisis energi.
1: Ya.
0: Belum lagi komitmen kita untuk net zero emission.
1: Betul sekali.
0: Artinya memang saat ini mobil listrik ini memang dikadang-kadang akan menjadi the future car ya,
1: yes,
0: Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Dan bagaimana akhirnya Avesta bisa memanfaatkan situasi ini dan pastinya kita juga ingin lebih mengenal Avesta sendiri sebenarnya apa?
1: Baik, jadi silakan pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, Anda terlebih dahulu melakukan searching di Google gitu ya. Anda silakan boleh searching di Google dengan kata kunci 20.000 unit mobil listrik VinFast dibeli oleh pengusaha RI untuk apa? Yes, itu Avesta. Jadi Avesta resmi bekerja sama secara eksklusif dengan VinFast pada 5 Maret 2026. Di mana Avesta sendiri itu adalah sebuah program kemitraan atau program kerjasama yang sejak awal akad perjanjian mobil listrik itu sudah menjadi milik mitra bisnis kami, yakni Anda. Gitu ya, yang dimana dengan model yang sangat terjangkau, Anda kemudian gak perlu pusing mikirin angsurannya. Karena selama masa kerjasama 5 tahun, angsuran tersebut akan dibayarkan dari operasional yang dibayarkan setoran harian dari mitra driver.
0: Okay.
1: Lebih daripada itu, Anda selaku mitra bisnis masih kami berikan lagi bagi hasil potensi ride hailing itu hingga 70%. Dan setelah masa kerjasama berakhir, mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Lebih daripada itu, atas kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, ada banyak sekali benefit yang diberikan oleh VinFast kepada kami, kami berikan kepada seluruh mitra kami tanpa terkecuali. Untuk mitra driver, ya, untuk mitra driver, itu yang seharusnya, di awal itu seharusnya kami memberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging 2 tahun, kali ini oleh VinFast diberikan lebih. Ditambah 1 tahun, jadi sekarang diberikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free chargingnya itu 3 tahun.
0: Nah,
1: ini luar biasa sekali. Iya. Dan ini merupakan salah satu program dari VinFast untuk turut menyejahterakan masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai mitra driver. Lebih daripada itu, untuk Anda yang selaku mitra bisnis kami pun itu juga ada benefit-benefit yang kami berikan kepada Anda langsung dari VinFast.
0: Okay.
1: Jadi mulai dari garansi penggantian baterai selama masa kerjasama. Jadi selama masa kerjasama, ketika baterai health ini ngedrop hingga 70%, akan langsung diganti baru. Sehingga seandainya Anda memilih mobil di akhir masa kerjasama dikembalikan kepada Anda, itu sudah Anda terima dalam kondisi sudah lunas, eksterior bagus, interior bagus, baterai dalam kondisi prima. Atau mungkin ada beberapa di antara Anda yang berpikir, Pak, kalau selama 5 tahun mobil dibawa oleh mitra driver, ini kan mobil capek.
0: Iya.
1: Kalau saya nggak mau terima mobilnya, Pak, karena saya juga bingung nih. Ntar kalau jual kan juga pasti jualnya nggak mudah, begitu ya.
0: Benar.
1: Anda nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena VinFast saat serah terima unit akan memberikan Anda sertifikat buyback guarantee hingga 60% di akhir tahun keempat yang memungkinkan Anda untuk memilih uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Jadi Anda nggak perlu pusing. Nanti setelah akhir masa kerjasama, kalau Anda mau jual mobilnya kemana, gimana, nggak perlu. Karena Anda tinggal aktivasi buyback guarantee-nya aja. Lebih daripada itu, kalau Anda nih memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga kami berikan Anda bonus tambahan free menginap 6 malam tiap tahunnya di peak 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Yang itu bisa Anda gunakan untuk staycation bersama keluarga Anda, atau juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, tidak perlu bagi sepeser pun kepada kami, dan itu berarti menjadi tambahan income lagi untuk Anda. Dan ini kabar baiknya, Mbak Diana. Yeah. Kenapa? Karena untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda nggak perlu menyiapkan modal hingga 300-400 juta, nggak perlu.
0: Okay.
1: Bahkan Anda nggak perlu menyiapkan TDP minimal 69-128 juta, nggak perlu. Karena saat ini ada kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah saja, dan itu sudah langsung mobil menjadi milik Anda, BPKB STNK sudah langsung atas nama Anda, dan mobil sudah dilengkapi full asuransi. Dan kabar baiknya adalah khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, sisanya bisa Anda angsur 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%, dan kalau Anda ingin percepatan perlunasan, tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. So, buruan, gak usah lama-lama lagi, gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga, gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga, dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Saya tunggu.
0: Luar biasa sekali ya Pak, kapan lagi kita punya bisnis rental mobil dengan harga modal yang sangat terjangkau begitu
1: terjangkau
0: ya.
1: Sekali.
0: Tapi kita akan kulik lebih jauh lagi, benar gak sih dengan modal yang sangat terjangkau itu bisa menghasilkan miliaran rupiah.
1: Siap.
0: Di segmen selanjutnya Pak Fuad, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri.

0: Saksikan Redaksi Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Ya, kembali lagi di Insiders dan kita masih membedah peluang besar di balik bisnis rental mobil listrik bersama Avesta. Pak Fuad, ya. Menyambung perbincangan kita tadi di akhir sempat di-spill bahwa ternyata modalnya sangat terjangkau gitu ya. Apalagi juga tadi bisa dicicil sampai 24 kali.
4: Yes.
3: Tapi memungkinkan nggak nih? Bapak tadi menyebutkan ini bisa menghasilkan miliaran rupiah. Gimana caranya Pak Fuad?
4: Baik, sesuai dengan topik pembicaraan atau dialog kita hari ini, yakni peluang bisnis rental mobil listrik miliaran.
3: Benar.
4: Gitu ya. Bisa nggak sih Pak dengan modal yang terjangkau yang hanya 25 juta benar. Bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta bisa menghasilkan miliaran.
3: Benar.
4: Yuk saya jawab deh di sini ya. Jadi sebelum saya jawab tentang hal tersebut, saya akan sampaikan kepada Anda bahwa setidaknya ada 3 financial benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Apa saja itu? Yang pertama, yakni Anda berhak untuk mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing sebesar 70% untuk Anda. Bukan 50%, bukan 60%, tapi 70% untuk Anda. Ini menjadi financial benefit yang pertama. Yang kedua, Anda juga kami berikan bonus free menginap 6 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam, total senilai 15 juta rupiah. Yang ini juga bisa Anda duitin lagi dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain, 100% uang sewa untuk Anda, nggak perlu bagi sepeser pun kepada kami, sehingga ini bisa menjadi tambahan income bagi Anda dan ini menjadi financial benefit yang kedua untuk Anda. Dan yang ketiga, selesai masa kerjasama, mobil kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Yang kalau Anda jual lagi, ini juga akan memberikan tambahan income bagi Anda. Atau kalau Anda bingung, waduh jangan-jangan nanti ngedrop banget nih ya harga jualnya. Atau saya bingung nih, nggak tahu nih setelah itu jualnya kemana dan gimana prosesnya.
3: Bagaimana mendapatkan harga terbaik.
4: Yes, begitu bagaimana mendapatkan harga terbaik. Anda nggak perlu khawatir karena VinFast sudah memitigasi resiko untuk Anda dengan memberikan sertifikat buyback guarantee hingga 60% di akhir tahun keempat yang memungkinkan Anda untuk memilih mendapatkan mobil mendapatkan uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Dan tentu saja ini akan menjadi financial benefit yang ketiga untuk Anda.
3: Okay.
4: Tapi kalau dihitung Pak, ini kan belum...
3: Belum miliaran.
4: Gitu. Terus gimana nih Pak caranya supaya kita bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta? Caranya gampang banget. Anda cukup bergabung 10 unit sekaligus. Saya ulangi lagi, ya Anda bisa menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta dengan cara Anda bergabung 10 unit sekaligus. Karena begitu Anda gabung 10 unit sekaligus, Anda akan dapat lebih banyak lagi dan lebih besar lagi benefit yang akan Anda dapatkan. Mulai dari ini, bagi hasil potensi ride hailing yang kami bagikan kepada Anda, sudah bukan lagi 70%, tapi 80% untuk Anda. Ini lebih besar gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu saja free menginap di Peak 2 kami kalikan 10. Jadi Anda berhak mendapatkan free menginap 60 malam tiap tahunnya di Peak 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya adalah 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 300 malam. Total senilai 150 juta rupiah.
3: Okay.
4: Yang ini juga bisa Anda duitin kembali.

0: Bali dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain, 100% uang sewa untuk Anda, nggak perlu bagi sepeser pun kepada kami, dan itu berarti bisa menjadi tambahan income untuk Anda. Dan ini financial benefit yang kedua. Dan yang ketiga adalah apa? Setelah selesai masa kerjasama berakhir 5 tahun, 10 mobil ini kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Yang kalau Anda langsung jual semuanya 10-nya, boom! Anda langsung jadi miliarder.
1: Langsung jadi miliarder.
0: Atau benar. Bahkan kalau Anda aktivasi buyback guarantee-nya pun, boom, Anda juga langsung jadi miliarder. Seperti itu,
1: luar biasa ya.
0: Jadi kalau misalkan Anda tertarik untuk menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta, silakan Anda bisa daftar menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Tinggal Anda tambahin keterangan 10 unit.
1: Seperti iya, itu. Apalagi bisnisnya nggak pakai repot ya Pak ya. Yes. Kita harus cari driver, harus betul. Ngurus mobilnya, semua juga sudah diurusin sama Avesta. Gitu, yes. Ya.
0: Ini adalah salah satu keuntungan dari Avesta. Hmm. Ya, ini adalah apa? Kalau Anda masih belum terlalu percaya 100% kepada kami, bahkan Anda boleh loh menyiapkan drivernya sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Atau kalau misalkan Anda pengen nih terima beres nih, otomatisasi deh, pilotisasi gitu ya. Tenang aja, Anda nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kami bisa bantu mulai dari carikan drivernya hingga mengelola drivernya. Itu pun juga bisa.
1: Iya, karena drivernya juga pastinya harus dapat pelatihan ya, Pak. Mobil listrik loh, ini kan mobil-mobil yang baru.
0: Treatmentnya
1: begitu,
0: berbeda. Ya, perlu latihan yang lebih intens.
1: Benar sekali. Yang baru. Tapi pastinya dari Avesta sendiri punya punya alasan mengapa sih kerjasamanya sama VinFast gitu. Ya. Dan tadi ini jenis mobilnya
0: ya, betul. Apa nih Pak? VinFast tipenya. Gitu ya. Ya. Jadi kenapa sih kami memutuskan untuk kerjasama eksklusif dengan VinFast gitu ya. Karena VinFast hadir di Indonesia ini bukan cuman sekedar jualan mobil. Hmm. Bukan cuman sekedar ingin narik uang dari masyarakat Indonesia. Bukan.
1: Okay.
0: Tapi lebih daripada itu ingin mesejahterakan masyarakat Indonesia. Dan juga ingin memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hmm. Mulai dari mereka membangun ekosistem betul-betul dari hulu sampai hilir. Mereka mulai dari membangun pabrik di daerah Subang, Jawa Barat.
1: Okay.
0: Yang sudah mulai beroperasi itu di Desember 2025. Hmm. Dan tentu saja ini menyerap lapangan pekerja yang begitu besar sekali di pabrik VinFast yang ada di Subang ini. Kemudian yang kedua, mereka juga membangun jalur distribusi penjualan mobil listrik mereka melalui dealer-dealer resmi mereka.
1: Okay.
0: Kemudian mereka juga membangun ekosistem gitu ya. SPKLU sendiri, jadi mereka punya SPKLU namanya VGreen yang saat ini sudah tersedia hampir 100.000 titik. Wow. Di Indonesia Raya,
1: okay.
0: Bahkan di wilayah aglomerasi Jabodetabek sendiri pun saat ini sudah ada 30.000 sampai 40.000 titik SPKLU VGreen. Ya. Dan kemudian mereka juga membangun ekosistem transportasi umum ya, namanya Sian SM gitu ya. Kemudian jadi Green SM, masyarakat lebih kenalnya dengan taksi ijo. Dan saat ini membangun ekosistem pebisnis rental mobil listrik bersama Avesta. Dan tentu saja yang membuat kami lebih yakin lagi itu adalah apa? Langkah taktis yang mereka lakukan ketika ada suatu hal gitu ya. Misalkan contoh beberapa waktu yang lalu kita tahu ada sempat musibah yang terjadi gitu ya. Namun apa yang terjadi luar biasa sekali karena petinggi-petinggi VinFast atau VinGroup yang dari Vietnam ini mereka langsung datang ke Indonesia. Benar-benar mereka melakukan evaluasi yang sangat besar. Mereka melakukan investigasi, betul-betul investigasi. Dan melakukan perbaikan dari segala macam lini. Hingga bahkan mulai dari hal yang kecil pun itu benar-benar diperhatikan. Mulai dari komunikasi bisnis yang pertama kali keluar. Tanpa adanya rasa empati dan rasa maaf. Tiba-tiba keluar tuh. Dari statement perusahaan, tiba-tiba ada permohonan maaf, tiba-tiba ada rasa empati dan investigasi dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini merupakan langkah yang baik dari VinFast bahkan VinGroup sendiri yang dari Vietnamnya itu sendiri. Dan banyak sekali hal-hal yang saya lihat secara langsung, ini sangat luar biasa sekali. Mereka menangani adanya komplain, mereka menangani adanya musibah itu dengan sangat baik dan sangat hati-hati. Seperti itu.
1: Baik, lantas bagaimana dengan hal keamanan kerjasama ini?
0: Ya.
1: Seperti apa Pak?
0: Jadi kalau bicara tentang keamanan, Anda nggak perlu khawatir gitu ya. Keamanan ini saya bagi menjadi dua deh.
1: Okay.
0: Yang pertama adalah unsur legalitas dan yang kedua adalah unsur dari keamanan unitnya.
1: Yeah.
0: Unsur legalitas kami bagi menjadi dua. Yang pertama adalah legalitas perusahaan kami. Anda boleh loh minta company profile untuk cek sepak terjang perusahaan kami seperti apa, legalitas perusahaan kami seperti apa. Silakan Anda boleh minta company profile perusahaan kami dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda ini. Gitu ya. Dan kalau bicara tentang legalitas yang kedua, ya ini adalah terkait dengan kerjasama antara Anda dengan kami, Anda nggak perlu khawatir. Karena semua kewajiban dan hak Anda dan kami, itu semuanya nanti akan dituangkan di dalam perjanjian yang nantinya akan di-warmarking oleh notaris,

0: sehingga hak-hak Anda itu nantinya akan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Okay. Sehingga Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang, dan nyaman. Nah, sekarang kita bahas dari sisi keamanan unit.
1: Yeah.
0: Dari sisi keamanan unit, itu kita bagi menjadi dua. Hmm. Yakni bagaimana kalau nantinya ada kecelakaan, mitigasi resiko seperti apa. Kalau misalkan ada dalam tanda kutip, oknum driver yang nakal, antisipasinya seperti apa. Nah, ini saya jawab nih di sini. Terkait dengan kecelakaan, Anda nggak perlu khawatir. Seperti yang saya sampaikan tadi, begitu Anda bergabung menjadi mitra bisnis Avesta, Anda keluar uang 25 juta atau bahkan bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah, mobil ini sudah langsung menjadi milik Anda gitu ya. BPKB STNK itu sudah langsung atas nama Anda yang sudah dilengkapi dengan full asuransi. Jadi if something happen ya, if something happen dengan mobil Anda di jalanan, misalkan gesekan, kecelakaan gitu ya, nggak perlu khawatir karena begitu masuk bank untuk reparasi sudah langsung di cover oleh asuransi.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian bicara tentang mitigasi resiko terhadap dalam tanda kutip oknum driver yang nakal, Anda nggak perlu khawatir karena di mobil itu nantinya akan dipasangi oleh GPS gitu ya.
1: Berlapis ya Pak?
0: Yes, berlapis betul. Okay. Dan GPS-nya ini GPS yang canggih yang bisa dimatikan dari jarak jauh. Dan untuk memantau GPS ini itu kami sudah siapkan tim yang bekerja secara shifting selama 24 jam non-stop. Okay. Jadi akan dipantau ketika ada unit-unit yang akan keluar dari wilayah aglomerasi Jabodetabek akan langsung seketika dimatikan dari jarak jauh ya demi keamanan gitu ya. Dan yang terakhir yang ketiga ini akan membuat Anda bisa berbisnis bersama kami dengan rasa aman, tenang dan nyaman. Apa itu? Karena kami juga bekerja sama dengan jaringan Mata Elang atau jaringan Matel se-Indonesia gitu ya. Jadi misalkan nih misalkan dibawa kabur gitu ya. Kita sudah tahu titiknya di mana gitu ya, akan langsung terjadi penggerebekan di sana sehingga unit Anda itu akan aman gitu ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir lagi mumpung saat ini ada sebuah peluang bisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta di mana Anda cukup keluarin hanya 25 juta rupiah aja atau bahkan Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya itu bisa Anda angsur hingga 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Itu berarti cuma 700 ribuan aja per bulannya. Dan kalau Anda pengen nih segera beroperasional gitu ya, percepatan perlunasan pun boleh. Tidak dikenakan denda, tidak dikenakan penalti. Seperti halnya Anda lihat bahkan saat ini sudah banyak mitra-mitra bisnis kami yang unit-unitnya sudah keluar. Gitu ya. Anda bisa lihat di video-video saat perbincangan kami ini gitu ya. Jadi Anda gak perlu lama-lama lagi, buruan aja Anda gabung sekarang juga menjadi mitra bisnis Avesta dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Sekarang juga saya tunggu.
1: Tapi kayaknya kalau kita hitung-hitung ya Pak ya, untuk DP-nya sendiri, mobil listrik lagi ya, mobil terbaru, kemudian untuk asuransi all risk gitu ya. Wah itu rasanya gak mungkin 25 juta tapi hanya ada di Avesta.
0: Yes, kita akan kerjasama bahas, eksklusif
1: benar
0: tadi.
1: Benar sekali, betul. Kita akan bahas lagi benefit-benefitnya apalagi di segmen selanjutnya. Pemirsa kami akan segera kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan

0: konspirasi narkoterorisme.
1: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ya, masih di Insiders dan kita masih membahas tentang peluang meraup penghasilan miliaran rupiah dari rental bisnis mobil listrik dengan menjadi mitra Avesta. Pak Fuad, ya. Boleh kita recap lagi, kenapa harus bisnis rental mobil listrik?
3: Oke, baik. Jadi ini pemirsa CNN Indonesia dimanapun Anda sedang berada, perhatikan ini baik-baik, dengarkan ini baik-baik, simak ini baik-baik, bahkan kalau perlu Anda siapkan alat tulis gitu ya, Anda catat baik-baik, karena waktu saya tinggal 5 menit 37 detik lagi gitu ya. Jadi Anda harus perhatikan baik-baik, ini saya akan recap benefit yang akan Anda dapatkan ketika Anda bergabung menjadi mitra bisnis Avesta atau menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta ya. Perhatikan baik-baik. Mulai dari yang pertama, kerjasama antara Anda dengan kami itu di 5 tahun ya. Dan sejak awal akad perjanjian, mobil ini sudah langsung menjadi milik Anda. BPKB, STNK sudah langsung atas nama Anda. Dan atas kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, bahkan Anda cukup menyiapkan modal yang sangat amat terjangkau. Bahkan lebih murah daripada TDP minimal di luaran sana gitu ya. Dan karena ini prosesnya melalui leasing, Anda pun gak perlu khawatir. Karena selama masa kerjasama dikelola oleh Avesta, Anda nggak perlu pusing mikirin angsuran. Karena nanti dikelola oleh Avesta yang akan dijalankan oleh mitra driver dengan sistem subscription ataupun setoran harian. Lebih daripada itu, Anda masih berhak untuk mendapatkan bagi hasil potensi ride hailing hingga 70-80% kalau Anda yang bergabung 10 unit sekaligus gitu ya. Dan selesai masa kerjasama 5 tahun, mobil-mobil ini kami kembalikan kepada Anda selaku mitra bisnis kami dalam kondisi sudah lunas, interior bagus, eksterior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan tidak hanya itu, karena kerjasama eksklusif antara Avesta dengan VinFast, ada banyak sekali benefit yang diberikan oleh VinFast kepada kami, kami berikan kepada seluruh mitra-mitra kami tanpa terkecuali. Kepada mitra driver, kami berikan free BBL, free bahan bakar listrik atau free charging, bukan lagi 2 tahun tapi 3 tahun. Dan untuk Anda selaku mitra bisnis kami, kami berikan Anda garansi penggantian baterai selama masa kerjasama. Jadi ketika selama masa kerjasama baterai health ngedrop hingga 70% akan langsung diganti baru. Itulah kenapa selesai masa kerjasama berakhir, mobil kami kembalikan kepada Anda dalam kondisi sudah lunas, eksterior bagus, interior bagus, baterai dalam kondisi prima. Dan kemudian selanjutnya, Anda mitra bisnis juga kami berikan sertifikat buyback warranty hingga 60% di akhir tahun keempat yang memungkinkan Anda untuk memilih uang ketimbang mobil di akhir masa kerjasama. Jadi Anda ada opsi nih untuk terima langsung uangnya aja nih, gak perlu pusing bagaimana menjual mobilnya. Dan tidak hanya itu, kalau Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra Avesta hari ini, saat ini juga kami berikan Anda tambahan bonus free menginap 6 malam tiap tahunnya di PIK 2 selama masa kerjasama. Karena masa kerjasamanya 5 tahun, jadi total Anda bisa menginap selama 30 malam senilai 15 juta rupiah. Kalau Anda ambil 10 unit, ya berarti tinggal dikalikan 10. Yang dimana free menginap itu bisa Anda gunakan untuk staycation bersama keluarga, atau juga bisa Anda duitin kembali dengan cara Anda sewa-sewakan kepada orang lain. 100% uang sewa untuk Anda, gak perlu bagi sepeser pun kepada kami. Dan itu berarti bisa menjadi tambahan income bagi Anda. Dan kabar baiknya adalah apa? Kalau Anda memutuskan untuk bergabung menjadi mitra bisnis Avesta hari ini, saat ini juga, dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, saat ini juga Anda nggak perlu menyiapkan modal hingga 300-400 juta. Bahkan Anda nggak perlu menyiapkan TDP minimal 69-128 juta. Nggak perlu. Anda cukup siapin modal hanya 25 juta rupiah. Sudah langsung Anda dapat mobil BPKB STNK langsung atas nama Anda. Dan mobil sudah langsung dilengkapi asuransi full. Dan kabar baiknya adalah khusus untuk 8 orang tercepat yang menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda saat ini juga, maka Anda bisa mulai dengan DP 7,5 juta rupiah. Sisanya bisa Anda angsur 24 kali tanpa bunga alias bunga 0%. Itu berarti cuma 700 ribuan aja tiap bulannya. Dan kalau Anda pengen percepatan perlunasan supaya lebih cepat beroperasionalnya gitu ya, Anda nggak perlu khawatir karena tidak ada denda, tidak ada penalti. So, buruan aja. Anda gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Anda gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga. Ayo, katanya 2026 Anda pengen punya bisnis. Katanya 2026 Anda pengen cari multiple stream of income. Katanya 2026 Anda pengen cari tambahan income. Ini nih sekarang nih ada peluang di depan Anda. Sayang banget kalau Anda gak manfaatkan sebaik-baiknya. Buruan ambil kesempatan sekarang juga. Gabung menjadi mitra bisnis Avesta sekarang juga. Gabung menjadi pebisnis rental mobil listrik miliaran bersama Avesta sekarang juga. Dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda sekarang juga, dan selamat datang di keluarga besar Avesta.
2: Luar biasa, ini peluang yang sudah ditawarkan cukup menarik, yes. Dan sayangnya sangat terbatas.
3: Betul
2: ya Pak ya,
3: sekali.
2: Hanya untuk 8 orang tercepat, yes. Selama tayangan ini berlangsung. Dan sekali lagi butuh kita highlight bahwa ini tidak hanya untuk masyarakat yang ada di Jabodetabek saja,
3: betul.
2: Tapi di seluruh wilayah Indonesia.
3: Betul.
2: Pak Fadzaki, terima kasih banyak
3: dengan
2: sudah
3: senang hati, Mbak Diana.
2: Menghadirkan sebuah peluang bisnis yang pastinya ini bisa membangun perekonomian masyarakat Indonesia.
3: Amin.
2: Sehat, sukses selalu ya Bapak.
3: Sama-sama Mbak Diana.
2: Dan pemirsa, hari ini kita telah mengenal sebuah konsep yang berbeda dari bisnis penyewaan mobil. Peluang bisnis dengan potensi keuntungan hingga miliaran rupiah kini sudah terbuka lebar di hadapan Anda. Terima kasih Pak Fadzaki sudah hadir bersama kami. Ya. Saya Diana Dirgantur Diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi akhir pekan bersama saya Lianita Ruhyat
0: dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya.
1: Sebuah bangunan yang diduga menjadi tempat penimbunan bahan bakar minyak ilegal di Jambi terbakar.
0: Sementara itu, kebakaran hebat melanda pabrik tahu Sumedang di kawasan Ciptasari. Diduga kebakaran terjadi akibat api dari cerobong asap yang merembet ke tumpukan kayu bakar.
2: Kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan bahan bakar minyak ilegal yang berada di belakang kantor Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jambi, Kota Jambi pada Jumat malam. Kobaran api yang membesar dalam waktu singkat disertai beberapa kali ledakan membuat warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi bersama aparat kepolisian langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pengamanan area. Proses pemadaman berlangsung sulit lantaran di dalam gudang diduga terdapat material mudah terbakar yang mempercepat penyebaran api. Sebanyak 7 unit armada damkar diterjunkan guna menjinakkan kobaran api agar tidak meluas. Petugas damkar juga menggunakan cairan khusus atau liquid foam untuk membantu menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Api berhasil dijinakkan setelah 1,5 jam proses pemadaman. Diduga api berasal dari korsleting pada genset yang berada di dekat truk modifikasi yang menyimpan BBM.
3: Memang pada saat itu kita mengalami kesulitan adanya pipa di dalam mobil, dibilang mobil tangki tapi sepertinya mobil itu mobil rakitan yang terbuka. BBM itu masih juga mengalir dan petugas kita mencoba untuk mendekati dan langsung menutup. Alhamdulillah dapat tertutup dan tidak ada korban jiwa.
2: Petugas kepolisian dari Polresta Jambi masih menyelidiki kasus ini.
4: Monitor Pak, mohon bantuan pemadam kebakaran. Lokasi di tebing boma pemulihan.
2: Asap hitam pekat membumbung tinggi saat kebakaran melanda pabrik tahu Sumedang di kawasan Ciptasari, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang pada Sabtu siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan api yang membakar bangunan bagian produksi dan penyimpanan kayu bakar. Upaya pemadaman juga dibantu oleh petugas gabungan dari PMI, TNI Polri, serta masyarakat. Saat pemadaman, petugas terkendala akses jalan yang sempit. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 3 jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat api dari cerobong asap yang merembet ke tumpukan kayu bakar.
5: Api berasal dari cerobong asap penggorengan tahu, nah, menimpa ke kayu bakar yang ada di sekitar lokasi penggorengan tersebut. Nah, api merembet ke kayu bakar tersebut dan merembet ke atap pabrik tahu.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi masih dihitung. Akibat peristiwa ini, lalu lintas jalan alternatif Sumedang-Subang sempat terganggu, sehingga sebagian kendaraan kecil dialihkan ke jalan desa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Longsor dipicu tingginya curah hujan yang mengguyur di menyebabkan 4 rumah rusak dan akses jalan antar desa di Polewali Mandar terputus.
0: Dan 1 orang tewas serta 1 lagi dinyatakan hilang dalam banjir akibat luapan sungai di sejumlah kawasan di Semarang Barat pada Jumat malam.
6: Seperti inilah kondisi longsor yang menerjang pemukiman warga di Desa Katimbang, Kecamatan Matanga, Polewali Mandar, Jumat sore. Dalam potongan video pendek yang beredar, terlihat tembok rumah warga jebol usai diterjang material longsor. Selain itu, akses jalan sepanjang 70 meter juga sulit dilalui, lantaran tertutup lumpur tebal dan batang pohon yang terbawa air. Longsor yang melanda daerah ini terjadi akibat tingginya curah hujan yang mengguyur sepanjang hari kemarin. Akibatnya gunungan di sekitar pemukiman warga menjadi labil hingga akhirnya longsor. Tercatat sebanyak 4 rumah warga di daerah ini alami kerusakan cukup parah akibat terjangan material longsor. Longsor juga memutus sejumlah akses jalan utama yang menghubungkan sejumlah desa di daerah ini. Mengakibatkan Desa Ketimbang, Desa Rangoan, dan Kelurahan Matanga terisolir. Belasan prajurit TNI dari Kodim 1402 Polman yang diterjunkan kesulitan menjangkau lokasi terdampak longsor pada Sabtu pagi. Sebab mereka harus melewati sejumlah jalan yang tertutup lumpur tebal hingga menyingkirkan batang pepohonan di tengah jalan.
7: Jadi kami datang ke sini untuk langsung melihat, untuk langsung mengecek bahwa keadaan di wilayah Matanga ini betul-betul sangat memprihatinkan karena akses jalan utama sangat tertutup. Harapan kami untuk segera dari PU mendatangkan alat beratnya, termasuk dari Dinas Sosial untuk membantu masyarakat wilayah Matanga.
6: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, warga diimbau waspada longsor susulan lantaran cuaca buruk masih berpotensi melanda daerah ini. Sejumlah warga Jalan Seriat No. 1 dan 2 RT 2 RW 4 Purwosari Kota Semarang sibuk membersihkan rumah pada Sabtu pagi. Rumah mereka dipenuhi lumpur setelah semalam terendam banjir. Wilayah ini beberapa kali terkena banjir dan kejadian ini adalah yang keempat selama 2026. Warga menyatakan banjir semalam adalah yang paling parah karena mencapai sekitar 1 meter.
8: Kurang lebih 1 meter, udah sampai setengah jam itu sudah sampai jalan.
9: Oh, dari 1 meter? Dari
8: kurang lebih ya dari atas ke hulu itu 1 meter, dan itu langsung tahu keluar nunggu biar udah di jalan. Airnya. Dan tidak bisa menyelamatkan yang sudah di luar.
6: Saat banjir surut, warga juga menemukan sosok jasad wanita di belakang rumah. Selain korban tewas, banjir pada Jumat malam juga membuat seorang lansia dinyatakan hilang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, video aksi nekat seorang fans saat menyaksikan penampilan penyanyi Afgan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat.
0: Ya, dan yang viral juga di jagat maya, ada video dua wanita yang terlihat mengambil ponsel yang tertinggal di photobox.
10: Aksi nekat emak-emak membawa speaker berukuran besar dan mikrofon saat konser Afgan di salah satu mal di Jakarta Pusat Kamis malam viral di media sosial. Bukan aksi untuk ditiru, emak-emak itu terlihat tak tenang hingga mengundang petugas keamanan datang. Dianggap mengganggu jalannya konser, emak-emak tersebut diminta untuk berhenti, namun situasi berubah ricu saat ia menolak imbauan petugas hingga nyaris melompat dan melemparkan mikrofon. Aksi nekat ini pun menuai kritik dari warganet terkait perilaku dari emak-emak tersebut. Wanita yang membawa anak perempuan ini menemukan ponsel yang tertinggal di atas mesin photobox di sebuah pusat belanja di kawasan Cempaka Putih pada 11 Mei. Sempat ada narasi takut viral, alih-alih menyerahkan ponsel tersebut ke petugas keamanan. Keduanya malah justru pergi membawa ponsel yang diketahui milik korban bernama Berliana Arlisa, seorang konten kreator edukasi.

0: Mungkin itu karena dia forget OTP, jadi bisa dia buka.
1: Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan petugas telah melakukan pengecekan lokasi dan mengantongi ciri identitas pelaku.
2: Memang sampai dengan saat ini untuk handphonenya belum ditemukan, namun petugas sudah mengecek ke lokasi dan sampai saat ini masih menyelidiki kedua orang perempuan yang terlihat di video photo box. Dan mudah-mudahan mungkin itu bukan berdasarkan niat ya, karena kehilangan atau kelalaian dari pemilik handphone yang sempat ketinggalan, namun yang menemukan juga tidak menyampaikan atau mengembalikan ke kantor polisi ataupun ke kantor security di wilayah tersebut.
1: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polisi menangkap penambang ilegal dan menyita lempeng emas sebagai barang bukti.
4: Informasi akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.
5: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
6: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
5: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
10: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
11: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
5: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
12: Mohonin Pak Roy, jangan dipotong ini.
13: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
5: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
14: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
5: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Polisi menangkap 6 orang penambang emas ilegal di Lampung. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti 3 buah lempeng emas.
4: Sementara itu, diduga hendak tawuran, belasan anak muda diamankan polisi di Parung Panjang Bogor. Selengkapnya kami rangkum dalam
3: Kriminal 24 Jam.
15: Petugas Satreskrim Polres Waikanan Lampung melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah Kampung Gedung Pakuan Kecamatan Baradatu pada Jumat. Penertiban tambang emas ilegal dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat. Di lokasi, polisi menemukan pekerja menggunakan mesin

0: Londong untuk mengolah batuan yang diduga mengandung emas. Para pelaku diketahui berasal dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan Serang, Banten. Saat dilakukan pemeriksaan di lokasi tambang, para pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen izin usaha pertambangan maupun izin operasional lainnya yang sah dari instansi terkait. Dari lokasi tambang, polisi menyita barang bukti pecahan batu yang diduga mengandung emas dan 3 buah lempengan emas dengan berat 26 gram. Pada Sabtu, Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto menyebut para pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Waikanan. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal tentang pertambangan mineral dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Diduga hendak tawuran dan menimbulkan kegaduhan di jalanan, belasan anak muda diamankan polisi di Jalan Sudamanik, Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam. Sabtu sore, Kapolsek Parung Panjang, Kompol Taufik mengatakan, dari informasi warga ada sekelompok anak muda akan tawuran. Pihak kepolisian dengan dibantu warga berhasil membubarkan gerombolan tersebut dan mengamankan 14 pelaku bersama 8 bilah senjata tajam, telepon genggam, dan kendaraan roda 2. Para pemuda tersebut diamankan di Polsek Parung Panjang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
1: Ini kalau nggak diamankan polisi, mobil warga ini?
2: Ya.
0: Aksi bejat pengajar pesantren kembali terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Seorang pengajar pria diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah karena melakukan pencabulan terhadap 4 orang santrinya di pondok pesantren yang berada di Kecamatan Pujon. Modusnya pelaku mengimingi korban dengan memberikan pinjaman ponsel, lalu kemudian melancarkan aksi bejatnya. Kasus tersebut terungkap setelah salah seorang korban mengalami gangguan kesehatan dan menjalani pemeriksaan medis di Puskesmas Sengkol. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui mengidap penyakit menular pada kelamin. Korban kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke pimpinan pondok pesantren dan kemudian langsung melaporkan pelaku ke polisi. Pada Sabtu, Kasihumas Polres Lombok Tengah, Ibtu Lalu Brata Kusnami menyebut, berdasarkan hasil keterangan Lembaga Perlindungan Anak Mataram, diduga pelaku sebelumnya juga pernah menjadi korban pelecehan seksual. Namun karena tidak mendapatkan rehabilitasi, sehingga perilakunya berubah dan menjadi pelaku. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 3-15 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Video sopir truk yang 4 kali mengalami pungutan liar di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara viral di media sosial.
4: Sementara itu pencurian sepeda motor di tempat rental PlayStation di Medan, Sumatera Utara juga terekam kamera CCTV.
5: Viral di media sosial, seorang sopir truk yang melintas di kawasan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara terkena 4 kali pungutan liar. Usai viral, petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan razia dan menangkap 3 pelaku. Kepolisian kemudian berkoordinasi dengan dinas sosial untuk penanganan lebih lanjut karena korban tidak melapor ke polisi. Pencurian sepeda motor di rental PlayStation di Jalan Megawati Medan, Sumatera Utara juga terekam CCTV. Pasca mendapat laporan, Unit Reskrim Polsek Medan Area akhirnya menangkap 1 dari 3 pencuri motor milik pengunjung. Tersangka berinisial DL yang ditangkap merupakan eksekutor, sedangkan 2 rekannya berjaga dan memantau situasi. Sepeda motor kemudian dijual ke penadah dengan harga 2,1 juta rupiah. Hasil penjualan dibagi rata dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba serta bermain judi online. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Apa saja menu sarapan yang bisa dinikmati di Kota Kembang yang menawarkan suasana estetik?
4: Ya, informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.
6: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
7: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
6: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
8: Mohon izin Pak Roy, jangan di...

0: nih.
1: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
2: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Kita ke informasi wisata, wisata Keranjang Langit. Ini menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Wisata ini menguji adrenalin dengan wahana gantung yang ekstrim.
1: Ya, sementara itu kalau di Bogor, Jawa Barat, ini ada wisata Arung Jeram yang juga jadi pilihan bagi warga yang menghabiskan libur akhir pekan.

0: Menikmati liburan menjadi momen bagi warga untuk melepas penat. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, objek wisata Lembah Purba Suspension Bridge di kawasan Situ Gunung menjadi salah satu destinasi favorit yang diserbu pengunjung. Salah satu wahana yang menjadi primadona adalah keranjang langit. Wahana berbentuk keranjang gantung menyerupai kereta gantung ini melintasi lembah di kawasan Situ Gunung. Lintasannya mencapai 523 meter dengan ketinggian yang cukup ekstrim.
1: Seru ya, maksudnya juga ini kan salah satu katanya jembatan terpanjang di Indonesia ya, itu hampir 5 kilo. Ya cukup berkesan.
0: Selain itu, pengunjung tidak perlu khawatir karena pihak pengelola memastikan standar keselamatan wahana telah dipenuhi dengan sistem double safety.
2: Kalau di sini kita ada keranjang langit, antrian sedikit, terus perjalanan yang panjang. Itu bisa sampai 8 menit kita di ketinggian.
0: Selain keranjang langit, wisatawan juga memadati jembatan Guntung Lembah Purba, sebuah jembatan ikonik yang membentang sepanjang 535 meter. Selesai menguji adrenalin, pengunjung juga bisa menikmati destinasi lain seperti air terjun dan panorama alam khas Situ Gunung.
3: Dan saat ini saya sedang mencoba keranjang langit yang cukup menantang dengan ketinggian 160 meter.
0: Wisata lain yang tak kalah menguji adrenalin adalah wisata Arung Jeram. Wisata susur sungai dengan perahu ini menjadi destinasi tersendiri bagi warga yang berkunjung ke Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Arung Jeram dengan menyusuri lebar dan derasnya arus sungai Cisadane menjadi tantangan tersendiri bagi penikmat Arung Jeram. Goyangan-goyangan pada perahu menjadi sensasi penguji adrenalin.
4: Udah pernah ke sini sebelumnya? Terus tadi medannya gimana?
5: Dari KM88 ini 12 kilo, 12 kilo sampai ke titik finish. Kemudian untuk durasinya itu sendiri di 2 jam, 2 atau sampai 2,5 jam.
0: Meski menyenangkan, pengelola wisata Arung Jeram selalu menjaga keamanan dengan pemantauan debit air dan cuaca ekstrim. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan menemani akhir liburan panjang kali ini, kami punya rekomendasi sajian unik dengan pemandangan yang memikat di Boyolali, Jawa Tengah.
7: Ya, dan informasinya akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
6: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Hembusan angin dingin khas pegunungan langsung menyambut saat menginjakkan kaki di lembah Manah yang berlokasi di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Daya tarik utamanya adalah panorama alam 360 derajat sambil menatap megahnya tiga gunung sekaligus. Sembari menikmati keindahan alam ini, pengunjung bisa menikmati sajian ikan salmon yang dikemas dalam salmon pesto pasta. Potongan tebal daging salmon segar digrill hingga permukaannya kecoklatan namun tetap lembut di dalam. Di saat bersamaan, pasta dimasak dengan saus pesto. Bagi pecinta rasa Asia, ada pula salmon teppanyaki. Salmon panggang disajikan di atas nasi dengan pendamping tumis sawi putih, wortel, serta jamur. Penasaran bagaimana rasanya?
1: Sangat nikmat sekali. Saya baru kali ini menikmati pasta salmon di daerah pegunungan yang sangat sejuk ini. Pertunjukan Reog Ponorogo yang sangat menarik. Dan juga nggak lupa ada ben-benannya juga. Dan di sini pasti cuacanya sangat sejuk dan vibes-nya enak banget. Untuk
2: pasta dengan perpaduan dengan salmon ini seperti apa?
1: Rasa pastanya enak banget ya. Jadi creamy dipadukan dengan salmon yang sangat juicy. Jadi saya rasa untuk rasa perpaduan ini sangat enak sekali.
0: Sebagai pelengkap saat bersantai, pengunjung juga bisa mencoba kudapan manis gedang gobong madu. Tak hanya memanjakan lidah, tempat makan ini juga memberikan pengalaman budaya lokal yang kental. Saat senja tiba, pengunjung disuguhkan hiburan tarian tradisional seperti tarian reog yang atraktif. Bahkan, pihak pengelola juga memberikan minuman jamu gendong secara cuma-cuma untuk menghangatkan badan pengunjung di tengah dinginnya suhu pegunungan.
3: Pertama ada salmon pesto pasta. Salmon pesto pasta itu dimasak dengan daun basil, kemudian dipadukan dengan sajian pasta kami, menghadirkan rasa yang creamy dan gurih, cocok dengan suasana lembah yang penuh kehangatan dan penuh hijau.
0: Untuk bisa menikmati sepiring salmon pesto pasta, Anda hanya perlu membayar Rp49.000. Sementara salmon teppanyaki dihargai Rp47.000. Paduan kuliner modern, budaya lokal, serta panorama alam pegunungan yang eksotis membuat tempat ini cocok menjadi alternatif destinasi wisata Anda bersama keluarga. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.

Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Rizky Harisnanda. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Pemprov Jawa Barat menggelar kirab budaya Milangkala Tatar Sunda di Kota Bandung pada Sabtu malam. 27 kesenian dan budaya kabupaten dan kota Jawa Barat ditampilkan. Seorang jemaah haji lansia asal Pemalang, Jawa Tengah yang tiba di Bandara King Abdul Aziz sempat menolak masuk bus karena terpisah dari sang istri tercinta. Insiden kereta api menabrak bus yang sedang berhenti terjadi di Bangkok, Thailand. 8 orang tewas, sementara puluhan lainnya terluka. Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat masih menjadi

0: destinasi wisata pilihan pengunjung setiap libur panjang, seperti pada Sabtu pagi kemarin. Pantauan kamera drone, antrian kendaraan mengular di gerbang tol Ciawi, Megamendung, hingga ke Cisarua. Sementara arus balik libur panjang dari arah Sukabumi menuju Bogor dan Jakarta sempat padat hingga Sabtu malam. Dan untuk mengurai kemacetan, petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas.
1: Kamera drone merekam antrian ribuan kendaraan dari Simpang Gadok menuju kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sabtu pagi. Arus lalu lintas kawasan Megamendung hingga area pasar Cisarua juga ramai dari kedua arah. Sementara Satlantas Polres Bogor mencatat jumlah kendaraan pada Sabtu pagi mencapai 11.000 unit atau menurun 11% dibanding dua hari sebelumnya yang mencapai 15-18.000 unit kendaraan.
2: Apabila kita bandingkan dengan pada saat hari pertama long weekend, hari Kamis, menurun sekitar 11%. Sehingga pada hari ini, pagi ini kami lakukan rekayasa one way dari arah Jakarta menuju ke Puncak pada pukul 9. Berbeda dengan pada saat hari pertama long weekend, pukul 7 sudah diberlakukan one way ke arah atas.
1: Diprediksi, kepadatan lalu lintas di jalur wisata Puncak Bogor akan terjadi hingga minggu pagi, tepat berakhirnya libur panjang akhir pekan. Petugas menyiapkan rekayasa pengurasan satu arah atau one way secara bergantian. Sabtu malam, arus balik libur panjang dari arah Sukabumi menuju Bogor dan Jakarta sempat padat. Untuk mengurai kepadatan di ruas jalur nasional Sukabumi dan Tol Bocimi, petugas Satlantas Polres Sukabumi melakukan pengurasan arus kendaraan dari arah Sukabumi Kota menuju Bogor maupun Jakarta. Rekayasa arus lalu lintas one way lokal sepenggal ini diperlakukan di titik Promen karena terjadi lonjakan volume kendaraan dari arah timur, sementara arus sebaliknya terpantau landai. Pasca pemberlakuan one way sepenggal, arus lalu lintas di wilayah Parangkuda hingga jalur utama Tol Bocimi kembali normal dan lancar di kedua arah.
3: Maka kami melaksanakan one way lokal sepenggal di titik Promet. Nah, alhamdulillah saat ini setelah atau pasca one way dari timur atau dari Sukabumi Kota ke arah Bogor, arah Jakarta, alhamdulillah sudah terkuras. Arus lalu lintas saat ini alhamdulillah juga dua arus mengalir lancar.
1: Petugas memprediksi puncak arus balik wisatawan dari arah Sukabumi Kota maupun kawasan wisata Palabuhan Ratu akan terjadi pada hari Minggu. Petugas pun disiagakan di sejumlah titik persimpangan rawan kemacetan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar kirab budaya Milangkala Tatar Sunda di Kota Bandung pada Sabtu malam. Arak-arakan parade sejauh 3,5 km ini menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari 27 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin kirab budaya Milangkala Tatar Sunda diiringi para kepala daerah se-Jawa Barat. Masing-masing kepala daerah mengikuti kirab menggunakan berbagai macam kereta kencana dengan desain khas daerah masing-masing. Kirab juga mengarak mahkota Binokasi, pusaka peninggalan kerajaan Sunda dan Pajajaran, simbol kebesaran budaya masyarakat Sunda. Kirab budaya Milangkala Tatar Sunda ini merupakan bagian dari puncak peringatan Hari Tatar Sunda yang diperingati setiap tanggal 18 Mei. Iring-iringan kirab berangkat pukul 19.30 WIB dari Taman Kiara Arta melewati Jalan Jakarta, Jalan Supratman, Jalan Diponegoro hingga berakhir di Gedung Sate Kota Bandung. Para peserta kirab berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Mereka mempersembahkan gelaran kesenian dan budaya khas daerah masing-masing.
5: Oh, di sini kita ada berbagai macam, contohnya burung, dari burung Garuda, dia kayak fashion show, baju-baju burung, Merak sama Garuda. Kalau dari tim-tim kerajaannya ada
6: Yudarini, Badaya, sama Gugunungan.
7: Ada berapa orang dari Kabupaten Bogor?
5: Hampir 15 orang.
8: Kalau Kota Sukabumi hari ini menampilkan sebuah hikayat, cerita tentang asal-muasalnya Kota Sukabumi terbentuk melalui senda tari. Lalu kami menampilkan ada di sana tradisional, kesenian tradisional sandiwara Sunda yang namanya Sri Asih gitu. Nah, temanya Rawana Beger.
4: Warga Bandung dan wisatawan dari luar Bandung pun antusias menyaksikan iring-iringan kirab ini. Mereka datang sejak sore hari untuk menyaksikan dan memeriahkan gelaran kirab.
5: Untuk melihat festival budaya apa aja sih yang digelar di Kiara Arta ini? Kalau aku mah ingin lebih tahu gitu ya, budaya-budaya yang sekarang tuh apakah masih

0: jalan atau enggak gitu. Pengen lihat seberapa hebatnya gitu bahwa di Bandung ini masih banyak budaya-budaya yang bisa dilestarikan gitu.
1: Asli luar biasa, Pak. Ini di luar dugaan banget, banyak banget budaya yang baru saya tahu di sini. Ada bupati-bupati lain juga yang datang ke sini. Seru banget pokoknya.
2: Hari Tatar Sunda adalah peringatan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat jati diri, karakter, dan kesadaran sejarah masyarakat terhadap nilai-nilai budaya Sunda. Sutanto Sumardi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
3: Banyak cara dilakukan dalam mengisi long weekend. Salah satunya wisata Arung Jeram di aliran Sungai Cisadane yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengelola mengaku pada momen long weekend kali ini peningkatan wisatawan terjadi hingga 85% dibanding hari biasa.
4: Libur panjang membawa berkah tersendiri bagi para pelaku wisata. Salah satunya wisata Arung Jeram atau rafting yang berada di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Derasnya aliran Sungai Cisadane dimanfaatkan pengelola wisata untuk menyuguhkan pengalaman memacu adrenalin dengan berarung jeram. Meskipun terlihat menyeramkan, namun jangan khawatir, kegiatan arung jeram di sini sudah dilengkapi dengan alat penunjang keselamatan seperti helm dan jaket keselamatan, serta didampingi oleh pelatih dan instruktur berpengalaman. Pengelola wisata menuturkan peningkatan wisatawan yang datang pada momen libur panjang kali ini mencapai 85%. Meski cuaca tak menentu, namun faktor keselamatan selalu menjadi perhatian utama sebelum pengunjung berarung jeram.
5: Nah, adapun kalau misalnya banjir, bandang, kami ada info dari hulu, gitu. Misalnya dari hulu itu banjir, bandang, hujan deras, gitu. Nah, opsinya tidak ada kata cancel untuk Arung Jeram, melainkan nanti kami ada pengalihan tempat start, gitu. Jadi bukan berarti pas datang ke sini, oh Arung Jeram nggak jadi, gitu. Tapi kita pengalihan tempat start.
4: Dengan jarak sekitar 12 km dan durasi 2 jam, pengunjung mengaku menikmati sensasi memacu adrenalin sambil menikmati pemandangan alam sekitar.
6: Dengan siapa ke sini?
7: Sama keluarga.
6: Gimana tadi naik Arung Jeram?
7: Seru sih.
6: Udah pernah ke sini sebelumnya?
7: Pertama kali.
6: Terus tadi medannya gimana?
7: Medannya lumayan seram.
4: Dengan harga mulai dari Rp200.000, selain arung jeram, pengunjung juga bisa menikmati wahana lain seperti flying fox atau sekedar bersantai bersama keluarga. Nah, kalau sebelumnya sungai dimanfaatkan untuk wisata memacu adrenalin, lain halnya dengan Sungai Kaligarang yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Di tempat yang dikenal sebagai Gubuk Serut ini, aliran sungai yang tidak terlalu deras dimanfaatkan sebagai tempat untuk sekedar healing dan refreshing. Lokasinya yang diapit oleh dua kampus yang cukup besar, yakni Universitas Negeri Semarang dan Universitas Katolik Sugiya Pranata, menjadikan tempat ini juga ramai didatangi mahasiswa yang datang untuk bersantai sejenak dari berbagai kesibukan.
8: Mencari suasana baru. Nah, terus kalau misalkan di Gunung Pati kan jarang yang kayak ada air-airnya. Nah, ini kan baru
9: ya, ada tempat air gitu. Kita kayak di sini tuh ngerasa membuang pikiran,
8: healing,
9: healing gitu.
10: Ya. Dan murah.
8: Iya, betul. Ya.
9: Murah banget.
4: Tidak dikenakan harga tiket masuk dan hanya dibebankan biaya parkir sebesar Rp3.000, membuat wisata Gubuk Serut ramai dikunjungi warga.
11: Pengunjung ya paling sekitar 100.
10: Oh, 100 sampai ya. Itu rata-rata?
11: Ya, rata-rata per hari.
10: Itu hari kerja, hari libur?
11: Ya, rata-rata, libur sama libur hari biasa.
4: Didirikan sejak 2020 secara swadaya oleh masyarakat sekitar, selain bisa menikmati indahnya pemandangan sekitar, pengunjung juga bisa menikmati jajanan yang disuguhkan warga dengan harga yang terjangkau. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang jemaah haji lansia asal Pemalang, Jawa Tengah yang tiba di Bandara King Abdul Aziz sempat menolak masuk bus karena terpisah dari sang istri tercinta. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
8: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja.
2: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
9: Terjadinya sejumlah kasus pelecehan seksual pada anak kembali mengingatkan pada kita pentingnya pendidikan seksual sejak dini. Di Surabaya, Jawa Timur, sebuah taman kanak-kanak mengadakan pendidikan seksual kepada para siswanya. Selain menjelaskan area tubuh yang menjadi ranah privat, para guru juga mengajak semua siswa yang masih berusia antara 5 sampai 6 tahun untuk bernyanyi mengenal tentang bagaimana menjaga tubuh dari orang yang berniat jahat.
10: Dengan dibimbing Bu Lulu dan Bu Gebi, siswa TK Don Bosco Surabaya ini bernyanyi sambil bergerak. Lewat lagu ini mereka mempraktekkan bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh orang lain. Sekitar 60-an siswa mendengarkan penjelasan dari Bu Kristi tentang area privat tubuh manusia. Anak-anak belajar yang boleh menyentuh tubuh mereka hanya orang tua, dokter dan perawat ketika melakukan tindakan medis, dan guru. Dalam hal ini, guru sebagai wakil orang tua di sekolah akan membantu siswa jika dibutuhkan. Siswa juga belajar tentang sentuhan yang aman dan yang tidak. Sentuhan yang aman yaitu kalau para siswa merasa nyaman, tenang dan senang. Misalnya mengusap kepala atau menepuk pundak saat orang lain memberi pujian atas prestasi. Sebaliknya, sentuhan yang tidak aman adalah yang membuat mereka takut, sakit dan bingung.
11: Kenapa sih kok badan ini nggak boleh disentuh sama orang lain?
12: Soalnya ini milik kita.
11: Terus kalau ada orang asing yang mau menyentuh kamu, apa yang harus kamu lakukan?
12: Bilang tidak.
11: Setelah bilang tidak?
12: Lari.
11: Setelah lari?
12: Minta tolong.
11: Minta tolong siapa?
12: Mama, papa, bapak, ibu guru.
11: Kenapa kok ke bapak ibu guru?
12: Supaya bisa menolong kita.
10: Selama ini masyarakat dan budaya menganggap seksualitas sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan, apalagi sampai masuk ke ruang pendidikan. Tapi pihak sekolah merasa turut bertanggung jawab atas keselamatan para siswanya, terlebih tidak semua orang berniat baik pada anak.
13: Memang kami mengenalkan edukasi tentang seksualitas ini untuk anak-anak yang usia dini, supaya mereka mengerti selain bagian-bagian tubuh yang harus dilindungi, yang harus dijaga diri sendiri dan tidak boleh orang lain menyentuh ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami berusaha memberikan dasar edukasi sedini mungkin supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang sederhana yang bisa untuk melindungi dirinya sendiri.
10: Menurut Stefani Firlia, dosen Fakultas Psikologi Universitas Ciputra, pendidikan seksualitas perlu diberikan berjenjang dan berkesinambungan. Sejak usia dini, anak perlu mengetahui tentang seksualitas yang tentu saja dikemas sesuai usianya. Hal-hal penting dalam pendidikan seksual perlu diulang-ulang agar menancap pada memori setiap individu, sehingga semua orang paham akan hak dan batasan-batasannya. Pendidikan seksualitas adalah salah satu cara mencegah terjadinya kekerasan seksual dan menciptakan ruang aman bagi anak.
0: Misalnya di taman kanak-kanak atau di PAUD, usia PAUD, kita berikan edukasi seksual mengenai bagaimana mengenali organ-organ intim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Serta juga warning-warning, peringatan-peringatan, apa saja yang harus kita jaga, yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, dan ketika itu sampai tersentuh atau terjadi, apa yang harus dilakukan. Kemudian nanti naik lagi ke sekolah dasar, itu harus diulangi kembali. Apalagi di usia sekolah dasar di sini, mohon maaf, sudah mulai masuk ke pubertas ya. Jadi misalnya kalau perempuan itu sudah menstruasi, kemudian yang laki-laki biasanya pubertas dengan mimpi basah gitu ya. Itu harus diperkenalkan lagi. Berarti kalau sudah masuk ke pubertas, itu levelnya nggak cuma sekedar mengenal gitu ya, tapi harus menjaga diri. Karena itu bisa resiko kehamilan gitu ya. Nanti di level SMA dan seterusnya sampai dewasa, itu juga harus diperkenalkan kembali.
10: Di TK Don Bosco, Surabaya, pendidikan seksual diberikan setahun sekali pada para siswa sesuai dengan jenjang mereka. Tak ketinggalan, semua orang tua juga diberi pemahaman tentang parenting dan pendidikan seksualitas anak secara berkala. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
9: Lansia asal Pemalang, Jawa Tengah sempat terpisah dari istrinya sesaat mereka tiba di Bandara King Abdul Aziz. Sang jemaah sempat menolak masuk bus, bahkan berontak sebelum bertemu dengan istrinya.

0: Wardoyo. Jemaah haji asal Pemalang, Jawa Tengah ini sempat berontak dan menolak masuk ke bus sesaat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Ia terpisah dari sang istri. Seharusnya Mbah Wardoyo berada di dalam bus bersama sang istri, namun bus mereka malah dipisah oleh petugas Syarikat setempat. Meski berulang kali diberi penjelasan oleh petugas PPIH, Mbah Wardoyo tetap bersikeras mencari sang istri. Tak beberapa lama, petugas PPIH menemukan bus yang ditumpangi istri Mbah Wardoyo. Akhirnya Mbah Wardoyo dan sang istri bertemu kembali.
1: Alhamdulillah, Bapak tadi kok nggak mau masuk kenapa? Bapak nggak mau masuk?
2: Belum ketemu
1: itu. Oh, belum ketemu. Ibu, tadi juga nyari Bapak enggak?
2: Iya, tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu.
1: Sekarang udah ketemu enggak, Pak?
3: Katanya akan keluar sebentar menunggu teman. Tadi saya tuh keluar tuh kok lama sekali.
0: Sementara itu, petugas Haji Indonesia menyediakan perlengkapan cadangan bagi para jemaah haji asal tanah air yang tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Petugas menyediakan kain ihram cadangan bagi jemaah laki-laki yang ihramnya belum sempurna. Sedangkan bagi jemaah perempuan disediakan kerudung, kaos kaki, masker, sarung tangan, popok, dan sandal jepit.
4: Kita di Dakar Bandara menyediakan perlengkapan cadangan untuk jemaah haji yang ihramnya belum sempurna maupun yang membutuhkan ganti ihram. Untuk bapak-bapak kita sediakan kain ihram lengkap 2 lapis termasuk dengan sandal jepit juga. Untuk ibu-ibu kita sediakan kerudung untuk menutup kepala, kaos tangan, kaos kaki, sandal ibu-ibu juga kita sediakan termasuk untuk ganti pakaian juga kita sediakan.
0: Hingga saat ini, jemaah haji Indonesia gelombang 2 terus berdatangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jemaah yang tiba didominasi jemaah lansia, perempuan, serta sebagian kelompok jemaah yang memiliki resiko kesehatan tinggi. Lukman Rozak, Tim Liputan Media Center Haji 2026 Jeddah, Arab Saudi.
5: Insiden kereta api menabrak bus yang sedang berhenti terjadi di Bangkok, Thailand. 8 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya terluka. Informasinya sesaat lagi.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah Kota Pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
4: Sebuah kereta pengangkut barang menabrak bus yang terhenti di perlintasan kereta api di Bangkok, Thailand. 8 penumpang bus tewas akibat bus yang langsung terbakar pasca kecelakaan. Sementara di Italia, sebuah mobil melaju cepat dan menerobos jalur pejalan kaki. 8 warga terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit pada Sabtu.
5: CCTV merekam momen kereta api menabrak sebuah bus yang sedang berhenti di perlintasan rel kereta api Bangkok sebelum akhirnya memicu kebakaran dahsyat. Laporan awal menunjukkan bahwa bus berhenti di atas rel saat lampu merah menyala sehingga palang perlintasan tidak dapat tertutup. Sementara kereta yang mengangkut kontainer itu pun tak sempat berhenti untuk menghindari tabrakan. Akibat kecelakaan ini, 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Seluruh korban tewas merupakan penumpang bus, sementara para korban luka langsung dievakuasi ke berbagai rumah sakit di Bangkok. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat dikerahkan saat api melahap bus umum dan kendaraan di sekitarnya dekat stasiun Makassan Airport Rail Link. Pihak berwenang menambahkan bahwa kecelakaan juga melibatkan mobil dan sepeda motor. Hingga Sabtu malam, proses evakuasi masih berlangsung. Pejabat Gubernur State Railway of Thailand Anam Phonim Daeng menyebutkan, penyelidikan untuk penyebab pasti kecelakaan akan dilakukan, termasuk memeriksa rekaman kecepatan kereta dan prosedur operasional di lokasi kejadian. Seperti diketahui, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, jalan raya di Thailand termasuk yang paling berbahaya di dunia akibat lemahnya penegakan standar keselamatan. Sementara di Modena, Italia, 8 orang terluka setelah sebuah mobil melaju kencang dan menabrak saat menerobos jalur pejalan kaki pada Sabtu waktu setempat. 4 korban mengalami luka berat, 2 di antaranya harus diterbangkan ke rumah sakit di kota Bologna untuk penanganan intensif. Pelaku diketahui seorang pria berusia 30 tahun yang berasal dari Afrika Utara. Setelah menabrak kerumunan dan menghantam kaca toko, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun warga berhasil menghentikan. Saat ditahan, pelaku disebut menyerang salah satu warga dengan pisau dan menyebabkan luka ringan. Polisi kemudian mengamankan dan menangkap pelaku. Hingga kini, motif pelaku yang diduga sedang menjalani perawatan kejiwaan tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang.
4: Ke informasi lainnya, ribuan orang memadati puncak Festival Pahias di Filipina. Festival ini menjadi wujud syukur dan penghormatan Santo Pelindung Petani di kawasan Lukban. Sementara di Paraguay,

0: Untuk menyemarakkan kemerdekaan ke-215, anjing-anjing ikut memeriahkan perayaan ini. Mereka menggunakan kostum nasional untuk menunjukkan semangat patriotisnya.
1: Ribuan orang tumpah ruah ke jalanan menyambut puncak festival Pahias dengan penuh sukacita. Ini bukan sekedar pesta biasa. Kota Lukban di Filipina seketika berubah menjadi galeri seni terbuka. Warga lokal saling unjuk kreativitas, menyulap dinding rumah mereka dengan dekorasi hasil panen dan ornamen warna-warni yang memanjakan mata. Tradisi turun-temurun ini berakar dari kata payas yang artinya menghias. Namun di balik gemerlapnya festival, ada ritual suci untuk menghormati San Isidro Labrador, sang santo pelindung para petani. Festival ini digelar setiap tahun dan menjadi magnet bagi wisatawan. Festival ini menjadi sebuah selebrasi kebersamaan dan bentuk rasa syukur atas berkah bumi yang melimpah. Selanjutnya, kita akan bersenang-senang bersama anjing-anjing nasionalis di Paraguay. Ya, kawanan anjing di Asunción, Paraguay ini juga punya cara sendiri untuk merayakan hari kemerdekaan. Ada lebih dari 50 anjing menggemaskan yang sukses mencuri perhatian dalam parade unik bertajuk Jagua Patriota atau Anjing Patriotik. Mereka menggunakan kostum bernuansa bendera nasional hingga pakaian ala pahlawan kemerdekaan. Ah, sangat menggemaskan kan? Mereka berkompetisi di berbagai kategori seperti kostum patriotik terbaik hingga pemilik dan hewan peliharaan paling kompak. Festival yang sudah berjalan selama 10 tahun ini tidak hanya membawa keseruan dan momen emosional yang hangat bagi para pecinta hewan yang hadir. Parade unik ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan Paraguay ke-215 yang bersanding dengan kemegahan parade militer dan festival budaya di pusat kota.
0: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih. Sampai jumpa.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 17 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Satu orang tewas dan satu lagi dinyatakan hilang dalam banjir akibat luapan sungai di sejumlah kawasan di Semarang Barat. Mengiming-imingi korban dengan pinjaman ponsel, seorang pengajar pesantren melecehkan 4 santrinya. Beragam minuman menyegarkan khas kaki lima yang cocok dinikmati pada musim kemarau.

0: Viral di media sosial, video aksi nekat seorang fans saat menyaksikan penampilan penyanyi Afgan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Fans yang seorang wanita itu bahkan sampai harus diamankan petugas karena aksinya meresahkan pengunjung lain. Dan yang juga viral di jagat maya, video dua wanita yang terlihat mengambil ponsel yang tertinggal di photobox.
1: Aksi nekat emak-emak membawa speaker berukuran besar dan mikrofon saat konser Afgan di salah satu mal di Jakarta Pusat Kamis malam viral di media sosial. Bukan aksi untuk ditiru, emak-emak itu terlihat tak tenang hingga mengundang petugas keamanan datang. Dianggap mengganggu jalannya konser, emak-emak tersebut diminta untuk berhenti, namun situasi berubah ricu saat ia menolak imbauan petugas hingga

0: cepat dan melemparkan mikrofon. Aksi nekat ini pun menuai kritik dari warganet terkait perilaku dari emak-emak tersebut. Dua wanita yang membawa anak perempuan ini menemukan ponsel yang tertinggal di atas mesin photobox di sebuah pusat belanja di kawasan Cempaka Putih pada 11 Mei. Sempat ada narasi takut viral, alih-alih menyerahkan ponsel tersebut ke petugas keamanan. Keduanya malah justru pergi membawa ponsel yang diketahui milik korban bernama Berliana Arlisa, seorang konten creator edukasi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, korban mengaku tak hanya kehilangan ponsel seharga belasan juta rupiah, namun juga saldo dompet digital yang ikut dibobol oleh pelaku.
1: Isi e-banking aku dan e-wallet aku lenyap sekitar 7,5 juta dengan nilai HP-nya sekitar 17,5 juta, jadi total kerugian aku sekitar 25 juta. Jujur aku nggak tahu caranya gimana malingnya bisa buka pattern HP-ku, tapi kalau password e-bankingku mungkin itu karena dia forget OTP, jadi bisa dia buka.
0: Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra mengatakan petugas telah melakukan pengecekan lokasi dan mengantongi ciri identitas pelaku.
2: Memang sampai dengan saat ini untuk handphonenya belum ditemukan, namun petugas sudah mengecek ke lokasi dan sampai saat ini masih menyelidiki kedua orang handphone yang terlihat di video photobox, dan mudah-mudahan mungkin itu bukan berdasarkan niat ya, karena kehilangan atau kelalaian dari pemilik handphone yang sempat ketinggalan, namun yang menemukan juga tidak menyampaikan atau mengembalikan ke kantor polisi ataupun ke kantor security di wilayah tersebut.
0: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah bangunan dijadikan tempat penimbunan bahan bakar minyak ilegal di Jambi terbakar. Sementara itu kebakaran hebat melanda pabrik tahu Sumedang di kawasan Ciptasari. Diduga kebakaran terjadi akibat api dari cerobong asap yang merembet ke tumpukan kayu bakar.
4: Kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan bahan bakar minyak ilegal yang berada di belakang kantor Badan Pemeriksa Keuangan BPK Jambi, Kota Jambi pada Jumat malam. Kobaran api yang membesar dalam waktu singkat disertai beberapa kali ledakan membuat warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi bersama aparat kepolisian langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pengamanan area. Proses pemadaman berlangsung sulit lantaran di dalam gudang diduga terdapat material mudah terbakar yang mempercepat penyebaran api. Sebanyak 7 unit armada damkar diterjunkan guna menjinakkan kobaran api agar tidak meluas. Petugas damkar juga menggunakan cairan khusus atau liquid foam untuk membantu menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Api berhasil dijinakkan setelah 1,5 jam proses pemadaman. Diduga api berasal dari korsleting pada genset yang berada di dekat truk modifikasi yang menyimpan BBM.
5: Memang pada saat itu kita mengalami kesulitan adanya pipa di dalam mobil, dibilang mobil tangki, tapi sepertinya mobil itu mobil rakitan yang terbuka. BBM itu masih juga mengalir dan petugas kita mencoba untuk mendekati dan langsung menutup. Alhamdulillah dapat tertutup dan tidak ada korban jiwa.
4: Petugas kepolisian dari Polresta Jambi masih menyelidiki kasus ini.
6: Monitor Pak, mohon bantuan pemadam kebakaran. Lokasi di tebing boma pemulihan.
4: Asap hitam pekat membumbung tinggi saat kebakaran melanda pabrik tahu Sumedang di kawasan Ciptasari, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang pada Sabtu siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan api yang membakar bangunan bagian produksi dan penyimpanan kayu bakar. Upaya pemadaman juga dibantu oleh petugas gabungan dari PMI, TNI Polri, serta masyarakat. Saat pemadaman, petugas terkendala akses jalan yang sempit. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 3 jam kemudian setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat api dari cerobong asap yang merembet ke tumpukan kayu bakar.
7: Api berasal dari cerobong asap penggorengan tahu, nah, menimpa ke kayu bakar yang ada di sekitar lokasi penggorengan tersebut. Nah, api merembet ke kayu bakar tersebut dan merembet ke atap pabrik tahu.
4: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi masih dihitung. Akibat peristiwa ini, lalu lintas jalan alternatif Sumedang-Subang sempat terganggu, sehingga sebagian kendaraan kecil dialihkan ke jalan desa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Longsor dipicu tingginya curah hujan yang mengguyur, menyebabkan 4 rumah rusak dan akses jalan antar desa di Polewali Mandar terputus. Satu orang tewas dan satu lagi dinyatakan hilang dalam banjir akibat luapan sungai di sejumlah kawasan Semarang Barat pada Jumat malam.
0: Seperti inilah kondisi longsor yang menerjang pemukiman warga di Desa Katimbang, Kecamatan Matanga, Polewali Mandar, Jumat sore. Dalam potongan video pendek yang beredar, terlihat tembok rumah warga jebol usai diterjang material longsor. Selain itu, akses jalan sepanjang 70 meter juga sulit dilalui, lantaran tertutup lumpur tebal dan batang pohon yang terbawa air. Longsor yang melanda daerah ini terjadi akibat tingginya curah hujan yang mengguyur sepanjang hari kemarin. Akibatnya, gunungan di sekitar pemukiman warga menjadi labil hingga akhirnya longsor. Tercatat sebanyak 4 rumah warga di daerah ini alami kerusakan cukup parah akibat terjangan material longsor. Longsor juga memutus sejumlah akses jalan utama yang menghubungkan sejumlah desa di daerah ini. Mengakibatkan Desa Ketimbang, Desa Rangoan, dan Kelurahan Matanga terisolir. Belasan prajurit TNI dari Kodim 1402 Polman yang diterjunkan kesulitan menjangkau lokasi terdampak longsor pada Sabtu pagi. Sebab mereka harus melewati sejumlah jalan yang tertutup lumpur tebal hingga menyingkirkan batang pepohonan di tengah jalan.
8: Jadi kami datang ke sini untuk langsung melihat, untuk langsung mengecek bahwa keadaan di wilayah Matanga ini betul-betul sangat memprihatinkan karena akses jalan utama sangat tertutup. Harapan kami untuk segera dari PU mendatangkan alat beratnya termasuk dari Dinas Sosial untuk membantu masyarakat wilayah Matanga.
0: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, warga diimbau waspada longsor susulan lantaran cuaca buruk masih berpotensi melanda daerah ini. Sejumlah warga Jalan Triatno 1 dan 2 RT 2 RW 4 Purwosari Kota Semarang sibuk membersihkan rumah pada Sabtu pagi. Rumah mereka dipenuhi lumpur setelah semalam terendam banjir. Wilayah ini beberapa kali terkena banjir dan kejadian ini adalah yang keempat selama 2026. Warga menyatakan banjir semalam adalah yang paling parah karena mencapai sekitar 1 meter.
9: Kurang lebih 1 meter, nggak sampai setengah jam itu sudah sampai jalan.
10: Oh, dari 1 meter? Dari
9: kurang lebih ya dari atas ke hulu itu 1 meter, dan itu langsung tahu-tahu keluar nunggu biar udah di jalan. Akhirnya. Dan nggak bisa menyelamatkan yang sudah di luar.
0: Saat banjir surut, warga juga menemukan sosok jasad wanita di belakang rumah. Selain korban tewas, banjir pada Jumat malam juga membuat seorang lansia dinyatakan hilang. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Terpisah dari istri, seorang jemaah haji berontak dan menolak masuk ke dalam bus. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
11: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Jika Jika Anda suka kopi atau barang-barang jadul, maka Anda wajib untuk mengunjungi Pasar Modern Santa di Jakarta Selatan. Selain itu, harga kuliner

0: nongkrong anak muda separuh baya seperti saya ini. Ada apa aja di dalam? Kita lihat yuk.
1: Pasar Santa dibangun sejak tahun 1971 silam. Awalnya Pasar Santa merupakan pasar biasa seperti umumnya. Namun sejak 2014, pasar ini bertransformasi menjadi tempat berdagang pelaku usaha kreatif. Salah satu yang paling terkenal di Pasar Santa adalah kopi. Di tempat ini dijual berbagai macam kopi dari seluruh Nusantara.
0: Nah, uniknya kalau membeli kopi di Pasar Santa ini kita bisa ngetes langsung kopinya atau kita bisa dapat kopi gratis di sini. Lumayan lah ya.
2: Terima kasih. Kamar kopi.
1: Pengunjungnya pun bukan hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai negara.
3: It's awesome. We have so many choices here. Even the Arabica has a 3 or 4 different types of the flavor. And we would like to try everything.
1: Di lantai 2 Pasar Santa terdapat kios-kios unik. Di sini dijual berbagai barang seperti aksesoris, pakaian, hingga barang koleksi seperti kaset atau piringan hitam.
0: Nah ini antik. God Bless. Beatles. Led Zeppelin. Anak sekarang don't relate.
1: Meski klasik dan jadul, konsumen yang mencari kaset, DVD atau piringan hitam ini cukup banyak. Harganya pun tak bisa dibilang murah. Sebuah kaset misalnya dijual di kisaran Rp85.000 hingga Rp200.000, tergantung kondisi dan langkanya. Sementara piringan hitam dijual rata-rata di atas Rp500.000.
4: Untuk sekarang ini masih antusias ya. Maksudnya masyarakat tuh malah kayak balik lagi gitu ke zaman dulu gitu. Dari digital ke analog gitu. Jadi mereka kayak generasi sekarang ya bisa kita bilang tuh balik lagi gitu nyarinya kaset, nyarinya CD, terus nyari dia mulai ngumpulin plat-plat kayak gini, piringan hitam ya, vinil lah kalau orang bilang.
1: Lelah berkeliling, kini saatnya makan.
0: Nah, setelah capek kita seharian muter-muter, beli kopi, cari-cari kaset dan lain sebagainya, sekarang saatnya makan. Dan di Pasar Santa ini juga banyak pilihan makanannya. Seperti pilihan saya hari ini adalah masakan Manado. Selamat makan.
1: Masih di lantai 2 Pasar Santa, juga terdapat berbagai tenan kuliner. Harganya pun cukup bersahabat, yaitu di kisaran Rp20.000 hingga Rp50.000. Nah, bagaimana? Tertarik nongkrong di Pasar Santa? Iwan Hermawan, Ilham Aji, Jakarta.
5: Salah satu alternatif mengisi libur panjang akhir pekan adalah mengunjungi festival kuliner khas Thailand yang digelar salah satu pusat belanja di Jakarta Selatan. Festival produk dan kuliner Thailand ini digelar selama 2 pekan. Dalam festival yang digagas Kementerian Perdagangan Thailand dan Thai Trade Center Jakarta ini, beragam makanan ringan hingga hidangan siap saji khas negara Gajah Putih ditampilkan. Di gelaran bertajuk Treats of Thailand 2026, selain bisa mencicipi aneka makanan, para pengunjung pun bisa berinteraksi bersama juru masak yang memperagakan cara memasak aneka hidangan khas Thailand.
6: Kebetulan kami lagi lewat di depan, lihat oh ada pameran ini produk Thailand, udah coba ternyata enak-enak nih saya.
7: Cocok. Apakah ibu juga sering apa
6: sebelumnya? Penasarannya sama ini green curry.
7: Oh, tapi emang ibu peminat makanan Thailand?
6: Iya, benar. Makanan Thailand jelas.
7: Oh, iya.
5: Cuaca panas memang cocoknya disandingkan dengan minuman yang menyegarkan. Di Surabaya, Jawa Timur, ada banyak alternatif minuman menyegarkan khas kaki lima yang cocok Anda nikmati pada musim kemarau. Mulai dari es kacang ijo ketan ireng hingga manis segarnya es dawet kudus.

0: Memasuki musim kemarau, cuaca di Surabaya lagi panas-panasnya nih. Bahkan, pada siang hari suhu bisa mencapai di atas 34 sampai 36 derajat Celcius. Saat panas, memang minum yang segar-segar paling menggoda ya. Di Surabaya, Jawa Timur, ada beberapa alternatif minuman yang bisa memuaskan dahaga. Salah satunya es kacang ijo ketan ireng. Terletak di Jalan Dharma Husada, minuman yang satu ini cukup diburu saat cuaca panas. Dijual dengan menggunakan mobil box yang khas, membuat es kacang ijo ketan hitam ini mudah ditemukan. Rasanya yang manis, gurih, dan menyegarkan membuat es ini banyak peminatnya. Apalagi es yang satu ini dibuat dengan mengandalkan bahan-bahan tradisional tanpa pengawet dan pemanis buatan. Surabaya lagi panas-panasnya, saya tuh cari minuman yang seger, tapi nggak terlalu manis banget. Dan Tara, ini cocok banget. Lihat ya, ini kuahnya, kemudian ada kacang hijau dan ketan hitam. Rasanya tuh seger, tapi nggak manis banget, jadi nggak bikin cepat haus gitu ya. Katanya sih ya, kacang hijau itu ada sumber yang bikin bisa mendinginkan tubuh. Ada juga karbohidrat, jadi panas-panas gini energi yang hilang bisa kembali lagi deh dengan makan es kacang hijau. Bagi pengunjung, makan es kacang hijau pada saat panas sangat menyegarkan dan juga mengenyangkan.
1: Es kacang hijau.
0: Rasanya gimana?
1: Enak. Panas-panas seger.
0: Untuk satu mangkok es kacang hijau ketan ireng cukup terjangkau loh, hanya Rp7.000 saja. Bagi pedagang, saat panas ekstrim seperti saat ini, dagangannya laris manis diburu pembeli.
2: Oh ya, cocok banget kalau panas-panas seger ini. Kalau pagi bisa hangat, kalau pagi. Kalau siang es.
0: Kalau misalnya panas-panas gini, bisa berapa
2: banyak? Ya, 200-an adalah. 150 sampai 200 kalau panas.
0: Hari biasa?
2: Hari biasa 150 lah.
0: Masih di sekitar Surabaya Timur, kali ini kita bergeser sedikit ke Jalan Kertajaya Indah. Ada satu pemandangan yang cukup mencuri perhatian. Tumpukan buah apokat segar, serta warna-warni dawet dan tape singkong yang menggoda, menarik perhatian siapa saja yang melintas. Kali ini ada lagi nih minuman yang cocok dinikmati saat musim kemarau. Namanya es dawet kudus. Es dawet kudus yang satu ini cukup legendaris karena sudah ada sejak tahun 80-an. Campuran dawet berwarna merah muda, santan dipadukan dengan potongan alpukat dan tape singkong. Siap memuaskan dahaga penikmatnya.
3: Istimewanya ya khas dari Kudus. Istimewa bahannya ya original, gulanya ya asli gula dari kelapa, gula kelapa. Isinya dawet kudus, campurannya tapi sama alpukat khas ini. Ya. Wah, kalau panas ini Surabaya identitasnya es, es dawet spesial memang, cocok.
0: Satu gelas dawet kudus dijual dengan harga Rp10.000. Tidak perlu khawatir rugi ya, karena isiannya begitu melimpah. Sehingga pembeli pun tak takut rugi membelinya.
4: Soalnya dawet di sini mempunyai ciri khasnya. Ada manis, gurih, dan creamy. Di sini saya sering makan di sini juga. Jadi langganan untuk harganya terjangkau juga.
0: Dijamin pasti pada ngiler ya. Lihat nih, alpukatnya tebel-tebel. Terus ada tape singkongnya juga potongannya besar-besar. Ini tuh namanya dawet kudus ya. Ada campuran buahnya alpukat, terus habis itu ada tape singkongnya. Yang membedakan adalah di sini menggunakan gula kelapa. Ini manisnya lebih pekat tapi nggak manis-manis banget. Cocok diminum saat cuaca di Surabaya itu lagi panas-panas banget, bahkan siang ini mencapai 34 derajat Celcius. Nah, walaupun ini minum yang segar-segar, minum yang manis-manis, tetap jangan lupa banyakin minum air putih. Ya, Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar kirab budaya Milangkala Tatar Sunda di kota Bandung pada Sabtu malam. Arak-arakan parade sejauh 3,5 km ini menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari 27 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat.
6: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

0: Yadi memimpin kirab budaya Milangkala Tatar Sunda diiringi para kepala daerah se-Jawa Barat. Masing-masing kepala daerah mengikuti kirab menggunakan berbagai macam kereta kencana dengan desain khas daerah masing-masing. Kirab juga mengarak mahkota Binokasi, pusaka peninggalan kerajaan Sunda dan Pajajaran, simbol kebesaran budaya masyarakat Sunda. Kirab budaya Milangkala Tatar Sunda ini merupakan bagian dari puncak peringatan Hari Tatar Sunda yang diperingati setiap tanggal 18 Mei. Iring-iringan kirab berangkat pukul 19.30 WIB dari Taman Kiara Arta melewati Jalan Jakarta, Jalan Supratman, Jalan Diponegoro hingga berakhir di Gedung Sate Kota Bandung. Para peserta kirab berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Mereka mempersembahkan gelaran kesenian dan budaya khas daerah masing-masing.
1: Oh, di sini kita ada berbagai macam, contohnya burung, dari burung Garuda, dia kayak fashion show, baju-baju burung, Merak sama Garuda. Kalau dari tim-tim kerajaannya ada
2: Yudarini, Badaya, sama Gugunungan.
3: Ada berapa orang dari Kabupaten Bogor?
1: Hampir 15 orang.
4: Kalau Kota Sukabumi hari ini menampilkan sebuah hikayat, cerita tentang asal-muasalnya Kota Sukabumi terbentuk melalui senda tari. Lalu kami menampilkan ada di sana tradisional, kesenian tradisional sandiwara Sunda yang namanya Sri Asih gitu. Nah temanya Rawana Beger.
0: Warga Bandung dan wisatawan dari luar Bandung pun antusias menyaksikan iring-iringan kirab ini. Mereka datang sejak sore hari untuk menyaksikan dan memeriahkan gelaran kirab.
1: Melihat festival budaya apa aja sih yang digelar di Kiara Arta ini? Kalau aku mah ingin lebih tahu gitu ya, budaya-budaya yang sekarang tuh apakah masih berjalan atau enggak gitu. Pengen lihat seberapa hebatnya gitu bahwa di Bandung ini masih banyak budaya-budaya yang bisa dilestarikan gitu.
5: Asli luar biasa Pak, ini di luar dugaan banget, banyak banget budaya yang baru saya tahu di sini. Ada bupati-bupati lain juga yang datang ke sini. Seru banget pokoknya.
0: Hari Tatar Sunda adalah peringatan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat jati diri, karakter, dan kesadaran sejarah masyarakat terhadap nilai-nilai budaya Sunda. Sutanto Sumardi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
6: Antusiasme pecinta voli nasional menjadi magnet tersendiri di ajang SBY Cup 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Curah hujan yang tinggi membuat banjir di Cina tidak terhindarkan. Video heroik penyelamatan seorang anak oleh sekelompok kurir pun viral dan dibanjiri pujian warganet. Sementara itu di Rusia, bulan Mei yang seharusnya memasuki musim semi, namun beberapa kawasan justru dilanda badai salju. Pemerintah menyebut ketebalan salju mencapai 80 cm.
2: Inilah momen dramatis yang terekam kamera warga saat sekelompok pengendara kurir turun ke jalanan di Guangzhou untuk menyelamatkan seorang anak yang hampir terseret arus banjir saat ia nekat mengendarai sepedanya pada Jumat. Aksi heroik yang langsung viral di media sosial ini juga mendapat banyak pujian dari warganet. Sementara rekaman lain menunjukkan para pengendara yang nekat menerobos banjir di Jalan Jiayang. Pemerintah Cina sendiri telah mengaktifkan respons darurat banjir level 4 untuk kawasan Guangdong dan Guizhou. Observatorium Nasional Cina memperingatkan bahwa badai, hujan, dan perubahan cuaca diperkirakan akan melanda beberapa wilayah negara tersebut hingga Selasa. Beberapa wilayah di selatan, barat daya, pesisir Guangdong, dan cekungan Sichuan dapat mengalami curah hujan deras hingga 180 mm. Badai salju kembali melanda sejumlah wilayah di Rusia Timur jauh dan Siberia pada pertengahan Mei saat seharusnya musim semi sudah berlangsung. Kota Magadan dan Noyarps tertutup salju tebal setelah gelombang udara dingin menyapu kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir. Rekaman video memperlihatkan warga berusaha membersihkan mobil yang tertimbun salju, sementara kendaraan lain melintas pelan di jalanan licin dan bersalju. Pemerintah setempat menyebut ketebalan salju di beberapa titik mencapai 80 cm. Akibat kondisi cuaca ekstrim, kegiatan sekolah sementara dialihkan ke pembelajaran jarak jauh. Otoritas Magadan menyatakan gelombang dingin berasal dari wilayah Khabarovsk dan diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Sebagai langkah antisipasi, layanan feri di Sungai Yana juga dihentikan sementara. Meski mengganggu aktivitas warga, sebagian penduduk lokal mengaku menikmati suasana musim dingin yang datang terlambat ini.
1: Kapal-kapal terus menumpuk di Selat Hormuz setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal terbaru dari Iran untuk mengakhiri perang. Pada Kamis, kapal-kapal dan tanker minyak berhenti di perairan Selat Hormuz di tengah pembatasan navigasi yang masih diberlakukan Iran serta blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Sejumlah kapal terlihat terdampar di laut, sebagian membawa kontainer, sementara lainnya tampak kosong menunggu izin melintas. Televisi pemerintah Iran menyatakan Teheran telah mengizinkan 30 kapal melewati Selat Hormuz sejak Rabu malam. Dalam pernyataannya di sela KTT BRICS di New Delhi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan selat tersebut tetap terbuka bagi pelayaran komersial selama kapal-kapal bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Situasi memanas setelah Donald Trump menolak tanggapan terbaru Iran terkait proposal kesepakatan damai untuk mengakhiri perang. Trump juga mengancam akan melanjutkan Operation Project Freedom dan menegaskan Amerika Serikat akan terus mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran. Selat Hormuz terus menjadi titik panas konflik, dengan Iran membatasi lalu lintas pelayaran dan Amerika Serikat tetap meningkatkan tekanan terhadap pelabuhan serta pengiriman Iran.

Nah, lalu saya juga memang sudah mengidentifikasi bahwa di Indonesia ini kalau orang miskin itu banyak ya. Tetapi kalau keraknya kemiskinan ini yang saya juga sudah tahu bahwa itu adalah orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui, tidak diidentifikasi, ataupun tidak diakui oleh pemerintah.

0: penuh kasih sayang. Bukan hanya dianggap ada, tapi dihargai sebagai harapan. Di setiap karung yang kami bawa dan selip doa yang sederhana. Ya Allah, izinkan kami bermimpi walau dunia tak selalu berpihak pada kami.
1: Kata-kata dalam bait puisi ini bukan sebatas gemah yang berlalu di udara. Kalimat ini terucap dari jiwa-jiwa kecil yang menitipkan sekeping doa dari palung hati yang paling dalam. Di antara gubuk yang bersandar di dinding kota, terajut mimpi-mimpi yang terus bertahan di antara tumpukan sampah. Tangan-tangan ini mengais sisa-sisa yang dibuang, mencari sepeser demi sepeser rupiah di antara benda-benda yang tak lagi dianggap berharga. Semua ini dilakukan demi memastikan perut mereka tak harus menahan lapar untuk hari ini saja.

0: Di saat banyak mata tak melihat, masih ada hati yang tergerak untuk merangkul kaum marginal. Seperti yang dilakukan Paulus Wirutomo.
1: Bukan siapa-siapa orang.
0: Pada 2023, sosiolog dan guru besar FISIP Universitas Indonesia ini mendirikan Rangkul Peduli Sesama. Sebuah rumah harapan untuk meringankan beban para pemulung. Bagi Paulus, kemiskinan adalah masalah serius. Dan di lapis yang paling dalamnya, ada para pemulung yang kerap terabaikan.
2: Ternyata yang miskin itu pun masih berstrata lagi. Terus berstrata sampai yang paling bawah. Yang paling bawah itu kalau istilah yang sering juga disebut oleh para ahli gitu, namanya kerak. Keraknya kemiskinan. Orang yang pekerjaannya itu tidak diketahui, tidak diidentifikasi, ataupun tidak diakui oleh pemerintah. Tetapi coba bayangkan, ternyata ada kelompok lain yang menurut saya ya lebih parah keadaannya daripada petani miskin ya, atau buruh miskin. Karena apa? Karena orang ini tidak diakui mempunyai pekerjaan. Tapi ada kelompok yang tidak terhitung. Itulah para pemulung. Saya itu dengan teman-teman melihat, waduh, ini kelompok mesti diperjuangkan. Keseluruhan dari keluarganya itu. Nah, makanya disebut kerak. Karena kalau orang miskin biasa bisa terjangkau oleh pemerintah, pakai bansos dan segala macam. Ini gak dapet.
0: Bersama sang istri Katarina Karaya atau yang akrab disapa Yayi, Rangkul Peduli Sesama bergerak ke tengah permukiman para pemulung. Bukan hanya membawa bantuan, Yayi turut membuka jalan agar masyarakat marginal ini juga punya kesempatan hidup yang lebih baik.
3: Nah, yang saya lihat benar itu saya buka di 5 tempat Mbak saya. Salah satu itu yang di pinggir rel di sini di Senen. Yang kedua di Duren Sawit. Yang ketiga di Bintara. Yang keempat di Tiga Raksa. Yang kelima di Cibarusah. Nah, itu memang benar-benar mereka itu sekumpulan pemulung. Jadi mereka tinggal kayak di satu tanah gitu Mbak, mungkin tanah garapan. Jadi di lima paguyuban itu, di lima tempat itu saya bikin paguyuban Mbak masing-masing. Nah, kegiatan paguyuban itu antara lain, misalnya saya ajarin mereka calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Itu untuk dewasa di situ. Tapi aku juga mengajar untuk anak-anak.
0: Bagi Yayi, setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda. Karena itu, pendekatannya pun tak bisa disamakan. Butuh kesabaran dan ketulusan untuk merangkul kaum marginal agar mau tumbuh bersama.
4: Kita bisa bikin bantal, dasar-dasar yang lain.
3: Karena mereka tinggalnya di satu compound, kayak di satu tanah garapan, mereka saling tolong-menolong. Jadi gampang dikumpulkan, gampang dikasih pelajaran, gampang disosialisasi sesuatu, mereka kompak gitu. Kalau yang di perkotaan ini agak sulit, kayak ada sifat-sifat mereka yang perkotaan, yang kan di perkotaan itu kadang-kadang orang nggak peduli sama itu gitu. Jadi itu gunanya kita lebih kepada ya menolong mereka lah Mbak, memberikan kesadaran, memberikan bahwa mereka itu manusia yang punya harkat, yang harus dihormati. Mereka bukan orang yang cuman pinggir jalan, mereka punya profesi yang sangat mulia. Mengambil botol itu mulia banget loh Mbak, itu kan jadi memelihara bumi gitu.
0: Pandangan miring orang lain tak menyurutkan langkah Yayi. Baginya, mengangkat martabat kaum terpinggirkan adalah hal yang jauh lebih penting.
3: Dulu kami mengurusi apa yang suka berantem itu loh, tawuran. Jadi untuk kesini dan Pak Paulus merasa kalau nggak ada kita siapa lagi? Mbak, mereka tuh benar-benar kayak orang yang terabaikan.

0: dipinggirkan. Jadi kan kita panggil mereka lagi supaya mereka tuh sekarang oh udah bisa ini loh, bisa itu.
1: Makasih Siska sama tim dari Bentar Tumpah. Tim dari Rangkul bantu kan, bantu bikinin.
2: Halo Surabaya.
3: Apa kabar Medan, Horas?
4: Horas.
5: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
6: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
7: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
8: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
9: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
5: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Di bawah terik yang kian memanggang, kaki Yuyun melangkah menyusuri jalanan menuju tempat mencari rupiah. Di antara pekatnya aroma dan tajamnya pecahan kaca, jemari Yuyun mulai bekerja. Perempuan 56 tahun ini mengais satu persatu sisa-sisa yang terlupakan demi mencari barang yang masih bisa dijual. Tak pernah Yuyun sangka sebelumnya, gunungan sampah inilah yang kini menjadi penyambung nyawanya. Tak ada pilihan lain, ia harus bekerja untuk memastikan dapurnya tetap mengepul.
2: Tadinya keliling saya, Kak. Keliling berangkat itu karung kosong, pulang kosong. Kan karena nggak tahu selahnya. Orang kok pada dapat penuh-penuh di mana ya? Saya nggak ngerti di mana lebahnya. Akhirnya saya lihat, kok ada gundukan sampah ya? Saya korek-korek dapat sekarung tuh. Wah, masih enakan di sini. Gitu. Walaupun panas-panas nggak apa-apa.
1: Gabruk atau sampah anorganik beragam jenis, Yuyun kumpulkan dengan bantuan gunting dan parang. Jika dihitung dalam sehari, hasil dari menyetor sampah campuran yang dikumpulkan ini bahkan tak mencapai Rp10.000.
2: Duplek, beling, aqua, kabin, sama itu apa? Ya udah gitu doang. Sehari kalau seandainya dijual gabruk, Kak, itu 3 karung umpama ya. 3 karung sehari. Dibikin gabruk sekilo itu 2.000. Dapatnya 2 kali 3, 6.000 perak. Namanya manusia itu harus usaha. Sekecil apapun yang saya dapatkan dari tempat sampah ini, saya terima. Saya bersyukur, alhamdulillah. Yang artinya saya itu masih diberi kesehatan untuk mengorek-ngorek, mengais rezeki di sini sedapat mungkin.
1: 2 kali sebulan, Yuyun rutin menggerakkan warga untuk belajar calistung bersama Rangkul Peduli Sesama di Pendopo Ar-Rahman. Mereka begitu antusias mendalami materi, mulai dari mengenal angka, berhitung perkalian, dan pembagian, hingga simulasi transaksi. Bagi sebagian orang, materi

0: mungkin sederhana. Namun bagi mereka, ilmu ini amat bermanfaat, terutama untuk menimbang hasil jualan hingga mengatur keuangan rumah tangga.
1: Karena di samping saya hidup jadi tukang pulung, saya ini pengen bersosialisasi sama warga, ingin membantu warga. Jangan sampai warga ini kesusahan seperti saya dengan adanya Rangkul Peduli masuk ke kampung kami ini. Saya pengennya lebih maju lagi dengan adanya Rangkul Peduli datang ke kampung kami. Oleh karena itu istilah kata, mohonlah gitu ya, bantu kami orang nggak punya dengan berbagai macam kegiatan. Saya sebagai ketua kelompok paguyuban, saya mengajak para warga biar semangat, jangan lemah.
0: Meski hanya menyecap sekolah hingga kelas 3 SD, Anah tak pernah patah arang. Di usia senjanya, ia kembali belajar matematika dasar. Sebab baginya tidak ada kata terlambat untuk maju.
2: Anak kan jualan seblak, anak kan menghitungnya berapa-berapa. Kan saya kagak bisa kan, nungguin aja gitu. Kalau udah ada yang ngajarin kayak gitu, alhamdulillah bisa gitu.
0: Di akhir sesi kelas, paket sembako sederhana diberikan sebagai apresiasi atas semangat dan kerelaan para ibu menyisikan waktu untuk belajar. Tak hanya calistung, para ibu juga dibekali keterampilan menganyam eceng gondok. Tanaman liar ini diolah menjadi beragam produk bernilai jual tinggi. Mulai dari perabot rumah tangga hingga aksesori.
3: Saya belikan enceng gondok dan mereka saya latih. Nanti hasilnya yang bagus saya ambil. Kemudian saya berusaha ikut pameran atau mencari eksportir untuk ini dijual gitu. Jadi saya memberikan mereka, memberi cara membuatnya, kemudian saya ambil produknya, kemudian saya berusaha menjualnya juga.
0: 6 bulan berlatih, Jemari Rian
4: gitu ya,
0: mulai merajut eceng gondok. Bagi perempuan 25 tahun ini, menganyam bukan sekedar pengisi waktu luang, melainkan jalan untuk menopang ekonomi keluarga.
4: Ini ngomong-ngomong bentuknya harus yang ukurannya lebar dulu, baru yang tipis, lebar dulu, baru yang tipis,
5: ya. Itu sih? Karena kalau kita naruh yang lebar semua di atas, nanti dia bentuknya V. Kayak gitu, jadi atasnya besar, ke bawah, makin kecil.
4: Kayak V gitu. Saya udah bikin nih, Bu. Bagus gak, Bu? Apa lumayan?
5: Lumayan lah.
4: Ini masih kelihatan sangat amatir sekali kelihatannya kalau yang ini ya. Tapi namanya juga belajar,
5: iya, gak apa-apa.
4: Berarti butuh waktu ya. Nah. Terus kalau misalnya udah jadi, dijual?
5: Dijual. Nanti diambil lagi sama tim Rangkul.
4: Oh iya? Iya. Dijual per lembar?
5: Iya.
4: Oh, boleh tahu berapa harganya, Bu?
5: Ini dihargain 12.500, jadi kalau satu bantal itu satu pasang kan, berarti dua ini, jadi itu 25.000.
4: Dua lembar, 25.000. Wow, lumayan.
0: Di tanah tinggi Jakarta Pusat, tersimpan wajah lain dari gemerlap ibu kota. Deretan hunian non-permanen berdiri hanya selemparan batu dari rel kereta. Getaran besi dan debu jalanan telah menjadi kawan sehari-hari. Salah satunya Evi, perempuan 42 tahun ini harus rela hidup dalam petak sempit yang tak layak disebut rumah. Namun di balik dinding triplek ini, ia tetap bertahan untuk menyambung hari.
6: Silakan
4: Kak. Ibu di sini tinggal sama siapa aja, Bu?
6: Sama ini Valen. Ih, pada kabur. Valen, Amel, saya,
4: Ibu,
6: suami.
4: Bapak berempat ya.
6: Iya.
4: Sini. Ibu di sini sewa tempat di sini?
6: Iya.
4: Atau bagaimana?
6: Sewa.
4: Sewa.
6: Sehari 5.000.
4: Satu hari 5.000.
6: Iya. Terusan listriknya 50.
4: Satu bulan.
6: Iya.
4: Berarti dalam sebulan ibu harus mengumpulkan uang untuk tinggal di sini sebanyak
6: 200 ribu.
4: Ibu dari kapan tinggal di sini, Bu?
6: Dari bulan Oktober tanggal 13 kemarin 2025.
4: Oke. hampir 7 bulan ya berarti ya,
6: iya,
4: Bu, ya tinggal di
6: iya,
4: sini.
6: Iya, enggak terasa ya.
4: Gimana Bu tinggal di sini, Bu? Ya. Suara kereta kenceng banget loh Bu dari sini, Bu. Ini jaraknya cuma
6: iya sih, kadang gimana ya? Kadang kalau ini kaget juga sih, lagi tidur kadang kaget juga ya. Gimana ya, udah resiko sih kita mau ngontrakannya kan, biaya kan gak mencukupkan, jadi ya mau gak mau ya kita tinggal di sini gitu.
0: 16 tahun lalu, Evi merantau dari Pemalang hanya bermodal Rp10.000. Kerasnya ibu kota memaksa ia bertahan di taman jalanan. Nasib Malang berlanjut saat kartu identitasnya hilang, yang membuatnya terputus dari akses kesehatan dan pendidikan anak.
6: Kita bermodalkan 10.000 nyampe Jakarta. Saya tinggal di daerah Senen udah dari tahun 2010.
4: Saat itu 2010 tinggal di
6: masih di taman, belum punya tempat. Waktu itu juga identitas kita juga enggak ada kan. Hilang karena kita tidur di jalanan, jadi kan diambil orang, dikira tas itu ada apanya. Jadi ya udah.
4: Oke. Bu, kalau Ibu sendiri sekarang sudah apa ya, terdaftar dari maksudnya sebagai warga DKI?
6: Sudah. Ya, saya kan identitas kan kampung. Kalau buat ngurus sekolah anak kan susah juga. Kalau fokus masa pagi kita kan susah. Jadi saya bertekad untuk mengurus semuanya itu pindah ke Jakarta. Itu sampai sekarang puji Tuhan saya udah punya identitas Jakarta, udah diakui sama siapa jadi warga DKI. Waktu itu saya lagi sakit itu siapa saraf kejepit ya, dadakan ya. 1 bulan sampai nggak bisa jalan kan. Itu belum punya BPJS. Jadi berobat kan kita harus bayar, apa kan harus bayar juga kan ke rumah sakit gitu kan. Terusan sama Kak Siska, sama tim dari tim dari Rangkul bantu kan, bantu bikinin.
0: Di tengah himpitan hidup itu Rangkul peduli sesama hadir. Siska, sang kepala program, rutin menyusuri bantaran rel untuk membantu administrasi warga. Bagi perempuan asal Sintang, Kalimantan Barat ini, dokumen dasar seperti KTP dan BPJS adalah kunci utama untuk berdaya. Siska mendampingi warga mengurus dokumen kependudukan yang hilang atau rusak hingga akses layanan BPJS. Tak hanya urusan dokumen, Siska juga turun langsung mengajar. Bagi perempuan 35 tahun ini, pendidikan adalah pintu untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu kelompok marginal.
7: Kita keliling-keliling gitu ya, door to door ya. Dimana waktu itu saya itu kaget ya Mbak ya. Saya kaget lihat di pinggir rel, loh kok masih ada dengan kondisi seperti ini gitu ya. Saya menjadi lebih kaget lagi, ternyata masih ada juga anak-anak yang tidak bersekolah sama sekali atau juga ada yang putus sekolah. Kenapa sih? Ternyata mereka terkendala beberapa hal tadi. Orang tua tidak punya identitas, sehingga kalau orang tua tidak punya identitas tentu saja itu akan berefek ya kepada anak-anaknya. Karena untuk pendataan sekolah formal tentu aja itu perlu identitas akte lahir, KK gitu ya.
8: Saya bilang kategorinya termasuk yang layak untuk dibantu, tapi kami ada ketentuan-ketentuan. Contohnya seperti ketika mereka menerima makanan, itu harus menggunakan APD.
9: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale.
10: plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

0: Tak jauh dari kebisingan rel Tanah Tinggi, ada pemandangan yang tak biasa. Anak-anak binaan Rangkul Peduli Sesama tengah tekun berlatih untuk pentas jejak bintang. Ya, tidak hanya belajar calistung, anak-anak usia TK hingga SMP ini ditempa agar berani dan percaya diri. Mereka berlatih menyanyi, menari, hingga berpose bak model. Tidak ada ruangan khusus, separuh jalan di kawasan permukiman ini disulap menjadi ruang kreasi. Beralas tikar sederhana dan sebuah sound system, mereka tetap giat berlatih.
1: Kita juga mengajarkan kepada anak tentang seni, juga bagaimana dia bisa tampil berani seperti terkait mental dia ya. Jadi kita berusaha untuk membangun mental dia ya sejak dini ya di kelas kita. Tadinya itu kesulitan buat kita, malu banget gitu. Kak, aku malu kak, aku gak berani kak. Kita selalu motivasi mereka.
0: Ambar salah satunya. Siswi kelas 5 SD ini sudah akrab dengan kerasnya ibu kota. Namun ia tak pernah berhenti bermimpi. Ambar bertekad agar kelak dapat membahagiakan orang tua.
2: Menggambar, main-main, main games, dan lomba-lomba.
3: Kayak tadi ini lomba pentas ini mau perform, kamu bagian apanya?
2: Aku bagian nari, nyanyi, sama fencing show. Enggak, kata mama harus percaya diri.
3: Kamu cita-citanya jadi apa?
2: Guru, karena aku dari kecil aku udah mimpin jadi guru mulu. Makanya aku ikut ini bisa biar kayak gede-gedenya tuh kayak bisa ngajarin anak-anak juga. Aku mau bahagiakan orang tua, mau ke umroh.
0: Keceriaan serupa juga mewarnai anak-anak di kampung sawah. Di sini mereka mengasah rasa percaya diri dengan lenggang di catwalk. Suasana latihan pun meriah saat mereka menyanyikan lagu You Are My Sunshine.

0: Meski lidah keluh mengeja bahasa asing, namun keinginan mereka untuk bisa jauh melampaui kesulitan.
1: Kok bisa?
2: Kalau misalnya kayak kosakata gitu doang sih gampang, tapi kalau kayak buat sehari-hari tuh kayak susah gitu. Semangat sih karena banyak temen sama kakak-kakaknya juga baik.
1: Paham nggak dengan materi yang diberikan?
2: Paham, karena emang udah sering dipelajari.
0: Hadiah kecil menjadi penutup kelas ceria ini. Cara ini menjadi pemantik semangat agar mereka mau terus belajar.
3: Anak-anaknya itu juga ternyata ya, itu kalau kita menyelenggarakan pendidikan buat mereka, di mana? Mana ada kelas-kelas, nggak ada. Seringkali hanya di pinggir-pinggiran jalan. Diajar pelajaran-pelajaran yang sederhana, apalagi kayak calistung dan segala, mereka kan nggak dapat gitu. Walaupun ternyata banyak juga mereka yang bisa sekolah, tetapi dari sekolah yang biasanya malah dalam tanda petik yang swasta. Nah, sehingga mereka dapat sekolah yang sangat-sangat rendah mutunya. Lalu kita kasih pelajaran-pelajaran. Kita pelajaran juga bukan kelas formal ya, yang non-formal.
0: Menjaga harapan juga berarti menjaga asupan. Rangkul Peduli Sesama berkolaborasi dengan Scholars of Sustenance atau SOS demi memastikan makanan layak tidak terbuang sia-sia. Setiap Kamis, dapur di yayasan ini mendadak sibuk. Saat kiriman tiba, para relawan langsung bergerak. Makanan surplus dari hotel hingga restoran rekanan diolah menjadi sajian bergizi.

0: Semua disiapkan untuk dibagikan kepada kelompok anak-anak marginal. Sebelum disalurkan, seluruh hidangan dipastikan aman dan layak konsumsi. Setidaknya 50 paket makanan siap dibagikan hari ini. Ada roti, nasi goreng, ikan bumbu kuning, telur, bihun, hingga mie goreng. Ada pula aneka kue sebagai pemanis.
1: Kami kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan surplus food. Adalah makanan berlebih atau makanan berlebih dari hotel, food distributor, restoran yang tidak tersentuh atau belum tersentuh oleh orang, oleh manusia gitu ya. Jadi memang makanan berlebihnya yang ada di buffet restoran atau yang masih ada di kitchen, yang tidak dikeluarkan ke depan gitu untuk disentuh oleh orang lain. Nah, makanan-makanan berlebih ini kami kumpulkan, kami bawa untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena memang ketika kami datang ke sini, waduh, ini banyak sekali gitu yang tinggal di pinggir-pinggir rel kereta api gitu ya. Jadi ketika kami datang, saya bilang kategorinya termasuk yang layak untuk dibantu. Tapi kami ada ketentuan-ketentuan, contohnya seperti ketika mereka menerima makanan, itu harus menggunakan APD atau yang ada hair cap, ada masker dan juga sarung tangan. Itu makanan itu harus ada dengan wadah yang cukup dan juga cara memanaskan makanannya. Jadi sebelum kita bekerja sama, dari SOS itu akan memberikan arahan.
0: Dibantu kader yayasan, paket makanan ini langsung disalurkan kepada anak-anak di RW 10 Tanah Tinggi Johar Baru.
2: Rasanya gimana?
3: Enak.
2: Apa yang paling kamu suka?
3: Donat.
2: Terus ini makanan dalam satu box ini kamu habisin sendiri atau kamu bagi-bagi?
3: Aku sendiri.
2: Benar?
3: Kadang kalau nggak habis kasih ke nenek.
2: Oh iya.
0: Tembok kemiskinan tak boleh lagi membelenggu mimpi. Inilah jembatan agar kaum marginal tidak terasing di negeri sendiri. Sebab di balik tumpukan limbah, ada mereka, pahlawan yang menyelamatkan bumi. Namun perjuangan ini butuh kepedulian bersama, sebab mereka adalah warga bermartabat yang layak mendapat kesempatan untuk melangkah tegak menatap masa depan.
4: Yang hero ya pemulung ini, karena apa? Dia bekerja untuk keselamatan dunia. Coba kalau tidak plastik tadi kapan akan terkumpulnya dan dia akan tinggal ribuan tahun tidak terminum dan sebagainya. Nah itu yang paling saya harapkan. Jadi kita mencoba membantu yang di bawah ini, tapi tolonglah yang di atas itu regulasinya memberi kesempatan bagi mereka untuk ada jalan keluar. Jadi saya melihat, marilah kita pikirkan bersama, karena sebetulnya masih bisa dicari jalan supaya orang-orang tadi jangan sampai tidak memiliki hak sama sekali sebagai warga negara. Masih banyak persoalannya, bukan sekedar orang miskin, ada keraknya kemiskinan.
5: Harapan saya ya semua aja lebih pedulilah kepada orang sekitarnya aja gitu. Jangan hidup tuh untuk diri sendiri, enggak. Hidup tuh kita harus berbagi, itu aja maksudnya.
6: Artinya 4 dibagi 6 jumlahnya sama dengan nih 1 2 3 4.

0: Salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Manado terbakar. Akibat kejadian ini, salah satu karyawan mal meninggal dunia. Seorang jemaah haji lansia asal Pemalang, Jawa Tengah menolak masuk bus di Jeddah, Arab Saudi karena terpisah dengan bus yang ditumpangi istrinya. Puluhan kendaraan hias mengikuti pawai Surabaya Vaganza. Nilai satu kendaraan hias yang dipenuhi bunga ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Selamat siang, selain tiga topik utama kami tadi, kami telah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Bersama saya Freddy Cahya dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Manado terbakar. Akibat kejadian ini, salah satu karyawan mal meninggal dunia.
1: Peristiwa kebakaran terjadi di Mega Mall, kawasan Mega Mas Manado, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Manado. Kebakaran terjadi pada Sabtu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Api terlihat dari lantai atas bangunan. 11 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan usai 1 jam pasca kejadian. Kebakaran ini membuat pengunjung dan karyawan mall panik dan berusaha menyelamatkan diri. Sejumlah kendaraan yang terparkir di area mall juga berusaha diselamatkan petugas.
2: Apa tadi, nggak tahu jam berapa pasti, jam 8 lewat, DP asap, no? Pas kita dari toilet. Pas toilet, sama turun karyawan sok panik, pas turun ke atas, DP asap dari lantai 3, no? Di bagian Amazon, so itu no, kalau bisa di nanda tahu pasti, karena sok asap. Jadi turun so, turun depo, so suruh tutup no toko, jadi turun so lari langsung keluar evakuasi.
1: Akibat kebakaran ini, satu orang karyawan mall meninggal dunia, diduga terjebak asap pekat dan tidak bisa mencari jalan keluar.
3: Kemudian terhadap satu orang perempuan merupakan karyawan staf dari Mega Mall, yaitu Ibu P, itu saat ini kami juga mengucapkan turut berduka cita karena yang bersangkutan pada saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses lanjutannya.
1: Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari lantai 3 pusat perbelanjaan tersebut. Roy Kerarumangkai, Manado, Sulawesi Utara.
0: Mobil jenis MPV premium ludes terbakar di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu. Api melalap seluruh bagian mobil, sementara kebakaran hebat melanda pabrik tahu Sumedang di kawasan Ciptasari. Diduga kebakaran terjadi akibat api dari cerobong asap merembet ke tumpukan kayu bakar.

0: Video amatir milik warga merekam sebuah mobil MVP premium terbakar di bahu jalan, tepatnya di Tol Cipularang, kilometer 88 wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu sore. Mobil dilalap api hingga seluruh bagian ludes terbakar dan hanya menyisakan bagian kendaraan yang berbahan besi dengan kondisi hangus. Petugas damkar yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan proses pemadaman dengan menutup seluruh jalur dari arah Jakarta menuju Bandung. Proses pemadaman berhasil dilakukan sekitar 20 menit. Diketahui saat kejadian korban tengah melaju dari arah Jakarta menuju Bandung. Setibanya di lokasi kejadian, asap keluar dari bagian AC. Tak berselang lama, muncul api dari dalam kap mesin. Beruntung, 5 penumpang berhasil menyelamatkan diri.
1: Kebakaran itu munculnya dari AC. Jadi ada asap keluar dari AC, supir langsung menepi ke bahu jalan, terus api menyebar luas dan membakar habis mobil tersebut.
2: Itu kan penyebabnya kenapa ya, Pak?
1: Untuk sementara karena kelistrikan mobil.
0: Bangkai kendaraan diderek ke sekitar gerbang tol Jatiluhur Purwakarta. Asap hitam pekat membumbung tinggi saat kebakaran melanda pabrik tahu Sumedang di kawasan Desa Ciptasari, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Sabtu siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan api dan membakar bangunan bagian produksi dan penyimpanan kayu bakar. Upaya pemadaman dibantu oleh petugas gabungan dari PMI, TNI Polri, serta masyarakat. Saat pemadaman, petugas terkendala akses jalan yang sempit. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 3 jam setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga akibat api dari cerobong asap yang merembet ke tumpukan kayu bakar.
3: Api berasal dari cerobong asap penggorengan tahu, nah, menimpa ke kayu bakar yang ada di sekitar lokasi penggorengan tersebut. Nah, api merembet ke kayu bakar tersebut dan merembet ke atap pabrik tahu.
0: Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi masih dihitung. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas jalan alternatif Sumedang-Subang sempat terganggu sehingga sebagian kendaraan kecil dialihkan ke jalan desa. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Upaya pencarian dua wisatawan yang hilang tertimbun longsor di kawasan wisata alam Curug Cileat, Subang, Jawa Barat akhirnya membuahkan hasil, pemirsa. Setelah berjuang melawan medan yang terjal dan cuaca buruk, tim SAR gabungan akhirnya menemukan kedua korban dalam kondisi meninggal dunia. Isak tangis keluarga dan rekan korban pun pecah saat jenazah keduanya tiba di posko evakuasi.
5: Isak tangis rekan serta kerabat korban yang menunggu di posko terpadu pecah saat dua jenazah Winda Limbong dan Aida Aprilia dibawa ke posko terpadu. Keduanya tertimbun material longsor tebing setinggi 250 meter pada Jumat sore. Saat itu, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan wisata alam Curug Cileat di Kecamatan Cisalak, Subang. Saat kejadian, ada 5 wisatawan asal Purwakarta dan Karawang yang tengah melintas di jalur tersebut. 3 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya terseret dan tertimbun longsor. Upaya pencarian pun segera dilakukan oleh tim SAR gabungan. Namun proses pencarian membutuhkan waktu dan kehati-hatian lantaran medan yang dilalui terjal serta berada di perbukitan. Kedua korban baru berhasil ditemukan pada Sabtu sore sekitar 100 meter dari titik awal hilang.
6: Tadi informasi ya, kurang lebih 5-10 meter, terus ke bawahnya baru yang di atas 100 meter.
7: Kondisi saat ditemukan seperti apa, Pak?
6: Kondisi ditemukan korban, kondisi meninggal dunia dan berdekatan. Dengan atas nama si pertama Winda Limbong, kemudian saudari Alda di lokasi tersebut.
5: Dengan evakuasinya kedua jenazah korban, operasi penyelamatan dan pencarian tim SAR gabungan di Curug Cileat secara resmi dihentikan. Petugas mengimbau kepada para wisatawan agar selalu waspada saat melakukan aktivitas di area alam terbuka, terutama saat cuaca ekstrim dan hujan deras. Dian Firmansyah, Subang, Jawa Barat.
4: Polisi menangkap 6 orang penambang emas ilegal di Waikanan, Lampung, di mana 9 orang penambang dilaporkan tewas setelah sebuah tambang emas ilegal di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat longsor.
2: Petugas Satreskrim Polres Waikanan Lampung melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin di wilayah Kampung Gedung Pakuan, Kecamatan Baradatu pada Jumat 15 Mei. Tidak hanya meresahkan warga yang bermukim di sekitar lokasi, aktivitas tambang ilegal ini akan berdampak pada kerusakan alam. Dari lokasi tambang yang ditertibkan, polisi menangkap 6 orang penambang emas ilegal. Para pelaku diketahui berasal dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan Serang, Banten. Polisi menyebut tambang emas ilegal ini sudah beroperasi selama 4 bulan. Para pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Waikanan.
8: Barang bukti yang telah kita amankan yaitu selain tersangka ada barang buktinya berupa gelundungan, mesin gelundungan, air raksa dan barang diduga emas dan material untuk diolah menjadi emas bilion.
2: Video amatir merekam suasana di lokasi tambang emas ilegal yang menggunakan dompeng di Jorong Taratak Botung, Nagari Padang Lawe, Kecamatan Koto 7 Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Kamis sore. Sejumlah warga terlihat sedang menyaksikan proses pencarian dan evakuasi para penambang yang menjadi korban longsor. Longsor terjadi pada Kamis siang sekitar pukul 12, menimpa area tambang emas ilegal yang saat itu sedang digunakan oleh sejumlah pekerja untuk melakukan aktivitas penambangan manual. Menurut polisi, saat kejadian ada 12 penambang, 3 berhasil menyelamatkan diri, sementara 9 lainnya tewas tertimbun.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: Rest area jadi lokasi tujuan pengendara untuk melepas penat di tengah kepadatan lalu lintas jalan tol, khususnya pada libur panjang. Seperti rest area kilometer 19A tol Jakarta Cikampek yang disinggahi pengendara yang melakukan perjalanan.
1: Rest area kilometer 19A jadi salah satu tempat tujuan istirahat para pengendara yang hendak menghabiskan waktu libur panjang kenaikan Yesus Kristus dari Jakarta ke arah Cikampek. Sejumlah pengendara singgah di rest area kilometer 19A untuk bersantai di area sekitar, mengisi bahan bakar kendaraan di SPBU, mengajak anak mereka ke area bermain, ataupun membeli makanan dan minuman di Pujasera.
2: Tadi sempat macet pas masuk di ini, apa namanya, dalam kota. Dari Grogol tuh masuk dalam kota, di situ sempat macet sih sampai ke Semanggi. Dari Semanggi sih lancar sampai sini. Rest areanya sih bagus ya, terutama toiletnya. Toiletnya bagus, terus tempat-tempat buat makannya juga ya lumayan sih, bersih gitu. Karena saya sering pulang pergi ngelewatin dasar area sini, jadi ya sering mampir ke sini sih.
3: Ada yang macet, lancar, ada yang macet sedikit,
2: cuman kebanyakan lancar. Dari tol dalam lingkar kota ya, nggak ada lagi, cuman ini. Kita mau ke Cikarang kan masih jauh. Ini kebetulan udah pada kebelet pipis nih, jadi ya udah di sini mampirnya gitu. Kondisinya rame ya, mungkin memang ini dari tadi dari kota tuh jarang, jadi semua masuk sini semua gitu. Rame sih, rame, lancar.
1: Berbeda dari hari libur lainnya, jumlah pengendara yang mengunjungi rest area kilometer 19A selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus ini cenderung tidak begitu ramai. Situasi ini dirasakan oleh Sri, salah satu pedagang minuman yang telah berjualan selama 7 tahun di rest area kilometer 19A. Sri mengatakan omset yang didapat selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026 sama seperti hari biasanya.
4: Seperti biasa sih, ini mungkin karena ramainya kan hari nanggung kali ya, jadinya pada biasa aja. Mungkin ntar kalau pas minggu besok kan ada liburan lagi tuh, lebaran aja mungkin ramai, biasanya begitu.
1: Pada periode libur panjang kali ini, masyarakat diharapkan selalu berhati-hati dalam berkendara. Juga Anda dapat rehat sejenak pada rest area terdekat bila merasa lelah agar sampai tujuan hingga pulang ke rumah dengan aman. Katarina Ivan Kadwi Agung, Jakarta.
0: Pemirsa, kita ke informasi wisata. Wisata Keranjang Langit menjadi daya tarik wisatawan.

yang berkunjung ke Sukabumi, Jawa Barat. Wisata ini menguji adrenalin dengan wahana gantung ekstrim. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, wisata Arung Jeram juga menjadi pilihan bagi warga yang menghabiskan libur akhir pekan.

0: Menikmati liburan menjadi momen bagi warga untuk melepas penat. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, objek wisata Lembah Purba Suspension Bridge di kawasan Situ Gunung menjadi salah satu destinasi favorit yang diserbu pengunjung. Salah satu wahana yang menjadi primadona adalah keranjang langit. Wahana berbentuk keranjang gantung menyerupai kereta gantung ini melintasi lembah di kawasan Situ Gunung. Lintasannya mencapai 523 meter dengan ketinggian yang cukup ekstrim.
1: Seru ya, maksudnya juga ini kan salah satu katanya jembatan terpanjang di Indonesia ya, itu hampir 1 kilo. Ya cukup berkesan.
0: Selain itu, pengunjung tidak perlu khawatir karena pihak pengelola memastikan standar keselamatan wahana telah dipenuhi dengan sistem double safety.
2: Kalau di sini kita ada keranjang langit, antrian sedikit, terus perjalanan yang panjang. Itu bisa sampai 8 menit kita di ketinggian.
0: Selain keranjang langit, wisatawan juga memadati jembatan Guntung Lembah Purba, sebuah jembatan ikonik yang membentang sepanjang 535 meter. Selesai menguji adrenalin, pengunjung juga bisa menikmati destinasi lain seperti air terjun dan panorama alam khas Situ Gunung.
3: Dan saat ini saya sedang mencoba keranjang langit yang cukup menantang dengan ketinggian 160 meter.
0: Wisata lain yang tak kalah menguji adrenalin adalah wisata Arung Jeram. Wisata susur sungai dengan perahu ini menjadi destinasi tersendiri bagi warga yang berkunjung ke Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Arung Jeram dengan menyusuri lebar dan derasnya arus sungai Cisadane menjadi tantangan tersendiri bagi penikmat Arung Jeram. Goyangan-goyangan pada perahu menjadi sensasi penguji adrenalin.
4: Udah pernah kesini sebelumnya? Terus tadi medannya gimana?
5: Dari KM88 ini 12 kilo, 12 kilo sampai ke titik finish. Kemudian untuk durasinya itu sendiri di 2 jam, 2 atau sampai 2,5 jam.
0: Meski menyenangkan, pengelola wisata Arung Jeram selalu menjaga keamanan dengan pemantauan debit air dan cuaca ekstrim. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Anda ingin merasakan sensasi keliling dunia di momen libur panjang pekan ini? Sebuah kawasan wisata di puncak adalah jawabannya. Berkunjung ke lokasi wisata yang terletak tak jauh dari Simpang Gadok, pengunjung akan dibawa seolah berkeliling dunia melalui ikon-ikon unik dari sejumlah negara hanya dalam 1 jam saja.
7: Ingin menikmati sensasi berkeliling dunia pada momen libur panjang kali ini? Mini Mania, taman miniatur dunia yang terletak di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat adalah jawabannya. Dalam rangka momen libur panjang kali ini, pengelola memberikan diskon tiket masuk serta tiket wahana permainan hingga 40% bagi pengunjung. Pengelola juga menyebut terjadi kenaikan jumlah pengunjung selama momen libur panjang kali ini hingga 80% dari hari biasa.
8: Untuk pengunjung dari mulai liburan kemarin itu kita ada kenaikan yang sebelumnya berapa dan sampai sekarang itu berapa. Dan peningkatannya lumayan cukup tinggi.
9: Berapa persen peningkatannya?
8: Peningkatannya sampai 80% dari weekend sebelumnya.
7: Di tempat wisata seluas 3,5 hektar ini, pengunjung bisa menikmati miniatur tempat-tempat ikonik di dunia. Mulai dari Menara Eiffel di Paris hingga Taj Mahal di India.
10: Menarik sih mengenal bangunan-bangunan miniatur sama anak-anak kan. Kita bisa keliling dunia dalam 1 hari.
11: Cocok nggak nih Bu untuk menghabiskan libur akhir pekan di momen kali ini Bu?
10: Cocok Mbak, karena bisa mengenalkan sekaligus mengedukasi anak-anak tentang bangunan-bangunan yang ada di dunia yang bagus-bagus.
12: Seru sih, kebenaran nginep juga dekat sini. Jadi kalau mau ke arah lebih jauh lagi biar cepat aja, jadi nyarinya di sini. Seru kalau untuk anak-anak, karena liburan long weekend ini jadi anak-anak biar healing lah.
11: Kira-kira apa saja nih yang bisa didapatkan anak-anak nih Bu kalau misalnya main ke sini?
12: Sebenarnya kalau di sini kan ada miniatur-miniatur dunia ya Kak. Jadi kayak kita sekalian memperkenalkan aja dari negara-negara. Mungkin karena memang belum bisa ke sana, sementara miniaturnya dulu. Mudah-mudahan nanti kan bisa ke sana someday.
11: menikmati sensasi menyusuri sungai di Korean Town sambil menggunakan baju hanbok seperti ini adalah salah satu hal yang bisa Anda jajal kalau Anda berwisata di Minimania. Dan tidak hanya merasakan sensasi ala Korea Selatan, namun juga ada sensasi keliling dunia hingga 1 jam saja di kawasan wisata edukasi ini. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Bogor, Jawa Barat.
6: Pemirsa, jika Anda suka kopi atau barang-barang jadul, maka Anda wajib mengunjungi Pasar Modern Santa di Jakarta Selatan. Selain itu, harga kuliner ataupun makanan di tempat ini juga relatif terjangkau.

0: Nah, di libur panjang ini saya akan mengajak Anda untuk nongkrong di satu tempat yang tidak biasa, yaitu di pasar. Tapi ini bukan pasar biasa, ini adalah Pasar Santa yang berada di Kebayoran, Jakarta Selatan. Dan Pasar Santa ini konon katanya cocok untuk nongkrong anak muda separuh baya seperti saya ini. Ada apa aja di dalam? Kita lihat yuk.
1: Pasar Santa dibangun sejak tahun 1971 silam. Awalnya Pasar Santa merupakan pasar biasa seperti umumnya. Namun sejak 2014, pasar ini bertransformasi menjadi tempat berdagang pelaku usaha kreatif. Salah satu yang paling terkenal di Pasar Santa adalah kopi. Di tempat ini dijual berbagai macam kopi dari seluruh Nusantara.
0: Nah, uniknya kalau membeli kopi di Pasar Santa ini kita bisa ngetes langsung kopinya atau kita bisa dapat kopi gratis di sini. Lumayan lah ya. Terima kasih. Selamat kopi.
1: Pengunjungnya pun bukan hanya dari Jakarta, tapi juga dari berbagai negara.
2: It's awesome. We have so many choices here. Even Arabica has three or four different types of the flavor. And we would like to try everything.
1: Di lantai dua Pasar Santa terdapat kios-kios unik. Di sini dijual berbagai barang seperti aksesoris, pakaian, hingga barang koleksi seperti kaset atau piringan hitam.
0: Nah, ini antik. God bless. Beatles. Led Zeppelin. Anak sekarang don't relate.
1: Meski klasik dan jadul, konsumen yang mencari kaset, DVD atau piringan hitam ini cukup banyak. Harganya pun tak bisa dibilang murah. Sebuah kaset misalnya dijual di kisaran Rp85.000 hingga Rp200.000, tergantung kondisi dan langkanya. Sementara piringan hitam dijual rata-rata di atas Rp500.000.
3: Untuk sekarang ini masih antusias ya. Maksudnya masyarakat tuh malah kayak balik lagi gitu ke zaman dulu gitu. Dari digital ke analog gitu. Jadi mereka kayak generasi sekarang ya bisa kita bilang tuh balik lagi gitu nyarinya kaset, nyarinya CD, terus nyari dia mulai ngumpulin plat-plat kayak gini, piringan hitam ya, vinil lah kalau orang bilang.
1: Lelah berkeliling, kini saatnya makan.
0: Nah, setelah capek kita seharian muter-muter, beli kopi, cari-cari kaset dan lain sebagainya, sekarang saatnya makan. Dan di Pasar Santa ini juga banyak pilihan makanannya. Seperti pilihan saya hari ini adalah masakan Manado. Selamat makan.
1: Masih di lantai dua Pasar Santa, juga terdapat berbagai tenan kuliner. Harganya pun cukup bersahabat, yaitu di kisaran Rp20.000 hingga Rp50.000. Nah, bagaimana? Tertarik nongkrong di Pasar Santa? Iwan Hermawan, Ilham Aji, Jakarta.
4: Libur panjang masih tersisa hari ini. Masih ada kesempatan nih buat yang mau berwisata bersama dengan keluarga tercinta. Mungkin Anda mau ke area puncak di Taman Rekreasi Bernuansa Alam? Nah, coba kita tanyakan langsung pada rekan kami, reporter Bintang Fatan, yang saat ini berada di Enchanted Valley di kawasan Puncak. Halo, selamat siang Bintang-Bintang. Bagaimanakah animo masyarakat untuk berwisata hari ini? Apa saja spot yang menarik untuk dicoba oleh para pengunjung Bintang?
5: This helps preserve the enchantment and honor the hard work and dedication of our exceptional performers. Please be aware that these special effects will be used during the performance and smoking is strictly prohibited inside the theater.
6: Yeah.
5: Now, please sit back, relax, and let the enchantment begin.
6: Ya, terima kasih Freddy. Mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara Anda karena di saat ini saya berdiri sekarang. Keramaian yang sudah ada di belakang saya, wah, ini membuktikan bahwa saat ini di momen liburan long weekend masih banyak sekali masyarakat yang ramai mendatangi kawasan Puncak. di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satunya di tempat saya berdiri saat ini di Enchanting Valley. Salah satu tempat wisata juga yang menawarkan outbound dan juga wahana-wahana yang menarik. Salah satunya...
7: gitu ya, antara satwa dengan manusia. Kita ada show yang nanti akan disaksikan oleh para masyarakat ataupun pengunjung yang berwisata pada siang hari ini. Memang kalau tadi saya mengilas balik, arus lalu lintas di daerah Simpang Gadok menuju ke Puncak ini terpantau tidak macet, hanya ramai lancar saja, Freddy. Yang ini juga artinya bagi Anda masyarakat yang ingin menghabiskan momen untuk berwisata bersama dengan keluarga ataupun pasangan yang menuju ke arah Puncak, ini sudah lumayan lancar untuk dilalui. Dan hingga saat ini memang kalau kita lihat di belakang saya, dominasi dari masyarakat yang datang ini masih didominasi oleh keluarga begitu ya. Dan juga ada beberapa lainnya seperti muda-mudi, remaja, kemudian ada juga mungkin yang membawa pasangan ataupun membawa sahabatnya dengan jumlah rombongan seperti itu dari study tour ataupun dari sekolah ataupun universitas. Dan hingga saat ini memang kalau saya menyarankan bagi Anda yang akan berwisata di hari terakhir long weekend kali ini untuk agar tidak terlalu lama ya di kawasan, karena diprediksi kepadatan akan mulai terjadi di sekitar jam 2 siang di mana sudah mulai banyak mobil yang akan turun kembali menuju ke gerbang tol Ciawi dan juga arah Jakarta. Dan jika saat ini kalau memang ada yang tidur,
4: Ya, itu tadi laporan kami dari reporter Bintang Fatan yang melaporkan langsung dari Puncak Bogor. Nampaknya animonya sangat luar biasa ya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang jemaah haji lansia asal Pemalang, Jawa Tengah menolak masuk bus karena terpisah dengan bus yang ditumpangi oleh istrinya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.

0: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
1: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
2: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
3: Jelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Blora melakukan pantauan terhadap hewan kurban di Pasar Pon, Blora Kota. Petugas melakukan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan kesehatan hewan dari penyakit mulut dan kuku. Sementara itu, sapi jenis peranakan Ongole terpilih sebagai sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang dibeli dari seorang peternak di Kelurahan Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta.
4: Jelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Blora melakukan pantauan di Pasar Pon, Kecamatan Blora Kota, Blora, Jawa Tengah pada Sabtu. Pihak Dinas Peternakan melakukan penyemprotan disinfektan untuk hewan yang akan masuk ke Pasar Pon. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dari penyakit mulut dan kuku. Hal tersebut dilakukan agar sapi yang dijual benar-benar sehat. Apabila ditemukan sapi yang mengidap penyakit, pihak dinas langsung memulangkan hewan tersebut.
5: Ini semprotan disinfektan untuk menanggulangi kontaminasi bakteri maupun virus, sehingga kita harapkan sapi-sapi baik angkutan maupun yang dibawa ke pasar ini bebas dari bakteri maupun virus yang berpenyakit pada ternak.
4: Di Pasar Pon ini, harga hewan kurban mengalami kenaikan, seperti sapi pedet yang mengalami kenaikan cukup signifikan dari sebelumnya 10 hingga 13 juta rupiah, kini mencapai 15 juta rupiah. Sementara sapi besar mulai dari belasan juta rupiah sampai puluhan juta rupiah tergantung dari jenis dan bobot sapi itu. Bahiran, sapi jenis Ongole ini terpilih sebagai sapi kurban Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Idul Adha 2026. Sapi dengan bobot kurang lebih 1 ton ini dibeli Presiden dari seorang peternak di Kelurahan Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Sarjono menjelaskan sapi miliknya telah berusia 5 tahun. Sebelum dipilih oleh Presiden Prabowo sebagai hewan kurban, sapi miliknya telah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan kesehatan hewan oleh tim dari Kesehatan Hewan Pemerintah DIY dan perwakilan dari pemerintah pusat.
6: Dan bobotnya PO, berapa? PO, peranan nongal.
7: Bobotnya berapa nih, Pak?
6: Ya kurang lebih 1 ton, Pak.
8: Perasaannya gimana, Pak,
6: ya,
8: setelah sapinya?
6: Senang, karena dibutuhkan sama Bapak orang nomor satu di Indonesia.
4: Terkait harga, sapi yang diberi nama Bahiran tersebut dibeli Presiden Prabowo senilai kurang lebih 90 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Jelang Idul Adha, berbagai strategi dilakukan oleh para penjual hewan kurban untuk menarik minat konsumen. Seperti di Boyolali, Jawa Tengah, pembeli dimanjakan dengan hidangan kuliner domba guling secara gratis. Sementara di Banyumas, ramainya pasar hewan turut mendatangkan berkah bagi tukang ojek dan juga pengelola parkir.
9: Suasana berbeda terlihat di salah satu peternakan yang berada di Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Pada akhir pekan, peternakan ini membuka pintu kandangnya bagi masyarakat umum agar bisa melihat langsung kondisi kandang, pola perawatan, hingga kesehatan hewan kurban. Uniknya, para pengunjung disambut pelayan berkostum ala tokoh kartun Shaun the Sheep. Tak pelak, banyak warga datang membawa anak-anak mereka sebagai sarana wisata edukasi peternakan. Pengunjung pun berdatangan tak hanya dari dalam kota, melainkan dari Semarang, Yogyakarta, hingga Jawa Barat. Daya tarik utama peternakan ini adalah sistem timbangan per kilogram yang membuat harga dan bobot hewan jauh lebih transparan dibandingkan sistem jogrok atau tebakan di pasar tradisional.
10: Lebih terjangkau ya, lebih murah kalau dibanding kalau di pasar, dan kita lebih fair karena apa? Modelnya kan

0: timbang ya, makanya dari bobot. Tapi kalau di pasar kan agaknya lebih ke jogrok.
1: Nah, yang juga berbeda dari tempat penjualan hewan kurban lainnya adalah setelah puas memilih hewan kurban, para calon pembeli langsung disuguhi berbagai olahan kuliner daging domba. Mulai dari sate bakar, tongseng, tengkleng tulang, hingga domba guling tersaji lengkap. Strategi ini sengaja dilakukan agar konsumen juga bisa merasakan langsung kualitas daging domba yang dijual. Permintaan hewan kurban di Bineka Farm meningkat signifikan. Dalam satu bulan terakhir, penjualan sudah mencapai 600 hingga 700 ekor. Dan diprediksi terus bertambah hingga satu pekan ke depan. Meski harga jelang Idul Adha naik sekitar 15%, peternakan ini tetap ramai karena memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Domba tanpa tanduk atau dugul dijual dengan harga standar Rp80.000 per kilogram dengan bobot rata-rata 25 hingga 60 kilogram.
2: Ini mungkin penjualannya naiknya agak mepet di tahun ini ya. Jadi kalau mungkin tahun lalu sebelumnya udah mulai banyak pesanan, kalau tahun ini baru 2 minggu terakhir ini mulai naik. Kalau harga kita semua timbangan, mulai yang jantan Rp80.000 per kilo. Ada yang lebih, ada, tapi yang standar Rp80.000 per kilo. Jadi kita timbang mungkin rata-rata yang rame itu yang bobot 30 sampai 35 kilo.
1: Dilihat jelang Idul Adha juga terasa di Pasar Hewan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Warga dari berbagai daerah berdatangan untuk membeli maupun menjual hewan ternak seperti kambing dan sapi. Ramainya aktivitas ini membawa berkat tersendiri bagi para tukang ojek hewan yang mangkal di sekitar area pasar. Pendapatan mereka meningkat signifikan karena banyak pembeli membutuhkan jasa angkut hewan menuju kendaraan maupun rumah tujuan.
3: Iya, tergantung jarak jauh.
4: Biasanya berapa tuh?
3: Ya, kadang kambing satu kalau ke kawasan Cilongok ya paling 25-30.
1: Dalam sehari, para tukang ojek ini bisa memperoleh pendapatan antara Rp120 hingga Rp150.000. Selain tukang ojek, peningkatan pengunjung juga dirasakan pengelola parkir pasar hewan. Jumlah kendaraan yang masuk meningkat tajam dibandingkan hari-hari biasa. Ramainya Pasar Hewan Aji Barang diperkirakan masih akan terus meningkat mendekati Hari Raya Idul Adha. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hewan kurban tidak hanya membawa berkah bagi para pedagang ternak, namun juga bagi tukang ojek hewan dan pengelola parkir yang turut merasakan dampak positif dari geliat jual-beli menjelang Lebaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Di Jeddah, Arab Saudi, ada seorang jemaah haji lansia asal Pemalang, Jawa Tengah yang sempat terpisah dari istrinya saat tiba di Bandara King Abdul Aziz. Jemaah ini sempat menolak masuk bus sebelum bertemu dengan istrinya.
1: Mbah Wardoyo, jemaah haji asal Pemalang, Jawa Tengah ini sempat berontak dan menolak masuk ke bus sesaat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Ia terpisah dari sang istri. Seharusnya Mbah Wardoyo berada di dalam bus bersama sang istri, namun bus mereka malah dipisah oleh petugas syarikat setempat. Meski berulang kali diberi penjelasan oleh petugas PPIH, Mbah Wardoyo tetap bersikeras mencari sang istri. Tak beberapa lama, petugas PPIH menemukan bus yang ditumpangi istri Mbah Wardoyo. Akhirnya Mbah Wardoyo dan sang istri bertemu kembali.
2: Alhamdulillah, Bapak tadi kok nggak mau masuk, kenapa? Bapak nggak mau masuk?
3: Belum ketemu.
2: Belum ketemu. Ibu, tadi juga nyari Bapak enggak?
3: Iya, tadi diajak tapi petugasnya nanti didorong gitu.
2: Sekarang udah ketemu nggih, Pak?
4: Katanya akan keluar sebentar menunggu teman. Tadi saya tuh keluar tuh kok lama sekali.
1: Sementara itu, petugas Haji Indonesia menyediakan perlengkapan cadangan bagi para jemaah haji asal tanah air yang tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Petugas menyediakan kain ihram cadangan bagi jemaah laki-laki yang ihramnya belum sempurna. Sedangkan bagi jemaah perempuan disediakan kerudung, kaos kaki, masker, sarung tangan, popok, dan sandal jepit.
5: Kita di Dakar Bandara menyediakan perlengkapan cadangan untuk jemaah haji yang ihramnya belum sempurna maupun yang membutuhkan ganti ihram. Untuk bapak-bapak,

0: Kita sediakan kain ikhram lengkap 2 lapis termasuk dengan sandal jepit juga. Untuk ibu-ibu kita sediakan kerudung untuk menutup kepala, kaos tangan, kaos kaki, sandal ibu-ibu juga kita sediakan termasuk untuk ganti pakaian juga kita sediakan.
1: Hingga saat ini jemaah haji Indonesia gelombang 2 terus berdatangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Jemaah yang tiba didominasi jemaah lansia, perempuan, serta sebagian kelompok jemaah yang memiliki resiko kesehatan tinggi. Lukman Rozak, Tim Liputan Media Center Haji 2026 Jeddah, Arab Saudi.
2: Masa operasional kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir pada 22 Mei 2026. Setelah seluruh jemaah haji tiba di Tanah Suci, seluruh petugas haji akan segera dialihkan dan difokuskan ke Mekah guna mempersiapkan layanan puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armushna. Hingga Sabtu malam 16 Mei 2026, tercatat sebanyak 442 kelompok terbang atau kloter telah mendarat di Tanah Suci. Persentase kedatangan ini setara dengan 83,87%. Setelah seluruh fase kedatangan gelombang 2 ini selesai, operasional pelaksanaan ibadah haji akan segera dipusatkan sepenuhnya di Armushna, Mekah.
0: Jumlah jemaah haji yang 3.302 orang yang saat ini telah tiba 170.000,6.
2: Jemaah haji asal Indonesia bersiap melaksanakan puncak ibadah haji di Armushna Mekah. Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Assalamualaikum Lukman. Lukman, bagaimanakah persiapan dan kesiapan jemaah haji dalam menyambut pelaksanaan puncak ibadah haji dan apa saja antisipasi persiapan yang telah dilakukan oleh petugas haji dalam menjamin pelaksanaan ibadah haji berlangsung maksimal?
3: Baik, selamat siang Freddy, selamat siang pemirsa Indonesia di tanah air. Alhamdulillah, sebentar lagi jemaah haji atau masa operasional ibadah haji 2026 di Tanah Suci gelombang pertama dan kedua akan berakhir ya. Insya Allah nanti pada tanggal 22 Mei 2026 itu kedatangan jemaah haji Indonesia di Bandara Internasional King Muhammad bin Abdul Aziz di Jeddah akan segera berakhir. King Abdul Aziz maksud saya. Tentunya hal ini akan menandai fase kedatangan gelombang 1 dan kedua berakhir dan nanti akan dipusatkan, selanjutnya pelayanan akan dipusatkan di layanan Armushna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Dan hingga saat ini kedatangan jemaah haji di Tanah Suci itu sudah mencapai hampir 85% ya sejak tadi malam. Itu jamaah haji dari Indonesia terus berdatangan dari berbagai embarkasi dan tentunya disambut oleh petugas haji, baik itu dari petugas haji di bandara, layanan kesehatan, layanan akomodasi, dan layanan transportasi, bahu-membahu melayani jamaah haji yang baru saja tiba di tanah air. Dan dari sekian banyak jamaah haji yang telah tiba di tanah air, itu hampir 32% itu merupakan jamaah haji lanjut usia. Tentunya hal ini akan memberikan tantangan sendiri bagi petugas haji untuk memberikan layanan terbaik kepada para jamaah haji karena memang Indonesia merupakan penyumbang terbesar jamaah haji lanjut usia di Arab Saudi. Berbagai pelayanan khusus, treatment khusus itu akan diberikan kepada jamaah haji yang baru tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, diantaranya adalah dengan menyediakan kursi roda, kemudian ada mobil golf untuk mengantar para jamaah haji dan tentunya akan disediakan bus khusus ya, bus khusus bagi para jamaah haji lansia yang tidak bisa bergerak atau tidak bisa berjalan. Dan bagi jamaah haji disabilitas dengan menyiapkan bis hidrolik. Jadi ini merupakan inovasi baru bagi jamaah haji Indonesia dari pemerintah Arab Saudi untuk memberikan layanan terbaik bagi para jamaah haji. Dan Freddy, sebelumnya gelombang 1 kedatangan jamaah haji yang

0: ada di Madinah itu saat ini sudah selesai ya. Gelombang satu, semua jamaah haji yang ada di kota Madinah itu semuanya telah digeser atau didorong ke kota Makkatul Mukarromah untuk melaksanakan ibadah umroh dan menyiapkan rangkaian ibadah jelang puncak ibadah haji nanti di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sebelum bertolak ke Mekah, para jamaah haji yang sebelumnya berada di Madinah ini diwajibkan untuk mengambil mikot di Masjid Al-Hudzaifah Bir Ali. Jadi mereka mengambil mikot sekaligus memakai baju ihram dan berniat ihram sebelum bertolak ke Mekah. Dan nanti insya Allah pada tanggal 26 itu akan dilaksanakan puncak haji. Jadi puncak haji ini akan berlangsung selama 8 hari, Freddy, yakni mulai tanggal 8 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah. Dengan rincian sebagai berikut, tanggal 8 Dzulhijjah itu adalah hari tarwiyah, di mana jamaah haji memulai ikhram haji dan bergerak ke Mina. Sedangkan tanggal 9 Dzulhijjah nanti, yakni hari puncaknya, yakni hari Arafah, para jamaah haji akan melaksanakan wukuf atau berhenti di Arafah sejak duhur hingga matahari terbenam, kemudian menuju Musdalifah untuk mabit atau bermalam di Musdalifah sambil mencari batu kerikil untuk persiapan melempar jamarat di Mina. Dan pada tanggal 10 Dzulhijjah, yakni bertepatan dengan Idul Adha, aktivitas atau rangkaian ini dilanjutkan dengan lempar jumroh akobah, penyembelihan hewan kurban, tahallul, dan tawaf ifadah. Pada tanggal 11 Dzulhijjah, itu nanti para jamaah haji juga akan mabit kembali di Mina dan melempar 3 jumroh, yakni jumroh akobah, jumroh wusta, dan jumroh ula. Kemudian pada tanggal 12 Dzulhijjah, yakni hari tasyrik kedua, lempar jumroh dan pilihan nafar awal. Dan akhirnya ditutup dengan Dzulhijjah atau hari tasyrik ketiga, yakni lempar jumroh dan nafar sani. Tentunya rangkaian ibadah haji di Armusna ini akan sangat menguras tenaga ya, karena memang ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Para jamaah haji nanti akan berjalan berkilo-kilometer ya, mulai dari Masjidil Haram menuju Arafah. Jadi bis-bis yang telah disediakan itu tetap akan disediakan, namun karena kondisi nanti insya Allah krodit, kemungkinan bis juga akan terhenti ya. Jadi para jamaah haji yang saat ini akan melaksanakan ibadah puncak di Armusna itu mohon diperhatikan kesehatannya, mempersiapkan diri dengan baik, fisiknya terutama, menjaga kesehatan, menjaga pola tidur, pola makan, agar ketika nanti puncak haji tiba, kita atau jamaah haji bisa benar-benar melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk, dengan nyaman, dengan aman, tanpa ada gangguan fisik seperti itu, Freddy. Mungkin ada yang lain?
1: Baik, Lukman, nampaknya persiapan sudah dimaksimalkan untuk menjamin semua pelaksanaan ibadah haji ini berjalan secara optimal di sana. Terima kasih, Lukman, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda.
0: Baik, terima kasih, Freddy.
1: Pemirsa, seorang jemaah haji dari Kloter 96 Embarkasi Surabaya Jawa Timur terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah pingsan menjelang keberangkatan ke Bandara Juanda. Sementara itu, seorang pelajar kelas 9 MTSN di Kota Blitar Jawa Timur menjadi jemaah haji termuda dari Kota Blitar. Remaja 14 tahun ini berangkat ke Tanah Suci menggantikan sang ayah yang sakit.
2: Sebanyak 376 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 96 yang berasal dari Jember berangkat dari Embarkasi Surabaya pada Sabtu sore. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda. Terdapat 3 jemaah yang terpaksa menunda keberangkatan karena mengalami gangguan kesehatan. 2 di antaranya mengidap penyakit jantung, sementara 1 jemaah lainnya pingsan saat menjelang keberangkatan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Haji Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas menyebut jemaah yang tertunda keberangkatannya akan diberangkatkan pada kloter berikutnya atau melalui kloter Sapu Jagat apabila kondisinya sudah pulih dan dinyatakan layak terbang.
3: Ada yang stroke ringan, ada yang apa namanya? Apa tadi ya?

0: tidak sadarkan diri sebentar, tapi terus kemudian bisa. Kemudian barusan itu istrinya sebenarnya mau berangkat, tapi ada sudah didaftarkan ke Jakarta untuk mendapatkan berita acara, ternyata dia tidak boleh, bukan tidak boleh, akhirnya berita acaranya mengatakan untuk menunda pemberangkatan menemani suami, karena memang di awalnya ragu-ragu mau berangkat, mau enggak.
1: Gitu.
0: Tapi akhirnya ya sudah menunggu suami sampai mungkin besok, mungkin kuartal terakhir ya, berangkat
2: menunggu. Pemberangkatan dari Embarkasi Surabaya akan terus berlangsung hingga 21 Mei mendatang. Raihan Hasan Akfaro, remaja 14 tahun ini menjadi jemaah haji termuda asal Kota Blitar, Jawa Timur. Pelajar kelas 9 MTSN 2 Kota Blitar ini akan diterbangkan ke Tanah Suci untuk menggantikan sang ayah yang sakit. Ditemui di rumahnya pada Sabtu, dirinya telah siap untuk menunaikan rukun Islam kelima bersama ibunda tercintanya. Warga Kelurahan Turi ini mengaku telah mempersiapkan fisik dan mental serta doa terbaik di Tanah Suci.
3: Sudah siap. Apa aja yang disiapkan?
4: Wah, dari mental, doa-doa ini, dan sama di sisi koper.
5: Terus mempersiapkan fisiknya seperti apa? Dan nanti berangkat sama siapa?
4: Sama ibu.
5: Persiapan fisiknya seperti apa?
4: Biasanya untuk pagi-pagi itu latihan jalan gitu. Terus sepedaan gitu.
2: Raihan bersama ibunya yang tergabung dalam kloter 106 akan berangkat ke Tanah Suci pada 18 Mei 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: 8 penumpang bus tewas usai sebuah kereta pengangkut barang menabrak bus yang terhenti di perlintasan kereta api di Bangkok, Thailand. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
2: Di tengah hiruk pikuk kehidupan, selalu ada mereka yang berani bertindak. Ada yang berani menyuarakan keresahan demi perubahan.
3: Sembari nunggu direspon, orang juga lewat gak, oh ada jalan rusak nih.
2: Ada yang peduli menghadirkan senyum dan harapan untuk anak-anak.
4: Kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tetapi dibutuhkan satu kampung.
2: Dan ada yang berbagi di tengah keterbatasan.
5: Yang penting anak-anak setelah SD yang naik angkot pinggul kecil batangan saya gratis.
2: Karena berani, peduli, dan berbagi bisa dilakukan siapa saja. Saksikan Talk It's Fun, Minggu 17 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
7: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
6: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
8: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
9: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Sebuah kereta pengangkut barang menabrak bus yang terhenti di perlintasan kereta api di Bangkok, Thailand. 8 penumpang bus tewas akibat bus yang langsung terbakar pasca kecelakaan. Sementara di Italia, sebuah mobil melaju cepat dan menerobos jalur pejalan

0: kaki. 8 warga terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit pada hari Sabtu.
1: CCTV merekam momen kereta api menabrak sebuah bus yang sedang berhenti di perlintasan rel kereta api Bangkok sebelum akhirnya memicu kebakaran dahsyat. Laporan awal menunjukkan bahwa bus berhenti di atas rel saat lampu merah menyala sehingga palang perlintasan tidak dapat tertutup. Sementara kereta yang mengangkut kontainer itu pun tak sempat berhenti untuk menghindari tabrakan. Akibat kecelakaan ini, 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Seluruh korban tewas merupakan penumpang bus, sementara para korban luka langsung dievakuasi ke berbagai rumah sakit di Bangkok. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat dikerahkan saat api melahap bus umum dan kendaraan di sekitarnya dekat stasiun Makassan Airport Railing. Pihak berwenang menambahkan bahwa kecelakaan juga melibatkan mobil dan sepeda motor. Hingga Sabtu malam, proses evakuasi masih berlangsung. Pejabat Gubernur State Railway of Thailand Anam Phonim Daeng menyebutkan, penyelidikan untuk penyebab pasti kecelakaan akan dilakukan, termasuk memeriksa rekaman kecepatan kereta dan prosedur operasional di lokasi kejadian. Seperti diketahui, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, jalan raya di Thailand termasuk yang paling berbahaya di dunia akibat lemahnya penegakan standar keselamatan. Sementara di Modena, Italia, 8 orang terluka setelah sebuah mobil melaju kencang dan menabrak saat menerobos jalur pejalan kaki pada Sabtu waktu setempat. 4 korban mengalami luka berat, 2 di antaranya harus diterbangkan ke rumah sakit di kota Bologna untuk penanganan intensif. Pelaku diketahui seorang pria berusia 30 tahun yang berasal dari Afrika Utara. Setelah menabrak kerumunan dan menghantam kaca toko, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun warga berhasil menghentikan. Saat ditahan, pelaku disebut menyerang salah satu warga dengan pisau dan menyebabkan luka ringan. Polisi kemudian mengamankan dan menangkap pelaku. Hingga kini, motif pelaku yang diduga sedang menjalani perawatan kejiwaan tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang.
0: Stadion Akron di Guadalajara, Meksiko terus berbenah menjelang Piala Dunia 2026. FIFA secara resmi mengambil alih pengelolaan stadion pada Kamis sebagai bagian dari tahap akhir persiapan turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut.
2: Stadion Akron kini menjalani serangkaian renovasi dan peningkatan strategis guna menjadikannya salah satu pusat utama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Meksiko. Salah satu perubahan terbesar dilakukan pada lapangan pertandingan. Rumput lama diganti sepenuhnya dengan sistem hibrida yang menggabungkan rumput alami dan serat sintetis yang ditanam di dalam tanah. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan ketahanan lapangan terhadap cuaca dan intensitas penggunaan selama turnamen berlangsung, sekaligus menjaga kualitas permainan dan mengurangi resiko cedera pemain. Berkat pembaruan tersebut, lapangan Stadion Akron baru saja memperoleh sertifikasi FIFA Quality Pro, penghargaan yang diberikan kepada permukaan lapangan dengan standar kualitas dan performa olahraga tertinggi. Di area sekitar stadion, sejumlah akses masuk dan fasilitas parkir juga dimodifikasi untuk mendukung operasional turnamen termasuk pusat akreditasi, koordinasi keamanan, dan layanan internasional. Penyesuaian ini dilakukan untuk memperlancar mobilitas ribuan supporter yang diperkirakan akan memadati Guadalajara selama pertandingan Piala Dunia berlangsung. Dengan berbagai peningkatan tersebut, Stadion Akron diproyeksikan menjadi salah satu venue paling modern dan strategis di Piala Dunia 2026, sekaligus memperkuat posisi Guadalajara sebagai salah satu kota tuan rumah utama di Meksiko.
0: Sejumlah musisi dunia seperti Shakira, Madonna, dan BTS dikonfirmasi akan menjadi pengisi acara utama dalam final Piala Dunia 2026.
3: BTS dipastikan tampil bersama Madonna dan Shakira pada FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show mendatang. Pengumuman kolaborasi penampilan tersebut disampaikan langsung FIFA World Cup melalui unggahan resmi mereka. Kehadiran tiga musisi ternama dunia itu dipastikan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi. Pertunjukan paruh waktu tersebut akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang berfokus meningkatkan akses pendidikan. Program itu juga bertujuan memperluas kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara di dunia. Sementara Chris Martin dari Coldplay dipercaya menjadi kurator utama untuk menyusun keseluruhan konsep penampilan para pengisi acara. Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seluruh rangkaian pertunjukan final tersebut nantinya disiapkan

0: disiarkan langsung secara global melalui layanan siaran daring internasional.
1: Pemirsa, selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri. Selamat siang dan pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada mereka yang berani bertindak. Ada yang berani menyuarakan keresahan demi perubahan.
4: Sembari nunggu direspon, orang juga lewat gak, oh ada jalan yang rusak nih. Gitu.
3: Ada yang peduli menghadirkan senyum dan harapan untuk anak-anak.
5: Kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tetapi dibutuhkan satu kampung.
3: Dan ada yang berbagi di tengah keterbatasan.
6: Yang penting anak-anak setelah SD yang naik angkot pinggus kecil batangan saya gratis.
3: Karena berani, peduli, dan berbagi bisa dilakukan siapa saja. Saksikan Talk It's Fun, Minggu 17 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh. Tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
10: Iya, benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
11: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
12: Pakai ini

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Manado terbakar. Akibat kejadian ini, salah satu karyawan mall meninggal dunia.
1: Peristiwa kebakaran terjadi di Mega Mall, kawasan Megamas Manado, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Manado. Kebakaran terjadi pada Sabtu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Api terlihat dari lantai atas bangunan. 11 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan usai 1 jam pasca kejadian. Kebakaran ini membuat pengunjung dan karyawan mall panik dan berusaha menyelamatkan diri. Sejumlah kendaraan yang terparkir di area mall juga berusaha diselamatkan petugas.
2: Apa tadi nyentak dari jam berapa pasti jam 8 lewat di asap no pas kita dari toilet. Pas toilet sama turun karyawan so panik, pas turun ke atas di asap dari lantai 3 no di bagian Amazon so itu no kalau bisa di nyentak tahu pasti karena so asap. Jadi turun beko so suruh tutup no toko jadi turun so lari langsung keluar evakuasi.
1: Akibat kebakaran ini, satu orang karyawan mall meninggal dunia, diduga terjebak asap pekat dan tidak bisa mencari jalan keluar.
3: Kemudian terhadap satu orang perempuan merupakan karyawan staff dari Mega Mall, yaitu Ibu P, itu saat ini kami juga mengucapkan turut berduka cita karena yang bersangkutan pada saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses lanjutannya.
1: Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari lantai 3 pusat perbelanjaan tersebut. Roy Kerarumangkai, Manado, Sulawesi Utara.
0: Memasuki awal Mei, sejumlah daerah di Indonesia sudah mulai menyambut musim kemarau. Di Surabaya, suhu panas di pembuka kemarau ini mencapai 36,4 derajat Celcius.
4: Musim kemarau mulai menghampiri Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, pada Rabu 13 Mei lalu, seperti tercatat di kantor BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, suhu panas di awal musim kemarau mencapai 36,4 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan Surabaya sudah mulai memasuki musim kemarau pada kisaran bulan Mei ini. Suhu panas menyengat ini dikarenakan tutupan awan mulai berkurang, sehingga secara otomatis matahari langsung menyinari permukaan bumi. Namun jangan khawatir, diperkirakan pada saat puncak musim kemarau pada bulan Agustus hingga September depan, tidak akan sekering dan sepanas musim kemarau tahun lalu.
5: Dari data yang kami lihat bahwa kemarau saat ini juga El Nino-nya tidak begitu panas dan juga tidak begitu kering seperti El Nino-El Nino sebelumnya. Karena apa? Karena di bulan-bulan Mei ini ada dinamika atmosfer yang kita sebut dengan gelombang Rossby dan juga ada MGO. Jadi ibaratnya gampangannya adalah uap air dari Samudra Hindia masuk ke wilayah Indonesia ini juga yang berpotensi terjadinya pembentukan awan yang cukup signifikan di wilayah Jawa Timur begitu. Karakternya tidak terlalu panas juga, tidak terlalu kering juga begitu.
4: BMKG Tanjung Perak menggunakan berbagai piranti untuk selalu memantau cuaca dan pergerakan matahari. Mulai dari alat pantau penguapan air untuk mengecek tingkat kelembapan, alat pantau kecepatan angin, hingga alat pemantau pergerakan lintasan matahari.
6: Bagi Anda yang belum terbiasa, ini adalah Cambestok yang digunakan oleh kawan-kawan BMKG. Jadi ini ada bola kristal yang seperti ini, kemudian dia memantulkan matahari sehingga ada titik pergerakan matahari. Jadi akan terlihat bagaimana matahari bergerak, kemudian ada kertas di sini yang akan terbakar menandakan berapa lama matahari melintasi kota Surabaya. Dan bagi Anda yang sering berada di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu membawa air karena panasnya sangat luar biasa di sini.
4: Menghadapi suhu udara dengan panas tinggi membutuhkan beberapa persiapan khusus, karena paparan suhu panas dalam durasi lama dapat mengganggu kesehatan. Salah satunya adalah dehidrasi. Kehilangan cairan tubuh ini akan memberikan pengaruh yang serius terhadap tubuh.
7: Kalau kita terpapar dari suhu yang ekstrim ya, yang panas, maka akan menyebabkan kehilangan cairan yang berdampak pada kekentalan darah itu akan meningkat gitu ya. Jadi ada istilahnya darah kita itu menjadi cairan darah itu menjadi lebih kental. Nah kalau terjadi seperti itu, hati-hati pada orang yang memiliki penyakit kardiovaskuler ya. Jadi bisa menyebabkan tekanan darahnya jadi makin naik ya, kemudian bisa menyebabkan nyeri dada, kemudian bisa menyebabkan bahkan sampai serangan jantung atau stroke. Nah itu hal yang perlu kita waspadai kalau terjadi peningkatan dari kekentalan darah akibat paparan cuaca yang tinggi gitu ya, yang ekstrim ya.
4: Jadi harus dipastikan hidrasi tubuh tercukupi dengan rutin mengonsumsi air mineral secara rutin, serta menghindari konsumsi air tinggi gula, tinggi kafein, hingga alkohol. Juga pastikan menggunakan perlindungan saat berkegiatan di luar ruangan, seperti kacamata, topi, hingga payung. Tidak lupa, hindari berkegiatan luar ruangan saat puncak panas matahari di kisaran pukul 13 hingga 14 siang. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Cuaca panas memang cocoknya disandingkan dengan minuman yang menyegarkan. Di Surabaya Jawa Timur ada banyak alternatif minuman menyegarkan khas kaki lima yang cocok Anda nikmati pada musim kemarau. Mulai dari es kacang ijo, ketan ireng, hingga manis segarnya es Dawet Kudus.
8: Memasuki musim kemarau, cuaca di Surabaya lagi panas-panasnya nih. Bahkan, pada siang hari suhu bisa mencapai di atas 34 sampai 36 derajat Celcius. Saat panas, memang minum yang segar-segar paling menggoda ya. Di Surabaya Jawa Timur, ada beberapa alternatif minuman yang bisa memuaskan dahaga. Salah satunya es kacang ijo ketan ireng. Terletak di Jalan Dharma Husada, minuman yang satu ini cukup diburu saat cuaca panas. Dijual dengan menggunakan mobil box yang khas, membuat es kacang ijo ketan hitam ini mudah ditemukan. Rasanya yang manis, gurih, dan menyegarkan membuat es ini banyak peminatnya. Apalagi es yang satu ini dibuat dengan mengandalkan bahan-bahan tradisional tanpa pengawet dan pemanis buatan.
1: Surabaya lagi panas-panas

0: Bagi pengunjung, makan es kacang hijau pada saat paras sangat menyegarkan dan juga mengenyangkan.
1: Es kacang hijau.
2: Rasanya gimana?
1: Enak. Panas-panas seger.
0: Untuk satu mangkok es kacang hijau ketan ireng cukup terjangkau loh, hanya Rp7.000 saja. Bagi pedagang, saat panas ekstrim seperti saat ini, dagangannya laris manis diburu pembeli.
3: Oh ya, cocok banget kalau panas-panas seger ini. Kalau pagi bisa hangat, kalau pagi. Kalau siang es. Ya 200-an adalah 150 sampai 200 kalau panas. Hari biasa ya 150.
0: Masih di sekitar Surabaya Timur, kali ini kita bergeser sedikit ke Jalan Kertajaya Indah. Ada satu pemandangan yang cukup mencuri perhatian, tumpukan buah apokat segar serta warna-warni dawet dan tape singkong yang menggoda, menarik perhatian siapa saja yang melintas. Kali ini ada lagi nih minuman yang cocok dinikmati saat musim kemarau. Namanya es dawet kudus. Es dawet kudus yang satu ini cukup legendaris karena sudah ada sejak tahun 80-an. Campuran dawet berwarna merah muda, santan dipadukan dengan potongan alpukat dan tape singkong. Siap memuaskan dahaga penikmatnya.
4: Istimewanya ya khas dari Kudus. Istimewa bahannya ya original. Gulanya ya asli gula dari kelapa, gula kelapa. Isinya dawet kudus, campurannya tape sama alpukat khas ini. Ya.
2: Kalau panas-panas
4: gini,
2: Pak?
4: Wah, kalau panas ini Surabaya identitasnya es. Es dawet spesial memang, cocok.
0: Satu gelas dawet kudus dijual dengan harga Rp10.000. Tidak perlu khawatir rugi ya, karena isiannya begitu melimpah. Sehingga pembeli pun tak takut rugi membelinya.
5: Soalnya dawet di sini mempunyai ciri khasnya, ada manis, gurih, dan creamy. Di sini saya sering makan di sini juga, jadi langganan. Untuk harganya terjangkau juga.
6: Dijamin pasti pada ngiler ya. Lihat nih, alpukatnya tebel-tebel, terus ada tape singkongnya juga, potongannya besar-besar. Ini tuh namanya dawet kudus ya. Ada campuran buahnya alpukat, terus habis itu ada tape singkongnya. Yang membedakan adalah di sini menggunakan gula kelapa. Ini manisnya lebih pekat, tapi nggak manis-manis banget. Cocok diminum saat cuaca di Surabaya itu lagi panas-panas banget. Bahkan siang ini mencapai 34 derajat Celcius. Nah, walaupun ini minum yang segar-segar, minum yang manis-manis, jangan lupa banyakin minum air putih. Ya, Clarissa Agaripa, Surabaya, Jawa Timur.
7: Tak hanya Prabuka saja yang ada jambore, ada pula jambore khusus komunitas bus. Di jambore ini diberikan edukasi jenis-jenis bus mulai dari bersejarah hingga bus modern dengan teknologi muktakhir. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, selalu ada mereka yang berani bertindak. Ada yang berani menyuarakan keresahan demi perubahan.
1: Sembari nunggu direspon, orang juga lewat gak, oh ada jalan yang rusak nih. Gitu.
0: Ada yang peduli menghadirkan senyum dan harapan untuk anak-anak.
2: Kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tetapi dibutuhkan satu kampung.
0: Dan ada yang berbagi di tengah keterbatasan.
3: Yang penting anak-anak setelah SD yang naik angkot pinggul kecil batangan saya gratis.
0: Karena berani, peduli, dan berbagi bisa dilakukan siapa saja. Saksikan Talk It's Fun, Minggu 17 Mei, jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale.

0: Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Kebutuhan di rumah mulai habis atau mau cari barang elektronik atau kendaraan listrik murah dan diskon. Nah, coba kita cek ada diskon apa nih di Transmart Full Day Sale hari ini. Sudah ada reporter Jingga Ramadintia di Transmart Central Park Jakarta. Jingga, ini yang menarik di belakang Anda, saya lihat tuh banyak kendaraan listrik ya, sesuai dengan konsep sekarang, ngirit BBM, kendaraan listrik juga ramah lingkungan. Mungkin salah satu yang sale yang bisa dipilih oleh para pembeli hari ini. Jingga, silakan lapor langsung Anda.
5: Ya, selamat siang Yuda. Benar sekali, hari ini Transmart kembali menggelar pesta diskon yang cukup meriah dalam program Transmart Full Day Sale, di mana ada berbagai banyak barang ataupun perabotan begitu ya yang didiskon mulai dari 30% hingga 70% nih, terutama bagi pengguna kartu kredit Bank Mega Syariah, Alo Pay Later dan Alo Prime akan mendapatkan tambahan diskon yang lebih besar lagi. Nah, kebetulan pada hari ini Minggu 17 Mei ini adalah waktu berakhir pekan begitu ya, cenderung lekat dengan waktu-waktu berliburan ataupun berbelanja. Nah, saat ini di belakang saya sudah terlihat cukup banyak barang-barang yang diberi diskon. Nah, untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai apa aja sih sebenarnya diskon-diskon yang ada di Transmart kali ini, sudah bersama saya Bapak Fresanto, Business Head Transmart Central Park. Selamat siang, Bapak.
6: Selamat siang.
5: Bapak, ini hari ini kan ada Transmart Full Day Sale. Betul. Mungkin bisa diceritakan nih, Bapak, ini apa saja barang-barang yang didiskon dan seberapa besar diskonnya?
6: Baik. Jadi kita sebut Full Day Sale karena full dalam seharian ini, dari pagi buka toko sampai tutup toko tuh kita memberikan diskon spesial buat pelanggan-pelanggan kita, ya. Selama ini produk-produk kita udah diskon reguler, artinya harga misalnya koper kita diskon 70%. Mungkin ada sepeda kita diskon 30%. Tetapi khusus hari ini kita akan tambah lagi diskonnya. Tambahnya berapa? 20%. Ah, caranya gimana? Mudah sekali. Cuman menggunakan kartu kredit Bank Mega atau kartu kredit Mega Syariah atau pakai Alo Pay Later. Jadi mudah sekali. Pakai itu harga yang barang-barang sudah diskon, diskon lagi, tambah lagi, gitu.
5: Nah, Pak, ini mungkin bisa diceritakan barang-barangnya apa saja ini di diskon. Kalau saya lihat ini range-nya luas banget, mulai dari barang buat berlibur, dari koper sampai ke barang elektronik juga ada. Mungkin bisa diceritakan apa aja nih, Pak, barang-barang yang dikenai diskon besar tadi.
6: Baik, jadi untuk diskon ini pengguna Alo Pay Later semua, mulai dari kebutuhan pokok, mulai dari makanan, minuman, mulai dari buah, sayur, ikan, daging, kemudian produk-produk non-food seperti matras, kemudian sepeda, sepeda listrik, kemudian elektronik, matras, pokoknya semua yang ada di Transmart ini pengguna Alo Pay Later dapat tambahan diskon 20%.
5: Nah, dari sekian banyak yang udah didiskon, kira-kira barang apa ya, Pak, yang value diskonnya paling besar atau paling menarik nih?
6: Ya, kalau secara kuantiti pasti kebutuhan pokok ya. Kita bisa beli kebutuhan sabun, kebutuhan apa kopi dan lain-lain, itu kan secara kuantiti mungkin bisa banyak. Tetapi kalau secara value tentu saja adalah elektronik. Kenapa? Misalnya harga LED itu dari harga 10 juta diskon 20%, 2 jutaan kurang lebih kan. Nah, itu kan lumayan, 2 juta bisa buat belanja beras, minyak, gula dan lain-lain gitu. Kemudian sepeda listrik juga sama, kita berikan harga misalnya 5 juta, saat ini kita turunkan jadi 3 juta.

0: juta. Tapi pengguna Alo Pater diskon lagi 20%. Jadi berapa tuh? Sudah 1 juta lebih. Matras, tempat tidur, itu juga tinggi. Jadi kalau mau dapat value diskonnya besar, ya produk-produk tadi. Gitu.
1: Baik, dan ini bisa dinikmati di Transmart seluruh Indonesia mulai dari jam buka sampai jam tutup ya Pak?
0: Betul. Ini berlaku untuk semua Transmart di seluruh Indonesia. Dari mulai buka sampai tutup toko. Jadi jangan sia-siakan waktunya. Ayo kita tunggu supaya manfaatkan full day sales ini benar-benar untuk menghemat kita. Apalagi kondisi kita yang sekarang ekonomi sedang agak susah kan. Dengan diskon kan kita bisa saving, bisa simpan uangnya untuk kebutuhan yang lain.
1: Terima kasih Bapak, selamat beraktivitas kembali. Nah itu tadi wawancara dengan Bapak Fresanto. Seperti yang sudah kita dengar, memang ragam diskonnya ini berada pada berbagai barang ya. Tidak hanya pada barang-barang pokok, tapi juga barang-barang misalnya barang untuk berlibur seperti koper ini. Diskon 50 plus 20% bagi pelanggan dan pengguna kartu kredit Bank Mega ataupun Alo Prime dan Alo Pay Later. Nah tidak hanya koper, tetapi mungkin juga yang senang berjalan-jalan begitu ya, bisa juga melihat diskon menarik pada motor listrik ini nih. Dari harga awal 15.500 didiskon menjadi 10.200. Nah ini menarik sekali, tersedia dalam berbagai warna yang cantik-cantik dan juga berbagai spesifikasi bagi peminatnya begitu ya. Ini juga masih ada lagi diskon yang jumbo koper 70%, ini belum termasuk plus diskon hingga 20% bagi pengguna Alo Prime dan Alo Pay Later nih. Nah, misalnya harga awalnya 3.100 menjadi 800.000, ada juga yang harga awalnya 3.400 menjadi 999.000. Besar sekali ya diskonnya, dan masih berada di dalam range barang elektronik bisa dibilang begitu ya. Ini juga ada motor listrik bagi kalau tadi yang sepertinya cocok untuk jalan-jalan bersantai-santai begitu ya. Kali ini dengan spesifikasi yang lebih cocok untuk medan yang lebih luas, ini ada sepeda motor listrik dengan harga awal 16.900 didiskon menjadi 9.900. Wah, ini besar sekali diskonnya dan menarik. Ini belum termasuk plus diskon 20% bagi pengguna Alo Prime dan Alo Pay Later. Nah, itu tadi beragam diskon yang bisa dimanfaatkan melalui program Transmart Full Day Sale in this economy, kalau kata orang zaman sekarang ya. Tunggu apa lagi, diskon besar-besaran bisa dimanfaatkan untuk belanja lebih hemat dan tentunya menabung. Nah, semua diskon ini dapat dinikmati di Transmart seluruh Indonesia, tidak hanya di lokasi saya saat ini, Transmart Central Park, mulai dari jam buka Transmart 10 pagi hingga jam tutupnya jam 10 malam. Jadi tidak perlu khawatir akan kehabisan diskon karena dapat dinikmati di Transmart seluruh Indonesia. Kembali ke Anda, Yuda.
2: Baik Jingga, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat menikmati sale di sana. Siapa tahu Indo Shoppingnya juga bisa berbuah dengan belanja siang ini. Selamat bertugas kembali. Menemani liburan panjang kali ini, kami punya rekomendasi sajian unik dengan pemandangan yang memikat di Boyolali, Jawa Tengah. Ada aneka olahan salmon yang dipadukan bersama bumbu Nusantara dengan pengalaman budaya yang kental.
3: Hembusan angin dingin khas pegunungan langsung menyambut saat menginjakkan kaki di lembah Manah yang berlokasi di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Daya tarik utamanya adalah panorama alam 360 derajat sambil menatap megahnya tiga gunung sekaligus. Sembari menikmati keindahan alam ini, pengunjung bisa menikmati sajian ikan salmon yang dikemas dalam salmon pesto pasta. Potongan tebal daging salmon segar digrill hingga permukaannya kecoklatan namun tetap lembut di dalam. Di saat bersamaan, pasta dimasak dengan saus pesto. Bagi pecinta rasa Asia, ada pula salmon teppanyaki. Salmon panggang disajikan di atas nasi dengan pendamping tumis sawi putih, wortel, serta jamur. Penasaran bagaimana rasanya?
4: Sangat nikmat sekali, saya baru kali ini menikmati pasta salmon di daerah pegunungan yang sangat sejuk ini. Pertunjukan Reog Ponorogo yang sangat menarik dan juga nggak lupa ada ben-benannya juga. Dan di sini pasti cuacanya sangat sejuk dan vibes-nya enak banget untuk
5: pasta dengan perpaduan
4: Dengan salmon ini seperti apa? Rasa pastanya enak banget ya, jadi

0: creamy dipadukan dengan salmon yang sangat juicy. Jadi saya rasa untuk rasa perpaduan ini sangat enak sekali.
1: Sebagai pelengkap saat bersantai, pengunjung juga bisa mencoba kudapan manis Gedang Kobong Madu. Tak hanya memanjakan lidah, tempat makan ini juga memberikan pengalaman budaya lokal yang kental. Saat senja tiba, pengunjung disuguhkan hiburan tarian tradisional seperti tarian reog yang atraktif. Bahkan, pihak pengelola juga memberikan minuman jamu gendong secara cuma-cuma untuk menghangatkan badan pengunjung di tengah dinginnya suhu pegunungan.
2: Pertama ada salmon pesto pasta. Salmon pesto pasta itu dimasak dengan daun basil, kemudian dipadukan dengan sajian pasta kami, menghadirkan rasa yang creamy dan gurih, cocok dengan suasana lembah yang penuh kehangatan dan penuh hijau.
1: Untuk bisa menikmati sepiring salmon pesto pasta, Anda hanya perlu membayar Rp49.000. Sementara salmon teppanyaki dihargai Rp47.000. Paduan kuliner modern, budaya lokal, serta panorama alam pegunungan yang eksotis membuat tempat ini cocok menjadi alternatif destinasi wisata Anda bersama keluarga. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
3: Dua bus vintage pabrikan Mitsubishi, Fuso dan Dodge menjadi daya tarik utama acara Jambore Nasional Bismania Community di Tangerang, Banten. Di Jambore ini juga disampaikan edukasi jenis-jenis bus, mulai dari yang bersejarah hingga bus modern dengan teknologi mutakhir.
4: Dua bus vintage berwarna putih dan biru menjadi kontras di antara bus modern yang terparkir pada acara Jambore Nasional Bismania Community ke-15 di Balai Kota Mall Tangerang, Banten, Sabtu 16 Mei 2026. Mobil pabrikan Mitsubishi Jepang dan Dodge Amerika ini merupakan koleksi perusahaan otobus sumber alam. Bus legendaris produksi tahun 1960 ini menggunakan seri bodi Fuso MR470 dipadukan dengan chassis atau kerangka dasar Fuso T653. Uniknya, bus ini menjadi pionir bus dengan penggerak mesin belakang, bodinya pun masih sepenuhnya menggunakan rivet. Sedangkan bus bermoncong panjang ini memiliki bodi Dodge D-Series dengan chassis short wheelbase. Awalnya kendaraan ini hanya digunakan untuk kebutuhan militer serta kendaraan logistik selama Perang Dunia Kedua, sebelum akhirnya dihibahkan oleh Amerika ke pemerintah Indonesia dan dijadikan armada angkutan umum yang mengaspal di Jakarta tahun 1970-an.
5: Kenapa kok kami miara bis tua ini? Supaya ini adalah sejarah transportasi di Indonesia. Dan kenapa saya bawa ke Jambore Bismania? Karena di saat inilah teman-teman Bismania itu bisa berkumpul dan bisa belajar. Ini mungkin dulu ayahnya ada yang pernah naik bis kota ini dan sebagainya. Sehingga cerita itu diturunkan ke anak-anak mereka dan mereka berkesempatan ngelihat barangnya langsung. Nggak cuma biasanya di media, ya kan? Ini kali ini kami bawa langsung supaya mereka dapat pembelajaran.
4: Tak hanya mobil vintage koleksi PO sumber alam, Jambore Nasional Bismania Community juga menghadirkan 52 unit bus lain dengan berbagai seri, merek, dan spesialiti. Ajang ini merupakan agenda tahunan dengan tujuan menambah keakraban anggota komunitas dan mengkampanyekan keselamatan berkendara di jalan raya.
6: Kan memang kami setiap tahunnya ya, kami itu punya kampanye ya. Untuk tahun yang ini masih dengan kampanye yang sama dengan tahun lalu, itu bijak di jalan. Sebenarnya ini ajakan kami, komunitas kami kepada seluruh masyarakat untuk bisa lebih bijak di jalan, lebih tertib dalam berlalu lintas, tidak yang kemudian menjadi arogan atau ugal-ugalan, menjadi contoh baik ya untuk masyarakat pada umumnya, begitu.
4: Rangkaian acara Jamnas BMC 2026 dimulai dengan konvoi bus dari Terminal Pondok Cabe hingga Mall Balai Kota Tangerang, diikuti coaching klinik, talk show, dan diselingi berbagai hiburan. Tercatat 1.300 peserta dan pecinta bus dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul pada Jambore Nasional Bismania Community ke-15. Satrio Adi, Ricky Maulana, Tangerang, Banten.
3: Puluhan kendaraan hias mengikuti pawai Surabaya Vakansa. Nilai satu kendaraan hias saja bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana proses dibalik pembuatan kendaraan pawai yang penuh bunga ini? Informasinya sesaat lagi, tetaplah di CNN Indonesia News Hour.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
7: Dalam rangka ulang tahun ke-733 Kota Surabaya, pawai kendaraan hias dalam Surabaya Vaganza digelar pada Sabtu malam. Jantung Kota Surabaya pun berubah menjadi lebih gemerlap dan penuh cahaya warna-warni.

0: Jalanan utama kota Surabaya, Sabtu malam berubah menjadi lebih gemerlap karena perayaan Surabaya Vaganza 2026. Mengangkat tema Garden of Hope, pawai mobil klasik hias hingga mobil pawai dengan warna-warni bunga berkeliling kota pahlawan. Rute pawai tahun ini sengaja dibuat lebih panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dari Tugu Pahlawan hingga berakhir di Monumen Bambu Runcing. Pemerintah kota menyebut strategi ini diambil agar warga lebih nyaman berjalan kaki sekaligus menunjukkan budaya asli are-are Surabaya yang gemar bergerak. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya menyebut kunjungan wisata di Surabaya kini melejit 12,5%, sementara okupansi hotel ikut terkerek 4%. Bahkan UMKM pun ikut bergerak.
1: Lek pariwisata nang Surabaya iku yo mlaku. Budayane arehe yo mlaku. Lek pariwisata yo mlaku, berarti ekonomi perputarane mlaku. Hotele akeh tamune, UMKM-e bergerak. Tepuk tangan dulu gawe wong Surabaya sing luar biasa. Matur nuwun kabeh. Ini menunjukkan kunjungan wisata meningkat sekitar 12,5%.
0: Tak hanya semata senang-senang, pesan moral pun berusaha disisipkan oleh peserta. Salah satunya oleh tim Kebun Binatang Surabaya yang membawa tema flora dan fauna sebagai alarm pengingat bagi warga akan ancaman kepunahan satwa.
2: Langsung temanya kita maskotnya elang.
3: Kenapa Mbak kok mengambil tema ini Mbak?
2: Semoga masyarakat tetap mencintai dan menyayangi satwa-satwa dan bisa dilindungi.
0: Dalam rangka menyambut ulang tahun kota, Pemkot juga menyediakan tiket masuk destinasi wisata hanya sebesar Rp733, sesuai dengan angka lahirnya kota Surabaya. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
4: Puluhan kendaraan hias mengikuti pawai Surabaya Vaganza. Tak hanya menyemarakkan hari jadi kota pahlawan, efek domino event tahunan semacam ini juga menggerakkan sejumlah sektor perekonomian. Itu karena nilai satu kendaraan hias mencapai ratusan juta rupiah.
5: Jalan di samping kantor Gubernur Jawa Timur Sabtu siang berubah jadi lorong dunia fantasi. Rupa-rupa kreasi berbahan bunga segar tengah dirakit sebelum ditampilkan dalam Festival of Light Garden of Hope Surabaya Vaganza 2026. Salah satu yang sibuk mengawasi rangkaian kembang disusun sesuai tema festival adalah Basuningsih Ali. Tahun ini adalah tahun ke-17 pengusaha jasa vendor dekorasi asal Kalijudan Surabaya ini ambil bagian dalam pawai kendaraan hias memeriahkan hari jadi kota Surabaya. Kali ini Ningsih menggarap konsep bertema metamorfosis, pesanan salah satu perusahaan BUMD Kota Surabaya dengan biaya mencapai Rp125 juta rupiah. Tak heran karena bunga yang digunakan diklaim berkualitas premium. Tak hanya diambil dari sentra perkebunan bunga di Jatim seperti Batu Malang, bunga-bunga khusus seperti Gompi, Dragon Snap, hingga Peony yang berharga Rp35.000 per tangkai harus ia datangkan dari Bandung hingga Jakarta. Belum lagi soal tenaga untuk menggarap desain kreatif agar sesuai fantasi dan kreasi yang diharapkan pemesan jasanya. Karena membutuhkan instalasi robotik, Ningsih tahun ini dibantu hingga 15 orang pekerja. 17 tahun berkarya, Ningsih yang memang gemar merangkai bunga mengaku masih perlu banyak perbaikan, terutama dari sisi kreatif.
6: Ya itu apa ya, kreatifnya yang perlu diperbaiki. Ini pun saya masih baru saja seperti itu pakai robotik. Kemarin tuh kan saya mencoba ini, jadi saya kemarin melibatkan anak ITS yang bagian perkapalan itu.
7: Jadi anu Bu yang gandeng banyak?
6: Iya, saya gandeng banyak yang kreatif-kreatif aja gitu. Terus saya mempekerjakan anak-anak yang nggak lulus sekolah itu, yang untuk membantu saya setiap hari. Tapi yang desain-desain khusus itu ya dari anak ITS juga. Lulusan interior, eksterior, desain produk, kayak gitu.
5: Dari sisi peserta, pawai kendaraan hias memang diakui butuh biaya besar. Tapi event semacam ini, selain bentuk kontribusi untuk menyemarakkan agenda khusus seperti Hari Jadi Kota Surabaya ke-733, diakui pula penting untuk mendukung promosi hingga diseminasi semangat perusahaan yang diwujudkan dalam setiap kreasi kendaraan hias.
8: Kita lihat dulu, temanya seperti apa dulu, apakah kita bisa mengikutin, apakah bisa sesuai. Kami berharap tiap tahun kami bisa ikut join lagi. Siap. Terima kasih.
7: Yang disesuaikan itu apa, Pak?
8: Balik, kan setiap tahun temanya masih berbeda-beda. Nah, temanya kita bisa ambil atau enggak dengan konsep kami setahun ke depan. Ini kan pas dapat, kita dapat temanya, kita dapat momennya, kita bawa ikut berpartisipasi dalam kegiatan Surabaya Vakansa tahun ini.
5: Selain sektor bisnis hortikultura, sejumlah sektor lain turut bangkit bersama event berskala besar semacam Surabaya Vakansa. Dari sektor jasa aser atau model agensi yang turut jadi daya tarik tampilan pawai misalnya. Tarif jasa aser event semacam ini bisa bervariasi mulai dari 500 ribu hingga jutaan rupiah untuk shift kerja antara 4 hingga 8 jam per orang. Ditambah transaksi ekonomi dari UMKM, sektor transportasi, dan akomodasi. Miliaran rupiah ikut bergerak bersama gelaran event semacam Surabaya Vakansa.
9: Tidak cuma event tahunan untuk menyemarakkan hari jadi Kota Pahlawan. Event-event tahunan seperti Surabaya Vakansa yang tahun ini mengusung konsep Festival of Light, Garden of Hope ini juga menggerakkan berbagai sektor lain. Di antaranya sektor hortikultura penyedia bunga, tidak hanya dari Jawa Timur, bahkan sampai keluar daerah seperti Jakarta dan Bandung. Selain itu juga menggerakkan pula sektor industri desain kreatif yang melibatkan teknologi digital yang semakin berkembang. Dan yang tak kalah penting adalah menggerakkan UMKM serta sektor akomodasi, di mana event-event tahunan semacam ini menyedot perhatian pengunjung tidak hanya dari Surabaya, bahkan dari seluruh Indonesia. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar kirab budaya Milangkala Tatar Sunda di Kota Bandung pada Sabtu malam. Arak-arakan menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari 27 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Dawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
5: Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin kirab budaya Milangkala Tatar Sunda diiringi para kepala daerah se-Jawa Barat. Masing-masing kepala daerah mengikuti kirab menggunakan berbagai macam kereta kencana dengan desain khas daerah masing-masing. Kirab juga mengarak mahkota Binokasih, pusaka peninggalan Kerajaan Sunda dan Pajajaran

0: simbol kebesaran budaya masyarakat Sunda. Kirab budaya Milangkala Tatar Sunda ini merupakan bagian dari puncak peringatan Hari Tatar Sunda yang diperingati setiap tanggal 18 Mei. Iring-iringan kirab berangkat pukul 19.30 WIB dari Taman Kiara Arta melewati Jalan Jakarta, Jalan Supratman, Jalan Diponegoro hingga berakhir di Gedung Sate Kota Bandung. Para peserta kirab berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Mereka mempersembahkan gelaran kesenian dan budaya khas daerah masing-masing.
1: Oh, di sini kita ada berbagai macam, contohnya burung, dari burung Garuda, dia kayak fashion show, baju-baju burung, Merak sama Garuda. Kalau dari tim-tim kerajaannya ada
2: Yudarini, Badaya, sama Gugunungan.
3: Ada berapa orang dari Kabupaten Bogor?
1: Hampir 15 orang.
4: Kalau Kota Sukabumi hari ini menampilkan sebuah hikayat, cerita tentang asal-muasalnya Kota Sukabumi terbentuk melalui senda tari. Lalu kami menampilkan ada di sana tradisional, kesenian tradisional sandiwara Sunda yang namanya Sri Asih gitu. Nah temanya Rawana Beger.
0: Warga Bandung dan wisatawan dari luar Bandung pun antusias menyaksikan iring-iringan kirab ini. Mereka datang sejak sore hari untuk menyaksikan dan memeriahkan gelaran kirab.
1: Untuk melihat festival budaya apa aja sih yang digelar di Kiara Arta ini? Kalau aku mah ingin lebih tahu gitu ya, budaya-budaya yang sekarang tuh apakah masih berjalan atau enggak gitu. Pengen lihat seberapa hebatnya gitu bahwa di Bandung ini masih banyak budaya-budaya yang bisa dilestarikan gitu.
5: Asli luar biasa Pak, ini di luar dugaan banget, banyak banget budaya yang baru saya tahu di sini. Ada bupati-bupati lain juga yang datang ke sini, seru banget pokoknya.
0: Hari Tatar Sunda adalah peringatan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat jati diri, karakter, dan kesadaran sejarah masyarakat terhadap nilai-nilai budaya Sunda. Sutanto Sumardi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

0: kabar? Kita bertemu lagi di Talk is Fun. Tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar Anda pekan ini? Apakah sudah ada perubahan mungkin yang berdampak bagi Anda dan juga komunitas atau lingkungan di sekitar Anda? Karena kalau saya ngomongin soal perubahan, kadang-kadang kita punya niat ya, ingin berdampak atau memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar kita. Tapi berangkat dari mana, kadang-kadang kita harus bingung atau suka bingung untuk memulainya. Nah, tamu-tamu saya yang hadir di Talk is Fun kali ini adalah mereka yang melalui gerakan mungkin atau aksi yang kecil tapi bisa berdampak atau memberikan perubahan yang luar biasa bagi lingkungan. Salah satunya yang pertama adalah sosok yang mungkin beberapa waktu lalu sempat viral karena aksinya yang menandai jalan-jalan rusak atau jalan-jalan berlubang di Jakarta yang bisa membahayakan nyawa para pengendara jalan. Berbahaya memang, tapi berangkat dari keresahan itu pula mungkin yang bisa membuat perubahan agar jalanan yang biasanya menjadi mobilitas atau lalu lintas atau lalu lalang kita semua bisa lebih aman lagi untuk digunakan. Siapa dia? Ini dia sosoknya.
1: Saya dapat aduan di sebelah sana ada lubang katanya. Di sini nih, ini ada lubang nih. Ke dalam nih. Jembatan Cideng yang dari...
2: Seorang warga Jakarta bernama Ijul viral di media sosial karena aksinya yang tak biasa.
3: Mari kita maju.
2: Ia turun langsung ke jalan menandai lubang-lubang berbahaya demi mencegah kecelakaan.
3: Untuk valorannya rusak sini udah saya tandain.
2: Pria bernama lengkap Rafli Zulkarnain ini kerap hadir di tengah padatnya jalanan ibu kota. Di antara lalu-lalang kendaraan, ia secara rutin menyemprotkan cat ke permukaan jalan yang berlubang. Tujuannya memberikan tanda visual agar lubang jalan lebih mudah terlihat, terutama pada malam hari atau saat hujan.
3: Yang ini kalau hujan.
2: Aksi ini bukan tanpa alasan. Ijul mengaku pernah mengalami kecelakaan.

0: kecelakaan akibat jalan berlubang di flyover Pancoran pada 2016. Sejak saat itulah, ia melakukan aksinya ini secara sukarela dan mandiri agar tidak ada orang yang bernasib sama seperti dirinya.
1: Jalanan, nih ada bocoran air di sini nih, bisa dilihat.
0: Meski memiliki resiko tinggi dan bahkan bertaruh nyawa karena dilakukan di jalanan yang padat, Ijul tetap konsisten mencari jalan rusak atau menerima laporan dari warga. Tak hanya jalan rusak, tapi juga kerusakan fasilitas lain, seperti kebocoran saluran air hingga parkir liar yang mengganggu arus lalu lintas. Kegiatan ini pun memicu perhatian publik. Tak sedikit warganet yang mengapresiasi aksinya, sekaligus mendorong pemerintah untuk lebih cepat melakukan perbaikan. Meski bukan solusi permanen, langkah kecil ini memberi dampak nyata dalam meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan.
2: Ya, di tengah hiruk pikuk Jakarta dengan segala isu atau masalahnya, tetap menjadi tanggung jawab untuk kita semua yang berada di Jakarta untuk bisa saling menjaga keamanan, keutuhan, dan juga kenyamanan. Khususnya mungkin bagi masyarakat yang terbiasa melakukan aktivitas atau kesehariannya di jalanan, baik pengguna jalan maupun juga pengendara. Nah, ada salah satu sosok tadi mungkin yang sudah Anda lihat di video yang cukup vokal dengan aksinya untuk menjaga bersama bahwa kita sebagai pengguna jalan berhak loh, ya kan, untuk mengutamakan keselamatan para pengendara. Sudah hadir ada Bang Ijul. Bang Ijul, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik kabarnya.
2: Jadi sebelum nyampe sini sempat nandain jalan dulu?
3: Alhamdulillah sih tadi nggak ketemu. Oh. Karena lewatnya kan Sudirman Tamrin.
2: Tapi kalau ketemu berarti setiap hari mobilitas di jalanan?
3: Biasanya bawa itu, satu tote bag gitu isinya ada cat semprot, ada alat lalin kayak gitu sih.
2: Oh iya?
3: Iya.
2: Itu pasti selalu dibawa?
3: Pasti dibawa.
2: Oke, jadi begitu ngelihat ada jalanan berlubang atau jalanan rusak, ya udah refleks aja.
3: Refleks aja gitu. Ya? Tapi banyak sih yang gak dikontenin sih.
2: Nanti dibilang ini apa manfaatin konten ya. Oke, Bang Ijul, kalau kita ngomongin soal jalanan rusak ya, jalanan rusak, jalanan berlubang itu kan jelas menjadi ancaman bagi pengendara atau pengguna jalan. Tapi kita tahu apa yang dilakukan itu juga berbahaya.
3: Benar.
2: Kenapa sih? Tahu kan itu sebenarnya bahaya?
3: Benar, bahaya banget. Karena kan itu kita
2: lakukan. Ngejar viralnya atau apa ya nih?
3: Ngejar ngentilnya sih sebenarnya. Ya,
2: apa yang dikejar?
3: Sebenarnya kan dulu kita punya pengalaman pribadi kan, saya sendiri pengalaman pribadi 2016 jatuh kan. Jadi ada dendam di situlah. Jatuhnya gara-gara jalan rusak gitu. Singkatnya seperti itu. Di Pancoran, di flyover.
2: Oke, naik motor?
3: Naik motor, habis itu gak jalan 2 minggu. Keluarga dan pribadi juga sempat mikir tempat terapi segala macam, takutnya kan nggak bisa jalan lagi ya gitu, karena kayak belajar rangkal lagi kayak bayi gitu. Nah, habis itu
2: pas kecelakaannya cukup parah dong.
3: Kalau dibilang parah sebenarnya nggak, ini sih bagian kiri ini kaki ini. Kalau sekarang masih agak bengkok kak sebenarnya. Yang kiri nih yang lapaknya.
2: Berangkat dari kecelakaan pribadi.
3: Benar. Jadi dendam lah disitulah. Kan nggak enak. Udah jatuh, gak bisa bangun ya kan, lama, terus sih pekerjaan juga hilang kan dulu. Kan 2 minggu gak masuk, 2 minggu lebih gak masuk kan. Jadi gak bisa dong izin, jadi ya sudah.
2: Tapi double bahaya abis kecelakaan, tapi ngikut apa ngelakuin aksi itu juga gimana tuh?
3: Nah itu jadi dendam itu ya mau gak mau cara paling instannya apa nih biar orang gak ngalamin, ya ditandain gitu. Cara paling instannya kan begitu, kelihatan kan, dari itu cepet. Terus sama modalnya kan, kita kan modal sendiri kan gitu, jadi kita murah gitu.
2: Oke, cara paling instan, kenapa nggak begitu ngelihat jalanan rusak, jalanan berlubang, langsung aja lapor ke dinas.
3: Benar.
2: Misalkan ke apa, kelurahan, apa namanya, dinas pekerjaan umum, dishub gitu, atau pemprov gitu.
3: Kalau dulu mungkin masih belum tahu kak gitu, untuk yang lapor-lapor yang tahunya cuma lapor ke kelurahan aja, pakai RT gitu ya tahunya dulu tuh. Nah apa namanya, semenjak-menjak ngulik-ngulik sendiri akhirnya tahu. Cuma memang itu kan butuh proses ya waktu. Kalau kita ngelaporin pun itu pasti kan butuh waktunya. Sedangkan jalan itu hidup kak terus gitu tuh. Hidup terus dan ada orang lewat terus.
2: 24 menit. Jam tuh.
3: Nah jadi tandain itu kan otomatis kan sembari nunggu direspon. Ya semanggil orang juga lewat gak, oh ada jalan yang rusak nih gitu kalau tandain. Okay. Gitu sih.
2: Kenapa kita harus selalu viral dulu baru gercep gitu?
3: Itu sebenarnya sih saya nggak tahu ya, nggak maksudnya kalau bilang saya nyari viral pun sebenarnya enggak kan. Saya cuma nyari ngasih tahu aja fakta di lapangan.

0: kan gitu. Ini seperti ini begitu. Terus apa namanya, dengan ada posting saya di sosmed itu kan menandakan misalkan kakak nih misalkan lihat postingan Ijul gitu. Terus lihat nih, oh di sini ada yang rusak, kalau lihat postingan Ijul jadi oh mulai sini jadi hati-hati ah gitu. Sedangkan kalau enggak,
1: berarti banyak yang ngebantu ya?
0: Iya, terus kan kalau cuma kita nandain doang enggak di-upload di sosmed kan yang tahu cuma di lapangan doang kan. Kalau di sosmed kan bisa nyamber mulut ke mulut tuh.
1: Pernah nemuin enggak Bang Ijul yang paling parah?
0: Paling parah?
1: Yang selama ini pernah ditemuin.
0: Paling parah itu daerah Jakarta Utara tuh. Daerah-daerah yang mau ke arah pelabuhan Sunda Kelapa itu.
1: Tanjung Priok
0: itu. Parah banget itu. Itu kayak kalau awal-awal tahun tuh itu kayak kubangan kayak apa ya, istilahnya kayak sawah lah istilahnya gitu. Itu kubangan besar-besar sekali gitu. Padahal itu jalan utama, jalan raya.
1: Oh itu jalan utama?
0: Iya. Dan itu abis itu infonya juga dari orang juga gitu. Ngasih tahu warga sana gitu. Kayak bang ada nih sini segala macem. Ya udah kita ke sana pas sampai sana. Wih kayak kubangan kerbau nih.
1: Oke. Ini kan sebenarnya bukan gini, tanggung jawab kita memelihara, menjaga. Infrastruktur, sarana, fasilitas itu kan ya semuanya ya, bukan pemerintah aja ya, bukan pemprov atau pemerintah daerah, tapi masyarakatnya juga. Tapi itu kan udah ada ranahnya.
0: Bener.
1: Kenapa tapi harus warga yang make a move gitu, yang bergerak?
0: Sebenarnya kalau dari Ijul sih sebenarnya gini ya, apa namanya masalah itu kan memang tanggung jawab dari pemangku kebijakan, atau pemerintah atau siapalah gitu. Nah tapi kan kenyataannya kan di lapangan memang kalau saya pengalaman saya itu adalah ya itu kurangnya perhatian gitu. Jadi kita kasih perhatian lah ke pemangku kebijakan ini. Ini kita kasih informasi begitu. Nah, saya kan tugas mereka begitu. Tapi karena kita basically punya pengalaman pribadi yang nggak enak, ya mau nggak mau kita harus gerak juga gitu. Nah, misalkan pun dari warga bergerak pun itu warga juga sebenarnya kan ya baik lagi tuh, warga bantu warga gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalkan kenyataan nih kak, kalau di lapangan itu memang kadang pemangku kebijakan ini memang kadang cukup lambat begitu. Begitu. Nah padahal harapan warga itu hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya merugikan banget. Walaupun sebenarnya kan kadang ada lubang kecil nih kak, buat mobil tuh mungkin gak seberapa tuh. Buat motor bisa jatuh gitu.
1: Iya, apalagi nah, kalau kondisi hujan misalkan.
0: Nah jadi istilahnya warga nih, saya juga warga juga kan, kurang didengerin lah curhatannya gitu.
1: Kemarin udah sempat curhat kan ke Bang Dul kan?
0: Iya, kemarin udah sempat langsung.
1: Ada audiensinya langsung diterima sama Pak Wagub. Gimana?
0: Itu alhamdulillah sih, itu sebenarnya kontaknya dadakan gitu. Jadi ada staffnya itu lewat Instagram, kontak, abis itu pindah ke WA, abis itu udah tuh besoknya langsung.
1: Gak dimarahin, ngapain gitu kan? Bahaya gitu, udah ada aturannya.
0: Sebenarnya aku kan sebenarnya udah lakuin udah lama kak, dari lama itu. Dan beberapa orang yang di situ kepala dinasnya udah tahu saya sebenarnya gitu. Cuma memang pergantian pimpinan di DKI-nya aja yang ganti.
1: Oh, oke.
0: Nah, cuma pas di situ ya alhamdulillah dari yang sekarang ini ya, apa namanya mendukung gitu, mendukung penuh untuk kegiatan seperti itu. Dan kemarin juga pas diskusi itu ya Ijul ngasih blak-blakan aja gitu, pemasukan. Karena mereka katanya butuh harapan dan masukan. Ya udah kita kasih blak-blakan aja tuh.
1: Oke, niatnya kan sebenarnya berangkatnya baik ya.
0: Benar.
1: Ya warga bantu warga. Tanggung jawab dan juga kewajiban kita dan hak kita juga ada di sana. Tapi mungkin dengan adanya ini, apakah juga kedepannya gini punya relasi, punya kerjasama dengan dinas-dinas terkait gitu ya supaya tidak terlalu lambat gitu penanganannya.
0: Nah kemarin sebenarnya kan permasalahan gini kak. Apapun masalahnya sebenarnya kan warga ini cepat butuh direspon aja dulu gitu kan. Nah,
1: kan ada PTS ya padahal ya.
0: Bener, karena ada aplikasi juga tuh
1: ya,
0: kan, di Jakarta namanya Jaki gitu. Dan sebenarnya kan laporan ini kanalnya banyak kak, bisa datang kita kantor pemerintahan gitu. Nah tapi faktanya di lapangan memang kadang kalau kita ke kantor kelurahan gitu kadang dilempar-lempar gitu. Atau enggak memang disimpan aduannya tapi enggak ada tindak lanjut begitu. Nah makanya ya kita jalur instannya adalah sebagai warga ya mau gak mau di posting di sosial media begitu. Sebenarnya tujuannya sih gak ada ngejelekin pejabat manapun, cuma ya tujuannya biar rame aja.
1: Oke, Jakarta itu kan kota global.
0: Bener.
1: Ya kan punya masa depan yang baik gitu. Bener. Ya kita harapannya seperti itu gitu. Tapi permasalahan infrastruktur, sarana, fasilitas, jalanan gitu itu mungkin masih menjadi PR besar. Apalagi banjir dan segala macam gitu ya. Nah, bagaimana ini semua juga bisa menjadi notes penting bagi masyarakat juga dan juga bagi pemerintah provinsi.
0: Jadi kalau dari Ijul gitu ya, sebenarnya kan semuanya harus bertanggung jawab gitu ya. Apalagi kan sampah banjir itu ya. Kan itu sebenarnya kan bisa dapat.
1: Soalnya ini Akamsi nih.
0: Iya. Pemain inti kalau pemain inti.

0: asli ya.
1: Jadi itu kan sebenarnya dampak-dampak bisa dampak dari yang lain gitu, entah dampak proyek, entah dampak sampah, kan banjir bisa jadi karena saluran tersendat gitu, kan macam-macam gitu dampaknya. Kalau dibilang Jakarta dari dulu banjir memang iya gitu, tapi kan ada hal tentu yang kita bisa buat gitu, buat kedepannya gitu. Menurut saya sih budaya kesadaran diri Kak yang mesti ditingkatin gitu. Kan kadang orang tuh yang mohon maaf gitu ya, saya orang melihat sampah di sebelah dia atau apa, kadang kan dia gak mau ngangkat atau apa gitu, itu kan kesadaran diri yang kurang. Menurut saya kesadaran diri Jakarta kalau budaya itu naik, menurut saya Jakarta ini akan jadi kota global yang standarnya sesuai internasional menurut saya.
0: Sesimpel kalau kita misalnya makan di satu food court pusat perbelanjaan gitu ya, kalau buat saya kita masih belum punya kedisiplinan untuk bisa meletakkan apa tray makanan itu di tempatnya gitu. Harus menunggu orang, kenapa sih harus nunggu cleaning service gitu ya. Buang-buangannya kita juga bisa.
1: Setuju.
0: Tapi sekali lagi itu bukan tanggung jawab satu pihak, tapi semua yang hidup dan berada di sini, di Jakarta ya. Terima kasih sudah hadir di Talk Inspan kali ini.
1: Terima kasih banyak.
0: Dan usai jeda, saya masih akan kembali dengan narasumber lainnya yang juga punya satu gerakan membangun komunitas demi kebermanfaatan di masyarakat. Siapa dia? Tetaplah di Talk Inspan. Jangan kemana-mana.
2: Ada satu nih, coba tebak. Suaranya begini.
3: Sol, do, re, wa, ke, po, re, mi, fa, sol, li, kan, tong, kol. Saya akan bercerita.
4: Halo Surabaya.
5: Apa kabar Medan, Horas?
4: Horas.
6: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
7: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
8: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
9: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
10: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
6: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
11: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
12: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
6: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
13: Konin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
6: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
14: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
6: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
15: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
16: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

0: suatu hari disembah.
1: Awam Prakoso atau yang lebih dikenal sebagai Kak Awam merupakan pendongeng Indonesia yang prestasinya sudah tidak perlu diragukan lagi. Kecintaannya terhadap dunia dongeng telah mengantarkannya berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia. Sejak tahun 1999, Kak Awam telah menekuni dunia dongeng dan anak-anak dengan kemampuannya menirukan berbagai jenis suara. Ia juga sangat kreatif dalam menyajikan pertunjukan dongeng. Kak Awam pun menjadikan dongeng sebagai media edukasi yang menyenangkan. Pada tahun 2009, Kak Awam mendirikan Kampung Dongeng Indonesia, sebuah gerakan sosial dan gerakan mendongeng demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang ceria, cerdas, dan berkarakter baik. Memiliki impian untuk mempersembahkan 1000 kampung dongeng, kini kampung dongeng telah berdiri di lebih dari 200 kota atau kabupaten. Melalui kampung dongeng, Kak Awam tidak hanya bergerak sendiri. Ia mengajak banyak relawan untuk ikut menyebarkan semangat mendongeng ke seluruh penjuru Nusantara.
2: Kalau kita berbicara mengenai dongeng, dongeng tidak hanya sebuah dongeng atau cerita, tapi itu bisa membuka ruang cerita lainnya, ruang imajinasi, ruang mimpi anak-anak punya harapan bertumbuh dan juga berkembang. Itu yang mungkin kita alami pada saat kita masih kecil dan berangkat dari mungkin dulunya satu komunitas atau gerakan kecil Kampung Dongeng Indonesia, kini sekarang menjadi harapan bagi jutaan anak warga di Indonesia untuk mengisi mimpinya di masa depan. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Kak Awam. Kak Awam, apa kabar?
3: Yang jawab ayamnya.
2: Sampai dia mah produser sampai gitu.
3: Biasanya
2: apa ada
3: juga
2: suara
3: banyak,
2: bocor?
3: Banyak teman-temannya lagi kalau sudah berkokok. Ada wow. Banyak kan temennya kan? Kita berikan tepuk tangan dulu dah.
2: Ya udah kita isi satu segmen sama dongeng aja yuk. Gimana? Setuju semuanya?
3: Jadi alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah bersama teman-teman masih melakukan pergerakan nasional.
2: Oke. Ini masih takjub ya. Oke, Kampung Dongeng.
3: Ya.
2: Apa sih Kampung Dongeng? Apa latar belakang mendirikan Kampung Dongeng?
3: Ya, jadi berdirinya karena keresahan, yang pasti nomor satu itu ya. Resah dengan adanya anak-anak yang semakin banyak fatherless, sang ayah tidak lagi bercerita, ibu yang kemudian merasa atau banyak merasa kelelahan, sehingga menyiapkan ruang itu. Belum lagi anak-anak sekarang itu sudah lebih banyak mendapatkan kemanjaan dari sosial media, bahkan bergadget ria seperti itu. Nah, sehingga menjadi satu tekad, resah kemudian jadi tekad, dan ini disambut oleh teman-teman, sehingga Kampung Dongeng itu adalah kampung di mana istilahnya kalau mendidik anak itu tidak cukup satu keluarga, tetapi dibutuhkan satu kampung.
2: Oke. Gitu. Kalau dongeng tuh saya bilang akan selalu relevan di setiap zaman.
3: Ya.
2: Dongeng harus mengisi kehidupan anak-anak.
3: Betul.
2: Tapi untuk anak-anak di zaman sekarang mungkin agak sedikit lebih berkurang gitu ya. Karena mungkin entah apa generasi mereka berbeda gitu. Tapi kenapa dongeng itu menjadi sangat penting di masa pertumbuhan dan menjadi ruang pendidikan untuk anak-anak?
3: Ya, yang pertama betul saya mengakui bahwa dongeng ini semakin hari semakin tergerus ya, karena hadirnya kemudahan akses digital. Ini yang kemudian ada satu obat penenang orang tua, yaitu dengan gadget, sehingga ya sudah nggak ada bonding lagi gitu. Nah, itu yang kita akuin, tetapi itu hanya di ruang keluarga. Tetapi di ruang pentas seni, di ruang komunitas, itu dongeng semakin hari semakin meningkat dan jumlahnya sangat signifikan, sangat bagus sekali. Di Kampung Dongeng sendiri kan cukup banyak ya, tersebar di beberapa titik di seluruh Indonesia, belum dari komunitas-komunitas kemitraan kita, jadi banyak sekali. Nah, kenapa hadir? Karena sekali lagi bahwa ini bicaranya bukan hanya terkait dengan seni pertunjukan saja, tetapi ekonomi.

0: ekosistem kan, ekosistem yang harus hidup. Bahkan dulu pengennya saya itu agar orang tua kembali bercerita ke anaknya atau guru bercerita untuk murid-muridnya. Tapi ternyata ini sudah melebihin dari batas keinginan dan harapan. Ternyata dongeng satu ekosistem yang hidup dan ternyata menghidupi. Jadi ini masuk dalam kategori ekonomi kreatif. Dan saya bahagia sekali karena teman-teman ya dalam tanda kutip mendapatkan income-income dari pentas mendongeng.
1: Ada pertanyaan begini Kak Awam. Saya tidak bisa bercerita, saya bukan orang yang tipe mendongeng, ya. Bisa mendongeng untuk anak saya. Karena apa, saya keterbatasan, mungkin karena saya kaku atau apa dan lain sebagainya. Gimana supaya membuat dongeng itu akhirnya menarik anak ini gitu. Betul. Dan membuat anak itu tertarik mendengarkan dongeng gitu. Ya. Mulai dari mana?
0: Yang perlu penyadaran bahwa setiap insan manusia itu secara nalurinya senang cerita. Tadi sebelum kita mulai podcast, kita sudah saling bercerita.
1: Iya.
0: Kemudian kita ketemu dengan rekan, saudara, siapapun pasti dimulai dengan cerita. Bahkan para ustadz, para pemimpin agama lainnya ketika berceramah itu juga lebih banyaknya menggunakan cerita. Hanya saja tidak disadari bahwa ini sebetulnya lebih pasnya diberikan kepada anak-anak yang mereka bertumbuh. Gitu loh. Ibu pulang dari pasar, ibu pulang dari nge-mall, ibu pulang dari manapun, orang bapak pulang dari pekerjaan, dari manapun. Jangan diartikan bahwa mendongeng itu pada suatu hari. Enggak gitu. Tapi ayah tadi di kantor sama teman-teman makan ikan gurame. Oh, ikan gurame itu rasanya enak sekali, misalkan gitu ya. Nah, itu satu pola cerita sebetulnya yang saya katakan tadi bahwa setiap manusia itu naluri senangnya cerita atau mendengarkan cerita. Dan anak pasti akan ketagihan apabila itu sudah disusun dengan baik oleh orang tuanya. Jadi ini bukan sesuatu yang sulit.
1: Kawan tuh memang dulu memang cita-cita mimpinya jadi pendongeng.
0: Kalau berada di atas panggung, iya dulu. Jadi cita-cita kan banyak ya, dan itu selalu berubah kalau anak-anak. Saya itu ingat pertama kali bercita-cita sebagai untuk jadi tentara gitu kan. Tapi tiba-tiba berkacamata itu sejak SMP, seperti minder gitu. Terus akhirnya sukanya pentas. Saya nggak tahu ternyata ada satu profesi bernama dongeng. Jadi setelah ketemu beberapa tokoh-tokoh seperti Kak Seto Mulyadi dengan Komo. Ada satu nih, coba tebak. Suaranya begini.
2: Sol do iwa kepung, re mi fa sol ikan tongkol. Saya akan bercerita.
0: Siapa itu ya?
1: Bukan Pak Raden kan?
0: Iya betul.
1: Pak Raden. Pak Raden kita satu lagi.
0: Pak Raden adalah tokoh dongeng juga. Gitu
1: iya, ya. iya. Oke.
0: Okay. Nah, setelah ketemu itu baru. Oh ini ternyata saya itu seneng ya bercerita itu. Dan akhirnya menjadi profesi.
1: Oke. Kampung Dongeng tahun berapa kawan?
0: Ya, saya mulai 1999. Sedangkan Kampung Dongeng saya dirikan mulai tahun 2009.
1: Oke, berarti sudah pertama 16 kali. Tahun ya, 17
0: betul,
1: tahun.
0: 17 ya.
1: 17 tahun ya, sweet 17 ya Kampung Dongeng. Dan sekarang sudah ada di 200 titik,
0: ya.
1: 28
0: provinsi.
1: Provinsi, betul. Oke, luar biasa. Nah, gimana skemanya Kampung Dongeng ini di 28 provinsi, pergerakannya ini?
0: Ya. Jadi kami punya yang namanya pendidikan dan latihan atau diklat. Yang pertama kita punya kelas online, kemudian dari berbagai daerah boleh mudah mengaksesnya. Kalau mereka lebih tertarik lagi, maka mereka ketemu offline. Ketemunya biasanya kita adakan di Puncak Bogor karena butuh tempat yang dingin, menginap 3 hari tapi di tenda. Namanya Kemah Dongeng. Kemah Dongeng itu program andalan kita untuk menjaring relawan-relawan baru. Nah setelah berlatih 3 hari 3 malam di sana, kemudian 3 malam 4 hari ya, baru mereka nanti akan ditawarin untuk menjadi volunteer. Dan itu nanti akan ada pelatihan secara budaya organisasinya sendiri. Dan mereka akan dilatih tentang bagaimana membuat event organize, production dan seterusnya. Sehingga mereka di kota-kota kecil, ya mereka secara mandiri menjadi pemberdayaan mereka sendiri untuk bergerak. Seperti okay. itu, dengan SOP yang sama.
1: Oh oke. Okay. Jadi pendongeng itu harus tahu banyak cerita? Atau bisa mengkreasikan cerita sendiri?
0: Lebih tepatnya mengkreasikan ya. Okay. Karena boleh jadi ceritanya memang sudah ada. Sehingga kita bisa melakukan adaptasi. Seperti cerita yang tadi antara kelinci dan kura-kura itu kan sebetulnya ceritanya seperti

seperti itu. Lalu bagaimana kita mengadaptasi, oh agar ini menjadi satu kekuatan yang lebih hebat, anak mengenal unsur kekuatan apa namanya persistensi dan seterusnya itu, sehingga ya kita

0: dengan kitanya ataupun dengan ceritanya, ya, apa yang akan dilakukan?
1: Ya. Saya memang mengatakan bahwa dongeng atau mendongeng itu salah satu seni pertunjukan, tetapi jangan lupa ini serpihan dari pengasuhan atau parenting. Artinya di sini yang harus kembali belajar adalah kitanya, bukan anaknya. Anak dia aktif, anak itu pasif, misalkan bahkan ada yang luar biasa aktifnya gitu ya. Nah itu bagaimana penanganannya, maka kembali lagi ke kitanya. Oh berarti saya harus belajar bagaimana agar bisa mengakomodir. Ada anak visual, auditory, kinestetik dan seterusnya. Oh anak-anak itu kalau dikumpulkan bersama bagaimana nih? Maka Kak Awam punya satu style, yaitu dengan berbagai suara. Itu saya kumpulkan ada lebih dari 120 suara.
0: 120.
1: Iya betul.
0: Ini apa, binatang?
1: Suara binatang, mesin, atau suara yang aneh gitu. Terus kemudian suara-suara karakter tokoh.
2: Wonder Scooby, Scooby-Doo, Scooby-Doo.
1: Misalkan gitu ya. Jadi, boleh ngomong. Iya. Artinya itu yang harus digali sehingga tidak lagi menyalahkan anaknya. Tapi ya kita punya kreativitas yang macam-macam. Ada teman-teman di Kampung Dongeng yang kita bekali dengan memainkan karakter boneka-boneka.
0: Okay. Ya kayak kan? Puppet gitu ya.
1: Puppet show ya. Jadi, hei aku senang sekali hari ini. Jadi boneka-boneka disiapkan. Ada wayang. Ada juga yang mereka menggunakan pemeranan, jadi misalkan dengan pantomim gitu ya, nanti narasinya dari storytellernya seperti itu. Jadi macam-macam kreativitas itu dibangun agar tidak mengeluh ketika berhadapan dengan anak-anak. Ya anak-anak ya anak-anak, mereka adalah anak-anak ya anak-anak, mereka bukan makhluk dewasa yang bentuknya mini kan, tapi mereka ya anak-anak aja gitu. Jadi ya kitanya harus sadar diri untuk senantiasa berkreasi agar mereka bisa terakomodir dengan baik.
0: Oke, terakhir Kak Awam, harapan mimpi dongeng itu ya sustain gitu ya. Mungkin bisa pakai karakter-karakter atau suara.
1: Hari ini ada seorang anak bernama Muski. Dia berkata sama kakeknya,
3: "Kakek, aku ingin sekali untuk menjadi orang hebat." Untuk jadi orang hebat, yang pertama kamu harus belajar tentang kesopanan, disiplin, terus kejujuran. Dan selagi belajar tentang itu, jangan lupa kita juga harus belajar berhitung, membaca. Nah, membaca ini salah satu kekuatan ketika kamu nanti tampil dan bercerita di hadapan dunia.
4: Terima kasih, Kek. Aku akan menjadi anak hebat.
3: Terima kasih, tepuk tangan.
0: Ya, kita harapannya dongeng tidak akan pernah berhenti. Tidak hanya untuk apa ya, pendidikan karakter anak gitu ya, tapi mengisi ya itu tadi proses ruang tumbuh berkembang dan juga bisa berkelanjutan ya kan. Emang warisan.
1: Betul.
0: Iya kan? Warisan. Betul. Untuk
1: diwariskan ke lintas generasi.
0: Oke, mudah-mudahan yang ada di sini juga bisa menjadi pendongeng yang baik ya.
1: Amin.
0: Kak Awam, terima kasih untuk sharingnya. Sukses terus untuk Kampung Dongeng Indonesia, lebih dari 200 titik, lebih dari 28 provinsi. Amin. Ya kan, bisa berdampak tentunya. Amin. Untuk anak-anak Indonesia.
1: Terima kasih
0: sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Aku juga terima kasih gitu ya.
1: Iya. Kukuru yuk, kukuru yuk.
0: Kukuru.
1: 1, 2, 3.
0: Ya, nanti kita latihan ya, Kak Awam ya. Oke, usah jeda sambil saya latihan. Oke, sama saya akan kembali tetap bersama kami. Apa yang paling menyentuh hati ketika anak-anak ini udah diantar ke sekolah, gratis dikasih tumpangan, dikasih uang jajan gitu.
5: Ya. Doa. Mendapet. Semoga lancar nih rezekinya. Semoga penumpangnya penuh. Yang paling saya itu semoga

0: Bang Dapes punya angkot sendiri, karena itu angkot punya orang lain, teman saya, bukan punya Bang Dapes.
1: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5, menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Jadi kali ini Mang Dapes lagi bersama anak-anak nih.
4: Hayu, milu mual. Hei, gratis.
5: Seorang sopir angkutan umum di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial karena aksi terpujinya yang membantu anak-anak sekolah dasar di sekitar kawasan trayek angkutannya.
6: Tas berhak.
4: Oh, buru balik.
5: Dani Aziz atau yang dikenal dengan nama Daves Pratama menggratiskan ongkos angkotnya kepada anak-anak SD yang hendak berangkat atau pulang sekolah. Anak-anak sekolah pun menyambut antusias kebaikan yang dilakukan sang sopir angkot berwarna pink itu. Tak cuma ongkos gratis, Dani juga kerap memberi uang jajan kepada anak-anak sekolah yang menaiki angkotnya.
4: Yang jajannya.
5: Dani mengaku uang tersebut ia dapatkan dari hasil pemberian warganet yang mengikuti kontennya di media sosial. Aksi sosial ini dilakukan Dani bukan untuk konten semata atau hanya sesaat. Melainkan, ia telah melakukannya setiap hari dan konsisten selama beberapa tahun belakangan. Ia mengaku pengalaman pribadinya menjadi pemicu, di mana sang anak pernah jalan kaki ke rumah karena tidak punya uang untuk ongkos. Ketulusan Dani ini menuai respon positif dari masyarakat. Meskipun penghasilan sebagai sopir angkot tak menentu, namun hal itu tidak menghalanginya untuk terus berbagi.
4: Alhamdulillahnya.
2: Dikenal sebagai bos kecil untuk anak-anak SD di kawasan Cianjur, tapi apa yang dilakukan berdampak besar untuk mereka. Hal sederhana tapi punya banyak makna. Sudah hadir di Talk Is Fun kali ini ada Kang Daves, bos kecil Cianjur. Kumaha damang?
7: Alhamdulillah.
2: Terima kasih sudah jauh-jauh datang. Ini dari Cianjur, spesial ya, kesini.
7: Dari Cianjur.
2: Oke, berapa jam Kang?
7: 4 jam.
2: Naik angkot?
7: Naik motor.
2: Oh, naik motor. Kirain pakai angkotnya ya. Oke, Kang Daves, nama asli teh?
7: Nama aslinya Dani Aziz.
2: Dani Aziz,
7: yeah.
2: Oke. Okay. Nama panggung Daves.
7: Yeah.
2: ngasih tumpangan gratis untuk anak-anak SD.
7: Iya. Yeah.
2: Itu dari kapan?
7: Udah 10 bulan.
2: 10 bulan
7: yeah.
2: Ini?
7: Oke. Okay. Sebelumnya sih suka di video, cuman jarang diposting ya. Sekarang udah diposting gitu.
2: Oh, berarti sebelum-sebelumnya pun juga
7: udah digratisin.
2: Oh, udah
7: cuman jarang diposting.
2: Mulai kapan menggratiskan angkotnya untuk anak-anak?
7: Untuk sekarang udah ada 10 bulan.
2: Udah 10 bulan.
7: Iya.
2: Oke. Okay. Kenapa?
7: Nah, itu pengalaman saya pribadi. Satu, yang kedua pesan almarhum, yang ketiga anak saya. Untuk yang pertama, saya kan, maaf ya Bu, jadi saya suka sedih. Narik angkot ke gaji 30.000, untuk naik ojek saya gak mampu. Di rumah udah gak ada beras. Terus saya jalan kaki, alhamdulillah di sana ada orang baik yang ngasih saya tumpangan.

0: gitu. Yang keduanya pesan almarhum ibu, dan bantu orang yang membutuhkan. Selagi Dani bisa bantu, bantulah dia. Saya dipanggil sama mama, Dani. Yang ketiganya anak saya. Bapak, kenapa gak jemput Neng? Saya pulang malam. Neng, maaf, Bapak gak bisa jemput Neng. Karena Bapak belum punya setoran. Neng jalan kaki gak punya ongkos. Dari sanalah saya menggratiskan anak sekolah SD.
1: Sudah berapa putra-putri?
0: Udah dua.
1: Sudah dua. Sekarang iya. Usia di kelas berapa sekolah?
0: Sekarang kelas 1, masih kelas 1.
1: Pak, yang paling besar kelas 1,
0: iya,
1: yang kecil 1. Belum bersekolah ya?
0: Iya.
1: Oke, artinya memang supir angkot ini memang profesi Kang Daves?
0: Iya.
1: Dari awalnya?
0: Dari awalnya.
1: Oke. Rute yang dipilih nih, atau pertama kali menggratiskan nih anak-anak yang di mana? Deket
0: khususnya
1: rumah dulu.
0: Anak-anak sekolah SD, yang penting anak-anak sekolah SD yang naik angkot pinggul kecil batangan saya gratis.
1: Berarti mulai berangkat kerja atau berangkat jemputin anak-anak ini, itu jam berapa?
0: Saya dari rumah 5:30, berangkat saya jam 6. Udah ngangetin mobil langsung berangkat. Dikarenakan kalau pagi-pagi susah angkot.
1: Oh, memang di wilayah mana?
0: Cianjur Mangun.
1: Cianjur Mangun?
0: Iya, pagi-pagi kalau daerah dari Cianjur ke daerah Mangunnya gak susah. Kebanyakannya dari Mangun ke Cianjur, pagi-pagi itu.
1: Oh, oke. Okay. Memang susah transportasi umum untuk anak-anak
0: kalau pagi-pagi
1: di situ. Nah, satu angkot ini bisa nampung berapa anak?
0: Untuk sekarang 20, kadang 25.
1: Muat?
0: Muat. Kadang-kadang di bawah pada duduk.
1: Yang penting pokoknya masuk semua nyampe ke sekolah aja.
0: Iya.
1: Gitu. Itu ya. Dijemputin satu-satu atau ngepul di mana gitu?
0: Udah pada ngumpul, udah pada tahu angkot sping bus kecil. Itu pagi. Kalau siang beda lagi.
1: Oh, kalau siang?
0: Iya, kalau siang saya kebetulan lagi narik, lagi ke sana ada anak-anak kecil, saya ajak. Yang jalan kaki juga gak punya angkot, gak apa-apa, gak usah bayar.
1: Oh.
0: Saya ajak.
1: Oke. Jadi artinya berarti jemputin anak-anak antar ke sekolah?
0: Iya.
1: Abis itu baru narik angkot?
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tiap hari narik angkot.
1: Tiap hari narik angkot. Terus ya. Abis itu siangnya lagi dijemput lagi tuh anak-anak itu?
0: Iya, kalau saya ngejemput tuh, kalau saya dapat rezeki, saya kan suka lihat TikTok ya. Ada orang baik yang ngasih-ngasih gift, saya kumpulin, saya bagiin buat anak-anak SD dan anak-anak yatim. Gift-gift orang-orang yang ngasih itu kadang 200, 300. Saya kasih buat anak-anak SD 5.000. 5.000, 5.000.
1: Masing-masing?
0: Iya, buat jajan. Gak usah ongkosan kata saya.
1: Oke. Oke. Itu kan live saweran itu jadi sepenuhnya untuk anak-anak ini?
0: Untuk anak-anak SD dan anak-anak yatim. Saya kasih. Karena Mang Dapes belum bisa ngasih tuh, ngasih uang. Baru bisa ngasih tumpangan gratis buat anak-anak SD.
1: Tanpa memikirkan diri sendiri dan keluarga, jadi mendahulukan anak-anak ini?
0: Ya.
1: Oke. Kalau sehari boleh tahu nggak, Kang? Setoran itu dapat berapa sih?
0: Untuk setoran 80, kadang 70.
1: Sehari?
0: Iya.
1: Itu berapa jam biasanya, Nak?
0: Dari pagi sampai sore.
1: 80-70?
0: Iya.
1: Dan angkot ini bukan... Ini punya sendiri?
0: Bukan.
1: Oh, bukan?
0: Itu punya orang lain, punya teman saya.
1: Oke, okay. Jadi angkot yang kita lihat di medsos ini,
0: ya.
1: Itu bukan punya sendiri?
0: Bukan.
1: Nah, dimodif kayak gitu?
0: Itu hasil saya sendiri, kumpul-kumpul buat ngemodif angkot itu.
1: Itu boleh sama yang punya angkot?
0: Boleh.
1: Oh iya?
0: Iya, yang penting angkotnya keurus.
1: Oh oke, okay. Dapat bisa modif angkotnya itu berarti uangnya dari live?
0: Bukan. Dari saya narik angkot, kumpulin 10.000, 10.000. Kalau untuk lab itu, uangnya saya khususin buat anak-anak SD dan anak yatim. Saya usahakan buat anak-anak SD dan anak yatim.
1: Okay. Sehari bisa narik 70-80.000. Ini setiap hari ya?
0: Iya.
1: Sabtu, Minggu pun juga?
0: Kalau hari Minggu saya libur. Saya kerjanya narik angkot dari Senin sampai Sabtu.
1: Oh, Senin sampai Sabtu. Artinya mungkin kalau kita rata-rata 24 hari, ya 24 hari sekitar itu ya, dalam waktu 1 bulan. Dikalikan taruhlah pendapatan.

0: pendapatannya 60 ribu, ada sekitar 1,2, 1,3.
1: Iya.
0: Cukup untuk kebutuhan keluarga sendiri ya?
1: Cukup-cukupin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup.
0: Cukup?
1: Iya.
0: Oke. Kenapa bisa punya pemikiran gini? Ini kan jadinya akan ada dua kantong pengeluaran gitu ya, untuk keluarga sendiri dan juga untuk anak-anak lain gitu. Kenapa bisa sesensitif itu?
1: Karena itu dari hati saya, kalau narik angkot ke gaji misalkan segitu, saya taruh buat khusus anak yatim. Sekarang untuk sehari saya taruh 10 ribu atau 5 ribu, udah agak besar saya ambil, gitu.
0: Pernah ada pertanyaan dari istri atau dari anak-anak, kenapa tuh gitu?
1: Gak ada.
0: Mereka pun ikhlas dan mendukung
1: ikhlas
0: itu?
1: Ikhlas, mendukung anak saya sama istri saya. Karena saya ingat sama pesan almarhum ibu.
0: Apa sih Kang yang didapetin gitu ya, untuk batin ya, secara kebatinan gitu ya. Ketika anak-anak ini ngumpul, terus naik angkot yang serame itu dengan wajah mereka, semangat mereka mau sekolah gitu. Apa rasanya?
1: Saya senang. Senang banget, apalagi saya ngasih uang buat anak-anak jajan. Senang banget saya membantu buat anak-anak sekolah yang mau belajar.
0: Ini tiap hari dikasih uang?
1: Enggak. Tergantung saya ada rezeki saya pribadi, ada rezeki dari orang baik yang ngasih, yang nitipin khusus buat anak ya SD dan anak yatim, ada juga dari saya live TikTok. Alhamdulillah saya live TikTok kadang-kadang dapat 300, 200 itu buat anak-anak SD dan anak yatim.
0: Saya kumpul ya. Apa yang paling menyentuh hati ketika anak-anak ini udah diantar ke sekolah, gratis dikasih tumpangan, dikasih uang jajan gitu?
1: Ya. Doa. Honda Pes, semoga lancar nih rezekinya. Semoga penumpangnya penuh. Yang paling saya itu, semoga Honda Pes punya angkot sendiri. Karena itu angkot punya orang lain, teman saya. Bukan punya Mang Dapes.
0: Pengen punya angkot sendiri?
1: Alhamdulillah pengen.
0: Nabung?
1: Iya, menabung.
0: Berapa banyak yang dibutuhkan untuk beli angkot sih?
1: Waduh, lumayan besar, Bu.
0: Ada di kisaran berapa?
1: Hampir 80-an, 80-70 itu. Okay. Untuk beli angkot.
0: Okay. Pernah ada tawaran bantuan gitu?
1: Bantuan untuk
0: misalnya untuk ngumpulin duit tentu bisa punya angkot sendiri atau mungkin untuk nambah angkot-angkot yang lain gitu ya,
1: belum,
0: bisa di ini.
1: Belum ada rezekinya.
0: Oke. Kenapa pink?
1: Karena angkot itu warna pink, jurusannya Cianjur Mangun. Dikarenakan saya itu dinamain, jadi anak-anak sekolah tuh pada tahu angkotnya Bos Kecil Cianjur.
0: Yang ngasih nama BK apa BKC Bos Kecil Cianjur?
1: Saya.
0: Oh, oke. Okay. Awalnya gimana?
1: Dinamain. Jadi pada tahu, udah pada kenal anak-anak SD. Jadi panggil saya juga bukan Bang Dapes, Bos Kecil, Bos Kecil.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Dari orang tua anak-anak ini gimana?
1: Pada tahu, alhamdulillah pada senang orang tuanya juga.
0: Dengan aksi kebaikan yang diberikan atau dilakukan oleh Kang Dapes gitu ya, pernah nggak ada permintaan lain gitu mungkin dari orang tua di luar nganterin anak-anak ke sekolah?
1: Ada juga kalau anak-anak pengen renang, saya anterin, gak usah bayar, apalagi anak-anak SD.
0: Jadi kalau ibaratnya kalau badan ini bisa dibelah jadi 10, itu akan ngelakuin itu semua untuk bisa kasih lebih banyak tumpangan gitu ya untuk anak-anak?
1: Iya, khusus buat anak SD. Oke.
0: Capek gak sih Kang?
1: Capek? Enggak.
0: Enggak?
1: Ya udah kerjaan saya sehari-hari, udah anak-anak SD tersenyum, saya udah bahagia. Ada juga anak SMP yang jalan kaki, saya ajak. SMK saya ajak, yang jalan kaki yang gak punya ongkos gak apa-apa, naik aja.
0: Di luar ini berarti misalkan ada yang naik angkot, ini pas lagi nyari tumpangan ya, lagi narik angkot gitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau ada orang yang gak bayar juga gak apa-apa?
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting bilang, kalau kata bahasa Sunda mah, alus kubasa goreng kubasa. Harus dengan berbicara lah, daripada langsung turun gak bayar. Dengan bicara aja kalau gak punya uang gak apa-apa. Buat saya.
0: Gimana caranya punya

0: hati sebesar itu, seikhlas itu.
1: Itu pengalaman pribadi dan pesan orang tua.
0: Murni dari itu?
1: Iya, murni.
0: Cita-citanya apa sih, Kang?
1: Cita-citanya ya mungkin kedepannya pengen satu punya angkot sama bikin rumah. Saya rumah masih nempel di orang tua, belum punya rumah sendiri.
0: Untuk anak-anak mungkin yang dibantu selama ini apa cita-citanya?
1: Semoga anak ini pada sehat, sukses, semoga jadi anak-anak yang pintar. Tetap semangat sekolahnya.
0: Oke. Aksi ini apa yang dilakukan mungkin sederhana.
1: Ya.
0: Tapi saya bilang tadi punya banyak makna dan berdampak bagi orang di luar sana. Kalau kita melihat paling tidak ada 10 ya kan Kang Daves lainnya, entah itu di Cianjur atau Pemprov Jawa Barat atau di Provinsi Jawa Barat yang lain atau mungkin di luar pulau gitu ya.
1: Iya.
0: Apa yang mau disampaikan? Artinya kan kondisi ini pasti juga akan dialami, bisa saja dialami di daerah-daerah lain.
1: Ya, buat teman-teman yang lihat anak SD yang jalan kaki, bawa aja gak usah bayar juga gak apa-apa. Karena kan rezeki mah pasti ada meskipun menggratiskan. Jangan buat rekan-rekan tetap semangat kerjanya, pantang pulang sebelum bawa uang. Hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, ingat ada anak dan istrimu menantimu di rumah.
0: Oke. Tadi kan Kang Daves bilang ya, jaraknya tuh jauh nih anak-anak sekolah ya, bisa 2 jam ya?
1: Ya kalau Cianjur Mangun, ya kalau ke jalan kaki mah kadang 15 menit, 20 menit ada.
0: Lumayan. Oh, kalau ke Cianjur Mangunnya.
1: Ya, itu mah jurusannya. Oh. Kalau jalan kaki di sekolah ke kampungnya, kadang 20 menit, 15 menit.
0: Tapi memang susah untuk menemukan transportasi umum.
1: Iya, kalau pagi-pagi itu kan jadi kebanyakannya angkot shipping ini ke Cianjur dulu dari jam 6:30. Kalau dari arah Cianjur ke atasnya ke daerah Mangun agak
0: belum
1: ada.
0: Oh, jadi ini kayak muter dulu gitu ya.
1: Begitu saya pas keluar di Gerasi, anak-anak udah pada ada.
0: Oke. Okay.
1: Udah jam 6 lewat baru ada angkot yang lain.
0: Sementara mereka berangkatnya udah dari jam 6 kurang ya. Mungkin ya, udah dari pagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau nih Kang misalkan gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi gitu ya nonton gitu ya. Artinya ini untuk bisa membantu juga kesejahteraan anak-anak yang ada di Cianjur, mungkin juga daerah-daerah lain punya hal yang sama gitu. Apa yang mau disampaikan?
1: Buat Pak Gubernur ya pengen silaturahmi, pengen ketemu aja gitu, pengen silaturahmi.
0: Oke.
1: Sampai
0: kapan Kang mau begini, mau punya jiwa sosial, berbuat baik, memberikan tumpangan gitu dengan keahlian yang dimiliki untuk anak-anak ini?
1: Ya untuk saat ini saya terus aja, meskipun saya misalkan tidak kerja di angkot, kalau ada anak kecil SD saya bayarin. Saya kan seharian. Kalau untuk sekarang kerja susah ya, ya pasti naik angkot terus, Bu. Naik angkot terus, kerjaan susah.
0: Kerjaan susah. Ya. Oke, 15 menit menuju sekolah itu kan pasti banyak yang diomongin tuh di dalam angkot ya. Namanya juga anak-anak. Apa sih biasanya diiniin, diomongin atau dicurhatin? Dicurhatin nggak sama anak-anak?
1: Mendoakan, selalu mendoakan. Oh. Karena kan itu angkotnya punya orang lain, bukan punya Mang Daves. Selalu mendoakan, selalu menyemangati buat anak belajar biar pinter.
0: Kita hanya bisa mendoakan.
1: Iya.
0: Ya, apa yang dilakukan sederhana sekali lagi, tapi untuk anak-anak itu akan menjadi sangat luar biasa. Kang Daves juga harus tetap semangat. Mudah-mudahan. Ya. Mimpinya punya angkot sendiri.
1: Amin.
0: Ya kan punya banyak angkot bisa membantu anak-anak lainnya yang lebih banyak lagi pastinya ya.
1: Amin.
0: Terima kasih bos kecil Cianjur, BKC. Nanti sekarang jadi bos kecil, 2-3 tahun lagi jadi bos besar pokoknya ya.
1: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Salam untuk keluarga, sehat selalu ya Kang ya.
1: Waalaikumsalam.
0: Usai jeda Talk Ispan kita masih akan kembali. Pastikan Anda tetap bersama kami, jangan kemana-mana.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu.
5: Tapi masyarakat
4: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
5: Nggak.
4: Sekarang yuk diam.
5: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
0: Kita kembali lagi di Talk is Fun. Kini saatnya saya berikan rekomendasi berita terpopuler dari cnindonesia.com dalam Hot Picks, Hot Topics. Oke, untuk Anda yang mungkin kita suka bingung ya, kalau punya waktu luang gitu di rumah ngapain, atau kalau nggak ada siapa-siapa di rumah sendirian tuh mau ngapain. Nah, jangankan kita, ternyata Anabul itu juga bisa merasa kesepian. Nah, makanya ini China merilis ada layanan streaming khusus Anabul. Jadi layanan streaming khusus untuk hewan peliharaan kini sudah diluncurkan di China. Ada platform bernama Pet TV memungkinkan hewan peliharaan yang ditinggal sendirian di rumah pemiliknya, mungkin yang lagi kerja atau lagi jalan-jalan, itu bisa ngisi waktu luangnya dengan menyaksikan konten di layanan streaming. Salah satunya seperti cuplikan anak bebek berenang di bak mandi, atau mungkin juga ada dua anjing bahagia yang berpatroli di lingkungan mereka. Nah, layanan streaming ini dimaksudkan untuk menemani hewan peliharaan ketika mereka sendirian, atau dapat berfungsi sebagai aktivitas yang dapat dinikmati bersama oleh hewan dan manusia. Kita bergeser ke teknologi, ada Galaxy S24 dan juga Galaxy S25 yang sekarang udah bisa airdrop loh. Caranya gimana? Jadi Samsung Galaxy S24, S25 kini sudah bisa menggunakan fitur Quick Share yang memungkinkan pengguna bertukar file seperti foto, video ke perangkat Apple seperti iPhone, seperti fitur AirDrop. Nah, fitur baru ini hadir melalui pemberian One UI 8.5 beta terbaru, di mana Samsung baru-baru ini merilis pembaruan One UI 8.5 beta 9 dan juga beta 2 untuk seri S25 dan S24. Fitur AirDrop di Samsung Galaxy S25 ini tidak aktif secara otomatis, jadi user perlu mengaktifkannya secara manual melalui menu pengaturan. Sebelumnya fitur ini diperkenalkan di seri Galaxy S26. Nah, buat Anda yang juga cari referensi untuk kira-kira nanti kalau mungkin udah di usia-usia 30 atau 40-an gitu ya, mau tinggal di mana, di kota yang seperti apa. Jadi ada 8 kota dunia yang ternyata bisa jadi referensi ideal untuk Anda yang ada di range usia 20-40-an, masuk deh ya. Jadi ada beberapa kota di dunia yang menurut ahli ini merupakan tempat tinggal terbaik untuk orang dengan kategori dewasa muda di usia 20-40 tahun. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan: ketersediaan lapangan kerja, biaya hidup, kenyamanan, hingga kualitas hidup dari kota tersebut. Bagi Gen Z atau para milenial akhir yang mau pindah ke luar negeri, mungkin bisa jadi pas ya tempat-tempat berikut ini. Ada Chiang Mai, Thailand, kemudian Toronto, Kanada, ada Dublin, Irlandia, Da Nang, Vietnam, Bangkok, Thailand, Bansko, Bulgaria, Montevideo, Uruguay, serta di Portugal tentunya ada Lisbon. Nah, balik lagi nih soal parenting. Tadi kan udah ya sama Kak Alom ya. Jadi dongeng parenting untuk anak-anak, salah satu cara parenting. Nah, ngomongin soal parenting, ngomongin soal gentle parenting. Ini ternyata gentle parenting ini tidak selalu soal memanjakan anak. Jadi generasi lama memang identik dengan pola asuh yang cenderung keras. Nah, sedikit juga orang tua jadul ini yang memberikan hukuman fisik. Namun kini makin banyak orang tua yang mungkin punya perspektif cara yang berbeda yang lebih tenang, komunikatif, minim hukuman fisik. Nah, pola ini dikenal dengan istilah gentle parenting. Dikutip CNN, gentle parenting sebenarnya bukan soal membiarkan anak, melainkan tentang mengajarkan

0: keterampilan hidup dengan cara yang lebih empatik. Nah, pendekatan ini tetap punya batasan, aturan, dan juga konsekuensi. Bedanya, semua itu disampaikan tanpa kekerasan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gentle parenting ini punya dampak positif terutama di anak usia dini ya, karena membantu anak bisa lebih mandiri, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, serta memperkuat regulasi emosi mereka. Banyak cerita inspiratif hari ini, rekomendasi juga sudah saya berikan semuanya. Artinya kita sampai di penghujung Talk is Fun untuk episode kali ini. Dan minggu depan kita masih akan ketemu lagi bersama saya Tiffany Raitama. See you next week.
1: Wek, kukuruyo.
0: Bos kecil. Belum di-take aja.
1: Makasih ya, Kak.

0: Halo, apa kabar? Menyaksikan CNN Indonesia Wartau bersama saya Yudi Yudawan. Ribuan demonstran memperingati hari Nakba di Irlandia, Italia, dan Prancis. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia Wartau juga punya informasi penting lain di antaranya. Ribuan demonstran menggelar aksi protes di Wien, Austria pada Sabtu menolak keikutsertaan Israel dalam ajang Eurovision Song Contest. Aksi berlangsung menjelang Grand Final kompetisi musik internasional tersebut yang digelar di Wien. Puluhan aktivis pro-Palestina memblokade jalur kereta barang utama yang terhubung dengan pelabuhan Rotterdam sebagai bentuk protes terhadap dugaan pengiriman senjata ke Israel melalui wilayah Belanda. Ribuan demonstran memperingati hari Nakba di Irlandia, Italia, dan Prancis. Nakba adalah malapetaka berupa pengusiran massal dan pembersihan etnis terhadap ratusan ribu warga Arab Palestina oleh Israel yang terjadi selama dan setelah Perang Arab-Israel pada tahun 1948.
1: Ribuan demonstran menggelar aksi solidaritas untuk Palestina dalam National March for Palestine di Dublin, Irlandia pada Sabtu, bertepatan dengan peringatan 78 tahun Nakba. Aksi dimulai dari Garden of Remembrance menuju pusat kota Dublin. Para peserta membawa bendera Palestina dan Irlandia serta spanduk bertuliskan tuntutan sanksi terhadap Israel, embargo senjata, hingga penghentian penggunaan Bandara Shannon oleh militer Amerika Serikat. Sejumlah demonstran menilai pemerintah Irlandia dan Uni Eropa gagal menunjukkan tindakan nyata untuk menghentikan perang di Gaza. Demonstran turun ke jalan di kota Milan, Italia pada Sabtu waktu setempat untuk memperingati 78 tahun Nakba sekaligus menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Aksi berlangsung dengan long march di pusat kota. Masa membawa bendera Palestina dan Lebanon, menyalakan suar, serta membentangkan berbagai spanduk bertuliskan pesan solidaritas terhadap Palestina dan penolakan terhadap perang. Salah satu aktivis armada kemanusiaan Flotilla, Saif Abdul Keshek, turut berpidato di hadapan massa. Ia menyerukan pembebasan tahanan Palestina yang disebut mengalami penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia.
2: We have to make it very clear. The voices and the testimonies we have to speak about are the voices of the Palestinian prisoners who are being tortured, raped, and their rights are being violated on every day, starting from doctors, journalists, nurses, everyone who is being illegally detained inside all those Israeli prisons. Freedom for Dr. Abu Safiya and freedom for all the Palestinian prisoners.
1: Ribuan warga Paris, Prancis menggelar aksi solidaritas untuk Palestina pada Sabtu waktu setempat yang bertepatan dengan peringatan 78 tahun Nakba. Sejumlah aktivis mengenakan pakaian tradisional Palestina, massa juga membawa replika rompi anti peluru bertuliskan PRS dengan noda merah yang menyerupai darah sebagai simbol kekerasan terhadap jurnalis di Gaza.
3: On nous faire croire que depuis le mois d'octobre, il y a un cessez-le-feu à Gaza.

0: la question aux gens de Gaza, qui vont nous dire ce que c'est qu'un cessez-le-feu à la mode israélienne, avec des bombes qui continuent à tomber tous les jours, pas plus tard qu'hier soir. Un immeuble résidentiel, le quartier de Al-Rimal, a été bombardé. Et pas qu'une fois, il y a 13 bombes qui sont tombées hier soir sur un immeuble. Voilà ce que c'est le cessez-le-feu. Et c'est ce qu'il faut continuer à dénoncer. Et il faut continuer à expliquer que ce cessez-le-feu est un cessez-le-feu fantôme.
1: Aksi di Paris merupakan bagian dari gelombang demonstrasi global memperingati Hari Nakba. Setiap tanggal 15 Mei, warga Palestina di seluruh dunia memperingati Nakba atau Malapetaka yang merujuk pada pengusiran massal warga Palestina di tanah mereka pada tahun 1948 setelah berdirinya negara Israel.
2: Puluhan aktivis pro-Palestina memblokade jalur kereta barang utama yang terhubung dengan pelabuhan Rotterdam sebagai bentuk protes terhadap dugaan pengiriman senjata ke Israel melalui wilayah Belanda.
1: Aksi solidaritas untuk Palestina berlangsung di Rotterdam, Belanda, Sabtu waktu setempat. Para demonstran duduk dan berbaring di atas rel kereta sambil menyalakan suar, membawa pengeras suara, dan meneriakkan yel-yel dukungan untuk Palestina. Sebagian peserta aksi mengenakan masker, sementara beberapa lainnya merantai tubuh mereka ke rel kereta untuk menghambat proses evakuasi oleh aparat keamanan. Polisi kemudian bergerak membubarkan massa dan menangkap sejumlah demonstran. Petugas memborgol peserta aksi sebelum menyeret mereka menjauh dari rel kereta. Seorang demonstran bahkan harus dievakuasi menggunakan tandu dari lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap para peserta aksi yang ditangkap sebelum membawa mereka ke kendaraan tahanan. Menurut otoritas setempat, aksi blokade tersebut menyebabkan gangguan dan pembatasan pada sejumlah jalur transportasi di sekitar lokasi. Pelabuhan Rotterdam sendiri merupakan pelabuhan tersibuk di Eropa dan menjadi salah satu pusat logistik utama untuk distribusi barang di kawasan tersebut.
2: Ribuan demonstran menggelar aksi protes di Wien, Austria pada Sabtu menolak keikutsertaan Israel dalam ajang Eurovision Song Contest. Aksi berlangsung menjelang Grand Final kompetisi musik internasional tersebut yang digelar di Wien.
3: Massa melakukan long march sambil membawa bendera Palestina dan Iran. Para demonstran juga membawa poster bertuliskan I can dance to genocide atau saya tidak bisa menari di tengah genosida, serta no stage for genocide atau tak ada panggung bagi genosida. Para peserta aksi mengecam sikap pemerintah Austria dan sejumlah negara Eropa yang dinilai tetap mendukung Israel di tengah konflik Gaza.
4: I would say it's not only singing. Everyone knows it's political and everyone knows Israel is committing a genocide. And not only that, but all the European governments, also the Austrian government, are complicit in that genocide, are justifying that genocide. And that's obviously reason enough to protest against that.
3: Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak Uni Eropa menghentikan kerjasama dengan Israel. Grand Final Eurovision Song Contest sendiri diikuti perwakilan dari 25 negara dan berlangsung pada Sabtu malam waktu setempat. Sejumlah negara seperti Spanyol, Irlandia, Slovenia, Belanda, dan Islandia disebut memboikot ajang tersebut sebagai bentuk protes atas partisipasi Israel. 3 stasiun penyiaran bahkan menolak menayangkan acara musik internasional tersebut.
2: Suasana meriah mewarnai malam final Eurovision Song Contest yang digelar Sabtu malam waktu setempat. Ratusan penggemar musik berkumpul di berbagai lokasi di Roma, Italia untuk menyaksikan Grand Final, ajang musik terbesar di Eropa tersebut.
5: Sorak-sorai pecah ketika Bulgaria berhasil meraih kemenangan pertamanya sepanjang sejarah Eurovision lewat lagu berjudul Bangga Rangga yang dibawakan penyanyi Dara. Kemenangan Bulgaria diraih setelah akumulasi penilaian juri dan voting publik mengungguli Israel di posisi akhir. Final Eurovision tahun ini berlangsung di tengah kontroversi setelah 5 negara memutuskan memboikot ajang tersebut sebagai bentuk protes terhadap perang di Gaza. Di sebuah bar di Roma, para penggemar bernyanyi dan menari merayakan kemenangan Bulgaria hingga larut malam.
6: I really love the experience. It was amazing. I'm so happy Bulgaria won. I just didn't want France and Israel to win. It was my only option, and Bulgaria did an amazing job.
7: I live in Italy, of course I love Italy so much, but I'm Turkish, Bulgaria is our neighbors. I have Bulgarian friends. I'm so happy Bulgaria won tonight. Bangaranga next year, I'm probably going to Sofia to watch it.
5: Selain Bulgaria, Italia sebagai tuan rumah juga mendapat dukungan besar dari publik lokal. Wakil Italia, Sal Da Vinci, berhasil menempati posisi kelima lewat lagu Per Sempre Si.
2: Republik Demokratik Kongo atau DRC memperingatkan bahaya serius dari varian Budi Bukyo Ebola di tengah wabah terbaru yang kembali merebak di negara tersebut. Pemerintah DRC pada Jumat waktu setempat secara resmi mengumumkan wabah Ebola ke-17 sejak virus tersebut pertama kali terdeteksi pada tahun 1976. Menteri Kesehatan DRC Samuel Roger Kamba menyebutkan sedikitnya 246 kasus suspek dan 80 kematian tercatat di Provinsi Ituri, wilayah timur negara itu. Ia menjelaskan penelusuran kasus menunjukkan bahwa seorang pasien jatuh sakit pada akhir April dan meninggal pada 24 April di kota Bunia. Pemerintah kini berfokus pada pelacakan seluruh kontak erat dari para pasien untuk mencegah penularan lebih luas.
8: Notre pays est confronté à une nouvelle épidémie d'Ebola, après celle que nous avons terminée l'année dernière à Bulape, dans le Kasaï. Une nouvelle épidémie a commencé cette fois-ci dans l'Ituri, à l'est de notre pays. La chronologie de cette nouvelle épidémie remonte au début de ce mois-ci, quand une première alerte par les réseaux sociaux est arrivée le 5. Nos équipes ont été déployées, ont été mobilisées immédiatement et ont confirmé une alerte documentée le 8.
2: Sebuah kapal pesiar bernama Ambition yang sebelumnya sempat ditahan di pelabuhan Bordeaux, Prancis akibat wabah gastroenteritis di dalam kapal akhirnya bersandar di Spanyol bagian barat laut Sabtu pagi waktu setempat. Setelah tiba di pelabuhan, ratusan penumpang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diizinkan turun ke darat.
1: Sebuah kapal pesiar bernama Ambition yang sebelumnya sempat ditahan di pelabuhan Bordeaux, Prancis akibat wabah gastroenteritis di dalam kapal, akhirnya bersandar di kota A Coruña, Spanyol bagian barat laut Sabtu pagi. Setibanya di pelabuhan, kapal yang membawa sekitar 1.600 hingga 1.700 penumpang itu langsung menjalani pemeriksaan oleh petugas kesehatan sebelum penumpang diizinkan turun ke darat. Otoritas setempat menyebut penumpang tanpa gejala diperbolehkan turun dan melanjutkan aktivitas di kota A Coruña atau mengikuti tur yang telah diorganisasi. Sementara itu, penumpang yang menunjukkan gejala tetap diisolasi di dalam kabin masing-masing. Otoritas kesehatan melaporkan sekitar 50 penumpang sempat mengalami gejala yang mengarah pada infeksi norovirus. Hingga Sabtu, jumlah kasus aktif dilaporkan turun menjadi 21 orang. Wabah ini disebut sebagai infeksi virus pada saluran pencernaan. Perjalanan kapal diketahui dimulai dari Kepulauan Shetland, Inggris. Dalam pelayaran tersebut, seorang penumpang berusia 92 tahun dilaporkan meninggal dunia di atas kapal. Pihak berwenang di Prancis menyatakan, belum ada bukti yang mengaitkan kematian tersebut dengan wabah gastroenteritis dan menduga korban meninggal akibat serangan jantung yang tidak berkaitan dengan infeksi.
2: Kelompok sukarelawan pencari orang hilang kembali menemukan sebuah kuburan massal rahasia di kawasan Las Pintitas, wilayah metropolitan Guadalajara, Meksiko. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Kabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong

0: Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Kelompok sukarelawan pencari orang hilang Madres Buscadores de Jalisco kembali menemukan sebuah kuburan massal rahasia di kawasan Las Vistas, wilayah metropolitan Guadalajara, Meksiko. Dalam penemuan mengerikan ini, petugas dan relawan menemukan puluhan kantong berisi sisa-sisa jasad manusia hingga kerangka yang hangus dibakar.
4: Pencarian yang telah berlangsung sejak 25 April lalu membuahkan hasil yang mengerikan pada Sabtu 16 Mei. Tim pencari berhasil mengevakuasi lebih dari 50 kantong berisi jasad manusia, 19 paket fragmen tulang, serta sedikitnya 2 kerangka utuh. Sebagian besar kondisi temuan dikonfirmasi dalam keadaan hangus terbakar. Kelompok pencari ini memperingatkan adanya pola kejahatan baru yang sistematis di wilayah tersebut. Diduga kuat, pembakaran tubuh korban tidak dilakukan di lokasi penguburan, melainkan di tempat terpisah sebelum abu dan sisa-sisa jasadnya dipindahkan ke dalam lubang pembuangan. Menyikapi temuan ini, kelompok relawan berencana memperluas zona pencarian ke Lagos de Moreno dalam beberapa hari ke depan, sekaligus mengajak keluarga korban hilang lainnya untuk ikut turun ke lapangan.
5: Eso tiene que ser visible ante autoridades y sociedad y las madres tienen que activarse para no dejar que esto siga pasando porque el darle visibilidad pues es darle a la autoridad un trabajo. Ellos tienen también que también las madres ponerse a trabajar con las autoridades aunque dicen no, que no hace nada, pero si no les damos herramientas para que lo hagan, no lo van a hacer. Así que necesitamos seguir visibilizando, seguir difundiendo, seguir buscando porque lo único que nos va a dar respuesta es esto. La búsqueda.
6: Sí queremos que se enteren lo que hay en Jalisco, no nomás lo bonito del mundial. O sea que necesitamos apoyo de autoridades, medios de comunicación, que se difunda. ¿Por qué? Porque solo así podremos encontrar nuestros hijos, difundiendo la noticia, no escondiéndola, porque esto no es para esconderse.
4: Meski sebagian besar kasus penculikan didalangi oleh kelompok kejahatan terorganisir, Komisi Hak Asasi Manusia Antar Amerika menegaskan bahwa keterlibatan oknum aparat negara dalam kasus hilangnya orang secara paksa masih belum sepenuhnya diberantas. Berdasarkan data resmi pemerintah Meksiko saat ini, tercatat sebanyak 133.960 orang masih dinyatakan hilang.
3: Kelangkaan kaleng aluminium dan keterlambatan pengiriman kapal berdampak pada pasokan salah satu minuman populer di India, yakni Diet Coke. Selain langka, sejumlah produk snack di Jepang juga memilih mengganti warna packagingnya untuk menghemat bahan baku minyak bumi yang sebagian besar masih diimpor dari kawasan Timur Tengah.
7: Meningkatnya konflik Timur Tengah membuat sejumlah bahan baku plastik dan minyak terdampak. Namun, sebuah produsen makanan ringan di Jepang menemukan solusi kreatif untuk menghemat bahan bakunya dengan cara mengganti kemasan berwarna cerah menjadi hitam putih. Seperti diketahui, tinta percetakan membutuhkan nafta, bahan turunan minyak bumi yang sebagian besar masih diimpor Jepang dari kawasan Timur Tengah. Perusahaan Kalbi yang menjadi perusahaan makanan Jepang terbesar yang berbasis di Tokyo menyebut mereka sementara hanya akan menggunakan 2 warna tinta pada 14 produknya, termasuk keripik kentang, camilan KPE Bison, dan sereal sarapan Frugra. Produk dengan kemasan baru

0: baru itu akan mulai tersedia di toko-toko pada 25 Mei. Sementara, berbeda dengan produk minuman lain yang dijual dalam botol plastik, kaca maupun kaleng, Diet Coke di India hanya dijual dalam kemasan kaleng aluminium. Kondisi ini membuat produk tersebut lebih rentan terhadap gangguan rantai pasok, termasuk kemacetan jalur pelayaran di Strait Hormuz yang dipicu konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Meski masih tersedia secara daring, stok Diet Coke kini sangat terbatas. Kelangkaan ini pun memicu banjir meme lucu di media sosial yang memperlihatkan warga India menimbun kaleng minuman tersebut. Fenomena ini bahkan melahirkan tren baru di kalangan pelaku usaha kreatif. Sejumlah kafe dan studio seni menggelar loka karya menghias kaleng Diet Coke dengan batu rhinestone hingga mencetak desain bertema minuman itu di kaos. Pendiri kafe seni dan studio Live Art Broadway Store mengatakan, banyak orang kini menjadikan kaleng Diet Coke sebagai bagian dari estetika dan barang koleksi di tengah kelangkaan yang terjadi. Tak hanya itu, Diet Coke Party juga mulai populer di berbagai bar dan restoran. Sejumlah tempat bahkan mengadakan acara khusus dengan tiket masuk antara $10 hingga $16 Amerika Serikat atau sekitar Rp175 hingga Rp280.000 yang menawarkan akses menikmati Diet Coke.
1: Lebih dari 20.000 pengendara motor memadati jalanan Moskwa, Rusia dalam sebuah konvoi besar untuk menandai dibukanya musim panas secara resmi. Pada Sabtu, para pengendara menempuh rute sejauh sekitar 35 km.
2: Para pengendara melintasi jalan raya utama dan kawasan tepi sungai ibu kota, sementara warga berdiri menyaksikan jalannya iring-iringan motor tersebut. Aksi ini menjadi bagian dari Festival Motor Moskwa ke-14 yang juga diisi berbagai kegiatan hiburan dan kompetisi.
3: Очень профессионально, что ли, город к этому подходит. Безопасность повысилась. Мне кажется, даже водители автомобилей как-то более бережно и внимательно относятся к мотоциклистам. Женщин много. Вот я недавно узнала, что, оказывается, женские клубы мотоциклетные появились. Я не знала, большие женские сообщества. Вот я в этом году как раз, вот что я жду, я как раз бы хотела познакомиться с женским мото.
4: Открытие сезона – это, можно сказать, праздник. Ну, я открыл сезон уже давно, а общее открытие сезона – это возможность прокатиться по Садовому кольцу без машин. Можно сказать, это экскурсия по Москве. Такое выпадает раз в сезон открытия. И прокатиться, насладиться видами Москвы – это прекрасно.
2: Dalam festival ini, para pengendara menempuh rute sejauh sekitar 35 km, dimulai dari Sparrow Hills, melintasi Garden Ring, lalu kembali ke titik awal. Selain parade, acara juga dimeriahkan dengan undian berhadiah, termasuk satu unit sepeda motor, serta berbagai pertunjukan musik dan hiburan.
1: CNN Indonesia Warna akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
5: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia.

New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.

0: Di banyak kota besar, pasar perlahan terdesak oleh pusat perbelanjaan modern dan belanja daring. Namun di Melbourne, Australia, ada satu tempat yang justru tetap bertahan sebagai nadi kehidupan kota. Queen Victoria Market, pasar bersejarah ini menyimpan jejak tradisi dan identitas kota Melbourne.
1: Konon katanya kalau mau melihat tradisi lokal, datanglah ke pasar. Nah, Queen Victoria Market ini sudah ada di 1878, berarti lebih dari 100 tahun. Dan kita mau lihat kayak apa sih tradisi pasar yang ada di Melbourne, Australia.
2: Pasar di bagian utara pusat kota Melbourne ini menempati kawasan seluas 7 hektar. Dari luar, tampilannya tidak terkesan mewah. Yang menonjol justru deretan bangunan bersejarah, hall tua, dan los terbuka yang masih menjaga karakter pasar sejak masa lalu. Suasananya terasa terbuka dan dinamis. Ada langkah pembeli yang datang silih berganti, pedagang yang menata dagangannya sejak pagi, dan irama pasar yang membuat tempat ini terasa lebih dari sekadar ruang komersial. Memasuki lorong pasar, yang terasa bukan hanya keramaiannya, melainkan keragamannya. Satu lorong memperlihatkan barang-barang harian, lorong lain menyajikan kerajinan, pakaian, dan beragam souvenir yang membawa citra Australia dalam bentuk yang lebih akrab. Kehadiran pasar buku memberi warna lain di tengah hiruk-pikuk transaksi dan membuat pasar ini terasa memelihara rasa ingin tahu. Orang datang ke sini bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga menjalani ritme kota dengan cara yang lebih dekat dan lebih manusiawi.
1: Nah, agak-agak nyangka kalau biasa orang ke pasar cari makan, cari baju-baju. Tapi ternyata ada bazar buku dan rata-rata murah sih di sini. Buat pecinta buku, mau yang lagi lapar bisa langsung makan. Ada musik, ada beli baju sekalian. Tapi yang penting ilmu tetap diisi juga.
2: Perjalanan saya di pasar ini kembali menemukan denyutnya pada satu hal yang paling cepat menarik orang untuk berhenti. Yakni gerai makanan. Dari aroma yang datang tiba-tiba, dari antrean kecil di depan lapak, hingga dari cara orang menyantap sesuatu sambil tetap melanjutkan langkah. Disinilah pasar ini terasa penting. Bukan sekadar destinasi, melainkan ruang sosial yang masih berfungsi dalam lanskap kota modern.
1: Ini gede banget. Tapi gimana cara ngabisinnya ya? Nanti kita habisin aja. Tapi seru sih berkeliling di Queen Victoria Market ini. Bisa nyicip-nyicip makanan, bisa beli-beli baju, bisa beli buku juga. Jadi semua dilakukan dalam satu tempat. Roni Satria, Melbourne, Australia.

0: Ribuan orang memadati puncak festival Pahias di Filipina. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Ribuan orang tumpah ruah ke jalanan menyambut puncak festival Pahias dengan penuh sukacita. Ini bukan sekedar pesta biasa. Kota Lukban di Filipina seketika berubah menjadi galeri seni terbuka. Warga lokal saling unjuk kreativitas, menyulap dinding rumah mereka dengan dekorasi hasil panen dan ornamen warna-warni yang memanjakan mata. Tradisi turun-temurun ini berakar dari kata payas yang artinya

menghias. Namun di balik gemerlapnya festival, ada ritual suci untuk menghormati San Isidro Labrador, sang santo pelindung para petani. Festival ini digelar setiap tahun dan menjadi magnet bagi wisatawan. Festival ini menjadi sebuah selebrasi

Jagoan yang sukses mencuri perhatian dalam parade unik bertajuk Jagua Patriota atau Anjing Patriotik. Mereka menggunakan kostum bernuansa bendera nasional hingga pakaian ala pahlawan kemerdekaan. Ah, sangat mengemaskan kan? Mereka berkompetisi di berbagai kategori seperti kostum patriotik terbaik hingga pemilik dan hewan peliharaan paling kompak. Festival yang sudah berjalan selama 10 tahun ini tidak hanya membawa keseruan dan momen emosional yang hangat bagi para pecinta hewan yang hadir,

0: Jari balita tersangkut di lubang seng oven, petugas damkar terpaksa suntikan bius lokal agar sang balita tidak merontak saat dievakuasi. Harga pangan ada yang naik dan juga ada yang turun. Telur ayam harganya anjlok, hingga peternak ayam petelur protes dengan bagi-bagi telur gratis. Dan sehari menjadi hari ini akan bersama dengan Mikaira Amar yang akan mengajak kita menjadi pembuat mie glosor khas Bogor, mulai dari mengolah bahan baku hingga proses mencetaknya. Halo, jumpa lagi dan hari ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, damkar beraksi di Kota Jambi. Petugas damkar mengevakuasi jari seorang balita usai terjepit di lubang lempengan seng. Sementara itu di Duren Sawit, Jakarta Timur, khawatir menyerang para peziarah, petugas damkar mengevakuasi sarang tawon yang berada di pemakaman umum.
1: Orang tua dari balita berusia 3 tahun di perumahan Green Wijaya, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Jambi, panik usai jari anaknya terjebak di lubang lempengan seng pada Sabtu. Jari sang anak terus membengkak dan khawatir dengan mengevakuasi sendiri, orang tua sang balita akhirnya meminta bantuan damkar. Evakuasi jari ternyata tidak mudah, sang anak terus menangis kesakitan hingga petugas damkar menyuntikkan bius ke jari untuk mengurangi rasa sakit. Selang 10 menit, akhirnya jari sang balita bisa dievakuasi dengan alat pemotong tanpa menimbulkan luka.
2: Yang mana jari anak tersebut tersangkut di plat oven milik orang tuanya, sehingga menimbulkan luka dan luka di jari anak tersebut. Lalu orang tua anak tersebut datang ke Makum Damkartan untuk meminta bantuan.
3: Terang tahun kayak gitu tuh.
4: Iya, tuh.
1: Pada Jumat di Jakarta, petugas damkar beraksi dengan mengevakuasi sarang tawon Vespa yang berada di kawasan tempat pemakaman umum Pondok Kopi. Evakuasi dilakukan karena ditakutkan tawon bisa menyerang para peziarah kubur. Evakuasi sarang tawon akhirnya dilakukan pada malam hari karena tawon Vespa afinis atau biasa disebut tawon endas ini lebih agresif dan aktif pada siang hari. Dengan mengenakan pakaian tebal dan helm tertutup hingga muka, 6 personil mengevakuasi dan memusnahkan dengan membakar sarang tawon berukuran besar berdiameter 60 cm itu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masalah pangan selalu dihadapi oleh masyarakat. Di Tulungagung, Jawa Timur, peternak ayam petelur terpaksa membagikan telur secara gratis karena anjloknya harga telur. Sementara itu sebaliknya di Kota Parepare, harga bumbu dapur seperti bawang merah dan juga cabai merangkak naik.
5: Sejumlah peternak ayam petelur di Tulungagung, Jawa Timur membagikan telur ayam gratis kepada pengendara yang melintas Sabtu siang. Aksi bagi-bagi telur gratis ini sebagai bagian dari protes soal anjloknya harga telur ayam. Saat ini harga telur ayam turun menjadi Rp21.000 per kilogram dan dinilai tidak mencukupi menutupi biaya pakan ternak yang terus naik. Koordinator aksi Abdul Holik mengungkapkan salah satu faktor anjloknya harga telur ayam adalah karena permintaan yang terus menurun.
6: Karena sebenarnya kita oversupply, Mas, ya. Oversupply bisa jadi

0: dicapai. Tapi ini pihak Kadin ada kebijakan menggandeng investor Cina untuk pengadaan telur untuk MBG di luar Pulau Jawa. Nah ini sebenarnya kan justru membunuh peternak-peternak rakyat seperti kita ini.
1: Di Parepare, Sulawesi Selatan, kondisi sebaliknya terjadi, yakni harga bumbu dapur naik. Seperti pada Jumat di Pasar Lekesi, harga bawang merah dan cabai merangkak naik sepekan terakhir. Harga cabai rawit naik dari Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah dan cabai merah keriting naik dari harga Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik menjadi Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogramnya.
2: Sementara ini ya ini cabai rawit, cabai keriting, terus cabai merah. Terus bawang sudah mulai merangkak ya. Naik sedikit.
1: Pedagang menyebut kenaikan harga bumbu dapur disebabkan meningkatnya permintaan terlebih kian mendekati Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Barat. Mobil mewah berpenumpang 5 orang terbakar di Tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta. Api menghanguskan seluruh bagian mobil tanpa sisa. Kamera mirip warga merekam sebuah mobil mewah terbakar di Jalan Tol Cipularang, kilometer 88, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu sore. Kobaran api menghanguskan seluruh bagian mobil. Petugas damkar yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api dan untuk memudahkan proses pemadaman, jalur dari arah Jakarta menuju Bandung ditutup sementara. 20 menit berselang, api yang membakar mobil bisa dipadamkan. Bangkai mobil kemudian dipindah ke pool derek di sekitar gerbang tol Jatiluhur. Sebelumnya mengalami naas, mobil melaju dari Jakarta menuju Bandung dan saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba muncul asap dan juga api dari bagian mesin. 5 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Dan masih dari Jawa Barat, 2 orang wisatawan tertimbun longsor di objek wisata alam Curug Cileat, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tim SAR gabungan menemukan kedua korban dalam kondisi meninggal dunia. Isak tangis serkan serta kerabat pecah saat jenazah Winda Limbong dan Aida Aprilia tiba di posko terpadu pada Sabtu sore. Kedua wisatawan ini sebelumnya tertimbun material longsor tebing setinggi 250 meter pada Jumat sore lalu. Saat kejadian, kedua korban 3 wisatawan lain sedang berkunjung di wisata alam Curug Cileat. Tiba-tiba tebing longsor ketika hujan deras turun. Naas, kedua korban tertimbun material longsor, sementara 3 orang lainnya bisa menyelamatkan diri. Jenazah kedua korban ditemukan tim SAR dengan jarak sekitar 100 meter dari titik awal dilaporkan hilang. Dan informasi ketiga, kita kembali ke ibu kota. Ekskavator terprosok ke dalam sedimen sungai saat normalisasi Kali Cakung Lama, Jakarta Utara. Akibat dari kejadian ini, pekerjaan normalisasi Kali Cakung Lama terhenti sementara. Pantauan kamera drone memperlihatkan satu unit ekskavator terprosok ke dalam sedimen atau lumpur sungai saat mengerjakan proyek normalisasi Kali Cakung Lama di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu petang. Alat berat ini diketahui sudah terjebak lumpur Kali Cakung Lama sejak Jumat siang. Lumpur yang tebal membuat proses evakuasi ekskavator terkendala. Sejumlah pekerja proyek terus berupaya mengeluarkan ekskavator dari dalam lumpur. Akibat dari kejadian ini, pekerjaan normalisasi Kali Cakung Lama terhenti untuk sementara waktu. Dan kita beralih ke informasi haji, masa operasional kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir pada 22 Mei 2026. Setelah seluruh jemaah haji tiba di Tanah Suci, seluruh petugas haji difokuskan ke Mekah. Hingga Sabtu malam.

0: 16 Mei 2026, tercatat 442 kelompok terbang atau kloter telah mendarat di Tanah Suci. Persentase kedatangan ini setara dengan 83,87%. Setelah seluruh fase kedatangan gelombang 2 ini selesai, operasional pelaksanaan ibadah haji dipusatkan sepenuhnya di Kota Mekah untuk mempersiapkan layanan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna.
1: Yang saat ini telah tiba 170.000,6. Ini ada 37.000.
0: Dan jelang Idul Adha, berbagai strategi dilakukan para penjual hewan kurban untuk bisa menarik konsumen. Di Boyolali, Jawa Tengah, peternakan domba menggelar konsep open farm. Tidak hanya menyediakan sistem timbangan, pembeli juga dimanjakan dengan kuliner domba secara gratis. Dan sementara itu di Banyumas, ramainya pasar hewan mendatangkan berkah bagi tukang ojek dan juga pengelola parkir.
2: Suasana berbeda terlihat di salah satu peternakan yang berada di Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Pada akhir pekan, peternakan ini membuka pintu kandangnya bagi masyarakat umum agar bisa melihat langsung kondisi kandang, pola perawatan, hingga kesehatan hewan kurban. Uniknya, para pengunjung disambut pelayan berkostum ala tokoh kartun Shaun the Sheep. Tak pelak, banyak warga datang membawa anak-anak mereka sebagai sarana wisata edukasi peternakan. Daya tarik utama peternakan ini adalah sistem timbangan per kilogram yang membuat harga dan bobot hewan jauh lebih transparan dibandingkan sistem jogrok atau tebakan di pasar tradisional.
3: Lebih terjangkau ya, lebih murah kalau dibanding kalau di pasar, dan kita lebih fair karena apa? Modelnya kan timbang ya, makanya dari bobot, tapi kalau di pasar kan agaknya lebih ke jogrok.
2: Nah, yang juga berbeda dari tempat penjualan hewan kurban lainnya adalah setelah puas memilih hewan kurban, para calon pembeli langsung disuguhi berbagai olahan kuliner daging domba. Mulai dari sate bakar, tongseng, tengkleng tulang, hingga domba guling tersaji lengkap. Strategi ini sengaja dilakukan agar konsumen juga bisa merasakan langsung kualitas daging domba yang dijual.
4: Ini mungkin penjualannya naiknya agak mepet di tahun ini ya. Jadi kalau mungkin tahun lalu sebelumnya udah mulai banyak pesanan, kalau tahun ini baru 2 minggu terakhir ini mulai naik. Kalau harga kita semua timbangan, mulai yang jantan 80.000 per kilo. Ada yang lebih ada, tapi yang standar 80.000 per kilo.
2: Dilihat jelang Idul Adha juga terasa di Pasar Hewan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Warga dari berbagai daerah berdatangan untuk membeli maupun menjual hewan ternak seperti kambing dan sapi. Ramainya aktivitas ini membawa berkat tersendiri bagi para tukang ojek hewan yang mangkal di sekitar area pasar. Pendapatan mereka meningkat signifikan karena banyak pembeli membutuhkan jasa angkut hewan menuju kendaraan maupun rumah tujuan.
5: Iya, tergantung jarak jauh.
6: Biasanya berapa tuh?
5: Nah, kadang kambing satu kalau ke kawasan Cilongok ya paling 25-30.
6: 30.
2: Dalam sehari, para tukang ojek ini bisa memperoleh pendapatan antara Rp120.000 hingga Rp150.000. Selain tukang ojek, peningkatan pengunjung juga dirasakan pengelola parkir pasar hewan. Jumlah kendaraan yang masuk meningkat tajam dibandingkan hari-hari biasa. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berburu hewan kurban kini tidak lagi identik dengan kandang yang kotor dan juga bau yang menyengat. Di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, peternakan kambing dan domba justru tampil bersih dan rapi, bak hotel bagi hewan ternak. Konsep kandang bersih ini ternyata juga mendatangkan cuan bagi pemiliknya.

0: Bersih dan tertata rapi. Suasana inilah yang langsung menyambut pengunjung saat datang ke salah satu peternakan di Padukuhan Sanggrahan, Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jauh dari kesan kandang yang kumuh dan becek, di tempat ini ratusan ekor kambing dan domba dirawat layaknya tamu istimewa. Peternakan yang dikelola oleh Gen Z ini memang sengaja mengusung konsep peternakan modern dengan prioritas utama pada kebersihan dan kesehatan ternak. Setiap hari kandang dibersihkan secara rutin. Sistem penampungan kotoran pun dibuat khusus di bagian bawah kandang sehingga bau menyengat bisa diminimalisir. Tak heran, tempat ini menjadi magnet bagi para sohibul kurban.
1: Terus terang belum pernah. Baru kali ini saya melihat ada kandang seperti ini. Nah, makanya itu yang membuat kita tertarik untuk datang ke sini, dan ini bukan juga untuk yang pertama kali, tapi sudah beberapa kali.
2: Kita memiliki kualitas hewan yang sangat baik, dari segi kualitas hewannya, kebersihan kandangnya, dan tentunya pasti dengan kualitas hewan yang baik ini memenuhi persyaratan untuk kurban.
0: Berbekal ilmu peternakan dan sentuhan kreativitas, Bintang berhasil mengubah stigma kandang yang identik dengan bau dan kotor menjadi tempat yang nyaman dan instagramable. Konsep kandang bersih ini pun berbuah manis. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban meningkat tajam.
3: Untuk grade kurban sebenarnya kita mulai dari harga 2 jutaan, itu yang paling murah. Tapi untuk yang kelas sultan-sultan, kita mulai dari di atas 10 juta, itu bobotnya di atas 100 kilo. Jadi emang paling besar itu. Untuk saat ini kita sudah laku di angka 90 sampai 100 ya.
0: Selain kambing dan domba kurban, tempat ini juga merawat kambing kontes dan domba unggulan. Semuanya dirawat dengan standar kebersihan yang sama.
4: Tempat kotor dan tak terawat bukan selalu menjadi kesan bagi area peternakan kambing. Tempat peternakan kambing, selain menjadi lokasi untuk Anda memilih hewan kurban, juga bisa menjadi wahana edukasi untuk keluarga. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Keseruan mie kaira amar dalam sehari menjadi pembuat mie glosor khas Bogor. Sesaat lagi di redaksi akhir pekan.

0: dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Halo pemirsa, selamat siang dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dalam siaran langsung kali ini SB Cup 2026 langsung dari Gor Samapta di Kota Magelang. Nah, kita akan menyaksikan dua pertandingan di hari ini, yaitu perebutan peringkat ketiga antara Dewi PR Alif Perhubungan menghadapi Sukun Badak Kudus, dan juga tentunya pertandingan final nanti akan mempertandingkan Lepani Transmedia yang akan menghadapi tim dari Bekasi, yaitu Perumda Tirta Bagasasi. Saya Tiro Kroho, kali ini bersama dengan Bung Deddy Henry.
1: Apa kabar Bung Deddy? Salam bola voli.
0: Oke.
1: Okay. Fight, Fiker Mania.
0: Apa kabar Bung Deddy? Sehat ya? Kita dipertemukan oleh Trans TV dan juga CNN Indonesia ya.
1: Betul.
0: Sudah cukup lama gitu
1: deh. Sudah lama.
0: Bung Deddy, melihat dari perhelatan pertandingan sejak tanggal 13. Anda melihat apa yang menarik dari SB Cup tahun 2020?
1: Ya, saya melihat di turnamen ini justru bagaimana potensi anak-anak muda. Memang ini salah satu target adalah klub anak-anak muda itu benar-benar harus bisa berkembang.
0: Ya.
1: Bisa mencetak kaderisasi untuk menggantikan senior-seniornya yang sudah ya istilahnya secara bergantian lah mereka.
0: Regenerasi. Ya, kita akan menyaksikan dua pertandingan pemirsa, yaitu Sukun Badak yang akan menghadapi DUPR Alip Grobogan. Merupakan peringkat ketiga ya.
1: Betul.
0: Dua peringkat ketiga. Anda melihat 8 tim yang ada.
1: Ya.
0: Komposisinya seperti apa, Bung Deddy?
1: Ada tim Pasundan.
0: Ya.
1: Walaupun dia tersingkir, tapi dia punya ada 4 pemain di atas 190.
0: Wow.
1: Bahkan satu pemain usia 17, 2 meter 1.
0: Wow.
1: Kelas 3 SMA ya. Itu mudah-mudahan bisa menjadi pantauan khusus. Dilatih usus karena potensinya udah bagus.
0: Ya.
1: Nah, ini dia.
0: Kita saksikan dulu bracket dari SB Cup 2026 di mana Lavani Transmedia kemarin mampu mengalahkan Depu PR Alip Grobogan. Kemudian Sukun Badak harus mengakui kekalahan

0: lintas Perumda Tirta Bagasasi ya?
1: Betul sekali. Jadi memang kemarin pertandingan yang sangat menentukan, di mana Tukun Badak itu sebenarnya sudah unggul
0: ya
1: 2-0.
0: Betul.
1: Tapi di comeback. Luar biasa, Fahri ya, menjadi bintang ya. Tentunya ini tekad dia untuk rematch kembali. Karena ya, pertandingan pertama melawan Lavani, mereka kalah 3-0. Tapi mereka bertekad memberikan perlawanan optimal.
0: Betul. Kalau kita melihat bahwa ini menjadi satu turnamen yang menarik luar biasa ya. Tanggal 13, 14, 15, 16, 17. 1,3 miliar.
1: 5 hari.
0: 5 hari hadiah total. Ini apresiasi luar biasa untuk bola voli Indonesia.
1: Betul. Artinya pembinaan klub sangat diutamakan. Kenapa? Karena dari usia dini mereka bisa berkembang, mereka bisa berlatih. Dan untuk mengetahui seperti apa sih teknik-teknik itu dengan senior.
0: Ya.
1: Jadi mereka benar-benar bagus. Kalau tidak, ya gimana apresiasi dari ini? Lain itu juga untuk bagaimana media diperbanyak supaya nanti banyak masyarakat paham, bukan cuma di Jawa saja.
0: Tuh.
1: Karena kan Lavani Club masih di Jawa.
0: Ya.
1: Nah, kita berharap nanti ada Kalimantan, ada Sumatera, bahkan Sulawesi atau Papua. Mereka punya banyak klub-klub yang bagus, cuman pembinaannya kurang, masalah dana. Nah, mungkin next menurut informasi
0: di luar Jawa
1: akan ada putra-putri juga.
0: Wow. Baik. Bunda nih, tahan dulu komentar. Kita akan menuju ke rekan saya, Gita, yang sudah siap untuk langsung wawancara dengan pelatih dari Sukun Badak, yaitu Coach Agung. Silakan, Gita.
2: Bung Tia dan juga Bung Denny. Halo Spikers Mania, tiba kita di hari terakhir dari SBY Cup 2026 ini. Dan hari ini adalah pertandingan yang pertama, ada Sukun Badak versus DPUPR Grobogan. Kalau kita review sedikit kemarin pertandingannya, Sukun Badak melawan Perumda Tirta Bagasasi dengan 5 set. Kemarin Sukun Badak sempat memimpin dengan 2 poin, kemudian tim dari Tirta Bagasasi membalikan keadaan. Kira-kira apa strategi dari Sukun Badak hari ini agar kejadian serupa tidak terulang? Saat ini sudah bersama dengan Coach Agung. Halo Coach Agung, selamat siang. Coach, apa nih kira-kira persiapan yang sudah dilakukan dan taktik-taktik agar kejadian serupa tidak terulang kembali?
3: Yang jelas kita sudah evaluasi kemarin, yang kalah sudah. Nasi saya sudah jadi bubur, sudah nggak bisa lagi. Kita fokus nomor 3 lebih baik daripada nomor 4. Jadi kita harus fight dan juga balas kekalahan kita kemarin.
2: Nah, kalau melihat perjalanan tim hingga final ini, apa identitas permainan yang paling ingin coach tunjukkan di pertandingan penentuan ini?
3: Ya, yang jelas kita persiapkan untuk strategi ya, sama, nggak ada yang berubah, tapi kita tekankan konsistensi, disiplin di posisi masing-masing, dan konsistensi di serve, servis, itu yang paling penting.
2: Coach, ini kan banyak sekali dukungan positif nih dari para penonton, dan bagaimana cara tim ini mengubah tekanan publik menjadi motivasi yang positif buat para tim?
3: Ya, yang jelas yang banyak motivasi kita, ya kita alhamdulillah sudah banyak yang dukung tim kita, terima kasih banyak. Tapi yang jelas kami tetap harus fokus karena step by step kita harus melangkah maju. Itu aja sih yang paling penting buat tim sendiri.
2: Selamat Bung Agung dan juga tim Sukun Badak, semoga menang ya. Oke, saya kembalikan ke Anda Bung Tio dan juga Bung Denny.
0: Ya, terima kasih Gita. Tadi kita sudah dengarkan wawancara dengan Coach Agung. Ini salah satu pemain idola saya ini.
1: Betul.
0: Waktu masih bermain ya.
1: Masih ya.
0: Tapi sudah menjadi pelatih nanti Bung Denny.
1: Ya, tentunya tekad dari Coach ini sebenarnya ada hikmahnya.
0: Ya.
1: Kenapa? Pada saat mereka sebelumnya melawan DPUPR Grobogan, mereka sudah menang 2-0.
0: Betul.
1: Namun disalib di tikungan.
0: Unggul 2-0 ya.
1: Kalah 3-2. Sama. Akhirnya dia pikir, waduh, udah pasti gak masuk kan. Artinya ketemu Lavani. Ternyata Samator kalah. Nah, ini satu keberuntungan ya. Tidak bisa di ini. Samator juga sudah unggul 2-0, kalah 3-2. Jadi di pertandingan di SBY Cup ini, skor 3-2 hampir setiap hari.
0: Hampir tiap hari?
1: Hampir tiap hari.
0: Saking ketatnya?
1: Saking ketatnya.
0: Kalau Bung Denny melihat, apakah ada nama-nama baru yang muncul yang mungkin akan menjadi salah satu racing star Indonesia di masa akan datang?
1: Saya melihat dari 18 pemain yang dibawa oleh Samator, 13 pemain di atas 190 meter.
0: Wow.
1: 190 cm, artinya luar biasa. Kemampuan mereka sedikit lagi, tinggal banyakin cara bermain.
0: Ya.
1: Biasakan mental tertekan. Nah, itu yang masih perlu banyak pengalaman bertanding.
0: Ya, baik. Kemudian nanti kita akan berbincang-bincang kembali. Pemirsa, kembali saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan bagaimana Gita sudah bersiap-siap wawancara langsung dengan Coach Prasetya. Silakan Gita.
2: Ya, terima kasih Bung Tio dan juga Bung Denis. Sekarang saya akan tanya-tanya Coach Prasetyo dari DPUPR Grobogan, kira-kira persiapannya seperti apa? Halo Coach, bagaimana nih persiapannya kali ini? Kemarin 3-0 melawan Lavani, kali ini optimismenya bagaimana?
3: Kalau pertandingan kemarin kita realisasi saja sih Kak. Kita rotasi buat pemain untuk persiapan di hari ini gitu. Untuk kesiapannya alhamdulillah teman-teman dalam kondisi yang prima. Hasilnya nanti kita pasrahkan sama Yang Allah Subhanahu wa taala begitu.
2: Tapi kan tim lawan ini dikenal punya transisi serangan yang cukup cepat ya. Strategi apa yang paling menjadi fokus evaluasi coach ini sebelum pertandingan penentuan ini?
3: Mungkin kita bertahan di blok sama defense-nya, harus kita evaluasi dari pertandingan ke pertandingan kemarin. Semoga teman-teman dalam permainan yang baik untuk hari ini gitu Kak.
2: Tapi kalau dari segi komunikasi pemain ini, bagaimana menenangkan para pemain agar tetap tenang dan fokus untuk meraih poin-poin?
3: Oh, karena ini banyak pemain muda ya Kak. Ya sebagai official ya kita banyak-banyak memotivasi sih. Banyak motivasi biar teman-teman dalam mental yang baik begitu.
2: Ini sejauh ini targetnya juara 3, juara 4 atau gimana nih?
3: Kalau target kita pengennya yang terbaik Kak gitu. Syukur-syukur bisa juara 3, amin.
2: Baik, semangat Coach Prasetyo dan juga tim DPUPR Grobogan, semoga menang ya. Nah, Bung Tio dan Bung Deni, demikian wawancara saya, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih kita dan sudah langsung wawancara dengan Coach Prasetyo. Tadi mengatakan pemain muda ini butuh motivasi.
1: Betul.
0: Apakah sesulit itu menangani para pemain muda di bola voli?
1: Ya, kita kenal pemain muda matangnya, ya mohon maaf, di Tarkam. Okay. Mereka belajar di Tarkam, karena di situ banyak pemain senior. Sebenarnya bukan jelek, tapi mereka lebih banyak latih tanding, memperkaya bagaimana pengalaman mereka di Tarkam. Kalah menang itu biasa, cuman pemain itu kan ada jenjangnya. Mereka harus lihat dari bawah, dari katakanlah junior, usia berapa, 17, usia 18, 21. Sehingga mereka sampai ke senior itu benar-benar sudah matang menjadi pemain yang di atas rata-rata kemampuannya. Yeah.
0: Dan ini tidak mudah bagi pelatih ya untuk bisa memotivasi para pemain muda untuk bisa konsisten dari pertandingan pertama hingga pertandingan final.
1: Betul.
0: Ya. Nah tentunya pemirsa Anda bisa menyaksikan pertandingan di hari ini live langsung di Trust TV, CNN Indonesia, kanal 40 UHF, ada juga cnnindonesia.com, di YouTube CNN Indonesia, dan juga ada TikTok CNN Indonesia, dan juga tentunya bisa menyaksikan di detik.com. Baik pemirsa, kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami di SBI Cup 2026.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
4: Surut ya.
6: Tegasan.
4: Dengan kemasan baru.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
3: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
3: Ultra Flu?
4: Flu reda.
5: Lekasan.
2: Dengan kemasan baru.
6: Ya, kembali pemirsa, kami masih bersama Anda tentunya di Gor Samapta Magelang untuk bisa menyaksikan pertandingan pertama di hari ini, yaitu perebutan peringkat ketiga dari SBY Cup 2026 antara DPUPR Alip Grobogan akan menghadapi Sukun Banda Kudus. Kalau dari kacamata Anda, pengamatan Anda seperti apa pertandingan yang akan kita saksikan sesaat lagi?
7: Tentunya mereka sudah pernah berhadapan,
6: ya,
7: karena di Pool B, dua-duanya di Pool B nih.
6: Ya.
7: Hanya saja pada saat penentuan juara, mereka yang juara ini sebenarnya.
6: Ya.
7: Tetapi ya, itulah pertandingan bola voli. Akhirnya di pool A kembali dipertemukan antara Lapani dan Tirta Bagasasi. Sedangkan di pool B menentukan 3-4.
6: Ya.
7: Ada yang menarik. Yang pertama adalah bagaimana seorang toser yang namanya Bagas Farhan Ramdan. Itu pemain Sukun Banda Kudus tinggi 192. Ya kan, artinya si setter sama si spiker lebih tinggi si setter ya.
6: Betul.
7: Nah, ini harus dimanfaatkan. Harusnya sudah menjadi pantauan ya ke depannya. Kenapa? Karena biar gimana pun juga untuk ke level Asia kita perlu pemain-pemain tinggi, perlu postur yang lebih baik. Juga ada Wismoyo. Wismoyo juga cukup baik, kelahiran 2002. Nah, ini pantauan-pantauan yang ini atau talent scouting ada, mestinya kan ada tim A, tim B. Nah, itu yang kita kepengen. Kalau ada pertandingan, mereka-mereka turun akan memperbanyak para pemain-pemain nasional Indonesia mendatang.
6: Ya, ini menarik. Tadi Anda mengatakan bahwa jika Indonesia ingin masuk ke level Asia, memang tinggi badan
7: betul
6: harus menjadi salah satu faktor.
7: Betul.
6: Ya. Dan kali ini kita memiliki regenerasi yang cukup bagus.
7: Baik,
6: ini.
7: Betul sekali.
6: Anda melihat masa depannya seperti apa di usia seperti mereka saat?
7: Cukup baik. Ya, pertama kan kita sudah punya kemarin U18,
6: ya,
7: sudah punya juga U21.
6: Ya.
7: Yang kemarin ikut menjadi Indonesia junior lah, Indonesia kedua
6: ya
7: lah.
6: Ya.
7: Namun dengan adanya para pemain amator dengan di atas 190 itu mungkin ada tiga lapis lah gitu ya. Sehingga pada saat mereka udah waktunya naikin ya. Jadi berjenjang. Jadi tidak mudah menjadi pemain nasional. Karena kalau mereka tiba-tiba, oh kok ujuk-ujuk jadi pemain nasional. Nah, kalau punya jenjang seperti itu kan orang lihat, oh iya, dulu pernah junior, dulu pernah ikut U17, U18, U19. Nah, itu yang harus bisa dipertahankan untuk kualitas pemain.
6: Ya, kalau dari 4 tim yang lolos ke semifinal kemarin,
7: ya,
6: apakah ada kejutan dari pengamatan Anda, Bung Denny?
7: Sangat mengejutkan.
6: Karena ada nama-nama seperti tim yang kita tahu, Surabaya Samator, kemudian Pasundan tidak bisa masuk ya,
7: ya
6: ke semifinal.
7: Ya, yang Pasundan kemarin memang sengaja membawa antara senior junior.
6: Ya.
7: Nah, sedangkan di tim amator kan mereka baru saja ikut Proliga.
6: Betul.
7: Harusnya pengalaman itu bisa dijadikan modal ya untuk
6: ya
7: pengalaman bertanding anak-anak yang muda-muda juga. Namun ya, sekali lagi mental bertanding karena di sana ada Ramah Faza yang tentunya membimbing para adik-adiknya. Namun sekali lagi belum berpihak ya, nasibnya masih kalah walaupun sudah menang 3-2. 2-0 akhirnya kalah dengan 3-2. Nah, hal-hal ini yang perlu kita waspadai bahwa pemain amator dengan Inggris itu mereka cari pemain dari seluruh Indonesia.
5: Iya.
7: Nah, itu salah satu bibitnya. Kenapa? Mereka sekolah, mereka latihan, harus imbang.
6: Jadi tentunya pemerataan di seluruh Indonesia yang diharapkan ya untuk depannya ya, Bu. Tadi kita sempat bahas jangan hanya di Pulau Jawa.
7: Betul.
6: Kalau bisa dari ujung barat Pulau Indonesia hingga timur
7: ya,
6: itu memiliki klub pemain yang bagus.
7: Betul.
6: Sehingga kompetisinya merata.
7: Kan padepokan voli setul. Mungkin ada padepokan voli di daerah timur di mana dipusatkan. Sehingga secara sekolah, secara pendidikan mereka juga bisa sekolah, bisa berlatih dengan bagus. Kalau semua ditempatkan di Jakarta, agak kesulitan juga, jauh dari keluarga.
6: Ya. Kalau kita melihat memang antusiasme di masyarakat Kota Magelang juga luar biasa ya.
7: Ya.
6: Saya lihat sudah ramai di luar. Dan memang dari tanggal 13 ini menjadi salah satu keuntungan Kota Magelang. Berhasil menjadi tuan rumah dari SBY Cup 2026. Yang sudah berlangsung sejak tanggal 13 dan total hadiah 1,3 miliar. Juara 1, 500 juta. Runner-up, 300 juta. Peringkat ketiga, 200 juta. Dan peringkat keempat, 100 juta.
7: Ya, artinya ada apresiasi semuanya. Ya. Makanya semua klub mengincar untuk masuk ke empat besar. Karena begitu besar hadiah yang diberikan
5: ya
7: untuk SBK pertama. Ya, tidak

0: kemungkinan yang kedua akan lebih besar lagi, Bung Tio.
1: Ya, betul. Kalau berbicara key player dari kedua tim, dari DPUPR Grobogan siapa? Dari Sukun Badak Kudus siapa?
0: Kalau dari DPUPR Grobogan itu ada sang kapten ya, Christopher, ya selaku kapten dia...
1: Nugroho ya? Christopher Nugroho. Ya,
0: sama namanya. Nah, yang menarik dia seorang quicker, middle blocker.
1: Oke.
0: Okay. Cukup baik, cukup berani, tergantung dari tosser. Tossernya juga cukup baik ini juga. Ya, di mana mereka istilahnya berani lah, Dwi Ariyadi, Suprianto.
1: Ya.
0: Bola-bola apapun kalau memang dia yakin, benar-benar dikeluarin.
1: Ya.
0: Lalu juga ada Sekti Wibowo, juga bagus.
1: Ya.
0: Artinya ada Arvedo. Arvedo, walaupun middle blocker, tapi tingginya juga cukup baik ya, 190-an.
1: Sedangkan untuk di Sukun Badak Kudus siapa, Bung Teddy?
0: Kalau di Sukun Badak, ada pemain yang kapten, namanya Ricky Ferdianto. Ya. Tidak begitu tinggi, cuman dia sangat mahir kalau diberikan dari posisi 2. Ya. Itu salah satunya juga ada Sabta Raffi Sanjaya yang menarik. Mereka tingginya hanya 180-an,
1: okay,
0: tapi kemampuannya luar biasa. Optimis, daya juangnya bagus.
1: Ya, ya, kita juga lihat kehadiran Bapak Osi ya, memberikan support untuk SBK 2020 kali ini, Bung Deddy.
0: Ya.
1: Dan ini juga tidak lepas dari peran yang luar biasa dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya.
0: Betul.
1: Selaku, saya rasa ini bukan hanya owner.
0: Betul.
1: Dari Lavani ya. Tapi bagaimana salah satu sosok yang dibutuhkan voli Indonesia untuk bisa mengembangkan voli ini lebih besar lagi.
0: Ya.
1: Untuk menuju ke Asia.
0: Saya setuju. Kenapa? Kan dulu beliau bekas pemain.
1: Betul.
0: Di angkatan di Akmil sini, angkatan 73 kalau nggak salah. Sebagai captain team.
1: Ya.
0: Nah, pada saat jadi presiden, justru beliau adalah pengen main sama mantan tim nasional.
1: Yeah.
0: Jadi saya pernah bermain sama beliau.
1: Oke. Okay. Baik, Bu Deni dan juga pemirsa, kita akan melihat saat lagi jelang pemanggilan pemain di SBY Cup 2026, perebutan peringkat ketiga, DPUPR Alit Grobogan menghadapi Sukun Badak Kudus.

0: Arif, ya, bagus.
1: SB Cup 2026 bersiap untuk pertandingan pertama di babak final memperebutkan juara ketiga dan keempat. Gor Samapta Kota Magelang, are you ready? Langsung kita panggil tim yang pertama, Sukun Badak. Kapten nomor punggung 2, Diki Rifki Ferdianto.

Nomad Bugun Tiga, Hasan, Shafa, Rizki, AP. Nomor punggung 4, Sabta, Raffi, Sanjaya. Nomor punggung selanjutnya, 5, Widya, Cahya, Wismoyo. Nomor punggung 6, Alif, Abi, Ahmad. Nomor punggung 7, Adik, Tri, Yulianto. Nomor punggung 8, Bagas Rasya Pratama. Nomor punggung 9, Made Harin Mayena. Nomor punggung 12, M. Rizky Baihaki. Nomor punggung 14, Dimas Setiawan. Nomor punggung 15, M. Haikal Hidayatullah. Nomor punggung 19, Bagas Farhan Ramdan. Nomor punggung 16, Alan Diana Belialdo. Tim Sukun Badak didampingi oleh Coach Agung Seganti.

Dan untuk tim selanjutnya, ini dia DPUPR Alif Grobogan. Kapten nomor punggung 2, Christopher Aurelian Nugroho.

Nomor punggung 14, M. Yenuri Nur Fadli. Nomor punggung 3, Tegar Aji Aymar. Nomor punggung 4, Aditya Warman. Nomor punggung 5, Arswendo.

estúdio, Lutfi, Zaki, Shihabula. Nomor punggung 8, Reza Ardista Afadila. Nomor punggung 9, Sakti Wibowo. Nomor punggung 10, Wahyu Agung Setio Nugroho. Nomor punggung 11, Dwi Aryadi Subrianto. Nomor punggung 19, Tatang Yuniarto.

Nomor punggung 24, Sandi Bagas Prasetyo. Nomor punggung 13, Raffi Dika Sufyan.

tim DPUPR Ali Grobogan didampingi oleh coach Prasetyo Dwi Hernawan. Hadirin, disilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Atlet dan official disilakan menghadap ke layar. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit 1, Dadang Prarudiana, wasit nasional. Wasit 2, Agung Gunawan, wasit nasional.

0: pemirsa pecinta bola voli di seluruh tanah air, tentunya kembali kami hadir untuk Anda dalam siaran langsung SBY Cup 2026 langsung dari Gor Sababta Magelang. Saya Tidur Bro bersama dengan Bung Denny Henry. Bung Denny, jelang pertandingan DPUPR Grobogan menghadapi Sumbul Badak ini, sepertinya kita saksikan dulu starting yang dimiliki oleh Sumbul Badak. Ada perubahan,
1: ada Bagas lebih main duluan, jadi artinya ya, starting sinknya rosternya kalau kemarin beda ya, ya. Kali ini kembali dimainkan ya antara Wismoyo. Memang kelihatan dari kebugaran lah tentunya.
0: Betul, sedangkan DPUPR Halim Grobogan menurunkan starting six yang sama di pertandingan kemarin. Ya, tentunya ini juga mencoba untuk lebih fresh ya. Tadi mengatakan rotasi di pertandingan kemarin.
1: Betul.
0: Supaya lebih fresh hari ini, karena mau tidak mau hadiahnya berbeda.
1: Ya.
0: Ada 200 juta dengan 100 juta. Tentunya berbeda, Bung Denny.
1: Semangatnya juga beda.
0: Betul. Baik, kita akan saksikan tentunya di laset pertama dari perebutan peringkat ketiga SBY Cup 2026. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan bahwa DPUPR Alif Grobogan menggunakan jersey berwarna putih biru, sedangkan Sukun Badak Kudus menggunakan jersey berwarna hijau.
1: Ya, kalau kita lihat, sepertinya yang lebih bugar adalah DPUPR.
0: Kenapa? Ya.
1: Karena mereka menyimpan, karena begitu lawan Lavani udah mereka lepas aja dan lebih fokus ke pertandingan ketiga.
0: Oh, satu bisa baik. Oh, sudah bisa dikejar tadi. Poin pertama bagi DPUPR.
1: Memang yang menjadi kendala tim yang hadir termasuk Lavani adalah blok.
0: Ya.
1: Bagaimana center blok menutup, bagaimana timingnya masih belum pas juga.
0: Oh, overpass. Ya, mudah saja kembali poin bagi DPUPR. Ya, ini receive yang tidak sempurna ya.
1: Ya, tentunya kemarin agak kecewa ya. Mereka setelah main 5 set, 3 hari mereka main 5 set semua.
0: Betul.
1: Jadi stamina benar-benar terkuras. Jadi rotasi main harus bagus.
0: Ya, sangat percaya diri kali ini. Satu poin pertama, pemirsa dapatkan oleh Sukun Badak.
1: Ya, tangkap tight tadi.
0: Made Harin ya. Mayana akan lakukan serve. Back attack. Oh, mengenai dan termasuk sepertinya. Sedikit beruntung Bung Denny.
1: Betul, ada lucky ball.
0: Ya. Meskipun kita lihat tadi blok sudah benar ya.
1: Iya.
0: Timing sudah benar, tapi mengenai bibirnya termasuk. 3-1. Oh, baik ya. Sekali.
1: Ini memang menjadi andalan. Ya. Jadi kalau adik Tri Yudhanto naik, rata-rata diberikan bolanya karena dia mengganggu apa ritme permainan lawan.
0: Dua tiga, Adik serve. Wow, sayang sekali tidak mampu melewati net ya.
1: Memang kalau kita lihat tadi bolanya kurang jalan.
0: Ya.
1: Dan tetap memaksakan diri untuk melakukan pukulan keras, akhirnya tidak sampai. Sayang sekali.
0: Bukan menjadi sama 3-3. Kembali Adik Tri Yulianto. Oh, ya. Satu serve yang dibuang begitu saja.
1: Ya, Adik ini cukup menarik ya. Kenapa? Dia seorang middle blocker, namun dia jump stop, dia ada speed, kadang-kadang floating. Ya, cukup baik, cukup berani ya, tergantung situasi.
0: Christopher Nugroho, 4-3.

0: Masuknya sangat baik. Locknya.
1: Out. Ya,
0: that's out. Poin kembali didapatkan oleh Sukur Badak. Cukup berimbang. Ya. Cukup hati-hati saya rasa. Betul, di set pertama.
1: Ya, salah satu pemain nasional kita, U21, kaptennya adalah tadi.
0: Ya. Tegar serve.
2: Oh, satu bloknya sangat baik.
1: Masuk.
0: Ya, ya masuk. Kita lihat. Berhasil dilakukan dengan baik oleh Sukur Badak. Ya, satu blok saja ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Berhasil dilakukan oleh Dimas Setiawan.
1: Back attack.
0: Attack kali ini.
1: Oh, masih mampu.
0: Ya, seperti ada fall.
1: Ya, sudah menyentuh lantai terlebih dahulu.
0: Ya, betul.
1: Yuk, ya.
0: 5-5 saat ini. Kejar-mengejar poin di set yang pertama. Tentunya bagi Anda yang baru bergabung, inilah pertandingan perebutan peringkat ketiga di SBY Cup 2026 antara DPUPR Gerobogan menghadapi Sukur Badak Kudus. Nanti final tentunya setelah pertandingan ini akan mempertemukan Lavani Transmedia, akan menghadapi Perum dan Tirta Bagasasi. Ya.
1: Tadi sang kapten memberikan angka tambahan dari back attack.
0: Ya.
1: Jadi Mada Hayena termasuk Haikal ya, pada cukup baiklah dalam melakukan
0: ya service ace.
1: Betul ya.
0: Ya, ini yang dikatakan Bung Deni, salah satu pemain adalah tim nasional U21 ya.
1: Betul.
0: Haikal Hidayatullah. Kita lihat membuat Sukur Badak unggul 2 poin. Kembali Haikal berkonsentrasi, kembali akan melakukan serve. Ya, berubah cara serve ya Bung Deni.
1: Betul.
2: Oh,
1: ace block atau ya, keluar kita lihat keluar. Oh, ada pantulan yang kurang cermat.
0: Betul. Tapi saya rasa timing block dari Bagas Perhan dan juga Dimas Setiawan sangat baik ya.
1: Ya, memang arahnya cukup cermat tadi bagaimana spiker mencari bola touch out.
0: Oh, kembali Seferor. Sayang sekali. Membuang kesempatan itu saja.
3: Matahari, attack-nya nggak usah ke susu ya. Tang, kalau mau dibuang keras kalian, jangan nanggung. Ya, kalau nggak, dibuang. Oke. Nggak usah ke susu ya, Ben. Nanti, Ben.
4: Bawa keluar. Ya, oke. Sama, semua. Yuk, yuk, yuk. Tambah lagi semangatnya, yuk. Tambah lagi semangatnya, yuk.
0: Ya, kalau tadi kita sekilas melihat Coach Prasetyo mengatakan bahwa attack-nya lebih sabar,
1: ya,
0: jangan buru-buru. Sedangkan kalau dari kubu Sukur Badak, Agung Seganti, semua baik-baik saja, aman. Sesuai dengan keinginan pelatih.
1: Betul, artinya mereka ini kan banyak pemain muda.
0: Ya.
1: Pengennya cepat selesai, pengennya keras pukulannya, pengen kalau kita bilang ngeboom gitu ya, kan. Nah, padahal kan sama nilai flashing, sama nilai keras sama.
0: Betul.
1: Nah, tetap satu nilainya.
0: Baik, kembali kita lanjutkan pertandingan di set yang pertama. Dimas Setiawan serve. 8-6 saat ini. Ah, receive kurang baik. Wow,
1: ya,
0: untuk bisa dijangkau tadi oleh Dimas.
1: Memang di sini begitu mereka lolos pukulan spike-nya pada keras-keras nih.
0: Ya.
1: Tergantung bagaimana strategi defense, koordinasi antara blok dan defense yang diperlukan.
0: Itu akan menjadi kunci ya, Bung.
1: Betul.
0: Luar biasa, kali ini variasi yang baik dilakukan oleh Bagas Farhan tadi.
1: Ya.
0: Ini center dengan tinggi 190 cm,
1: ya,
0: punya kelebihan blok dan juga bisa mengalirkan serangan dengan baik ya.
1: Betul. Salah satu keunggulan, dan dia harus pintar menjaga ritme. Ritme mau main cepat, main lambat. Ya.
0: Baca.
1: Ya.
0: Baca berhasil. Kita lihat cukup baik Christopher Nugroho. Seperti Alfredo Vico ya.
1: Ya, menjadi andalan untuk ya, melakukan back attack dari posisi 2. Ya.
0: Ya, kali ini baik sekali kejelian dari Adik Triulianto.
1: Seperti yang saya bilang, Adik Triulianto benar-benar pembeda. Ya. Jadi merusak ritme permainan lawan ya Adik ini.
0: Betul. Ade. So.
2: Oh.
0: Kedua kalinya kita lihat ada serve error dari

0: Sumur Badak Kudus.
1: Kemarin Madeharin ini luar biasa, set pertama, set kedua, set ketiga, set keempat mulai agak ragu-ragu. Dia jump-nya dia rubah menjadi floating serve.
0: Ya. Yeah. Oh.

0: satu prospek tadi maksudnya, tapi terlalu melebar. 12-9 gagal dilakukan dengan baik oleh Lutfi Sihabuloh.
1: Oke, belum jauh ya, belum jauh. Itu ikut belakang ya? Apa dia nang? Gak usah aku susu, alon-alon sih. Sabar dikit, sabar dikit.
0: Ya, kembali pemirsa set pertama 12-9 saat ini. Kita lihat ujung kembali Alif yang akan lakukan serve. Cukup baik mudah di serve kita untuk Alif.
2: Ah, ini masih bisa diselamatkan, namun serang pojok ya. Nah, kekurangan dari tim yang ada pertandingan ini. Mereka pukul keras, hingga bola posisi 6-nya harusnya mereka jauh di belakang, artinya di belakang garis belakang ya. Kalau, apalagi melawan Lavani yang powernya keras, kalau tidak diantisipasi bola-bola tasbol akan kesulitan. Namun ada risiko juga, begitu dijaga bola belakang, bola placing yang dia mainkan.
0: Ya. Ketek kali ini, oh satu
2: titik baik
0: sebetulnya, ya. Kembali. Dia pasti sudah membaca tapi blok keluar. Tahu. Ya, saya rasa Sukun Badak memiliki blocker yang lebih baik
2: ya
0: di pertandingan kali ini.
2: Betul. Namun mereka bertekad untuk yang tadi Bung Tio bilang,
0: ya.
2: Jangan lupa 200 juta masuk.
0: Oh. Ya, betul. Kali ini.
2: Oh.
0: Ya. Keras sekali. Poin kembali dapatkan oleh Sukun Badak Kudus. Ya, kita tahu Sukun Badak juga banyak sekali menyumbangkan pemain-pemain ke Proliga dan juga tim nasional ya.
2: Betul, banyak diambil ke TNI AU, ya, termasuk Wismoyes juga menjadi center utama tim TNI AU.
0: 13-11 kali ini Diki Rifki. Satu serve sangat keras tadi. Ya, tebus kali ini. Poin didapatkan oleh Alfredo Vigo. Ya, masih cukup berimbang ya, Bu Dedi, kalau melihat di set pertama ini.
2: Ya, temponya masih sama, masih seru, masih belum terlihat mereka ngotot untuk bermain bola-bola cepat.
0: Ya. Alfredo Vico, serve. Terbaca kali ini. Menjadi sama, 13-13. Satu kebangkitan yang sangat baik diperlihatkan oleh DPUPR Grobogan.
2: Betul sekali, tempat unggul 12-9 namun tidak dapat dipertahankan. Sudah mulai terbaca ada triple bokal, jadi cukup baik ya mereka. Ini ada kemajuan, mereka awalnya cuma satu atau dua, namun sekali ini sudah bisa dengan triple broker.
0: Ya, cukup nekat tadi untuk menghadapi tiga blocker ya.
2: Betul.
0: Oh, sayang, kita lihat gagal. Lutfi Sihabuloh.
2: Ada video challenge yang diminta sepertinya.
3: Video challenge.
0: Ya. Ya, sepertinya block touch ya yang dilihat oleh Coach Prasetyo. Apakah memang mengenai blocker dari Sukun Badak? Ya, ini salah satu hal yang menarik. Tentunya kesempatan untuk mengambil challenge ya. Karena tentunya ada saja mata yang mungkin tidak bisa melihat dengan jelas.
2: Ya. Dan ada yang menarik, ada sisi positifnya. Bapak SBY mengadakan SBY Cup ini.
0: Ya.
2: Yang pertama adalah bagaimana klub Lavani.
0: Oh, sudah ada ya? Oh, no block. Ya, no block touch.
2: Klub Lavani ini sebagai panutan ya, sebagai role model. Bagaimana rajin triple blocker. Tadinya mereka belum pernah melakukan triple blocker.
0: Iya.
2: Karena ada Lavani triple blocker, mereka contoh.
0: 14-13, Sukun Badak unggul.
2: Oh,
0: ini dengan sudutnya sangat sempit tadi.
2: Betul sekali, bagaimana di posisi satu, dipukul.
0: Ya, Alfredo saya rasa dan juga Lutfi ini menjadi dua pengumpul poin terbanyak ya.
2: Betul.
0: Dari DPUPR. Balik Lutfi. Baru dipuji Bung Denny.
2: Betul.
0: Baru dipuji Lutfi.
2: Gak boleh.
0: Ya.
2: Tapi Lutfi ini agak sedikit antik. Dia

0: tidak melakukan ancang-ancang. Jadi dari tempat langsung lompat untuk jump. Nah ini satu ya kerugian lah ya. Dari sisi power, dari sisi orang melihat siapa yang ini harusnya dia manfaatkan untuk mundur dulu ke belakang.
1: 15-14. Wow, keluar saya sekali. Mencoba mendapatkan di... Ya. 16-14.
2: Kalau ritmenya udah ketemu, minimalisir kesalahan ya, Nang. Terutama di servis, Eman. Oke? Okay? Ipan berani, Nang. Nggak apa-apa.
3: Tambah semangatnya ya. Semangat lagi ya. Dilawan. Ayo, dilawan. Yuk. Kal, bolamu.
2: Yo, bisa.
3: Ayo, woi, cepat lagi, yo.
2: Oke.
1: Ya, trickle tempat kedua 16-14. Sejauh mana Anda melihat perubahan cara bermain dari kedua tim, Bung Denny?
0: Ya, saya melihat harus berani bola-bola quick, ya, bola-bola cepat. Karena kedua tim ini agak sulit ya mengantisipasi bagaimana timing blok untuk bola-bola cepat.
1: Ya, itu dia masalah utama ya.
0: Ya.
1: Oh, ya. Kali ini kembali. Blok yang sangat rapat dari Bagas Farhan dan juga Adik Tri Yulianto. Ini menjadi keunggulan dari Spoon Badak. Mereka memiliki blok yang lebih baik.
0: Ya.
1: Seperti tadi Anda katakan berulang kali ya, di level ini timing blok itu akan menjadi kunci.
0: Betul sekali, kalau kita lihat tadi bagaimana Bagas dengan cukup baik melakukan blok.
1: Oh, kali tidak ya. Berhasil dieksekusi dengan baik oleh Sakti Bo. 15-17 mencoba untuk memperkecil ketertinggalan. Tegar Aji akan lakukan serve kali ini.
0: Sayang,
1: ya, kurang ramai. Ya, tidak bisa dimaksimalkan. Oh, beruntung kembali. Satu kesalahan dari Sumur Badak dimanfaatkan dengan baik oleh DPUPR, Alif Grobogan.
0: Ya, dalam praktek lama sudah baik ya. Lakukan power pressing, dibuang keluar ya.
3: Oke, yuk, poin. Satu lagi, margin satu lagi. Ayo, langsung pindah ya, langsung pindah. Come on, let's go. Langsung pindah. Ayo. Ikut ya, Agam. Ikut sama.
1: Ya, time out yang diminta oleh Coach Agung cukup simple ya. Dia minta satu margin lagi, langsung pindah. Hanya ingin mengganggu ritme permainan lawan saja.
0: Ya, memang beda ya antara Coach Putra maupun Coach Putri cara menginstruksikannya.
1: Ya. Oh. Ya, berhasil. Langsung mendapatkan poin dari Sukur Badak. Bedanya apa, Bung Denny?
0: Ya, perbedaannya gitu. Kalau Putri harus agak detail, pemikirannya detail. Ini kamu harus begini. Kalau Putra, enggak. Kamu main baik, ya. Bloknya diperbaiki, tenang, sabar.
1: Cukup begitu ya?
0: Itu aja sih.
1: Oh, gagal kita lihat terlalu ajal untuk keluar tadi. Timing tidak tepat ya.
0: Ya.
1: Bisa bolanya pun tidak pas tadi. Ingin bermain bola cepat tapi tidak pas. 19-16, kembali Bagas Farhan. Sudah unggul 3 poin. Oh, lagi-lagi. Blok menjadi kekuatan Sukur Badak Kudus. Adik Tri Yulianto. Ya, hanya satu blok tadi kita lihat berhasil. 7-7 ya, Adik versus Lutfi.
2: Kalau selamat sih. Ya. Ambil resip dulu ya. Sekali ya, masih bisa. Ayo, belum selesai. Ayo, Nayo. Yo, sabar dikit. Yo. Oke, Mas. Ayo, selesai. Ajak ini terus istirahat, Linang.
1: Ya, yeah, sudah terlihat dihafalin oleh lawan. Seperti harus mengganti cara melakukan serangan tadi.
0: Betul, sekali kalau kita lihat tadi bagaimana Adi melakukan blok, namanya blok aktif. Jadi suka nipu dulu. Kenapa nipu dulu? Dia bloknya lurus dulu, baru dia putar ke crossing. Seperti itu.
1: Betul. Ya, ini poin kelima, Bung Deddy, dari blok yang baik. Saya hitung lima, poin kelima dari Sukun Badak Kudus. Blok yang sangat baik, lagi-lagi dari Bagas Farhan dan juga Adik Trilianto.
0: Dari lima hari pertandingan, Sukun Badak selalu baik di set pertama.
1: Oke.
0: Okay. Lalu dominan ya, mereka bagus, baik. Namun udah mau set kedua, set ketiga, ada sedikit penurunan. Stamina, perubahan, tempo permainan, dan tidak ada rotasi juga. Nah itu yang membuat mereka kadang-kadang sudah bagus, tiba-tiba kalah. Ya. Sudah bagus, tiba-tiba kalah.
1: Kita akan melihat apakah akan terjadi kembali kali ini.
0: Ya, saya berharap ada evaluasi yang cukup baik dari Bud Agung Kedasi.
1: Ya, telah cross spike posisi satu keras kali ini dilakukan, berhasil. Bali Made Harin Mayana. Oh, kita lihat blok yang sempurna sekali di game yang pertama, set pertama ini.
0: Titik awal pertama, terus dapat 23.
1: Ya, 6 poin.
0: Betul.
1: Udah nih dari blok.
0: Betul.
1: Didapatkan oleh Sukun Badak Kudus. Ya, bola cepat pun.
0: Ya.
1: Terbaca ya.
0: Ya, artinya saat ini tim Sukun Badak mampu menerapkan blok sebagai serangan.
1: Betul. Sudah 7 poin didapatkan dari blok yang sempurna. Dan kali ini kembali. Set point 24-17.
0: Masih bisa.
1: Masuk. Seperti mengenai blok dari Sukun Badak.
0: Betul.
1: 18-24 belum berakhir. Masih set point bagi Sukun Badak Kudus. 6 kali set point didapatkan kali ini. Masih bisa kembali. Oh, cukup tertik. Ya, tanpol 2 kali. Ya, harus jeli para pemain muda ya. Untuk tidak pukul keras, tapi yang penting poin.
0: Ya. Padahal tadi sudah baik awalnya, namun karena terlalu jauh perbedaan margin poin, itu yang membuat mereka harus lebih hati-hati.
1: Ya, kembali kesempatan.
0: Ya.
1: Oh, selesai. Kali ini. Ya, 25-19. Set pertama menjadi milik Sukun Badak. Unggul atas JPUPR.
4: Balik. Dimenangkan oleh Sukun Badak dengan skor 25-19. Kedudukan sama 1-0 untuk Sukun Badak.
1: Ya, kita sudah saksikan bagaimana pertandingan di set pertama di mana Sukun Badak Kudus berhasil unggul 25-19. Dan ini bagaimana highlight pertandingan. Saya rasa 7 poin dari blok adalah satu kelebihan dimiliki oleh Sukun Badak.
0: Ya, betul sekali. Blok merupakan sebagai serangan yang sudah diterapkan di set pertama ini. Jadi, variasi serangan yang dibangun oleh DPUPR Robokan harus lebih bagus lagi untuk menghindari dua blok.
1: Ya, baik, kami akan kembali untuk Anda pemirsa nanti bersama kami di SBY Cup 2026. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.
5: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
5: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
6: Ultra Flu?
5: Flu reda.
7: Lekasan.
5: Dengan kemasan baru. Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
6: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu

0: Obatnya?
1: Iya betul. Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Surut ya.
4: Tegasan.
1: Dengan kemasan baru.
5: Ya, pemirsa masih di SBY Cup 2026 langsung dari Gor Samapta di Kota Magelang. Dan baru saja kita saksikan sementara ini di set pertama, Sukun Badak unggul dengan 25-19. Ya, kita lihat dari statistik di set pertama, Bung Denny. Ya. Attack 15 berbanding 11, blok 6 berbanding 1, E1 berbanding 0, dan error 7 berbanding 3 untuk keunggulan Sukun Badak.
6: Ya, terlihat itu tadi blok sebagai serangan sudah diterapkan.
5: Ya.
6: Dan ada juga Adi Triwiranto sebagai pembeda, karena setiap dia melakukan spike, melakukan umpatan lalu diberikan. Nah, ini satu pembeda ya tentunya dengan ini untuk merusak tempo yang akhirnya mereka tidak mampu menerapkan tempo permainan cepat karena Adi selalu mengganggu. Yeah. Dan selain lagi ace block itu banyak didapat karena center block mereka rajin ke kiri ke kanan untuk menutup serangan atau celah-celah daripada pertahanan mereka.
5: Ya, kalau Anda melihat di set kedua yang harus segera diperbaiki oleh DPIPR apa untuk bisa membalikkan keadaan?
6: Receive nomor satu.
5: Oh, sayang kembali.
6: Ya, sayangnya.
5: Seorang setter sebagai seorang middle blocker juga ya. Dengan tinggi 190 ini sangat sangat nyaman sekali. Betul. Bagi Sukun Badak.
6: Betul sekali.
5: Bagas 1-0 poin pertama dari Bagas tadi. Kita lihat justru membuang some error dari Bagas.
6: Yang sering diinstruksikan coach Agung Seganti, jangan buru-buru, tahan, sabar. Ini yang terjadi. Karena ada waktu kan 10 detik untuk melihat siapa yang akan diberikan. Ini terburu-buru mereka.
5: Pas kali ini, 3 blocker. Christopher Nugroho berhasil memberikan 1 poin. Ya, kalau mereka bermain lepas dulu sangat menarik pertandingan ini ya.
6: Ya, di pertandingan pertama, kedua, belum ada triple blocker.
5: Ya, kali ini ada.
6: Melihat, ya,
5: Lavani
6: melihat
5: ya. Lavani menjadi trendsetter.
6: Ya. Oh, baik sekali.
5: Soft block tadi berhasil.
6: Out.
5: Oh, jauh keluar.
6: Pass out.
5: Ya, awal yang bagus bagi DPUPR untuk bisa menambah poin atau setidaknya memperbaiki scoreboard mereka dibandingkan set pertama. 3-1.
6: Ya, sejak technical timeout pertama dan kedua selalu tertinggal.
5: Ya.
6: Apakah ini bertanda bahwa mereka akan unggul?
5: Masih bisa.
6: Ada kesempatan.
5: Terbaca, kita lihat kali ini ada dua ya. Blocker. Kembali Christopher Nugroho ya, cukup ya. Jeli. Ada apa dengan Sukun Badak yang sepertinya kehilangan fokus di awal set kedua, Bung Denny?
6: Ya, kalau mereka awalnya bagus, seperti yang tadi saya bilang, Bung Tia. Mereka agak sedikit inkonsistensi begitu masukin set 2. Begitu set 2, mereka baik sekali dalam bermain. Nah, ini yang harus diperbaiki, bagaimana tempo, irama permainan.
5: Ya, masih bisa.
6: Tidak ada serangan.
5: Free ball. Tidak sampai. Tidak mampu melampauinan. Ya, apa sulitnya jika memang tidak bisa rotasi? Karena memang materi pemain terbatas mudah di dalam sebuah tim. Ini halnya yang ada tadi katakan beberapa kali Sukun Badak mengalami hal tersebut.
6: Ya, memang ini pemain yang selalu dipertahankan. Ya, nah, dua kali secara beruntun.
5: Ya.
6: Ya, yang membuat mereka kadang-kadang grafiknya udah bagus, turun lagi, cepat turunnya. Nah, ini yang harus mereka jaga, jangan sampai ritme permainan yang sudah baik tadi mereka kendor,
5: ya.
6: Mereka menurunkan tempo permainan, akibatnya seperti itu.
5: Oh, terjadi perebutan tadi. Ya. Lagi-lagi terbaca. Ya, ini harus ada variasi ya.
6: Ya.
5: Dari receive yang juga tidak maksimal, saya rasa setter pun tidak bisa mengalirkan serangan.
6: Ya, ada tim yang bagus, ada tim yang turun. Pada saat mereka sudah turun, harusnya ada leader di sana. Nah, leadernya ini yang kurang, memberikan suara, menyemangati rekan-rekannya untuk tidak kendor.
5: Ya. Dan berhasil kali ya. Ini.

0: Upaya sangat baik dari Haikal.
1: Ya.
0: Ya, tapi bolanya bukan bolanya Haikal tadi ya. Tapi berhasil dieksekusi dengan baik. Adik Tri Yulianto. Pemain yang tampil sangat baik di set pertama.
2: Oh, tiga kali Bung Deddy.
1: Secara beruntun, dari serve saja mereka errornya sudah banyak ya. Mulai dari serve dari awal, Bagas.
0: Ya, sudah tiga kali.
1: Pada hari
0: ter-error.
1: Dan Adi juga melakukan kesalahan.
0: Betul.
1: Mereka kurang fokus, kurang konsentrasi.
0: Alfredo cukup keras kita lihat tadi. Kali ini baik sekali. Dilakukan oleh Haikal Hidayatullah. Ya, ini memang seorang pemain bintang Indonesia. Opposite ya?
1: Betul, posisi, opposite ya. Oh, keluar seperti itu masih bisa diambil.
0: Attack kali ini sangat baik. Ya, kali ini tampil prima. Depo PR lebih percaya diri dibandingkan set pertama.
1: Ya, di set kedua ini technical timeout unggul ya.
0: Ya.
1: Bergantian.
3: Harus ini. Sekti ngarep. Chan, masuk 5 ya, Mas Chan ben defending 6. Pukulannya jatuh banyak di 6. Lah ya, bar service 6 ya.
4: 5.
3: 5, bar service 65. Mas Chan ben ngewangi defending 6. Timbunnya akan yang 6.
5: Ayo, wih. Wih.
6: Kaget.
5: Ayo, ya, 4 poin. Kita kasih cuma 4 poin. Ayo, tekan lagi. Ayo, jangan dibikin sendiri. Ayo. Ayo.
6: Woi, bos.
3: Ya, komen dari bawah. Bos.
0: Ya, Bu Deddy, menarik ya analisa dari Coach Prasetyo dan tim kepelatihan tadi. Serangan dia diincar di posisi 5 dan 6 terus.
1: Betul. Jadi diharapkan abis stealth mereka ke posisi 5 untuk menutup cross-nya. Ya.
0: Ini sudah dicermati ya.
1: Ya.
0: Kita akan melihat apakah itu bisa diantisipasi.
2: Oh.
0: Seperti menular kita lihat. Satu serve error dari DPUPR. Ya, kadang mereka tembak tuh mengganggu ritme serve dari seorang pemain.
1: Betul, pemain udah berharap baik, positif, namun begitu rekannya memberi kesalahan, kembali turun.
0: Wow, pas sekali. Dasar dari Haikal.
1: Sudah menyentuh lantai.
0: Lantai
1: ya. Ini saya melihat baru kali ini mereka berani memainkan bola-bola cepat. Dari tadi mereka jarang memainkan bola cepat.
0: Oh, floor touch challenge, tapi saya rasa belum kena ya Bung Deddy. Ya. Kita akan melihat ya.
1: Dan pantulan bolanya, kalau dia ke atas berarti baik.
0: Ya.
1: Nah sekarang ini masalahnya kalau floor touch harus 100% di tangan.
0: Oh 100%?
1: 100%.
0: Oke. Okay. Ya kita akan melihat ini sebuah challenge diminta untuk floor touch. Ya, Pratun sudah memenuhi gor Sapa Utama Gelang untuk menyaksikan partai final setelah pertandingan ini ya.
1: Ya.
0: Lavani sebagai salah satu tim papan atas di Indonesia.
1: Dan kita lihat bagaimana kalau dia melakukan pancake ya, benar-benar seluruh telapak tangannya di atas bola.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ada satu sedikit menyentuh lantai dianggap foul.
0: Oke. Okay. Ini menjadi menarik informasi dari Bung Deddy Henry. Kita akan melihat pemirsa masih saling menunggu ya.
1: Ya.
0: Keputusan karena ini poinnya juga sangat penting. Kalau berhasil challenge ini tentunya akan memperkecil ketertinggalan dari Sukun Badak. Ya inilah para pemain dari DPUPR Alip Grobogan. Kali ini akan menghadapi Sukun Badak Kudus di set pertama mereka kalah 19-25. Nanti mereka unggul 95 di

0: set yang kedua. Dalam perebutan peringkat ketiga SBY Cup 2026 yang dilangsungkan dari Gor Samapta di Kota Magelang. Ya, kita lihat kali ini. Oh, sepertinya
1: tidak menyentuh.
0: Tidak sudah menyentuh ya. Lortat, oh. No.
1: Ya, keputusan wasit nyatakan jabol atau diulang?
0: Diulang. Diulang untuk serve dari Sukun Badak.
1: Ya.
0: Ini berhasil berarti.
1: Betul, ya.
0: Keras sekali. Kembali blok. Ya. Ya, kita lihat pertama kali blok di set kedua dilakukan dengan baik oleh Sukun Badak Kudus.
1: Dan lagi ya, receive masih menjadi momok karena mereka tidak bisa melakukan variasi serangan, hanya bola-bola tinggi saja. Nah ini yang kembali menjadi kurang banyak untuk melakukan variasi serangan. Oh,
0: oh saya Haikal.
1: Ya, terlihat tadi kenapa Haikal berlari. Fokus untuk lemparan bola, terlalu masuk bolanya sehingga dia harus kejar dan memaksakan untuk pukul keras. Akhirnya tidak pada tempatnya, keluar jauh meninggalkan lapangan pertandingan.
0: Tuh, 69.
1: Iya, takut gol. Ya.
0: Gol sekali dengan situasi sulit tadi Made. Lebih cermat. Ini ya, pengalaman ya, Bung Deddy.
1: Betul, ya.
0: Kalau Bung Deddy dari hari pertama hingga hari terakhir final hari ini, ya. Anda melihat apa yang menarik dari SBY Cup 2026?
1: Ya, tadi yang pertama adalah bagaimana gembira yang mereka ketika berhadapan dengan juara Proliga 2006, grup Lavani, dan bagaimana mereka belajar ya untuk mencontoh ya dari, kalau saya bilang tim Lavani memang dream team karena dream itu pemainnya pemain nasional ya. Nah itu salah satu pembelajaran yang terbaik ya jadi mereka, tapi mereka pun begitu melawan Lavani mereka tidak gentar, artinya mereka nothing tulus ya. Semuanya, nah itu yang bagus, jangan sampai begitu ketemu wah udah pasti kalah nih.
0: Karena itu adalah hal yang sangat mahal harganya ya,
1: ya,
0: bertemu dengan tim terbaik di Indonesia.
1: Betul.
0: Ya, cukup cermat, kembali kita lihat bagaimana DPUPR Gerobogan terus menjaga keunggulan 3 poin atas Sukun Badak. Kembali serve akan dilakukan oleh Sakti Bibo. Oh, kali ini keras, tidak bisa ditebus tadi atau tidak bisa diblok oleh DPUPR. Ya, bagaimana Made Harin mengarahkan ke posisi 5. Oh, cover pass. Oh, mudah saja bagi Adik Triyulianto. Ini satu momen saja. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan.
1: Betul, dari 4 angka menjadi 1. Ya. Akibat dari resip yang kurang baik.
0: Lali pada serve.
1: Keluar. Ya. Keluar. Oh, ada sentuhan.
0: Mengenai tangan ya. Dari Adik sepertinya.
1: Ya.
0: Tepat di depan referee atau wasit. Mengenai blok tangan dari Adik Triyulianto sehingga poin didapatkan untuk DPUPR Alip Gerobogan 12-10.
1: Oh.
0: Ya. Lagi-lagi posisi 5-6 ya.
1: Ya.
0: So diincar oleh serangan dari Sukun Badak.
1: Ya kalau memang pukulan dari Haikal agak sedikit berbeda ya. Dia lebih cenderung ke bola crossing.
0: Ya.
1: Kalau apalagi kalau bola nggak sampai dia terlalu maksa crossing saja.
0: Crossing.
1: Ya.
0: Ketek. Oh, sayang tidak melampaui net. Sama Bung Deddy 12-12. Ya. Ya, sayang sekali tadi back attack yang tidak
1: ya.
0: Mulus.
1: Tempo atau irama permainan yang diterapkan di set kedua awal sudah baik ya. Mereka unggul 6-2, 8-4 namun begitu diajak dengan bermain cepat juga kewalahan mereka
0: ya.
1: Karena resipnya kurang baik.
0: Betul.
1: Bola-bola tinggi saja yang mereka andalkan.
0: Ya, betul
1: tadi ya.
0: Kali ini ada Alfredo Vico mengetikkan laju poin berturut-turut dari

0: Kubur Badak Kudus. Ya, kita lihat tadi mengenai blok dari pemain Syukur Badak. Oh, service ace. Ya, Vico, Alfredo Vico tampaknya menjadi bintang kali ini.
1: Ya, kalau Bung Tio perhatikan bagaimana posisi 5 dan 6 sejajar, para 3 pemain sejajar. Begitu sejajar, bola berdekatan pasti agak repot siapa yang mau ngambil. Nah, itu sejajar ya. Lagi. Ya.
0: Harusnya tidak boleh ya?
1: Tidak boleh, satu mundur.
0: Ya. Kita lihat kali ini justru kesalahan dari Vico atau Alfredo Vico. Berbeda serve pemirsa. Diki Rifki kali ini. Oh, dibalas dua service ace. Diki Rifki. Ya, sepertinya penyakit set pertama receive menjadi kabuh lagi Bung Deddy. Ya.
1: Beberapa kali receive yang kurang sempurna.
0: Ya.
1: Kembali ya masalah posisi, masalah kurang rendah itu salah satu faktor.
0: Ya, cukup konsisten Rifki. Kali ya. Ini blok yang masih keluar dari Bagas Farhan. 15-14. Unggul hanya satu poin.
1: Ya, jangan sampai error lagi, serve.
0: Ya.
1: Karena mereka biasanya jump serve.
0: Lutfi kali ini. Oh, keluar. Ya. Tidak keras, maksudnya itu melakukan flashing tadi, tapi terlalu melebar.
2: Sakti, aja dijejeri, Jan. Ya, aja dijejeri. Acek kong bumi. Langsung keras kali. Aja cuma flashing. Jangan sampai nggak keras kok. Gagal, sekali ya. Hei, prinsip dulu ya, sekali. Yuk, pindah.
3: Bentar ya, mana pintar mainnya.
4: Dan kita ini, soalnya, ikan.
2: Boleh lah, boleh.
3: Dipenaknya sih, ngumpul gini.
2: Bisa ngumpulnya, yuk.
3: Ini ngarep lah. Kalian Mas Ari kurang galau ya tinggi, nggak apa-apa. Ngomong, Mel.

0: Ya, kita kembali mengajak Anda untuk menyaksikan pertandingan lanjutan di set kedua, 16-14. Kali ini kembali shot dilakukan oleh Lutfi Sihabuloh. Atau variasi back attack berhasil, ya. Artinya.
1: Banyak pemain yang tidak menggunakan ancang-ancang saat mereka jump serve. Ini yang sangat disayangkan. Padahal itu salah satu teknik yang bagus melemparnya, juga power mereka lebih terkontrol.
0: Sehingga akurasi dan ya, power kurang ya.
1: Betul. Kembali receive yang kurang sempurna.
0: Hasil kita lihat.
1: Ya.
0: Karena tahu sudah ada 20 menit naik.
1: Ya, salah satunya ini Bukyo, bagaimana itu kesukaan Boy Arnes dicontoh. Ya. Jadi ada role model ya mereka.
0: 12-15. Ada idola ya.
1: Ya, ada
0: idola,
1: ya.
0: Idola mereka. Oh, kesalahan kali ini justru ada di Sumpur Badak, pemutupan bagi DPUPR.
1: Ya, kurang sampai ke pengumpan, hingga tidak nyaman. Ya, ada pergantian.
0: Ya, akhirnya saya lihat ada pergantian pemain. Udah nih. 15-18, tertinggal 3 poin. Kali ini serve dari Tegar Aji. Oh, tembus ya. Kita lihat. Tidak keras, tapi spike dari Diki Fikri tadi masuk.
1: Ya, memang kapten sangat mahir ya untuk melakukan spike maupun take attack dari posisi 2 khususnya.
0: Iya, iya. Dimas Setiawan saat ini mencoba memperkecil ketertinggalan. Ah, Dimas justru satu serve error kembali. Ya, kalau dihitung

0: Itu error di set kedua ini banyak sekut badan.
1: Betul. Ini yang tidak boleh jadi, apalagi mungkin 6 atau 7 ya yang sudah mereka lakukan.
0: Oh, beruntung kita lihat defense yang juga kurang bagus, padahal kesalahan dari sekut badak ya.
1: Betul.
0: Tidak sampai setter.
1: Lagi-lagi blok bola-bola quick dan anti selalu diberikan. Ini satu kecerdikan dari Bagas bagaimana membaca ya bloker lawan.
0: Oh, satu cross spike berhasil. Kali ini dilakukan oleh Sekti Wibowo. Ya, saya rasa DPUPR sudah lakukan rotasi ya.
1: Ya.
0: Dan berhasil mereka merubah cara bermain di set kedua. Oh. Ya. Adik Tri Yulianto. Bola tidak enak tadi sebetulnya. Ya.
1: Chemistry-nya udah paling bagus itu antara Bagas sama Adi.
0: Kurang naik ya, Bung Den?
1: Betul. Ya. Mungkin kalau naik dia pukul keras.
0: Ya.
1: Malah lebih nyaman seperti itu.
0: Ya.
1: Ada safety.
0: Wow, satu defense baik. Kali ini. Kesempatan bagi DPR. Tembus kali ini 3 blok berhasil ditembus oleh Alfredo Vico. Apa kelebihan dari spike Alfredo Vico?
1: Ya kalau kita lihat dia mampu ya mengolah bola di atas, melihat sepersekian detik untuk bloker yang mana yang harus diarahkan. Dan tadi cukup berhasil dia mengarahkan dengan bola crossing, padahal sudah 3 ya.
0: Betul.
1: Ada 6 tangan di sana.
0: Iya. Lagi-lagi Vico. Kali ini berhasil mau didapatkan pemirsa.
1: Oleh Bagas.
0: Bagas.
1: Ya. Soalnya tadi kita ngomongin. Ya bilas balas ah. Itu dibilang salah katanya.
0: Iya. Langsung di poin ya.
1: Iya.
0: 21.
1: Oh.
0: Ya, masih ada. Cukup baik kita lihat. Cukup baik bagaimana Lutfi Sihabuloh.
1: Sisi 3 angka dan ini berada di poin krusial. Satu angka lagi, angka 23 menjadi titik aman.
0: Aman pertama ya. Alfredo, Vico. Cukup konsisten kita lihat penampilan di set pertama dan set kedua. Oh, receive overpass. Ya, masih bisa. Ribol kali ini. Ya, cukup baik blok dilakukan oleh DPR, back attack. Oh, akurasi yang luar biasa kita lihat. Ya, lagi-lagi dari Made Harin.
1: Ya.
0: Ya, mengincar posisi 5 ya.
1: Betul. Jadi kalau diajak main colek-colek ibaratnya senang dia.
0: Bali. Ketek kita lihat, oh sempurna, oh masih bisa, sayang sekali. Ya, reaksi positif saya rasa dari DPUPR ya. Karena mereka saat ini menjaga keunggulan 3 poin.
1: Ya, titik aman pertama sudah diraih.
0: Ya.
1: Jangan sampai error, apalagi mereka mendekati kemenangan.
0: Oh, justru seorang libero gagal melakukan receive dengan baik kali ini Bung Deni. Ya. Set point bagi DPR.
2: Hey. Sorry Mas. Kamu fokus back aja.
3: Gua sendiri. Boros serpen kita boros dari awal receive. Ayo. Lawan. Ya, gerak dulu, gerak dulu kanan. Ayo, ayo, ayo, wih. Udah enak, masih santai, pasti udah enak, udah santai. Ayo, jangan santai, yuk. Langsung, langsung.
4: Timbal selesai.
0: Ya, situasi Gatuh. Seperti apa nih Bung Deddy melihat justru Sukun Badak banyak melakukan kesalahan di set yang kedua. Terutama tadi kita lihat receipt dari libero ya.
1: Ya, ini akibat mereka terlalu cepat menurunkan tempo permainannya. Sehingga permainan mereka yang tadi sudah bagus, sudah enak, grafiknya udah naik, bola-bola cepat, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Tidak mudah memang. Apabila tim sudah naik, bisa turun lagi.
0: Oh, tiga kali. Satu rally panjang kita lihat. Wow, berhasil kita lihat bagaimana satu rally panjang mengakhiri set yang kedua dengan keunggulan DPUPR Alif Grobogan dengan 25-20 sehingga di skor besar. Saat ini DPUPR 1, Sukun Badak Kudus 1. Ya, kita lihat satu comeback yang sangat baik, Bung Deddy. Saya rasa reaksi positif dari DPUPR harus kita berikan apresiasi.
1: Betul ya, sekali, ya. Mereka pernah bertemu, skor ketat seperti ini.
0: Ya.
1: Jadi mereka sudah paham betul, saling mengenal kebiasaan mereka. Namun strategi ya, saya bilang untuk melakukan bola-bola cepat, kapan, bagaimana memperbaiki receive, memperbaiki serve yang banyak sekali errornya.
0: Dan ini justru di game set pertama mereka banyak melakukan blok tapi tidak terlihat. Ya. Di set kedua dari Sukun Badak ya.
1: Ya, betul. Bloknya mudah ditebus. Ya.
0: Dan saya justru melihat variasi serangan dari DPUPR lebih baik dibandingkan set pertama. Dan kami akan kembali untuk Anda pemirsa untuk saksikan di set yang ketiga di SBY Cup 2026 sesaat lagi.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru. Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ya pemirsa, 1-1 sementara ini di skor besar dan kita lihat 25-20. Bung Deddy, dari statistik apa yang bisa Anda cermati?
5: Saya melihat memang bloknya lebih baik ya, terus errornya tapi lebih banyak.
4: 8 ya?
5: Ya, nah ini yang harus dikurangin ya. Pertama, receive, serve menjadi hal yang pokok, terutama tadi irama permainan berubah begitu drastis, begitu cepat, sehingga Tukun Badak mampu dikendalikan oleh DPUPR Alip Gerobokan dan menguasai set kedua.
4: Ya, kalau Anda melihat bagi Sukun Badak set ketiga seperti apa? Kalau rotasi jarang dilakukan, kedalaman squad juga tidak terlalu banyak, Agung Seganti melakukan perubahan. Ya. Apa yang harus dirubah oleh Coach Agung?
5: Ya, kalau mereka melihat 2-3 pemain melakukan kesalahan beruntut, ada baiknya rotasi. Ya. Karena menurut saya di sana ada nomor punggung 4. Itu sudah cukup baik ya, Sabta Raffi Sanjaya berapa kali main diandalkan dan mereka mampu, hanya saja masalah mental. Nah yeah, ini lagi-lagi mental berbicara, padahal kemampuannya dia cukup mumpuni lah.
4: Ya baik, kita akan saksikan setnya ketiga pemirsa. Kali ini Bagas serve, kedudukan 0-0. Wow, awal yang sangat baik tadi, serangan 3 meter dilakukan.
5: Ya,
4: out. Ya. Sini waktunya saya rasa bagi Made dan Haikal ya, harus ya lebih maksimal lagi melakukan serangan.
5: Betul sekali, memang Haikal, ada Made, ada Diki, Rifki, itu salah satu andalan mereka untuk meraih angka selain Adi ya.
4: Ya, di, selain Adi. Ya. Di bola cepat ya.
5: Oh,
4: oh kali ini.
5: Masih wow, bisa.
4: Ujar, berhasil. Ah, oh, lewati roof sepertinya.
5: Betul, kurang cermat tadi ya tangkap Ten untuk menyelamatkan bola. Padahal harusnya kalau sedikit aja ke kiri, berada di dalam ruangan,
4: ya
5: tadi sudah melewati road.
4: Betul.
5: Ya, sehingga masih dinyatakan foul.
4: Bali. Oh, ya. Masuk. Masuk.
5: Pengamatan yang kurang ya.
4: Iya.
5: Nah, ada video challenge yang diminta. Kita lihat apakah perkiraan sang kapten.
4: Ya, kita mencoba lihat bagaimana DPUPR meminta video challenge. Ball in or out ya?
5: Ya, tadi menurut mereka bolanya keluar.
4: Ya.
5: Tapi tadi di dalam tayangan lambat terlihat berapa senti masuknya bola itu mengenai garis kan. Sedikit saja kena garis sudah dinyatakan masuk.

0: Ya, kita lihat. Masuk, ya. Oh, jelas masuk ya.
1: Masuk.
0: Ya. Masuk. Ya, ball in. Sehingga apa yang diminta oleh DPR Grobogan? Unsuccessful. Ya, poin kali ini bagi Sukun Badak pemirsa 2-1. Inilah set yang ketiga. Kembali serve dilakukan oleh Made. Oh,
1: hal-hal ini ya. Pada saat mereka technical time out. Time out atau ada minta video challenge, kadang-kadang mereka lupa, mainnya pengen buru-buru. Tidak mundur pada saat melakukan jump serve.
0: Christopher, receive kembali tidak terlalu mulus tadi kita lihat pemirsa. Ya. Oh, masuk. Ya. Kita lihat beruntung tadi, Adi ya. Triyulianto.
1: Mereka menganggap pemain Sukun sudah menyentuh di bawah naik, ya seperti itu, ya. Kalau sekarang, begitu kaki menginjak garis tengah, masih separuh, masih diperkenankan. Ya. Kecuali seluruhnya baru menyatakan foul, ya.
0: Ya. Kembali, DPUPR Grobogan meminta video challenge. Net foul, ya.
1: Ya. Mereka lihat apakah foot foul ataukah...
0: Tangan
1: ya? Net ya atau net fall.

0: Kalau kita lihat di voli Indonesia,
1: ya,
0: kita tidak habis-habis calon pemain ya.
1: Ya.
0: Banyak sekali.
1: Betul.
0: Calon pemain yang selalu bermunculan.
1: Nah, sekarang talent scouting-nya tadi saya bilang tadi ada pelapis. Katakanlah tim pelatnas atau timnas inti, ada tim pelapis, ada tim ketiga, tinggal naik-naik kencang aja.
0: Ya.
1: Jadi untuk menjadi pemain utama nggak ada ujuk-ujuk.
0: Betul.
1: Semuanya ada klasifikasinya. Ya.
0: Dan saya ingat waktu siaran dengan Bung Deddy beberapa tahun lalu mengatakan bahwa tinggi badan menjadi masalah, tapi sepertinya kali ini tidak masalah ya. Kita memiliki banyak pemain dengan tinggi di atas 150 cm.
1: Mungkin kita harus mengadakan dulu, seperti dulu ada pertandingan, tinggi badan 180.
0: Ya.
1: Kejuaraan dunia. Mungkin kita menang lagi.
0: Ya, masih menunggu hasil official review tentunya. Untuk bagaimana sebuah video challenge mengenai netball. Cukup lama ini, Bung Deddy.
1: Ya,

0: Kadang-kadang apa yang diminta tuh memang harus segera ya. Ada footfall, ada netfall.
1: Ya, ini netfall.
0: Oh ya,
1: ya jelas.
0: Itu yang diminta.
1: Ya, menyentuh, jelas ya, sekali.
0: Netfall, ya.
1: Netfall. Jelas sekali. Successful. Kita lihat berhasil kali ini. Video Charles yang diminta oleh DPUPR Grobogan. Bali, Christopher Nugroho. Unggul 1 poin, 3-2.
0: Baik sekali. Masih ada kesempatan. Ya.
1: Oh. Ah, saya kita lihat Bagas Farhat justru melakukan sebuah error. Berkeringat licin
0: seperti. Ya, betul sekali karena mungkin terlalu mepet ya dengan ya. Net. Jadi dia harus menghindar sampai dia menyentuh net.
1: Ya. Ya. 4-2. Kesempatan bagi Christopher untuk kembali menjauh. Oh, apa yang terjadi? Mungkin kita lihat miskomunikasi berlangsung berkali-kali di kali ini. Dari Farhan ya, dengan ya. Hiki.
0: Ya, kembali Sim menjadi Romo. Kesalahan yang kecil betul. Ini ya. Salah satu pemain muda.
1: Hasan Safa.
0: Hasan Safa ini dia spesialisasi serve. Jadi kalau udah genting-genting dia turun serve, banyak menghasilkan poin.
1: Ya, overpass. Dukungan bagi Super Badak. Soft block yang sangat baik saya rasa. Back attack. Oh, rally panjang kali ini.
0: Oh, tidak ada serangan sayang
1: ya, memang. Sayang ya. Sekali. Oh, nah. Berhasil akhirnya diselesaikan oleh Lutfi. Ya, Lutfi bermain sangat baik.
0: Ya, seperti yang disampaikan Coach Prasetyo, bahwa mereka benar-benar melepas kemarin saat lawan Ravani dan mereka menyimpan pemain kuncinya ini. Dulu. Karena mereka
2: benar-benar kita ngasih bola ya. Gampang, serpen asal masuk. Error. Ayo, tekan lagi. Hah? Ayo. Karena suaranya biar di apa dibiarin sana berkembang. Biar kita kan bingung.
0: Ya, kalau kita sampaikan tadi bagaimana coach atau pengganti meminta jangan error terlalu sering, juga ada suara, ada leader, dan kesalahannya receive menjadi banyak karena posisi-posisi mereka tidak pas dan semangat mereka turun, kendor, tidak sulit. Dan pertama, ada pergantian, Bispoyo menggantikan Bagas. Dan beda lagi nih Bung Tio ritme permainannya. Oh, ada wasit menyatakan bola sudah menyentuh lantai. Ya, kembali poin. Cukup jauh tertinggal 5 angka di set ketiga ini. Dan apakah kembali akan unggul mulai dari technical timeout pertama. Oh, kembali Risi menjadi kendala. Ya, kepercayaan diri mereka turun.
3: Hei, kumpul.
2: Dilawan. Ayo, dilawan. Ayo, let's go. Coba tadi dari awal udah tekan terus. Kan udah buang error. Masuk error.
4: Fokus ya, Nang. Balik Hekal, ditunggu. Banyak kan cross.
5: Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.
1: Lanjutkan pertandingan. Bunda nih, ini statistik yang saya lihat tadi Anda katakan selalu tampil baik di set pertama, ya. Tapi menurun di set kedua dan berikutnya. Dan ya. Ini terjadi ya. Bagi Sukun Badak. Apa yang bisa Anda cermati? Masalah apa dari Sukun Badak di pertandingan kali ini?
0: Mereka tidak bisa lepas dari masalah mereka sendiri. Kesalahan itu harusnya mereka bisa lepas ya. Yang pertama ya caranya ada satu leader untuk memberikan suara. Jadi setiap pemain yang mendapatkan angka suara, keras aja, keluarin aja. Kalau Bung Tio masih ingat dulu joget Garuda.
1: Betul.
0: Nah, seperti itu ya harus dilakukan. Kalau enggak mereka terus tertekan karena ada beban yang mereka pegang enggak bisa keluar.
1: Dan ini masih menjadi situasi yang mereka harus
0: kalahkan ya. Pada saat salah tadi mereka harusnya lebih semangat lagi, lebih bergembira, putar-putar lapangan kalau perlu. Supaya lebih enjoy mereka mainnya.
1: 3-9 saat ini.
0: Kembali Ace didapat.

0: sebenarnya tidak terlalu sulit ya, hanya saja ada ya di kembali kosong tempatnya.
1: Oh, satu bloknya baik. Lagi-lagi bloknya sempurna kali ini dilakukan oleh Dimas Setiawan. Ya, ini setidaknya bisa mengembalikan kepercayaan diri mereka ya.
0: Kembali temannya dikasih apresiasi lah.
1: Ya.
0: Didaketin, dikasih selamat. Makin mengecilkan tadi
1: 29 ya.
0: Ya, 29 ya.
1: Kali ini 59. Mencoba untuk mengikis ketertinggalan. Hanya terpot 4 poin saja saat ini. Adik, serve. Sayang, momen itu hilang.
0: Ya. Jadi, itu tadi begitu momennya hilang, maka teman-teman lain juga agak turun. Kalau tidak dibarengi dengan suara, atau lebih tepatnya mereka lepas dari beban yang mereka pikul.
1: Setidaknya berteriak atau berengelini lapangan lah ya.
0: Keras sekali.
1: Ya, ini harus masuk pemain baru ya, biar memberikan perbedaan. Riki serve kali ini. Harus segera bangkit. Syukur badak, jika tidak mereka akan berbahaya posisinya. Serangan juga sangat baik. Defense juga sangat baik. Luar biasa. Kali ini mereka mampu melakukan transisi dengan baik ya.
0: Ya. Bagaimana defense mereka posisi 6 tadi. Dua-duanya menjaga di belakang garis. Salah satu strategi yang cukup baik. Ya.
1: Ya, sebenarnya tampilan dari DPPR ini mengesankan ya sebetulnya ya.
0: Ya.
1: Mereka bermain sangat rapi. Lagi-lagi. Miskomunikasi.
0: Tidak lewat sepertinya.
1: Tidak lewat.
0: Ya.
1: Tidak mampu melewati net.
0: Jaga 4 kali atau 4 pukulan.
1: Boleh serve.
0: Ya, ada sedikit perbedaan dari Bagas Rasya ini. Kalau saya menilai dia sebenarnya layak jadi tim utama. Namun karena persaingan di tempat-tempat atau teman-teman yang lain merata, kalah pengalaman, kalah chemistry. Jadi dia selalu jadi pemain pelapis. Padahal secara
1: kualitas bagus
0: ya, kualitas bagus.
1: Kali ini ya, eksekusi yang baik dari Diki Rifki. Wah,

0: kita lihat yang sangat percaya diri ya, penampil dari Alfredo Vico.
1: Ya. Ini center yang tidak tergantikan sejak awal, selalu bermain dan jarang diganti.
0: Ya.
1: Ya. Ada sentuhan yang menurut wasit itu dipegang. Oh. Ya. Wasit menyatakan bahwa pukulan Andi akan dibawa seperti slam dunk gitu, Bung.
0: Ya. Tidak boleh ya.
1: Tidak boleh. Hanya sentuhan boleh, namun ya, kalau digerauk enggak boleh.
0: Ya, digerauk ya. Ya, ketek kali ini, oh baik sekali. Dan kita lihat bagaimana Diki Rivi ya, menyumbangkan ya, 3 poin terakhir.
1: Ya.
0: Ya, kalau melihat ini harusnya setter jeli ya, lihat pemain yang lagi bagus.
1: Betul.
0: Kasih terus.
1: Kasih aja.
0: Wow, oh, masih bisa. Seperti dikejar.
1: Oh,
0: cukup berat. Ya, tugas libero tadi sudah berusaha sempat
1: ya, mungkin. Ya, jangan sampai terjadi seperti pemain Tinta Bagasasi. Karena kemarin juga ada satu sedikit kecelakaan. Libero bertabrakan kepala.
0: Oh.
1: Tiga kepala, bagus ini namanya Widura.
0: Ya, ya. Resiko ya.
1: Resiko.
0: Ya, satu quick. Jarang sekali kita lihat di kali ini, pertandingan kali ini. Wow, oh, back attack-nya sangat baik. Lagi-lagi, Alfredo Vico.
1: Betul. Memang pemain ini cukup cermat, cukup cerdik untuk mengolah bola dengan membelok ke arah posisi satu.

0: Ya, 16-9 cukup jauh. Bung Deni, Anda melihat apa yang harus dilakukan oleh kedua pelatih, khususnya bagi Sukun Barak untuk bangkitkan kembali permainan mereka seperti set pertama tadi?
1: Ya, dari tadi Coach Agung sekali sudah mengisyaratkan bahwa mereka jangan terpaku sama diri mereka sendiri ya. Artinya lepas, main lepas. Ya. Mereka masih tertekan, artinya belum bisa keluar dari tekanan itu.
0: Yes.
1: Untuk bisa bangkit, apabila mereka nggak bisa bangkit, karena technical timeout pertama, technical timeout kedua, ketinggalan terus. Dan sekarang sudah selisih cukup banyak, ada 8. Kalau mereka benar-benar nggak bisa keluar dari tekanan, ada baiknya ada rotasi pemain. Jangan dipaksakan dengan pemain ini.
0: Ya, dan kita lihat ya, kali ini, meskipun sudah melakukan rotasi ya, saya lihat ya, Haikal diganti, Made diganti.
1: Ya.
0: Hanya saja belum maksimal, Bung Den.
1: Ya.
0: Ya, back attack yang berhasil kali ini dilakukan oleh Bagas Rasya. Ya. Oh, cross back lagi-lagi tajam.
1: Ya.
0: Bergantian kali ini dari Lutfi ya.
1: Ya. Yang menarik, yang menarik pemain dari PPUPR ini tubuhnya ya, posturnya hanya 180-an.
0: Tapi ada yang menonjol dia,
1: tapi lompatnya yang tinggi.
0: 18-10.
1: Iya.
0: Oh. Ya, cukup terik, tidak perlu keras.
1: Oh, tidak boleh orang belakang dia untuk melancarkan bola.
0: Kesempatan bagi Sukun Badak Kudus.
1: Ya.
0: Mereka mencoba terus mendekat ya Bu Deni. Anything can happen, apapun masih bisa terjadi meskipun tertinggal 6 poin.
1: Errornya dikurangin,
0: ya.
1: Itu aja intinya.
0: Betul.
1: Oh,
0: mudah saja. Ya. Hasan Saf.

0: Eh, Tegar Aji maksud saya. Sorry, Tegar Aji. Iya. Akhirnya saya bisa lihat bola cepat ya.
1: Betul.
0: Jarang sekali.
1: Baru lihat kali ini. Dan keras sekali bolanya. Ya.
0: 19-12. Resepnya juga tidak terlalu mulus tadi.
1: Oh, dijaga di luar.
0: Ya, betul.
1: Ah! Ya. Harusnya masih boleh satu bola, ya. Empat lagi. Jangan dilangsungkan. Ya.
0: Terburu-buru tadi Lutfi. Ya. Atau tadi dia melihat tidak ada blok yang naik ya?
1: Mungkin enggak. Justru kalau ada blok naik, dia akan kena kantas ya. Bol itu. Ternyata tidak ada. Ketipu dia. Ya. Terlalu mepet.
0: Ya. Oh ya, sulit sekali bagi Lutfi. Ya, ini momentum yang harus bisa dimaksimalkan sebetulnya untuk Sukun Barak Kudus. Ya, mereka memiliki kesempatan mendapatkan jump serve keras dari Diki Rifki.
1: Touch out-nya.
0: Oh, touch out betul.
1: Karena dia merasa sudah dua kali membuat angka untuk melawan, ya. Jadi dia harus memberikan poin tambahan untuk timnya.
0: 20-14. Oh, gagal justru serve error kembali dilakukan. Sayang sekali membuang-buang kesempatan, membuang-buang modal.
1: Ya.
0: Tapi kembali gagal.
1: Dia tidak mau merubah cara jump shot-nya ya. Karena kebiasaan latihan dengan tidak ada ancang-ancang, tidak ada dari luar ya. Ada 2-3 langkah yang harusnya dia manfaatkan. Ya.
0: Ya, Made dimasukkan kembali. Karena Gus Agung melihat ada kesempatan untuk bisa ya. Ngambil saat ya. Ini. Bagas. Oh. Ya.
1: Bangka.
0: Dari blok.
1: Ya.
0: Dimas Setiawan. Ya. Reaksi positif dia ambil dengan meminta time out.
2: Ya. Buat lagi fokus. Oke. Ingat-ingat, buangnya jangan ke cross ke sana. Ya. Kalau kamu buang ke cross, enggak ada power-nya. Bolanya enggak nete, ya. Power-nya ditambahin. Oke, bisa lipasin dulu. Di depan. Di depan ikut, Ban. Bantu passing dulu ya. Bantu passing dulu. Enggak usah dipikirin banget lagi. Oke. Yaki bisa. Yo, Yaki bisa.
1: Ya, tepat sekali tadi bagaimana Coach Prasetyo meminta time out karena sudah mulai bangkit ya, tim dari Sukun Badak Kudus sudah mulai bangkit untuk jangan sampai mereka keterusan bangkitnya, jadi diminta untuk dicegah dengan time out. Ya.
0: Ya.
1: Tuh, tadi terbukti bahwa Bagas hanya melakukan serve yang safety ya, ya. Menurut saya mudah dan dibalas.
0: Oh, kita lewat. Ya. Ya, gagal tadi dikirim di lapan sebuah spike. Posisi 2. Ya, lewat kembali diminta perkenan pemain. Ya, sudah mencoba segala macam cara ya.
1: Ya. Sepertinya kalau udah terlampau jauh, ganti pemain, ya. Fokus ke set berikutnya.
0: Ya, ya.
1: Supaya bugar di set 4.
0: Tegar Aji. Siap-siap kembali akan lakukan serve dengan kedudukan 22-16. Lumayan jauh, cukup nyaman kali ini di set yang ketiga.
1: Oh,
0: justru terlalu lemah.
1: Ya. Ya, seperti itu. Pada saat pemain baru masuk, dia langsung mau dikasih. Maksudnya gitu, cuman ya kurang cermat tadi. Dimas Setiawan.
0: Blok yang baik, ini yang disebut dulu. Apa yang mereka miliki di set pertama harusnya bisa mereka ulangi kembali.
1: Itu, harapannya seperti

0: 18-22. Dimas serve kembali.
1: Oh, ya, dua kali. Dua poin dari dua blok.
0: Ya, ini justru berbahaya bagi DPUPR.
2: Ya.
0: Ya, kita lihat justru peluang atau ada kesempatan kembali bagi Super Badak Kudus.
2: Ya, saya tidak habis pikir kenapa di RD Subrianto selalu memainkan bola-bola tinggi. Padahal bola ke dia enak. Ya. Sudah ada penarik, tapi nggak pernah diberikan. Lalu bola kedua yang dia berikan.
0: Ya, menjauh kembali 23-19.
2: Ya.
0: Balas kali ini terbaca tadi.
2: Ya.
0: 24-19 pemirsa, set point bagi DPUPR Alip Grobogan. Oh, sangat tajam. Made.
2: Ya. Sudah berusaha dengan mengadang 3 bloker namun masih bisa lolos. Artinya di antara mereka ada renggang ya. Nah, ada celah di antara posisi 2
0: ya,
2: pemain dan 1 pemain ujung.
0: Yes. Justru membuang poin kita lihat. Dan di set yang ketiga, kembali DPUPR Gerobokan berhasil unggul dengan 25-20. Ya, skor yang sama, Bung Denny.
2: Ya,
0: saat sebelumnya saya rasa Super Badak belum bisa bangkit dari ketertinggalan.
2: Betul. Ya, kita berharap ada perubahan ya di set keempat sehingga pertandingan menjadi seru dan pantas untuk perebutan tempat ketiga.
0: Betul. Ya, kita lihat highlight pertandingan di set yang ketiga di mana sejak awal DPUPR sudah menguasai pertandingan ya.
2: Betul.
0: Mereka unggul cukup jauh, ya, menjaga jarak dengan sangat baik.
2: Namun set kedua turun. Kesalahan sendiri, error, baik serve, receive, block, tidak bisa mereka keluar dari tekanan, itu yang menjadi kendala.
0: Ya, dan kita lihat juga beberapa kali upaya merubah cara bermain gagal ya, dilakukan oleh Sukun Badak.
2: Ya.
0: Dan kita akan kembali untuk Anda tentunya pemirsa di set yang keempat. Satu lagi di SBK 2026.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Ya, pemirsa, inilah statistik set yang ketiga di mana kembali DPUPR Alip Grobogan berhasil unggul dengan 25-20. Seperti apa Anda melihat, Bung Denny, sepertinya statistik unggul segalanya bagi DPUPR?
3: Ya, errornya sama. Namun tadi attack-nya lebih banyak dilakukan DPUPR Alip Grobogan.
2: Ya.
3: Yang banyak dengan bola-bola tinggi ya. Yang tadi saya bilang bahwa mereka walaupun bola sampai ke pengumpan dengan baik, jarang sekali mereka bermain dengan bola-bola cepat.
2: Betul. Ya, kita akan melihat apakah itu sudah diantisipasi, dirubah
3: ya
2: oleh Super Badak, karena mereka harus merebut set ini kalau tidak mengalah.
3: Betul.
2: Ya.
3: Saya melihat ada kekurangan yang harus diperbaiki. Yang pertama, fighting spirit dari para pemain Super Badak. Yang kedua, semangat juang, suara

0: mereka suara berlari-lari lepas. Jangan sampai mereka tertekan. Karena tidak begitu mereka main, ya ibaratnya akan diulangi seperti set kedua dan ketiga.
1: Ya. Boleh kok joget-joget, trek-trek boleh kok ya?
0: Boleh, asal jangan kelawan. Jangan ya, kelawan. Ya, ya, ya.
1: Gitu. Baik, kita akan saksikan kali ini di Sate Kapat Pemirsa. Di perebutan peringkat ketiga SB Cup 2026. Yang tentu bisa Anda saksikan sejak tadi dan setelah ini jangan lupa kami akan juga menyiarkan pertandingan final.
0: Oh. Ya, nah, ini ada nomor 16 sudah mulai teriak-teriak tadi. Alan Priana.
1: Alan ya?
0: Ya.
1: Libero di menit ya. Betul. Serve kali ini dari Widya Cahya Wismoyo. Oh, reaksinya sangat baik kembali. Sangat konsisten kita lihat penampilan dari Alfredo Vico. Ya.
0: Tadi
1: ya, saya rasa Alfredo dan juga Lutfi ini bisa menjadi pemain mahal di masa-masa yang akan datang.
2: Betul, ya.
1: Baru kita bahas berhasil kembali poin Lutfi. Ya, memiliki point maker dari posisi 2 dan 4 ya.
2: Ya.
1: Sudah sangat nyaman sebetulnya dari PUPR. Satu blok di out tadi kita lihat gagal untuk bisa menghentikan spike keras dari Diki Rizky.
0: Ya, kapten Diki Rizky Ferdiando kembali masuk.
1: Made serve, kedudukan 2-2.
0: Out. Ya.
1: Gagal tadi Adik Tri Yulianto. Ya, halo. Dari sisi ya, teknis, Bung Den, apa yang membuat Coach Prasetyo bisa membuat anak asuhnya bangkit di set kedua dan ketiga?
0: Ya, tadi mereka kan nyimpen pemain. Tenaga-tenaga yang kemarin lawan Navani, udahlah. Mereka udah nggak bisa berharap.
1: Ya.
0: Pasang pemain yang pelapis, yang utama disimpen.
1: Untuk hari mereka, ini?
0: Ya, untuk 200 juta.
1: Untuk 200 juta? Betul. Ya, sepertinya ada challenge kembali, ball in out. Kita akan melihat.

0: Ya, kita masih menunggu tentunya hasil dari
1: masuk ya.
0: Bisa review ball in atau masuk ya.
1: Betul ya. Masuk dari Adi. Masuk dan kembali angka untuk Lukut Badak Kudus. Ya, Lukut Badak Kudus harus luar biasa. Semangatnya harus effortnya lebih. Karena kalau mereka kembali kalah maka akan berakhir.
0: Ya, betul.
1: Tetapi posisi 4.
0: Betul sekali. Mau tidak mau mereka harus bisa bangkit ya.
1: Ya.
0: Ya, senyuman yang sangat nyaman dari Diko. Masih kembali menyumbangkan poin Alfredo Vico. Patiga. Bloknya baik. Dua kali, ya. Kali ini out, sayang sekali, tiga blok ya naik.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali tadi Bagas dengan percobaan kedua berhasil.
0: 4-4, cukup ketat kita lihat pertandingan di set yang keempat. Diki Rifki. Konsisten sekali, melakukan jump serve. Ya terbaca. Ya.

0: Baik sekali.
1: Ya, terbaca.
0: Ya. Masih bisa diraih walaupun ada flashing tadi. Ya, pada saat turun ternyata mampu meraih bola tersebut, ya.
1: Lima empat. Oh, sayang sekali. Ya, percobaan pertama berhasil. Percobaan kedua gagal. Sepertinya inkonsisten. Atau apakah sulit, Bung Deddy, maksud saya, dalam melakukan jump serve secara konsisten untuk dua atau tiga kali beruntun?
0: Kebiasaan mereka adalah tidak melakukan ancang-ancang. Jadi berada di tempat aja. Mungkin sering bermain di tempat-tempat yang sempit tadi.
1: Oh ya, paham saya. Saya juga pernah jadi MC Tarkam. Ya. Tapi itu jadi pengaruh di dalam pertandingan.
0: Betul.
1: Sesungguhnya ya.
0: Kan perlunya ancang-ancang, 1, 2, 3 langkah, tarik bahu ke belakang, baru dilakukan pukul. Itu ya, akan menambah power.
1: Ya, 65. Harus bisa manfaatkan 10 detik ya.
0: Ya,
1: ya baik. Oh, kali ini service ace.
0: Ya kan, kalau diambil ancang-ancang ke belakang, ya, ada power tambahan.
1: Ya, Bagas. Rasanya ini bagus betulnya.
0: Ya.
1: Hanya saja memang tadi ada katakan dia jarang mendapatkan tempat inti.
0: Ya.
1: Nah, Bagas Rasya kembali. Oh, jauh dari sempurna tadi kita lihat.
0: Gak boleh kita puji.
1: Gak boleh dipuji. Baru dipuji kita lihat gagal. Bagas. 7-6 pemirsa, masih keunggulan Sukun Badak. Kali ini serve dilakukan oleh Tegar Aji.
0: Oh,
1: macam
0: ya.
1: Cross spike.
2: Caper ya, caper. Masih jauh sekornya. Ya, ritmenya kembali lagi. Naikin dikit.
3: Mental kita mau naik, buat potong service, error, down lagi. Ya, kalau mau momen mau naik, nanti kalau udah jauh, nggak apa-apa, mau kenceng nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau masih tipis-tipis, jangan. Karena mental mau naik dit, nanti tim, ini tim soalnya. Mental timnya jatuh lagi, turun lagi. Mau naik susah, ayo go. Belajar ya, dari kemarin, ayo.

0: memasuki situasi yang tentunya sangat genting bagi kubu dari suku Badak. Mereka harus bisa merebut game ini atau set ini untuk bisa memperpanjang pertandingan menuju set kelima ya.
1: Ya, betul sekali. Memang ada pengaruhnya ya, bagaimana keunggulan pada saat technical timeout. Hari ini kembali ya, tim suku Badak Kudus unggul di technical timeout yang pertama.
0: Ya,
1: apakah nanti bisa yang kedua? Mudah-mudahan ada perbaikan terus-menerus.
0: Oh gagal kembali. Ya, justru menjadi sama, 8-8. Tekanan ada kembali untuk Sukun Badak.
1: Sayang memang harusnya ada kesempatan untuk melakukan umpan. Ya, hingga serangan lebih efektif. Oh, baik sekali ya.
0: Berhasil, Made menghentikan laju poin berturut-turut didapatkan oleh lawan. Tapi ini masih belum aman ya, masih berbeda satu poin.
1: Betul.
0: Ketek. Wah, tajam. Baik sekali. Ya, kita lihat bagaimana penampilan Vico dan juga Lutfi. Ini juga mereka sangat baik dalam melakukan back attack atau serangan ya, 3 meter ya.
1: Rata-rata pemain open-nya atau opposite mereka cukup baik ya.
0: Oh, masih bisa diselamatkan Bung Denny.
1: Ya.
0: Shot block-nya sangat baik saya rasa. Kali ini kesempatan bagi mereka.
1: Sudah ditunggu di luar. Ya. Oh, sayang.

0: Cermat sekali.
1: Ya.
0: Seorang Lutfi.
1: Harusnya tadi Sukur Badak berani ya, pukul keras. Namun tadi terlihat sang Kapten Diki hanya flashing, itu titik balik mereka untuk menyerang.
0: Ya, ini penampilan seperti ini yang membuat mereka menjual diri mereka dalam tanda kutip untuk diambil oleh tim-tim besar.
1: Ya. Ali, Adi, Rijidanto. Kalau saja mereka rajin main dengan pola quick, tidak untuk kemungkinan mereka akan unggul.
0: Ya, kita akan melihat kali ini.
1: Ya.
0: Kesempatan bagi Mane untuk bisa menyulitkan dari sebuah serve. Serve jadi serangan. Oh, touch out berhasil. Ya, ya, kita lihat set sebelumnya Alfredo jadi bintang. Kali ini set keempat, saya rasa Lutfi.
1: Betul. Jadi technical time out yang kedua belum tentu diungguli oleh tim Sukun Badak. Ya. Kalau mereka cara bermainnya seperti ini. Mereka harus berani kembali bermain bola-bola cepat karena selalu poin mereka. Ya. Ya, bagaimana tadi setelah bola quick yang dari Adi tadi tidak ada yang naik dan kembali back attack dari belakang Made Harit.
0: Ya. Tembus Mugeni, keras sekali kita lihat. Sepertinya Sakti Wibowo ya.
1: Ya, memang kalau melakukan blok harus benar-benar serius, jangan asal naik. Yang kemarin tadi tangannya nggak sempurna, terlalu jauh dari net dan ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh spiker lawan.
0: Ya, berbalik unggul kembali DUPR. Blok yang baik, kesempatan kali ini. Sempurna kembali variasi. Terasa kecepatan dari setter ya.
1: Ya.
0: Ini bisa diacungi jempol di setter dari DPR.
1: Kemarin mereka bermain seperti ini.
0: Justru Dwi Aryani dimasukkan di set ketiga tadi.
1: Set pertama, set kedua melawan Tirta Bagasi. Seperti ini mereka main.
0: Oke.
1: Bagus sekali. Namun begitu set ketiga turun. Bahkan jauh sekali ya.
0: Ya, ya,
1: angkanya yang didapat tidak bisa keluar dari tekanan. Set kelima nyaris pula menang.
0: Ya. Dan tampil sangat baik sebetulnya. Ya, ya, hanya terpot satu poin. Ya. 13-12. Ya, sudah mulai penuh Bung Deni.
1: Ya.
0: Kursi demi kursi, sisi demi sisi di Gor Samapta.
1: Sebentar lagi depan kita akan ramai. Oh, masih bisa diselamatkan.
0: Kita lihat sebuah cross spike membuat kedudukan menjadi sama 13-13. Game on.
1: Cukup berani ya tentunya seorang kapten melakukan bola walaupun tidak nyaman.
0: Ya. Safe kali ini. Ya, justru kesalahan di saat-saat genting seperti ini menguntungkan bagi Sukun Badak Kudus. Ya, gagal tadi Sakti Wibowo.
1: Ada penyesalan. Kenapa kurang terendah?
0: Ya.
1: Oh, baik.
0: Baik kali ini. Keras sekali, tapi kita lihat sepertinya
1: ada,
0: keluar.
1: Ya, agak melebar dari posisi satu. Dia memang mengejar arah satu untuk menghindari blok, namun terlalu melebar pukulannya.
0: Ya, angin sepertinya ada di kubu dari Sukun Badak.
1: Ya. Masih ada kesempatan.
0: Jauh. Ya. Sulit. Ya, kita lihat mencoba untuk mengejar bola sudah segala daya upaya tadi dilakukan. Kali ini serve kembali dengan oleh Lutfi Sihabuloh. 14-15 hanya terpaut satu poin saja.
1: Masuk.
0: Masuk. Posisi 5.
1: Ya. Ya, biasanya teknik itu yang bagus. Unggul kali ini.
2: Sabar dikit, sabar dikit.
3: Eh, untuk OP nih. Oha sini aja nih, Oha. Oha di sini sama libero. Suruh dia mukul ke sini terus, enggak apa-apa, coba sekali, ya. Jangan terlalu keluar. Tapi kalau bolanya jalan, ya udah ambil lurus sih. Ya. Dan jangan sama belakang. Ya. Parah nih, Oha. OP di belakang. OP kita mantengin OP nih, ya.
2: Bantu saya, Mas Yan. Masih bisa. Bantu ya, resip ya. Yo, Dendi.
0: Ya, kembali kita lihat kali ini pemirsa 16-14, unggul 2 poin. Rekor tewat kedua ini jadi satu titik balik yang harus bisa dimanfaatkan oleh Sukun Badak ya.
1: Betul. Ini kesempatan ya, karena ya. Mereka ada dua kali unggul.
0: Ya.
1: Oh.
0: Hasil touch out kita sudah dua blok tadi. Hai. Situasi ini akan sangat penting karena tidak boleh ada kesalahan dalam receive.
1: Betul. Dan ini juga kita lihat bagaimana persaingan di kubu. Ya,
0: baik. Bola cepat ya. Akhirnya.
1: Ini pemain baru masuk, nomor 12. Ya, Mas Haki juga menjadi andalan.
0: Ya, kalau aku kan serve, Rizky Bayaki masih menarikkan keunggulan 2 poin.
1: Oh, dibalas
0: dengan quick spike.
1: Karena jarang-jarang ya melakukan pukulan-pukulan cepat.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya, saya rasa kalau receive bagus bisa melakukan apa saja ya.
1: Ya.
0: Dwi Ariyadi.
1: Baik. Ada kesempatan free ball.
0: Bisa. Oh, defense kembali. Oh, ya. Luar biasa.
1: Oh, tidak ada yang diumpan. Oh, nyaris. Ya.
0: Terpleset.
1: Ya.
0: Oh, masih bisa. Ya, rally terpanjang sepertinya, Bung Den.
1: Ya. Seperti ini yang menarik. Ya.
0: Oh, ya.
1: Ya.
0: Tidaklah mampu melewati net, ya.
1: Ini moto dari bola vali. Keep the ball flying.
0: Ya.
1: Bola lama di udara. Sekali lagi penonton sangat senang.
0: Ya.
1: Penontonnya, tapi pemain sangat senep.
0: Karena capek. Ya. Kita lihat jatuh bangun beberapa kali. Ini salah satu rally terpanjang saya rasa.
1: Ya, betul sekali. Tadi ada dua pemain yang bertabrakan karena licin ya.
0: Ya.
1: Tapi Toser tidak melihat, Bang. Bola di umpan. Ya. Ya, apa yang di challenge kita lihat. Rally panjang tadi setelah pukulan dari posisi 4.
0: Apakah floor touch?
1: Ya, ada sentuhan blok ya barangkali.
0: Blok?
1: Ya, sentuhan blok.
0: Ya, bisa saja ini jadi strategi untuk memberikan kesempatan ya. Oh, blok touch.
1: Lihat,
0: oh,
1: ya.
0: Yes. Oh, oh poin ya. Bagi DPR. Luar biasa.
1: Nantinya touch blok ya.
0: Betul, ini poin mahal.
1: Ya.
0: Poin mahal.
1: Betul, ya.
0: Ada rally-nya panjang membuat kedua jadi sama ya?
1: Ya.
0: 17-17.
1: Menambah semangat lagi.
0: Ya.
1: Bagi tim di PUPR Gerobogan. Ya,
0: rally. Block out. Luar biasa. Saya rasa set keempat salah satu set yang menarik.
1: Ya.
0: Karena Sukun Badak juga bermain lebih baik dibandingkan set sebelumnya.
1: Ya. Akhirnya perjuangan yang dilakukan para pemain Gerobogan tadi tidak sia-sia ya.
0: Ya.

0: Betul.
1: Oh,
0: Zakti Wibowo gagal melakukan sebuah spike.
2: Perkenaan yang tidak pas menurut saya. Ya.
3: Tawin aku.
1: Sabar dikit, Dik. Ya, oke. Okay. Lagi, Mas Yan bantu resip dulu ya. Tak fokus ya. Tepan, fokus.
3: Yo, ritmenya dijaga.
1: Terombar ya. Masih bantu ya.
0: Apa yang diinginkan oleh kedua pelatih Bung Den dalam timeout tadi?
2: Ya, kalau saya melihat tadi Agung Saganti pada saat set pertama, kedua, ketiga tidak hanya ringan saja memberikan instruksi ya. Namun pada set keempat dia sudah mulai pakai statistik.
0: Ya.
2: Dia sudah mulai pakai bagaimana caranya meloloskan untuk mendapatkan poin. Nah, dalam bola voli statistik itu sangat penting, Bu.
0: Ya.
2: Ya, jadi asisten pelatih itu bertugas apa siapa yang salah, bagaimana evaluasinya, tentu akan punya kesalahan sendiri, ada catatan siapa yang menjadi sasaran, siapa yang menjadi ini tugas statistik. Nah, sementara dari Prasetyo, walaupun tidak menggunakan statistik, tapi instruksinya detail. Ya, kamu jaga ini, bola tinggi, tunggu, sepnya arahkan ke sini. Nah, seperti itu.
0: Ya, dan cukup berhasil kita lihat ada perubahan, ya. 18-20. Defense-nya juga sangat baik.
2: Sudah dijaga di luar.
0: Ya. Oh, sayang sekali. Oh, ya. Tembus juga. Kita lihat bagaimana Lutfi berhasil memberikan satu poin kembali. Poin penting untuk kembali mendekat, hanya satu poin tertinggal.
2: Ya, betul sekali tadi. Kenapa tidak dilakukan pukul keras oleh kapten, oleh Diki Rizky? Harusnya dengan bola tinggi tadi berani pukul keras. Karena ada resiko kan. Bisa touch ball atau masuk.
4: Sabar dikit, gak apa. Ya, jangan buru-buru. Ayo, kita leading margin satu. Langsung balik sekali pindah. Ya, ayo. Bisa, bisa. Puting kok, cuma dalam puting. Ya.
5: Ini 21-19 kok,
4: tenang aja. Ya. Kita pindah 2 poin. Ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Bangun, bangun, bangun. Hey, go.
2: Kedudukan hanya selisih satu, jadi masih ada kesempatan bagi PUPR Gerobokan untuk menyusul, walaupun tertinggal satu angka.
0: Oh, baik. Ya, dikirim ki. Muncul di sana tepat untuk kembali memberikan poin penting bagi Sumber Badak.
2: Tadi dengar apa yang saya bilang tadi. Masa saya dibilang gak mau pukul keras,
0: dihentikan. Dipukul keras, Mas. Dia dengerin kita, Mas.
2: Iya.
0: Oh, dibalas.
2: Dibalas, ya.
0: Ya, cross pike kali ini. Ya, Alfredo Vico. Masih konsisten, Bung Den.
2: Ya. Betul sekali. Itu merupakan satu andalan ya, sejak set pertama sampai set ini menjadi point maker.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul. Christopher Nugroho. Floating serve saja.
1: Oh, bloknya baik.
0: Keluar,
1: ya.
0: Keluar, Bung Denny.
2: Kesempatan bagi Tukun Badak Kudus untuk memperoleh titik awan pertama, angka 23, ya.
0: Oh, pergantian pemain sepertinya Hasan Safa dimasukkan.
2: Ya, ini selalu menjadi andalan apabila serve. Poin-poin penting ya, special serve ya.
0: Apakah dirinya akan mampu menjalankan tugas dengan baik kali ini? Sukun Badak sudah kembali dengan blok yang rapat. Bagas Rahasia tadi dengan Rizky Bahyakto. Poin penting, bisa mendapatkan kembali poin bagi Super Badak 23-20. Dallas kali ini kembali Alfredo Vico. Ya. Untuk menambah blok ya.
2: Ya, betul sekali. Kita akan nantikan
0: Wahyu Agung.
2: Apakah bisa membantu blok?
0: Ya.
2: Mengingat sudah 23 ada sisi 2. Dua angka bagi Super Badak akan bisa memenangkan.
0: Oh, sangat baik kita lihat. Defense masih rebound. Kembali dua kali. Oh, sudah ditunggu tadi kali ini kesempatan back attack. Oh, luar biasa. Luar biasa Sakti Wibowo. Ya, tidak perlu pukul keras, yang penting poin.
2: Ya, cukup tepat. Bagaimana melihat situasi pertahanan lawan semuanya mundur.
0: Ya.
2: Cukup flashing saja yang dilakukan dan berhasil.
0: Ya. Hanya satu poin, Bung Denny dan juga pemirsa. Siapapun masih bisa menangkan pertandingan set keempat ini, 22-23. Oh, yes. Ya, Bagas Rahasia. Ini, nama ini di set keempat banyak poin.
2: Betul. Ini harus waspada ya.
0: Ya.
2: Masih ada kesempatan dua kali untuk menuntaskan set keempat jadi kemenangan bagi Super Badak.
0: 24-22 set point bagi Sukun Badak Kudus.
2: Nah, kembali Haikal masuk.
0: Ya. Dasar berdiri di kiri Rifki.
2: Oh, ada kesempatan.
0: Ya, kesempatan bagi Sukun Badak. Kita lihat back attack. Oh, luar biasa. Satu reaksi positif yang ditujukan oleh Sukun Badak Kudus. Mereka berhasil merebut set keempat untuk kembali mengulangi apa yang mereka raih di set yang pertama. Untuk membuat skor besar kali ini menjadi 2-2, Bung Denny.
2: Ya. Ya, saya melihat, Bung Tio, bahwa saya menyatakan ada 3-2. Kali ini percaya ya.
0: Iya. Percaya. Ada dukun ya. Jadi seperti kita akan melaju untuk menyaksikan pertandingan di set kelima untuk menentukan siapa yang akan menjadi peringkat ketiga.
2: Betul.
0: SBA Cup 2026 Bung Denny. Kunci apa yang Anda lihat bahwa di set keempat ini mereka tampil sangat baik untuk bisa balikin keadaan?
2: Ya, kemarin saat bertanding melawan Cinta Bagas Sati, mereka sudah unggul sebenarnya di awal-awal set. Technical time out sudah menang. Namun menjelang angka 11 atau 10, mereka sudah kecolongan. Mental mereka sudah mulut turun karena Fahri ya, faktor Fahri kemarin.
0: Ya.
2: Nah, apakah ini bisa bangkit? Sama seperti tim dari Sukun.
0: Ya, kita akan kembali untuk Anda saat lagi pemirsa untuk set kelima.

0: Masih terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: 4 menjadi milik dari Sukun Badak Kudus. Dan kita lihat statistik pun berubah, Bung Denny. Penampilan seperti apa yang bisa Anda cermati dari statistik ini?
1: Ya, secara teks hampir sama. Hanya saja memang kurang beruntung saja ya tadi. Namun kalau saya lihat, saya amati bagaimana penampilan tim DPUPR Gerobokan ini luar biasa untuk set kelima. Kenapa? Pada saat melawan Samator Klub Unggulan, mereka kalah 2-0. Set ketiga 24 duluan. Tapi bisa dibalikkan comeback-nya. Itu luar biasa.
0: Ya.
1: Jadi artinya secara mental sama. Ya, tidak boleh lengah set kelima. Tetap ada poin krusial 8-13.
0: Ya, dan kita akan melihat apakah ini akan menentukan penampilan di set keempat, apakah sama, ya, ataukah DPUPR akan kembali penampilan seperti set kedua dan ketiga.
1: Betul.
0: Ya, ini peran pelatih ataukah kapten?
1: Peran bukan saja pelatih, pemain sendiri. Karena pertandingan mental ini, mental ya.
0: Baik.
1: Yang penting jangan sampai errornya banyak,
0: ya.
1: Poin-poin krusial harus tetap dijaga.
0: Ya, kita akan melihat langsung. Pemirsa dari Gor Samapta Magelang, inilah set kelima untuk memperebutkan siapakah peringkat ketiga dari SB Cup 2026 yang sudah berlangsung sejak tanggal 13 Mei lalu, yang berakhir hari ini tanggal 17. Dan jangan lupa setelah ini kami akan hadir juga untuk pertandingan final antara Lavani Transmedia akan menghadapi Perunda Tirta Bagasas.

0: Ja, de laatste staat Kalipa. Ya.
1: Ini bahaya karena Sukun Badang lagi pede, lagi percaya diri.
2: Betul, kalau Madaharin pukulnya lebih tenang, lebih santai. Terus saya dia pemain yang cukup patut diperhitungkan.
0: Ya.
2: Asal jangan emosi, jangan buru-buru. Tidak lewat, sayang sekali.
1: 2-0, awal yang baik dari Sukun Badak Kudus. Kembali serve akan dilakukan oleh Widya Cahya Wispoyo. Back attack. Blok. Mereka kembali, bukan? Blok mereka rapat.
2: Berbahaya apabila di set penentuan ketinggalan 3-4 angka.
1: 3-0.
2: Ya, kembali Andi memberikan kontribusi angka. Ya,
1: ya kita lihat.
3: Masih bisa.
4: Kaya. Bantu resip dulu. Resip jadi, pindah dulu, point block. Oke. Okay. Yakin ya? Yo, yo, yo!
3: Ayo, John. Ayo, John. Ayo, John. Mas, pindah dulu ya. Pindah, Mas.
1: Ya, kembali kita lihat 3-0. Tentunya time out yang bisa saja merubah ritme permainan dari Sukun Badak.
2: Oh, ya.
1: Kali ini time out yang berhasil saya rasa ya.
2: Ya.
1: Memberikan satu percaya diri kembali pada Sakti Wibowo untuk kembali memberikan satu poin.
2: Sekaligus memutus angka beruntun perolehan dari Sukun Badak.
1: Ya. Belas Sakti Wibowo. Berubah gaya serve tadi.
2: Oh,
1: ya. Spike dilakukan dengan baik oleh Adik Triulianto.
2: Oh, bisa diselamatkan.
1: Sayang, kita memaksa Dimas tadi ya.
2: Betul, jadi harusnya
1: Bagas.
2: Bagas, ya. Terlalu maksa, padahal kalau safety,
1: ya.
2: Blok lagi kembali ya.
1: Dua keluar,
2: ya keluar satu blok awal.

0: coba untuk mempersembahkan Bagas ya. Sudah dibaca tapi blocking out tadi.
1: Betul, dia cukup baik. Ya, tangan dari pemain posisinya terlalu keluar.
2: Ya,
1: arahnya jadi pantulan juga keluar.
0: Spike-nya melebar. Iya, justru DPUPR tidak tenang, Bung Deddy.
1: Betul, ya.
0: Kurang tenang.
1: Bagaimana mental ya. Beberapa kali kesalahan belum bisa diperbaiki. Dengan kontribusi selisih 4 cukup berat ya.
0: Iya.
1: Tidak boleh error yang penting.
0: Nap 2. Adik 3.
1: Berhasil.
0: Kali ini ya berhasil. Gagal tadi upaya blocker untuk bisa menghentikan Lutfi. Poin dari Lutfi kembali. Alfredo Rivico. Tertinggal 3 poin.
1: Masih bisa diterima dengan baik.
0: Pass out. Ya. Cukup cerdik saya rasa.
1: Betul. 4 angka tentunya ini. Tidak mudah untuk mengejar ya. Namun kalau saja mereka baik dalam melakukan variasi serangan tentunya bisa saja terjadi.
0: Ya, pasca tadi menang di set keempat, Sukun Badak bagus di defense, block dan juga variasi serangan juga jalan.
1: Ya.
0: Semuanya enak.
1: Betul sekali.
0: Masih
1: masuk.
0: Tiga kali blok. Menjadi poin.
1: Ya. Ya, bertukar tempat mereka, posisi 8.
0: So far seperti apa, Bu Deddy, kalau melihat dari pertengahan set kelima ini?
1: Ya, kalau ketinggalan 5 angka cukup berat ya dari ya. DPUPR Ali Brobogan tentunya harus ekstra keras, harus effortnya lebih ya. Harus gigih. Jadi fighting spirit mereka harus mereka tumbuhkan. Ya. Ada pergantian pemain termasuk sang setter.
0: Ya, seperti
1: yang
0: diganti
1: masuk, ya.
0: Ya, Sandi Bagas dimasukkan.
1: Ini tentunya untuk merubah tempo irama permainan. Karena setiap setter punya ciri khas masing-masing.
0: Dan bisa merusak ritme lawan ya.
1: Ya.
0: Ya,
1: ya betul
0: langsung sekali. Berhasil. Langsung berhasil. 4-8. 1 poin bertambah, Bu Deden.
1: Ya. Kurang cermat tadi, taat blocking.
0: Luar biasa, bola cepat kembali dimainkan dengan baik.
1: Baihaki tadi.
0: Ya, Rizky Baihaki. Ya, saya rasa juga Widya Wismoyo juga bermain ya. Sangat baik ya sebagai seorang setter.
1: Ya.
0: Bagas, Rasya. 94. Dari bola cepat ya, dan
1: tegar Haji. Ya kalau tadi jarang dilakukan bola-bola cepat, kali ini dengan pergantian toser ada perubahan.
0: Ya. 95. Masuk. Ya cross spike tadi masuk. Kembali poin didapatkan oleh Rizky Baihaki. Ya, pemain yang tidak tampil di set pertama, set kedua dan set ketiga bagi Sukun Badak sepertinya banyak memberikan perubahan ya.
1: Betul sekali.
0: Ini pemain pelapisnya memberikan warna yang berbeda.
1: Ini pemain muda Hasan, kelahiran 2009.
0: Ya, seumuran saya berarti. Masih bisa Bung Deddy.
1: Berhasil.
0: Kita lihat.
1: Luar biasa blockingnya.
0: Ya.
1: Apa yang terjadi ya.
0: Tebus ya.
1: Tapi bolanya kembali masuk.

0: ke ya. Putaran sendiri.
1: Wahyu Agung, lakukan serve 6-10. Oh, sayang sekali. Oh, ya. Gagal tadi upaya dari Made, Arin. Memberikan angin kembali bagi ya. DPUPR.
0: Poin krusial ini tidak boleh terjadi kesalahan. Baik dalam serve receive maupun serangan.
1: Ya, sempat unggul 6 poin tadi ya, Bung Den. Ya. Hanya terpaut 3 poin saat ini. Wow. Masih bisa. Oh. Ya, masih ada kesempatan.
0: Iya, kembali terjadi rally yang baik ya, Bung.
1: Ya. Oh, mencoba mencari touch out ya. Mencoba mencari touch out. Sepertinya berhasil 8-10 ataukah ada challenge diminta?
0: Ya.
1: Oh, block touch.
0: Block touch ya. Biasanya yang terakhir ya, pukulan terakhir.
1: Ya.
0: Karena kalau udah ngulang dari yang itu udah sulit ya challenge-nya. Ya.

0: blok tas, yes ya. Terus sekali. Kita lihat poin bagi DPUR Alif Grobogan.
1: Artinya strategi mengganti center berhasil.
0: Berhasil.
1: Ya.
0: Dan signifikan ya.
1: Betul.
0: Terlihat serangannya variasi berbeda.
1: Betul. Bagaimana bola-bola quick berani dijalankan.
2: Buru-buru, kalem. Dua pin hilang. Yo. Ya. Kalem dikit. Fokus receive dulu. Ya. Sekali pindah. Ayo, berani lagi. Jangan buru-buru, ayo. Go. Terus. Hah?
0: Ya, ini menjadi situasi yang sangat genting, krusial, 10-8 di set terakhir atau set kelima untuk menentukan siapakah peraih peringkat ketiga atau 200 juta rupiah mungkin ini.
1: Betul sekali, ini adalah teknik untuk mengganggu ritme mereka.
0: Ya.
1: Apakah berhasil? Betul sekali berhasil.
0: Nah, sekali kita lihat.
1: Namun apakah ada challenge yang diminta? Oh, tidak ada.
0: Ya, survei error.
1: Ya.
0: Berkembar kembali, angin berhembus kembali ke Sukun Badak Kudus. Widya Cahya Wisboyo akan lakukan serve 11-8.
1: Oh, iya. Keluar dari court, ya.
0: Dua poin setelah time out, ya.
1: Baru joget-joget, Bu.
0: Kemana aja tadi, ya? 12-8, tapi ini menjadi satu... Ya, kita lihat time out kembali.
3: Berkurang. Time out di sana kok belum berkurang. Fokus ya, fokus dulu. Oke, receive dulu. Pindah, main block. Ya, yang service lah. Ya, ambil ya. Siap ya, langsung bantu.
4: Go.
3: Jaga, ritmenya dijaga.
0: Hanya mencoba untuk menenangkan anak asuhnya, untuk lebih tenang. Karena masih memiliki kesempatan time out ya,
1: dan
0: digunakan dengan baik.
1: Ya, apakah ini strategi untuk memutus
0: ya
1: angka perolehan secara beruntun? Kita lihat apakah berhasil, apakah... Namun kalau dari lihat sub-nya Wisboyo ini...
0: Konsisten. Ya. Oh, ya.
1: Bola cepat dia mainkan.
0: Betul. Dan 12. Meskipun tidak boleh ada kesalahan sedikit sekecil apapun dari DPUPR karena mereka sudah tertinggal 3 poin. Dan 12.
1: Ya, pelan saja. Apakah quick dimainkan? Oh.
0: Satu miskomunikasi, Bung Denny. Momentum itu.

0: Made, Arin. Akan lakukan serve.
1: Ya, berubah sampai bu.
0: Iya, berubah. Hanya floating saja ya. Ya. Oh, bloknya masih masuk.
1: Oh, tidak. Oh, sayang.
0: Oh. Ya, soft block tadi berhasil. Back attack. Oh, satu back attack yang sangat baik untuk membuat match point.
1: Ya, saya rasa ini kecerdikan Kusmoyo selaku toser. Ya, kedua, keempat, dan terakhir dengan back attack baru berhasil.
0: Ya, 14-10. Kita lihat match point. Oh, seperti ada.
1: Challenge.
0: Kembali ya. Challenge.
1: Dilihat apakah tadi kaki dari Bung Harin menyentuh
0: garis ya. Ya. Sebagai awalan ya, Bung Den.
1: Ya, tapi apakah yang diminta itu?
0: Ya.
1: Ya.

0: tidak, Bu.
1: Tidak jauh ya.
0: Apa?
1: Jauh. Ya. Ya, match point 14-10. Satu poin lagi dibutuhkan oleh Sukun Banda Kudus untuk bisa mengunci peringkat ketiga di SBA Cup 2026. Kita akan saksikan bersama-sama.
0: Tiga match point. Oh, sayang sekali.
1: Oh, sayang.
0: Oh, masuk.
1: Oh, masuk, kita lihat.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ah, keluar, Bu.
1: Keluar. Keluar. Keluar. Ya, satu protes tadi. Keluar. Masih belum berakhir pertandingan. 11-14. Dan Agung pun menenangkan anak asuhnya ya.
0: Ya, Agung pun tidak minta karena yakin bola
1: ya, keluar.
0: Kalau enggak minta challenge.
1: Iya, betul.
0: Ya, tentunya ini pertandingan yang menarik di perebutan juara ketiga.
1: Betul.
0: Pertandingan di mana Bung Tio mengalami 5 set.
1: Ya, seperti Anda katakan. Kita akan melihat kali ini, Christopher akan lakukan serve, tidak boleh salah.
0: Betul.
1: Ya, mencoba manfaatkan 10 detik dengan baik.
0: Baru
1: dibilang. Kita keluar. Iya, dan 15-15 akhirnya Sukun Banda berhasil mengalahkan lawannya dengan sebuah pertandingan ketat. 5 set dan satu hal positif, mereka mampu bangkit dari keterpurukan di 2 set kedua, set ketiga ya.
0: Betul ya.
1: Mereka mampu bangkit set keempat dan set kelima, Bung Deddy.
0: Saya melihat memang ya kembali ya mental bertanding yang menjadi kendala. Setelah mereka baik di set awal, set kedua tiga turun. Namun set keempat kembali naik lagi, bahkan set kelima hampir ya nyaris ya mereka. Kali ini memang dengan masuknya atau pergantian Bispoyo cukup berhasil. Dan itu juga mereka memberikan semangat dengan berjoget-joget. Salah satunya itu.
1: Tuh, kita lihat bagaimana
0: apresiasi ya.
1: Apresiasi dari Pak SB juga memberikan standing ovation untuk pemenang, yaitu Sukun Banda Kudus yang berhasil merebut peringkat ketiga di SBA Cup 2026. Tapi saya lihat Agung Seganti pantas diapresiasi, mengganti setter, mengucadangkan Haikal ya.
0: Betul,
1: ya. Berhasil membuat perubahan.
0: Dan kembali memainkan Baihaki.
1: Ya.
0: Ya, bola-bola cepatnya baik tadi. Dan itu menjadi kunci, apalagi Baihaki tinggi, bloknya juga bagus.
1: Yes. Jadi highlights bagaimana Bagas pun menjadi bintang.
0: Betul,
1: ya. Di set kelima.
0: Seperti yang tadi Bung Tio bilang, kemana aja dari tadi? Baru terakhir-terakhir.
1: Harusnya dari tadi joget ya?
0: Harusnya dengar kita ngomong ya.
1: Ya, ini menjadi pertandingan panjang 2 jam lebih. Dan seperti Anda katakan, 5 set tercinta ya.
0: Tercinta.
1: Ya, kalau dari DPUPR, apa yang membuat mereka menjadi sulit memenangkan pertandingan? Meskipun mereka sempat unggul 2-1, Bung Deddy.
0: Ya. Mereka monoton mainnya,
1: monoton.
0: Terbaca, variasi serangannya terbaca. Baru terakhir-terakhir setelah pergantian toser, baru mereka berani memainkan bola-bola cepat. Padahal di sana ada kapten ya, Christopher Oler itu cukup baik dalam melakukan serangan bola-bola cepat.
1: Iya, tapi saya

0: Lihat ada tiga nama ya yang menarik ya. Ada Sakti Wibowo, ya. Lutfi Sibabula dan juga Alfredo Vico. Ini tiga ya. Pemain yang menjadi masa depan.
1: Betul. Dari awal mereka main selalu menghasilkan poin.
0: Dan ini menjadi satu catatan. Kalau ya. Kalau boleh melihat kunci kemenangan dari Sukun Badak apa Bung Denny di sore hari ini?
1: Ya. Bagaimana coach Agung Seganti memberikan arahan yang cukup baik ya. Di mana set keempat tadi mulai ada statistik yang dipakai ya. Statistik dipakai dia dengerin. Semua itu kan kalau statistik fakta, enggak bisa bohong.
0: Ya.
1: Kesalahan ini perbaiki ternyata berhasil. Terambah jogetnya.
0: Biar lepas mainnya.
1: Ya.
0: Tapi kalau boleh memilih pemain terbaik dari Sukun Badak di pertandingan kali ini siapa?
1: Tentunya nomor punggung 9, Made Harin. Dari awal konsisten dan kembali dia percaya diri ya. Menurut dia pada saat demo sub, kalau saya nggak yakin saya rubah subnya. Yeah. Itu salah satu kunci.
0: Pemain yang punya pengalaman ya.
1: Yeah.
0: Baik, kemudian ini juga pemirsa kita akan menuju ke rekan saya Gita yang sudah siap untuk reportase langsung dari pinggir lapangan. Silakan Gita.
2: Ya, terima kasih Bung Tio. Dari tadi saya mendengarkan riuh dari penonton di sini, sangat seru sekali karena pertandingan yang baru saja berlangsung ini sangat-sangat sengit dan pastinya sangat seru. Sekarang saya akan wawancara salah satu tim, yaitu dari tim yang kalah dari DPUPR Grobogan. Kira-kira apa nih yang menjadi pelajaran dari pertandingan ini dan kira-kira tadi tantangannya apa ya? Kita cek bersama. Halo coach, semangat coach meskipun belum menang, tetap semangat selalu. Coach, kira-kira apa sih coach yang menjadi tantangan dalam pertandingan barusan ini?
3: Oh, kalau mungkin pertandingan hari ini kan kita 5 set kak, mungkin yang set kelima kita udah 50-50 kan. Saling membaca kelemahan, saling membaca teknik dan strategi yang mungkin benar-benar rezekinya di tim DPUPR, begitu.
2: Tapi dari keseluruhan ini bagaimana tanggapan Coach Prasetyo dengan pemain dari permainan dari para pemain, apakah puas sesuai ekspektasi atau bagaimana?
3: Kalau dari segi permainan teman-teman udah semaksimal mungkin. Rotasi kita yang masih kurang kak. Untuk kedepannya nanti buat evaluasi agar untuk event selanjutnya kita lebih baik lagi gitu.
2: Nah kalau dari Coach Rio kira-kira apa nih coach? Apa pesan coach untuk supporter yang tetap setia mendukung tim? Karena tadi para supporter banyak sekali yang mengeluh-ngeluhkan dari para tim yang main.
4: Pertama-tama kita banyak mengucap terima kasih ke supporter, tentunya pendukung-pendukung dari daerah dimanapun berada untuk kita semua. Kita sangat-sangat berterima kasih sudah mensupport sampai ke Final Four ya. Sudah termasuk hasil yang terakhir kita di posisi 4. Kita tetap bersyukur untuk ke depan kita evaluasi lebih baik lagi.
2: Oke, baik. Ya, siap. Ya, Coach Rio dan juga Coach Prasetyo, terima kasih buat permainan yang sangat menarik barusan. Nah, itu tadi wawancara saya dengan tim DPUPR Grobogan. Sekarang kita langsung dengan sang juara, juara 3. Halo Coach Agung, selamat Coach atas kemenangannya. Bagaimana tadi saya banyak sekali melihat Coach memberikan gestur seperti ini. Itu tadi maksudnya apa Coach?
5: Oh gitu, memberi ketenangan, terutama ketenangan buat lawan, buat kita sendiri gitu kan. Karena mereka selalu terburu-buru, pengen menyelesaikan pertandingan. Emosional nggak terkontrol, kadang-kadang suka blank mereka.
2: Kalau begitu, apa keputusan taktis yang paling penting yang coach ambil sehingga membuat tim ini kembali semangat dan berhasil memenangkan pertandingan?
5: Yang jelas ke kami sudah melewati beberapa kali pertandingan yang seperti ini, jadi kami sudah mempelajari dan saya ingatin selalu apa yang dibutuhkan di tim, yaitu kita pressure terus, terutama di service error-error yang nggak penting nggak usah dilakuin. Kita masih punya blok sama defense, ngapain service error ngasih lawan mudah kan gitu.
2: Coach, terakhir coach, tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim Sukun Badak dalam pertandingan kali ini?
5: Tantangan terbesarnya sebenarnya nggak ada sebenarnya tantangan terbesar. Mungkin kita juga ceroboh, terlalu ceroboh tim kami dan pengen, ya itu tadi, balik lagi pengen menyelesaikan cepat-cepat pertandingan gitu. Pengen cepat menyelesaikan, gitu aja sebenarnya.
2: Menang ya coach ya, puas dengan kemenangannya ya? Oke.
5: Syukurilah, syukurilah. Harusnya tadi kita final harusnya.
2: Semangat coach. Terima kasih banyak. Selamat atas kemenangannya dan demikian saya kembalikan kembali ke Anda Bung Denny dan juga Bung Tio.
0: Terima kasih kita. Dan tentu tadi saya menarik ya.
1: Ya.
0: Coach Agung mengatakan harusnya kita final.
1: Ya.
0: Jadi, memang karena memang perjalanan mereka cukup sulit juga, tidak mudah.
1: Betul. Ya. Ya. Kemarin mereka ya kurang beruntung aja. Ya. Sama-sama set kelima juga kalahnya.
0: Dan tentu kalau kita lihat ini statistik secara keseluruhan Bung Deddy dan juga pemirsa dalam 5 set.
1: Ya.
0: Skor 3-2. Seperti apa Anda melihat statistik dari Sukun Badak dan juga DPUPR?
1: Kalau dari serangan memang lebih banyak DPUPR ya justru. Namun kalau dari error pun justru lebih banyak ya di Sukun Badak. Memang mereka tadi unggul kemenangan di set kelima. Artinya mereka mental bertanding mereka setelah beberapa kali unggul terus kalah, unggul kalah. Ini membuat mereka ada semacam motivasi ya untuk memenangkan dengan kembali menunjukkan semangat juang tidak mau kalah.
0: Ya, dan ini kita lihat tentunya final bracket dari SBY Cup 2026. Dan kita sudah menyaksikan tadi perebutan peringkat ketiga di mana DPUPR Alif Grobogan harus kalah dari Sukun Badak Kudus sehingga Sukun Badak Kudus menjadi peringkat ketiga. Sedangkan final, nanti kita akan saksikan saat lagi tentunya Lavani Transmedia akan menghadapi Perumda Tirta Baga Sasi. Ya. Ini pertandingan yang ditunggu-tunggu ya.
1: Betul
0: kita
1: sekali.
0: Lihat di lapangan mereka sedang melakukan pemanasan.
1: Ya.
0: Ya, pemerintah itu presenter juga bisa pemanasan dulu. Bung Den, singkat,
1: ya.
0: Padat, jelas.
1: Ya.
0: Siapa lebih unggul di final?
1: Raya sebenarnya udah bisa ditebak ya.
0: Ya.
1: Namun kita perlu tahu juga bahwa tekad Fahri, dia mau rematch, tidak mau kalah. Artinya, kalaupun kalah ada perjuangan, saya akan bisa ambil satu atau dua set. Dia bilang begitu.
0: Oke, ini jadi pertandingan tidak mudah bagi Lavani ya.
1: Betul.
0: Ya, dan ini bukan 3-0 tapi mungkin bisa 3-2
1: ya.
0: Atau 3-1.
1: Ya, tapi ada yang menarik nih, Bung.
0: Apa tuh?
1: Yang namanya Fahri Septian,
0: ya.
1: Dulu dari Lavani.
0: Betul.
1: Pindah ke Baga Sasi.
0: Ya.
1: Yang namanya Dimas, dulu dari Baga Sasi.
0: Oh, sekarang
1: Lavani.
0: Pindah.
1: Iya.
0: Ini akan menarik. Baik, udah nih, nanti kita istirahat sejenak ya.
1: Ya.
0: Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali untuk Anda tentunya saat lagi kita akan menyaksikan pertandingan final dari SBY Cup 2026 yang tentunya akan mempertemukan Lavani Transmedia menghadapi Perumda Tirta Baga Sasi saat lagi. Saya Tino Kro dan juga Bung Deddy, undur diri sejenak.
6: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Halo, selamat sore. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia News Flash bersama saya, Heranov Al-Bashir. Kita ke informasi pertama, ribuan rumah warga di belasan kecamatan di Kabupaten Bungo Jambi terendam banjir akibat tingginya intensitas curah hujan dan meluapnya sungai yang tak mampu menampung debit air. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bungo Jambi menyatakan hingga Sabtu tercatat setidaknya ada 1.436 rumah warga terdampak banjir. Warga berharap banjir segera surut karena banyaknya warga yang terdampak. Instansi terkait diminta menyiagakan dapur umum maupun tenda tempat pengungsian bagi korban banjir. Warga diminta tetap waspada karena intensitas curah hujan di wilayah ini masih tinggi sewaktu-waktu air bertambah tinggi yang dapat mengancam warga.
1: Desanya mungkin kalau kami hitung dari laporan para camat, mungkin ada sekitar 75 desa. Kita masuk laporan ada 1.436 buah rumah.

0: Kepulauan Sulawesi, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Manado, terbakar. Akibat peristiwa itu, salah satu karyawan mall meninggal dunia.
1: Peristiwa kebakaran terjadi di Mega Mall, kawasan Mega Mas Manado, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Manado. Kebakaran terjadi pada Sabtu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Api terlihat dari lantai atas bangunan. 11 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan usai 1 jam pasca kejadian. Kebakaran ini membuat pengunjung dan karyawan mall panik dan berusaha menyelamatkan diri. Sejumlah kendaraan yang terparkir di area mall juga berusaha diselamatkan petugas.
2: Apa tadi, minta di jam berapa pasti, jam 8 lewat, di asap, no, pas kita dari toilet. Pas toilet, sama turun karyawan sok panik, pas turun ke atas, di asap dari lantai 3, no, di bagian Amazon, so itu no, kalau bisa di nanak tahu pasti, karena sok asap. Jadi turun so, turun depo, so suruh tutup no toko, jadi turun so lari langsung keluar evakuasi.
1: Akibat kebakaran ini, satu orang karyawan mall meninggal dunia, diduga terjebak asap pekat dan tidak bisa mencari jalan keluar.
3: Kemudian terhadap satu orang perempuan merupakan karyawan staf dari Mega Mall, yaitu Ibu P, itu saat ini kami juga mengucapkan turut berduka cita karena yang bersangkutan pada saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses lanjutannya.
1: Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari lantai 3 pusat perbelanjaan tersebut. Roy Kerarumangkai, Manado, Sulawesi Utara.
0: Berikutnya, masa operasional kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir pada 22 Mei 2026. Hingga Sabtu malam tercatat sebanyak 442 kelompok terbang telah mendarat di Tanah Suci. Total sebanyak 170.937 jemaah telah mendarat di Tanah Suci. Dari jumlah itu sebanyak 37.126 merupakan jemaah lansia yang akan menjadi prioritas petugas. Setelah seluruh jemaah haji tiba di Tanah Suci, seluruh petugas haji akan dialihkan dan difokuskan ke Mekah guna menyiapkan layanan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dan juga selain itu, petugas akan memastikan seluruh proses penanganan barang jemaah yang tercacar dengan melakukan penyisiran atau sweeping terakhir di bandara. Sehingga sebelum seluruh personil bergeser ke Mekah, barang-barang milik jemaah sudah kembali ke pemiliknya.
4: Kalau untuk persentasenya saat ini sudah mencapai 83% lebih dan targetnya setiap hari itu kan memang kita ada kedatangan 3-4% ya per hari, sehingga nanti sampai tanggal 22 Mei insya Allah semuanya sudah landing semuanya.
0: Pemirsa, guna meningkatkan penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha, ada seorang pedagang sapi di Tanjung Priok, Jakarta Utara menggunakan cara unik untuk menarik minat pembeli. Pedagang mengerahkan sales promotion girl berbusana ala cowboy untuk melayani pembeli dengan ramah. Sementara itu, banyak cara peternak kambing untuk memasarkan hewan ternaknya. Dengan metode hotel kambing, kelompok ternak kambing di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendapatkan keuntungan lebih menjelang Hari Idul Adha.
5: Suasana penjualan hewan kurban di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada minggu siang, terlihat selain deretan sapi kurban berukuran besar, kehadiran sales promotion girl berbusana ala cowboy menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Para SPG ini bertugas menawarkan sapi kepada calon pembeli, sekaligus memberikan pelayanan dengan ramah dan luas.
6: Iya, baru pertama kali jadi SPG.
7: Kenapa sih nyoba seperti ini, pengennya beda atau gimana?
6: Iya, biar ada beda-beda dikit lah ininya, apa namanya, pekerjaan sampingan sebagai SPG sapi gitu, kambingnya tambah penghasilan.
7: Mas, sebelumnya kerjanya apa sehari-hari?
6: Ibu rumah tangga, Pak.
5: Seorang pedagang hewan kurban mengaku konsep sales ala koboi ini dilakukan untuk memberikan pelayanan berbeda kepada pelanggan. Selain menghadirkan SPG, pedagang juga menyediakan salon sapi dan layanan pijat untuk menjaga kondisi hewan agar tetap sehat dan tidak stres. Berkat strategi unik tersebut, penjualan sapi kurban di tempat ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sebanyak 80% lebih sapi yang dijual sudah habis terpesan sebelum Idul Adha tiba. Sepintas, sebuah peternakan kambing di Desa Pedawang, Kecamatan Baikudus, Jawa Tengah, tidak jauh berbeda dengan kandang kambing pada umumnya. Namun, peternakan kambing ini sudah dikenal sebagai hotel kambing. Pasalnya, masing-masing blok kandang kambing diberi nama-nama berbeda. Selayaknya hotel, para penginap hotel kambing pun mendapatkan pelayanan full service. Mulai dari makanan rumput segar hijau-hijauan, layanan treatment salon kambing, mulai merapikan kuku, tanduk, hingga bulu yang tak rapi, serta terapi pijat agar kambing tidak stres. Dan yang tak kalah penting, yaitu pemeriksaan dokter kesehatan hewan berkala, memastikan kambing aman dan layak untuk kurban.
8: Ya, itu strategi pemasaran dari kelompok ternak sini, Widoro Kandang. Kami mempunyai strategi penitipan kambing, cuman kami memakai istilah seperti hotel kambing lah gitu, seperti perawatan dan lain-lain itu.
5: Untuk tarif menginap di hotel kambing pun sesuai kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Dengan harga 3 juta hingga 6 juta per ekor, tergantung ukuran dan jenis kambing yang dipilih untuk kurban. Strategi pemasaran hotel kambing pun sukses menarik perhatian para pelanggan. Tidak hanya di Kudus, para pembeli juga berdatangan dan siap kirim hingga ke kota tetangga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, jelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Blora melakukan pantauan terhadap hewan kurban di Pasar Pon, Blora Kota. Petugas melakukan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan kesehatan hewan dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sementara itu, sapi jenis peranakan Ongol yang terpilih sebagai sapi kurban Presiden Prabowo yang dibeli dari seorang peternak di Kelurahan Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta.
9: Jelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Blora melakukan pantauan di Pasar Pon, Kecamatan Blora Kota, Blora, Jawa Tengah pada Sabtu. Pihak dinas peternakan melakukan penyemprotan disinfektan untuk hewan yang akan masuk ke Pasar Pon. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dari penyakit mulut dan kuku. Hal tersebut dilakukan agar sapi yang dijual benar-benar sehat. Apabila ditemukan sapi yang mengidap penyakit, pihak dinas langsung memulangkan hewan tersebut.
10: Ini semprotan disinfektan untuk menanggulangi kontaminasi bakteri maupun virus, sehingga kita harapkan sapi-sapi baik angkutan maupun yang dibawa ke pasar ini bebas dari bakteri maupun virus yang berpenyakit pada ternak.
9: Di Pasar Pon ini harga hewan kurban mengalami kenaikan, seperti sapi pedet yang mengalami kenaikan cukup signifikan dari sebelumnya 10 hingga 13 juta rupiah, kini mencapai 15 juta rupiah. Sementara sapi besar mulai dari belasan juta rupiah sampai puluhan juta rupiah tergantung dari jenis dan bobot sapi itu. Bahiran, sapi jenis Ongole ini terpilih sebagai sapi kurban Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Idul Adha 2026. Sapi dengan bobot kurang lebih 1 ton ini dibeli Presiden dari seorang peternak di Kelurahan Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Sarjono menjelaskan sapi miliknya telah berusia 5 tahun. Sebelum dipilih oleh Presiden Prabowo sebagai hewan kurban, sapi miliknya telah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan kesehatan hewan oleh tim dari Kesehatan Hewan Pemerintah DIY dan perwakilan dari pemerintah pusat.
11: Dan bobotnya PO, berapa? PO.
12: Peranan Noel.
11: Bobotnya berapa nih, Pak?
12: Ya kurang lebih 1 ton, Pak.
13: Perasaannya gimana, Pak, setelah sapinya?
12: Senang, karena dibutuhkan sama Bapak orang nomor satu di Indonesia.
9: Terkait harga, sapi yang diberi nama Mbah Hiran tersebut dibeli Presiden Prabowo senilai kurang lebih 90 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, momen libur panjang akhir pekan, wisata alam Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Tercatat sebanyak 6.000 berkunjung

0: kunjung ke Bromo masuk dari 4 pintu. Nah, sementara itu mengantisipasi kenaikan jumlah penumpang pada libur panjang kenaikan Isal Masih, PT KAI Daup 8 Surabaya menambah perjalanan kereta relasi Surabaya-Jakarta.
1: Pesona Gunung Bromo memang tidak ada habisnya untuk dijelajah. Pada momen libur panjang Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus, ribuan wisatawan lokal maupun asing memadati kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencatat, jumlah rata-rata pengunjung sejak Kamis lalu mencapai 5.000 sampai 6.000 pengunjung. Selain udara dingin, pemandangan alam pegunungan, lautan pasir, kawah Bromo, hingga hamparan hijau padang savana menjadi daya tarik wisatawan. Untuk menjelajah sejumlah destinasi yang ada, pengunjung bisa menggunakan jasa jeep hingga ojek kuda.
2: Kalau saya 3 kali, kalau saya 4 kali.
3: Bromo sendiri seperti apa, Ibu? Bisa digambarkan sih? Seperti apa pemandangan di Bromo?
2: Ya, bagus, indah, juga sejuk. Ya, menyenangkan hati juga.
4: Pokoknya
2: refreshing, oke.
4: Tidak kena bosan di sini.
2: Tidak kena bosannya.
1: Diprediksi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan terjadi pada hari Minggu mencapai lebih dari 5.000 pengunjung. Mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang saat libur panjang kenaikan Tuhan Yesus, PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya menambah 1 perjalanan kereta api tambahan relasi Surabaya Pasar Turi menuju Pasar Senen Jakarta. Kereta tambahan dengan kapasitas 400 tempat duduk kelas eksekutif itu dijadwalkan berangkat pada Minggu malam 17 Mei 2026 pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Selain menambah perjalanan, KAI juga mengoptimalkan kesiapan sarana dan prasarana serta meningkatkan kebersihan di stasiun dan di dalam kereta.
5: Dimaksudkan untuk memberi alternatif atau pilihan jadwal bagi para masyarakat yang memang hendak bepergian pada masa akhir libur kenaikan Yesus Kristus.
1: Hingga Minggu pagi tercatat lebih dari 30.000 penumpang memanfaatkan layanan kereta api di wilayah Daop 8. Selama periode libur panjang tanggal 13 hingga 18 Mei 2026, KAI Daop 8 diprediksi melayani lebih dari 205.000 pelanggan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
0: Di lokasi lain, momen libur panjang dimanfaatkan warga untuk berwisata di kota Bandung. Berbagai lokasi wisata pun ramai dikunjungi, baik lokasi wisata di dalam maupun di luar ruangan.
6: Sejumlah lokasi wisata di kota Bandung ramai dikunjungi wisatawan saat libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Salah satunya adalah kawasan Braga yang selalu menjadi primadona. Lokasi yang dikenal sebagai wisata heritage ini menawarkan suasana tempo dulu dengan adanya bangunan-bangunan bergaya Eropa yang bisa dinikmati sambil berjalan-jalan. Selain itu, Braga juga identik sebagai pusat kuliner dengan banyaknya kafe, restoran, maupun pedagang makanan di sepanjang jalan. Tak hanya itu, wisatawan juga bisa menjajal bus wisata Bandros yang beroperasi sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore.
7: Wisatawan yang sedang berkunjung di kawasan Braga juga bisa menaiki bus wisata Bandros di belakang saya ini untuk berjalan-jalan berkeliling kota Bandung. Karena memang biasanya bus Bandros ini tersedia di kawasan Braga pada akhir pekan maupun pada saat long weekend seperti saat ini. Yaudah, kita ikut naik aja yuk ke bus Bandros.
6: Untuk Bandros dari Braga, rute yang akan dilalui diantaranya Balai Kota, Dago, Gedung Sate, hingga kawasan Citarum. Keberadaan bus ini pun menambah daya tarik kawasan Braga sebagai ikon wisata kota kembang.
8: Foto booth, jajan, sama nyari kuliner juga. Ngeliat lukisan-lukisannya bagus.
9: Terus kita jalan-jalan naik Bandros. Kenapa?
8: Pengen keliling. Keliling Bandung sama ngadem sih.
6: Lokasi wisata lain yang tak kalah ramai adalah kawasan Trans Studio Bandung. Di sini, wisatawan bisa menjajal berbagai wahana yang ada, mulai dari wahana pemacu adrenalin seperti Giant Swing dan Vertigo, ataupun wahana petualangan seperti Jelajah dan Sky Pirates. Tak hanya itu, wisatawan juga bisa menyaksikan sejumlah pertunjukan khusus yang telah disiapkan, seperti pertunjukan bertajuk The Princess of Arashi

0: efek api yang benar-benar seru dan juga menghebohkan. Nonton lagi ya.
1: Banyaknya permainan dan suasana indoor yang nyaman menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berlibur di Trans Studio Bandung.
0: Nah, tadi udah kuliner-kuliner di Bandung, terus masih ada banyak waktu nyari wahana-wahana attraction yang indoor, yang nyaman juga. Iya.
2: Ini baru pertama kali atau gimana ini?
0: Betul, baru pertama kali semua sih kita.
3: Pertama kali.
2: Baru pertama kali.
3: Pertama kali.
2: Tapi gimana? Apa yang seru di sini tadi?
3: Roller coaster di luar paling seru. Yang keluar, mundur, bikin kita pusing.
0: Iya.
3: Tapi abis masuk sini ngadem lagi, dingin lagi.
0: Iya. Unexpected. Seru.
1: Buka sejak pukul 10 pagi, total ada sekitar 20 wahana permainan serta 4 pertunjukan yang bisa dinikmati wisatawan saat berkunjung ke Trans Studio Bandung. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.

0: Anda kembali bersama kami, kita ke mancanegara. Pemerintah Thailand terus menyelidiki penyebab kecelakaan maut yang melibatkan kereta api barang dan sebuah bus di sebuah perlintasan kereta di Bangkok pada Sabtu waktu setempat. Otoritas perkereta apian Thailand bahkan menyatakan akan memeriksa semua orang yang terlibat dalam kecelakaan itu, termasuk masinis serta para pengguna jalan di lokasi kejadian.
1: Pemerintah Thailand tengah menyelidiki penyebab kecelakaan yang melibatkan kereta api barang dan sebuah bus di sebuah perlintasan kereta di Bangkok. Peristiwa itu mengakibatkan 8 orang tewas dan 32 orang terluka. Investigasi dilakukan setelah muncul dugaan palang perlintasan tidak berfungsi normal saat bus terjebak di jalur rel sebelum dihantam kereta barang hingga terbakar. Kecelakaan terjadi pada Sabtu petang ketika kereta melaju dari Provinsi Chachong Sao menuju Bangsu, menabrak sebuah bus di perlintasan dekat stasiun Makassan, kota Bangkok. Diduga bus berhenti di atas rel karena terjebak lampu merah hingga palang perlintasan tidak dapat menutup.
2: แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นคือการรถไฟเองเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่เครื่องกั้นถนนไม่สามารถที่จะนำเอาเครื่องกั้นถนนลงให้ได้นะครับประกอบกับมีขบวนรถโดยสารขบวนดังกล่าวนะครับ2126เดินทางเข้ามานะครับไม่สามารถที่จะหยุดได้ทันก็เลยเกิดเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นครับ
1: Otoritas perkereta apian Thailand juga akan memeriksa pengemudi, masinis, dan semua

0: semua pengguna jalan yang berada di lokasi kejadian. Prihatin atas kondisi ini, warga Thailand mendesak seluruh pengguna jalan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Sejumlah warga menyebut lalu lintas di lokasi kecelakaan selama ini memang terkenal ramai dan rawan terjadi kecelakaan. Banyak pengguna jalan yang tidak peduli dan terus menerabas palang pintu perlintasan meski sudah diperingatkan.
1: คิดตลอด ini ความรู้สึกจริงๆนะคิดมาตลอดเพราะว่ามันอย่างที่เห็นจะพูดยังไงอ่ะจะให้พูดยังไงมันเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีรถเปิดไฟมาแล้วแบบรถยังคล่อมรางเอางั้นเอาไปอะไรนี่เราก็ยังคิดแหละนะ
0: Pemerintah Thailand menyatakan akan memberikan kompensasi pada korban tewas dan luka-luka sesuai aturan yang berlaku. Thailand adalah salah satu negara di dunia yang paling rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Thailand cukup tinggi, mencapai 25,4 korban jiwa per 100.000 penduduknya.
2: Beralih ke benua Amerika, kelompok sukarelawan pencari orang hilang Madres Buscadoras de Jalisco kembali menemukan sebuah kuburan massal rahasia di kawasan Las Pintitas wilayah metropolitan Guadalajara, Meksiko. Dalam penemuan itu, petugas relawan menemukan puluhan kantong berisi sisa-sisa jasad manusia hingga kerangka yang hangus terbakar.
3: Pencarian yang telah berlangsung sejak 25 April lalu membuahkan hasil yang mengerikan pada Sabtu 16 Mei. Tim pencari berhasil mengevakuasi lebih dari 50 kantong berisi jasad manusia, 19 paket fragmen tulang, serta sedikitnya 2 kerangka utuh. Sebagian besar kondisi temuan dikonfirmasi dalam keadaan hangus terbakar. Kelompok pencari ini memperingatkan adanya pola kejahatan baru yang sistematis di wilayah tersebut. Diduga kuat, pembakaran tubuh korban tidak dilakukan di lokasi penguburan, melainkan di tempat terpisah sebelum abu dan sisa-sisa jasadnya dipindahkan ke dalam lubang pembuangan. Menyikapi temuan ini, kelompok relawan berencana memperluas zona pencarian ke Lagos de Moreno dalam beberapa hari ke depan, sekaligus mengajak keluarga korban hilang lainnya untuk ikut turun ke lapangan.
4: Eso tiene que ser visible ante autoridades y sociedad y las madres tienen que activarse para no dejar que esto siga pasando porque el darle visibilidad pues es darle a la autoridad un trabajo. Ellos tienen también que también las madres ponerse a trabajar con las autoridades aunque dicen no, que no hace nada, pero si no les damos herramientas para que lo hagan, no lo van a hacer. Así que necesitamos seguir visibilizando, seguir difundiendo, seguir buscando porque lo único que nos va a dar respuesta es esto. La búsqueda.
5: Sí queremos que se enteren lo que hay en Jalisco, no nomás lo bonito del mundial. O sea que necesitamos apoyo de autoridades, medios de comunicación, que se difunda. ¿Por qué? Porque solo así podremos encontrar nuestros hijos, difundiendo la noticia, no escondiéndola, porque esto no es para esconderse.
3: Meski sebagian besar kasus penculikan didalangi oleh kelompok kejahatan terorganisir, Komisi Hak Asasi Manusia Antar Amerika menegaskan bahwa keterlibatan oknum aparat negara dalam kasus hilangnya orang secara paksa masih belum sepenuhnya diberantas. Berdasarkan data resmi pemerintah Meksiko saat ini, tercatat sebanyak 133.960 orang masih dinyatakan hilang.
2: Kebelahan dunia lainnya, pemirsa, Republik Demokratik Kongo atau DRC memperingatkan bahaya serius dari varian Bundi Bugio Ebola di tengah wabah terbaru yang kembali merebak di negara tersebut. Pemerintah DRC pada Jumat 24 secara resmi mengumumkan wabah Ebola ke-17 sejak virus ini pertama kali terdeteksi pada tahun 1976. Menteri Kesehatan DRC Samuel Roger Kamba menyebutkan sedikitnya ada 246 kasus suspek dan 80 kematian tercatat di provinsi Ituri, wilayah timur negara itu. Ia menjelaskan penelusuran kasus menunjukkan bahwa seorang pasien jatuh sakit pada akhir April dan telah meninggal pada 24 April di kota Bunia. Pemerintah kini berfokus pada pelacakan seluruh kontak erat dari para pasien untuk mencegah penularan lebih luas.
6: Notre pays est confronté à une nouvelle épidémie d'Ebola Après celle que nous avons terminée l'année dernière à Boulapé, dans le Kassai, une nouvelle épidémie a commencé cette fois-ci dans l'Ituri, à l'est de notre pays. La chronologie de cette nouvelle épidémie remonte au début de ce mois-ci, quand une première alerte par les réseaux sociaux est arrivée le 5. Nos équipes ont été déployées, ont été mobilisées immédiatement et ont confirmé une alerte documentée le 8.
2: Sebuah kapal pesiar bernama Ambition yang sebelumnya sempat ditahan di pelabuhan Bordeaux, Prancis akibat wabah gastroenteritis dalam kapal, akhirnya bersandar di Spanyol bagian barat laut Sabtu pagi waktu setempat. Setelah tiba di pelabuhan, ratusan penumpang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diizinkan turun ke darat.
3: Sebuah kapal pesiar bernama Ambition yang sebelumnya sempat ditahan di pelabuhan Bordeaux, Prancis akibat wabah gastroenteritis di dalam kapal, akhirnya bersandar di kota A Coruña, Spanyol bagian barat laut Sabtu pagi. Setibanya di pelabuhan, kapal yang membawa sekitar 1.600 hingga 1.700 penumpang itu langsung menjalani pemeriksaan oleh petugas kesehatan sebelum penumpang diizinkan turun ke darat. Otoritas setempat menyebut penumpang tanpa gejala diperbolehkan turun dan melanjutkan aktivitas di kota A Coruña atau mengikuti tur yang telah diorganisasi. Sementara itu, penumpang yang menunjukkan gejala tetap diisolasi di dalam kabin masing-masing. Otoritas kesehatan melaporkan sekitar 50 penumpang sempat mengalami gejala yang mengarah pada infeksi norovirus. Hingga Sabtu, jumlah kasus aktif dilaporkan turun menjadi 21 orang. Wabah ini disebut sebagai infeksi virus pada saluran pencernaan. Perjalanan kapal diketahui dimulai dari Kepulauan Shetland, Inggris. Dalam pelayaran tersebut, seorang penumpang berusia 92 tahun dilaporkan meninggal dunia di atas kapal. Pihak berwenang di Prancis menyatakan, belum ada bukti yang mengaitkan kematian tersebut dengan wabah gastroenteritis dan menduga korban meninggal akibat serangan jantung yang tidak berkaitan dengan infeksi.
2: Pemirsa, sekian CNN Indonesia News Flash pada kali ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi.

0: Halo, selamat malam pemirsa di mana pun Anda berada. Kembali kami hadir dalam siaran langsung kali ini dari Gor Samapta Magelang. Tentunya final dari SBA Cup 2026 yang akan mempertemukan Lavani Transmedia menghadapi Perumda Tirta Bagasasi. Saya Tio Nugro, hadir bersama dengan Bung Deddy Henry. Bung Deddy,
1: salam olahraga. Salam bola voli. Spike, spike, spike. Biker Mania.
0: Apa kabar Bung Deddy? Sehat ya? Tentunya ini partai yang ditunggu-tunggu. Lavani Transmedia akan menghadapi Perumda Tirta Bagasasi. Seperti apa peluang Tirta Bagasasi menghadapi The Dream Team Lavani Transmedia?
1: Saya melihat kemarin ada kemauan yang kuat, niat yang kuat dari Fahri.

0: sebelum bertanding semifinal.
1: Ya.
0: Saya akan memenangkan tim Tirta Bagasati untuk bisa bertemu dengan Lavani. Ya. Rematch.
1: Betul.
0: Karena pertandingan pertama mereka sudah bertemu, kalahnya 3-0. Namun di pertandingan kali ini saya akan memberikan perlawanan. Saya akan bugar benar-benar teman-teman saya. Sudah paham betul bagaimana permainan mereka, ciri khas mereka, kebiasaan mereka sudah paham. Oleh karena itu, kita bertekad paling tidak ngambil satu set.
1: Betul. Tadi ya, kalau kita sudah melihat bagaimana perebutan peringkat ketiga di mana Sukun Badak ya, Kudus ya berhasil mengalahkan lawannya dengan DPUPR ya, dengan ketat 3-2. Kita akan melihat apakah final kali ini juga akan berakhir dengan ketat.
0: Ya.
1: Ataukah cukup sulit bagi lawan menghentikan Lavani Trismedia.
0: Atau ada kejutan.
1: Ada kejutan. Ya, kalau melihat dari situasi saat ini, sudah siap semuanya, sudah penuh di sini, Bung Denny, termasuk ya, rekan kita, Gita, yang sudah siap dengan wawancaranya di lapangan pertandingan. Silakan Gita.
2: Ya, terima kasih Bung Tio. Betul sekali, dari tinggi lapangan ini saya bisa melihat bahwa Gor Samapta ini sudah dipenuhi oleh para penonton Spikers Mania dalam SBE Cup 2026 ini. Apalagi ini adalah pertandingan final, pertandingan yang paling ditunggu-tunggu oleh semuanya. Nah, untuk pertandingan final ini nantinya akan ada Lavani Trismedia versus Perumda Tirta Bagasasi, di mana kedua tim ini sebenarnya sudah pernah bertemu dalam SBE Cup 2026 ini. Dan pastinya Lavani ini memenangkan pertandingan tersebut dengan angka 3-0. Tapi bagaimana kira-kira di pertandingan kali ini? Untuk itu saya akan wawancara dengan asisten coach dari Perumda Tirta Bagasasi. Ada asisten coach Arianto. Halo coach, selamat malam. Semangat coach.
3: Semangat.
2: Semangat. Coach, ini kan pertandingan yang kedua ya, kembali bertemu dengan Lavani. Bagaimana kesiapan tim? Ada rasa was-was atau bagaimana?
3: Kalau untuk pertandingan di grand final ini, kita ketemu dengan Lavani berbeda mbak ya, suasananya dengan waktu kita bertemu pertama kali di babak penyisian. Yang pasti kita di hari ini lebih enjoy, lebih tenang, dan insya Allah lebih menikmati pertandingan kedua ini.
2: Ya. Ada strategi-strategi khusus mungkin yang sudah disiapkan, atau mungkin ada pelajaran-pelajaran yang diambil dari pertandingan sebelumnya?
3: Kalau untuk persiapan, kita memang jangankan ketemu Lavani, memang kita sudah untuk mempersiapkan di saat bertanding untuk kejuaraan yang pertama kali sebesar ini di SBY Cup. Gitu, Mbak.
2: Ya. Tapi menurut coach ini, detail apa yang paling tidak boleh hilang dalam pertandingan final ini?
3: Yang pasti fokus. Kita kekurangan dari kekalahan dengan Lavani dan main buruk saat di set pertama dan kedua melawan Sukun Badak. Kita kekurangan fokus, jadi banyak kehilangan momen-momen yang harusnya itu menjadi poin buat kita, akhirnya malah terlepas untuk lawan gitu, Mbak.
2: Semangat coach buat pertandingannya kali ini, semoga bahan evaluasinya bisa diterapkan ya dalam pertandingan kali ini. Nah, fokus menjadi kunci dari tim Perumda Tirta Bagasasi malam ini. Kira-kira bagaimana dari tim Lavani? Sebelumnya saya kembali ke Anda dulu, Bung Tio dan juga Bung Denny.
1: Terima kasih kita. Saya mengutip tadi pernyataan dari Asian Coach.
0: Ya.
1: Mengatakan bahwa kali ini grand final, mereka benar-benar lebih lepas. Beda ya, dengan ketika mereka pertama ketemu dengan Lavani.
0: Ya. Memang kalau situasinya semua penonton atau yeah, semua pengamat voli mengunggulkan Lavani.
1: Betul.
0: Tirta Bagasasi tidak. Justru itu enak. Kenapa? Karena mainnya bisa lepas, nggak ada beban. Tapi ada tapinya. Nggak boleh error terlalu banyak. Kalau error terlalu banyak, banyak. Tadi kan dibilang kurang fokus, kurang apa. Nah, itu yang harus diperbaiki supaya bisa memberikan perlawanan yang berarti dapat poin. Jangan pelan, 8 dulu, 16 dulu, 2-3 dulu. Kalau itu bisa mereka lakukan, ada kejutan.
1: Ya, kalau melihat dari pemain yang akan diunggulkan siapa, Bung Denny, dari Perumda Tirta Bagasasi selain sang mantan tentunya Fahri.
0: Ya, ada Hayun Muhammad.
1: Ya, ya.
0: Hayun Muhammad juga ada, kalau untuk quickernya ada Anto Bertiawan, pemain lama.
1: Ya.
0: Namun nomor 7 juga perlu diperhatikan, Muhammad Khoiri.
1: Ya,
0: itu kemarin banyak memberikan kontribusi poin. Juga di sana ada, ya, nomor 2 itu namanya Arya Afta Widura. Apakah hari ini sudah bisa main atau kok belum? Saya belum tahu juga. Itu cukup baik.
1: Ya, artinya, sedangkan kalau kita ya, cermati bagaimana Lavani, semua lini mereka memiliki 2 pilihan.
0: Ya.
1: Bahkan ada 3 pilihan. Mudah bagi pelatih Erwin Rusni.
0: Ya, ya namanya juga Dream Team. Siapa aja yang main pasti bagus.
1: Tapi kalau boleh melihat kelemahan, ya, Anda pasti melihat apakah masih ada kelemahan dari Lavani?
0: Ada.

0: Ya. Kelemahan Lavani ini adalah lambat atau timing block untuk bola-bola cepat.
1: Ya.
0: Nah, kalau saja itu bisa dilakukan dengan bola-bola cepat, nanti kan kita lihat siapa pemain Perumda Tirta Bagasasi yang quick-nya bagus.
1: Ya.
0: Kalau itu bisa, tentunya Endra Malizi harus waspada.
1: Baik, kita akan lihat dulu bagaimana tentunya persiapan pertandingan ya, Bung Deddy. Ya. Ini tentunya mereka sedang melakukan pemanasan.
0: Ya.
1: Bola banyak ke arah kita.
0: Nah, itu.
1: Tapi Bung Deddy udah biasa.
0: Ya.
1: Kalau saya nggak biasa. Jadi sedikit begini-begini nih. Tapi harus kena bola dulu sepertinya ya. Biar sah.
0: Kan udah bermain.
1: Oh, udah pernah dong. Tapi ke tangan ya. Kemudian, kalau melihat dari perjalanan Lavani di Proliga, kita tahu mereka memiliki pemain asing yang bagus, pelatih asing yang bagus.
0: Yeah.
1: Bagaimana dengan skuad lokal yang mereka miliki? Apakah memang ini sudah cukup lengkap bagi pelatih Lavani menurut Anda?
0: Memang Lavani di atas kertas unggul ya dengan pemain-pemain nasional semua.
1: Yeah.
0: Di Proliga mereka menang terus. Di sini pun mereka menang terus.
1: Ya.
0: Otomatis nggak ada lagi lawannya. Tinggal lawan luar negeri.
1: Ya,
0: ya. Nah, artinya persiapan tahun depan untuk AFC. Kan siapa yang juara Proliga mewakili Indonesia antar klub.
1: Ya.
0: Tentunya hak Lavani harus bisa mempersiapkan diri.
1: Betul.
0: Supaya bisa melawan klub-klub dari Jepang, dari Iran, dari Korea. Yang bagus-bagus lah menurut saya.
1: Betul, ini juga mereka memiliki Dio, mereka memiliki Jason ya.
0: Ya.
1: Dua setter terbaik.
0: Tiga, bahkan tiga
1: ya.
0: Ada Rehan lagi.
1: Betul,
0: lagi, ya.
1: Yang bisa dikatakan beda generasi.
0: Betul.
1: Ini menjadi setter terbaik Indonesia saat ini.
0: Ya, kalau tadi Bagas yang dari punyanya Sukun dilatih seperti itu, mungkin nggak untuk kemungkinan juga jadi setter yang bagus. Karena dari postur memungkinkan. Tinggal bagaimana membentuk mental dia aja.
1: Ya, ini anything can happen, sebuah pertandingan final. Bukan hanya bukan hanya sisi permainan atau strategi, tapi juga mental ada di sana.
0: Ya.
1: Anda melihat Tirta Bagasasi bisa membuat kejutan jika apa, Bung Deddy? Apa yang mereka harus maksimalkan?
0: Kemarin itu udah buat kejutan, karena udah kalah 2-0 duluan.
1: Betul.
0: Ya. Ya. Kalau saja, ya tentunya blockingnya harus bagus.
1: Ya.
0: Serve sebagai serangan, block sebagai serangan. Dua itu kuncinya.
1: Baik.
0: Jangan sering error.
1: Baik, Bung Deddy juga pemirsa kita akan menuju ke Gita yang sudah siap untuk bersama dengan pelatih dari Lavani. Silakan Gita.
2: Ya, terima kasih Bung Tio. Sekarang saya sudah bersama dengan Coach Erwin, pelatih dari tim Lavani. Selamat malam, Coach.
3: Malam.
2: Bagaimana kesiapannya malam hari ini untuk menghadapi tim Bagasasi? Sebelumnya sudah pernah ketemu. Apakah ada hal-hal yang mungkin bisa diambil dari pertandingan sebelumnya?
3: Terima kasih, Mbak. Hari ini kita yang alhamdulillah kita masuk di grand final ya. Ya, kita selalu evaluasi di saat setiap pertandingan, setelah pertandingan kita evaluasi. Karena udah beberapa kali kita ketemu dengan PDAM. Yang mudah-mudahan apa yang kita berikan strategi buat anak-anak, tetap kita kurangi kesalahan sendiri. Itu yang paling utama, terutama di servis ya, Mbak ya. Kita perbaiki terus, itu.
2: Apakah ini berarti akan membangun strategi sendiri atau melihat, membaca perlainan lawan?
3: Strategi ada, nanti tergantung di lapangan para pemain semua. Mungkin kalau untuk membaca lawan, kita di setiap poin demi poin kita harus membaca lawan, itu.
2: Kalau kita lihat juga kemarin ini kan emosi dari Tirta Bagasasi ini cukup terkendali kemarin. Mereka sempat kalah 2-0 kemudian kembali membalikan keadaan. Bagaimana kesiapan mental dari tim Lavani?
3: Ya, kalau saya boleh berbicara, kalau bisa jangan lengah. Siapapun lawan, kita harus fight dari set awal. Itu Mbak, kuncinya.
2: Ada pesan-pesan tersendiri mungkin yang ditekankan kepada para pemain malam ini, Coach?
3: Ya, tetap yang saya bilang tadi, jangan anggap enteng lawan, tetap fokus, tetap fight dari set awal. Karena kita anggaplah pertandingan ini sampai 5 set ya, kita nggak ada yang tahu. Semua tergantung di teman-teman sendiri, di para pemain. Itu.
2: Sama-sama. Coach Erwin, nah itu tadi tanggapan dari Coach Erwin, jangan pandang enteng lawan. Itu dia pesannya. Kembali ke Anda, Bung Tio dan Bung Deddy.
1: Ya, terima kasih. Kita dan saya melihat ini bagaimana respect ya dari Coach Erwin. Dia tahu sebetulnya timnya di atas kertas unggul, tapi dia respect sama lawannya.
0: Betul.
1: Karena melihat perjalanan lawannya juga tidak main-main sampai partai final.
0: Ini salah satu dari ciri khas Lavani,
1: low profile.
0: Low profile,
1: tapi tetap, high.
0: Ya. Karena biar gimana pun juga, mereka belum pernah main 5 set kan.
1: Betul.
0: Kalau terjadi 2-2, bahaya juga.
1: Ya.
0: Artinya dari kemarin saya lihat Coach Erwin bilang, kalau kita main lebih cepat, bisa istirahat. Tapi kali ini kan final.
1: Ya.
0: Udah gak ada lagi.
1: Betul.
0: Harus all out. Artinya dia harus bisa mengendalikan bagaimana emosi pemain, bagaimana tidak memberikan kesempatan lawan banyak secara beruntun mendapatkan angka.
1: Ya, yang penting kita akan menyaksikan pertandingan yang menarik ya, Bu Dini. Dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali untuk Anda jelang partai final dari SBY Cup 2026. Sesaat lagi.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
5: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
3: Flu reda.
4: Lekasan.
0: Dengan kemasan baru.
8: Ya pemirsa, masih dari Gor Sabapta Magelang, tentunya secara langsung SBY Cup 2026 inilah partai final ditunggu-tunggu oleh semua pecinta bola voli Indonesia. Itulah Fani Transmedia akan menghadapi Perumda Tirta Bagasasi. Kembali, Anda melihat susunan pemain atau starting six dari Lavani seperti apa? Kalau dari pengamatan Bung Deddy.
9: Endra, Kurniawan, Malizi, lalu Boy tentunya.
8: Ya,
9: ya Dio nomor satu. Lalu ada Dimas dan yang keenam Sigit.
8: Ya,
9: udah itu aja.
8: Tapi kalau Anda melihat adanya perubahankah dari Dio dan juga Jason ketika mereka menjadi setter, apakah ada perubahan permainan dari Lavani dari
9: kacamata
8: Anda?
9: Ada. Jason itu dari Jawa Barat.
8: Ya.
9: Lebih senang bermain bola-bola cepat atau bola-bola bahu, bola-bola jalan.
8: Ya.
9: Itu. Kalau Dio normal ya, artinya siapa yang dia lihat untuk menghasilkan angka dia umpan. Kalau Jason enggak, dia lihat sendiri back attack-nya juga sama.
8: Ya.
9: Itu yang terjadi.
8: Dan itu harus diwaspadai atau sudah dicermati ya,
9: ya.
8: Oleh Coach Ramsil Huda ya,
9: ya.
8: Di kubu dari Perumda Tirta Bagasasi
9: ya.
8: Untuk memberikan kejutan.
9: Ya.
8: Karena kita lihat Pak SBY, semua pecinta Lavani hadir
9: ya.
8: Di malam hari ini.
9: Betul sekali, ini untuk memberikan sekaligus melihat langsung seperti apa sih pemain nasional Indonesia sekarang.
8: Betul, ada Pak SBY, kemudian ada Pak ya. Ebi, Wakil ya. Ketua MPR RI, ada juga Pak Osi Darmawan, Wamen ATR, BPN,
9: ya.
8: Ada Pak Damar Prasetyo, Wali Kota Magelang, dan juga kita lihat tentunya Bupati Pacitan ya, Pak ya. Indra Tanur ya. Juga hadir.
9: Betul.
8: Semuanya memberikan support untuk SBY Cup 2026.
9: Betul sekali, ini yang pertama, tadi sempat berbincang-bincang, kan kapasitas ini masih dianggap terlalu kecil.
8: Betul.
9: Karena masih ada animo yang di luar.
8: Mungkin.
9: Ya, ya minimal 3.000 penonton.
8: Ya.
9: Ya artinya kalau penonton penuh antusiasmenya makin bagus.
8: Ya.
9: Makin banyak orang mencintai voli.
8: Ya dan juga itu terima kasih ya buat Transmedia.
9: Ya.
8: Dan juga sudah menyuguhkan pertandingan ini. Dan juga kehadiran Bapak Latif Hardoko, Direktur Transmedia yang
9: ya.
8: Memberikan support langsung ke Gor Sabapta kali ini.
9: Ya. Ini salah satu bentuk bagaimana media mendukung perkembangan bola voli.
8: Setuju.
9: Jadi cuma satu. Jadi ada banyak media
8: yeah.
9: yang bisa memperkenalkan, yang bisa mensupport dengan yeah. baik perkembangan bola voli, baik indoor maupun outdoor.
8: Betul. Bahkan Pak SBY sudah memperkenalkan bola voli kepada cucunya.
9: Yeah.
8: Ini lintas generasi ya.
9: Yeah.
8: Diturunkan kesukaan terhadap bola voli Indonesia. Ya, kita akan saksikan pemirsa. Inilah pertandingan final SBY Cup 2026, Lavani Transmedia menghadapi Perumda Tirta Bagasasi. Ini menjadi salah satu partai yang ditunggu-tunggu. Sambil menunggu pertandingan, makan

0: ada Muhammad Khoiri, ada Anto Bertiawan, juga ada Putrada. Kemarin main bagus sekali, dan ini salah satu pembeda yang apa bisa kedepannya bisa lebih baik lah.
1: Ya, baik, kita akan segera saksikan pemanggilan pemain di SB Cup 2026 final Lavani Transmedia menghadapi Perumda Tirta Bagasasi.

Itu tadi perjalanan kedua tim yang berlaga di final SBY Cup 2026. Perumda Tirta Bagasasi dan Lavani Transmedia. Magelang, bersiaplah. Kita akan panggil kedua tim untuk masuk ke area pertandingan. Langsung saja untuk tim yang pertama. Ini dia, Perumda Tirta.

Nomor punggung 14, Slamet Rudianto. Nomor punggung 1, M. Teguh Adiaksa. Nomor punggung 3, Redo Biatama. Nomor punggung 4, Wildan

nomor punggung 5, Hayun Muhammad. Nomor punggung 7, Mukul.

Nomor punggung 8, Anto Betiawan. Nomor punggung 11, Gunawan Saputra. Nomor punggung 12, Putrada Tinugroho. Nomor punggung 16, Iqbal Zabal Rohman. Nomor punggung 18, Dada Mulia Muhammad. Nomor punggung 20, IG

Prestasi didampingi oleh coach Rafzil Huda. Bersiap untuk tim selanjutnya, Lavani Transmedia. Kapten nomor punggung 15, Dio.

Nomor punggung 1, Dava Noval Mauludani. Nomor punggung 2, Raihan Andika.

Boy Boom Boom Tiga, Boy Arnes Arabi. Nomor punggung 4, Hendra Kuliawan. Nomor punggung 5, Musa Bika.

Nomor punggung 20, Jason Nathaniel Kilanta. Nomor punggung 33, Sigit Arif.

Lavani Transmedia didampingi oleh coach Erwin Rusli. Sebelum memulai pertandingan final, marilah kita bangkit berdiri, menghadap layar, menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

Wasit yang akan memimpin pertandingan. Wasit 1, Agung Purwanto, wasit internasional. Wasit 2, Ivan Nudin, wasit nasional.

0: Ya, pemirsa, inilah statistik dari Perumda Tirta Bagasasi menghadapi partai final di malam hari ini, Bung Deddy.
1: Ya, hampir sama sesuai perkiraan pemain yang akan dipasang. Sama seperti kemarin, dan ada Putrada, ya tentunya ya. Pemain yang baru kemarin dipasang. Ternyata terus memberikan kontribusi positif.
0: Ya, sedangkan ini kita lihat bagaimana statistik dari Lepani Transmedia. Benar Dimas, Malisi, Sigit Ardian, Boy, kemudian Hendra Kurniawan, juga Dio Zulfikri.
1: Ya, pemain Dream Team tentunya mereka perlu suatu uji. Ya. Karena biar gimana pun juga harus dibuktikan.
0: Ya.
1: Ya, kekuatan mereka memang sudah layak ya. Namun pada pertandingan yang tentunya menguras tenaga ini membuat mereka tidak boleh banyak salah. Mungkin ya asisten

0: Dan Coach Erwin ini memberikan target. Kalau katakanlah kalau lawan dapat 20, oh, udah pada kena lari 10 kali tuh.
1: Baik, here we go. Inilah partai final dari SBA Cup 2026 yang sudah berlangsung sejak tanggal 13 Mei lalu dan berakhir di hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di Gor Samapta Magelang. Dan tentunya mempertemukan Lavani Transmedia menghadapi Perumda Tirta Bagasasi. Kita akan menyaksikan tentunya seperti Anda saksikan di layar televisi Anda. Lavani menggunakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Perumda Tirta Bagasasi Bekasi menggunakan jersey berwarna merah-merah. Dan inilah set pertama. Saya kembali bersama dengan Bung Dery Henry akan menemani Anda menyaksikan jalannya pertandingan yang disiarkan langsung oleh Trans TV, CNN Indonesia, cnnindonesia.com, di YouTube CNN Indonesia dan juga di TikTok CNN Indonesia serta live streaming di detik.com. Set pertama.
0: Oh. Prinsip yang kurang sempurna.
1: Oh, satu kesalahan di awal pertandingan, Bung Dery.
0: Ya, sebenarnya tidak terlalu sulit ya yang dilakukan oleh Dio. Namun, sekali lagi, pertandingan besar partai final. Tadi coachnya bilang situasinya berbeda.
1: Betul.
0: Ini yang menjadi tes uji mental.
1: Betul, bukan hanya kesiapan fisik, kesiapan strategi, tapi juga mental ya.
0: Ya.
1: Oh, kali ini satu strike keras dari Fahri. Satu-satu. Ya, mantan pemain dari Lavani Transmedia.
0: Tahu persis kelemahan kekuatan lawan.
1: Serve kali ini dilakukan oleh Teguh Adiaksa. Attack. Biasa kita lihat sangat keras dari Barnes.
0: Ya. Itu yang sejak kemarin selalu menjadi kesulitan bagi tim-tim lain dengan variasi yang dibangun. Karena bola sampai ke toser ya, khususnya dari Dio. Begitu keras pukulannya.
1: Ini spike selamat datang ya.
0: Ya.
1: Di Gor Samapta Magelang. 2-1 kali ini. Sigit Ardian. Satu pemain senior. Ya, ya satu tas out. Cukup terdik kita lihat. Ya, ini akan menjadi pertandingan yang benar-benar menarik ya. Ketika query juga harus diperhitungkan.
0: Betul. Seperti yang saya bilang di awal, pemain-pemain yang patut diwaspadai. Ya, tentulah mereka yang dipasang.
1: Betul. Pari 2-2, kedudukan sementara. Ya, satu soft block sangat baik. Kita lihat, mencoba terus mencari celah pertahanan yang bisa ditembus ya.
0: Ya, memang seperti itu. Dan ditunjukkan bagaimana semangat mereka, suara mereka keluar, mereka bergerak terus, saling support.
1: Ya. Dan dua tim ini pantas ada di partai final.
0: Betul, ya.
1: Mari kembali, 3-2. Ya, satu Justin Sarkas. Baik sekali, Boy Arnes. Ya, poin kedua dari Boy Arnes.
0: Memang kalau lihat bagaimana Boy Arnes melakukan spike, timing bloknya tidak boleh sama karena begitu tinggi lompatan dari Boy Arnes dan dia bisa memutar arah untuk sepersekian detik merubah arah bola.
1: Ya, Malisi Zoy. Ah, satu serve error dari Malisi. Salah satu middle blocker senior dimiliki oleh Lavani Transmedia. Ya, ini serve error pertama ya,
0: ya
1: di pertandingan kali ini.
0: Kita lihat apakah 8 bisa dipertahankan oleh tim Tirta Bagasasi.
1: Darda Mulia Muhammad kali ini. Sunggul 1 poin. Masih cukup baik. Wah, Saputra. Kita lihat. Kali ini benar-benar on fire ya. Di sisi posisi 2 dan posisi 4, Lavani memiliki dua andalan.
0: Betul. Jadi kalau mau melakukan blok Diva sama seperti blok Boy Arnes, tidak boleh sama lompatnya. Karena dia begitu tinggi lompatnya, jangkauannya benar-benar di atas. Kalau kita lihat dari artistiknya. Oh.
1: Jarvis Ace dari Diva Saputra.
0: Ya, kemarin juga jadi bahwa selama sampai teman di final, penampilan jam tepi kurang begitu meyakinkan akan dibuktikan pada pertandingan.

0: Kalau cerita Pak Aris.
1: Iya, betul.
0: Tapi perlu pembuktian di ya. Yang lain.
1: Konsistensi ya?
0: Iya, betul.
1: 5-4 berbalik unggul kali ini Lopani. Oh, baru disebutkan tadi oleh Bung Denny Henry. Kali kedua gagal Dimas melakukan jump serve menjadi sebuah serangan. Kembali serve dilakukan oleh Muhammad Ferry.
0: Jump serve juga dia.
1: Ya. Kembali serve error dari Muhammad Ferry. Jadi tekanan mental berbeda ketika
0: betul,
1: final ya?
0: Beda, beda karena penonton banyak, Fatur ya. Harus menang,
1: betul.
0: Ya kan? Memberikan perlawanan yang baik lah, paling tidak.
1: Ini Boy Arnes. Pas sekali, langsung dari Boy. Oh, cukup sulit bagi Boy. Komunikasi kita lihat. Ya, rally yang panjang Bung Denny.
0: Ya, sebenarnya sudah baik ya. Namun tadi ada komunikasi yang kurang ya. Terlihat akan dipukul oleh Hayun atau Libero. Ternyata yang dipukul kepalanya.
1: Ya, ya, terkena sikut.
0: Ya, betul sekali ya.
1: Ya, berbalik unggul kali ini 2 poin, 7-5. Spike berhasil.
0: Ya.
1: Ya, mengenai wajah atau kepala dari Sigit tadi.
0: Ya, maksudnya sih mau menghindar ya.
1: Ya.
0: Namun sepertinya sudah ada chopnya tuh.
1: Hayun ya?
0: Iya.
1: Hayun Muhammad.
0: Muhammad Hayun, ya.
1: Bukan lawan yang mudah tentunya di partai final ini bagi Lavani, yaitu Tirta Bagasasi. Oh!
0: Ya.
1: Inilah Dio Zulfikri.
0: Cukup cermat pengamatan Dio untuk melakukan bola langsung.
2: Ayo main sama, tetap sama. Gak apa-apa.

0: kayu itu tajam, kalau sedikit telat masuk aja nggak apa-apa, korbanin aja.
1: Nggak apa-apa,
0: korbanin aja, dia tajam masalahnya. Kita pelan mundur, satu blok ya, mulai cepet. Yo, pancet terus ya. Yo.
2: Ya, sebuah pembukaan set pertama yang cukup menegangkan, sangat menghibur dari dua tim terbaik di SBY Cup 2026 kali ini. Bu Deddy, ya. So far seperti apa Anda melihat taktik strategi yang dijalankan oleh kedua pelatih?
3: Saya melihat memang kalau dari tim tambahan Sasi normal-normal saja ya.
2: Ya.
3: Itu bagaimana tentunya inovasi dari pemain sendiri di dalam lapangan. Karena kalau sudah bertanding gini, kadang-kadang instruksi pelatih apa, di lapangan apa beda. Jadi tidak semua apa instruksi pelatih itu bisa dijalankan dengan baik. Dan ya, seperti ini tadi, ya Putrada juga merupakan mantan dari pemain Lavani.
2: Betul.
3: Ya, ada Putrada? Jadi ada dua orang.
2: Fahri dan Putrada.
3: Ya.
2: Lagi-lagi, singit Ardian. Kita lihat kecerdikan, kejelian Dio
3: ya,
2: mengirimkan umpan.
3: Betul sekali. Bagaimana cukup cermat tadi memberikan umpan dan singit dengan luasa. Lakukan fight keras sekali ke bersatu.
2: Ya, inilah kebersamaan seperti ini yang mereka, yang membuat mereka solid ya.
3: Ya.
2: Kita lihat setiap poin mereka.
3: Ada semestri ya, seperti keluarga.
2: Dalam 7 pemirsa. Off-lock. Sangat baik dari Fahri.
3: Ya memang seperti itu, karena blok dari Lavani ini sudah

0: tinggi masuk pula. Nah, yes, itu yang harus ada strategi khusus untuk melakukan touch out paling enggak ke depan atau ke belakang.
1: Ya, kembali memperkecil ketertinggalan hanya satu poin saja.
0: Teguh serve.
1: Touch out coba dilakukan. Ya. Oh, seperti tidak mengenai ya?
0: Ya, coba kita lihat apakah ada minta video challenge pukulan vali tadi.
1: Ya, cukup sulit kalau dilihat langsung ya, dari kasat mata ya.
0: Ya.
1: Jadi sepertinya tidak ada permintaan.
0: Tidak ada, ya. Tidak ada.
1: Ya. Poin pertama kembali bagi Lavani Transmedia, 10-8 saat ini.
0: Ya. Rebound.
1: Wow, masih bisa dikembalikan. Pas. Wow, pas. Kita lihat cukup penting untuk bisa menghentikan sebuah rally panjang tadi.
0: Artinya percobaan ketiga baru bisa berhasil ya. Walaupun sudah pukul sekeras tenaga.
1: Dan mereka pakai 3 blok ya.
0: Ya.
1: Ya, 11-8. Cukup mulai menjauh dengan keunggulan 3 poin. Balik sedikit Ardian. Ya. Oh, kali ini kita lihat serve error dari Sigit.
0: Apa yang disampaikan Coach Erwin tadi, seperti tadi, inkonsistensi untuk melakukan serve dengan setiap kali pukul masuk.
1: Itu masih jadi masalah bagi Lavani ya. Menurut Coach Erwin tadi ketika sebelum pertandingan. Keras sekali. Masuk dari Fahri. Kali ini bola cepat. Berikan untuk dari Malisi. Ya, kita lihat bagaimana Lavani memiliki 3 center. Yo, Jason dan Rehan.
0: Rehan, ya. Bagi Rehan tentu harus banyak belajar.
1: Harus sabar ya.
0: Ya. Karena polanya berbeda masing-masing setter.
1: Ya. 12-9 pemirsa. Ya, mudah saja kita lihat tidak terlalu keras. Upaya atau poin diberikan kembali oleh Hayun Muhammad.
0: Ya, Darda sepertinya.
1: Oh ya.
0: Ya. Darda adalah mantan pemain nasional U21.
1: Ya, balik kali ini Darda dari Mulia Muhammad. 10-12, tertinggal 2 poin saja. Udah saja ini untuk bolanya boy, kita lihat.
0: Ya, sportif ya. Dan lakukan setiap atlet harus sportivitas menjaga agar sportivitas tinggi. Tidak boleh saling mencederai.
1: Ya, karena di luar lapangan juga mereka berteman.
0: Ya.
1: Hanya satu blok tadi, sedikit terlambat. Saya rasa Hendra.
0: Ya.
1: Ya, back attack yang sempurna dilakukan oleh Perumda Tirta Bagasas. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan bisa menghentikan Fahri?
0: Ya. Ya, baik sekali diterima.
1: Ya, cukup terbat. Kita lihat ada 3 blok, tapi Boy cukup tenang.
0: Tadi saya sempat berbincang dengan Bung Andi Malarangeng. Katanya pukulan Boy itu ada istilahnya.
1: Apa itu?
0: Istilahnya Makassar.
1: Oh, gitu.
0: Karena dia kan orang Medan.
1: Ya. Oh, kita melihat ada challenge ya.
0: Ya.
1: Diminta floor touch. Sekali lagi, floor touch harus mengenai tangan 100%.
0: 100%.
1: Ya, kita lihat juga Pak Ibas hadir bersama dengan istri dan anak tersayang. Plus-plus pemirsa, pertandingan yang semakin menarik kita lihat di set yang pertama. Cukup ketat,

0: Ya, dan kita lihat kali ini Lord Touch.
1: No.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya, jambol seperti ya.
1: Ya.
0: Betul sekali. Serve yang diulang.
1: Betul.
0: Tapi saya melihat bagaimana Tirta Bagasasi cukup nyaman ya menikmati partai final kali ini nih.
1: Ya.
0: Set yang pertama.
1: Betul sekali, defense juga bagus.
0: Betul.
1: Dan benar-benar fokus ya.
0: Ya.
1: Terhadap serangan yang dibangun oleh tim Lavani.
0: Query serve kali ini. Spike dilakukan oleh Hendra Kurniawan.
1: Ya, dalam gerak saya lambat tadi terlihat bahwa Dio melihat sebentar ya, sepersekian detik sebelum melakukan umpan.
0: Itulah gunanya seorang setter ya.
1: Betul ya.
0: Pengalaman berbicara.
1: Oke. Okay.
0: 14-11 saat ini. Kita lihat, ya sepertinya keluar. Sepero dari Boy Arnes.
1: Ada challenge lagi sepertinya.
0: Ya, seperti Lavani kembali meminta video challenge. In out ya.
1: Ya, tentunya kalau minta challenge harus ada dasar ya. Pasti di sekitar situ ada staff Lavani yang mengatakan bahwa bola masuk.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya, ini juga pentingnya staf pelatih ya,
1: ya,
0: untuk lebih jeli melihat
1: betul,
0: semua kemungkinan yang ya, ada betul, di lapangan.
1: Ya. Karena kan cara dua kali.
0: Oh, ya. Keluar. Jauh, Bu Deddy.
1: Ya.
0: Ya, sebuah video challenge yang gagal tadi dari Lavani Transmedia. Dan kita akan melihat poin bertambah bagi Perumda Tirta Bagasasi. 12-14. Ayun, lakukan serve kali ini.
1: Masih bisa dimakan. Oh, terlalu jauh untuk dikejar. Oh. Ya.
0: Ya, saya rasa Lavani memiliki receive yang bagus ya. Hanya saja memang tadi kendalanya bagi mereka di set pertama adalah sering melakukan kesalahan dalam melakukan serve.
1: Ya. Kalau serve mereka mudah, tentunya lawan akan menyerang juga dengan mudah.
0: Ya. Oh, kita lihat receive yang justru sangat buruk tadi dilakukan oleh Hayu Muhammad.
1: Ya, kalau akan menerima dengan atas harus kuat jari-jarinya. Kalau tidak ya itu tadi.
0: Ya.
1: Ya.
0: Kembali menjauh. 16-12.
1: Ya, kembali Hendra akan melakukan serve. Seperti biasa, andalannya melalui floating jump serve.
0: Ya, masih unggul 4 poin kali ini Lavani. Otak lagi Lavani. Mas!

0: rebus ya. Dari dua blok tadi kurang masuk
1: tangannya, ada ya. Celah yang bisa masuknya bola.
2: Ya, sangat keras kita lihat. Ya, ada celah ya. Terlambat kalau kita lihat tadi bagaimana Putrada untuk melakukan blok bersama dengan Fahri Septian. Terbaca. Ya, defense sangat baik tadi dari Dimas. Oh, ayo. Kali ini bagaimana Putrada?
1: Ayo tadi yang melakukan back attack.
2: Ya,
1: Ayun Muhammad.
2: Ayun, ya. Ya, Ayun Muhammad. Ya. Ya, ini lagi-lagi Teguh Adiaksa sangat jeli ya.
1: Betul. Nah, ini Putrada.
2: Putrada,
1: Tridukno. Dia cukup baik untuk melakukan serangan nyerang. Ah, seperti itu dari satu orang.
2: Blok yang memang
1: menjadi
2: ciri khas dari
1: Lavani. Ya, Fahri lupa bahwa di sana teman-temannya sudah menanti 6 tangan. Harusnya dia cukup pressing aja ke posisi ya. 4. Udah aman.
2: Betul. Kalau kata Bung Deni, sudah dipayungi.
1: Sudah dipayungi.
2: Sudah dipayungi. Udah 6 tangan ya.
1: Ya.
2: 18-13 pemirsa. Setelah tackle timeout kedua tadi, tampaknya cukup nyaman Lavani.
1: Ya, hanya satu blok. Ya.
2: Sulit bagi Sigit. Ya, kita lihat pemirsa bagaimana upaya sangat baik dilakukan tadi oleh Mohamed Khoeri. Satu poin didapatkan.
1: Oh, luar ketiga, ya.
2: Dan tidak protes ya?
1: Betul, ya. Memang arahnya di luar lapangan.
2: Kita lihat jauh sekali keluar, sebuah cross pike ke arah posisi satu sebetulnya. Kali ini Teguh Adiaksa, 15-18.
1: Oh,
2: Malisi cukup ya,
1: terlalu terbuka, maka tadi mungkin kena kepala.
2: Ya, Sigit memiliki jam serve yang sangat
1: ya,
2: keras dan konsisten ya.
1: Memang sebenarnya harus begini ya, ada ancang-ancang, bola tinggi ya, sehingga ada power, yang penting timingnya pas. Ya.
2: Oh, masih bisa dikembalikan. Oh, ini meskipun di blok tapi belum berhasil bagi Lavani. Ya, bahaya juga kalau dikasih angin ya.
1: Betul. Jadi seperti yang saya bilang awal, untuk mengalahkan Lavani, memaksakan bola-bola cepat, bola-bola quick, blok sebagai serangan dan serve sebagai serangan.
2: Ya, semakin dekat kita lihat, Bung Deni.
1: Oh.
2: Masih bisa kembalikan, Fahri. Kesempatan bagi Yurta Bagasasi. Kita lihat keluar ataukah
1: terkena
2: block touch. Ya, sepertinya kena block touch ya.
1: Ya, sepertinya ada, sepertinya. Ya.
2: Ya, coba di video challenge.
3: Ya.
4: Ya, ada itu kuantu. Banyak ini. Ya, tunggu. Ya, poin ya, satu poin pindah ya. Ya.
1: Ayo, terus.

0: detektif dari Tirta Bagasasi.
1: Ya.
0: Mengenai tangan.
2: Betul. 17-19. Hanya ya. Terpaut 2 poin saja.
0: Betul sekali.
2: Oh! Mari kita lihat. Justru gagal memanfaatkan sebuah momentum untuk bisa mendekat. Serve error.
0: Ya. Kembali 3 selisihnya.
2: Malizi. Konsentrasi. The blocker.
0: Masih bisa.
2: Oh, kali ini. Oh, variasi yang sempurna dari Dio Zulfikri.
0: Betul sekali bagaimana dia melihat blok lawan yang satu yang dia berikan. Dari 4 gagal, dari 3 dengan bola quick melalui Hendra Kurniawan.
2: Ya, ada 4 opsi tadi, posisi 2,
0: ya,
2: attack atau posisi 4, ya, dia mengambil bola cepat ya.
3: Gitu aja, banyak-banyak berani kayak gitu aja ya. Popera udah ngawur-ngawur dikit gak apa-apa, nyemeter udah ngawur-ngawur dikit gak apa-apa. Ya.
4: Git, patut dipel git ya. Hei, good yo. Bistim awal, bistim awal, servis yo.
2: Ya, kembali pemirsa di Gor Samapta Magelang. Tentunya menjadi pertandingan final SBY Cup 2026. Kali ini sudah unggul 4 poin, Lavani Transmedia.
0: Ya, floating sub biasanya yang dilakukan oleh Malizi. Ya. Nice sekali.
2: Ya, tepat kali ini.
0: Bola quick atau timing block untuk bola-bola cepat masih menjadi satu titik kelemahan dari tim Lavani.
2: Darda Mulia ya?
0: Ya.
2: ...14-21. Darda serve. Sekali lagi gue harus kita lihat.
0: Ya, overblock.
2: Ya.
0: Pastinya tempatnya ada yang memberikan info. Kalau untuk melakukan block dengan Boy. 1, 2, 3 biar bareng karena ya. Kalau naiknya sama-sama akan overblock.
2: Betul. Tapi ada kedekatan antara Dimas dengan Boy Arnas ya.
0: Ya, kalau Boy Arnas benar-benar di atas pukulannya.
2: Ya. Ya, kembali kita lihat satu blok yang sangat baik. Dan kali ini semakin menjauh Bung Denny.
0: Ya.
2: Momentum tadi mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Lavani. Ya, mengenai roots ya sepertinya. Ya.
0: Dua angka lagi tentunya untuk menuntaskan set pertama.
2: Ya, 23-18. Masuk blok yang sangat baik. Oh, masuk blok. Kali ini kita lihat seperti
0: oh ada tas ya.
2: Touch ya. Block touch.
0: Ya. Putrada sempat minta konfirmasi siapa yang tas.
2: Ya.
0: Ya.
2: Ya. 24-18. Set point bagi Lavani. Transmedia. Ya.
0: Atas.
2: Ya, masih ada kesempatan bagi Muhammad Ferry. Ada blok touch tadi.
0: Ya. Gunawan masuk untuk membantu blok ya.
2: Ya.
0: Tentunya blok Gunawan cukup baik selama ini.
2: Masih ada 5 kali set point.
0: Ya.
2: Betul, dari Malisi. Menutup set yang pertama dengan 25-19. Sekaligus tentunya Lavani Transmedia membuat skor besar menjadi 1-0 di SB Cup 2026 di partai final malam hari ini. Udah nih.
0: Ya, memang tidak mudah untuk mengimbangi permainan dari Lavani. Ya. Karena mereka pertama resipnya semua bisa diambil dengan baik. Tuh. Ya. Dari jump step yang begitu keras, namun mereka cukup sempurna untuk memberikan bola kepada Dio dan Dio memberikan variasi serangan. Ini salah satu kunci kemenangan Lavani.
2: Ya, dan kita lihat tentunya kita akan kembali untuk ada pemirsa di final dari SBY Cup 2026. Tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lega sakit.
0: Dengan kemasan baru. Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu,
2: flu reda,
3: lega sakit.
0: Dengan kemasan baru.
4: Masih dari GOR Sabta Magelang, tentunya di final SBY Cup 2026. Inilah set pertama di mana Lavani berhasil unggul dengan 25-19.
5: Ya, memang kalau kita lihat error Lavani justru lebih banyak ya. Walaupun attack-nya juga ada selisih sedikit ya. Dengan ketatnya permainan tadi tentunya ace akan diperlukan. Dan itu dapat dua dari jump serve. Blok hanya satu, walaupun dia lebih tinggi jangkauannya, namun ya, koordinasi blok benar-benar harus rapi.
4: Ya, tadi sempat sebelum tadi ke timeout kedua, pertandingan cukup ketat.
5: Ya.
4: Bagaimana Tirta Bagasasi masih bisa mengimbangi.
5: Betul.
4: Tapi setelah itu, ada perubahan strategi dan ya, cukup sulit bagi mereka meladeni Lavan.
5: Ya, pertama mereka sudah tidak seperti awal berani bermain bola-bola cepat. Yang kedua, ya karena stamina.
4: Betul.
5: Ya. Atau endurance mereka sudah terkuras dengan main 3-2. Semalam mereka main 3-2,
4: yeah,
5: itu sangat mempengaruhi karena mereka ngotot pengen masuk babak final.
4: Yeah. Ya, kita akan saksikan apakah ada reaksi positif dari perubahan Tirta Bagasasi untuk menghadapi partai final menghadapi Lavani Transmedia. Inilah set kedua, kita akan saksikan bersama-sama langsung dari GOR Sabta di kota Magelang di malam hari ini.
5: Tidak ada pergantian pemain yang berarti semua pemain masih menempati posisi masing-masing. Lavani pun demikian. Tidak ada pergantian pemain. Tetap dream team yang turun.
4: Betul. Masih harus sabar yang ada di bangku cadangan ya.
5: Ya.
4: Inilah set kedua. 0-0.
5: Oh ya.
4: Bukan yang sangat indah ya, dari sekitar Rian.
5: Ya. Tadi kuncinya bagaimana resim dia baik, tidak mengolahnya dengan api dilakukan oleh Dio.
4: Oleh Dio akan lakukan serve. 1-0 pemirsa. Oh, kelebihan Dio ya.
5: Ya.
4: Dia bisa melakukan spike, dia juga melakukan serve, juga cukup mematikan.
5: Dia sudah tahu resipnya Hayun jelek, kurang baik, dia jadi leader terus ya. Dari kemarin Hayun memang kurang baik dalam melakukan resip.
4: Dan mengincar posisi Hayun Muhammad.
5: Iya. Lebih mudah.

0: Karena dia berada di posisi 5.
1: Ball.
2: Baca, kita lihat mudah saja. Spek dari Sigit tadi sudah dibaca dengan baik. Ya, saya rasa penampilannya harus diberikan kredit lebih ya. Darda mulia ya, ya, dalam melakukan blok.
0: Blockingnya cukup banyak yang memberikan angka ya.
2: Ya.
0: Karena sudah tahu persis bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka.
2: Satu game meter mampu dibaca.
0: Oh,
2: juga defense sangat baik.
0: Keluar ya.
2: Blok tapi keluar. Ya, mampu di blok, block out dari Malisi dan juga Dima Saputra. Luka menjadi sama, 2-2.
0: Ya, kontur efek yang cukup baik dari Khoiri ya.
2: Mana? Ya, ini saya rasa kegagalan receive pertama ya.
0: Ya.
2: Di pertandingan kali ini bagi Lavani.
0: Mereka memang di awal-awal selalu bagus, namun semenjak angka belas-belasan sudah mulai tertinggal lagi.
2: Wow, tidak bisa tertahan. Bagaimana Boy Arnes? Ya. Bagaimana back attack?
0: Ya.
2: Area posisi 1 dan berhasil. Salah satu pemain paling senior di squad Lavandi ya.
0: Ya. Dia tidak pernah lagi. Kita ya. 35 ya usianya ya. Sendiri ya.
2: Tapi pengalamannya dibutuhkan di squad Lavandi yang ya. Muda ya.
0: Kan kemarin juga mau berkuat Proliga.
2: Ya, betul.
0: Dan itu baru pertama kali menjadi juara Proliga.
2: Betul. Ya.
0: Bersama Lavandi. Dimas.
2: Selama masuk timnas ya. Ya.
0: Oh, sudah 3 kali error. Ya, Khoiri melakukan error dari step.
2: 4-4 saat ini. Kita lihat bagaimana supporter terus memberikan support dengan tanti-tantinya sejak tadi. Sangat baik dilakukan oleh Putrada, Tri Nugroho. Ya, saya rasa variasi sudah mulai dilakukan dengan baik.
0: Ya.
2: Oleh setter dari Tirta Bagasi.
0: Syaratnya satu, receive harus bagus ke setter.
2: Yes. Mayun. Oh. Mayun Muhammad gagal 3 kali berturut-turut. Ya. Serve error.
0: Betul.
2: Bung Deddy, apa yang terjadi Bung Deddy?
0: Ini tadi ketenangan pemain. Dan mereka masih terbawa emosi, pengen main cepat juga.
2: Ya, ya.
0: Itu yang membuat mereka sendiri kurang sabar.
2: Ya, defense yang sangat baik saya rasa. Oh, sudah ditunggu. Oh. Seperti kita lihat, touch out dilakukan dengan baik oleh Boy Arnes.
0: Ya, harus berpikir 2 kali kalau melakukan serangan dengan melakukan flashing. Karena flashing itu pasti mudah untuk mereka terima. Apalagi mereka ada libero yang otomatis bola-bola bawah lebih cerdik. Ada Irfan, ada Prasojo. Mereka sangat asli untuk menjaga bola-bola pendek.
2: Ya. Dan 2 servisnya kembali ya. Dari Dima Saputra.
0: Kalau mau melakukan safety, jangan ke dalam, ke belakang dulu. Jadi gak boleh lewat net baru ke sana. Liga blok,
2: ya. Hasil. Kita lihat bagaimana perjuangan tiga pemain ya mengejar bola.

0: jauh tapi masih bisa dikejar, pasti mereka akan melakukan usaha.
1: Ya.
0: Paling tidak yang kita apresiasi usahanya kan?
1: Betul, usahanya. Ya. Ya, 6-7 hanya terpaut 1 poin. Bali Putrada, Trinugroho. Error.
2: Memperni kori berani aja ya, memperni aja. Karena apa itu perbincangan bukan.
0: Orang kena masih kena bayar
3: apa? Tidak apa.
2: Rasa dipikir. Ya. Pokoknya main terus. Gue barang ini asal masuk yang mau dipentuk itu.
4: Asal lari, jagotan, walan.
1: Woi, jangan. Yo lagi yo. Yo. Yo sih.
5: Ya, kita lihat cukup simpel ya Ramsil Huda. Bung Denny, ya. Katakan gak usah dipikirin, udah lewat, main enjoy aja. Salah satu mentor ya bagi ya. Mereka, mantan pemain senior.
0: Tapi kalau kesalahan seberuntut itu ya. Harus tidak bisa tidak terjadi. Ya.
5: 4 kali Bung Denny.
0: Ya.
5: Ya, 8-6. Sepertinya justru menular ke kesalahan melakukan jump serve. Ya ini bergantian, kita akan melihat apakah Teguh
0: ya.
5: Berhasil melakukan serve dengan baik. Baca,
0: kali ini gagal.
5: Ya.
0: Ya karena dia bernafsu ya, habis panik. Ya, mencoba untuk pukul dan terbaca, betul sekali
5: ya. Sama kali ini kedudukan 8-8, menarik di set yang kedua.
0: Kembali error.
5: Ini bukan faktor teknik sebetulnya ya?
0: Bukan, ya. Itu adalah faktor mental.
5: Ya.
0: Ya karena kalau teknik sudah bagus semua lah ya. Tinggal bagaimana mengeksekusinya supaya tidak error.
5: Ya, berbalik unggul kali ini. Nah, Kurniawan. Oh, ada ball sepertinya.
0: Ya, good ball ya.
5: Ya.
0: Ya.
5: Poin kembali pertama bagi Lavani. Di posisi satu kita lihat masuk. Ya, 3 poin dari Hendra Kurniawan.
0: Sangat disayangkan. 3 angka dari hasil yang sebenarnya bisa diambil, bisa diamati apabila dia cukup covernya, bagaimana posisi bertahan.
5: Ya. Kali ini block out. Buatan satu berhasil dilakukan oleh Barunda Tirta Bagasasi. Ya kembali mencoba untuk memperkecil ketinggalan.
0: Ya.
5: Ya belum terlihat Fahri ya di set kedua ya.
0: Tidak boleh salah lagi.
5: Ya.
0: Kalau enggak secara beruntun, berarti orang kenam. Oh.
5: Cari aman.
0: Lebih safety dia.
5: Baik. Berhasil kita lihat. Fahri, baru saya katakan tadi, belum terlihat di set kedua.
0: Ya.
5: Di poin pertama dari Fahri. Ya. Ada perubahan taktik kah menurut Anda, Bung Denny, dari

0: hampir semua pemain Tirta Bagasasi gagal melakukan serve kecuali Fahri.
1: Ya. Wasit melakukan serve langsung dipukul. Tunggu dulu aja.
0: Sabar.
1: Tunggu sabar.
0: Ada tendangan.
1: Ceduk, ceduk, baru pukul. Itu yang nggak mereka lakukan. Sedikit tarik nafas.
0: Kalau sedikit tenang.
1: Ya tenang. Ya. Tuh dia barusan buang nafas ya. Tergantung lemparannya. Ya setia aja.
0: Ya, dua blok sudah naik tadi berhasil ditembus oleh Dimas Saputra. Memperlebar jarak 14-11. Sayangnya mereka Tirta bermain bagus, hanya saja mereka membuang semua serve mereka.
1: Itu yang sangat disayangkan. Artinya kontrol mereka dalam melakukan serve.
2: Rotot tengah, Wai.
3: Rotot tengah, Wai.
2: Oh, siapa?
3: Ayun.
2: Ayun? Omong ke Rotot tengah, Wai. Bola enggak jadi, kita terlalu minggir kan. Rodok tengah merah apa? Bola high ball ya. Bola high ball rasa ke pinggir. Ya, pindah dulu sekali yuk.
0: Apa yang dikatakan kedua pelatih di tempat kali ini, Bung Deni?
1: Ya, mereka berharap tetap fokus serve dan jangan terpengaruh lawan ya, pindahkan dulu bolanya.
0: Masih kita pian.
1: Ya, kurang aman tadi bolanya.
0: Oh, coba untuk ya. Melakukan touch out ya, tapi gagal ya.
1: Perkenaan yang tidak sempurna, mungkin kena ujung ya. Ya bolanya bukan ke bawah tapi jauh meninggalkan ya. Lapangan ya.
0: Padahal pengincar ada 3, ada 6 tangan ya ada di sana. Ya, 12-14, Ferry. Terlalu dekat dengan net ya?
1: Betul, terlalu mepet. Kalau Dimas bola mepet nggak bisa dia.
0: Ya.
1: Dia lebih senang bola agak sedikit jauh, sekitar 1 meter dari net, baru bisa dia pukul keras.
0: Ya, hanya terpas satu poin. Ini momentum ya yang dimiliki oleh Tirta Bagasasi. Error banget ini.
1: Sayang sekali. Error secara beruntun dan itu modal untuk menambah angka.
0: Ya, 6 atau 7 kali serve error dilakukan oleh Tirta Bagasasi di set yang kedua. Ya, kali ini satu tasam berhasil dilakukan oleh Muhammad Ferry. 15-14 pemirsa, sangat ketat pertandingan di set yang kedua. Kedua tim bergantian melakukan kesalahan.
1: Harusnya seperti itu, Bung Tio. Jadi jangan sampai error, sedangkan pindah bola aja susah sekali kan?
0: Ya. Oh, baru kita bahas.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, semua pemain melakukan kesalahan dalam serve. Sebaiknya tidak memaksakan ya.
3: Emali. Kenapa?
4: Pendek.
3: Terus awas aja. Terus. Terus. Terus. Ya, panjang.
2: Hah?

0: Ya, kembali. Pemirsa, kita saksikan set yang kedua, 16-14. Bima Saputra. Laku kasar, kita akan melihat apakah ada perubahan ya, Bung Deni, setelah ini.
1: Oh! Garis ya, terima. Kembali.

0: bisa menambah angka.
1: Sepertinya judulnya di set kedua ini adalah serve. Serve menjadi kunci. Ya. 15-16 hanya terpaut satu poin. Putrada Trinugroho.
0: Memang agak riskan ya dengan foto serve sebagai serangan. Mereka berspekulasi. Ya.
1: Udah saja bagi Bu Arnas.
0: Ya. Apalagi Teguh yang punya akan dimanfaatkan untuk melakukan point overlock.
1: Ya, satu spek lurus ke posisi satu berhasil dari Boy Arnes.
0: Bola quick yang memang menjadi salah satu kelemahan dari tim Lavani bisa dimanfaatkan dengan baik.
1: Dan blok masuk ya, ya tadi ya.
0: Dari tadi Darda memang banyak menghasilkan angka ya.
1: Ya. Makin jauh Bung Denny menjadi 18-15 saat ini.
0: Ya. Sayang tadi sebenarnya udah cukup baik. Beberapa kali usaha dari tim
1: ya.
0: Kita Bagasasi namun lalu gagal.
1: Oh, tidak sampai, tidak mampu melampauin dan kita lihat. Ya, karena Fahri melihat sudah di ya, payungi tadi.
0: Betul. Ini masalah mental juga setelah mereka juga cukup dekat ya,
1: yeah.
0: Hampir saja 15-16 karena kehilangan 3 angka secara beruntun.
1: Betul, seperti di Javu set yang pertama
0: yeah.
1: Hampir sama. Masih Bu Arnes. Oh, gagal kali ini Boy. Satu sampai error dari Boy Arnes. 16-19. Kesempatan kembali bagi Teguh Adiaksa. Center asal Jawa Barat.
0: Oh, nyaris.
1: Nyaris saja. Sedikit Ardian. Bola tidak enak, bisa diolahnya dengan baik.
0: Ya. Kita lihat bagaimana Dio cerdik sekali memberikan umpan ya. Satu tangan dia. One handset.
1: Kembali menjauh, membuat sebuah zona kenyamanan tersendiri bagi Lavani Transmedia.
0: Hai,
1: oh, sepertinya ayo. Paul. Ya, apakah
0: bijak sekali ya. Padahal momennya udah ada, cuman masih kurang cermat pada saat dia kick off.
1: Floating serve kembali. Oh, blok yang rapat.
0: Keluar.
1: Sebuah cross spike yang sepertinya melebar. Ya, berkali-kali kesalahan sendiri Bung Denny.
0: Itulah dia kenapa untuk bisa mengalahkan tim Lavani harus punya effort yang tinggi. Harus perfect bertahan. Tim harus perfect dalam blok. Yang tidak boleh dianggap remeh bahwa semua bola

0: Hip Hop Sinister.
1: Ya, saya melihat bahwa sebetulnya Lavani tidak bermain seperfect di set pertama. Ya. Tapi Perunda Tirta Bagasasi lebih banyak melakukan kesalahan sendiri.
2: Itu dia. Jadi kesalahan lawan yang menjadi momok ya, akan ada keberuntungan tentunya ya, ya dari dia. Sayang memang.
1: Oh, nah, lagi-lagi terlalu mudah. Satu blok. Ya. Aja satu blok.
2: Sekali lagi untuk mengalahkan Lavani perlu effort yang

0: lagi.
1: Ya.
0: Karena soft sekeras apapun masih bisa naik dengan baik. Defend kayak apapun masih bisa dengan baik. Begitu dia serang balik, ya sepertinya Hendra sengaja ya.
1: Ya, mencoba untuk melakukan serve yang berbeda. Ya. Ya, 17-23, Fahri.
2: Pergantian pemain, Perumda Tirta Bekasasi, nomor 7 keluar, nomor 4, Boston Wildan.
1: Ya, masuk Wildan, ya. Revan, Pradipta. Tidak terlihat Fahri di set yang kedua, karena memang cukup sulit receive yang dimiliki oleh Tirta Bekasasi ya.
0: Ya. Apakah dapat ace? Oh, masih bisa.
1: Sedikit. Kita lihat seperti
0: keluar.
1: Keluar.
0: Ya, betul.
1: Ya, kedua kalinya. Set pertama sekali, set kedua sekali. Mencoba mengincar posisi 5 tapi terlalu jauh. Ya, 2 poin tambahan. Setelah tadi sempat tertinggal 16-23.
0: Oh,
1: sangat baik Bung Deddy.
0: Ya.
1: Ini cut saat dilakukan oleh Nikita Rian. Set point. Set yang kedua. Kembali untuk Levani.
0: Tadi kita bilang pada saat technical tap out yang kedua, mereka selalu dekat. Tapi setelahnya mereka tertinggal sangat jauh.
1: Transmedia unggul 2-0 atas Perumda Tirta Bekasasi di final SBY Cup 2026. Ya, Bu Deddy, kalau melihat dari pertandingan hampir mirip dengan set pertama.
0: Ya.
1: Bagaimana Tirta Bekasasi sempat rapat hingga poin 12, ya. Setelah itu mereka mulai tercecer melakukan kesalahan.
0: Ya, salah satu kelemahan dari tim Tirta Bekasasi adalah episode yang banyak sekali errornya. Posisi kedua, lagi-lagi stamina. Mereka memasakkan mengikuti tempo permainan Lavani dan sepertinya mereka tidak siap. Karena itu mereka harus bermain cantik, bermain cetik. Tidak perlu pukul keras, tapi touch ball. Tapi dia receive-nya baik dengan banyak bola-bola quick. Itu saja yang harus dilakukan.
1: Ya, kita akan saksikan tentunya set ketiga di final SBY Cup 2026. Sesaat lagi.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru. Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya di final SBY Cup 2026. Dan sementara ini 2-0 skor besar. Ya. Jadi ini Anda melihat seperti apa permainan hingga set yang kedua. Dan kita lihat dulu bagaimana statistik pertandingan di mana Lavani unggul skor besar 2-0.
5: Ya ada S2, sedangkan error juga sebentar banyak juga. Attack-nya 9. Ini yang saya melihat adalah belum bisa keluar dari tekanan sendiri. Artinya mental mereka untuk membuat sebagai serangan itu menjadi momok karena ya. Ada sekitar 8 atau 9 sub yang mati sendiri. Itu yang sangat menguntungkan bagi tim Lavani. Padahal kalau mereka menjaga asa di pertengahan sudah bagus, setelahnya mereka langsung tertinggal jauh-jauh. Ya. Akibat fisik kedodoran 2 hari lalu maupun kemarin mereka bertanding dengan 5 set. Itu faktornya.
4: Ya, peluangnya seperti apa Bung Deddy kalau melihat anything can happen dalam sebuah pertandingan final, ya. Semuanya masih bisa terjadi. Ya. Peluang apa yang bisa dimaksimalkan oleh Tirta Bagasasi?
5: Tadi, satu, mengurangi error. Dua, berani bermain bola cepat atau bermain taktis, ya jadi smart player. Nah itu, fokus poin. Setiap pukulan harus menjadi poin.
4: Oke, okay. Kita akan saksikan mampukah mereka melakukan itu ya, menghadapi ya. Lavani yang bermain sangat rapi. Inilah set ketiga. Oh, ya ini bolanya Prasojo harusnya ya.
5: Betul ya. Set pertama, set kedua, set ketiga, lalu menang. Ya. 1-0 duluan ya. Waktu saya, tapi selanjutnya belum tahu.
4: Apakah akan terjadi kembali ya. Hasil akhirnya? Ya karena tadi Bung Deddy sudah katakan berkali-kali bahwa di awal set, Tirta Bagasasi selalu meyakinkan.
5: Betul.
4: Ya kali ini. Serangan yang baik dilakukan dan saya rasa Lavani belum mengganti starting six ya.
5: Ya.
4: Padahal kesempatan itu besar bisa mereka lakukan.
5: Betul.
4: Ya.
5: Ya, karena ada pembina yang nonton lah.
4: Semua pengen tampil bagus ya.
5: Oh.
4: Ya, service ace dari Sigit Ardian.
5: Ya.
4: Ya, masuk betul. Kembali Sigit mengambil waktu.
5: Kita lihat apakah inkonsistensi atau konsistensi.
4: Ya.
5: Kita tunggu putusannya. Oh, masih baik.
4: Konsisten ya?
5: Ya.
4: Ah, gagal kita lihat tadi bagaimana Wildan Revan Pradipta. Ini salah satu pemain pengganti ya.
5: Ya.
4: Yang coba dilakukan oleh Coach Ramzil Huda.
5: Sayang sekali memang. Pemain muda harusnya bisa lebih cermat. Normal aja, jangan ada beban.
4: Oh, untuk kali ketiga kali ini gagal. Ya. Sigit. Dua, tiga pemirsa saat ini. Fahri Septian.
5: Oh, ball.
4: Kita lihat kesempatan.
5: Ada touch ball.
4: Mengenai touch block.
5: Ya.
4: 3 poin bagi Tirta Bagasasi.
5: Ya.
4: Ya, kita lihat Boy Arnes mampu memanfaatkan kelebihan lompatannya ya untuk bisa mengarahkan spike.
5: Betul sekali. Crossing tajam. Hanya satu blok mudah tentunya.
4: Poin kembali pemirsa. Kali ini Malaysia. Blok yang sangat baik. Timing blok yang sempurna dari Boy. Ya sudah, banyak cara dilakukan,
5: ya,
4: Denny.
5: Tetap harus ya. Optimis ya. Usaha-usaha yang lain juga masih ada kesempatan.
4: Ah. Oh, satu. Big spike berhasil kali ini. Ya, ini salah satu cara yang bisa dilakukan ya.
5: Ya. Bola quick. Serangan bola quick.
4: Masalahnya receive-nya belum tentu bagus.
5: Ya.
4: Ya, berhasil dilakukan tadi oleh Darda Mulia Muhammad.
5: Oh.
4: Ya, kita lihat bagaimana upaya sangat baik.
5: Ya, kalau saya amati tadi sebenarnya terlalu mudah bagi dari Darda ya. Jika mudah juga bagi Dio untuk membagi bola ke tempat yang kosong yang hanya satu blok.
4: Masuk.
5: Ya, poin lagi.
4: Ya, dari...
5: Oh,
4: keluar. Oh, sayang sekali upaya dari Putrada Trinugroho tadi. Cuma flashing saja ya tadi ya.
5: Dia membuat bola. Ya.
4: Berharap mengenai tangan dari Hendra ya. Kembali sih tadi.
5: Ya. Oh!
4: Gagal nih mas. Ya ini irama permainan sudah mengikuti keinginan dari Lavani.
5: Betul. Jadi kembali kita tuju apakah mampu unggul kembali technical time out pertama. Oh sayang.
4: Kesempatan bagi Lavani. Ya, kita lihat chemistry yang terjadi dengan sangat baik. Dia tahu di belakang ada Hendra.
5: Ya, ini yang kurang cermat ya.

0: Awal anu ke mepet sama kan dia angin apa? Kena ni kena dengar pun ada. Dia orang nak orang tengah mending kene. Oh, pun dah buat neng jangkuanmu enak. Kalau ada dengar tu orang yang dulu. Ayo bila. Eh, gak apa-apa, keblok gak apa-apa, ini kamu sikat. Kamu kalau nipu, kalau sampai nipu pelan, tak ganti. Ya. Ayo.
1: Ya, kembali pemirsa, 85 di sate ketiga. Ernest bersiap-siap melakukan shot. Ya. Oh. Ya, harus dicoba segala macam cara. Kita lihat kali ini bola-bola cepat seperti coba dimainkan oleh Tirta Bagasasi.
2: Jadi apa yang kita bahas di sini didengar sana. Ya. Memang itu yang saya lihat dari kemarin, kelemahan untuk melakukan bola-bola quick atau timingnya masih ketinggalan terus.
1: Ya. Karena membutuhkan timing tepat untuk melakukan blok ya.
2: Ya.
1: Bola-bola cepat cukup sulit untuk mencari antisipasi. Oh. Baik sekali Bima Saputra. Kita lihat memang membutuhkan. Kalau ada effort, 5 harus 8 ya. Untuk bisa menghentikan para pemain Lavani.
2: Betul. Artinya kalau mau menang lawan Lavani.
1: Ya.
2: Itu paling tidak 7 poin.
1: Jadi itu cukup unggul, sulit.
2: Iya. Iya. Habis bagaimana mereka semuanya perfect?
1: Iya. Kali ini berhasil. Ya. Satu placing saja tadi. Ya bahkan Fahri jarang sekali mendapatkan bola-bola dia ya.
2: Iya.
1: Ya 7-9. Masih dalam keadaan yang masih mungkin bagi Tirta Bagasasi. Jalan transfer keras. Oh, terbaca kali ini. Ya, satu blok yang sangat baik dilakukan oleh Darda Mulia. Ini timing blok Darda harus diapresiasi ya.
2: Ya.
1: Dia di beberapa poin dari
2: betul sekali.
1: Blok Darda.
2: Timing blok luar biasa.
1: Ya.
2: Bagaimana kecepatan dia untuk menutup celah.
1: Oh. Oh, sayang Bung Denny kita lihat

0: cukup sulit mendapatkan poin dari blok Darda tadi. Dan kita lihat Putrada membuangnya dengan mudah.
1: Ya. Lagi-lagi belum bisa keluar dari tekanan diri sendiri ya. Karena kalau resep gak ada yang ganggu.
0: Ya.
1: Semuanya dari diri sendiri. Bagaimana fokusnya, bagaimana eksekusinya. Tergantung pemain itu sendiri.
0: Dio. Ya, mencoba di posisi yang sama dan berhasil dua kali. Ya, mantan rekannya sudah tahu bola-bola seperti apa yang akan diberikan untuk Fahri soalnya.
1: Dia kan teguh, floating sam. Kalau bolanya bagus, tentu variasinya lebih maut akan dilakukan oleh Dio.
0: Ya.
1: Ya.
0: Kalau melihat dari permainan Lavani, apakah sudah lebih baik dibandingkan set kedua tadi, Bung
1: Denny? Ya, set kedua tadi mereka sebenarnya banyak diuntungkan karena kesalahan lawan.
0: Lawan, betul.
1: Ya.
0: Mereka lebih rapi ya, lebih hati-hati di set ketiga, banyak masukan dari pelatih tentunya. Menjadi satu kartu truf yang berhasil terus memastikan poin demi poin.
1: Ya, ada moto, pokoknya kasih gua tinggi aja. Pasti disingkat habis.
0: Ya, 12-9 saat ini.
1: Keluar ya.
0: Mencoba merubah serve tadi tapi terlalu melebar. Masih meminta challenge?
1: Iya. Sepertinya kurang yakin apa yang dikatakan oleh wasit maupun hakim garis yang berada dekat jatuh ke arah bola.
0: Kalau sekilas kita lihat keluar ya Bung Denny. Iya.

0: successful.
1: Ya, memang keluar.
2: Ya, jauh ya. Sekali jelas keluar. Dan tidak ada salah juga mencoba challenge ya. Karena punya kesempatan.
1: Betul. Masih sisa satu challenge lagi.
2: Kita akan melihat apakah Fahri berhasil memanfaatkan momentum ini untuk kembali mendekat, memberikan pressure bagi Lavani.
1: Tidak boleh error.
2: Berhasil kembali cross-fight di sana tajam dari Boy Arnes. Salah satu pasangan terbaik ya Indonesia saat ini ya.
1: Betul sekali bagaimana posisi tiga untuk menutup sangat terlambat. Dari yang udah main spike-nya keras, sekarang posisi cross di 4.
2: Ya, 13-10. Tenang Valizi.
1: Tidak lewat.
2: Hanya satu blok.
1: Tidak lewat, sayang sekali tadi

0: Ya, ini Fahri benar-benar dalam tekanan ya.
1: Ya. Dia pengen tampil bagus, pengen tampil optimal, namun di lapangan berbeda.
0: Ya.
1: Karena inkonsistensi dalam spike juga, bahkan bloknya juga.
0: Yes. Oh, berhasil. Poin akhir didapatkan oleh Tirta Bagasasi, Bekasi. Tidak mudah memang menghadapi Lavani, tapi dalam sebuah pertandingan apapun masih bisa terjadi.
1: Ya, yang sering terjadi pada saat blok, sering lihat bola. Jadi ada celah, ada longgar ya, ada jarak ke net.
0: Satu bola cepat atau quick spike tadi. Variasi dari Dio memang harus diakui. Sulit untuk bisa diprediksi ya. Ya.
1: Betul. Ada 15, ada 4 poin margin.
0: Oh, ya tidak perlu keras tadi berhasil. Poin didapatkan oleh Hayun Muhammad. Terus mendekat. Meskipun di skor besar mereka tertinggal 0-2. Upaya yang harus dilakukan kembali oleh Perumda Tirta Bagasasi untuk bisa memberikan tekanan.
1: Baik sekali.
0: Bisa blok, oh tidak bisa dijak oleh Sigit tadi, terlalu jauh bagi Sigit.
1: Sebenarnya sederhana aja ya kalau lawan Lavani. Risi bagus, para si serangan cari tas bol.
0: Ini momentum yang kesekian kalinya ya. Apakah mereka mampu manfaatkan menjadi. Ada Wildan Revan Pradipta.
1: Kalau 3 kali beruntun berarti rekor tuh. 16 dia dapat duluan.
0: Oh, baik. Ya, berhasil kali ini. Kesempatan besar. Kita lihat Hayun Muhammad kembali menjadi penyumbang poin di set yang ketiga. Benar-benar ketat kali ini. Hanya satu poin saja.
1: Nama persis di set sebelumnya.
0: Ya.
1: Posisinya.
0: Oh, kembali membuang poin kita lihat.
1: Nanti kita nafas duluan oleh Lavan.
0: 16-14 di trikel tembak kedua.
2: Yo, jalan ya. Yo. Dua poin, yo.
3: Oke, main yakinnya semuanya yakin. Cari-cari aja. Anggap aja latihan ya, anggap latihan. Pokoknya sama sebanter, gak usah dipun-dipu.
4: Keblok gak apa-apa ya?
3: Rapopo, ngapa keblok aja lah. Gara keblok ya disikat. Anggap aja latihan. Ayo, Wil. 3 meternya, Wil.
0: Ya, kalau kita lihat Mas Rafzul Huda mencoba untuk lebih menenangkan anak asuhnya ya.
1: Ya.
0: Untuk lebih tenang.
1: Ini momen yang cukup baik ya untuk mendekatkan diri kembali.
0: Ya.
1: Namun seperti tadi di set awal-awal mulai ketinggalan jauh, mulai banyak error yang terjadi. Ah, kesempatan ya.
0: Betul, ini lebih satu, lebih dekat ya. Lagi, betul. Ya. 15-16. Dan serve ada di tangan Hayun Muhammad.
1: Jangan sampai error.
0: Betul.
1: Karena lawan seperti biasa dapat poin gratis.
0: Kesempatan terbaik ya.
1: Oh. Keluar.
0: Keluar satu blok out tadi. sudah membaca arah spike lawan dengan baik, Putrada. Ya, keluar.
1: Ya, kembali unggul 2 angka. Ini sebenarnya pada saat floating-floating seperti ini stopnya manfaatkan dengan parti serangan.
0: Ya.
1: Ya. Oh, tidak ada coverage ya.
0: Ya, betul. Cukup cepat kita lihat melakukan sebuah touch out tadi ya. Menjauh kembali pukulnya ini. Ya.
1: Itu tadi saya bilang.
3: Bloknya udah apa, tapi belum mau gede loh. Kalau kita di tengah, bloknya udah lurus aja. Karena belum mau gede kan bisa berada ke samping. Kalau belakang perukku, bloknya depan, lurus. Ayo, ayo coba semua serangan dicoba. Gak usah mikir apa, poin.
2: Awas ya. Yo!
0: Ya, time out diminta tentunya untuk bisa memberikan perbedaan. 18-19 kali ini. Oh, reserve tidak terlalu bagus. Ya, untuk kita lihat blok keluar tadi.
1: Untuk cermat bagaimana melakukan touch ball. Seperti itu saja, ringan sebenarnya. Tujuannya mudah, namun bisa diterapkan nggak terlalu sulit.
0: Ya, Putrada.
1: Oh, sayang sekali. Ya.
0: Betul.
1: Angka mendekat, error. Angka mendekat, error. Nggak lewat-lewat. Ya. Ya.
0: Lablas di 16. Masih unggul 3 poin. Dio Suzuki. Oh, tidak mampu. Melewati net. Gagal tadi upaya dari Wildan Revan. Oh, challenge.
1: Ya.
0: Ya, masih mencari kesempatan ya di challenge kali ini. Ya, apakah memang ini faktor kelelahan yang Anda lihat, Bung Deni?
1: Ya, ada.
0: Sehingga
1: ada.
0: Tidak ada lagi cara mereka keluar dari tekanan?
1: Ya, mereka kalah 3-0. Lalu di hari kedua, mereka 3-2. Hari ketiga, 3-2. Kemarin, 3-2 juga.
0: Oh, mereka bermain 3-2 ya. Dalam 3 hari,
1: betul? Ya.
0: Dengan materi
1: ya.
0: Yang tidak terlalu dalam ya?
1: Ya, sebenarnya kalau kemampuan antara tim utama dengan pelapis
0: tidak jauh,
1: masih jauh. Ya. Pemainnya itu aja, jadi sulit untuk merotasi pemain.
0: Ya.

0: Ya, kesempatan pada saat video challenge.
1: Iya. Yeah.
0: Maka kamera akan membidik ya spot-spot yang bagus, spot-spot yang unik.
1: Iya. Yeah. Ya, kita lihat block touch.
2: Oh,
1: ya.
0: Yes. Ada.
1: Betul, ada.
0: Ada sentuhan ya, kena tangan ya.
1: Malisi ya.
0: Ya.
1: Satu challenge yang berhasil. Ya, ini membuat pertandingan menarik.
0: Desa dua, apakah mampu kembali mendekatkan?
1: Yang sangat tajam dari Bu Agnes. Ya. Yeah.

0: sedikit nggak mau mengulang lagi error-error yang terjadi di awal-awal.
1: Iya, oh kali ini masuk, betul. Dibalas dengan sebuah quick spike tadi pemirsa, berhasil membuat pressure juga tidak mudah tentunya bagi Lavani menghadapi lawan di set ketiga ini.
0: Ya, Fahri masih bisa kejar, jangan error. Oh, masih bisa.
1: Wah, Boy sepertinya menjadi apa namanya cara bagi Lavani untuk keluar dari tekanan ya. Dua kali dua poin.
0: Betul. Bali menjauh menjadi tiga angka.
1: Ya. Oh, pasti berhasil.
0: Sudah menyentuh lantai.
1: Ya, ya, meskipun tidak nyaman tadi. Bagaimana Darda masih bisa menyumbangkan poin.
0: Ya, ada sedikit masukan dari Gunawan rekannya. Jangan error. Kasih yang pastinya jelek.
1: Iya. Yeah.
0: Jangan ke libero, kalau yeah, ke libero parah nanti.
1: Ya. 21 saat ini. Keras kita lihat, Boy bisa mengarahkan kemana bola dia yang dia mau.
0: Ukuran Makassar.
1: Ya.
2: Pergantian poin, Lavani Transmedia, nomor 15 keluar, nomor 2 masuk, Rehan.
1: Ya Rehan, coba dia.
0: Ya.
1: Dicoba kali ini. 22-19. Kesempatan bagi Rehan Andiko.
0: Ya,
1: oh, lagi-lagi terhadap Dudu Broho. Ya, kalau mereka konsisten dengan bola cepat bisa menyulitkan bagi Lavani.
0: Ya, selama ini belum ada solusinya ya.
1: Ya,
0: bagi Lavani. Mengantisipasi bola-bola cepat.
1: Betul.
2: Pergantian poin, Prodra Tirta Bagasasi. Nomor 1 keluar, nomor 11 masuk ke nomor.
1: Wildan Revan Pradipta.
0: Oh, masih bagus.
1: Kali ini cepat sekali Malizi. Ya, nah, maksud saya Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan bermain sangat baik. Tidak pernah mengecewakan Dio.
0: Betul. Karena titik aman pertama sudah didapat, maka harus waspada. Lagi Bor RS yang bersiap melakukan jump drop.
1: Ya, ini kerap menyulitkan ya, ya, dari serangan. Cukup berhasil ya oleh Boy.
0: Bisa juga pressing. Ah, baru dibilang.
1: Ya. Oh, ya. Karena ada ruang kosong tadi ya.
0: Ya.
1: Ya, kita lihat best point. Satu poin lagi, lagi. Lavani Transmedia bisa menjadi juara di SBY Cup 2026.
0: Ya. Tentunya sebagai tuan rumah, mereka lebih siap ya dari yang lainnya.
1: Ya.
0: Setelah kemarin Proliga di bulan April lalu.
1: Wow. Oh. Nah, kita lihat kali ini berhasil menutup kemenangan dengan 25-20 pemirsa. Sekaligus tentunya ini menjadi skor besar 3-0. Memastikan Lavani Transmedia mampu menjadi juara di SBY Cup 2026 dengan mengalahkan Perumda Tirta Bagasasi dengan 25-19, 25-18 dan 25-20, Bung Deddy.
0: Ya, berarti tetap belum bisa memberikan perlawanan yang terbaik. Tetap skornya sama 3-0. Penampilan dari para pemain Tirta Bagasasi banyak
3: sekali
0: error,
3: lagi, selamat
0: Rizal,
3: untuk sang juara.
0: Juga cukup baik sebenarnya dengan bola-bola quick bisa menghasilkan poin.
1: Ya, Memang kalau kita melihat secara kualitas pemain, ya, kualitas squad, Lavani unggul ya.
0: Ya.
1: Tapi yang saya rasa perjalanan dari Tirta Bagasasi harus bisa diberikan apresiasi. Mereka bisa mencapai final.
0: Betul. Ya. Ya, tentunya sebagai runner up di grup A, untuk mencapai final harus bisa mengalahkan semua lawan yang ada di grup B.
1: Ya.
0: Ternyata sudah dilakukan dengan baik. Bagaimana bisa mengalahkan Liverpool?
1: Ya, kita lihat statistik pertandingan. Bung Diri dan juga pemirsa, di set ketiga 25-20. Menariknya sama, attack-nya 15.
0: Ya.
1: Tapi juga blok dimiliki oleh Lavani. Tapi error justru banyak Lavani ya?
0: Ya. Tapi S-nya ada 3.
1: Ya, ada 3.
0: Itu yang membuat dua boy ya, dua kali beruntun.
1: Ya.
0: Ini tentunya pelajaran yang bisa diambil bahwa Lavani memang klub yang kuat, sudah terbukti baik di kancah Proliga maupun di kancah lokal ya.
1: Ya. Kalau boleh melihat perjalanan Lavani di SBA Cup 2026, Bung Deddy, Anda melihat siapa pemain yang paling konsisten, paling menonjol, tanpa harus saya tidak mengatakan bahwa semua tampil bagus ya sebetulnya. Ya. Tapi siapa yang paling menonjol di mata Anda?
0: Pertama Dio.
1: Dio.
0: Yang kedua, Boy.
1: Ya.
0: Yang ketiga, Quicker dari Hendra. Yang keempat baru Sigit Ardian.
1: Sigit Ardian.
0: Yang lainnya sering masih error.
1: Ya. Ya. Ini tanpa pemain asing itu seperti ini ya?
0: Ya.
1: Gimana tanpa pemain asing ya? Seperti memang mereka dream team.
0: Ya.
1: Pemain-pemain terbaik ya, negeri ini ada di Lavani.
0: Betul.
1: Transmedia.
0: Oleh karena itu, para Piker mania pada melihat, pada mencontoh apa sih yang dilakukan Lavani, latihan apa sih sebenarnya, karena permainan mereka benar-benar perfect ya,
1: ya,
0: untuk dicontoh.
1: Ya baik, Bu Dede juga pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda saat lagi di SBA Cup 2026.

0: dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru. Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Flu reda.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Permisa, terima kasih Anda masih bersama kami tentu dari siang hari tadi, dan tentunya kita baru saja menyaksikan hasil akhir pertandingan final SBY Cup 2026 di mana Lavani Transmedia berhasil mengalahkan lawannya Perumda Tirta Bagasasi dengan skor 3-0. Kalau melihat dari lawan-lawan kompetitor yang ada, siapa yang memang paling menyulitkan? Sebelumnya kita saksikan dulu statistik pertandingan di final kali ini, Bung Denny 3-0. Ya. Anda melihatnya seperti apa?
5: Itu SD terlalu banyak, 7.
4: Setuju.
5: Artinya memang pertahanan kurang baik ya, prinsip kurang baik, dan error justru dilakukan Lavani lebih banyak errornya.
4: Ya.
5: Ya, walaupun di sana ada 39 attack.
4: Kita lihat ada 35 attack dari Tirta Bagasasi, ya. Sedangkan Lavani 39. Ya. Bloknya 4 berbanding 5, Asia 0 berbanding 7. Dan memang ini kita akan melihat ya persiapan penyerahan penghargaan ya, Bu Denny. Tapi tadi kembali ke pertanyaan saya tadi.
5: Betul, ada catatan. Ya. Catatan yang pertama adalah memang Lavani menang.

0: semua 3-0 kecuali satu ya. Lawan Pasundan, artinya ya. Pasundan dapat satu set.
1: Ya, dan itu menjadi salah satu kehilangan set ya, ya di SBY Cup 2006. Ya, kalau melihat dari lawan-lawan yang ada, kompetitor yang ada, 8 tim yang hadir. Ya. Seberapa besar Anda melihat kekuatan tim-tim yang hadir di SBY Cup kali ini?
0: Sudah bagus. Pertandingan mereka ketat, 3-2, 3-2. Namun, sekali lagi, untuk lawan Ravani perlu error. Tidak mudah ya. Banyak faktor untuk bisa mengalahkan. Kemarin itu mereka kehilangan karena yang dipasang bukan pemain inti.
1: Ya.
0: Jadi wajar aja.
1: Baik, kemudian ini juga pemirsa, kita akan menuju ke rekan saya Gita yang sudah siap dengan laporannya. Silakan Gita.
2: Ya, terima kasih Bung Tio, dan itulah tadi kita sudah melihat finalnya, dan yang menjadi juara adalah Lavani. Selamat buat tim Lavani pastinya. Dan kira-kira apa saja sih tadi tantangan yang mereka hadapi, karena tadi ada beberapa servis yang gagal tapi mereka akhirnya berhasil keluar menjadi pemenang. Kira-kira apa saja tantangan yang mereka hadapi tadi? Ayo langsung kita sapa saja. Halo, selamat atas kemenangannya. Wah, tinggi-tinggi sekali mereka. Nah, saya ke Kapten Dio dulu. Kapten Dio, tadi bagaimana dengan hasil permainannya? Keluar sebagai juara, puas atau ada yang kurang mungkin dari permainannya tadi?
3: Alhamdulillah kita puas dengan hasil pertandingan hari ini. Teman-teman semua bermain dengan baik dan bisa menahan serangan dari tim PDM, dan tim dari PDM juga bermain dengan baik. Namun kita berusaha untuk meminimalisir kesalahan kita.
2: Nah, kalau dari Boy, kira-kira tadi tantangannya apa tuh yang dihadapi tadi? Sempat servis gagal juga, gimana tuh?
4: Pressure sih, pressure diri sendiri, pressure dari luar, tapi ya kebalik lagi, confident aja.
2: Tetap semangat ya. Oke, kalau Mas Andi, perasaannya menang ini sudah merupakan ekspektasi dari awal atau tadi pas melawan tim awal-awal tuh kayak agak gugup juga atau gimana?
3: Mungkin kalau menang memang udah target dari awal dari manajemen. Ya kalau namanya final ya, di mana-mana saya pertama-tamanya ya agak goyang dikit, cuman ya dengan ngeluarin suara sama temen ya jadi hilang stresnya.
2: Tapi puas lah ya semua dengan kemenangan.
5: Terharu, mau nangis.
2: Oke, terakhir minta gaya selebrasi dong, gimana nih buat kasih tunjuk Spikers Mania. Lavani! Oke, terima kasih banyak. Itu dia tadi wawancara dengan tim Lavani, dan sekarang kita juga harus tanya-tanya bagaimana nih kekalahan yang dirasakan oleh tim dari Perumda Tirta Bagasasi. Kira-kira apa sih yang menjadi kekurangan dari mereka, dan ini mungkin bisa menjadi bahan evaluasi untuk di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sudah ada bersama saya Kapten Fahri. Halo Kapten. Nah, tadi ini kalah gagal nih, tapi sudah berhasil masuk final. Apa menjadi catatan dari pertandingan tadi buat tim Fahri?
6: Yang jelas mau mengucapkan terima kasih bersama teman-teman yang udah berjuang selama ini. Mulai di turnamen ini kita udah mencapai grand final, namun hasilnya kita belum maksimal di laga grand final. Namun kita sudah mengusahakan. Mungkin karena faktor kelelahan kemarin melawan Sukun Badak 3-2 yang banyak menguras tenaga, jadi kita masih belum banyak recovery-nya. Jadi di pertandingan sekarang ini pun mungkin banyak energi yang terkuras dari teman-teman. Dan juga banyak evaluasi yang jelas bisa untuk ke depan kita benahi kan, dari segi resip, segi blok, maupun segi serangan. Karena kita banyak sekali melakukan error di pertandingan hari ini. Alhasil, kita mengakui kekalahan dan selamat untuk tim Lavani menjadi juara di SBY Cup.
2: Tapi kan tadi juga pendukung, jadi di sini bukan hanya pendukung tim Lavani saja, tetapi juga ada pendukung untuk tim Tirta Bagasasi. Apa nih pesan untuk para pendukung?
6: Untuk para pendukung, terima kasih banyak yang sudah dukung. Apalagi yang jauh-jauh dari Bekasi datang ke sini untuk mendukung tim Tirta Bagasasi. Dan juga untuk para pengurus dari Perumda Tirta Bagasasi, terima kasih banyak sudah mensupport kita. Datang hadir langsung ke sini, itu bisa menambah motivasi, semangat. Namun mohon maaf, kita belum bisa memaksimalkan pertandingan hari ini dan belum rezeki bisa meraih champion di pertandingan hari ini.
2: Nah, meskipun memang tidak mendapatkan juara satu, tapi kan mendapatkan posisi juara dua nih. Minta selebrasinya dong sebagai juara dua, gimana nih? Oke, sukses selalu. Terima kasih banyak Mas Fahri. Nah, itu dia tadi wawancara saya dengan kedua tim. Sangat seru sekali permainannya hari ini. Tadi dari supporter juga

0: ada Tigor Smartpati yang ada di sini, yang pastinya kita memberikan semangat dan dukungan terus untuk kedua tim dan semua tim-tim lain yang ada ikut main di SBY Cup 2026 ini. Kembali ke Anda, Bung Tio dan Bung Denny.
1: Terima kasih kita, dan tentunya tadi menarik ya bagaimana nah. selebrasi. Pinter sih.
2: Emang nomor dua.
1: Tapi kalau melihat secara keseluruhan, kita berharap bahwa SBY Cup 2026 akan berlanjut.
2: Betul. Depan.
1: Mungkin apa yang bisa menjadi masukan buat dari Bung Denny,
2: ya.
1: Melihat persaingan yang tentunya kita harapkan akan semakin menarik lagi di episode berikutnya.
2: Pertama, klub-klub lain pengen diundang.
1: Ya. Ya.
2: Artinya kalau undang jangan cuma dari Jawa, dari luar Jawa pun ada. Tapi kualitas tetap harus bagus. Jangan sampai sudah diundang kalahnya terlalu jauh, terus ya istrinya nggak boleh terlalu mencolok lah kalahnya. Terus yang kedua, kaderisasi benar-benar harus bisa menjadikan, kan ada level 1, level 2, level 3. Sehingga pada saat kejuaraan-kejuaraan internasional penting, cukup level 2, kadang-kadang level 1. Karena kalau untuk di yang atas itu, untuk yang ada medalinya saja, misalnya jangan cuma yang sifatnya kejuaraan yang tidak ada gengsinya, ya, level 2 cukup.
1: Ya, kalau tadi saya berbincang-bincang dengan beberapa main di belakang.
2: Ya.
1: Mereka hampir sama suaranya, hadiah ditambah. Kalau pemain hadiah ditambah. Ya, tapi ini kita lihat apresiasi yang luar biasa untuk Pak SBY dan tentunya Lavani yang membuat kembali persaingan atau bola voli semakin menarik ya.
2: Betul.
1: Karena pemain butuh banyak turnamen.
2: Betul.
1: Ya. Ya, kalau melihat dari tadi Anda katakan mungkin tempatnya kurang besar.
2: Ya.
1: Mungkin 30.000 masih full ini ya.
2: Ya kan sekarang ini untuk pertandingan katakanlah di Jakarta.
1: Ya.
2: Kan markas mereka Jakarta.
1: Ya.
2: Kalau sewa lapangannya sudah mahal ya susah kan.
1: Ya.
2: Ada lapangan tapi kecil. Dan antusiasme untuk di Jakarta beda sama yang di luar Jakarta.
1: Ya.
2: Di daerah lebih banyak penontonnya, lebih senang mereka untuk mensupport para idolanya.
1: Ya. Ini dan bisa kita informasikan bahwa ini total hadiah 1,3 miliar. Juara 1 mendapatkan 500 juta, runner up 300 juta. Peringkat ketiga 200 juta, peringkat keempat 100 juta. Jadi ada 200 juta lagi mungkin untuk penghargaan personal ya.
2: Apresiasi.
1: Betul.
2: Nah, pertanyaannya siapakah pemain terbaik?
1: Nah, ini kita akan saksikan tentunya dalam penghargaan yang akan kita saksikan bersama-sama ya. Bung Denny, Bung Denny kalau melihat dari apakah semua pemain terbaik sudah ada di Lavani? Di posisi mana yang mungkin menurut Anda, jika Anda menjadi pelatih Lavani, Anda pasti akan menambah di posisi itu?
2: Ya, contoh kemarin.
1: Ini pertanyaan mudah atau susah nih?
2: Ya, enggak. Contoh kemarin di Proliga, dari 6 penghargaan, 5-nya Lavani.
1: Ya.
2: Jadi memang satu lagi pemain Iran itu.
1: Ya.
2: Nah, sisanya sana. Artinya memang tidak mudah ya untuk melakukan, ya harus faktornya harus subjektif dong. Siapa yang bagus ya, kan?
1: Ya, betul.
2: Jangan sampai milih-milih, pemerataan nggak boleh.
1: Tapi semua posisi sudah bagus ya?
2: Ya.
1: Sudah bagus ya. Kalau kalau sedikit berbeda, sedikit keluar dari pertanyaan saya dari SBY Cup. Bagaimana antusiasme masyarakat daerah,
2: ya.
1: Di daerah, melihat perkembangan bola voli kita yang semakin bagus saat ini?
2: Ya, kalau saya melihatnya, sekarang kan informasi sudah banyak ya, tentang voli, baik yang di media maupun yang live seperti ini, juga live pertandingan luar, itu membuat animo, katakan lagi nih, aku mau jadi pemain Proliga, jadi itu sudah bisa sebagai mata pencarian.
1: Betul.
2: Karena kalau mereka sudah mau menjadi atlet voli, paling tidak levelnya lah, level daerah, sudah cukup lah untuk menghidupi keluarganya.
1: Ya, dan ini sudah bisa dikatakan menjadi mata pencarian ya,
2: ya.
1: Di bola voli saat ini. Berbeda dengan zaman Bung Denny, jauh sekali ya?
2: Jauh. Untuk main voli, ya untuk cari kerja.
1: Ya, kalau melihat dari sektor putri seperti apa, Bu Denny? Apakah memang banyak pilihan juga bagi kita?
2: Untuk mencari pemain putra yang tinggi lebih mudah daripada putri. Tapi untuk pemain putri sendiri, apabila ada, itu cepat

0: terbitnya,
1: yeah.
0: Contohnya Arindi,
1: betul,
0: ya, itu pemain baru 13 tahun, cuman sudah mulai bagus kemarin, tampil U18 juga bagus,
1: ya, yeah. Baik.

0: 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
0: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
0: Surut ya.
2: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
3: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
11: Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setiap bersama kami di Asian Cup 2026 yang sudah berlangsung sejak tanggal 13 Mei lalu dan berakhir hari ini, di mana kita sudah sama-sama saksikan bahwa Lapani Transmedia berhasil menjadi juara dengan mengalahkan Perumda Tirta Bagasasi dengan skor 3-0. Bung Deddy, kalau sedikit kita melihat, tadi kita sempat membahas ya, bahwa Indonesia berharap bahwa Lapani sudah Asia. Nah, secara teknik, secara mental dan secara tinggi badan, Anda melihat apakah Indonesia bisa untuk naik level?
12: Bisa, ya. Karena kalau pemain 198 sudah banyak Indonesia. Ada Dauda.
11: Betul.
12: Ini pun ada Hendra 194. Malizi 194. Artinya sudah memungkinkan lah, boy 190. Tinggal bagaimana sering dikirim ke kejuaraan-kejuaraan internasional. Kan sekarang kendalanya adalah biaya. Karena ngirim ke satu kejuaraan itu cukup besar biayanya. Kalau ngirim tapi nggak ada hasilnya, ya sayang memang. Harus ada target, apa targetnya? 4 besar, 3 besar, kalau misalnya medali perak, seperti itu. Kalau itu sudah bisa dilakukan dengan bagaimana sih ukur saya udah sampai di mana.
11: Ya, selain dikirim ke luar negeri untuk mengikuti turnamen besar, apakah juga transformasi ilmu dari pelatih asing itu bisa menjadi salah satu acuan peningkatan performa dari atlet-atlet kita di kompetisi?
12: Kalau dari pelatih dengan proliga aja udah banyak ilmu. Sekarang gimana pelatih lokal? Karena kalau standar di proliga sampai sekarang pelatih lokalnya nggak ada yang dipakai. Semuanya pelatih asing. Nah, oleh karena itu ilmu dari pelatih asing itu harusnya bisa diterap supaya nanti ke depan

0: pelatih Indonesia lokal bisa menjadi pelatih Proliga.
1: Ya, dan tentunya juga membutuhkan kerja keras dari tim sponsor di level klub ya, supaya memiliki regenerasi yang cukup bagus.
0: Betul.
1: Dan sejauh ini saya lihat Lavani bisa menjalankan dengan sangat bagus.
0: Betul. Nah, jangan sampai nanti kalau pelatih lokal menjadi pelatih nasional tidak dihargai. Itu artinya memang banyak pelatih bagus, cuman pada saat memimpin menjadi tim yang diunggulkan lah untuk timnas belum bisa, belum banyak.
1: Ya,
0: itu yang jadi kendala.
1: Kalau untuk level tim nasional junior seperti apa kekuatan kita, Bung Deni?
0: Dari junior untuk ukuran Asia beratnya, berat masih di level 8, 8, 7, 8, 7, 8 lah. Berbeda kalau di senior. Senior pun masih 5-6 kemarin.
1: Ya, nah, kita harapkan ini bukan menjadi mimpi ya, tapi menjadi kenyataan nantinya. Ya, pemirsa, bagi Anda yang melewatkan pertandingan final di mana Perumda Tirta Bagasasi menghadapi Lavani Transmedia, inilah kita bisa saksikan highlights di set pertama hingga set ketiga, di mana kembali mereka mampu mendekat, tapi ketika setelah technical timeout kedua, menjauh kembali. Betul. Ya.
0: Jadi ketidakstabilan, ya, tidak konsistennya mereka, atau fisik mereka terkuras, tadi Fari juga bilang, sudah terkuras di pertandingan sebelumnya, sehingga tampil mereka tidak bisa mengimbangi fisik pemain lawan.
1: Ya, dan kita lihat beberapa kali Dio melakukan tugas dengan sangat baik ya. Variasinya sangat-sangat sulit untuk diprediksi blocker lawan. Ya, meskipun Jason jadi jarang mendapatkan kesempatan kali ini di pertandingan final. Ya, sedangkan di sisi lawan sudah bekerja keras, hanya saja memang tidak terlihat Fahri Septian ya tampil memukau karena memang timnya dalam posisi tertekan terus.
0: Betul.
1: Dengan kelelahan fisik dan juga kita lihat bagaimana sulit bagi Teguh Adiaksa untuk memainkan tempo atau irama permainan.
0: Ya, kalau dari sisi pemain lokal sih ya pastilah pemain Lavani unggul ya dari sisi fisik, dari cara-cara berlatih, dari cara-cara individual skillnya.
1: Ya.
0: Nah, kita berharap dari Lavani ini, banyak pemain nasional ini, Indonesia kembali meraih medali.
1: Ya.
0: Khususnya medali emas ya, karena kita pernah merajai di ajang ASEAN paling tidak.
1: Betul. Dan saat ini memang di venue, tempatnya di Gor Samapta Magelang, sedang menunggu bagaimana prosesi penyerahan penghargaan untuk peringkat keempat, peringkat ketiga, runner-up dan juga juara, termasuk tentunya penghargaan perorangan ya.
0: Ya. Ini. Itu yang sedang ditunggu-tunggu, siapakah tentunya dari keenam pemain ini akan kebagian semua.
1: Ya.
0: Ya, artinya mereka ya bersaing antara mereka sendirilah.
1: Betul. Karena calonnya juga pemain Lavani sepertinya ya.
0: Ya.
1: Ya, nanti tentunya akan ada best athlete, best team,
0: ya.
1: Juga ada MVP ya.
0: MVP ya.
1: Ini juga akan sangat menarik untuk kita lihat siapakah yang akan mendapatkan penghargaan tersebut.
0: Ya.
1: Tapi kalau melihat tim yang paling berprospek siapa di luar Lavani ya?
0: Ya.
1: Kalau Anda sejak awal menjadi komentator, Bung Deni.
0: Ya.
1: Dari Perumda Tirta Bagasasi, ada Sukun Badak, ada PUPR, ada Berlian Bank Jateng, Surabaya Samator, PBU Pasundan, dan juga Garesa Bumikarta.
0: Namanya prospek, saya melihat ada dua. Kenapa? Lihat potensi yang ada. Potensi itu ada tim Samator dan ada di Pasundan.
1: Ya, baik, kita saksikan inilah closing ceremony dari SBY Cup 2026.
2: Sesaat lagi kita akan mulai menyaksikan rangkaian Ceremonial Awarding Session SBY Cup 2026.

Dan mengawali acara awarding ceremony SBY Cup 2026. Marilah bersama-sama kita akan simak sambutan yang akan disampaikan.

0: ATR BPN Republik Indonesia sekaligus Ketua Pelaksana SB Cup 2026. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Osi Dermawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati dan saya muliakan Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Profesor Dr. Haji. Permohonan maaf. Kami ulangi, yang saya hormati Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, jajaran PBPSI, sponsor, media partner, panitia, serta masyarakat pecinta voli Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillah, SBY Cup 2026 dapat terselenggara dengan sukses, tertib, aman, dan lancar. Atas nama panitia dan penyelenggara, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya SBY Cup ini. Terima kasih kepada Bapak SBY atas gagasan besar dan komitmen beliau dalam mendukung kemajuan olahraga voli nasional. Terima kasih kepada pemerintah Kota Magelang beserta jajaran. Terima kasih kepada PBPSI, aparat keamanan, para sponsor, Transmedia selaku official media partner, panitia, relawan, tenaga medis, dan seluruh pihak yang bekerja keras sehingga turnamen dapat berjalan dengan baik. Secara khusus, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim peserta, para atlet, pelatih, dan official. Saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi setinggi-tingginya. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika selama pelaksanaan masih terdapat beberapa kekurangan. Bapak Ibu sekalian, perlu kami laporkan alhamdulillah antusiasme masyarakat terhadap SBY Cup 2026 sungguh luar biasa. Penonton yang menyaksikan melalui siaran televisi nasional dan platform live streaming Transmedia mencapai angka yang sangat membanggakan, yaitu berdasarkan laporan yang kami terima, rata-rata selama 5 hari turnamen, 30 juta viewer setiap harinya di seluruh Indonesia dan bahkan mungkin di luar negeri. Tentunya ini sangatlah membanggakan dan ini menunjukkan bahwa bola voli semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat. Perlu kami laporkan pula, dalam 5 hari pelaksanaan turnamen ini, lebih dari 10.000 masyarakat hadir secara langsung di Gor Samapta Magelang sejak hari pertama hingga babak final. Tentunya dengan kapasitas sekitar 1.500, angka ini adalah angka yang sangat membanggakan. Kami juga tentunya sebagai panitia memohon maaf kepada masyarakat apabila masih ada masyarakat yang belum dapat menyaksikan pertandingan secara langsung ke dalam gor secara nyaman karena keterbatasan kapasitas arena yang kita miliki hari ini. Namun hal tersebut harus dilakukan oleh panitia untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Di sisi lain perlu kami laporkan, SBY Cup 2026 juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah, terutama juga UMKM. Hotel dan penginapan juga meningkat, sektor kuliner hidup, transportasi lokal bergerak, dan mudah-mudahan roda ekonomi Kota Magelang ikut tumbuh selama turnamen berlangsung. Perlu kami laporkan, selama turnamen ada 20 booth UMKM lokal yang hadir di lingkungan GOR. Dan alhamdulillah omsetnya mencapai 25 juta per hari. Jadi terima kasih kepada seluruh pelaku UMKM yang telah memeriahkan acara SBY Cup pada tahun ini. Demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang telah diberikan selama SBY Cup 2026. Sampai bertemu di SBY Cup berikutnya dengan penyelenggaraan yang lebih baik, lebih besar, dan lebih membanggakan untuk olahraga Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.
0: Terima kasih kepada Wakil Menteri ATR BPN Republik Indonesia sekaligus Ketua Pelaksana SB Cup 2026 Bapak Osi Dermawan. Baiklah. Malam hari ini bersiap kita akan masuk dalam awarding session. Ini dia penghargaan pertama dalam kategori Best Athlete. Yang pertama, Best Setter, dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Selamat kepada Dio Zulfikri. Kita undang Dio Zulfikri untuk berada di lapangan. Dalam kategori Best Athlete, selanjutnya Best Libero, dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Selamat kepada M. Yenuri Nurfadli.

Best Libero, M. Yenuri Nur Fadli. Selanjutnya, Best Outside Hitter 1 dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Selamat kepada Fahri Septian Putratama. Best Outside Hitter 1, Fahri Septian Putratama. Selanjutnya, Best Outside Hitter 2 dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Selamat kepada Boy Arnes Arabi. Best Outside Hitter 2, Boy Arnes Arabi. Untuk Best Opposite Spiker dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah, selamat kepada Diki Rifki Ferdianto. Best Opposite Spiker, Diki Rifki Ferdianto. Selanjutnya, Best Middle Blocker 1 dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Selamat kepada Hendra Kurniawan. Best Middle Blocker 1, Hendra Kurniawan. Selanjutnya, Best Middle Blocker 2 dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Selamat kepada Muhammad Malizi. Best Middle Blocker 2, Muhammad Malizi. Dan Best Coach dengan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Selamat kepada Coach Erwin Rusni.

Untuk penyerahan penghargaan kami mohon berkenan kepada Bapak Wali Kota Magelang, Bapak Damar Prasetyono, menyerahkan kepada para peraih kategori Best Athlete.

Bapak Wali Kota berkenan untuk berfoto bersama dengan para peraih penghargaan. All the good players, the best athlete. Selama perjalanan SBY Cup 2026, inilah atlet-atlet yang mendapatkan best atlet. Sekali lagi boleh diangkat pialanya. Pialanya kita angkat. Mohon izin akan saya hitung dalam 3, 2, 1. And yes. Terima kasih Bapak Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang. Dan selamat untuk para best atlet. Silakan kembali ke tempat. Sekali lagi, ini adalah kategori best atlet. Dan malam hari ini, dalam awarding session, kita akan memanggil atlet dengan gelar MVP. Dengan hadiah sebesar 25 juta rupiah. Selamat kepada Boy Arles Arang.

Ini dia MVP SP Cup 2026. Kami mengundang dengan hormat untuk menyerahkan penghargaan kepada Wakil Ketua MPR RI, Bapak Edi Baskoro Yudhoyono.

Sekali lagi, most valuable player, MVP SBY Cup 2026, Boy Arnes Arabi. Sekali lagi selamat dan disilakan untuk kembali ke tempat MVP SBY Cup 2026. Kali ini kita akan mengumumkan untuk penghargaan Best Team. Kita akan memberikan apresiasi kepada 4 tim yang telah bertanding di SBY Cup 2026. Untuk itu, PBV Pasundan, Semarang Bang Jateng, Ganeksa Bumi Karta Gunung Kidul, dan Surabaya Samator. Untuk perwakilan tim, disilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan.

Para perwakilan dari tim PBV Pasundan, Semarang Bank Jateng, Ganeksa Bumi Karta Gunung Kidul, dan Surabaya Samator.

4 tim binaan berhak mendapatkan apresiasi senilai masing-masing 50 juta rupiah. Untuk itu berkenan untuk menyerahkan hadiah perwakilan dari PBVSI, Bapak Putut Marhaento. Kepada tim PBV Pasundan, Semarang Bank Jateng, Ganeksa Bumi Karta Gunung Kidul, Surabaya, Samator.

Bapak Putut berkenan untuk berfoto bersama, bersama dengan 4 tim. Mohon izin akan saya bantu hitung dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Disilakan kepada Bapak Putu dan para perwakilan tim untuk kembali ke tempat.

4. Selanjutnya, kita akan mengumumkan juara 4 SB Cup 2026. Selamat kepada DPUPR Alip Grobogan.

Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Juara 4 SB Cup 2026, DPPR Alip Grobogan. Sejak hari pertama hingga masuk ke babak final, DPPR Alip Grobogan selalu memberikan yang terbaik.

Alif Lobokan sebagai juara keempat berhak mendapatkan hadiah senilai 100 juta rupiah. Kami mohon berkenan untuk menyerahkan penghargaan dan hadiah ini kepada Direktur Transmedia, Bapak Latif Harnoko.

Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk juara keempat DBUPR Alif Grobogan. Mohon untuk bisa berfoto bersama setelah ini. Sebuah apresiasi yang luar biasa untuk perjuangan dan pencapaian yang diraih. Berkenan untuk berfoto bersama Direktur Transmedia Bapak Latif Harnoko bersama dengan juara keempat SB Cup 2026 DBUPR Alif Grobogan.

Terima kasih Bapak Latif dan juga para atlet, disilakan untuk kembali ke tempat. Baik, kali ini kami akan mengundang dengan hormat Wakil Menteri ATR BPN Bapak Osi Dermawan. Bapak, mohon izin, mari kita sambut juara ketiga Bapak.

Baik, kesempatan ini Bapak Osi dan kita semua di Gor Sama Peta akan menyambut juara ketiga, yaitu tim Sukun.

Juara ketiga SB Cup 2026, Sukun Badak mendapatkan hadiah senilai 200 juta rupiah.

bersama dengan piala juara kedua. Selamat untuk para atlet, selamat untuk coach, dan sekali lagi selamat untuk tim Sukun Badang. Terima kasih, Bapak Osi.

Mana pendukungnya tim Sukun Badak? Dan langsung saja kita akan panggil dan umumkan untuk juara kedua SB Cup 2026. Selamat kepada Perumda Tirta.

Berkenan untuk menyerahkan hadiah, kami undang kepada Bapak Wali Kota Magelang, Bapak Damar Prasetyono, untuk menyerahkan hadiah kepada juara kedua SP Cup 2026, Perumda Tirta Bagasasi.

Juara kedua SBY Cup 2026 berhak mendapatkan hadiah senilai 300 juta rupiah. Silakan berfoto bersama, mohon izin saya hitung dalam 3, 2, 1. Baik, piala akan diserahkan, piala juara kedua. Sekali lagi, selamat untuk juara kedua Perumda Tirta Bagasasi. Silakan diabadikan dalam foto. Terima kasih banyak. Disilakan untuk kembali ke tempat Bapak Damar, Wali Kota Magelang dan Perumda Tirta Bagasasi.

Dan ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Saatnya kita umumkan dan kita panggil juara pertama SV Cup 2026. Selamat kepada Lavani Transmedia.

pengalungan medali kepada juara satu SB Cup 2026, Lavani Transmedia.

para medali untuk The Champions dan Lavani Transmedia berhak mendapatkan hadiah senilai 500 juta rupiah. Dan tentunya piala juara satu akan diserahkan secara langsung kepada Lavani Transmedia. Selanjutnya juga akan diserahkan piala. Akan ada piala bergilir SBY Cup yang di tahun 2026 atau tahun perdana SBY Cup berhasil dimenangkan sekali lagi oleh Lavani Transmedia. Selanjutnya mohon izin untuk kami mengundang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Dewan Pembina Lavani untuk bergabung

baik, luar biasa dalam penyelenggaraan perdana SBY Cup 2026. Ini adalah momen berharga. Kita akan abadikan momen ini. Mohon izin kita akan berfoto dua kali. Kita akan berfoto dua kali. Baik. Untuk foto yang pertama, mohon izin akan saya hitung dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, inilah pemenang SBY Cup 2026.

Champions SB Cup 2026 Lavani Transmedia. Dan sampailah kita pada akhir rangkaian acara SB Cup 2026. Terima kasih kepada seluruh atlet, peserta, official yang telah bermain dengan luar biasa, sportif dan tangguh. Yang menyerah kalah, yang tanggung menang. Terima kasih juga untuk para sponsor, tim yang bertugas, dan untuk seluruh penonton yang hadir. Dengan demikian, saya Awang Aji Wasita pamit undur diri. Sampai bertemu di SB Cup selanjutnya.

0: menorehkan setiap perjuangan, pencapaian, sportivitas. Kemenangan demi kemenangan dari tim demi tim berjuang untuk menjadi pemenang.
1: Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bagaimana penghargaan dari SBY Cup 2026 dan kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa juara adalah Lapani Transmedia dan juga runner-up-nya adalah Perubra Tirta Bagasasi dan juga ada beberapa penghargaan ya.
2: Betul, ya.
1: Dan ini menjadi salah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Kita harapkan SBY Cup berikutnya akan lebih besar, lebih baik. Betul. Dan juga tentu itu pembinaan bola voli Indonesia.
2: Ya, kalau kita lihat dari jumlah hadiah dan semua peserta aja dapat
1: ya,
2: 50 juta minimal.
1: Ya.
2: Artinya ini benar-benar akan memberikan dampak positif bagi kemajuan klub, pembinaan bola voli di seluruh daerah.
1: Ya.
2: Dan Lapani sebagai ya role model lah dalam pembinaan klub,
1: sehingga
2: bisa membentuk menjadi tim yang kuat, tim yang perlu mendapat contoh bagaimana pembinaan bola voli yang baik di tanah air.
1: Betul. Sejak tanggal 13 Mei hingga hari ini tanggal 17, 8 tim berjuang dan kita sudah pastikan bahwa juara satu adalah Jakarta Lapani Transmedia. Peringkat kedua runner-up adalah Perumda Tirta Bagasasi. Peringkat ketiga adalah Sukun Badak Kudus. Dan peringkat keempat tentunya didapatkan oleh DU PUPR Alip Gerobokan. Dan tentunya kita harapkan ini menjadi salah satu cara bagaimana Indonesia membangun bola voli dengan sangat baik.
2: Ya.
1: Dan terima kasih untuk Lapani Transmedia ya.
2: Tentunya.
1: Yang sudah luar biasa membuat ramai ini.
2: Event yang sangat bermanfaat bagi perkembangan bola voli tanah air.
1: Dan tentunya big thanks untuk Pak SBY.
2: Yes.
1: Ya.
2: Setuju.
1: Bung Deni, terima kasih komentar-komentarnya. Sampai ketemu lagi kesempatan, sukses selalu. Kita terus majukan bola voli Indonesia ya. Saya Tidak Berlalu Deni, terima kasih pemirsa dan menyaksikan pertandingan SBY Cup 2026 dari tanggal 13 Mei hingga hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan, tentunya di SBY Cup tahun depan.
2: Ya.
1: Saya Tidak Berlalu Deni, sampai jumpa.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Sapi Malang ini sudah dalam kondisi tak berdaya saat terjebak di dalam saluran air yang sempit di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat selama lebih dari 2 jam. Kondisinya kian kritis dan melemah karena kaki bagian depannya patah akibat terjatuh. Sempitnya ruang gerak selokan membuat petugas kesulitan mengikat tubuh sapi yang terus merintih kesakitan. Ditemui pada Minggu siang, Kepala Regu Rescue Pemadam Kebakaran Sektor Johar Baru, Sunoto, menyebut peristiwa terjadi pada hari Jumat kemarin saat salah seorang warga datang ke kantor damkar untuk meminta pertolongan. Setelah satu jam berjibaku di tengah sempitnya medan, tubuh sapi ini akhirnya berhasil diangkat menggunakan sistem katrol.
5: Awalnya ada warga datang ke kantor sektor Johar Baru untuk meminta evakuasi sapi yang terjebur di selokan. Kemudian kita langsung meluncur ke TKP, kita size up, dan kita lihat kondisi dari sapi itu sudah keadaan lemas dan mengalami patah kaki sebelah depan.
4: Setelah berhasil diselamatkan, sapi langsung dievakuasi menggunakan mobil bak terbuka untuk segera mendapatkan pertolongan akibat luka patah kaki yang cukup parah. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
6: Selamat malam, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Flash bersama saya Victor Pangaribuan. Pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026 sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Keputusan itu diambil setelah sidang isbat digelar Kementerian Agama pada Minggu 17 Mei 2026. Sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijjah untuk menentukan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah digelar dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar astronomi, perwakilan DPR RI, Majelis Ulama Indonesia, serta Ormas Islam. Berdasarkan data hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims, yakni di atas 3 derajat dengan elongasi antara 8 derajat hingga 10 derajat. Dari 88 titik yang dipantau, hilal pertama kali terlihat di Lamongan, Jawa Timur.
7: Media yang hadir di Hijriah, Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zerkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut, dapat terlihat disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal

0: rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
1: Jembatan penghubung dua dusun di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ambrol dan putus total usai tergerus derasnya arus sungai pada Sabtu sore kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun ratusan warga terisolir.
2: Inilah video amatir warga saat merekam detik-detik runtuhnya jembatan penghubung Dusun Banjaran dengan Dusun Sinongko, Desa Peloso Gaden, Kecamatan Gandiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu sore 16 Mei. Selain telah dimakan usia, ambrolnya jembatan dengan panjang 7 meter dan lebar 3,5 meter tersebut diduga pondasi jembatan tak kuat menahan derasnya arus sungai Jaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun 390 jiwa warga Dusun Banjaran terisolir.
3: Siang setelah zuhur itu kan hujan ya, tapi hujannya itu tidak mengakibatkan banjir, biasa aja. Terus jam 15.15 yang sebelah sini jatuh, yang ini jatuh. Terus perkiraan jam 18.15 itu total.
2: Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setiawan yang meninjau ke lokasi kejadian pada Minggu siang berjanji segera menangani masalah tersebut.
4: Banjaran hari ini bekerja bakti untuk membuat jalan darurat sementara. Untuk ke depan, kita dalam dua hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi dengan Pak Sekda, Kepala DPR, BPPD, untuk menentukan langkah lanjut penanganan jembatan yang runtuh hari ini.
2: Agar aktivitas warga tidak lumpuh, terutama akses pendidikan, pertanian hingga distribusi hasil panen, pihak pemerintah desa bersama masyarakat melakukan kerja bakti membuat jembatan darurat. Trijoko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
1: Ribuan rumah warga di belasan kecamatan di Kabupaten Bungo, Jambi terendam banjir setelah hujan membuat sungai meluap. Di lain tempat, setelah dilakukan pencarian selama dua hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang lansia dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya lansia tersebut dilaporkan hilang diduga tenggelam di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah.
5: Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang lansia yang ditemukan mengapung di areal bendung gerak Serayu Minggu pagi. Korban diketahui bernama Sakun, warga desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak Jumat dini hari. Pihak keluarga menduga korban keluar rumah dan menuju Sungai Serayu untuk mandi. Pada operasi SAR hari kedua, petugas menerima informasi dari warga tentang adanya jenazah yang tersangkut di bendung gerak Serayu. Tim SAR gabungan kemudian menuju lokasi dan berhasil mengevakuasi korban. Korban ditemukan sekitar 19 km dari titik awal yang diduga hilang.
6: Untuk korban tadi sudah dipastikan A1 adalah korban yang dimaksud. Kemudian tadi dari pihak Inavis dan pihak keluarga sudah memastikan bahwa korban adalah yang bersangkutan atas nama Pak Sakun. Jadi setelah ini korban akan dibawa ke RSUD, kemudian dibawa ke rumah duka.
5: Selanjutnya, jenazah dibawa ke RSUD Banyumas untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ungo menyatakan hingga Sabtu tercatat setidaknya 1.436 rumah warga terdampak banjir. Warga berharap banjir segera surut karena banyak warga yang terkena dampaknya. Instansi terkait diminta untuk menyiagakan dapur umum maupun tenda tempat pengungsian bagi korban banjir.
7: Desanya mungkin kalau kami hitung dari laporan para camat, mungkin ada sekitar 75 desa. Kita masuk laporan ada 1.436 buah rumah.
5: Warga diminta tetap waspada karena intensitas curah hujan di wilayah tersebut masih tinggi. Sewaktu-waktu air bertambah tinggi yang dapat mengancam warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Maraknya informasi hantavirus di media sosial membuat banyak anak muda melakukan self-diagnosis atau mencocokkan gejala penyakit secara mandiri melalui internet. Ahli mengingatkan fenomena ini berisiko menimbulkan kesalahan penanganan kesehatan dan kecemasan berlebihan atau cyberchondria.
1: Maraknya pemberitaan dan konten media sosial terkait hantavirus membuat fenomena swadiagnosis digital di kalangan anak muda kembali meningkat. Banyak warga mencocokkan gejala yang mereka alami dengan informasi yang beredar di internet tanpa melakukan pemeriksaan ke tenaga medis. Peneliti Health Collaborative Center, Dr. Ray Wagyu Basrowi menyebut, hasil self-diagnosis dari mesin pencari hanya bersifat screening atau deteksi risiko, dan bukan diagnosis medis yang dapat menjadi dasar pengobatan. Dr. Ray juga menyoroti fenomena cyberchondria, yaitu kondisi saat seseorang terlalu sering mencari informasi penyakit di internet, hingga menimbulkan kecemasan berlebihan. Menurutnya, maraknya konten hantavirus di media sosial berisiko membuat masyarakat mencocok-cocokkan gejala yang dilihat di internet dengan kondisi tubuh mereka sendiri.
2: Kita tahu hantavirus itu nggak semudah COVID-19 persebarannya. Pakar-pakar mikrobiologi di FKUI sudah mengatakan bahwa tingkat penyebarannya tidak secepat itu. Kemudian yang kedua, vektornya atau sumbernya itu memang saat ini utama tuh masih dari tikus. Jadi tidak semudah penyebaran lewat droplet dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu khawatir dan jangan terlalu panik. Tapi waspada terhadap prokes penting, dan jangan semua gejala yang kita peroleh dari sosial media kemudian kita coba relate ke diri sendiri. Nanti kemudian bisa meningkatkan health anxiety dan nanti depresi.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan hantavirus berbeda dengan COVID-19 dan sudah lama teridentifikasi di Indonesia. Menkes menyebut, varian hantavirus yang ada di Indonesia memiliki karakteristik berbeda dengan varian di luar negeri yang memiliki fatalitas tinggi.
3: Tapi kalau yang beredar di Asia, hanta itu nama sungai di Korea ya, yang beredar di kita itu datangnya dari Korea, itu menyerangnya ginjal. Itu fatality rate-nya lebih rendah, antara 5-15.
1: Para ahli mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai hasil self-diagnosis di internet. Warga disarankan tetap memeriksakan diri ke tenaga medis untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Haji Atmoko, Jakarta.
0: Menyambut perayaan Trisuci Waisak, pengurus tempat ibadah Tridharma Kelenteng Liong Hok Bio Kota Magelang menggelar bakti sosial dengan membagikan 1.000 paket sembako gratis untuk warga kurang mampu pada Minggu siang. Kegiatan sosial tersebut disambut antusias oleh warga sekitar.
4: Inilah suasana tempat ibadah Tridharma TITD Kelenteng Liong Hok Bio di Kota Magelang, Jawa Tengah sejak Minggu pagi. Ratusan warga kurang mampu berjubel menunggu antrian untuk mendapatkan paket sembako gratis. Dengan hanya menunjukkan KTP dan kupon, satu persatu warga dilayani oleh pengurus kelenteng. Pembagian sembako gratis yang berisi beras, gula pasir, mie instan, teh dan minyak goreng disambut bahagia oleh warga. Salah satunya Ria Damayanti, warga Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang merasa sangat terbantu dengan bakti sosial ini.
5: Senang, Pak. Senangnya membantu.
6: Ekonomi juga lagi sulit kayak gini, ya, Pak. Alhamdulillah banget.
4: Hal serupa juga diungkapkan oleh Sugiatmi, yang juga warga Kabupaten Magelang. Ia merasa sangat terbantu dengan pembagian sembako gratis ini.
7: Senang, alhamdulillah bisa membantu, sangat bermanfaat sekali. Isinya ini ada gula, ada teh, ini super mie ada 3, ini minyak 1 liter, ini beras 5 kilo kira-kira.
4: Menurut Gunawan Wibisono, selaku Wakil Ketua Harian Tempat Ibadah Tridharma Liong Hok Bio Kota Magelang, kegiatan bakti sosial adalah acara menyambut perayaan Trisuci Waisak.
8: Saat ini kami TITD Liong Hok Magelang sedang menyambut perayaan Trisuci Waisak yang ke-2570 Buddhis Era 2026. Nah, dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak, kami melaksanakan pembagian 1.000 paket sembako sekaligus donor darah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rasa cinta kasih seperti yang diajarkan oleh guru kami, Siddhartha Gautama, bahwa harus berbagi dan menolong sesama yang membutuhkan.
4: Perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era akan digelar umat Buddha secara serentak di tanggal

0: 31 Mei 2026. Tri Joko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.
1: Kita ke informasi lain, minat masyarakat Indonesia untuk berlibur ke Korea Selatan terus meningkat. Hal itu terlihat dari jumlah wisatawan Indonesia ke Korea Selatan yang mencapai 365 ribu orang pada tahun 2025. Ini menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah. Sementara itu selama dua pekan ini digelar pameran makanan dan produk olahan khas Thailand di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia News Flash kali ini. Saya Victor Pangaribuan pamit, selamat malam, sampai jumpa.
2: Organization atau KTO Jakarta Office menggelar Korea Hybrid Travel Fair 2026 di Gandaria City, Jakarta Selatan. Kegiatan ini mempertemukan pelaku industri pariwisata, maskapai dan penyedia jasa perjalanan dengan masyarakat yang ingin mencari informasi wisata ke Korea Selatan. Tingginya antusiasme pengunjung menunjukkan bahwa Korea Selatan masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan Indonesia. Selain dipengaruhi popularitas hiburan dan budaya Korea, kemudahan akses informasi dan perjalanan menjadi faktor meningkatnya minat wisatawan.
3: Di Korea mau, karena saya fans K-pop, jadi saya mau nikmatin kulturnya aja sih.
4: Rencana sama siapa?
3: Rencananya berdua sama ibu saya.
2: Sementara itu, Direktur KTO Jakarta Office Kim Ji-sun mengatakan jumlah wisatawan Indonesia ke Korea Selatan pada tahun 2025 yakni mencapai 365 ribu orang dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. KTO menargetkan jumlah wisatawan Indonesia ke Korea Selatan meningkat menjadi 440 ribu orang pada tahun 2026.
5: 네, 2026년 코리아 하이브리드 트래블 페어는 우리 한국 관광공사가 인도네시아 국민들의 한국 여행 수요를 더욱 확대하기 위해서 마련한 행사입니다. 최근 몇 년간 인도네시아 관광객들의 한국 방문은 꾸준히 증가하고 있고요. 2025년 기준으로 약 36만 5천 명의 인도네시아 관광객이 한국을 방문하였습니다. 그래서 이것은 가장 역대 최고의 기록입니다.
2: Untuk memperkuat hubungan perdagangan Indonesia dan Thailand, Department of International Trade Promotion Kementerian Perdagangan Thailand bersama Thai Trade Center Jakarta menggelar Festival Produk dan Kuliner Thailand. Pameran ini menampilkan beragam produk unggulan mulai dari makanan ringan, bumbu masak, minuman, hingga hidangan siap saji yang menjadi ciri khas negeri Gajah Putih dalam Festival Produk dan Kuliner Thailand bertajuk Treats of Thailand 2026. Tidak hanya dapat mencicipi, pengunjung juga dapat menyaksikan chef dalam membuat makanan khas Thailand. Seperti papaya salad, chicken gapra, chicken green curry, and mango salad. Pengunjung antusias karena karakter rasa yang dekat dengan selera masyarakat Indonesia membuat makanan dan produk khas Thailand banyak diminati.
6: Kebetulan kami lagi lewat di depan, lihat ada pameran ini produk Thailand, udah coba ternyata enak-enak jadi saya beli.
7: Cocok. Apakah ibu juga sering apa sebelumnya?
6: Nah, sama ini green curry.
7: Oh, tapi emang ibu peminat makanan Thailand?
6: Ya, benar. Peminat makanan Thailand jelas.
2: Kegiatan ini dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap produk makanan asal Thailand, serta memperkuat hubungan ekonomi dan budaya antara Indonesia dan juga Thailand. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Pertama, selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik, di antaranya kemudahan berbelanja daring atau online memang menjadi andalan di era digital. Namun, di balik klik demi klik transaksi yang terjadi, ada kegelisahan yang kini tengah merundung para pelaku UMKM. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan hilirisasi batubara menjadi DME sebagai substitusi LPG, juga akan mulai mendorong penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif energi rumah tangga. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Kemudahan berbelanja daring atau online memang menjadi andalan di era digital seperti saat ini. Tapi di balik klik demi klik transaksi yang terjadi, ada kegelisahan yang kini tengah merundung para pelaku UMKM. Sejumlah platform e-commerce kembali menaikkan biaya administrasi dan komisi layanan yang dibebankan kepada para penjual. Lantas, seperti apa para pedagang kecil ini harus bertahan di tengah margin keuntungan yang semakin tergerus?

0: bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Berjualan di platform daring atau e-commerce marketplace dulunya merupakan angin segar dan jalan pintas menuju omset berlipat. Namun belakangan ini hasil manis itu kian berbuah menjadi badai kegelisahan tersendiri. Sejumlah platform e-commerce besar di Indonesia serempak menerapkan kebijakan kenaikan biaya administrasi hingga beban komisi layanan bagi para penjual. Skema potongan tersebut dibebankan berdasarkan kategori produk dan status level toko, dengan total potongan aplikasi yang bervariasi tergantung aplikasi marketplace yang digunakan penjual.
1: Sejak bulan Mei 2026, sejumlah platform marketplace mengalami kenaikan harga admin fees sekitar 15-20%. Hal ini tentu membuat para pelaku UMKM semakin tipis margin penjualannya. Lantas, bagaimana respon mereka terhadap kenaikan tersebut?
0: Salah satu yang merasakan pukulan telak dari kebijakan ini adalah Delmiatri, seorang host live shopping sekaligus penjual pakaian jadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bagi pelaku UMKM seperti Delmi, kenaikan ini tentu terasa sangat mencekik. Keuntungan dari menjual pakaian yang sejak awal sudah tipis, kini harus rela dipangkas lebih dalam lagi untuk membayar beban biaya layanan aplikasi.
2: Kalau kata aku sih nggak wajar ya, kayak karena kita itu udah nanggung biayanya. Jadi untungnya di kita tuh cuma sedikit, Kak. Ditambah lagi kalau ada nih customer yang retur ya, kayak nanti biaya returnya juga ke kita, Kakak. Jadi menurut aku nggak wajar banget sih. Kalau dari segi itu tuh kata aku sih dikembalin kayak awal lagi aja ya. Karena ini berdampaknya sama kita, Kak, jadi penjualnya tuh jadi kurang. Terus dari pelanggan itu jadi pada pergi ke yang lain gitu, Kak, cari harga yang lebih worth it bagi dia, Kak. Sedangkan itu satu lagi tuh orang-orang tuh lebih milih ke aplikasi yang satu lagi, Kak, daripada aplikasi yang ini.
0: Lantas bagaimana tanggapan para konsumen? Jika pada akhirnya biaya aplikasi ini dibebankan pada kenaikan harga barang, sejauh mana mereka bisa bertoleransi?
3: Saya ya mungkin sebagai konsumen, ada kalanya kita harus mewajarkan hal tersebut. Tapi kalau dari saya sendiri, dengan situasi seperti ini, kayaknya bisa lebih malah tertarik untuk oke deh, kayaknya aku lebih mau untuk bermasyarakat lagi gitu, kayak pergi ke pasar-pasar tradisional untuk meminimalisasi pembelanjaan yang cukup maksimal di hari-hari seperti sekarang.
4: Kalau untuk saya sendiri sih, karena emang untuk belanja itu akhir-akhir ini emang lebih sering online ya. Kalau untuk kenaikan gitu, selagi harganya nggak terlalu tinggi juga kenaikannya, mungkin saya tetap belanja online, karena kan kalau saya sendiri untuk belanja offline ke tempat gitu kayak menghemat waktu aja lah gitu kan. Tapi selaku kenaikannya tidak terlalu tinggi ya, kalau saya sendiri nggak masalah sih. Tapi kalau terlalu tinggi ya mungkin saya lebih tertarik untuk datang langsung belanja offline.
3: Kalau untuk lihat dari kondisi sekarang kayaknya sih wajar aja nggak sih, Kak? Apalagi kayak kondisi ekonomi sekarang kan benar-benar drastis banget kan. Apalagi dari UMKM yang biasanya jualan offline tapi sekarang online kan pasti mempengaruhi.
0: Sementara itu Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA menyebut, biaya yang dibebankan kepada seller terdiri dari biaya administrasi, biaya logistik, dan biaya promosi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program gratis ongkir, di mana beban promosi tak hanya ditanggung platform, namun juga seller. IDEA menjelaskan setiap marketplace memiliki skema dan kategorisasi biaya yang berbeda, tergantung jenis produk dan program promo yang diikuti seller. Meski dinilai memberatkan, kebijakan ini disebut telah disosialisasikan kepada seller jauh hari sebelum diterapkan. IDEA menegaskan kenaikan biaya ini bukan semata-mata untuk membebani seller, melainkan bagian dari upaya marketplace menjaga kesehatan bisnis di tengah tekanan ekonomi dan persaingan digital yang semakin ketat.
5: Dengan situasi makroekonomi yang marketplace itu dituntut menjadi lebih sehat gitu. Jadi untuk itu harus bisa menghasilkan kembali kepada uangnya itu kepada penanam modalnya gitu.
0: Anggota DPR RI Darmadi Durianto menilai pola bisnis platform digital saat ini membuat seller harus mengeluarkan biaya tambahan agar produknya tetap terlihat dan bersaing di marketplace. Menurutnya, sistem algoritma platform membuat visibilitas produk bergantung pada besaran biaya promosi yang dikeluarkan seller. Darmadi menyebut, seller tak hanya menanggung komisi dan biaya layanan, namun juga harus menyiapkan dana untuk iklan dan subsidi promo. DPR menilai total potongan biaya yang ditanggung seller saat ini dapat mencapai 15% hingga 25%. Kondisi tersebut dinilai beresiko menekan cash flow dan margin usaha, terutama bagi UMKM dan seller skala kecil.
6: Ini bukan lagi marketplace, ini pay to survive system. Bukan yang paling bagus yang menang, tapi yang paling kuat bakar margin. Dan ironisnya, semakin kamu jualan, semakin kamu harus keluar biaya. Kalau sistem seperti ini terus jalan, maka UMKM bukan tumbuh, tapi disaring.
0: Meski demikian, Darmadi menegaskan kritik ini bukan bentuk penolakan terhadap platform digital. Namun agar tercipta keseimbangan ekosistem antara marketplace, seller, dan konsumen. Iya, digitalisasi memang pernah menjadi masa depan yang menjanjikan bagi UMKM untuk naik kelas. Namun kini, ekosistem yang seharusnya mendukung itu justru terasa makin menghimpit. Kini, regulasi yang adil dari pemerintah serta penyesuaian tarif yang saling menguntungkan antara penyedia platform dan pelaku UMKM menjadi harapan satu-satunya agar roda ekonomi masyarakat bisa terus berputar di ruang digital. Tim Liputan, CNN Indonesia.
7: Di era yang serba canggih seperti sekarang ini, digitalisasi mutlak dibutuhkan untuk sistem yang cepat, transparan, dan juga akurat. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Sosial Banyuwangi, data para penerima manfaat perlindungan sosial kini diubah menjadi sistem digital berupa aplikasi dan portal terpadu.
0: Uji coba aplikasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur telah sampai pada tahap akhir. Hal ini ditandai dengan kunjungan langsung ke penerima manfaat oleh Satuan Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Uji coba yang dilakukan telah menjaring sekitar 350 ribu pendaftar, di mana 60% di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Melalui aplikasi Perlinsos, warga dapat mendaftarkan dirinya sendiri atau mengusulkan warga lainnya yang layak menerima bantuan sosial dengan tepat sasaran. Pengguna wajib memiliki identitas kependudukan digital untuk login dan memverifikasi nomor induk kependudukan. Kemudian buka situs resmi Perlinsos melalui browser di handphone atau perangkat desa. Selanjutnya, pilih opsi masuk dengan identitas kependudukan digital. Lalu isi data diri lengkap sesuai KTP dan kartu keluarga, serta unggah dokumen pendukungnya. Yang paling menonjol dalam program ini adalah perbedaan data mencolok penerima bansos. Pada program konvensional, sulit mendapatkan informasi terkait kebenaran penerima bansos yang tepat. Sementara melalui Perlinsos digital, bansos lebih tepat sasaran.
8: Mempermudah untuk mendaftar bantuan sosial.
9: Itu kok, jawab itu kok.
8: Enggak, terkadang kan kalau enggak punya IKD itu kan sulit. Kalau mau daftar mandiri.
9: Tapi dibantu sama agen kira-kira gimana ya, prosesnya, Bu?
8: Kalau cepat. Mudah, lebih mudah.
0: Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan, Rahmat Andika menjelaskan, pilot proyek digitalisasi Perlinsos disebut sukses lantaran dari studi kasus yang telah ditemukan di

0: Banyuwangi. Rencananya pada tanggal 1 Juni 2026 mendatang, program ini akan diimplementasikan secara bertahap di 42 kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut arahan Presiden, setidaknya pada bulan Oktober akan ada 1 atau 2 daerah di Indonesia akan roll out dengan mekanisme baru ini. Berbeda dengan data konvensional, jumlah penerima bansos menggunakan aplikasi Perlinsos ini secara real mengalami peningkatan.
1: Jadi secara sederhana, Perlinsos Digital ini inisiatif yang didorong bersama oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama tentunya Kemensos. Dalam uji coba kali ini bersama Kemensos, karena sebetulnya yang diuji cobakan adalah bagaimana pemerintah datang dengan pendekatan baru terkait transformasi digital, yaitu mengedepankan adopsi dari digital public infrastructure.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi Setio Puguh Widodo membenarkan bahwa ada 60% warganya yang mendaftar pada Perlinsos Digital tidak layak. Meski demikian, kepastian data tersebut masih membutuhkan verifikasi dan persetujuan dari Kemensos. Kehadiran sistem digitalisasi Perlinsos tersebut sangat membantu masyarakat maupun petugas yang ada di daerah. Dengan program ini, pengambil keputusan di tingkat daerah bisa langsung berhubungan dengan masyarakat.
2: Kalau terkait dengan data, tentunya ini ada perbedaan yang lumayan signifikan yang dirasakan oleh Pak Dika. Jadi sekitar 60% ini yang mendaftar ini tidak layak menerima seperti itu.
0: Setelah dianggap berhasil, perluasan uji coba Perlinsos serupa menyasar 42 kabupaten kota di Indonesia. Setelah ada kepastian identitas kependudukan digital yang diserahkan oleh agen di lapangan kepada Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
3: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME sebagai substitusi gas LPG subsidi. Selain DME, pemerintah saat ini juga akan mulai mendorong penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif energi rumah tangga. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.
4: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME sebagai substitusi gas LPG subsidi. Selain DME, pemerintah saat ini juga akan mulai mendorong penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif energi rumah tangga. Seperti apa gambaran infrastruktur CNG sebagai pengganti gas tabung LPG 3 kg di masyarakat? Berikut informasinya untuk Anda.
7: Apakah Anda sudah mengenal gas CNG? Jika belum, Anda patut menyimak informasi berikut. CNG berasal dari singkatan Compressed Natural Gas atau gas alam yang dikompres dengan tekanan tinggi. Menurut laman Kementerian ESDM, definisi CNG adalah bahan bakar gas yang dibuat dengan mengompresi gas alam terdiri dari C1 dan C2. CNG disimpan dan didistribusikan dalam bejana tekan atau tabung pasa tekanan sangat tinggi, yaitu 200 hingga 250 bar atau sekitar 2.900 hingga 3.600 PSI. Demi alasan keamanan, tabung didesain tahan hingga 650 bar atau 9.427 PSI.

0: Nah CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG udah ada, tapi pada klasifikasi yang 20 kilogram ke atas, ada yang 10 kilogram ke atas. Nah untuk yang 3 kilo memang tabungnya masih dilakukan uji coba karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi, insya Allah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi.
1: Nah seperti apa tabung CNG 3 kg yang ada saat ini? Tim CNN Indonesia TV mencoba mencari informasi di mana produsen tabung CNG berada. Terletak di kawasan BSD, Sektor H2, Tangerang Selatan, Banten, tim melihat langsung berbagai tabung CNG dibuat oleh para teknisi. Beruntung, tim diizinkan untuk melihat lebih dekat tabung gas CNG berbagai ukuran.
2: Ya, kami mulai pengembangannya dengan tabung ya setara 20 kilo LPG. Sekarang sudah banyak digunakan untuk aplikasi di hotel, resto, catering besar, industri kecil, menengah, dengan sistem tukar tabung. Kemudian kami juga sebenarnya mengembangkan sudah untuk yang tipe lebih kecil. Dan ini lebih visible untuk menggantikan tabung 3 kilo. Volumenya setara dengan LPG 3 kilo. Perbedaannya, ini tabung ini memang khusus untuk CNG dengan tekanan tinggi, high pressure, dan dilengkapi dengan penurun tekanan di atasnya. Sehingga output dari tabung ini sudah setara dengan LPG.
1: Tim CNN TV meminta agar tabung berisi gas CNG dinyalakan di kompor yang sudah tersedia. Hasilnya, api biru menyala dengan stabil dan cocok untuk digunakan di dapur rumah tangga maupun UMKM. Untuk mendapatkan gambaran lebih luas, secara terpisah, tim menjumpai Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Liquefied dan Kompres Natural Gas Indonesia APLCNGI Thomas Nur Hakim. Berdasarkan keterangannya, CNG adalah solusi terbaik untuk menggantikan LPG impor saat ini karena bahan bakunya tersedia melimpah di Indonesia. Namun, jika pemerintah ingin mengganti secara cepat tabung LPG 3 kg dengan tabung 3 kg CNG, membutuhkan perencanaan yang cukup matang dan detail serta waktu yang cukup.
3: Cuman, kalau misalnya kita ingin mengurangi penggunaan LPG dalam waktu dekat, sebetulnya ada cara yang lain yang lebih baik, yaitu kita memasang pemipaan di suatu perumahan, mungkin di daerah kawasan yang kita sudah identifikasi daerah tersebut menggunakan LPG 3 kilo, mungkin ada 50 kakak atau 100 kakak, ya kita pasang pipa gas di sana, disalurkan ke setiap rumah dan kemudian ada meterannya. Nah, di depannya kan kita belum ada. Yang menjadi masalah kita, kenapa Indonesia itu menggunakan banyak sekali LPG, karena pemipaan gas alam kita itu masih sangat minim dibanding dengan negara lain yang sudah membangun infrastruktur gas itu dengan baik.
1: Thomas melanjutkan, jika konversi akan dilaksanakan dengan cepat, pemerintah disarankan untuk menggunakan skema pipa mikro di satu klaster atau komplek perumahan pengguna gas. Kemudian setelah terpasang, dibuatkan satu tempat penyimpanan CNG dengan beberapa kontainer atau tabung 20 kg yang tersambung ke jalur pipa menuju ke masing-masing rumah. Sebagai informasi, pemerintah menjanjikan harga gas CNG 3 kg lebih murah dibandingkan LPG karena alasan impor di tengah gejolak politik dunia. Berdasar kajian awal pemerintah, harga gas CNG 3 kg bakal lebih murah 30% dibanding LPG subsidi dengan berat yang sama. Berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi LPG bersubsidi secara nasional pada tahun 2025 mencapai 8,52 juta metrik ton. Ironisnya, produksi LPG dalam negeri hanya mampu memenuhi 1,91 juta metrik ton. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan impor LPG sebesar 7,47 juta metrik ton dengan menelan subsidi 80 hingga 87 triliun rupiah per tahun. Agung Happy, Maranata, Tangerang, Banten.
4: Indonesia menjadi salah satu pasar aset digital potensial di Asia Tenggara dengan estimasi jumlah investor kripto yang menembus angka 21 juta pada Maret 2026. Pemanfaatan teknologi blockchain mulai bergeser dari sekedar instrumen spekulasi menjadi infrastruktur keuangan yang nyata.

0: Tren positif terus mewarnai pasar aset kripto di tanah air. Berdasarkan data dari OJK, jumlah pengguna mencapai 21 juta orang pada Maret 2026. Dalam ajang Make It in the Emirates di Dubai pada Selasa 5 Mei, para praktisi industri kripto menilai adopsi teknologi ini berjalan sangat masif di Indonesia. Alex Scott, seorang praktisi dari Solana Super Team UEA, menyebut bahwa Indonesia memiliki kelompok mengembang atau builder class yang sangat adaptif terhadap teknologi.
1: I think it's a tremendous opportunity, especially for countries like Indonesia with a large tech adopting builder class, who can see this as a global opportunity to build digital finance native companies. And so what we see within the Solana ecosystem is a very strong Solana communities in Jakarta and Bali.
0: Salah satu sektor yang merasakan dampak nyata adalah remitansi. Pada bulan Maret 2026, transaksi perdagangan aset kripto nasional menembus Rp22,24 triliun, sementara itu lebih dari 2,5 juta pekerja migran Indonesia yang mengirimkan dana hingga $15 miliar AS atau sekitar Rp262,8 triliun setiap tahunnya. Blockchain dinilai menjadi cara untuk menekan biaya transfer internasional yang saat ini masih berada di kisaran 6,5%. Selain itu, penggunaan stablecoin kini mulai dilirik untuk memudahkan perjalanan ibadah seperti umroh dan juga haji. Integrasi dengan jaringan pembayaran global memungkinkan jemaah untuk melakukan transaksi internasional dengan lebih praktis dan juga murah. Stablecoin sendiri merupakan jenis kripto yang nilainya dipatok 1:1 pada aset stabil seperti mata uang fiat atau komoditas sehingga harganya tidak volatil. Saat ini komunitas pengembang di Jakarta dan Bali terus tumbuh pesat. Mereka tidak hanya membangun solusi lokal, tetapi juga aktif dalam ekosistem global seperti Solana. Ini menjadi bukti bahwa talenta teknologi Indonesia siap membangun infrastruktur keuangan masa depan yang mampu bersaing di pasar dunia.
2: Teknologi konstruksi kini tengah mengalami revolusi besar dengan memanfaatkan printer robotik 3 dimensi untuk membangun hunian secara cepat dan efisien. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.
3: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Konstruksi kini tengah mengalami revolusi besar dengan memanfaatkan printer 3 dimensi untuk membangun hunian secara cepat dan efisien. Lalu, bagaimana proses pembangunan rumah berbasis teknologi robotik ini dapat mengubah wajah industri properti di masa depan? Informasi berikut juga menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Aldi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.
1: Dari kota Sacramento, California, sejarah baru dalam dunia konstruksi sedang dibentuk di sebuah halaman belakang rumah warga. Sebuah printer robotik terlihat bergerak maju mundur, menuangkan lapisan demi lapisan beton untuk membangun rumah cetak 3 dimensi pertama yang memiliki izin resmi di kota ini. Bagi pemiliknya, John Treherne, hunian ini adalah tempat untuk menikmati masa tua dengan lebih tenang.
2: We're in our 80s, so it's time to slow down. And we're going to slow down in my daughter's backyard. So here we go.
1: Penggunaan teknologi modern ini terasa sangat berbeda bagi Treherne. Ia mengingat bagaimana dahulu proses konstruksi harus dilakukan secara manual dan memakan waktu yang lama.
2: We had to mix our own concrete for the floors by hand on the ground. And so seeing the mechanics of this, the technology involved, it is so fascinating.
1: Selain lebih efisien, rumah cetak 3 dimensi ini juga memiliki keunggulan struktur yang lebih tangguh. Material beton yang digunakan dirancang khusus untuk menghadapi tantangan alam di California.
3: Just to be able to expedite building homes, building very disaster resilient homes, both for fires, for earthquakes, there's a lot of benefits to this.
1: Lebih dari sekadar inovasi fisik, konsep hunian ini memberikan kesempatan bagi keluarga untuk tetap dekat, namun tetap memiliki ruang pribadi masing-masing. Dengan proses yang lebih singkat, rumah cetak 3 dimensi ini diharapkan menjadi solusi hunian masa depan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat luas.

0: Ini nyangkut bawah.
1: Jari balita tersangkut di lubang seng oven, petugas damkar terpaksa suntikan bius lokal agar sang balita tidak merontak saat dievakuasi. Harga pangan ada yang naik dan juga ada yang turun. Telur ayam harganya anjlok, hingga peternak ayam petelur protes dengan bagi-bagi telur gratis. Dan sehari menjadi hari ini akan bersama dengan Mikaira Amar yang akan mengajak kita menjadi pembuat mie glosor khas Bogor, mulai dari mengolah bahan baku hingga proses mencetaknya. Halo, jumpa lagi dan hari ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah Perdaksi Akhir Pekan, Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, damkar beraksi di Kota Jambi, petugas damkar mengevakuasi jari seorang balita usai terjepit di lubang lempengan seng. Sementara itu di Duren Sawit, Jakarta Timur, khawatir menyerang para peziarah, petugas damkar mengevakuasi sarang tawon yang berada di pemakaman umum.
2: Orang tua dari balita berusia 3 tahun di perumahan Green Wijaya, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Jambi, panik usai jari anaknya terjebak di lubang lempengan seng pada Sabtu. Jari sang anak terus membengkak dan khawatir dengan mengevakuasi sendiri, orang tua sang balita akhirnya meminta bantuan damkar. Evakuasi jari ternyata tidak mudah, sang anak terus menangis kesakitan hingga petugas damkar menyuntikkan bius ke jari untuk mengurangi rasa sakit. Selang 10 menit akhirnya jari sang balita bisa dievakuasi dengan alat pemotong tanpa menimbulkan luka.
3: Yang mana jari anak tersebut tersangkut di plat oven milik orang tuanya sehingga menimbulkan luka dan luka di jari anak tersebut. Lalu orang tua anak tersebut datang ke Maku Damkartan untuk meminta bantuan.
4: Orang tahun kayak gitu tuh.
5: Iya tuh.
2: Pada Jumat di Jakarta, petugas damkar beraksi dengan mengevakuasi sarang tawon Vespa yang berada di kawasan tempat pemakaman umum Pondok Kopi. Evakuasi dilakukan karena ditakutkan tawon bisa menyerang para peziarah kubur. Evakuasi sarang tawon akhirnya dilakukan pada malam hari karena tawon Vespa afinis atau biasa disebut tawon endas ini lebih agresif dan aktif pada siang hari. Dengan mengenakan pakaian tebal dan helm tertutup hingga muka, 6 personil mengevakuasi dan memusnahkan dengan membakar sarang tawon berukuran besar berdiameter 60 cm itu. Tim Liputan CNN

0: Indonesia.
1: Masalah pangan selalu dihadapi oleh masyarakat. Di Tulungagung, Jawa Timur, peternak ayam petelur terpaksa membagikan telur secara gratis karena anjloknya harga telur. Sementara itu sebaliknya di Kota Parepare, harga bumbu dapur seperti bawang merah dan juga cabai merangkak naik.
2: Sejumlah peternak ayam petelur di Tulungagung, Jawa Timur membagikan telur ayam gratis kepada pengendara yang melintas Sabtu siang. Aksi bagi-bagi telur gratis ini sebagai bagian dari protes soal anjloknya harga telur ayam. Saat ini harga telur ayam turun menjadi Rp21.000 per kilogram dan dinilai tidak mencukupi menutupi biaya pakan ternak yang terus naik. Koordinator aksi Abdul Holik mengungkapkan salah satu faktor anjloknya harga telur ayam adalah karena permintaan yang terus menurun.
3: Karena sebenarnya kita oversupply mas ya, oversupply bisa jadi oversupply. Tapi ini pihak Kadin ada kebijakan menggandeng investor Cina untuk pengadaan telur untuk MBG di luar Pulau Jawa. Nah ini sebenarnya kan justru membunuh peternak-peternak rakyat seperti kita ini.
2: Di Parepare, Sulawesi Selatan, kondisi sebaliknya terjadi, yakni harga bumbu dapur naik. Seperti pada Jumat, di Pasar Lekesi, harga bawang merah dan cabai merangkak naik sepekan terakhir. Harga cabai rawit naik dari Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah dan cabai merah keriting naik dari harga Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik menjadi Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogramnya.
4: Sementara ini ya ini cabai rawit, cabai keriting, terus cabai merah. Terus bawang sudah mulai merangkak ya. Naik sedikit.
2: Pedagang menyebut kenaikan harga bumbu dapur disebabkan meningkatnya permintaan terlebih kian mendekati Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Barat. Mobil mewah berpenumpang 5 orang terbakar di Tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta. Api menghanguskan seluruh bagian mobil tanpa sisa. Kamera milik warga merekam sebuah mobil mewah terbakar di Jalan Tol Cipularang, kilometer 88, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu sore. Kobaran api menghanguskan seluruh bagian mobil. Petugas damkar yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api dan untuk memudahkan proses pemadaman jalur dari arah Jakarta menuju Bandung ditutup sementara. 20 menit berselang, api yang membakar mobil bisa dipadamkan. Bangkai mobil kemudian dipindah ke pool derek di sekitar gerbang tol Jatiluhur. Sebelumnya mengalami naas, mobil melaju dari Jakarta menuju Bandung dan saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba muncul asap dan juga api dari bagian mesin. 5 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Dan masih dari Jawa Barat, 2 orang wisatawan tertimbun longsor di objek wisata alam Curug Cileat, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tim SAR gabungan menemukan kedua korban dalam kondisi meninggal dunia.
5: Udah, masukin lagi, masukin.
1: Isak tangis rekan serta kerabat pecah saat jenazah Winda Limbong dan Aida Aprilia tiba di posko terpadu pada Sabtu sore. Kedua wisatawan ini sebelumnya tertimbun material longsor tebing setinggi 250 meter pada Jumat sore lalu. Saat kejadian, kedua korban 3 wisatawan lain sedang berkunjung di wisata alam Curug Cileat. Tiba-tiba tebing longsor ketika hujan deras turun. Naas, kedua korban tertimbun material longsor, sementara 3 orang lainnya bisa menyelamatkan diri. Jenazah kedua korban ditemukan tim SAR dengan jarak sekitar 100 meter dari titik awal dilaporkan hilang. Dan informasi ketiga, kita kembali ke ibu kota. Ekskavator terprosok ke dalam sedimen sungai saat normalisasi Kali Cakung Lama, Jakarta Utara. Akibat dari kejadian ini, pekerjaan normalisasi Kali Cakung Lama terhenti sementara. Pantauan kamera drone memperlihatkan satu unit ekskavator terperosok ke dalam sedimen atau lumpur sungai saat mengerjakan proyek normalisasi Kali Cakung Lama di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu petang. Alat berat ini diketahui sudah terjebak lumpur Kali Cakung Lama sejak Jumat siang. Lumpur yang tebal membuat proses evakuasi ekskavator terkendala. Sejumlah pekerja proyek terus berupaya mengeluarkan ekskavator dari dalam lumpur. Akibat dari kejadian ini, pekerjaan normalisasi Kali Cakung Lama terhenti untuk sementara waktu. Dan kita beralih ke informasi haji, masa operasional kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir pada 22 Mei 2026. Setelah seluruh jemaah haji tiba di Tanah Suci, seluruh petugas haji difokuskan ke Mekah. Hingga Sabtu malam, 16 Mei 2026, tercatat 442 kelompok terbang atau kloter telah mendarat di Tanah Suci. Persentase kedatangan ini setara dengan 83,87%. Setelah seluruh fase kedatangan gelombang 2 ini selesai, operasional pelaksanaan ibadah haji dipusatkan sepenuhnya di kota Mekah untuk mempersiapkan layanan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna.
0: Yang saat ini telah tiba 170.000,6. Ini ada 37.000.
1: Dan jelang Idul Adha, berbagai strategi dilakukan para penjual hewan kurban untuk bisa menarik konsumen. Di Boyolali, Jawa Tengah, peternakan domba menggelar konsep open farm. Tidak hanya menyediakan sistem timbangan, pembeli juga dimanjakan dengan kuliner domba secara gratis. Dan sementara itu di Banyumas, ramainya pasar hewan mendatangkan berkah bagi tukang ojek dan juga pengelola parkir.
6: Suasana berbeda terlihat di salah satu peternakan yang berada di Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Pada akhir pekan, peternakan ini membuka pintu kandangnya bagi masyarakat umum agar bisa melihat langsung kondisi kandang, pola perawatan, hingga kesehatan hewan kurban. Uniknya, para pengunjung disambut pelayan berkostum ala tokoh kartun Shaun the Sheep. Tak pelak, banyak warga datang membawa anak-anak mereka sebagai sarana wisata edukasi peternakan. Daya tarik utama peternakan ini adalah sistem timbangan per kilogram yang membuat harga dan bobot hewan jauh lebih transparan dibandingkan sistem jogrok atau tebakan di pasar tradisional.
7: Lebih terjangkau ya, lebih murah kalau dibanding kalau di pasar, dan kita lebih fair karena apa? Modelnya kan timbang ya, makanya dari bobot, tapi kalau di pasar kan lebih ke jogrok.
6: Nah, yang juga berbeda dari tempat penjualan hewan kurban lainnya adalah setelah puas memilih hewan kurban, para calon pembeli langsung disuguhi berbagai olahan kuliner daging domba. Mulai dari sate bakar, tongseng, tengkleng tulang, hingga domba guling tersaji lengkap. Strategi ini sengaja dilakukan agar konsumen juga bisa merasakan langsung kualitas daging domba yang dijual.
8: Ini mungkin penjualannya naiknya agak mepet di tahun ini ya. Jadi kalau mungkin tahun lalu sebelumnya udah mulai banyak pesanan, kalau tahun ini baru 2 minggu terakhir ini mulai naik. Kalau harga kita semua timbangan, mulai yang jantan 80.000 per kilo. Ada yang lebih ada, tapi yang standar 80.000 per kilo.
6: Dilihat jelang Idul Adha juga terasa di Pasar Hewan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Warga dari berbagai daerah berdatangan untuk membeli maupun menjual hewan ternak seperti kambing dan sapi. Ramainya aktivitas ini membawa berkat tersendiri bagi para tukang ojek hewan yang mangkal di sekitar area pasar. Pendapatan mereka meningkat signifikan karena banyak pembeli membutuhkan jasa angkut hewan menuju kendaraan maupun rumah tujuan.
9: Iya, tergantung jarak jauh.
10: Biasanya berapa itu?
9: Ya, kadang kambing satu kalau ke kawasan Cilongok ya paling 25-30.
6: Dalam sehari, para tukang ojek ini bisa memperoleh pendapatan antara Rp120 hingga Rp150.000. Selain tukang ojek, peningkatan pengunjung juga dirasakan pengelola parkir pasar hewan. Jumlah kendaraan yang masuk meningkat tajam dibandingkan hari-hari biasa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berburu hewan kurban kini tidak lagi identik dengan kandang yang kotor dan juga bau yang menyengat. Di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, peternakan kambing dan domba justru tampil bersih dan rapi, bak hotel bagi hewan ternak. Konsep kandang bersih ini ternyata juga mendatangkan cuan bagi pemiliknya.

0: Bersih dan tertata rapi, suasana inilah yang langsung menyambut pengunjung saat datang ke salah satu peternakan di Padukuhan Sanggrahan, Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jauh dari kesan kandang yang kumuh dan becek, di tempat ini ratusan ekor kambing dan domba dirawat layaknya tamu istimewa. Peternakan yang dikelola oleh Gen Z ini memang sengaja mengusung konsep peternakan modern dengan prioritas utama pada kebersihan dan kesehatan ternak. Setiap hari kandang dibersihkan secara rutin. Sistem penampungan kotoran pun dibuat khusus di bagian bawah kandang sehingga bau menyengat bisa diminimalisir. Tak heran, tempat ini menjadi magnet bagi para sohibul kurban.
1: Terus terang belum pernah. Baru kali ini saya melihat ada kandang seperti ini. Nah, makanya itu yang membuat kita tertarik untuk datang ke sini. Dan ini bukan juga untuk yang pertama kali, tapi sudah beberapa kali.
2: Kita memiliki kualitas hewan yang sangat baik. Dari segi kualitas hewannya, kebersihan kandangnya, dan tentunya pasti dengan kualitas hewan yang baik ini memenuhi persyaratan untuk kurban.
0: Berbekal ilmu peternakan dan sentuhan kreativitas, Bintang berhasil mengubah stigma kandang yang identik dengan bau dan kotor menjadi tempat yang nyaman dan instagramable. Konsep kandang bersih ini pun berbuah manis. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban meningkat tajam.
3: Untuk grade kurban sebenarnya kita mulai dari harga 2 jutaan, itu yang paling murah. Tapi untuk yang kelas sultan-sultan, kita mulai dari di atas 10 juta, itu bobotnya di atas 100 kilo. Jadi emang paling besar itu. Untuk saat ini kita sudah laku di angka 90 sampai 100 ya.
0: Selain kambing dan domba kurban, tempat ini juga merawat kambing kontes dan domba unggulan. Semuanya dirawat dengan standar kebersihan yang sama.
4: Tempat kotor dan tak terawat bukan selalu menjadi kesan bagi area peternakan kambing. Tempat peternakan kambing selain menjadi lokasi untuk Anda memilih hewan kurban juga bisa menjadi wahana edukasi untuk keluarga. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Keseruan mie kai ramar dalam sehari menjadi pembuat mie glosor khas Bogor. Sesaat lagi di redaksi akhir pekan.

0: Dokter Medan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Kota Bogor selalu memanjakan lidah dengan beragam sajian kuliner legendaris dan juga khasnya. Dan dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Mie Kaira Amar mengajak kita untuk melihat proses berliku pembuatan dari mie glosor. Dari rumah produksi sederhana yang berusia lebih dari setengah abad, hingga mie berwarna kuning ini disajikan menjadi hidangan yang menggugah selera. Dan ini dia liputannya untuk Anda.

0: Suasana dingin yang menjadi ciri khas daerah ini melahirkan beragam kuliner tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah mie glosor. Mie berwarna kuning dengan tekstur licin dan kenyal ini menjadi makanan khas yang banyak dicari masyarakat. Di balik kepopulerannya, pembuatan mie glosor masih dilakukan secara konvensional.
1: Produksi mie glosor ini memang masih dalam skala rumahan, tapi eksistensinya sudah seantero Jawa Barat. Di Sehari Menjadi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengintip proses pembuatan mie glosor dari adonan sederhana menjadi mie siap untuk dimakan.
0: Produsen mie glosor tersohor adalah Pak Eman yang berlokasi di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Usahanya berdiri sejak tahun 1970 dan kini pabrik rumahan ini sudah dipegang oleh generasi kedua.
1: Mie bukan sembarang mie.
2: Cakep.
1: Nah, tapi mie glosor ini emang beda nih. Kalau biasanya mie dari tepung terigu atau enggak tapioka, tapi khusus mie glosor ini dari tepung sagu aren. Nah, saya akan coba untuk proses awal pembuatannya yaitu diayak. Nah, Bapak, saya mau nanya, kenapa sih Pak tepung sagu aren ini harus diayak dulu sebelum diproses? Oke.
0: Mie glosor Pak Eman diproduksi setiap 2 hari sekali. Setiap produksi ada sekitar 800 kg hingga 1 ton tepung sagu aren diayak secara bertahap untuk memastikan tepungnya bersih dari kotoran dan gumpalan tepung agar mie glosor yang dihasilkan berkualitas jempol. Proses pengayakan selesai, saatnya membuat adonan. Proses pengadonannya terdiri dari 2 tahap. Pertama, proses pembuatan biang adonan. Air bersih dengan suhu ruang dicampur pewarna makanan, lalu diaduk secara merata.
1: Nah, setelah adonan biangnya jadi, sekarang kita tinggal masukin ya tepung arennya ke adonan biangnya. Ya, Mas, boleh bantu nggak, Mas? Ini tinggal masukin semua ya? Oke, ini harus satu-satu atau boleh langsung semua? Masukin ya?
3: Iya.
0: Aduk terus sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah tepungnya menyatu dengan larutan biang, saatnya dituangkan air panas agar tepungnya mengental.
3: Ini aduknya agak terlalu kencang deh.
1: Oh iya, baik. Saya ditegur ya. Katanya harus lebih kencang. Oke, Mas, siap. Saya mau bang. Udah bener belum? Udah ya, oke. Udah. Kerja di sini juga cukup menguras keringat ya. Keringat saya bercucuran dari tadi ini, Mas.
0: Lanjut pada proses pengadonan kedua. Adonan biang yang sudah mengental langsung dicampur secara bertahap ke adonan tepung sagu aren kering di mesin molen ini.
1: Nah, jadi untuk buat mie glosor ini ada 2 adonan nih. Ada adonan kering dan juga ada adonan basah yang kita aduk tadi. Mas, biar apa sih biar ada adonan kering dan juga adonan basah tadi?
3: Ya, biar jadi tepung ini ya.
1: Oh, jadi adonan yang kalis
3: ya,
1: gitu ya?
3: Biar aja di adonan.
1: Udah mulai campur ya?
3: Iya, udah campur.
1: Oh, okay.
0: Pada awalnya, warna kuning yang menjadi ciri khas dari mie glosor berasal dari sari kunyit. Namun, seiring dengan kebutuhan masyarakat, kondisi produksi terjadi penyesuaian formulasi.
1: Ini kan mie glosor ini kan unik ya? Warnanya kuning khas gitu. Nah, masyarakat kan taunya mie glosor ini kuning karena pakai kunyit. Sebenarnya di sini masih pakai kunyit atau gimana sih, Mas?
3: Pakai kunyit, cuman nggak kunci warnanya dia nggak keluar. Sekarang kita pakai pewarna, jadi pakai pewarna makanan yang udah PPO juga. Kalau pakai pewarna makanan sih nggak terlalu bau ya. Kalau pakai kunyit itu baunya bau jamu. Itu.
0: Adonan di dalam molen harus terus dipantau secara berkala. Hal ini untuk memastikan tekstur adonannya pas, warnanya tercampur merata, dan adonannya kalis sempurna.
1: Waduh, enggak bahaya, Mas. Pakai tangan.
3: Bahaya. Aduh. Risiko ini, ya.
1: Aduh. Ya. Tapi kenapa enggak pakai alat bantu? Gitu?
3: Kalau pakai alat bantu, nanti yang ada ke bawah juga alat bantunya.
1: Ah, oke. Okay. Berarti sama lihat teksturnya juga lebih akurat pakai tangan, ya?
3: Ya?
0: Sudah tidak lengket, artinya adonan ini sudah kalis dan siap ke proses pencetakan menggunakan mesin cetak.

0: semi-manual. Adonan akan dimasukkan ke dalam bagian mesin, lalu satu tangan memegang pedal untuk mengatur kecepatan. Tangan lainnya akan menampung mie yang keluar dari mesin. Tapi kalian bisa lihat kan kalau saya ngerjain, selain lambat juga malah berantakan nih.
1: Ini kita masukin kemana, Pak? Langsung cembung. Oke, kita cembungin ke air yang udah mendidih. Langsung semua, Mas. Harus hati-hati ya.
0: Direbus di dalam air mendidih selama 20 hingga 30 detik agar proses pematangannya cepat dan menciptakan tekstur kenyal. Selama perebusan, mie harus terus diaduk untuk memisahkan helaian setiap mie-nya. Adonan mie yang sudah direbus harus didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses perendaman. Mie disiram dengan air yang mengalir sebanyak 2 hingga 3 kali. Setelah itu, direndam sejenak di dalam bak sembari diputar-putar. Proses ini bertujuan untuk memudahkan proses pendinginan dan meluruhkan sisa warnanya.
1: Nah, ini penampakan mie yang udah direbus dan juga didinginkan langsung dimasukin ke dalam ember. Direndamnya berapa lama, Mas?
2: Saya antara 1 jam.
1: Biar apa 1 jam, Mas?
2: Biar dia membuka gitu.
1: Oh, mengembang.
2: Iya, biar mengembang.
0: Proses perendaman selesai, mie glosor diberi sentuhan akhir, yakni menggunakan minyak khusus. Selain menjadi ciri khas, pemberian minyak ini dimaksudkan agar setiap helaian mie glosor tidak menempel satu sama lain saat proses pengemasan.
1: Hey, mie glosor kita udah dingin, siap untuk ke tahap selanjutnya. Kita tunggu.
0: Mie glosor terbilang cukup murah. Per kilogramnya bisa dihargai hingga 4-5 ribu rupiah, tergantung dengan naik turunnya bahan baku. Namun seringkali tingginya animo masyarakat tidak berbanding lurus dengan persediaan yang ada. Bahan baku yang tidak mudah didapatkan menjadi tantangan tersendiri bagi produsen mie glosor.
3: Kalau bahan baku agak susah sih sekarang, apalagi di musim hujan ya. Kalau kita sih ngambil di bahan baku di daerah Sukabumi, paling jauh kita Cianjur juga ada bahan baku. Susah juga sih bahan baku kalau Mas sagu aren ya.
0: Meskipun terbilang makanan jadul dan sederhana, penikmat mie glosor tak pernah surut dari masa ke masa. Rasanya yang khas dan harganya yang ramah di kantong membuat mie glosor tetap dicari oleh masyarakat.
4: Mie glosor itu adalah mie yang sangat merakyat. Lalu di sini tuh emang ada pabriknya dan peminatnya juga masih banyak di sini. Dan sepertinya mie glosor tuh bisa diolah menjadi apa aja.
5: Bukan sulap, bukan sihir. Mie glosor kita udah selesai diolah nih. Jadi mie goreng glosor. Nah, kalau kata orang Bogor, kalau makan mie glosor harus pakai saus kacang. Kita siram dulu ya. Kita makan.
0: Mie glosor sangat fleksibel untuk diolah, mulai dari tumisan gurih hingga sajian berkuah yang hangat. Teksturnya yang licin dan kenyal membuatnya mudah menyerap bumbu. Tak heran kan jika mie khas Bogor ini selalu menggugah selera.
5: Dari mie glosornya sendiri, lembut, licin, dan juga sesuai namanya glosor ya. Pas masuk mulut langsung seru masuk ke tenggorokan. Kalau kata orang Sunda, rawas pisan euy.
0: Gak lengkap rasanya makan mie glosor tanpa ditemani gorengan atau kerupuk. Teksturnya yang ini menambah sensasi nikmat di dalam mulut. Apalagi kalau makannya sambil menikmati cuaca kota Bogor yang lagi dingin-dinginnya ini kan. Mika Ira Amar, Dwi Agung, Jawa Barat.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Kereta pengangkut barang menabrak bus yang terhenti di perlintasan kereta di Bangkok, Thailand. 8 penumpang bus tewas akibat bus yang terbakar.
3: CCTV merekam momen kereta api menabrak sebuah bus yang sedang berhenti di perlintasan rel kereta api Bangkok sebelum akhirnya memicu kebakaran dahsyat. Laporan awal menunjukkan bahwa bus berhenti di atas rel saat lampu merah menyala sehingga palang perlintasan tidak dapat tertutup. Sementara kereta yang mengangkut kontainer itu pun tak sempat berhenti untuk menghindari tabrakan. Akibat kecelakaan ini, 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Seluruh korban tewas merupakan penumpang bus, sementara para korban luka langsung dievakuasi ke berbagai rumah sakit di Bangkok. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat dikerahkan saat api melahap bus umum dan kendaraan di sekitarnya dekat stasiun Makassar Airport Rail Link. Pihak berwenang menambahkan bahwa kecelakaan juga melibatkan mobil dan sepeda motor. Hingga Sabtu malam, proses evakuasi masih berlangsung. Pejabat Gubernur State Railway of Thailand, Anam Phonim Daeng, menyebutkan penyelidikan untuk penyebab pasti kecelakaan akan dilakukan, termasuk memeriksa rekaman kecepatan kereta dan prosedur operasional di lokasi kejadian. Seperti diketahui, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, jalan raya di Thailand termasuk yang paling berbahaya di dunia akibat lemahnya penegakan standar keselamatan. Sementara di Modena, Italia, 8 orang terluka setelah sebuah mobil melaju kencang dan menabrak saat menerobos jalur pejalan kaki pada Sabtu waktu setempat. 4 korban mengalami luka berat, 2 diantaranya harus diterbangkan ke rumah sakit di kota Bologna untuk penanganan intensif. Pelaku diketahui seorang pria berusia 30 tahun yang berasal dari Afrika Utara. Setelah menabrak kerumunan dan menghantam kaca toko, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun warga berhasil menghentikan. Saat ditahan, pelaku disebut menyerang salah satu warga dengan pisau dan menyebabkan luka ringan. Polisi kemudian mengamankan dan menangkap pelaku. Hingga kini, motif pelaku yang diduga sedang menjalani perawatan kejiwaan tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang.
2: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlambang pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: Secara langsung SBY Cup 2026 langsung dari Gor Samapta Magelang. Saya Tidur Bro bersama dengan Bung Denny Henry. Bung Denny, jelang pertandingan DPUPR Grobogan menghadapi Sumur Badak. Ini sepertinya kita saksikan dulu starting yang dimiliki oleh Sumur Badak. Ada perubahan.
1: Ada Bagas lebih main duluan. Jadi artinya starting sinknya, closernya kalau kemarin beda ya. Kali ini kembali dimainkan ya antara Wismoyo. Memang kelihatan dari kebugaran lah tentunya.
0: Betul, sedangkan DPUPR Halim Grobogan menurunkan starting six yang sama di pertandingan kemarin. Ya, tentunya ini juga mencoba untuk lebih fresh ya. Tadi mengatakan rotasi di pertandingan kemarin.
1: Betul.
0: Supaya lebih fresh hari ini. Karena mau tidak mau, hadiahnya berbeda.
1: Ya.
0: Ada 200 juta dengan 100 juta. Tentunya berbeda, Bung Denny.
1: Semangatnya juga beda.
0: Betul. Nah, kita akan saksikan tentunya di laset pertama dari perebutan peringkat ketiga SBY Cup 2026. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan bahwa DPUPR Halim Grobogan menggunakan jersey berwarna putih biru, sedangkan Sukun Badak Kudus menggunakan jersey berwarna hijau.
1: Ya, kalau kita lihat, sepertinya yang lebih bugar adalah DPUPR.
0: Kenapa? Ya.
1: Karena mereka menyimpan, karena begitu lawan Lavani udah mereka lepas aja dan lebih fokus ke pertandingan ketiga. Oh, satu dikejar baik. Oh, sudah bisa dikejar tadi.
0: Poin pertama bagi DPUPR.
1: Memang yang menjadi kendala tim yang hadir termasuk Lavani adalah blok.
0: Ya.
1: Bagaimana center blok menutup, bagaimana timingnya masih belum pas juga.
0: Oh, overpass. Ya, mudah saja kembali poin bagi DPUPR. Ya, ini receive yang tidak sempurna ya.
1: Ya, tentunya kemarin agak kecewa ya. Mereka setelah main 5 set, 3 hari mereka main 5 set semua.
0: Betul.
1: Jadi stamina benar-benar terkuras. Jadi rotasi main harus bagus.
0: Ya, sangat percaya diri kali ini. Satu poin pertama, pemirsa dapatkan oleh Sukun Badak.
1: Ya, tangkap tet tadi.
0: Made Harin, ya. Mayana akan lakukan serve. Back attack, mengenai dan termasuk sepertinya. Sedikit beruntung Bung Denny.
1: Betul, ada lucky ball.
0: Ya. Meskipun kita lihat tadi blok sudah benar ya.
1: Iya.
0: Timing sudah benar, tapi mengenai bibirnya termasuk. 3-1. Baik sekali.
1: Ini memang menjadi andalan.
0: Ya.
1: Jadi kalau adik Triyudato naik, rata-rata diberikan bolanya karena dia mengganggu apa ritme permainan lawan.
0: Dua tiga, Adik serve. Sayang sekali tidak mampu melewati net ya.
1: Memang kalau kita lihat tadi bolanya kurang jalan.
0: Ya.
1: Dan tetap memaksakan diri untuk melakukan pukulan keras, akhirnya tidak sampai. Sayang sekali.
0: Bukan menjadi sama 3-3. Kembali Adik Tri Yulianto. Satu serve yang dibuang begitu saja
1: ya,
0: begini.
1: Adik ini cukup menarik ya. Kenapa? Dia seorang middle blocker, namun dia jump stopnya ada speed, kadang-kadang floating. Itu cukup baik, cukup berani ya, tergantung situasi.
0: Christopher Nugroho, 4-3. Sudah sangat baik. Blocking.
1: Touch
0: out. Poin kembali didapatkan oleh Sukur Badak. Cukup berimbang.
1: Ya.
0: Cukup hati-hati saya rasa.
1: Betul,
0: di set pertama.
1: Ya, salah satu pemain nasional kita, U21, kaptennya adalah tadi.
0: Ya. Tegar serve. Satu blok yang sangat baik.
1: Masuk.
0: Masuk. Kita lihat. Berhasil dilakukan dengan baik oleh Sukun Badak. Ya, satu blok saja ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Berhasil dilakukan oleh Dimas Setiawan.
1: Back attack.
0: Attack kali ini.
1: Oh, masih mampu.
0: Ya, seperti ada fall.
1: Ya, sudah menyentuh lantai terlebih dahulu.
0: Ya, betul.
1: Yuk, ya.
0: 5-5 saat ini. Kejar-mengejar poin di set yang pertama. Tentunya bagi Anda yang baru bergabung, inilah pertandingan perebutan peringkat ketiga di SBY Cup 2026 antara DPUPR Grobogan menghadapi Sukun Badak Kudus. Nanti final tentunya setelah pertandingan ini akan mempertemukan Lavani Transmedia akan menghadapi Perum dan Tirta Bagasasi. Ya.
1: Tadi sang kapten memberikan angka tambahan dari back attack. Ya. Jadi Mada Hayena termasuk Haikal ya pada cukup baiklah dalam waktu
0: ya service ace.
1: Betul ya.
0: Ya ini yang dikatakan Bung Deddy salah satu pemain adalah Cina Sunal U21 ya.
1: Betul.
0: Haikal Hidayatullah. Kita lihat membuat Super Badak unggul 2 poin. Kembali Haikal berkonsentrasi kembali akan melakukan serve. Ya, berubah cara serve ya Bung Deddy.
1: Betul. Oh! Ace block atau ya, keluar kita lihat keluar. Oh ada ya, pantulan yang kurang cermat. Betul.
0: Tapi saya rasa timing block dari Bagas Perhan dan juga Dimas Setiawan sangat baik ya.
1: Ya, memang arahnya cukup cermat tadi bagaimana spiker mencari bola touch out.
0: Oh, kembali Seperor. Sayang sekali. Membuang kesempatan itu saja.
2: Mas Ari, attack-nya nggak usah ke susu ya. Nang, kalau mau dibuang keras, buang keras kalian. Jangan nanggung. Ya, kalau nggak dibuang. Oke. Nggak usah ke susu ya, Ben. Nantai, Ben.
3: Bawa keluar. Ya, oke. Sama, semua. Yuk, yuk, yuk. Tambah lagi semangatnya, yuk. Tambah lagi semangatnya, yuk.
0: Ya, kalau tadi kita sekilas melihat Coach Prasetyo mengatakan bahwa attack-nya lebih sabar, ya, jangan buru-buru. Sedangkan kalau dari kubu Sukun Badak, Agung Seganti, semua baik-baik saja, aman. Sesuai dengan keinginan pelatih.
1: Betul, artinya mereka ini kan banyak pemain muda.
0: Ya.
1: Pengennya cepat selesai, pengennya keras pukulannya, pengen kalau kita bilang ngeboom gitu ya kan. Nah, padahal kan sama nilai flashing, sama nilai keras sama.
0: Betul.
1: Nah, tetap satu nilainya.
0: Baik, kembali kita lanjutkan pertandingan di set pertama. Dimas Setiawan serve 8-6 saat ini. Ah, receive kurang baik. Wow, ya, untuk bisa dijangkau tadi oleh Dimas.
1: Memang di sini begitu mereka lolos pukulan spike-nya pada keras-keras nih.
0: Ya.
1: Tergantung bagaimana strategi defense, koordinasi antara blok dan defense yang diperlukan.
0: Itu akan menjadi kunci ya, Bung.
1: Betul.
0: Luar biasa, kali ini variasi yang baik dilakukan oleh Bagas Farhan tadi.
1: Ya.
0: Ini center dengan tinggi 190 cm,
1: ya,
0: punya kelebihan blok dan juga bisa mengalirkan serangan dengan baik ya.
1: Betul. Salah satu keunggulan, dan dia harus pintar menjaga ritme. Ritme mau main cepat, main lambat. Ya.
0: Baca.
1: Ya.
0: Wow, berhasil. Kita lihat cukup baik Christopher Nugroho. Seperti Alfredo Vico ya.
1: Ya, menjadi andalan ya, untuk melakukan back attack dari posisi 2. Ya.
0: Ya, kali ini baik sekali kejelian dari Adik Triulianto.
1: Seperti yang saya bilang, Adik Triulianto benar-benar pembeda. Ya. Jadi merusak ritme permainan lawannya Adik ini.
0: Betul. Ade. So. Oh! Kedua kalinya kita lihat ada serve error dari Sukun Badak Kudus.
1: Kemarin Made Harin ini luar biasa, set pertama, set kedua, set ketiga, set keempat mulai agak ragu-ragu. Dia bilang serve-nya dia rubah menjadi floating serve.
0: Ya. Resikonya. Oh. Ya. Memang ada resikonya tapi ini harus diambil ya. Harus berani coba.
1: Tapi ya fatal juga karena begitu dia berubah menjadi floating serve mudah bagi lawan.
0: Ya. Ya, kita lihat bagaimana poin didapat oleh Diki Rifki. Adik Tri Yulianto kembali 11-9.
1: Oh,
0: apakah baju
1: keluar ya?
0: Keluar ya. Satu prospek tadi maksudnya. Tapi terlalu melebar. 12-9 gagal dilakukan dengan baik oleh Lutfi Sihabuloh.
4: Oke, belum jauh ya. Belum jauh.
2: Jadi ikut belakang ya. Apa dia nang? Nggak usah kesusu, alang-alang sih. Sabar dikit. Sabar dikit.
0: Ya, kembali pemirsa set pertama 12-9 saat ini. Kita lihat kembali Alif yang akan lakukan serve. Cukup baik mudah di serve kita lihat Alif.
1: Ah, ini masih bisa diselamatkan namun terlampau jauh ya. Nah, kekurangan dari tim yang ada pertandingan ini. Mereka pukul keras hingga bola posisi 6-nya harusnya mereka jauh di belakang, artinya di belakang garis belakang ya. Kalau apalagi melawan Lavani yang powernya keras, kalau tidak diantisipasi bola-bola tasbol akan kesulitan. Namun ada risiko juga begitu dijaga bola belakang, bola placing yang dia mainkan.
0: Ya. Ketek kali ini, oh satu
1: pass out
0: ya. Kembali. Dia masih tinggal sudah membaca tapi blok keluar, out. Ya saya rasa Sukun Badak memiliki blocker yang lebih baik
1: ya
0: daripada kali ini.
1: Betul, namun mereka bertekad untuk yang tadi Bung Tio bilang,
0: ya.
1: Jangan lupa 200 juta masuk
0: sepeda. Oh, ya betul. Kali ini,
1: oh.
0: Ya, keras sekali. Poin kembali dapatkan oleh Sukun Badak Kudus. Ya kita tahu Sukun Badak juga banyak sekali menyumbangkan pemain-pemain ke Proliga dan juga tim nasional ya.
1: Betul, banyak diambil ke TNI AU,
0: ya,
1: termasuk Wismoyes juga menjadi center utama tim TNI AU.
0: 13-11 kali ini Diki Rifki. Satu serve sangat keras tadi. Ya tebus kali ini. Poin didapatkan oleh Alfredo Vico. Ya masih cukup berimbang ya Bu Dedi kalau melihat di set pertama ini.
1: Ya, temponya masih sama, masih seru, masih belum terlihat mereka ngotot untuk bermain bola-bola cepat.
0: Ya. Alfredo Vico serve. Terbaca kali ini menjadi sama 13-13. Satu kebangkitan yang sangat baik diperlihatkan oleh DPUPR Gerobokan.
1: Betul sekali, tempat unggul 12-9 namun tidak dapat dipertahankan. Sudah mulai terbaca ada triple bokal, jadi cukup baik ya mereka. Ini ada kemajuan, mereka awalnya cuma satu atau dua, namun sekali ini sudah bisa dengan triple broker.
0: Ya, cukup nekat tadi untuk menghadapi tiga blocker ya.
1: Betul.
0: Oh, sayang, kita lihat gagal. Luffy, si Habuloh.
1: Ada video challenge yang diminta sepertinya.
5: Video challenge.
0: Ya. Ya, sepertinya block touch ya yang dilihat oleh Coach Prasetyo. Apakah memang mengenai blocker dari Sukun Badak? Ya, ini salah satu hal yang menarik. Tentunya kesempatan untuk mengambil challenge ya. Karena tentunya ada saja mata yang mungkin tidak bisa melihat dengan jelas.
1: Ya. Dan ada yang menarik, ada sisi positifnya. Bapak SBY mengadakan SBY Cup ini.
0: Ya.
1: Yang pertama adalah bagaimana klub Lavani.
0: Oh, sudah ada ya? Oh, no block. Ya, no block touch.
1: Klub Lavani ini sebagai panutan ya, sebagai role model. Bagaimana rajin triple blocker. Tadinya mereka belum pernah melakukan triple blocker.
0: Iya.
1: Karena ada Lavani triple blocker, mereka contoh.
0: 14-13, Sukun Badak unggul.
1: Oh,
0: ini dengan sudutnya sangat sempit tadi.
1: Betul sekali, bagaimana di posisi satu dipukul.
0: Ya, Alfredo saya rasa dan juga Lutfi ini menjadi dua pengumpul poin terbanyak ya.
1: Betul.
0: Dari DPUPR. Balik Lutfi. Baru dipuji Bung Denny.
1: Betul.
0: Baru dipuji Lutfi.
1: Gak boleh.
0: Ya.
1: Tapi Lutfi ini agak sedikit antik. Dia tidak melakukan ancang-ancang. Jadi dari tempat langsung lompat untuk jump. Nah ini satu ya kerugian lah ya. Dari sisi power, dari sisi orang melihat siapa yang ini harusnya dia manfaatkan untuk mundur dulu ke belakang.
0: 15-14. Wow, keluar sayang sekali. Mencoba mendapatkan di... Ya. 16-14.
2: Kalau ritmenya udah ketemu,
3: apalagi, fokusnya.

0: Eman ya, nang, terutama di servis Eman. Oke. Okay? Ipan berani nak enggak,
1: Pak? Tambah semangat ya. Semangat lagi ya. Dilawan. Ayo, dilawan yuk. Yo. Kal. Bolamu.
0: Yo, bisa.
1: Ayo, woi, cepat lagi, yo.
2: Oke.
3: Ya, tertinggal tempat kedua, 16-14. Sejauh mana Anda melihat perubahan cara bermain dari kedua tim, Bung Denny?
4: Ya, saya melihat harus berani bola-bola quick, ya, bola-bola cepat. Karena kedua tim ini agak sulit ya mengantisipasi bagaimana timing blok untuk bola-bola cepat.
3: Ya, itu dia masalah utama ya.
4: Ya.
3: Oh, ya. Kali ini kembali. Blok yang sangat rapat dari Bagas Farhan dan juga Adik Tri Yulianto. Ini menjadi keunggulan dari Sumur Badak. Mereka memiliki blok yang lebih baik.
4: Ya.
3: Seperti tadi ada katakan berulang kali ya, di level ini timing blok itu akan menjadi kunci.
4: Betul sekali. Kalau kita lihat tadi bagaimana Bagas dengan cukup baik melakukan blok.
3: Oh, kali tidak.
4: Ya.
3: Berhasil dieksekusi dengan baik oleh Sakbibo. 15-17 mencoba untuk memperkecil ketertinggalan. Tegar Aji akan lakukan serve kali ini.
4: Sayang,
3: ya,
4: kurang baik.
3: Ya, tidak bisa dimaksimalkan. Oh, beruntung kembali. Satu kesalahan dari Sumur Badak dimanfaatkan dengan baik oleh DPUPR, Alif Grobogan.
4: Ya, dalam praktek lama sudah baik ya. Lakukan power pressing, dibuang keluar ya.
1: Yuk, poin satu lagi, margin satu lagi. Ayo, langsung pindah.
5: Ayo, let's go.
1: Langsung pindah. Ayo. Ikut ya, Jok. Ikut aja.
3: Ya, time out yang diminta oleh Coach Agung cukup simpel ya. Dia minta satu margin lagi, langsung pindah. Hanya ingin mengganggu ritme permainan lawan saja.
4: Ya, memang beda ya antara Coach Putra maupun Coach Putri cara menginstruksikannya.
3: Ya. Oh. Ya, berhasil. Langsung mendapatkan poin dari Sumur Badak. Bedanya apa, Bung Denny?
4: Ya, perbedaannya gitu. Kalau Putri harus agak detail, pemain-pemainnya detail. Ini kamu harus begini. Kalau Putra, enggak. Kamu main baik, ya. Bloknya diperbaiki, tenang, sabar.
3: Cukup begitu ya?
4: Itu aja sih.
3: Oh, gagal kita lihat terlalu ajal untuk keluar tadi. Timing tidak tepat ya.
4: Ya.
3: Bisa bolanya pun tidak pas tadi. Ingin bermain bola cepat tapi tidak pas. 19-16, kembali Bagas Farhan. Sudah unggul 3 poin. Oh, lagi-lagi. Blok menjadi kekuatan Sumur Badak Kudus. Adik Tri Yulianto. Ya, hanya satu blok tadi kita lihat berhasil. 7-7 ya, Adik versus Lutfi.
6: Gol selamat di sini. Ya. Ambil resip dulu ya, sekali ya, masih bisa. Ayo, belum selesai. Yo, nayo. Yo, sabar dikit. Yo. Ajo ngene terus wis diapali nang. Wis diapali.
3: Ya, sudah terlihat dihafalin oleh lawan, seperti harus mengganti cara melakukan serangan tadi.
4: Betul sekali, kalau kita lihat tadi bagaimana Adi melakukan blok, namanya blok aktif. Jadi suka nipu dulu. Kenapa nipu dulu? Dia bloknya lurus dulu, baru dia putar ke crossing. Seperti itu.
3: Betul. Ya, ini poin kelima mungkin ini dari blok yang baik. Saya hitung 5, poin kelima dari Sumur Badak Kudus. Blok yang sangat baik lagi-lagi dari Bagas Farhan dan juga Adik Trilianto.
5: Dari 5 hari pertandingan, Sukun Badak selalu baik di set pertama.
3: Oke. Okay.
5: Lalu dominan ya, mereka bagus, baik. Namun udah mau set kedua, set ketiga ada sedikit penurunan stamina, perubahan tempo permainan dan tidak ada rotasi juga. Nah itu yang membuat mereka kadang-kadang sudah bagus, tiba-tiba kalah. Sudah bagus, tiba-tiba kalah.
3: Kita akan melihat apakah akan terjadi kembali kali ini.
5: Ya, saya berharap ada evaluasi yang cukup baik dari Bud Agung Sejati.
3: Ya, setelah cross spike, posisi satu keras kali ini dilakukan, berhasil. Bali Made Harin Mayana. Oh, kita lihat blok yang sempurna sekali di game yang pertama, set pertama ini.
5: Titik awal pertama, 28-23.
3: Ya, 6 poin.
5: Betul.
3: Udah nih, dari blok.
5: Betul.
3: Didapatkan oleh Sukun Badak Kudus. Ya, bola terbaik.
5: Ya.
3: Terbaca ya?
5: Ya, artinya saat ini tim Sukun Badak mampu menerapkan blok sebagai serangan.
3: Betul. Sudah 7 poin didapatkan dari blok yang sempurna. Kali ini kembali. Set point 24-17.
5: Masih bisa.
3: Masuk. Seperti mengenai blok dari Sukun Badak.
5: Betul.
3: 18-24 belum berakhir. Masih set point bagi Sukun Badak Kudus. 6 kali set point didapatkan kali ini. Masih bisa kembali. Oh, cukup tertik. Ya, 6 gol 2 kali. Ya, harus jeli para pemain muda ya. Untuk tidak cukup keras, tapi yang penting poin.
5: Ya. Padahal tadi sudah baik awalnya, namun karena terlalu jauh perbedaan margin poin itu yang membuat mereka harus lebih hati-hati.
3: Ya, kembali kesempatan.
5: Ya.
3: Oh, selesai. Kali ini. Ya, 25-19. Set pertama menjadi milik Sukun Badak. Unggul atas DPUPR.
7: Balik. Dimenangkan oleh Sukun Badak dengan skor 25-19. Kedudukan sama 1-0 untuk Sukun Badak.
3: Ya, kita sudah saksikan bagaimana pertandingan di set pertama di mana Sukun Badak Kudus berhasil unggul 25-19. Dan ini bagaimana highlight pertandingan. Saya rasa 7 poin dari blok adalah satu kelebihan dimiliki oleh Sukun Badak.
5: Ya, betul sekali. Blok merupakan sebagai serangan yang sudah diterapkan di set pertama ini. Jadi, variasi serangan yang dibangun oleh DPUPR Grobogan harus lebih bagus lagi untuk menghindari dua blok.
3: Ya, baik, kami akan kembali untuk Anda pemirsa nanti bersama kami di SBK 2026. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.

0: Bandar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN.

0: Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
4: Untuk perangan atau celah-celah daripada pertahanan mereka.
5: Ya, kalau Anda melihat di set kedua yang harus segera diperbaiki oleh DPIPR apa untuk bisa membalikkan keadaan?
4: Resip nomor satu.
5: Oh, sayangnya. Seorang setter sebagai seorang middle blocker juga dengan tinggi 120 ini sangat sangat nyaman sekali betul. Bagi Sukun Badak.
4: Betul sekali.
5: Bagas 1-0 poin pertama dari Bagas tadi. Kita lihat justru membuang some error dari Bagas.
4: Yang sering diinstruksikan coach Agung Seganti, jangan buru-buru, tahan, sabar. Ini yang terjadi. Karena ada waktu kan 10 detik untuk melihat siapa yang akan diberikan. Ini terburu-buru mereka.
5: Pas kali ini, 3 blocker. Christopher Nugroho berhasil memberikan 1 poin. Ya, kalau mereka bermain lepas, dulu sangat menarik pertandingan ini ya.
4: Ya, di pertandingan pertama, kedua, belum ada triple blocker.
5: Iya, kali ini ada.
4: Melihat
5: ya,
4: Lavani.
5: Melihat
4: ya?
5: Lavani. Lavani menjadi trendsetter.
4: Ya. Oh, baik sekali.
5: Soft block tadi berhasil.
4: Out.
5: Oh, jauh keluar.
4: Pass out.
5: Ya, awal yang bagus bagi DPUPR untuk bisa menambah poin atau setidaknya memperbaiki kemampuan mereka dibandingkan set pertama. 3-1.
4: Ya, sejak technical timeout pertama dan kedua selalu tertinggal.
5: Ya.
4: Apakah ini pertanda bahwa mereka akan unggul?
5: Masih bisa.
4: Ada kesempatan.
5: Terbaca, kita lihat kali ini ada dua blocker. Kembali Christopher Nugroho ya, cukup jeli. Ada apa dengan Sukun Badak yang sepertinya kehilangan fokus di awal set kedua, Bung Deddy?
4: Ya, kalau mereka awalnya bagus, seperti yang tadi saya bilang, Bung Tia. Mereka agak sedikit inkonsistensi begitu masukin set 2. Tapi begitu set 1 mereka baik sekali dalam bermain. Nah, ini yang harus diperbaiki bagaimana tempo, irama permainan.
5: Masih bisa.
4: Tidak ada serangan.
5: Free ball. Tidak sampai. Tidak mampu melampauinan. Apa sulitnya jika memang tidak bisa rotasi? Karena memang materi pemain terbatas mudah di dalam sebuah tim. Ini halnya yang ada tadi katakan beberapa kali Sukun Badak mengalami hal tersebut.
4: Ya, memang ini pemain yang selalu dipertahankan. Ya, nah, dua kali secara beruntun.
5: Ya.
4: Yang membuat mereka kadang-kadang grafiknya udah bagus, turun lagi. Cepat turunnya. Nah, ini yang harus mereka jaga. Jangan sampai ritme permainan yang sudah baik tadi mereka kendor, mereka menurunkan tempo permainan, akibatnya seperti itu.
5: Terjadi perebutan tadi. Lagi-lagi terbaca. Ini harus ada variasi ya. Dari receive yang juga tidak maksimal, saya rasa setter pun tidak bisa mengalirkan serangan.
4: Ya, ada tim yang bagus, ada tim yang turun. Pada saat mereka sudah turun, harusnya ada leader di sana. Nah, leadernya ini yang kurang. Memberikan suara, menyemangkan rekan-rekannya. Untuk tidak kendor.
5: Ya, jadi berhasil kali ini. Upaya sangat baik dari Haikal. Ya, tapi bolanya bukan bolanya Haikal tadi ya. Tapi berhasil dieksekusi dengan baik. Adetri Yulianto. Pemain yang tampil sangat baik di set pertama.
3: Tiga kali, Bung Deddy.
4: Secara beruntun. Dari serve saja mereka errornya sudah banyak ya. Mulai dari serve dari awal.

0: Bagas.
1: Ya sudah 3 kali.
0: Pada Harin.
1: Terp error.
0: Dan Adi juga melakukan kesalahan.
1: Betul.
0: Mereka kurang fokus, kurang konsentrasi.
1: Alfredo cukup keras kita lihat tadi. Kali ini baik ya. Sekali. Dilakukan oleh Haikal Hidayatullah. Ya, ini memang seorang pemain bintang Indonesia. Opposite ya.
0: Betul, posisi, opposite ya. Oh, keluar seperti itu masih bisa diambil.
1: Attack kali ini sangat baik. Ya, kali ini tampil prima. Debu PR lebih percaya diri dibandingkan set pertama.
0: Ya, di set kedua ini technical timeout unggul ya.
1: Ya,
0: bergantian.
2: Sekti ngarep. Chan, masuk 5 ya, Mas Chan ben defending 6. Pukulannya jatuh banyak di 6. Nah ya, bar service 6 ya. 5, bar service 5. Mas Chan ben ngewangi defending 6. Tibone akeh ning 6.
3: Ayo, wi. Wi.
4: Iya, mana? Kaget.
3: Ya, 4 poin. Kita kasih cuma 4 poin. Ayo, tekan lagi. Ayo, jangan dibikin sendiri. Ayo. Ayo.
4: Bos.
2: Tangan dari bawah. Bos.
1: Ya, kemudian ini menarik ya analisa dari Coach Prasetyo dan tim kepelatihan tadi. Serangan dia diincar di posisi 5 dan 6 terus.
0: Betul. Jadi diharapkan abis setelah mereka ke posisi 5 untuk menutup cross-nya. Ya.
1: Ini sudah dicermati ya.
0: Ya.
1: Kita akan melihat apakah itu bisa diantisipasi.
0: Oh!
1: Seperti menular kita lihat. Satu serve error dari DPUPR. Ya, kadang mereka timeout tuh mengganggu ritme serve dari seorang pemain.
0: Betul. Pemain sudah berharap baik, positif. Ya. Namun begitu rekannya memberi kesalahan, kembali turun.
1: Wow, pas sekali. Dasar dari Haikal.
0: Sudah menyentuh lantai.
1: Ya.
0: Ini saya melihat baru kali ini mereka berani memainkan bola-bola cepat. Dari tadi mereka jarang memainkan bola cepat.
1: Oh, floor touch. Challenge, tapi saya rasa belum kena ya, Bung Deddy. Ya. Kita akan melihat ya.
0: Dan pantulan bolanya, kalau dia ke atas berarti baik.
1: Ya.
0: Nah sekarang ini masalahnya kalau floor touch harus 100% di tangan.
1: Oh 100%?
0: 100%.
1: Oke. Okay. Ya kita akan melihat ini sebuah jalan diminta untuk floor touch. Ya penonton sudah memenuhi gor Sapap Tama Gelang untuk menyaksikan partai final setelah pertandingan ini ya.
0: Ya.
1: Jadi, Lavani sebagai salah satu tim papan atas di Indonesia.
0: Dan kita lihat bagaimana kalau dia melakukan pancake ya, benar-benar seluruh telapak tangannya di atas bola.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ada satu sedikit menyentuh lantai dianggap foul.
1: Oke. Okay. Ini menjadi menarik informasi dari Bung Deddy Henry. Kita akan melihat pemirsa. Masih saling menunggu ya.
0: Ya.
1: Keputusan karena ini poinnya juga sangat penting. Kalau berhasil, challenge ini tentunya akan memperkecil ketertinggalan dari Sukun Badak. Ya inilah para pemain dari DPUPR, Alip Grobogan. Kali ini akan menghadapi Sukun Badak Kudus di set pertama mereka kalah 19-25. Saat ini mereka unggul 95 di set yang kedua. Dalam perebutan peringkat ketiga SB Cup 2026 yang dilangsungkan dari Gor Samapta di kota Magelang. Ya kita lihat kali ini. Oh sepertinya
0: sudah menyentuh.
1: Sudah menyentuh ya. Floor touch,
0: oh. No.
1: Ya,
0: Hasan Wasid nyatakan jabol atau diulang?
1: Diulang. Diulang untuk serve dari Sukun Badak.
0: Ya.
1: Ini berhasil berarti?
0: Betul, ya.
1: Keras sekali. Kembali blok. Ya. Ya, kita lihat pertama kali blok di set kedua dilakukan dengan baik oleh Sukun Badak Kudus.
0: Sekali lagi ya, receive masih menjadi momok karena mereka tidak bisa melakukan variasi serangan, hanya bola-bola tinggi saja. Nah ini yang kembali menjadi kurang banyak untuk melakukan variasi serangan. Oh,
1: oh saya Haikal.
0: Ya, terlihat tadi kenapa Haikal berlari. Fokus untuk lemparan bola, terlalu masuk bolanya sehingga dia harus kejar dan memaksakan untuk pukul keras. Akhirnya tidak pada tempatnya, keluar jauh meninggalkan lapangan pertandingan.
1: Betul, 6-9.
0: Iya, takut gol. Ya.
1: Betul sekali, dengan situasi sulit tadi Made, lebih cermat. Ini pengalaman ya, Bung Deddy.
0: Betul, ya.
1: Kalau Bung Deddy, dari hari pertama hingga hari terakhir final hari ini,
0: ya.
1: Anda melihat apa yang menarik dari SBY Cup 2026?
0: Ya, tadi yang pertama adalah bagaimana gembira yang mereka ketika berhadapan dengan juara Pro Liga 2026, grup Lavani, dan bagaimana mereka belajar ya untuk mencontoh ya dari, kalau saya bilang tim Lavani memang dream team karena dream semua pemainnya pemain nasional ya. Nah itu salah satu pembelajaran yang terbaik ya jadi mereka, tapi mereka pun begitu melawan Lavani mereka tidak gentar, artinya mereka nothing tulus semuanya. Nah itu yang bagus, jangan sampai begitu ketemu wah udah pasti kalah nih.
1: Drop karena itu adalah hal yang sangat mahal harganya ya,
0: ya,
1: bertemu dengan tim terbaik di Indonesia.
0: Betul.
1: Ya. Cukup cermat, kembali kita lihat bagaimana DPUPR Gerobogan terus menjaga keunggulan 3 poin atas Sukun Badak. Kembali serve akan dilakukan oleh Sakti Bibo. Oh, kali ini keras, tidak bisa ditebus tadi atau tidak bisa diblok oleh DPUPR. Ya, bagaimana Made Harin mengarahkan ke posisi 5. Oh, cover pass. Oh, mudah saja bagi Adik Triyulianto. Ini satu momen saja. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan.
0: Betul, dari 4 angka menjadi 1. Ya. Akibat dari receive yang kurang baik.
1: Lalu pada serve.
0: Keluar. Ada sentuhan.
1: Mengenai tangan dari Adik sepertinya.
0: Iya.
1: Tepat di depan referee atau wasit. Mengenai blok tangan dari Adik Triyulianto sehingga poin didapatkan untuk DPUPR Alip Gerobogan 12-10. Lagi-lagi posisi 5-6 ya. So diincar oleh serangan dari Sukun Badak.
0: Ya kalau memang pukulan dari Haikal agak sedikit berbeda ya. Dia lebih cenderung ke bola crossing.
1: Ya.
0: Kalau apalagi kalau bola nggak sampai dia terlalu maksa crossing saja.
1: Crossing.
0: Ya.
1: Ketek. Oh sayang tidak melampaui net. Sama Bung Deddy 12-12. Ya sayang sekali tadi back attack yang tidak mulus.
0: Tempo atau irama permainan yang diterapkan di set kedua awal sudah baik ya. Mereka unggul 6-2, 8-4. Namun begitu diajak dengan bermain cepat juga kewalahan mereka karena resipnya kurang baik.
1: Betul.
0: Bola-bola tinggi saja yang mereka andalkan.
1: Ya, betul tadi ya. Kali ini ada Alfredo Vico mengetikkan laju poin berturut-turut dari Sukun Badak Kudus. Ya, kita lihat tadi mengenai blok dari pemain Sukun Badak. Oh, service ace. Ya, Vico. Alfredo Vico tampaknya menjadi bintang kali ini.
0: Ya, kalau Bung Tio perhatikan bagaimana posisi 5 dan 6 sejajar, para 3 pemain sejajar. Begitu sejajar, bola berdekatan pasti agak repot siapa yang mau ngambil. Nah itu sejajar ya. Lagi. Ya.
1: Harusnya tidak boleh ya?
0: Tidak boleh, satu mundur. Ya.
1: Kita lihat kali ini justru kesalahan dari Vico atau Alfredo Vico. Berpindah serve pemirsa. Diki Rifki kali ini. Dua servis ace. Diki Rifki. Ya, sepertinya penyakit set pertama receive menjadi kambuh lagi mungkin ya.
0: Beberapa kali receive yang kurang sempurna.
1: Ya.
0: Kembali ya, masalah posisi, masalah kurang rendah itu salah satu faktor.
1: Ya, satu konsisten Rifki. Kali ya. Ini blok yang masih keluar dari Bagas Farhan. 15-14. Unggul hanya satu poin.
0: Ya, jangan sampai error lagi serve.
1: Ya.
0: Karena mereka biasanya jump serve.
1: Lutfi kali ini. Keluar. Tidak keras, maksudnya itu melakukan flashing tadi, tapi terlalu melebar.
2: Sakti aja dijejeri, Jan. Ya, aja dijejeri. Aja kong bumi.
3: Langsung keras sekali. Aja cuma flashing. Jangan sampai nggak keras kok. Gagal, sekali ya. Receive dulu ya, sekali. Yuk, pindah.
2: Kalian Mas Ari kurang galau ya tinggi, nggak apa-apa. Ngomong wae.

0: Ya, kita kembali mengajak Anda untuk menyaksikan pertandingan lanjutan di set kedua, 16-14. Kali ini kembali shot dilakukan oleh Lutfi Sihabuloh. Atau variasi back attack berhasil, ya. Sepertinya.
1: Banyak pemain yang tidak menggunakan ancang-ancang saat mereka jump serve. Ini yang sangat disayangkan. Padahal itu salah satu teknik yang bagus, pelemparnya juga power mereka lebih terkontrol.
0: Sehingga akurasi dan ya, power kurang ya.
1: Betul. Kembali receive yang kurang sempurna.
0: Oh, hasil kita lihat.
1: Ya.
0: Karena tahu sudah ada 20 yang naik.
1: Ya, salah satunya ini Bukyo, bagaimana itu kesukaan Boy Arnes dicontoh. Ya. Jadi ada role model ya mereka.
0: 12-15. Ada idola ya?
1: Ya, ada
0: idola.
1: Ya.
0: Idola mereka. Oh, kesalahan kali ini justru ada di Sumur Badak, pembentukan bagi DPUPR.
1: Ya, kurang sampai ke pengumpan, hingga tidak nyaman. Ya, ada pergantian.
0: Ya, akhirnya saya lihat ada pergantian pemain. Udah nih. 15-18, tertinggal 3 poin. Kali ini serve dari Tegar Aji. Oh, tembus ya. Kita lihat. Tidak keras, tapi spike dari Diki Fikri tadi masuk ya.
1: Ya, memang kapten sangat mahir ya untuk melakukan spike maupun take attack dari posisi 2 khususnya.
0: Iya, iya. Dimas Tiawan saat ini mencoba memperkecil ketertinggalan. Ah, Dimas justru satu serve error kembali. Ya, kalau dihitung-hitung error di set kedua ini banyak sekut badan.
1: Betul. Ini yang tidak boleh terjadi, apalagi mungkin 6 atau 7 ya yang, ya, yang mereka lakukan.
0: Oh, beruntung kita lihat defense yang juga kurang bagus, padahal kesalahan dari Sukun Badak ya.
1: Betul.
0: Tidak sampai setter.
1: Lagi-lagi blok bola-bola quick dan anti selalu diberikan.

0: Ya, adik Tri Yulianto. Mulut tidak enak tadi sebetulnya. Ya.
1: Istrinya udah baik bagus itu antara Bagus sama Adi.
0: Kurang naik ya Bung Den?
1: Betul. Ya. Mungkin kalau naik dia pukul keras. Ya. Malah lebih nyaman seperti itu. Ya. Ada safety.
0: Wow, satu defense yang baik. Kali ini. Kesempatan bagi DPR. Oh, tembus kali ini. Tiga blok berhasil ditembus oleh Alfredo Vico. Apa kelebihan dari spike Alfredo Vico?
1: Ya kalau kita lihat, dia mampu ya mengolah bola di atas, melihat sepersekian detik untuk blocker yang mana yang harus diarahkan. Dan tadi cukup berhasil dia mengarahkan dengan bola crossing, padahal sudah tiga ya.
0: Betul.
1: Ada enam tangan di sana.
0: Iya. Lagi-lagi Vico. Kali ini berhasil mau dilepaskan pemirsa.
1: Ale Bagas.
0: Bagas.
1: Ya. Soalnya tadi kita ngomongin. Ya bilas balas ah. Itu dibilang salah katanya.
0: Iya. Langsung di poin ya.
1: Iya.
0: 21.
1: Oh.
0: Ya, masih ada. Cukup baik kita lihat. Cukup baik bagaimana Lutfi Sihabuloh.
1: Selisih 3 angka dan ini berada di poin krusial. Satu angka lagi, angka 23 menjadi titik aman.
0: Aman pertama ya. Alfredo, Vico. Cukup konsisten kita lihat penampilan di set pertama dan set kedua. Oh, receive overpass. Ya, yeah, masih bisa. Ball kali ini. Ya, cukup baik blok dilakukan oleh DPR, back attack. Oh, akurasi yang luar biasa kita lihat. Ya, lagi-lagi dari Made Harin.
1: Ya.
0: Ya, mengincar posisi 5 ya.
1: Betul. Jadi kalau diajak main colek-colek ibaratnya senang dia.
0: Bali. Ketek kita lihat, oh sempurna, oh masih bisa, ya. Sayang sekali. Ya, reaksi positif saya rasa dari DPUPR ya. Karena mereka saat ini menjaga keunggulan 3 poin.
1: Ya, titik aman pertama sudah diraih.
0: Ya.
1: Jangan sampai error, apalagi mereka mendekati kemenangan.
0: Oh, justru seorang libero gagal melakukan receive dengan baik kali ini Bung Deni. Ya. Set point bagi DPR.
2: Sorry Mas. Kamu fokus sebaik aja.
3: Gua sendiri. Boros serpen kita boros dari awal. Receive. Ayo. Lawan. Ya, gerak dulu, gerak banget, gerak dan kanan. Ayo, ayo, ayo, wih. Udah enak, masih santai, pasti udah enak, udah santai. Ayo, jangan santai, yuk. Langsung, langsung.
0: Ya, situasi seperti apa di Bung Deni melihat justru Sukun Badak banyak melakukan kesalahan di set yang kedua. Terutama tadi kita lihat receipt dari libero ya.
1: Ya, ini akibat mereka terlalu cepat menurunkan tempo permainannya, sehingga permainan mereka yang tadinya sudah bagus, sudah enak, grafiknya udah naik, bola-bola cepat, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Tidak mudah memang, apabila tim sudah naik, bisa turun lagi.
0: Oh, 3 kali. Satu rally panjang kita lihat. Berhasil kita lihat bagaimana satu rally panjang mengakhiri set yang kedua dengan keunggulan DPUPR Alif Gerobokan dengan 25-20 sehingga di skor besar saat ini DPUPR 1 Sukun Badak Kudus 1. Ya, kita lihat satu comeback yang sangat baik Bung Deni, saya rasa

0: reaksi positif dari DPUPR harus kita berikan apresiasi.
1: Betul sekali ya. Mereka pernah bertemu, skor ketat seperti ini.
0: Ya.
1: Jadi mereka sudah paham betul, saling mengenal kebiasaan mereka. Namun strategi ya, saya bilang untuk melakukan bola-bola cepat, kapan, bagaimana memperbaiki receive, memperbaiki serve yang banyak sekali errornya.
0: Dan ini justru di game set pertama mereka banyak melakukan blok tapi tidak terlihat.
1: Ya.
0: Di set kedua dari Sukun Badak ya.
1: Ya, betul. Bloknya mudah ditebus. Ya.
0: Dan saya justru melihat variasi serangan dari DPR lebih baik dibandingkan set pertama. Dan kami akan kembali kepada pemirsa untuk saksikan di set yang ketiga di SBA Cup 2026 sesaat lagi.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari

0: Cashback. Dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Rande City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Ya, baik, kita akan saksikan setnya ketiga pemirsa. Kali ini Bagas serve, kedudukan 0-0. Wow, awal yang sangat baik tadi, serangan 3 meter dilakukan.
4: Ya,
3: out. Ya, sini waktunya saya rasa bagi Made dan Haikal ya, harus lebih maksimal lagi melakukan serangan.
4: Betul sekali, memang Haikal, ada Made, ada Diki, Rifki, itu salah satu andalan mereka untuk meraih angka selain Adi ya.
3: Ya, di, selain Adi. Ya. Di bola cepat ya.
4: Oh.
3: Oh, kali ini.
4: Masih bisa.
3: Ujar, berhasil. Ah. Ya. Lewati roof sepertinya.
4: Betul, kurang cermat tadi. Ya. Rangkap ten untuk menyelamatkan bola. Padahal harusnya kalau sedikit aja ke kiri. Berada di dalam ruangan.
3: Ya.
4: Sudah melewati road.
3: Betul.
4: Ya, sehingga masih dinyatakan foul.
3: Balik. Oh, ya. Masuk. Masuk.
4: Pengamatan yang kurang ya.
3: Iya.
4: Ada video challenge yang diminta. Kita lihat apakah perkiraan sang kapten.
3: Ya, kita mencoba lihat bagaimana DPUPR meminta video challenge. Ball in or out ya?
4: Ya, tadi menurut mereka bolanya keluar.
3: Ya.
4: Tapi nanti di dalam tayangan lama terlihat berapa senti masuknya bola itu mengenai garis kan. Sedikit saja kena garis sudah dinyatakan masuk.

0: Sehingga apa yang diminta oleh DPR? Gerobokan?
1: Unsuccessful.
0: Ya, poin kali ini bagi Sukun Badak pemirsa 2-1. Inilah set yang ketiga. Kembali serve dilakukan oleh Made.
2: Oh, hal-hal error. Ini ya. Pada saat mereka technical time out atau ada minta video challenge, kadang-kadang mereka lupa, mainnya pengen buru-buru. Tidak mundur pada saat melakukan jump serve.
0: Christopher, receive kembali tidak terlalu mulus tadi kita lihat pemirsa. Ya.
3: Oh, masuk. Ya. Kita lihat beruntung tadi, Adi Triyulianto.
2: Mereka menganggap pemain Sukun sudah menyentuh di bawah naik. Ya, seperti itu. Ya. Kalau sekarang, begitu kaki menginjak garis tengah, masih separuh, masih diperkenankan. Ya. Kecuali seluruhnya baru menyatakan foul. Ya.
0: Ya. Kembali, DPUPR Gerobokan meminta video challenge. Netball ya.
2: Ya. Mereka lihat apakah footfall ataukah tentuan net ya atau netball.

0: Kalau kita lihat di voli Indonesia,
1: ya,
0: kita tidak habis-habis calon pemain ya.
1: Ya.
0: Banyak sekali.
1: Betul.
0: Calon pemain yang selalu bermunculan.
1: Nah, sekarang talent scouting-nya tadi saya bilang tadi ada pelapis. Katakanlah tim pelatnas atau timnas inti, ada tim pelapis, ada tim ketiga, tinggal naik-naik kencang aja.
0: Ya.
1: Jadi untuk menjadi pemain utama nggak ada ujuk-ujuk.
0: Betul.
1: Semuanya ada klasifikasinya.
0: Ya. Dan saya ingat waktu siaran dengan Bung Deddy beberapa tahun lalu mengatakan bahwa tinggi badan menjadi masalah, tapi sepertinya kali ini tidak masalah ya. Kita memiliki banyak pemain dengan tinggi di atas 190 cm.
1: Mungkin kita harus mengadakan dulu, seperti dulu ada pertandingan, tinggi badan 180.
0: Ya.
1: Kejuaraan dunia. Mungkin kita menang lagi.
0: Ya, masih menunggu hasil official review tentunya. Untuk bagaimana sebuah video challenge mengenai netball. Cukup lama ini, Bung Deddy.
1: Ya. Kadang-kadang apa yang diminta itu memang harus segera ya. Ada football, ada netball.
0: Ya, ini netball.
1: Itu
0: jelas.
1: Kan, itu yang diminta.
0: Ya, menyentuh, jelas sekali.
1: Netball,
0: Netball. Jelas sekali. Successful. Kita lihat berhasil kali ini. Video challenge yang diminta oleh DPUPR Grobogan. Bali, Christopher Nugroho. Unggul 1 poin, 3-2.
1: Baik sekali. Masih ada kesempatan. Ya.
0: Saya kita lihat Bagas Farhat justru melakukan sebuah error. Berkeringat licin.
1: Betul, ya, betul sekali. Karena mungkin terlalu mepet ya dengan net. Jadi dia harus menghindar sampai dia menyentuh net.
0: Ya. 4-2. Kesempatan bagi Christopher untuk kembali menjauh. Oh, apa yang terjadi? Mungkin kita lihat miskomunikasi berlangsung berkali-kali di kali ini. Dari Farhan ya, dengan Hiki.
1: Ya, kembali risih menjadi momok. Kesalahan yang secara beruntun. Ini salah satu pemain muda.
0: Hasan Safa.
1: Hasan Safa ini dia spesialisasi serve. Jadi kalau udah genting-genting dia turun serve, banyak menghasilkan poin.
0: Ya, overpass. Dukungan bagi Sepembadak. Soplok yang sangat baik saya rasa.

0: ketek. Oh, rally panjang kali ini.
1: Oh, tidak ada serangan sayang.
0: Ya, sayang sekali. Oh, berhasil akhirnya diselesaikan oleh Lutfi. Ya, Lutfi bermain sangat baik.
1: Ya, seperti yang disampaikan Bud Prasetyo, bahwa mereka benar-benar melepas kemarin saat lawan Lavani dan mereka menyimpan pemain kuncinya ini. Dulu. Karena mereka
2: benar-benar kita stamina, ngasih bola gampang, serpen asal masuk. Error. Ayo, tekan lagi. Hah? Ayo. Gak ada suaranya, oh. Biar di apa dibiarin sana berkembang. Biar kita kan bingung.
1: Ya, kalau kita sampaikan tadi bagaimana coach Agung Seganti meminta jangan error terlalu sering, juga ada suara, ada leader, dan kesalahannya risih menjadi banyak karena posisi-posisi mereka tidak pas dan semangat mereka turun, kendor, tidak seperti yang pertama. Ada pergantian, Bispoyo menggantikan Bagas. Dan beda lagi nih Bung Tio, ritme permainannya. Oh, ada wasit menyatakan bola sudah menyentuh lantai. Ya, kembali poin. Cukup jauh, tertinggal 5 angka di set ketiga ini. Dan apakah kembali akan unggul mulai dari technical timeout pertama? Oh, kembali risih menjadi kendala. Ya, kepercayaan diri mereka turun.
3: Hei, kumpul.
2: Ayo dilawan. Ayo, let's go. Coba tadi dari awal udah tekan terus. Kalian udah buang error.
4: Fokus ya, Nang. Paling hekal, ditunggu. Banyak kan cross.
0: Lanjutkan pertandingan. Bunda nih, ini statistik yang saya lihat tadi Anda katakan selalu tampil baik di set pertama, ya. Tapi menurun di set kedua dan berikutnya. Dan itu terjadi bagi Sukun Badak. Apa yang bisa Anda cermati? Masalah apa dari Sukun Badak di pertandingan kali ini?
1: Mereka tidak bisa lepas dari masalah mereka sendiri. Kesalahan itu harusnya mereka bisa lepas ya. Yang pertama ya, caranya ada satu leader untuk memberikan suara. Jadi setiap pemain yang mendapatkan angka suara, keras aja, keluarin aja. Kalau Bung Tio masih ingat dulu joget Garuda.
0: Betul.
1: Nah, seperti itu ya harus dilakukan. Kalau enggak mereka terus tertekan karena ada beban yang mereka pegang enggak bisa keluar.
0: Dan ini masih menjadi situasi yang mereka harus
1: kalahkan ya. Pada saat salah tadi mereka harusnya lebih semangat lagi, lebih bergembira, putar-putar lapangan kalau perlu. Supaya lebih enjoy mereka mainnya.
0: 3-9 saat ini.
1: Oh, kembali ace didapat.

0: Sebenarnya tidak terlalu sulit ya, hanya saja ada ya di kembali kosong tempatnya.
1: Oh, satu bloknya baik. Lagi-lagi bloknya sempurna kali ini dilakukan oleh Dimas Setiawan. Ya, ini setidaknya bisa mengembalikan kepercayaan diri mereka ya. Ya.
0: Kembali temannya dikasih apresiasi lah.
1: Ya.
0: Didaketin, dikasih selamat. Makin mengecilkan tadi
1: 3-29
0: ya. Ya, 29 ya.
1: Kali ini 5-9. Mencoba untuk mengikis ketertinggalan. Hanya terpot 4 poin saja saat ini. Adik, so. Sayang, momen itu hilang.
0: Ya. Oke, itu tadi begitu momennya hilang, maka teman-teman lain juga agak turun. Kalau tidak dibarengi dengan suara, atau lebih tepatnya mereka lepas dari beban yang mereka pikul.
1: Setidaknya berteriak atau berengelilingi lapangan lah ya.
0: Keras sekali.
1: Rasya. Betul. Ya, ini harus masuk pemain baru ya, biar memberikan perbedaan. Riki-Riki, serve kali ini. Harus segera bangkit. Syukur badak, jika tidak mereka akan berbahaya posisinya. Serangannya juga sangat baik. Defense-nya juga sangat baik. Luar biasa. Kali ini mereka mampu melakukan transisi dengan baik ya.
0: Ya. Bagaimana defense mereka posisi 6 tadi. Dua-duanya menjaga di belakang garis. Salah satu strategi yang cukup baik. Ya.
1: Ya, sebenarnya penampilan dari DPPR ini mengesankan ya sebetulnya ya.
0: Ya.
1: Mereka bermain sangat rapi. Lagi-lagi. Miskomunikasi.
0: Tidak lewat sepertinya.
1: Ya, tidak lewat.
0: Ya.
1: Betul. Tidak mampu melewati net.
0: Jaga 4 kali atau 4 pukulan.
1: Boleh serve.
0: Ya, ada sedikit perbedaan dari Bagas Rasya ini. Kalau saya menilai dia sebenarnya layak jadi tim utama. Namun karena persaingan di tempat-tempat atau teman-teman yang lain merata, mungkin kalah pengalaman, kalah chemistry. Jadi dia selalu jadi pemain pelapis. Padahal secara
1: kualitas bagus
0: ya, kualitas bagus.
1: Kali ini ya eksekusi yang baik dari Diki Rifki. Buah spike lurus ke posisi 5.
0: Ya.
1: Ya, keras sekali. Poin bertambah kembali bagi Syukur Badak Kudus. Masih tertinggal 4 poin.
0: Dimas Setiawan.
1: Oh, dibalas di posisi yang sama. Kita lihat. Ya, sangat percaya diri ya, penampil dari Alfredo Vico.
0: Ya. Ini center yang tidak tergantikan sejak awal, selalu bermain dan jarang diganti.
1: Ya. Hari-hari ya.
0: Ya. Ada sentuhan yang menurut wasit itu dipegang. Oh. Ya. Wasit menyatakan bahwa pukulan Andi akan dibawa seperti slam dunk gitu, Bung.
1: Ya, tidak boleh ya?
0: Tidak boleh, hanya sentuhan boleh. Tamu kalau digerauk nggak boleh.
1: Ya, digerauk ya. Ya, ketek kali ini, oh baik sekali. Dan kita lihat bagaimana dikirimi ya, menyumbang ketiga poin terakhir.
0: Ya.
1: Ya, kalau melihat ini harusnya setter jeli ya, lihat pemain yang lagi bagus.
0: Betul.
1: Kasih terus.
0: Kasih aja.
1: Oh, masih bisa. Masih dikejar. Oh, cukup berat. Ya, tugas libero tadi sudah berusaha sempat.

0: Ya, jangan sampai terjadi seperti pemain tim Tambang Kasasi. Karena kemarin juga ada satu sedikit kecelakaan. Libero bertabrakan kepala.
1: Oh.
0: Juga kepala, bagus ini namanya Widura.
1: Ya, ya. Resiko ya?
0: Resiko.
1: Ya, satu quick. Jarang sekali kita lihat di kali ini, pertandingan kali ini. Oh, ya. Back attack-nya sangat baik. Lagi-lagi, Alfredo Vico.
0: Betul. Memang pemain ini cukup cermat, cukup cerdik untuk mengolah bola dengan membelok ke arah posisi satu.

0: Ya, 16-9 cukup jauh. Bung Deni, Anda melihat apa yang harus dilakukan oleh kedua pelatih, khususnya bagi Sukun Barak untuk bangkitkan kembali permainan mereka seperti set pertama tadi?
1: Ya, dari tadi Coach Agung sekali sudah mengisyaratkan bahwa mereka jangan terpaku sama diri mereka sendiri ya. Artinya lepas, main lepas. Ya. Mereka masih tertekan, artinya belum bisa keluar dari tekanan itu.
0: Yes.
1: Untuk bisa bangkit, apabila mereka nggak bisa bangkit, karena technical timeout pertama, technical timeout kedua, ketinggalan terus. Dan sekarang sudah selisih cukup banyak, ada 8. Kalau mereka benar-benar nggak bisa keluar dari tekanan, ada baiknya ada rotasi pemain, jangan dipaksakan dengan pemain ini.
0: Ya, dan kita lihat ya, kali ini, meskipun sudah melakukan rotasi ya, saya lihat ya. Haikal diganti, Made diganti,
1: ya.
0: Hanya saja belum maksimal, Bung Den.
1: Ya,
0: ya, back attack yang berhasil kali ini ya. Dilakukan oleh Bagas Rasya. Ya. Oh, cross back lagi-lagi tanda.
1: Ya.
0: Bergantian kali ini dari Lutfi ya.
1: Ya. Yang menarik, yang menarik pemain dari BPU PNR ini tubuhnya ya, posturnya hanya 180-an. Tapi ada yang menonjol dia, tapi lompatnya yang tinggi.
0: 18-10.
1: Iya.
0: Oh. Ya, cukup terik, tidak perlu keras.
1: Oh, tidak boleh orang belakang dia untuk melantungkan bola.
0: Kesempatan bagi Sukun Badak Kudus.
1: Ya.
0: Mereka mencoba terus mendekat ya, Bu Deni. Anything can happen, apapun masih bisa terjadi meskipun tertinggal 6 poin.
1: Errornya dikurangin,
0: ya.
1: Itu aja intinya.
0: Betul.
1: Oh,
0: mudah saja.
1: Ya.
0: Hasan Safa. Ya, Teker Aji maksud saya. Sorry, Teker Aji. Iya. Akhirnya saya bisa lihat bola cepat ya.
1: Betul.
0: Sekarang sekali.
1: Baru lihat kali ini. Dan keras sekali bolanya. Ya.
0: 19-12. Resepnya juga tidak terlalu mulus tadi.
1: Oh, dijaga di luar.
0: Ya, betul.
1: Ah! Ya. Harusnya masih boleh satu bola ya. 4 lagi. Jangan dilangsungkan, ya.
0: Terburu-buru tadi Lutfi. Ya. Atau tadi dia melihat tidak ada blok yang naik ya?
1: Mungkin enggak, justru kalau ada blok naik dia akan kenakan tas ya. Ball itu. Ternyata tidak ada, ketipu dia.
0: Ya.
1: Terlalu mepet.
0: Ya. Oh ya, sulit sekali bagi ya. Lutfi. Ya, ini momentum yang harus bisa dimaksimalkan sebetulnya untuk Sukun Barak Kudus. Ya, mereka memiliki kesempatan mendapatkan jam serve keras dari Diki Rifki.
1: Touch out ya.
0: Oh, touch out betul.
1: Karena dia merasa sudah 2 kali membuat angka untuk lawan, jadi dia harus memberikan poin tambahan untuk timnya.
0: 20-14. Oh, gagal justru serve error kembali dilakukan. Sayang sekali membuang-buang kesempatan, membuang-buang modal.
1: Ya.
0: Tapi kembali gagal.
1: Ya, tidak mau merubah cara jump shot-nya.
0: Ya.
1: Karena kebiasaan latihan dengan tidak ada ancang-ancang, tidak ada dari luar ya. Ada 2-3 langkah yang harusnya dia manfaatkan. Ya.
0: Ya, Made dimasukkan kembali. Karena Gus Agung melihat ada kesempatan untuk bisa ngambil saat ini. Bagas. Dari blok.
1: Ya.
0: Dimas Setiawan. Ya. Reaksi positif dia ambil dengan meminta time out.
2: Ya. Kuat lagi, fokus. Oke. Okay. Oke. tingkat-tingkat. Buangnya jangan ke cross ke sana. Ya, kalau kamu buang ke cross, nggak ada power, bolanya nggak mete. Ya, power ditambahin. Oke, bisa lebih passing dulu. Di depan. Di depan ikut, Pan. Bantu passing dulu ya. Bantu passing dulu. Nggak usah dibikin tempat lagi. Oke. Yaki bisa.
1: Ya, tepat sekali tadi bagaimana Coach Prasetyo meminta time out karena sudah mulai bangkit ya, tim dari Sukun Badak Kudus sudah mulai bangkit untuk jangan sampai mereka keterusan bangkitnya, jadi diminta untuk dicegah dengan time out. Ya.
0: Ya. Bagi
1: tuh, tadi terbukti bahwa Bagas hanya melakukan serve yang safety ya, ya. Menurut saya mudah dan dibalas.
0: Oh, lewat. Ya. Ya, gagal tadi dikirim di lapangan sebuah spike. Posisi 2. Ya, lewat kembali diminta. Seperti kita main seperti ya, sudah coba segala macam cara ya.
1: Ya, sepertinya kalau udah terlampau jauh, ganti pemain, ya. Fokus ke set berikutnya.
0: Ya, ya.
1: Supaya bugar di set 4.
0: Tegar Aji, siap-siap kembali akan lakukan set dengan kedudukan 22-16. Lumayan jauh, cukup jauh, cukup nyaman kali ini di set yang ketiga. Justru terlalu lemah.
1: Ya. Ya, kan seperti itu. Pada saat pemain baru masuk, dia langsung mau dikasih. Maksudnya gitu. Cuman ya, kurang cermat tadi. Dimas Tiawan.
0: Oh, blok yang baik. Ini yang disebut ya. Apa yang mereka miliki di set pertama harusnya bisa mereka ulangi kembali, bukan?
1: Itu, harapannya seperti itu.
0: ...18-22. Dimas serve kembali. Oh, ya, dua kali.
1: Dua
0: poin dari dua blok. Ya, ini justru berbahaya bagi DPUPR.
1: Ya.
0: Ya, kita lihat justru peluang atau ada kesempatan kembali bagi Sukun Badak Kudus.
1: Ya, saya tidak habis pikir kenapa di RD Subrento selalu memainkan bola-bola tinggi. Padahal bola ke dia enak. Ya. Sudah ada penarik, tapi nggak pernah diberikan. Lalu bola kedua yang dia berikan.
0: Ya, menjauh kembali 23-19.
1: Ya.
0: Balas kali ini terbaca tadi. Ya. 24-19 pemisah set point bagi DPUPR Alip Grobogan. Oh, sangat tajam. Made.
1: Ya. Sudah berusaha dengan mengadang 3 blocker namun masih bisa lolos. Artinya di antara mereka ada renggang ya. Nah, ada celah di antara posisi 2
0: ya.
1: Pemain dan 1 pemain ujung.
0: Yes. Oh, justru membuang poin kita lihat. Dan di set yang ketiga, kembali DPUPR Gerobokan berhasil unggul dengan 25-20. Ya, skor yang sama, Bung Denny.
1: Dengan ya.
0: Saat sebelumnya, saya rasa Sukun Badak belum bisa bangkit dari
1: ketinggalan. Ya, kita berharap ada perubahan ya di set keempat. Sehingga pertandingan menjadi seru dan pantas untuk perebutan tempat ketiga.
0: Betul. Ya, kita lihat highlight pertandingan di set yang ketiga. Di mana sejak awal DPUPR sudah menguasai pertandingan ya.
1: Betul.
0: Mereka unggul cukup jauh, ya. Menjaga jarak dengan sangat baik.
1: Namun set kedua turun. Kesalahan sendiri, error, baik serve, free save, block, tidak bisa mereka keluar dari tekanan, itu yang menjadi kendala.
0: Ya, dan kita lihat juga beberapa kali upaya merubah cara bermain gagal ya, dilakukan oleh Sukun Badak.
1: Ya.
0: Dan kita akan kembali untuk Anda tentunya pemirsa di Satya Angkut 4. Saat lagi di SBY Cup 2026.

0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Yeah.

0: Baik, kita akan saksikan kali ini di Sate Kapat pemirsa di perebutan peringkat ketiga SB Cup 2026. Yang tentu bisa Anda saksikan sejak tadi dan setelah ini jangan lupa kami akan juga menyiarkan pertandingan final.
1: Oh. Ya, nah, ini ada nomor 16 sudah mulai teriak-teriak tadi. Alan Priyana.
0: Alan ya?
1: Ya.
0: Libero. Ya. Betul. Serve kali ini dari Widya Cahyawismoyo. Oh, reaksinya sangat baik kembali. Sangat konsisten kita lihat penampilan dari Alfredo Vico. Ya.
1: Full crossing. Terlambat tadi Adi lakukan blocking.
0: Ya, saya rasa Alfredo dan juga Lutfi ini bisa menjadi pemain mahal di masa-masa yang akan datang.
2: Ya.
0: Baru kita bahas berhasil kembali poin Lutfi. Ya, memiliki point maker dari posisi 2 dan 4 ya.
2: Ya.
0: Sudah sangat nyaman sebetulnya di PUPR. Dua satu. Satu blok, di out tadi kita lihat. Gagal untuk bisa menghentikan spike rush dari Diki Rizky.
1: Ya, Kapten Diki Rizky Ferdiando kembali masuk.
0: Made serve, kedudukan 2-2.
1: Oh, out.
0: Gagal tadi Adik Tri Yulianto. Ya, kalau dari sisi teknis, Bung Den, apa yang membuat Kos Prasetyo bisa membuat anak asuhnya bangkit di set kedua dan ketiga?
1: Ya, tadi mereka kan nyimpen pemain. Tenaga-tenaga yang kemarin lawan Tavani, udahlah. Mereka udah nggak bisa berharap.
2: Ya.
1: Pasang pemain yang pelapis, yang utama disimpen.
0: Untuk hari mereka. Ini?
1: Ya. Untuk 200 juta.
0: Untuk 200 juta. Betul, betul, betul, betul. Ya, sepertinya ada challenge kembali. Ball in out. Kita akan melihat.

0: Ya, kita masih menunggu tentunya hasil dari
1: masuk ya.
0: Bisa review ball in atau masuk ya.
1: Betul ya. Masuk dari Adi. Masuk dan kembali angka untuk Sukur Baja Kudus. Ya, Sukur Baja Kudus harus luar biasa. Semangatnya harus effortnya lebih. Karena kalau mereka kembali kalah maka akan berakhir.
0: Ya, betul.
1: Tetapi posisi 4.
0: Betul sekali. Mau tidak mau mereka harus bisa bangkit ya.
1: Ya.
0: Ya, senyuman yang sangat nyaman dari Diko. Masih kembali menyumbangkan poin Alfredo Vico. Patiga. Bloknya baik. Dua kali, ya. Kali ini out, sayang sekali, tiga blok ya naik.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali tadi Bagas dengan percobaan kedua berhasil.
0: 4-4, cukup ketat kita lihat pertandingan di set yang keempat. Diki Rifki. Konsisten sekali, mau ke jump serve. Ya terbaca. Ya,
1: baik sekali.
0: Ya terbaca.
1: Ya, masih bisa diraih walaupun ada flashing tadi. Ya, pada saat turun ternyata mampu meraih bola tersebut. Ya.
0: Lima empat. Oh, sayang sekali. Ya, percobaan pertama berhasil. Percobaan dua gagal. Sepertinya inkonsisten atau apakah sulit, Bung Denny, maksud saya, dalam melakukan jump serve secara konsisten untuk dua atau tiga kali beruntun?
1: Kebiasaan mereka adalah tidak melakukan ancang-ancang. Jadi berada di tempat aja. Mungkin sering bermain di tempat-tempat yang sempit.
0: Oh ya, paham saya. saya juga pernah jadi MC Tarkam. Ya. Tapi itu jadi pengaruh di dalam pertandingan.
1: Betul.
0: Sesungguhnya ya.
1: Kan perlunya ancang-ancang, 1, 2, 3 langkah, tarik bahu ke belakang, baru dilakukan pukul. Itu ya. Akan menambah power.
0: Ya, 65. Harus bisa manfaatkan 10 detik ya.
1: Ya,
0: ya baik. Oh, kali ini service ace.
1: Ya kan, kalau diambil ancang-ancang ke belakang, ya. Ada power tambahan.
0: Ya, Bagas. Rasanya ini bagus betul ya.
1: Ya.
0: Hanya saja memang tadi ada katakan dia jarang mendapatkan tempat inti.
1: Ya.
0: Nah, Bagas Rasya kembali. Oh, jauh dari sempurna tadi kita lihat.
1: Gak boleh kita puji.
0: Gak boleh dipuji. Baru dipuji kita lihat gagal. Bagas. 7-6 pemirsa masih keunggulan Sukun Badak. Kali ini serve dilakukan oleh Tegar Aji.
1: Oh,
0: macam
1: ya.
0: Cross spike.
2: Caper ya, caper. Masih jauh skornya. Ya, okay. Ritmenya kembali lagi. Naiknya dikit.
3: Mental kita mau naik, bawa potong service, error, down lagi. Ya, kalau mau momen mau naik, nanti kalau udah jauh, nggak apa-apa, mau kenceng nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau masih tipis-tipis, jangan. Karena mental mau naik, nanti tim ini.

0: memasuki situasi yang tentunya sangat genting bagi kubu dari suku Badak. Mereka harus bisa merebut game ini atau set ini untuk bisa memperpanjang pertandingan menuju set kelima ya.
1: Ya, betul sekali. Memang ada pengaruhnya ya, bagaimana keunggulan pada saat technical timeout. Hari ini kembali ya, tim suku Badak Kudus unggul di technical timeout yang pertama.
0: Ya,
1: apakah nanti bisa yang kedua? Mudah-mudahan ada perbaikan terus-menerus.
0: Oh gagal kembali. Ya, justru menjadi sama, 8-8. Tekanan ada kembali untuk Sukun Badak.
1: Sayang memang harusnya ada kesempatan untuk melakukan umpan. Ya, sehingga serangan lebih efektif. Oh, baik sekali ya.
0: Hasil, Made menghentikan laju poin berturut-turut didapatkan oleh lawan. Tapi ini masih belum aman ya, masih berbeda satu poin.
1: Betul.
0: Ketek. Wah, tajam. Baik sekali. Ya, kita lihat bagaimana penampilan Vico dan juga Lutfi. Ini juga mereka sangat baik dalam melakukan back attack atau serangan ya, 3 meter ya.
1: Rata-rata pemain open-nya atau opposite mereka cukup baik ya.
0: Oh, masih bisa diselamatkan Bung Denny.
1: Ya.
0: Shot blocknya sangat baik saya rasa. Kali ini kesempatan bagi mereka.
1: Ah! Sudah ditunggu di luar. Ya. Oh, sayang.
0: Iya, itu yang mutlak. Cermat sekali.
1: Ya.
0: Seorang Lutfi.
1: Harusnya tadi cukup Badak berani ya, pukul keras. Namun tadi terlihat sang kapten Diki hanya flashing, itu titik balik mereka untuk menyerang.
0: Ya, ini penampilan seperti ini yang membuat mereka menjual diri mereka dalam tanda kutip untuk diambil oleh tim-tim besar ya.
1: Ya. Ali, Adi, Rijidanto. Kalau saja mereka rajin main dengan pola quick, tidak untuk kemungkinan mereka akan unggul.
0: Ya, kita akan melihat kali ini.
1: Ya.
0: Kesempatan bagi Made untuk bisa menyulitkan dari sebuah serve. Serve jadi serangan. Oh, touch out berhasil. Ya, ya, kita lihat set sebelumnya Alfredo jadi bintang. Kali ini set keempat, saya rasa Lutfi.
1: Betul. Jadi technical time out yang kedua belum tentu diungguli oleh tim Sukun Badak.
0: Ya.
1: Kalau mereka cara bermain yang seperti ini. Mereka harus berani kembali bermain bola-bola cepat. Karena selalu poin mereka. Ya. Ya, bagaimana tadi setelah bola quick yang dari Adi tadi tidak ada yang naik dan kembali back attack dari belakang Made Harit.
0: Ya. Tembus Bung Denny, keras sekali kita lihat. Sepertinya sakti Wibowo ya.
1: Ya. Memang kalau melakukan blok harus benar-benar serius, jangan asal naik. Yang kemarin tadi tangannya nggak sempurna, terlalu jauh dari net dan ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh spiker lawan.
0: Ya, berbalik unggul kembali DUPR. Blok yang baik. Kesempatan kali ini. Sempurna kembali variasi. Terasa kecepatan dari setter ya.
1: Ya.
0: Ini bisa diacungi jempol di setter dari DPR.
1: Kemarin mereka bermain seperti ini.
0: Justru Dwi Aryani dimasukkan.
1: Betul.
0: Di set ketiga tadi.
1: Set pertama, set kedua melawan Tirta Bagasi. Seperti ini mereka main.
0: Oke.
1: Bagus sekali, namun begitu set ketiga turun bahkan jauh sekali ya.
0: Ya, ya.
1: Angkanya yang didapat tidak bisa keluar dari tekanan. Set kelima nyaris pula menang.
0: Ya. Dan mereka tampil sangat baik sebetulnya. Ya, ya, hanya terpaut satu poin.
1: Ya.
0: 13-12. Ya, sudah mulai penuh, Bung Denny.
1: Ya.
0: Kursi demi kursi, sisi demi sisi di Gor Samapta.
1: Sebentar lagi depan kita akan ramai. Oh, masih bisa diselamatkan. Oh,
0: ya. Kita lihat sebuah cross spike membuat kedudukan menjadi sama 13-13. Game on.
1: Cukup berani ya tentunya seorang kapten melakukan bola walaupun tidak nyaman.
0: Ya. Wow, save kali ini. Ya, justru kesalahan di saat-saat genting seperti ini menguntungkan bagi Sukun Badak Kudus. Ya, gagal tadi Sakti Wibowo.
1: Ada penyesalan. Kenapa kurang terendah?
0: Ya.
1: Oh, baik.
0: Baik kali ini. Oh, keras sekali. Tapi kita lihat sepertinya keluar.
1: Iya, agak melempar dari posisi satu. Dia memang mengejar arah satu untuk menghindari blok, namun terlalu melebar pukulannya.
0: Ya, angin sepertinya ada di kubu dari Sukun Badak.
1: Ya. Masih ada kesempatan.
0: Oh jauh. Ya. Sulit. Ya, kita lihat mencoba untuk mengejar bola sudah segala daya upaya tadi dilakukan. Kali ini serve kembali dengan oleh Lutfi Sihabuloh. 14-15 hanya terpaut satu poin saja.
1: Masuk.
0: Oh, masuk. Posisi 5.
1: Ya. Ya, biasanya teknik itu yang bagus. Unggul kali ini.
2: Sabar dikit.
3: Oh. Hey, untuk OP nih. Oha sini aja nih, Oha. Oha di sini sama libero. Suruh dia mukul ke sini terus, enggak apa-apa, coba sekali, ya. Jangan terlalu keluar ya, jangan terlalu keluar. Tapi kalau bolanya jalan, ya udah ambil lurus sih. Ya. Dan jangan sama belakang. Ya. Mana nih, Oha?
2: Masuk belakang.
3: OP kita pantengin OP nih, ya.
2: Bantu saya, Mas Yan. Masih bisa. Bantu ya, resip ya. Yo, Dendi.
0: Ya, kembali kita lihat kali ini pemirsa 16-14, unggul 2 poin. Rekor tembak kedua ini jadi satu titik balik yang harus bisa dimanfaatkan oleh Sukun Badak ya.
1: Betul. Ini kesempatan ya, karena mereka ada dua kali unggul.
0: Ya.
1: Oh.
0: Hasil touch out kita. Itu sudah dua blok tadi. Naik. Situasi ini akan sangat penting karena tidak boleh ada kesalahan dalam receive.
1: Betul. Dan ini juga kita lihat bagaimana persaingan di kubu.
0: Ya, baik. Bola cepat akhirnya.
1: Ini pemain baru masuk, nomor 12. Ya, Mas Haki juga menjadi andalan.
0: Ya, kalau lakukan serve, Rizky Bayaki masih menarikkan kubulan 2 poin.
1: Oh, dibalas
0: dengan quick spike.
1: Karena jarang-jarang ya melakukan kumpulan-kumpulan cepat.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya, saya rasa kalau receive bagus bisa melakukan apa saja ya.
1: Ya.
0: Dwi Ariyadi.
1: Masuk.
0: Oh, ya. Baik.
1: Ada kesempatan free ball.
0: Sah. Oh, defense kembali. Oh, luar biasa.
1: Oh, tidak ada yang diumpan. Oh, nyaris.
0: Ya. Terpleset.
1: Ya.
0: Oh, masih bisa. Ya, rally terpanjang sepertinya, Bung Den.
1: Ya. Seperti ini yang menarik. Ya.
0: Oh, ya.
1: Ya.
0: Tidaklah mampu melewati net ya.
4: ini moto dari bola voli, keep the ball flying. Bola lama di udara. Sekali lagi penonton sangat senang, penontonnya, tapi pemain sangat senep.
0: Karena capek. Kita lah jatuh bangun beberapa kali. Ini salah satu rally terpanjang saya rasa.
4: Ya, betul sekali. Tadi ada dua pemain yang bertabrakan karena licin ya. Tapi Toser tidak melihat, Bang. Bola di umpan. Ya, apa yang di challenge kita lihat. Rally panjang tadi setelah pukulan dari posisi 4.
0: Apakah floor touch?
4: Ya, ada sentuhan blok ya barangkali. Blok? Ya, sentuhan blok.
0: Ya, bisa saja ini jadi strategi untuk memberikan kesempatan ya. Oh, blok touch.
4: Lihat,
0: yes. Poin bagi DPR. Luar biasa.
4: Artinya touch blok ya.
0: Betul, ini poin mahal.
4: Ya.
0: Poin mahal.
4: Betul, ya.
0: Ada rally-nya panjang membuat kedua jadi sama ya?
4: Ya.
0: 17-17.
4: Menambah semangat lagi.
0: Ya.
4: Bagi tim di PUPR Grobogan. Ya, kali
0: block out. Luar biasa. Saya rasa set keempat salah satu set yang menarik.
4: Ya.
0: Karena Sukun Badak juga bermain lebih baik dibandingkan set sebelumnya.
4: Ya. Akhirnya perjuangan yang dilakukan para pemain Grobogan jadi tidak sia-sia ya.
0: Ya, betul.
4: Sakti
0: Wibowo gagal melakukan sebuah spike.
4: Perkenaan yang tidak pas menurut saya. Ya.
2: Tawin aku. Sabar dikit ini. Ya, oke. Okay. Lagi, Mas Yan bantu resip dulu ya. Tak fokus ya. Tipan, fokus. Yo, ritmenya dijaga. Masian bantu ya.
0: Apa yang diinginkan oleh kedua pelatih, Bung Den, dalam timeout tadi?
4: Ya, kalau saya melihat tadi Agung Seganti pada saat set pertama, kedua, ketiga tidak hanya ringan saja memberikan instruksi ya. Namun pada set keempat dia sudah mulai pakai statistik.
0: Iya.
4: Dia sudah mulai pakai bagaimana caranya meloloskan untuk mendapatkan poin. Nah, dalam bola voli statistik itu sangat penting, Bu.
0: Ya.
4: Ya, jadi asisten pelatih itu bertugas apa-apa yang salah, bagaimana evaluasinya, tentu akan punya kesalahan sendiri, ada catatan. Siapa yang menjadi sasaran, siapa yang menjadi ini tugas statistik. Nah, sementara dari Prasetyo, walaupun tidak menggunakan statistik, tapi instruksinya detail. Ya, kamu jaga ini, bola tinggi, tunggu, sepnya arahkan ke sini. Nah, seperti itu.
0: Ya, dan cukup berhasil kita lihat ada perubahan, ya. 18-20. Defense-nya juga sangat baik.
4: Sudah dijaga di luar.
0: Ya. Oh, sayang sekali. Oh, ya. Tembus juga. Kita lihat bagaimana Lutfi berhasil memberikan satu poin kembali. Poin penting untuk kembali mendekat. Hanya satu poin tertinggal.
4: Ya, betul sekali. Tadi kenapa tidak dilakukan pukul keras oleh kapten, oleh Diki Rizky. Harusnya dengan bola tinggi tadi.

0: Berani pukul keras, karena ada resiko kan, bisa tasbol atau ya. Masuk.
1: Sabar dikit, gak apa-apa. Ya, jangan buru-buru. Ayo, kita landing Martin satu. Langsung balik sekali pindah. Ya, ayo. Bisa. Putih kok, teman-teman.

0: tirato acá.
1: Oh, baik. Ya, dikirim di. Muncul di sana ke tempat. Kembali memberikan poin penting bagi Super Badak.
0: Tadi dengar apa yang saya bilang. Masa saya dibilang gak mau pukul keras. Dihentikan.
1: Dipukul keras, Mas. Dia dengerin kita, Mas.
0: Iya.
1: Oh, dibalas.
0: Dibalas, ya.
1: Ya, cross pike kali ini. Ya, Alfredo Vico. Masih konsisten, Bung Den.
0: Ya. Betul sekali. Vico merupakan satu andalan ya, ya. Set pertama sampai set ini menjadi point maker.
1: Betul, ya. Betul. Christopher Nugroho. Floating serve saja. Oh, bloknya baik. Oh. Keluar, Bung Denny.
0: Ya. Kesempatan bagi Tukun Badak Kudus untuk ya. Memperoleh titik awal pertama, angka 23. Ya.
1: Oh, pergantian pemain sepertinya Hasan Safa dimasukkan.
0: Ya, ini selalu menjadi andalan apabila serve. Poin-poin penting ya, ya, special serve ya.
1: Apakah dirinya akan mampu menjalankan tugas dengan baik kali ini? Sukun Badak sudah kembali dengan blok yang rapat. Bagas Rasya tadi dengan Rizky Bahyaki. Poin penting, bisa mendapatkan kembali poin bagi Sukun Badak 23-20. Balas kali ini kembali Alfredo Vico. Ya. Untuk menambah blok ya.
0: Ya, betul sekali. Kita akan nantikan
1: Wahyu Agung.
0: Apakah bisa membantu blok?
1: Ya.
0: Mengingat sudah 23 ada sisi 2. Dua angka bagi Sukun Badak akan bisa memenangkan.
1: Oh, sangat baik kita lihat. Defense masih triple. Kembali dua kali. Oh, sudah ditunggu tadi kali ini kesempatan. Back attack. Oh, luar biasa. Luar biasa. Sakti Wibowo. Ya, tidak perlu pukul keras. Yang penting poin.
0: Ya, cukup tepat. Bagaimana melihat situasi pertahanan lawan semuanya mundur.
1: Ya.
0: Cukup flashing saja yang dilakukan dan berhasil.
1: Ya. Hanya satu poin, Bung Denny dan juga pemirsa. Siapapun masih bisa menangkan pertandingan set keempat ini, 22-23. Oh, yes. Ya, Bagas Rasya. Ini, nama ini di set keempat banyak poin.
0: Betul. Ini harus waspada ya.
1: Ya.
0: Masih ada kesempatan dua kali untuk menuntaskan set keempat jadi kemenangan bagi Sukun Badak.
1: 24-22 set point bagi Sukun Badak Kudus.
0: Nah, kembali Haikal masuk.
1: Ya. Dasar berdiri di Kirifki.
0: Oh, ada kesempatan.
1: Ya, kesempatan bagi Sukun Badak. Kita lihat back attack. Oh, luar biasa. Satu reaksi positif yang ditunjukkan oleh Sukun Badak Kudus. Mereka berhasil merebut set keempat untuk kembali mengulangi apa yang mereka raih di set yang pertama. Untuk membuat skor besar kali ini menjadi 2-2, Bung Denny.
0: Ya. Ya, saya melihat Bung Tio bahwa saya menyatakan ada 3-2 kali ini. Percaya ya?
1: Iya. Percaya. Ada dukun ya? Jadi seperti kita akan melaju untuk menyaksikan pertandingan di set kelima untuk menentukan siapa yang akan menjadi peringkat ketiga.
0: Betul.
1: SBY Cup 2026 Bung Denny. Kunci apa yang Anda lihat bahwa di set keempat ini mereka tampil sangat baik untuk bisa balikin keadaan?
0: Ya, kemarin saat bertanding melawan Cinta Bagas Sati, mereka sudah unggul sebenarnya di awal-awal set. Technical timeout sudah menang. Namun menjelang angka 11 atau 10.

0: kolongan, mental mereka udah mulut turun karena Fahri ya, faktor Fahri kemarin.
1: Ya.
0: Nah, apakah ini bisa bangkit sama seperti tim dari Sukun?
2: Ya, kita akan kembali untuk Anda saat lagi, pemirsa, untuk set kelima.

0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Ya, jelas set kelima.
3: Awalnya percaya diri ya.
2: Ya. Ini bahaya karena Sukun Badang lagi pede, lagi percaya diri.
4: Betul, kalau pada hari pukulnya lebih tenang, lebih santai. Terus saya dia pemain yang cukup patut diperhitungkan.
2: Ya.
4: Asal jangan emosi, jangan buru-buru. Tidak lewat, sayang sekali.
2: 2-0, awal yang baik dari Sukun Badak Kudus. Kembali serve akan dilakukan oleh Widya Cahya Wispoyo. Back attack. Blok. Mereka kembali, bukan? Blok mereka rapat.
4: Berbahaya apabila di set penentuan ketinggalan 3-4 angka.
2: 3-0.
4: Ya, kembali Andi memberikan kontribusi angka. Ya,
2: ya kita lihat.
5: Masih bisa.
6: Kaya. Pantul resip dulu, resip jadi, pindah dulu, pan blok. Oke. Okay. Yakin yo. Yo, yo, yo.
5: Ayo, Jan, ayo, Jan. Mas, pindah dulu ya. Pindah, Mas.
2: Ya, kembali kita lihat 3-0. Tentunya time out yang bisa saja merubah ritme permainan dari Sukun Badak.
4: Oh ya,
2: kali ini timeout yang berhasil saya rasa ya.
4: Ya.
2: Memberikan satu percaya diri kembali pada Sakti Wibowo untuk kembali memberikan satu poin.
4: Sekaligus memutus angka beruntun perolehan dari Sukun Badak.
2: Ya. Belas Sakti Wibowo. Berubah gaya serve tadi.
4: Oh!
2: Ya. Quick spike dilakukan dengan baik oleh Adik Triulianto. Nah.
4: Diselamatkan.
2: Oh, sayang. Kita memaksa Dimas tadi ya.
4: Betul, jadi harusnya
2: Bagas.
4: Bagas, ya. Terlalu memaksa, padahal kalau safety,
2: ya.
4: Blok lagi kembali ya.
2: Coba untuk memasuk makan Bagas ya. Sudah dibaca tapi blocking out tadi.
4: Betul, dia cukup baik. Ya, tangan dari

0: pemain posisinya terlalu keluar. Ya. Arahnya jadi pantulan juga keluar.
1: Spike-nya melebar. Iya, justru DPUPR tidak tenang, Bung Deddy.
0: Betul, ya.
1: Kurang tenang.
0: Bagaimana mental ya? Beberapa kali kesalahan belum bisa diperbaiki. Dengan kontribusi selisih 4 cukup berat ya.
1: Iya.
0: Tidak boleh error yang penting.
1: 6-2. Adik Tri.
0: Oh, berhasil.
1: Kali ini ya berhasil. Gagal tadi upaya blocker untuk bisa menghentikan Lutfi. Poin dari Lutfi kembali. Alfredo Rivico tertinggal 3 poin.
0: Masih bisa diterima dengan baik.
1: Oh, pass out. Ya. Cukup cerdik saya rasa.
0: Betul. 4 angka tentunya ini tidak mudah untuk mengejar ya. Namun kalau saja mereka baik dalam melakukan variasi serangan tentunya bisa saja terjadi.
1: Ya, pasca tadi menang di set keempat, Sukun Badak bagus di defense, block dan juga variasi serangan juga jalan.
0: Ya.
1: Semuanya enak.
0: Betul sekali.
1: Oh, masih bisa.
0: Masih masuk.
1: Jadi, 3 kali kita lihat, 3 kali blok. Menjadi poin.
0: Ya, ya bertukar tempat mereka, posisi 8.
1: So far seperti apa, Bung Deddy, kalau melihat dari pertengahan set kelima ini?
0: Ya, kalau ketinggalan 5 angka cukup berat ya dari ya. DPUPR Ali Brobogan. Tentunya harus ekstra keras, harus effortnya lebih ya. Harus gigih. Jadi fighting spirit mereka harus mereka tumbuhkan.
2: Pergantian pemain DPUPR Ali Brobogan. Nomor 11 nomor 10 Sukwati.
0: Ya.
2: Nomor 24 masuk Santi Bagas.
0: Ada pergantian pemain termasuk sang setter.
1: Ya, seperti yang diganti
0: masuk, ya.
1: Ya. Ya, Sandi Bagas dimasukkan.
0: Ini tentunya untuk merubah tempo irama permainan. Karena setiap setter punya ciri khas masing-masing.
1: Dan bisa merusak ritme lawan ya?
0: Ya.
1: Ya,
0: ya betul
1: langsung berhasil. Langsung berhasil. 4-8. 1 poin bertambah, Bung Deden.
0: Ya. Kurang cermat tadi saat blocking.
1: Luar biasa, bola cepat kembali dimainkan dengan baik.
0: Baihaki tadi.
1: Ya, Rizky Baihaki. Ya, saya rasa juga Widya Wismoyo juga bermain ya. Sangat baik ya sebagai seorang setter.
0: Ya.
1: Bagas, Rasya. 94. Dari bola cepat ya, dan
0: tegar Haji. Ya kalau tadi jarang dilakukan bola-bola cepat, kali ini dengan pergantian toser ada perubahan.
1: Ya. 95.
0: Oh,
1: masuk. Ya, prospek tadi masuk. Kembali poin didapatkan oleh Rizky Baihaki. Ya, pemain yang tidak tampil di set pertama, set kedua dan set ketiga bagi Sukun Badak sepertinya ya. Banyak memberikan perubahan ya.
0: Betul sekali.
1: Ini pemain pelapisnya memberikan ya. Warna yang berbeda.
0: Ini pemain muda Hasan, kelahiran 2009.
1: Ya, seumuran saya berarti. Masih bisa Bung Deddy.
0: Berhasil.
1: Kita lihat.
0: Luar biasa blockingnya.
1: Ya.
0: Apa yang terjadi ya.
1: Tebus ya.
0: Tapi bolanya kembali masuk ke pertahanan sendiri.
1: Wahyu Agung lakukan serve 6-10. Wow, sayang sekali. Wow, ya. Gagal tadi upaya dari Bade. Arin. Memberikan angin kembali bagi ya, DPUPR.
0: Poin krusial ini tidak boleh terjadi kesalahan. Baik dalam serve-receive maupun serangan.
1: Ya, sempat unggul 6 poin tadi ya, Bung Den. Ya. Hanya terpaut 3 poin saat ini. Wow. Masih bisa. Oh, ya masih ada kesempatan.
0: Iya, kembali terjadi rally yang baik ya, Bung.
1: Ya. Oh, mencoba mencari touch out ya. Mencoba mencari touch out. Sepertinya berhasil 8-10 ataukah ada challenge diminta?
2: Video challenge
1: guru block touch. Oh, block touch.
0: Block touch ya. Biasanya yang terakhir ya, pukulan terakhir.
1: Ya.
0: Karena kalau udah ngulang dari yang itu udah sulit ya challenge-nya. Ya.

0: Tats, yes ya. Terus sekali. Kita lihat poin bagi DPUR Alim Grobogan.
1: Artinya strategi mengganti center berhasil.
0: Ya. Dan signifikan ya. Betul. Terlihat serangannya variasi berbeda.
1: Betul. Bagaimana bola-bola quick berani dijalankan.
2: Buru-buru, kalem. Dua pin hilang. Yo. Yang, kalem dikit. Fokus receive dulu. Ya. Sekali pindah. Ayo, berani lagi. Jangan buru-buru, ayo. Go.
0: Ya, ini menjadi situasi yang sangat genting, krusial, 10-8 di set terakhir atau set kelima untuk menentukan siapakah peraih peringkat ketiga atau 200 juta rupiah mungkin ini.
1: Betul sekali, ini adalah teknik untuk mengganggu ritme mereka.
0: Ya.
1: Apakah berhasil? Betul sekali, berhasil.
0: Nah, sekali kita lihat.
1: Namun apakah ada challenge yang diminta? Oh, tidak ada.
0: Ya, serve error.
1: Ya.
0: Kembali kembali, angin berhembus kembali ke Sukun Badak Kudus. Widya Cahya Wisboyo akan lakukan serve 11-8.
1: Oh, iya. Keluar dari court, ya.
0: Dua poin setelah time out, ya.
1: Baru joget-joget, Bung.
0: Kemana aja tadi, ya? 12-8, tapi ini menjadi satu... Ya, kita lihat tempat kembali.
3: Tempatnya sana kok belum berkurang. Fokus ya, fokus dulu. Oke, receive dulu. Pindah, main block. Ya, yang service lah. Ya, ambil ya. Siap ya, langsung bantu.
4: Go.
3: Jaga, ritmenya dijaga.
0: Hanya mencoba untuk menenangkan anak asuhnya, untuk lebih tenang. Karena masih memiliki kesempatan time out ya, ini harus digunakan dengan baik.
1: Ya, apakah ini strategi untuk memutus
0: ya
1: angka perolehan secara beruntun? Kita lihat apakah berhasil, apakah... Namun kalau dari lihat sub-nya Wisboyo ini...
0: Konsisten. Ya. Oh, ya.
1: Bola cepat dia mainkan.
0: Betul. Lah 12. Meskipun tidak boleh ada kesalahan sedikit sekecil apapun dari DPUPR karena mereka sudah tertinggal 3 poin. Gila 12.
1: Ya, pelan saja. Apakah quick dimainkan? Oh!
0: Satu miskomunikasi, Bung Denny.

0: momentum itu ada lagi untuk DPUPR.
1: Ya, betul sekali. Sangat fatal tentunya. Bola yang harusnya bisa menghasilkan poin, namun kembali lawan ya. Bangkit ya mentalnya.
0: 10-12. Hanya terpot 2 poin.
1: Ya.
0: Tajam masuk. Ya, sudah titik aman pertama.
1: Betul, 2 angka lagi.
0: Ya.
1: Untuk menjadi juara 3.
0: Made, Arin. Akan lakukan serve.
1: Ya, berubah saya menjamu.
0: Iya, berubah. Hanya floating saja ya.
1: Ya.
0: Bloknya masih masuk.
1: Oh, tidak. Ya. Sayang.
0: Ya, soft block tadi berhasil. Back attack. Satu back attack yang sangat baik untuk membuat match point.
1: Ya, saya rasa ini kecerdikan Kusmoyo selaku toser. Ya, kedua, keempat, dan terakhir dengan back attack baru berhasil.
0: Ya, 14-10. Kita lihat match point. Oh, seperti ada.
1: Challenge,
0: kembali ya. Challenge.
1: Dilihat apakah tadi kaki dari Mas Harin menyentuh
0: garis ya.
1: Ya.
0: Sebagai awalan ya, Bung Den.
1: Ya, tapi apakah yang diminta itu?
0: Ya.
1: Ya.

0: tidak, Bu.
1: Tidak jauh ya.
0: Aman.
1: Jauh. Ya. Ya, match point 14-10. Satu poin lagi dibutuhkan oleh Sukun Banda Kudus untuk bisa mengunci peringkat ketiga di SBY Cup 2026. Kita akan saksikan bersama-sama.
0: Tiga match point. Oh, sayang sekali.
1: Oh, masuk. Kita lihat.
0: Iya.
1: Ya.
0: Ah, keluar, Bu.
1: Keluar. Ya, satu protes tadi. Keluar. Masih belum berakhir pertandingan. 11-14. Dan Agung pun menenangkan anak asuhnya ya.
0: Ya, Agung pun tidak minta karena yakin bola ya, keluar. Kalau enggak, minta jalan.
1: Iya, betul.
0: Ya, tentunya ini pertandingan yang menarik di perebutan juara ketiga.
1: Betul.
0: Pertandingan di mana Bung Tio mengalami 5 set.
1: Ya, seperti Anda katakan. Kita akan melihat kali ini, Christopher akan lakukan serve, tidak boleh salah.
0: Betul.
1: Ya, mencoba manfaatkan 10 detik dengan baik.
0: Baru
1: dibilang. Kita keluar. Iya, dan 15-15 akhirnya Sukun Banda berhasil mengalahkan lawannya dengan sebuah pertandingan ketat. 5 set dan satu hal positif, mereka mampu bangkit dari keterpurukan di 2 set kedua, set ketiga ya.
0: Betul ya.
1: Mereka mampu bangkit set keempat dan set kelima, Bung Deddy.
0: Saya melihat memang ya kembali ya mental bertanding yang menjadi kendala. Setelah mereka baik di set awal, set kedua, tiga turun. Namun set keempat kembali naik lagi, bahkan set kelima hampir ya nyaris ya mereka. Kali ini memang dengan masuknya atau pergantian Bismoyo cukup berhasil. Dan itu juga mereka memberikan semangat dengan berjoget-joget. Salah satunya itu.
1: Tuh, kita lihat bagaimana
0: apresiasi ya.
1: Apresiasi dari Pak SB juga memberikan standing ovation untuk pemenang, yaitu Sukun Banda Kudus yang berhasil merebut peringkat ketiga di SBY Cup 2026.

0: pemirsa, inilah statistik dari Perumda Tirta Bagasasi menghadapi partai final di malam hari ini, Bung Deddy.
1: Ya, hampir sama sesuai perkiraan pemain yang akan dipasang. Sama seperti kemarin, dan ada Putrada ya, tentunya pemain yang baru kemarin dipasang. Ternyata terus memberikan kontribusi positif.
0: Ya, sedangkan ini kita lihat bagaimana statistik dari Lavani Transmedia. Benar, Dimas, Malisi, Sigit Ardian, Boy, kemudian Hendra Kurniawan dan juga Dio Zulfikri.
1: Ya, pemain Dream Team tentunya mereka perlu suatu uji. Ya. Karena biar gimana pun juga harus dibuktikan.
0: Ya.
1: Ya, kekuatan mereka memang sudah layak ya. Namun pada pertandingan yang tentunya menguras tenaga ini membuat mereka tidak boleh banyak salah. Mungkin ya, asisten coach Erwin ini memberikan target. Kalau katakanlah kalau lawan dapat 20, udah pada kena lari 10 kali tuh.
0: Baik, here we go. Inilah partai final dari SB Cup 2026. Yang sudah berlangsung sejak tanggal 13 Mei lalu. Dan berakhir di hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Di Gor Samapta Magelang. Dan tentunya mempertemukan Lavani Transmedia menghadapi Perumda Tirta Bagasasi. Nah, kita akan menyaksikan tentunya seperti Anda saksikan di layar televisi Anda. Lavani menggunakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Perumda Tirta Bagasasi Bekasi menggunakan jersey berwarna merah-merah. Dan inilah set pertama. Saya kembali bersama dengan Bung Deddy Henry akan menemani Anda menyaksikan jalannya pertandingan yang disiarkan langsung oleh Trans TV, CNN Indonesia, cnnindonesia.com, di YouTube CNN Indonesia dan juga di TikTok CNN Indonesia serta live streaming di detik.com. Set pertama.
1: Oh. Prinsip yang kurang sempurna.
0: Oh, satu kesalahan di awal pertandingan, Bung Deddy.
1: Ya, sebenarnya tidak terlalu sulit ya, yang dilakukan oleh Dio. Namun, sekali lagi, pertandingan besar, partai final. Tadi coachnya bilang, situasinya berbeda.
0: Betul.
1: Ini yang menjadi tes uji mental.
0: Betul, bukan hanya kesiapan fisik, kesiapan strategi, tapi juga mental ya.
1: Ya.
0: Kali ini satu strike keras dari Fahri. 1-1. Ya, mantan pemain dari Lavani Transmedia.
1: Tahu persis kelemahan, kekuatan lawan.
0: Serve kali ini dilakukan oleh Teguh Adiaksa. Biasa kita lihat sangat keras dari Barnes.
1: Ya. Itu yang sejak kemarin selalu menjadi kesulitan bagi tim-tim lain dengan variasi yang dibangun karena bola sampai ke toser ya, khususnya dari Dio. Begitu keras pukulannya.
0: Ini spike selamat datang ya, di Gor Samapta Magelang. 2-1 kali ini. Sigit Ardian, satu pemain senior. Ya, nah, satu touch out, cukup terdik kita lihat. Ya, ini akan menjadi pertandingan yang benar-benar menarik ya. Ketika query juga harus diperhitungkan.
1: Betul. Seperti yang saya bilang di awal, pemain-pemain yang patut diwaspadai. Ya, tentulah mereka yang dipasang.
0: Betul. Pari 2-2, kedudukan sementara. Ya, satu soft block sangat baik. Kita lihat mencoba terus mencari celah pertahanan yang bisa ditembus ya.
1: Memang seperti itu. Dan ditunjukkan bagaimana semangat mereka, suara mereka keluar, mereka bergerak terus saling support.
0: Ya. Dan dua tim ini pantas ada di partai final.
1: Betul.
0: Ya. Mari kembali 3-2. Ya, satu Justin Sarkas. Sekali Boy Arnes, ya poin kedua dari Boy Arnes.
1: Memang kalau lihat bagaimana Boy Arnes melakukan spike, timing bloknya tidak boleh sama karena begitu tinggi lompatan dari Boy Arnes dan dia bisa memutar arah untuk sepersekian detik merubah arah bola.
0: Ya, Malisi Sol. Ah, satu serve error dari Malisi. Salah satu middle blocker senior dimiliki oleh Lavani Transmedia. Ya, ini serve error pertama ya.
1: Ya.
0: Di pertandingan kali ini.
1: Kita lihat apakah 8 bisa dipertahankan oleh tim Tirta Bagasasi.
0: Darda Mulia Muhammad kali ini. Unggul 1 poin. Langsung itu terbaik. Saputra. Kita lihat kali ini benar-benar on fire ya. Di sisi posisi 2 dan posisi 4, Lavani memiliki 2 andalan.
1: Betul. Jadi kalau mau melakukan blok Diva sama seperti blok Boy Arnes, tidak boleh sama lompatnya. Karena dia begitu tinggi lompatnya, jangkauannya benar-benar di atas. Kalau kita lihat dari atas 3.
0: Service ace dari Diva Saputra.
1: Ya, kemarin juga jadi bahwa selama sampai teman di final, penampilan jam tepia kurang begitu meyakinkan. Akan dibuktikan pada pertandingan final kali ternyata baik.
0: Iya, betul.
1: Tapi perlu pembuktian di ya, yang lain.
0: Konsistensi ya?
1: Iya, betul.
0: 5-4 berbalik unggul kali ini Lavani. Baru disebutkan tadi oleh Bung Denny Henry. Kali kedua gagal Dimas melakukan jump serve. Menjadi sebuah serangan. Kembali serve dilakukan oleh Muhammad Ferry.
1: Jump serve juga dia.
0: Iya. Serve error dari Muhammad Query. Jadi tekanan mental berbeda ketika
1: betul,
0: final ya?
1: Beda, beda karena penonton banyak, Fatur ya, harus menang, betul, ya kan? Memberikan perlawanan yang baik lah, paling tidak.
0: Ini, Boy

0: That's a very boy. Oh, cukup sulit bagi boy. Miskomunikasi kita lihat. Ya, rally yang panjang Bung Deddy.
1: Ya, sebentar sudah baik ya. Namun tadi ada komunikasi yang kurang ya. Terlihat akan dipukul oleh Hayun atau Libero. Ternyata yang dipukul kepalanya.
0: Ya, terkena sikut.
1: Ya, betul sekali ya.
0: Ya, berbalik unggul kali ini 2 poin, 7-5. Spike berhasil.
1: Ya.
0: Ya, mengenai wajah atau kepala dari Sigit tadi.
1: Ya, maksudnya sih mau menghindar ya.
0: Ya.
1: Namun sepertinya sudah ada capnya tuh.
0: Hayun ya?
1: Iya.
0: Hayun Muhammad.
1: Muhammad Hayun, ya.
0: Bukan lawan yang mudah tentunya di partai final ini bagi Lavani, yaitu Tirta Bagasasi. Oh! Ya. Inilah Dio Zulfikri.
1: Cukup cermat pengamatan Dio untuk melakukan bola langsung.
2: Ayo main sama, tetap sama. Gak apa-apa.

0: kayu itu tajam, kalau sedikit telat masuk aja nggak apa-apa, korbanin aja.
1: Ya
0: nggak apa-apa, nggak apa-apa, korbanin aja, dia tajam masanya. Kita telat mundur satu blok ya, mulai cepet misalnya. Yo, pointnya terus ya. Yo. Terus.
2: Ya, sebuah pembukaan set pertama yang cukup menegangkan, sangat menghibur dari dua tim terbaik di SBY Cup 2026 kali ini. Bu Dedi, ya. So far seperti apa Anda melihat taktik strategi yang dijalankan oleh kedua pelatih?
3: Saya melihat memang kalau dari tim tembakan sasi normal-normal saja ya.
2: Ya.
3: Itu bagaimana tentunya inovasi dari pemain sendiri di dalam lapangan. Karena kalau sudah bertanding gini, kadang-kadang instruksi pelatih apa, di lapangan apa, beda. Jadi tidak semua apa instruksi pelatih itu bisa dijalankan dengan baik. Dan ya. Seperti ini tadi, ya Putrada juga merupakan mantan dari pemain Lavani.
2: Betul.
3: Ya, ada dua orang.
2: Mari dan Putrada.
3: Ya.
2: Lagi-lagi, dengan Ardian, kita lihat kecerdikan, kejelian Dio
3: ya.
2: Mengirimkan umpan.
3: Betul sekali, bagaimana cukup cermat tadi memberikan umpan dan sijit dengan luasa, lakukan fight keras sekali ke bersatu.
2: Ya inilah kebersamaan seperti ini yang membuat mereka solid ya.
3: Ya.
2: Kita lihat setiap poin mereka.
3: Ada chemistry, ya seperti keluarga.
2: Jalan 7 pemirsa. Soft block. Sangat baik dari Fahri.
3: Ya memang seperti itu karena blok dari Lavani ini sudah tinggi masuk pula. Nah, yes. Itu yang harus ada strategi khusus untuk melakukan touch out paling enggak ke depan atau ke belakang.
2: Ya kembali memperkecil karena tinggalan hanya satu poin saja. Teguh serve. Touch out coba dilakukan. Ya. Oh, seperti tidak mengenai ya?
3: Ya, coba kita lihat apakah ada minta video challenge pukulan Fahri tadi.
2: Ya, cukup sulit kalau dilihat langsung ya. Dari kasat mata ya.
3: Ya.
2: Jadi sepertinya tidak ada permintaan.
3: Tidak ada, ya. Tidak ada.
2: Ya. Poin pertama kembali bagi Lavani Transmedia. 10-8 saat ini.

0: Bosa.
1: Yeah. Ready, ball.
0: Wow, masih bisa dikembalikan. Pas. Wow, pas. Kita lihat cukup penting untuk bisa menghentikan sebuah rally panjang tadi.
1: Artinya percobaan ketiga baru bisa berhasil ya. Walaupun sudah pukul sekeras tenaga.
0: Dan mereka pakai tiga blok ya.
1: Ya.
0: Ya, 11-8. Cukup mulai menjauh dengan keunggulan 3 poin. Balik sedikit Ardian. Ya. Oh, kali ini kita lihat serve error dari Sigit.
1: Apa yang disampaikan Coach Erwin tadi, seperti tadi, inkonsistensi untuk melakukan serve dengan setiap kali pukul masuk.
0: Itu yang masih jadi masalah bagi Lovani ya. Menurut Coach Erwin tadi ketika sebelum pertandingan. Lepas sekali. Masuk dari Fahri. Kali ini bola cepat. Berikan untuk dari Malaysia. Ya, kita lihat bagaimana Lavani memiliki tiga center, Io, Jason dan Rehan.
1: Rehan, ya. Bagi Rehan tentu harus banyak belajar.
0: Harus sabar ya.
1: Ya. Karena polanya berbeda masing-masing center.
0: Ya. 12-9 pemirsa. Ya, sudah saja kita lihat tidak terlalu keras. Upaya atau poin diberikan kembali oleh Hayun Muhammad.
1: Ya, Darda sepertinya.
0: Oh ya.
1: Ya. Darda adalah mantan pemain nasional U21.
0: Ya, balik kali ini Darda dari Mulia Muhammad. 10-12, tertinggal 2 poin saja. Sudah saja ini untuk mulanya boy, kita lihat. Here comes the...
1: Ya, sportif ya. Yang lakukan setiap atlet harus sportivitas menjaga agar sportivitas tinggi. Tidak boleh saling mencederai.
0: Ya, karena di luar lapangan juga mereka berteman.
1: Ya.
0: Ya. Ya. Hanya satu blok tadi, sedikit terlambat. Saya rasa Hendra.
1: Ya.
0: Ya, back attack yang sempurna dilakukan oleh Perumda Tirta Bagasas. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan bisa menghentikan Fahri?
1: Ya. Ya, baik sekali diterima.
0: Ya, cukup terlambat. Kita lihat ada 3 blok, tapi Boy cukup tenang.
1: Tadi saya sempat berbincang dengan Bung Andi Malarangeng. Katanya pukulan Boy itu ada istilahnya.
0: Apa itu?
1: Gereja Makassar.
0: Oh gitu.
1: Karena dia kan orang Medan.
0: Ya. Oh. Kita melihat ada challenge ya.
1: Ya.
0: Diminta floor touch. Sekali lagi floor touch harus mengenai tangan 100%.
1: 100%.
0: Ya, kita lihat juga Pak Ibas hadir bersama dengan istri dan anak tersayang. +14 pemirsa. Pertandingan yang semakin menarik kita lihat di set yang pertama. Cukup ketat.

0: Ya, kita lihat kali ini. Lord Touch. No. Ya.
1: Ya.
0: Ya, jampol sepertinya ya. Ya. Betul sekali. Serve yang diulang.
2: Betul.
0: Tapi saya melihat bagaimana Tirta Bagasasi cukup nyaman ya menikmati partai final kali ini nih.
1: Ya.
0: Set yang pertama.
1: Betul sekali, defense juga bagus.
0: Betul.
1: Dan benar-benar fokus ya.
0: Ya.
1: Terhadap serangan yang dibangun oleh tim Lavani.

0: Wery serve kali ini. Baik, dilakukan oleh Hendra Kurniawan.
1: Ya, dalam gerak saya lambat tadi terlihat bahwa Dio melihat sebentar ya, sepersekian detik sebelum melakukan umpan.
0: Itulah gunanya seorang setter ya.
1: Betul ya.
0: Pengalaman berbicara.
1: Oke.
0: 14-11 saat ini. Kita lihat, ya sepertinya keluar. Sepero dari Boy Arnes.
1: Ada challenge lagi sepertinya.
0: Ya, seperti Lavani kembali meminta video challenge. In out ya.
1: Ya, tentunya kalau minta challenge harus ada dasar ya. Pasti di sekitar situ ada staff Lavani yang mengatakan bahwa bola masuk.
0: Ya.
1: Ya.
0: Ya, ini juga pentingnya staf pelatih ya,
1: ya,
0: untuk lebih jeli melihat semua kemungkinan yang ada di lapangan.
1: Ya. Karena kan cara dua kali.
0: Oh, ya. Keluar. Jauh, Bu Deddy.
1: Ya.
0: Ya, sebuah video challenge yang gagal tadi dari Lavani Transmedia. Dan kita akan melihat poin bertambah bagi Perunda Tirta Bagasasi. 12-14. Ayun, lakukan serve kali ini.
1: Masih bisa dikembangkan. Oh, terlalu jauh untuk dikejar. Ya.
0: Ya, saya rasa Lavani memiliki resep yang bagus ya. Hanya saja memang tadi kendalanya bagi mereka di set pertama adalah sering melakukan kesalahan dalam melakukan serve.
1: Ya. Kalau sob mereka mudah, tentunya lawan akan menyerang juga dengan mudah.
0: Ya. Oh, kita lihat resep yang justru sangat buruk tadi dilakukan oleh Hayu Muhammad.
1: Ya, kalau akan menerima dengan atas harus kuat jari-jarinya. Kalau tidak, ya itu tadi.
0: Ya.
1: Ya.
0: Kembali menjauh. 16-12.
1: Ya, kembali Hendra akan melakukan serve. Seperti biasa, andalannya melalui floating jump serve.
0: Ya, masih unggul 4 poin kali ini Lavani. Kata bagi Lavani.
1: Mas,
0: masuk balik berhasil tembus. Itu dari 2 blok tadi.
1: Ini kurang masuk tangannya. Ada celah yang bisa masuknya bola.
0: Ya, sangat keras kita lihat. Ya, ada celah ya. Terlambat kalau kita lihat tadi bagaimana Putrada untuk melakukan blok bersama dengan Fahri Septian. Terbaca. Ya, defense sangat baik tadi dari Dimas. Kali ini bagaimana Putrada?
1: Ayo tadi yang melakukan back attack.
0: Ya,
1: Ayun Muhammad.
0: Ayun,
1: ya. Ya,
0: Ayun Muhammad. Ya. Ya, ini lagi-lagi

0: Adiaksa sangat deli ya.
1: Betul. Nah ini Putada.
0: Putada, Trinugroho.
1: Dia cukup baik untuk melakukan serangan nyerang. Ah, seperti itu dari satu orang.
0: Blok yang memang menjadi ciri khas dari Lavani.
1: Ya, Bari lupa bahwa di sana teman-teman sudah menanti 6 tangan. Harusnya dia cukup pressing aja ke posisi ya. 4. Udah aman.
0: Betul. Kalau kata Bung Deni, sudah dipayungi.
1: Sudah dipayungi.
0: Sudah dipayungi. Oleh 6 tangan ya.
1: Ya.
0: 18-13 pemirsa. Setelah technical timeout kedua tadi, tampaknya cukup nyaman Lavani.
1: Ya, hanya satu blok. Ya.
0: Sulit bagi Sigit. Ya, kita lihat pemirsa bagaimana upaya sangat baik dilakukan tadi oleh Bobet Query. Satu poin didapatkan.
1: Oh, luar sepertinya, ya.
0: Dan tidak protes ya?
1: Betul, ya. Memang arahnya di luar lapangan.
0: Kita lihat jauh sekali keluar, sebuah cross pike ke arah posisi satu sebetulnya. Kali ini Teguh Adiaksa, 15-18.
1: Oh,
0: Malisi cukup ya,
1: terlalu terbuka, bahkan tadi mungkin kena kepala.
0: Ya, Sigit memiliki jam serve yang sangat
1: ya,
0: keras dan konsisten ya.
1: Memang seperti harus begini ya, ada ancang-ancang, bola tinggi ya, sehingga ada power, yang penting timingnya pas. Ya.
0: Oh, masih bisa dikembalikan. Oh, ini meskipun diblok tapi belum berhasil bagi Lavani. Ya, bahaya juga kalau dikasih angin ya.
1: Betul. Jadi seperti yang saya bilang awal, untuk mengalahkan Lavani, memaksakan bola-bola cepat, bola-bola quick, blok sebagai serangan dan sub sebagai serangan.
0: Ya, semakin dekat kita lihat, Bung Deni.
1: Oh.
0: Masih bisa kembalikan, Fahri. Kesempatan bagi Yurta Bagasasi. Lihat keluar ataukah
1: ada satu ya,
0: block touch ya, sepertinya kena block touch ya,
1: ya sepertinya ada, sepertinya ya.
0: Ya, coba di video challenge sepertinya. Ya. Iya, ada itu kontu. Banyak itu. Ya, tunggu. Ya, poin ya, satu poin pindah ya. Ya.
1: Ayo, terus, terus. Oke, hai boy. Poin untuk tim dari Tirta Bagasasi.
0: Ya,
1: mengenai tangan.
0: Betul. 17-19, hanya ya, terpaut 2 poin saja.
1: Betul sekali.
0: Oh! Mari kita lihat. Justru gagal memanfaatkan sebuah momentum untuk bisa mendekat. Serve error.
1: Ya, kembali 3 selisihnya.
0: Malizi, konsentrasi, dan blocker.
1: Oh, masih bisa.
0: Oh, kali ini. Oh, variasi yang sempurna dari Dio Zulfikri.
1: Betul sekali bagaimana.

0: dia melihat blok lawan yang satu yang dia berikan. Dari 4 gagal, dari 3 dengan bola quick melalui Hendra Kurniawan.
1: Ya, ada 4 opsi tadi, posisi 2,
0: ya,
1: attack atau posisi 4. Dia mengambil bola cepat ya.
2: Gitu aja, penyampainya berani kayak gitu aja ya. Ayo. Opera udah ngawur-ngawur dikit gak apa-apa, nyemeter udah ngawur-ngawur dikit gak apa-apa. Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Git, patut dipen git ya. Hei, good yo. Bistim awal servis yo. Ya, kembali pemirsa di Gor Sababta Magelang, tentunya menjadi pertandingan final SBA Cup 2026. Kali ini sudah unggul 4 poin Lavani Transmedia.
0: Ya, floating sub biasanya yang dilakukan oleh Malizi. Ya. Baik sekali.
1: Ya, tepat kali ini.
0: Bola quick atau timing block untuk bola-bola cepat masih menjadi satu titik kelemahan dari tim Lavani.
1: Darda Mulya ya?
0: Ya.
1: ...14-21. Darda serve. Sekali lagi bola atas kita lihat.
0: Ya, over block.
1: Ya.
0: Pertanyaan temannya ada yang memberikan info. Kalau untuk melakukan block dengan Boy, 1, 2, 3 biar bareng karena ya, kalau naiknya sama-sama akan overblock.
1: Betul. Tapi ada kedekatan antara Dimas dengan Boy Arnas ya.
0: Ya, kalau Boy Arnas benar-benar di atas pukulannya.
1: Ya. Ya, kembali kita lihat satu blok yang sangat baik. Dan kali ini semakin menjauh Bung Deni.
0: Ya.
1: Momentum tadi mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Lavani. Ya, mengenai roots ya sepertinya. Ya.
0: Dua angka lagi tentunya untuk menuntaskan set pertama.
1: Ya, 23-18. Masuk blok yang sangat baik. Oh, masuk blok. Kali ini kita lihat seperti
0: oh ada tas ya.
1: Touch ya. Block touch.
0: Ya. Putrada sempat minta konfirmasi siapa yang tas ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: 24-18, set point bagi Lavani Transmedia. Ya. Ya, masih ada kesempatan bagi Muhammad Ferry. Ada blok tang tadi.
0: Ya. Gunawan masuk untuk membantu blok ya.
1: Ya.
0: Tentunya blok Gunawan cukup baik selama ini.
1: Masih ada 5 kali set point.
0: Ya.
1: Dari Malisi menutup set yang pertama dengan 25-19 sekaligus tentunya Lavani Transmedia membuat skor besar menjadi 1-0 di SBA Cup 2026 di partai final malam hari ini. Udah nih.
0: Ya, memang tidak mudah untuk mengimbangi permainan dari Lavani.
1: Ya.
0: Karena mereka pertama resipnya semua bisa diambil dengan baik.
1: Tuh.
0: Ya. Dari jump shot yang begitu keras, namun mereka cukup sempurna untuk memberikan bola kepada Dio dan Dio memberikan variasi serangan. Ini salah satu kunci kemenangan Lavani.
1: Ya, dan kita lihat tentunya kita akan kembali untuk ada pemirsa di final dari SBA Cup 2026. Tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda.

0: hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Yalah, set kedua. 0-0. Oh, ya. Bukan yang sangat indah dari Sikit Ardian.
4: Ya. Tadi kuncinya bagaimana Risip dia baik, tidak mengolahnya dengan api dilakukan oleh Dio.
3: Ini Dio akan lakukan serve. 1-0 pemirsa. Kelebihan Dio ya. Dia bisa melakukan spike, dia juga melakukan serve, juga cukup mematikan.
4: Dia sudah tahu prinsipnya Hayut jelek, kurang baik, dia jadi leader terus ya. Dari kemarin Hayut memang kurang baik dalam melakukan receive
3: dan mengincar posisi Hayut Muhammad.
4: Iya. Lebih mudah karena dia berada di posisi 5.
3: Goal. Kita lihat mudah saja. Spike dari Sikit tadi sudah dibaca dengan baik. Ya, saya rasa penampilannya harus diberikan kredit lebih ya. Darda mulia ya, ya. Dalam melakukan blok.
4: Blockingnya cukup banyak yang memberikan angka ya.
3: Ya.
4: Karena sudah tahu persis bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka.
3: Satu game meter mampu dibaca.
4: Oh,
3: juga defense yang sangat baik. Oh,
4: keluar ya.
3: Blok tapi keluar. Ya, mampu di blok, block out dari Malisi dan juga Dimas Saputra. Dua kali menjadi sama, dua
4: ya,
3: dua.
4: Kontur efek yang cukup baik dari Koiri ya. Teknik menghindar yang cepat ya,
3: ya,
4: kalau tidak akan kena badannya.
3: Oh, risetnya tidak terlalu bagus. Cukup cerdik, kita lihat. Melihat posisi tadi Ferry ya.
4: Satu cerdik, dua beresiko juga.
3: Beresiko. Untungnya tidak ada pemain dari Lavani di sana. Ya, ini saya rasa kegagalan receive pertama ya.
4: Ya.
3: Di pertandingan kali ini bagi Lavani.
4: Mereka memang di awal-awal selalu bagus, namun semenjak angka belas-belasan sudah mulai tertinggal lagi.
3: Wow, tidak bisa tertahan. Bagaimana Boy Arnes? Ya. Bagaimana back attack?
4: Ya.
3: Area posisi 1 dan berhasil. Salah satu pemain paling senior di squad Lavandi ya.
4: Ya. Dia tidak pernah lagi. Sekitar ya. 35 ya usia ya. Sejujur ya.
3: Tapi pengalamannya dibutuhkan di squad Lavandi yang ya. Muda ya.
4: Kan kemarin juga mau berkuat Proliga.
3: Ya, betul.
4: Dan itu baru pertama kali menjadi juara Proliga.
3: Betul. Ya.
4: Bersama Lavandi. Masuk Dimas.
3: Selama masuk timnas ya. Ya.
4: Oh, sudah 3 kali error. Ya, Koiri melakukan error dari step.
3: 4-4 saat ini. Kita lihat bagaimana supporter terus memberikan support dengan tangtinya sejak tadi. Oh, sangat baik dilakukan oleh Putrada, Tri Nugroho.

0: rasa variasi sudah mulai dilakukan dengan baik.
1: Ya.
0: Oleh setter dari Tirta Bagas.
1: Syaratnya satu, receiver harus bagus ke setter.
0: Yes. Mayun. Oh. Mayun Muhammad gagal 3 kali berturut-turut. Ya. Serve error.
1: Betul.
0: Bung Deddy, apa yang terjadi Bung Deddy?
2: Ini tadi ketenangan pemain dan mereka masih terbawa emosi, pengen main cepat juga.
0: Ya, ya.
2: Itu yang membuat mereka sendiri kurang sabar.
0: Ya, defense yang sangat baik terasa. Oh, sudah ditunggu. Oh. Sangat penting kita lihat touch out dilakukan dengan baik oleh Boy Arnes.
2: Ya, harus berpikir dua kali kalau melakukan serangan dengan melakukan flashing. Karena pressing itu pasti mudah untuk mereka terima. Apalagi mereka ada libero yang otomatis bola-bola bawah lebih cerdik. Ada Irfan, ada Prasojo. Mereka sangat ahli untuk menjaga bola-bola pendek.
0: Ya. Dan dua services kembali ya. Dari Dimas Saputra.
2: Kalau mau melakukan safety, jangan ke dalam, ke belakang dulu. Jadi gak boleh lewat net, baru ke sana.
0: Liga blok, ya. Hasil.
2: Iya, kali.
0: Oh! Kita lihat bagaimana perjuangan tiga pemain yang mengejar ya, bola.
2: Kalau bola jauh tapi masih bisa dikejar, pasti mereka akan melakukan usaha.
0: Ya.
2: Paling tidak yang kita apresiasi usahanya kan.
0: Betul, usahanya. Ya, 6-7 hanya terpaut satu poin. Bali Putrada, Trinugroho.
2: Error.

0: usah dipikir, nggak usah dipikir. Pokoknya main terus. Gue barang ini nggak termasuk yang mau dipentuk itu.
1: Pasangan lari, jagotan, walan.
2: Yo lagi yo. Yo.
3: Ya, kita lihat cukup simpel ya, Ramsil Huda, Bung Denny, yeah. Katakan gak usah dipikirin, udah lewat, main, enjoy aja, salah satu mentor ya bagi yeah. Mereka, mantan pemain senior.
0: Tapi kalau kesalahan seberuntut itu yeah. Harus tidak bisa tidak terjadi. Ya.
3: 4 kali Bung Denny.
0: Ya,
3: yeah. 8-6. Sepertinya justru menular ke kesalahan melakukan jump serve. Ya ini bergantian, kita akan melihat apakah Teguh ya. Berhasil melakukan serve dengan baik.
0: Oh, baca, gagal. Kali ini gagal.
3: Ya.
0: Ya karena dia bernafsu ya, habis panik. Ya, mencoba untuk pukul dan terbaca, betul sekali.
3: Ya. Sama kali ini kedudukan 8-8, menarik di set yang kedua.
0: Kembali ya. Error.
3: Ini bukan faktor teknik sebetulnya ya?
0: Bukan, ya. Itu adalah faktor mental.
3: Ya.

0: Ya karena kalau teknik sudah bagus semua lah ya, tinggal bagaimana mengeksekusinya supaya tidak error.
1: Ya, berbalik unggul kali ini. Rai Kurniawan. Oh, ada ball sepertinya.
0: Ya, good ball ya.
1: Ya.
0: Ya.
1: Poin kembali pertama bagi Lavani.
2: Di posisi satu kita lihat masuk. Ya, 3 poin dari Hendra Kurniawan.
0: Sangat disayangkan. 3 angka dari hasil yang sebenarnya bisa diambil, bisa diamati apabila dia cukup covernya, bagaimana posisi bertahan.
1: Ya. Kali ini block out. Buat asal yang berhasil dilakukan oleh Barumda Tirta Bagasasi. Yang kembali mencoba untuk memperkecil ketinggalan.
0: Ya,
2: ya belum terlihat Fahri ya di set kedua ya.
0: Tidak boleh salah lagi.
1: Ya.
0: Kalau enggak secara beruntun, waktu orang keenam. Oh,
2: cari aman.
0: Lebih safety dia.
1: Baik.
2: Berhasil kita lihat. Fahri, baru saya katakan tadi, belum terlihat di set kedua.
0: Ya.
2: Di poin pertama dari Fahri. Ya. Ada perubahan taktik kah menurut Anda, Bung Deddy, dari Tirta Bagasasi?
0: Belum, masih sama.
2: Ini sama ya?
0: Masih tetap solid mereka, cukup baik dalam bertahan.
2: Tembus meskipun sudah ada 2 blok tadi. Baik dari Dimas Saputra. Memperlebar jarak keunggulan kembali menjadi 12-10.
0: Ya, kita berharap sub dari Dio bisa masuk. Jangan sampai error lagi.
2: Baru dikatakan oleh Bung Benny. Sebuah serve error dari Dio Zulfikri.
0: Ya, artinya pemain sekelas Dio pun masih bisa grogi kan?
2: Ya, ya, ya, ya.
1: Kali ini Darda Mulia, Muhammad.
2: Oh!
0: Apa yang terjadi ya?
2: Kita lihat hampir semua pemain Tirta Bagasasi gagal melakukan serve kecuali Fahri.
0: Ya. Wasit melakukan sub, langsung dipukul. Tunggu dulu aja.
2: Sabar.
0: Tunggu sabar.
2: Ada 10 second.
0: Kiduk, kiduk, baru pukul. Itu yang gak mereka lakukan. Sedikit tarik nafas.
2: Kalau sedikit, tenang.
0: Ya, tenang. Ya, itu dia barusan buang nafas, ya. Tergantung lemparannya. Ya, safety aja.
2: Ya, 2 blok sudah naik tadi berhasil ditembus oleh Dimas Saputra. Memperlebar jarak 14-11. Sayangnya mereka Tirta bermain bagus, hanya saja mereka membuang semua serve mereka.
0: Itu yang sangat disayangkan. Artinya kontrol mereka dalam melakukan serve.
3: Rodok tengah, Wael.
2: Rodok tengah, Wael.
3: Oh, siapa?
2: Ayun.
3: Ayun? Omong ke Rodok tengah, Wael. Yun, Yun. Bola enggak jadi kita terlalu minggir sih. Produk tengah merah apa? Bola bola bola high bola ya. Bola bola high bola tak pergi. Ayo, ayo, ayo. Ya, ya pindah dulu sekali yuk.
2: Apa yang dikatakan kedua pelatih di timeout kali ini, Bung Deni?
0: Ya. Mereka berharap tetap fokus serve dan jangan terpengaruh lawan ya, pindahkan dulu bolanya.
1: Masih kita pian.
0: Ya, kurang aman tadi bolanya.
2: Oh, cuma untuk ya. Melakukan touch out ya, tapi betul, gagal ya.
0: Perkenaan yang tidak sempurna, mungkin kena ujung ya. Ya, bolanya bukan ke bawah tapi jauh meninggalkan lapangan ya.
2: Anda mengincar ada 3, ada 6 tangan ya ada di sana. Ya, 12-14, Ferry. Terlalu dekat dengan net ya?
0: Betul, terlalu mepet. Kalau Dimas bola mepet nggak bisa dia. Ya. Dia lebih senang bola agak sedikit jauh, sekitar 1 meter dari net, baru bisa dia pukul keras.
2: Ya, hanya terpaut 1 poin. Ini momentum ya yang dimiliki oleh Tirta Bagasasi.
0: Sayangkan sekali error secara beruntun dan itu modal untuk menambah angka melalui
2: serve. Ya, 6 atau 7 kali serve error dilakukan oleh Tirta Bagasasi di set yang kedua. Ya, kali ini satu tasat berhasil dilakukan oleh Muhammad Ferry. 15-14 pemirsa, sangat ketat pertandingan di set yang kedua. Dua tim bergantian melakukan kesalahan.
0: Harusnya seperti itu, Bung Tio. Jadi jangan sampai error, sedangkan pindah bola aja susah sekali kan?
2: Ya. Oh, baru kita bahas.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, semua pemain melakukan kesalahan dalam serve. Baiknya tidak memaksakan ya.
4: Mali. Kenapa?
5: Woi, Boyeri bloknya pendek.
4: Pendek. Terus, awatnya. Terus. Terus, nggak jelas. Ya, panjang.

0: Ya, kembali. Pemirsa, kita saksikan satu yang kedua, 16-14. Bima Saputra. Laku kasar, kita akan melihat apakah ada perubahan ya, Bung Denny, setelah ini.
1: Nyaris ya, seimbang. Kembali, ya. Bisa menambah angka.
0: Sepertinya judulnya di set kedua ini adalah serve. Ya. Serve menjadi kunci. Ya. 15-16, hanya terpaut satu poin. Putrada Tri Nugroho.
1: Memang agak riskan ya, dengan foto serve sebagai serangan. Mereka berspekulasi. Ya.
0: Udah saja bagi Bu Arnas. Ya.
1: Apalagi Teguh yang punya akan dimanfaatkan untuk melakukan point over lock.
0: Ya, satu spek lurus ke posisi satu berhasil dari Boy Arnes.
1: Ya, bola-bola quick yang memang menjadi salah satu kelemahan dari tim Lavani bisa dimanfaatkan dengan baik.
0: Dan blok masuk ya, ya
1: tadi
0: ya.
1: Dari tadi Darda memang banyak menghasilkan angka ya.
0: Ya. Makin jauh, Bung Denny. Menjadi 18-15 saat ini.
1: Ya. Sayang tadi sebenarnya udah cukup baik. Beberapa kali usaha dari tim.
0: Ya.
1: Kita Bagasasi namun lalu gagal.
0: Sampai tidak mampu melampauin dan kita lihat. Ya, karena Fahri melihat sudah di payungi tadi.
1: Betul. Ini masalah mental juga setelah mereka juga cukup dekat ya. Hampir saja 15-16 karena kehilangan 3 angka secara beruntun.
0: Betul, seperti di Javu set yang pertama.
1: Ya.
0: Hampir sama. Masih Bu Arnes. Oh, gagal kali ini Boy. Satu sampai error dari Boy Arnes. 16-19. Kesempatan kembali bagi Teguh Adiaksa. Center asal Jawa Barat.
1: Oh, nyaris.
0: Nyaris saja. Sedikit Ardian. Bola tidak enak, bisa diolahnya dengan baik.
1: Ya. Kita lihat bagaimana Rio cerdik sekali memberikan umpan ya, satu tangan dia, one handset.
0: Kembali menjauh, membuat sebuah zona kenyamanan tersendiri bagi Lavani Transmedia.
1: Baik,
0: oh, sepertinya ayo. Paul. Ya, apakah
1: bijak sekali ya, padahal momen yang udah ada. Cuman masih kurang cermat pada saat dia kick off.
0: Floating serve kembali. Oh, blok yang rapat.
1: Keluar.
0: Sebuah cross spike yang sepertinya melebar. Ya, berkali-kali kesalahan sendiri Bung Denny.
1: Itulah dia kenapa untuk bisa mengalahkan tim Lavani harus punya effort yang tinggi, harus perfect bertahan, harus perfect dalam blok. Yang tidak boleh dianggap remeh bahwa semua bola

0: Dalawa sa point. Go sa focus point, big man dyan, mayroon lang. Tumam pa.
1: Simaon!
2: Ya, saya melihat bahwa sebetulnya Lavani tidak bermain seperfect di set pertama. Ya. Tapi Perunda Tirta Bagasasi lebih banyak melakukan kesalahan sendiri.
3: Itu dia. Jadi kesalahan lawan yang menjadi momok ya, akan ada keberuntungan tentunya ya, ya dari dia. Sayang memang.
2: Oh, nah, lagi-lagi terlalu mudah. Satu blok. Ya. Hanya satu blok.
3: Sekali lagi untuk mengalahkan Lavani perlu effort yang tinggi.
2: Ya.
3: Karena serve sekeras apapun masih bisa naik dengan baik. Defend kayak apapun masih bisa dengan baik. Begitu dia serang balik, ya sepertinya Hendra sengaja ya.
2: Ya. Mencoba untuk melakukan serve yang berbeda. Ya. Ya, 17-23, Fahri.
4: Terganjil pemain, Perunda Tirta Bagasasi, nomor 70, nomor 4, masuk Wildan.
2: Ya, masuk Wildan, ya. Revan, Pradipta. Tidak terlihat Fahri di set yang kedua, karena memang cukup sulit receive yang dimiliki oleh Tirta Bagasasi ya.
3: Ya. Apakah dapat ace? Oh, masih bisa.
2: Sedikit. Kita lihat seperti
3: keluar. Ya.
2: Keluar.
3: Ya, betul.
2: Ya, kedua kalinya. Set pertama sekali, set kedua sekali. Mencoba mengincar posisi 5 tapi terlalu jauh. Ya, 2 poin tambahan. Setelah tadi sempat tertinggal 16-23.
3: Oh,
2: sangat baik Bung Deddy.
3: Ya.
2: Ini tak salah dilakukan oleh Nikita Rian. Set point. Set yang kedua. Kembali untuk Lavani.
3: Tadi saya bilang pada saat technical tap-out yang kedua, mereka selalu dekat. Tapi setelahnya mereka tertinggal sangat jauh.

0: berhasil menutup game yang kedua atau set yang kedua kembali dengan 25-18 kali ini skor besar. Lovani Transmedia unggul 2-0 atas Perumda Tirta Bagasasi di final SBY Cup 2026. Ya Bu Dedy, kalau melihat dari pertandingan hampir mirip dengan set pertama. Ya. Bagaimana Tirta Bagasasi sempat rapat hingga poin 12. Ya. Setelah itu mereka mulai tercecer melakukan kesalahan.
1: Ya. Salah satu kelemahan dari tim Tirta Bagasasi adalah serve yang banyak sekali errornya. Yang kedua, lagi-lagi stamina. Mereka memasakkan mengikuti tempo permainan Lavani dan sepertinya mereka tidak siap. Karena itu mereka harus bermain cantik, bermain cetik. Tidak perlu pukul keras, tapi touch ball, tapi dia receive-nya baik, dengan banyak bola-bola quick, itu saja yang harus dilakukan.
0: Ya, kita akan saksikan tentunya set ketiga di final SBY Cup 2026, sesaat lagi.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Setiap pukulan harus menjadi poin.
3: Oke, kita akan saksikan mampukah mereka melakukan itu ya, menghadapi ya. Lavani yang bermain sangat rapi. Inilah set ketiga. Oh. Ya ini bolanya Prasojo harusnya ya.
2: Betul ya. Set pertama, set kedua, set ketiga selalu menang.
3: Ya,
2: 1-0 duluan ya. Maksud saya, tapi selanjutnya belum tahu.
3: Apakah akan terjadi kembali ya. Hasil akhirnya? Ya karena tadi Bung Deddy sudah katakan berkali-kali bahwa di awal set Tirta Bagasasi selalu meyakinkan.
2: Betul.
3: Ya kali ini. Serangan yang baik dilakukan dan saya rasa Lavani belum mengganti starting six ya.
2: Ya.
3: Padahal kesempatan itu besar bisa mereka lakukan.
2: Betul.
3: Ya.
2: Ya, karena ada pembina yang nonton lah.
3: Semua pengen tampil bagus ya.
2: Oh.
3: Ya, service ace dari Sigit Ardian. Ya, masuk betul. Kembali sedikit mengambil waktu.
2: Kita lihat apakah inkonsistensi atau konsistensi.
3: Ya.
2: Kita tunggu putusannya. Oh, masih baik.
3: Konsisten ya?
2: Ya.
3: Ah, gagal kita lihat tadi bagaimana Wildan Revan Pradipta. Ini salah satu pemain pengganti ya.
2: Ya.
3: Yang coba dilakukan oleh Coach Ramzil Huda.
2: Sayang sekali memang. Pemain muda harusnya bisa lebih cermat. Normal aja, jangan ada beban.
3: Oh, untuk kali ketiga kali ini gagal. Ya. Sigit. Dua, tiga pemirsa saat ini. Fahri Septian.
2: Wow, di gol.
3: Kita lihat kesempatan.
2: Oh, ayang.
3: Ya, ada. Ada touch ball.
2: Oh ya.
3: Mengenai touch block.
2: Ya.
3: 3 poin bagi Tirta Bagasasi.
2: Ya.
3: Ya, kita lihat Boy Arnes mampu memanfaatkan kelebihan lompatannya ya untuk bisa mengarahkan spike.
2: Betul sekali. Crossing tajam. Hanya satu blok, mudah tentunya.
3: Poin kembali pemirsa. Kali ini Malizi.
2: Oh,
3: satu blok dari Boy Arnes. Ya, blok yang sangat baik. Timing blok yang sempurna dari Boy. Ya sudah, banyak cara dilakukan,
2: ya,
3: Denny.
2: Tetap harus ya. Optimis ya. Usaha-usaha yang lain juga masih ada kesempatan. Ah.
3: Oh, satu big spike berhasil kali ini. Ya, ini salah satu cara yang bisa dilakukan ya.
2: Ya, bola quick. Serangan ya. Bola quick.
3: Masalahnya receive-nya belum tentu bagus.
2: Ya.
3: Ya, berhasil dilakukan tadi oleh Darda Mulia Muhammad.
2: Oh,
3: Oh. Ya, kita lihat bagaimana upaya sangat baik.
2: Ya, kalau saya amati tadi sebenarnya terlalu mudah bagi dari Darda ya. Jika mudah juga bagi Dio untuk membagi bola ke tempat yang kosong yang hanya satu blok.
3: Masuk.
2: Ya, poin lagi.
3: Ya, dari...
4: Oh, keluar.
3: Oh, saya sekali upaya dari Putra Datri Nugroho tadi. Coba flashing saja ya tadi ya.
2: Dia membuat bola. Ya.
3: Berharap mengenai tangan dari Hendra ya. Kembali sih tadi.
4: Ya. Oh!
3: Gagal nih, Mas. Ya, ini irama permainan sudah mengikuti keinginan dari Lavani.
2: Betul. Jadi kembali kita tuju apakah mampu unggul kembali technical time out pertama. Oh, sayang.
3: Kesempatan bagi Lavani. Ya, kita lihat chemistry yang terjadi dengan sangat baik. Dia tahu di belakang ada Hendra.
2: Ya, ini. Ya kurang cermat ya.

0: Awalan lu kemepet sama kali pe angin apa? Kau dah pernah dengar pun atau? Kau awalan kau awal tangan mending kene. Oh, pun dah mas buat neng jangkuanmu enak. Kalau ada dengar tuh orang yang jurumu. Ayo bila. Eh, gak apa-apa, kebel gak apa-apa, ini kamu sikat. Kamu kalau nipu, kalau sampai pukulan, tak ganti. Ya. Ayo.
1: Ya, kembali pemirsa, 85 di sate ketiga. Ernest bersiap-siap melakukan serve. Ya. Oh. Ya, harus dicoba segala macam cara. Kita lihat kali ini bola-bola cepat seperti coba dimainkan oleh Tirta Bagasasi.
2: Jadi apa yang kita bahas di sini didengar sana.
1: Ya.
2: Memang itu yang saya lihat dari kemarin, kelemahan untuk melakukan bola-bola quick atau timingnya masih ketinggalan terus.
1: Ya. Karena membutuhkan timing tepat untuk melakukan blok ya.
2: Ya.
1: Bola-bola cepat cukup sulit untuk bisa diantisipasi. Oh. Baik sekali Bima Saputra. Kita lihat memang membutuhkan. Kalau ada effort, 5 harus 8 ya. Untuk bisa menghentikan.
2: Betul.
1: Para pemain Lavani.
2: Betul. Artinya kalau mau menang lawan Lavani.
1: Ya.
2: Itu paling tidak 7 poin.
1: Jadi itu cukup sulit.
2: Iya. Iya. Habis bagaimana mereka semuanya perfect?
1: Iya. Kali ini berhasil. Ya. Satu placing saja tadi.

0: Ya bahkan Fahri jarang sekali mendapatkan bola-bola dia ya.
1: Ya.
0: Ya, 7-9. Masih dalam keadaan yang masih mungkin bagi Tirta Bagasasi. Jangan berserang. Terbaca kali ini. Ya, satu blok yang sangat baik dilakukan oleh Darda Mulia. Ini timing blok Darda harus diapresiasi ya.
1: Ya.
0: Di beberapa poin dari
1: betul sekali. Blok Darda. Timing blok luar biasa.
0: Ya.
1: Bagaimana kecepatan dia untuk menutup celah.
0: Oh. Oh, sayang Bung Denny, kita lihat cukup sulit mendapatkan poin dari blok Darda ya. Tadi. Dan kita lihat Putrada membuangnya dengan mudah.
1: Ya. Lagi-lagi belum bisa keluar dari tekanan diri sendiri ya. Karena kalau resep gak ada yang ganggu.
0: Ya.
1: Semuanya dari diri sendiri. Bagaimana fokusnya, bagaimana eksekusinya. Tergantung pemain itu sendiri.
0: Dio. Oh. Ya, mencoba di posisi yang sama dan berhasil dua kali. Ya, mantan rekannya sudah tahu bola-bola seperti apa yang akan diberikan untuk Fahri soalnya.
1: Dekat teguh, floating serve. Kalau bolanya bagus, tentu variasinya lebih maut akan dilakukan oleh Dio.
0: Ya.
1: Ya. Ya.
0: Kalau melihat dari permainan Lavani, apakah sudah lebih baik dibandingkan set kedua tadi, Bung
1: Denny? Ya, set kedua tadi mereka sebenarnya banyak diuntungkan karena kesalahan lawan.
0: Lawan, betul.
1: Ya.
0: Mereka lebih rapi ya, lebih ya. Hati-hati di set ketiga. Banyak masukan dari pelatih tentunya. Jadi satu kartu truf yang berhasil terus memastikan poin demi poin.
1: Ya, ada moto pokoknya kasih gua tinggi aja. Pasti disikat habis.
0: Ya, 12-9 saat ini.
1: Keluar ya.
0: Mencoba merubah serve tadi tapi terlalu melebar. Masih meminta challenge?
1: Iya. Sepertinya kurang yakin apa yang dikatakan oleh wasit maupun hakim garis yang berada dekat jatuh ya. Ke arah bola.
0: Kalau sekilas kita lihat keluar ya Bung Denny. Ya.

0: Ya, memang keluar.
1: Ya, jauh ya. Sekali jelas keluar. Dan tidak ada salah juga mencoba challenge ya. Karena punya kesempatan.
0: Betul. Masih sisa satu challenge lagi. Ya.
1: Kita akan melihat apakah Fahri berhasil memanfaatkan momentum ini untuk kembali mendekat, memberikan pressure bagi Lavani.
0: Tidak boleh error.
1: Masuk melalui cross punch sangat tajam dari Boy Arnes. Salah satu posisi terbaik ya Indonesia saat ini ya.
0: Betul sekali bagaimana posisi 3 untuk menutup sangat terlambat. Dari yang udah masih baiknya keras, sekarang posisi cross di 4.
1: Ya, 13-10. Tenang Valizi.
0: Tidak lewat.
1: Hanya satu blok.
0: Tidak lewat, sayang sekali tadi.
1: Ya, ini Fahri benar-benar dalam tekanan ya.
0: Ya. Dia pengen tampil bagus, pengen tampil optimal, namun di lapangan berbeda.
1: Ya.
0: Karena inkonsistensi dalam spike juga, head blocknya juga.
1: Yes. Oh, berhasil. Poin akhir dapatkan oleh Tirta Bagasasi Bekasi. Tidak mudah memang menghadapi Lavani, tapi dalam sebuah pertandingan apapun masih bisa terjadi.
0: Ya, yang sering terjadi pada saat blok, sering lihat bola. Jadi ada celah, ada longgar ya, ada jarak ke net.
1: Satu bola cepat atau quick spike tadi. Variasi dari Dio memang harus diakui. Sulit untuk bisa diprediksi ya.
0: Betul. Sudah 15, ada 4 poin margin.
1: Oh, ya tidak perlu keras tadi berhasil. Poin didapatkan oleh Hayun Muhammad. Terus mendekat. Meskipun di skor besar mereka tertinggal 0-2. Upaya yang harus dilakukan kembali oleh Perumda Tirta Bagasasi untuk bisa memberikan tekanan.
0: Baik sekali. Ya.
1: Besok blok, oh tidak bisa dijak oleh Sigit tadi, terlalu jauh bagi Sigit.
0: Sebenarnya sederhana aja ya kalau lawan Lavani. Risi bagus, para si serangan cari tas bol.
1: Ini momentum yang kesekian kalinya ya. Ya. Mereka mampu manfaatkan menjadi. Ada Wildan Revan Pradipta.
0: Kalau 3 kali beruntun berarti rekor tuh. 16 dia dapat duluan.
1: Oh, baik. Ya, berhasil kali ini. Kesempatan besar. Kita lihat Hayun Muhammad kembali menjadi penyumbang poin di set yang ketiga. Benar-benar ketat kali ini. Hanya satu poin saja.
0: Nama persis di set sebelumnya.
1: Ya.
0: Posisinya.
1: Oh, kembali membuang poin kita lihat.
0: Nanti kita nafas duluan oleh Lavani.
1: 16-14 di technical timeout kedua.
2: Yo, jalan gak ya? Yo, 2 poin yo.
0: Oke, main yakin semuanya yakin.
3: Oh my gosh. cari-cari aja. Anggap aja latihan ya, anggap latihan. Pokoknya sama banter, gak usah dipun-dipun.

0: Blok rapopo ya?
1: Rapopo, ngopo gablok kayu lah. Gara gablok ya disikat. Ayo, anggapnya latihan.
0: Ya.
1: Ayo, Wil. Lihat 3 meternya, Wil.
2: Ya, kalau kita lihat Coach Rasul Huda mencoba untuk lebih menenangkan anak asuhnya ya.
3: Ya.
2: Untuk lebih tenang.
3: Ini momen yang cukup baik ya untuk mendekatkan diri kembali.
2: Ya.
3: Namun seperti tadi di set awal-awal mulai ketinggalan jauh, mulai banyak error yang terjadi. Ah, kesempatan ya. Ya.
2: Betul, ini lebih set lebih dekat ya. Lagi, betul. Ya. 15-16. Dan serve ada di tangan Hayut Muhammad.
3: Jangan sampai error.
2: Betul.
3: Karena lawan seperti biasa dapat poin gratis.
2: Kesempatan terbaik ya.
3: Oh.
2: Keluar satu blok out tadi. Sudah membaca arah spike lawan dengan baik, Bukrada. Ya, keluar.
3: Ya, kembali unggul 2 angka. Ini sebenarnya pada saat footing-footing seperti ini, sopnya manfaatkan dengan parti serangan.
2: Ya.
3: Ya. Oh, tidak ada kapri.
2: Ya, betul. Cukup cermat kita lihat melakukan sebuah touch out tadi ya. Menjauh kembali Bung Deddy.
3: Ya. Itu yang tadi saya bilang.
1: Bloknya udah 4, tapi belum gini loh. Kalau kita ditambah, bloknya udah lurus aja. Karena belum gini kan kita berada ke samping. Ya. Tapi belakang perupu. Belakang depan, lurus. Ayo. Ayo, coba semua serangan dicoba. Gak usah mikir apa, poin.
4: Awas ya.
1: Yo.
2: Ya, saya masih bisa tentunya untuk bisa memberikan perbedaan. 18-19 kali ini. Oh, receive-nya terlalu bagus. Ya, untuk kita lihat blok keluar tadi.
3: Untuk cermat bagaimana melakukan touch ball. Seperti itu saja, ringan sebenarnya. Tujuannya mudah, namun bisa diterapkan, nggak terlalu sulit.
2: Ya, Putrada.
4: Oh, sayang sekali.
3: Ya.
2: Betul.
3: Angka mendekat, error. Angka mendekat, error. Gak lewat-lewat.
2: Ya. Ya. 16-16. Masih unggul 3 poin. Dio Suzuki. Oh, tidak mampu. Melewati net. Gagal tadi upaya dari Wildan Revan. Oh, challenge.
3: Ya.
2: Ya, masih mencari kesempatan ya di challenge kali ini. Ya, apakah memang ini faktor kelelahan yang Anda lihat, Bung Deddy?
3: Ya, ada.
2: Sehingga tidak ada lagi cara mereka keluar dari tekanan?
3: Ya, mereka kalah 3-0. Lalu di hari kedua, mereka 3-2. Hari ketiga, 3-2. Kemarin, 3-2 juga.
2: Oh, mereka bermain 3-2 ya. Dalam 3 hari, betul? Ya. Dengan materi
3: ya.
2: Yang tidak terlalu dalam ya?
3: Ya, sebenarnya kalau kemampuan antara tim utama dengan pelapis
2: tidak jauh,
3: masih jauh.
2: Ya.
3: Pemainnya itu aja, jadi sulit untuk merotasi pemain.
2: Ya.

0: Ya, kesempatan pada saat video challenge.
1: Iya. Yeah.
0: Maka kamera akan membidik ya spot-spot yang bagus, spot-spot yang unik.
1: Iya. Yeah. Ya, kita lihat block touch. Oh, iya. Yeah.
0: Yes. Ada.
1: Betul, ada.
0: Ada sentuhan ya, kena tangan ya.
1: Malisi ya.
0: Ya.
1: Satu challenge yang berhasil. Ya, ini membuat pertandingan menarik.
0: Desa dua, apakah mampu kembali mendekatkan?
1: Yang sangat tajam dari Bo Agnes. Ya.
0: Dan tentunya sedikit nggak mau mengulang lagi error-error yang terjadi di awal-awal.
1: Iya, oh kali ini masuk, betul. Dibalas dengan sebuah quick spike tadi pemirsa, berhasil membuat pressure juga tidak mudah tentunya bagi Lavani menghadapi lawan di set ketiga ini.
0: Ya, Fahri masih bisa kejar, jangan error. Wow, masih bisa.
1: Wah, boy sepertinya menjadi apa namanya cara bagi Lavani untuk keluar dari tekanan ya. Dua kali dua poin.
0: Betul. Bali menjauh menjadi tiga angka.
1: Ya. Oh, pasti berhasil.
0: Sudah menyentuh lantai.
1: Ya, ya. Meskipun tidak nyaman tadi. Bagaimana Darda masih bisa menyumbangkan poin.
0: Ya, ada sedikit masukan dari Gunawan rekannya. Jangan error. Kasih yang pasti kayak jelek.
1: Iya. Yeah.
0: Jangan ke libero, kalau yeah. Libero parah nanti.
1: Plus 21 saat ini. Ya, tidak cukup keras kita lihat. Boy bisa mengarahkan kemana bola dia yang dia mau.
0: Ukuran Makassar.
1: Ya.
2: Pergantian poin Lavani Transmedia nomor 15 keluar nomor 2 masuk Rehan.
1: Ya Rehan, coba dia.
0: Ya.
1: Dicoba kali ini. 22-19. Kesempatan bagi Rehan Andiko.
0: Ya, oh.
1: Lagi-lagi. Terhadap Dudu Broho. Ya, kalau mereka konsisten dengan bola cepat bisa menyulitkan bagi Lavani.
0: Ya, selama ini belum ada solusinya ya.
1: Ya,
0: bagi Lavani. Untuk mengantisipasi bola-bola cepat.
1: Betul.
2: Pergantian poin,
1: Program Tirta
2: Bagasasi, nomor
1: 1
2: keluar,
0: nomor 11 masuk
1: Kedawa. Wildan Revan Pradipta.
0: Oh, masih bagus.
1: Kali ini, pas kali Malisi. Ya, maksud saya Henry Kurniawan. Henry Kurniawan bermain sangat baik. Tidak pernah mengecewakan Dio.
0: Betul. Karena titik aman pertama sudah didapat, maka harus waspada. Lagi Bor Ernest yang bersiap melakukan jump drop.
1: Ya, ini kerap menyulitkan ya, ya. Dari serangan. Cukup berhasil lihat oleh Boy.
0: Bisa juga pressing. Ah, baru dibilang.
1: Ya. Oh, ya. Karena ada ruang kosong tadi ya.
0: Ya.
1: Ya, kita lihat best point. Satu poin lagi bagi Lavani Transmedia. bisa menjadi juara di SBY Cup 2026.
0: Ya. Tentunya sebagai tuan rumah, mereka lebih siap ya dari yang lainnya.
1: Ya.
0: Setelah kemarin Proliga di bulan April lalu.
1: Wow. Nah, kita lihat kali ini berhasil menutup kemenangan dengan 25-20 pemirsa. Sekaligus tentunya ini menjadi skor besar 3-0. Memastikan Lavani Transmedia mampu menjadi juara di SBY Cup 2026 dengan mengalahkan Perumda Tirta Bagasasi dengan 25-19, 25-18 dan 25-20, Bung Deddy.
0: Ya, berarti tetap belum bisa memberikan perlawanan yang terbaik. Tetap skornya sama 3-0. Penampilan dari para pemain Tirta Bagasasi banyak
3: sekali
0: error,
3: lagi,
0: terutama
3: Rizal, untuk
0: dan
3: juara
0: juga cukup Lavani baik sebenarnya dengan bola-bola quick bisa menghasilkan poin.
1: Ya, memang kalau kita melihat secara kualitas pemain,
0: ya,
1: kualitas squad, Lavani unggul ya.
0: Ya.
1: Tapi yang saya rasa perjalanan dari Tirta Bagasasi harus bisa diberikan apresiasi. Mereka bisa mencapai final.
0: Betul.
1: Ya.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Juara pertama SBY Cup 2026, selamat kepada Lavani Transmedia.

Pengalungan medali kepada juara satu SB Cup 2026, Lavani Transmedia.

para medali untuk The Champions dan Lavani Transmedia berhak mendapatkan hadiah senilai 500 juta rupiah. Dan tentunya piala juara satu akan diserahkan secara langsung kepada Lavani Transmedia. Selanjutnya juga akan diserahkan piala. Akan ada piala bergilir SBY Cup yang di tahun 2026 atau tahun perdana SBY Cup berhasil dimenangkan sekali lagi oleh Lavani Transmedia. Selanjutnya mohon izin untuk kami mengundang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Dewan Pembina Lavani untuk bergabung

Baik. Luar biasa dalam penyelenggaraan perdana SBY Cup 2026. Ini adalah momen berharga. Kita akan abadikan momen ini. Mohon izin kita akan berfoto dua kali. Kita akan berfoto dua kali. Baik. Untuk foto yang pertama, mohon izin akan saya hitung dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, inilah pemenang SBY Cup 2026.

Cup 2026. Lavani Transmedia. Dan sampailah kita pada akhir rangkaian acara SB Cup 2026. Terima kasih kepada seluruh atlet, peserta, official yang telah bermain dengan luar biasa, sportif dan tangguh. Yang menyerah kalah, yang tanggung menang. Terima kasih juga untuk para sponsor, tim yang bertugas, dan untuk seluruh penonton yang hadir. Dengan demikian, saya Awang Aji Wasita pamit undur diri. Sampai bertemu di SB Cup selanjutnya.

0: menorehkan setiap perjuangan, pencapaian, sportivitas. Kemenangan demi kemenangan dari tim demi tim berjuang untuk menjadi pemenang.
1: Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bagaimana penghargaan dari SBY Cup 2026 dan kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa juara adalah Lapani Transmedia dan juga runner-up adalah Perumda Tirta Bagasasi dan juga ada beberapa penghargaan ya. Dan ini menjadi salah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Kita harapkan SBY Cup berikutnya akan lebih besar, lebih baik dan juga tentunya untuk pembinaan bola voli Indonesia.
2: Ya, kalau kita lihat dari jumlah hadiah dan semua peserta aja dapat ya, 50 juta minimal. Ya. Artinya ini benar-benar akan memberikan dampak positif bagi kemajuan klub, pembinaan bola voli di seluruh daerah. Ya. Dan Lapani sebagai ya role model lah dalam pembinaan klub, sehingga bisa membentuk menjadi tim yang kuat, tim yang perlu mendapat contoh bagaimana pembinaan bola voli yang baik di tanah air.
1: Betul. Sejak tanggal 13 Mei hingga hari ini tanggal 17, 8 tim berjuang dan kita sudah pastikan bahwa juara satu adalah Jakarta Lavani Transmedia. Peringkat kedua terrunner-up adalah Perumda Tirta Bagasasi. Peringkat ketiga adalah Sukun Badak Kudus. Dan peringkat keempat tentunya didapatkan oleh PUPR Alip Gerobokan. Dan tentunya kita harapkan ini menjadi salah satu cara bagaimana Indonesia membangun bola voli dengan sangat baik. Ya. Dan terima kasih untuk Lavani Transmedia ya.
2: Tentunya
1: yang sudah luar biasa membuat
2: ini event yang sangat bermanfaat bagi perkembangan bola voli tanah air.
1: Dan tentunya big thanks untuk Pak SBY.
2: Yes, betul, setuju.
1: Bung Deni, terima kasih komentar-komentarnya. Sampai ketemu lagi sempatan, sukses selalu. Kita terus majukan bola voli Indonesia ya. Saya Tidur Bro Dudini, terima kasih pemirsa dan menyaksikan pertandingan SBY Cup 2026 dari tanggal 13 Mei hingga hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan tentunya di SBY Cup tahun depan.
2: Yeah.
1: Saya Tidur Bro Dudini, sampai jumpa.

Halo, apa kabar? Menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya Yudi Yudawan. Ribuan demonstran memperingati hari Nakba di Irlandia, Italia, dan Prancis. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Ribuan demonstran menggelar aksi protes di Wien, Austria pada Sabtu menolak keikutsertaan Israel dalam ajang Eurovision Song Contest. Aksi berlangsung menjelang Grand Final kompetisi musik internasional tersebut yang digelar di Wien. Puluhan aktivis pro-Palestina memblokade jalur kereta barang utama yang terhubung dengan pelabuhan Rotterdam sebagai bentuk protes terhadap dugaan pengiriman senjata ke Israel melalui wilayah Belanda. Ribuan demonstran memperingati hari Nakba di Irlandia, Italia, dan Prancis. Nakba adalah malapetaka

0: berupa pengusiran massal dan pembersihan etnis terhadap ratusan ribu warga Arab Palestina oleh Israel yang terjadi selama dan setelah Perang Arab Israel pada tahun 1948.
1: Ribuan demonstran menggelar aksi solidaritas untuk Palestina dalam National March for Palestine di Dublin, Irlandia pada Sabtu, bertepatan dengan peringatan 78 tahun Nakba. Aksi dimulai dari Garden of Remembrance menuju pusat kota Dublin. Para peserta membawa bendera Palestina dan Irlandia serta spanduk bertuliskan tuntutan sanksi terhadap Israel, embargo senjata, hingga penghentian penggunaan Bandara Shannon oleh militer Amerika Serikat. Sejumlah demonstran menilai pemerintah Irlandia dan Uni Eropa gagal menunjukkan tindakan nyata untuk menghentikan perang di Gaza. Demonstran turun ke jalan di kota Milan, Italia pada Sabtu waktu setempat untuk memperingati 78 tahun Nakba sekaligus menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Aksi berlangsung dengan long march di pusat kota. Massa membawa bendera Palestina dan Lebanon, menyalakan suar, serta membentangkan berbagai spanduk bertuliskan pesan solidaritas terhadap Palestina dan penolakan terhadap perang. Salah satu aktivis armada kemanusiaan Flotilla, Saif Abdul Keshek, turut berpidato di hadapan massa. Ia menyerukan pembebasan tahanan Palestina yang disebut mengalami penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia.
2: We have to make it very clear. The voices and the testimonies we have to speak about are the voices of the Palestinian prisoners who are being tortured, raped, and their rights are being violated on every day, starting from doctors, journalists, nurses, everyone who is being illegally detained inside all those Israeli prisons. Freedom for Dr. Abu Safiya and freedom for all the Palestinian prisoners.
1: Ribuan warga Paris, Prancis menggelar aksi solidaritas untuk Palestina pada Sabtu waktu setempat yang bertepatan dengan peringatan 78 tahun Nakba. Sejumlah aktivis mengenakan pakaian tradisional Palestina, massa juga membawa replika rompi anti peluru bertuliskan PLS dengan noda merah yang menyerupai darah sebagai simbol kekerasan terhadap jurnalis di Gaza.
3: Pour nous faire croire que depuis le mois d'octobre, il y a un cessez-le-feu à Gaza, il faut poser la question aux gens de Gaza qui vont nous dire ce que c'est qu'un cessez-le-feu à la mode israélienne, avec des bombes qui continuent à tomber tous les jours, pas plus tard qu'hier soir, un immeuble résidentiel, le quartier de Al-Rimal a été bombardé, et pas qu'une fois, il y a 13 bombes qui sont tombées hier soir sur un immeuble, voilà ce que c'est le cessez-le-feu. Et c'est ce qu'il faut continuer à dénoncer, il faut continuer à expliquer que ce cessez-le-feu est un cessez-le-feu pour hommes.
1: Aksi di Paris merupakan bagian dari gelombang demonstrasi global memperingati Hari Nakba. Setiap tanggal 15 Mei, warga Palestina di seluruh dunia memperingati Nakba atau Malapetaka yang merujuk pada pengusiran massal warga Palestina di tanah mereka pada tahun 1948 setelah berdirinya negara Israel.
0: Puluhan aktivis pro-Palestina memblokade jalur kereta barang utama yang terhubung dengan pelabuhan Rotterdam sebagai bentuk protes terhadap dugaan pengiriman senjata ke Israel melalui wilayah Belanda.
4: Aksi solidaritas untuk Palestina berlangsung di Rotterdam, Belanda, Sabtu waktu setempat. Para demonstran duduk dan berbaring di atas rel kereta sambil menyalakan suar, membawa pengeras suara, dan meneriakkan yel-yel dukungan untuk Palestina. Sebagian peserta aksi mengenakan masker, sementara beberapa lainnya merantai tubuh mereka ke rel kereta untuk menghambat proses evakuasi oleh aparat keamanan. Polisi kemudian bergerak membubarkan massa dan menangkap sejumlah demonstran. Petugas memborgol peserta aksi sebelum menyeret mereka menjauh dari rel kereta. Seorang demonstran bahkan harus dievakuasi menggunakan tandu dari lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap para peserta aksi yang ditangkap sebelum membawa mereka ke kendaraan tahanan. Menurut otoritas setempat, aksi blokade tersebut menyebabkan gangguan dan pembatasan pada sejumlah jalur transportasi di sekitar lokasi. Pelabuhan Rotterdam sendiri merupakan pelabuhan tersibuk di Eropa dan menjadi salah satu pusat logistik utama untuk distribusi barang di kawasan tersebut.
0: Ribuan demonstran menggelar aksi protes di Wien, Austria pada Sabtu menolak keikutsertaan Israel dalam ajang Eurovision Song Contest. Aksi berlangsung menjelang Grand Final kompetisi musik internasional tersebut yang digelar di Wien.
1: Massa melakukan long march sambil membawa bendera Palestina dan Iran.
4: Para demonstran juga membawa poster bertuliskan I can't dance to genocide atau saya tidak bisa menari di tengah genosida, serta no stage for genocide atau tak ada panggung bagi genosida. Para peserta aksi mengecam sikap pemerintah Austria dan sejumlah negara Eropa yang dinilai tetap mendukung Israel di tengah konflik Gaza.
3: I would say it's not only singing. Everyone knows it's political and everyone knows Israel is committing a genocide. And not only that, but all the European governments, also the Austrian government, are complicit in that genocide, are justifying that genocide. And that's obviously reason enough to protest against that.
4: Dalam aksi tersebut, massa juga mendesak Uni Eropa menghentikan kerjasama dengan Israel. Grand Final Eurovision Song Contest sendiri diikuti perwakilan dari 25 negara dan berlangsung pada Sabtu malam waktu setempat. Sejumlah negara seperti Spanyol, Irlandia, Slovenia, Belanda, dan Islandia disebut memboikot ajang tersebut sebagai bentuk protes atas partisipasi Israel. 3 stasiun penyiaran bahkan menolak menayangkan acara musik internasional tersebut.
0: Suasana meriah mewarnai malam final Eurovision Song Contest yang digelar Sabtu malam waktu setempat. Ratusan penggemar musik berkumpul di berbagai lokasi di Roma, Italia untuk menyaksikan grand final ajang musik terbesar di Eropa tersebut.
5: Sorak-sorai pecah ketika Bulgaria berhasil meraih kemenangan pertamanya sepanjang sejarah Eurovision lewat lagu berjudul Bangga Rangga yang dibawakan penyanyi Dara. Kemenangan Bulgaria diraih setelah akumulasi penilaian juri dan voting publik mengungguli Israel di posisi akhir. Final Eurovision tahun ini berlangsung di tengah kontroversi setelah 5 negara memutuskan memboikot ajang tersebut sebagai bentuk protes terhadap perang di Gaza. Di sebuah bar di Roma, para penggemar bernyanyi dan menari merayakan kemenangan Bulgaria hingga larut malam.
6: I really love the experience. It was amazing. I'm so, so happy Bulgaria won. I just didn't want France and Israel to win. It was my only option and Bulgaria did an amazing job.
7: I live in Italy. Of course, I love Italy so much, but I'm Turkish. Bulgaria is our neighbors. I have Bulgarian friends. I'm so happy Bulgaria won tonight. Banga Ranga next year. I'm probably going to Sofia to watch it.
5: Selain Bulgaria, Italia sebagai tuan rumah juga mendapat dukungan besar dari publik lokal. Wakil Italia, Sal Da Vinci, berhasil menempati posisi kelima lewat lagu Per Sempre Si.
0: Republik Demokratik Kongo atau DRC memperingatkan bahaya serius dari varian Budi Bukyo Ebola di tengah wabah terbaru yang kembali merebak di negara tersebut. Pemerintah DRC pada Jumat waktu setempat secara resmi mengumumkan wabah Ebola ke-17 sejak virus tersebut pertama kali terdeteksi pada tahun 1976. Menteri Kesehatan DRC Samuel Roger Kamba menyebutkan sedikitnya 246 kasus suspek dan 80 kematian tercatat di Provinsi Ituri, wilayah timur negara itu. Ia menjelaskan penelusuran kasus menunjukkan bahwa seorang pasien jatuh sakit pada akhir April dan meninggal pada 24 April di kota Bunia. Pemerintah kini berfokus pada pelacakan seluruh kontak erat dari para pasien untuk mencegah penularan lebih luas.
8: Notre pays est confronté à une nouvelle épidémie d'Ebola, après celle que nous avons terminée l'année dernière à Bulape, dans le Kasaï. Une nouvelle épidémie a commencé cette fois-ci dans l'Ituri, à l'est de notre pays. La chronologie de cette nouvelle épidémie remonte au début de ce mois-ci, quand une première alerte par les réseaux sociaux est arrivée le 5. Nos équipes ont été déployées, ont été mobilisées immédiatement et ont confirmé une alerte documentée le 8.
0: Sebuah kapal pesiar bernama Ambition yang sebelumnya sempat ditahan di pelabuhan Bordeaux, Prancis akibat wabah gastroenteritis di dalam kapal akhirnya bersandar di Spanyol bagian barat laut Sabtu pagi waktu setempat. Setelah tiba di pelabuhan, ratusan penumpang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diizinkan turun ke darat.
4: Sebuah kapal pesiar bernama Ambition yang sebelumnya sempat ditahan di Pelabuhan Bordeaux, Prancis akibat wabah gastroenteritis di dalam kapal, akhirnya bersandar di kota A Coruña, Spanyol bagian barat laut Sabtu pagi. Setibanya di pelabuhan, kapal yang membawa sekitar 1.600 hingga 1.700 penumpang itu langsung menjalani pemeriksaan oleh petugas kesehatan sebelum penumpang diizinkan turun ke darat. Otoritas setempat menyebut penumpang tanpa gejala diperbolehkan turun dan melanjutkan aktivitas di kota A Coruña atau mengikuti tur yang telah diorganisasi. Sementara itu, penumpang yang menunjukkan gejala tetap diisolasi di dalam kabin masing-masing. Otoritas kesehatan melaporkan sekitar 50 penumpang sempat mengalami gejala yang mengarah pada infeksi norovirus. Hingga Sabtu, jumlah kasus aktif dilaporkan turun menjadi 21 orang. Wabah ini disebut sebagai infeksi virus pada saluran pencernaan. Perjalanan kapal diketahui dimulai dari Kepulauan Shetland, Inggris. Dalam pelayaran tersebut, seorang penumpang berusia 92 tahun dilaporkan meninggal dunia di atas kapal. Pihak berwenang di Prancis menyatakan, belum ada bukti yang mengaitkan kematian tersebut dengan wabah gastroenteritis dan menduga korban meninggal akibat serangan jantung yang tidak berkaitan dengan infeksi.
0: Kelompok sukarelawan pencari orang hilang kembali menemukan sebuah kuburan massal rahasia di kawasan Las Pintitas, wilayah metropolitan Guadalajara, Meksiko. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
9: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
9: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
0: Kelompok sukarelawan pencari orang hilang Madres Buscadores de Jalisco kembali menemukan sebuah kuburan massal rahasia di kawasan Las Pintitas, wilayah metropolitan Guadalajara, Meksiko. Dalam penemuan mengerikan ini, petugas dan relawan menemukan puluhan kantong berisi sisa-sisa jasad manusia hingga kerangka yang hangus dibakar.
11: Pencarian yang telah berlangsung sejak 25 April lalu membuahkan hasil yang mengerikan pada Sabtu 16 Mei. Tim pencari berhasil mengevakuasi lebih dari 50 kantong berisi jasad manusia, 19 paket fragmen tulang, serta sedikitnya 2 kerangka utuh. Sebagian besar kondisi temuan dikonfirmasi dalam keadaan hangus terbakar. Kelompok pencari ini memperingatkan adanya pola kejahatan baru yang sistematis di wilayah tersebut. Diduga kuat, pembakaran tubuh korban tidak dilakukan di lokasi penguburan, melainkan di tempat terpisah sebelum abu dan sisa-sisa jasadnya dipindahkan ke dalam lubang pembuangan. Menyikapi temuan ini, kelompok relawan berencana memperluas zona pencarian ke Lagos de Moreno dalam beberapa hari ke depan, sekaligus mengajak keluarga korban hilang lainnya untuk ikut turun ke lapangan.
12: Eso tiene que ser visible ante autoridades y sociedad y las madres tienen que activarse para no dejar que esto siga pasando porque el darle visibilidad pues es darle a la autoridad un trabajo. Ellos tienen también que también las madres ponerse a trabajar con las autoridades aunque dicen no, que no hace nada, pero si no les damos herramientas para que lo hagan, no lo van a hacer. Así que necesitamos seguir visibilizando, seguir difundiendo, seguir buscando porque lo único que nos va a dar respuesta es esto. La búsqueda.
13: Sí queremos que se enteren lo que hay en Jalisco, no nomás lo bonito del mundial. O sea que necesitamos apoyo de autoridades, medios de comunicación, que se difunda. ¿Por qué? Porque solo así podremos encontrar nuestros hijos, difundiendo la noticia, no escondiéndola, porque esto no es para esconderse.
11: Meski sebagian besar kasus penculikan didalangi oleh kelompok kejahatan terorganisir, Komisi Hak Asasi Manusia Antar Amerika menegaskan bahwa keterlibatan oknum aparat negara dalam kasus hilangnya orang secara paksa masih belum sepenuhnya diberantas. Berdasarkan data resmi pemerintah Meksiko saat ini, tercatat sebanyak 133.960 orang masih dinyatakan hilang.
0: Kelangkaan kaleng aluminium dan keterlambatan pengiriman kapal berdampak pada pasokan salah satu minuman populer di India, yakni Diet Coke. Selain langka, sejumlah produk snack di Jepang juga memilih mengganti.

0: ganti warna packagingnya untuk menghemat bahan baku minyak bumi yang sebagian besar masih diimpor dari kawasan Timur Tengah.
1: Meningkatnya konflik Timur Tengah membuat sejumlah bahan baku plastik dan minyak terdampak. Namun, sebuah produsen makanan ringan di Jepang menemukan solusi kreatif untuk menghemat bahan bakunya. Dengan cara mengganti kemasan berwarna cerah menjadi hitam putih. Seperti diketahui, tinta percetakan membutuhkan nafta, bahan turunan minyak bumi yang sebagian besar masih diimpor Jepang dari kawasan Timur Tengah. Perusahaan Kalbi yang menjadi perusahaan makanan Jepang terbesar yang berbasis di Tokyo menyebut, mereka sementara hanya akan menggunakan 2 warna tinta pada 14 produknya, termasuk keripik kentang, camilan KPM Bison, dan sereal sarapan Frugra. Produk dengan kemasan baru itu akan mulai tersedia di toko-toko pada 25 Mei. Sementara, berbeda dengan produk minuman lain yang dijual dalam botol plastik, kaca maupun kaleng, Diet Coke di India hanya dijual dalam kemasan kaleng aluminium. Kondisi ini membuat produk tersebut lebih rentan terhadap gangguan rantai pasok, termasuk kemacetan jalur pelayaran di Selat Hormuz yang dipicu konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Meski masih tersedia secara daring, stok Diet Coke kini sangat terbatas. Kelangkaan ini pun memicu banjir meme lucu di media sosial yang memperlihatkan warga India menimbun kaleng minuman tersebut. Fenomena ini bahkan melahirkan tren baru di kalangan pelaku usaha kreatif. Sejumlah kafe dan studio seni menggelar loka karya menghias kaleng Diet Coke dengan batu rhinestone hingga mencetak desain bertema minuman itu di kaos. Pendiri kafe seni dan studio Live Art Broadway Store mengatakan, banyak orang kini menjadikan kaleng Diet Coke sebagai bagian dari estetika dan barang koleksi di tengah kelangkaan yang terjadi. Tak hanya itu, Diet Coke Party juga mulai populer di berbagai bar dan restoran. Sejumlah tempat bahkan mengadakan acara khusus dengan tiket masuk antara $10 hingga $16 Amerika Serikat atau sekitar $175 hingga $280.000 yang menawarkan akses menikmati Diet Coke.
0: Lebih dari 20.000 pengendara motor memadati jalanan Moskwa, Rusia dalam sebuah konvoi besar untuk menandai dibukanya musim panas secara resmi. Pada Sabtu, para pengendara menempuh rute sejauh sekitar 35 km.
2: Para pengendara melintasi jalan raya utama dan kawasan tepi sungai ibu kota, sementara warga berdiri menyaksikan jalannya iring-iringan motor tersebut. Aksi ini menjadi bagian dari Festival Motor Moskwa ke-14 yang juga diisi berbagai kegiatan hiburan dan kompetisi.
3: Очень профессионально, что ли, город к этому подходит. Безопасность повысилась. Мне кажется, даже водители автомобилей как-то более бережно и внимательно относятся к мотоциклистам. Женщин много. Вот я недавно узнала, что, оказывается, женские клубы мотоциклетные появились. Я не знала, большие женские сообщества. Вот я в этом году как раз, вот что я жду, я как раз бы хотела познакомиться с женским мото.
4: Открытие сезона – это, можно сказать, праздник. Ну, я открыл сезон уже давно, а общее открытие сезона – это возможность прокатиться по Садовому кольцу без машин. Можно сказать, это экскурсия по Москве. Такое выпадает раз в сезон открытия. И прокатиться, насладиться видами Москвы – это прекрасно.
2: Dalam festival ini, para pengendara menempuh rute sejauh sekitar 35 km, dimulai dari Sparrow Hills, melintasi Garden Ring, lalu kembali ke titik awal. Selain parade, acara juga dimeriahkan dengan undian berhadiah, termasuk satu unit sepeda motor, serta berbagai pertunjukan musik dan hiburan.
0: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
5: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
0: Di banyak kota besar, pasar perlahan terdesak oleh pusat perbelanjaan modern dan belanja daring. Namun di Melbourne, Australia, ada satu tempat yang justru tetap bertahan sebagai nadi kehidupan kota. Queen Victoria Market, pasar bersejarah ini

0: menyimpan jejak tradisi dan identitas kota Melbourne.
1: Konon katanya kalau mau melihat tradisi lokal, datanglah ke pasar. Nah, Queen Victoria Market ini sudah ada di 1878, berarti lebih dari 100 tahun. Dan kita mau lihat kayak apa sih tradisi pasar yang ada di Melbourne, Australia.
2: Pasar di bagian utara pusat kota Melbourne ini menempati kawasan seluas 7 hektar. Dari luar, tampilannya tidak terkesan mewah. Yang menonjol justru deretan bangunan bersejarah, hall tua, dan los terbuka yang masih menjaga karakter pasar sejak masa lalu. Suasananya terasa terbuka dan dinamis. Ada langkah pembeli yang datang silih berganti, pedagang yang menata dagangannya sejak pagi, dan irama pasar yang membuat tempat ini terasa lebih dari sekadar ruang komersial. Memasuki lorong pasar, yang terasa bukan hanya keramaiannya, melainkan keragamannya. Satu lorong memperlihatkan barang-barang harian, lorong lain menyajikan kerajinan, pakaian, dan beragam souvenir yang membawa citra Australia dalam bentuk yang lebih akrab. Kehadiran pasar buku memberi warna lain di tengah hiruk-pikuk transaksi dan membuat pasar ini terasa memelihara rasa ingin tahu. Orang datang ke sini bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga menjalani ritme kota dengan cara yang lebih dekat dan lebih manusiawi.
1: Nah, agak-agak nyangka kalau biasa orang ke pasar cari makan, cari baju-baju. Tapi ternyata ada bazar buku dan rata-rata murah sih di sini. Buat pecinta buku, mau yang lagi lapar bisa langsung makan. Ada musik, ada beli baju sekalian. Tapi yang penting ilmu tetap diisi juga.
2: Perjalanan saya di pasar ini kembali menemukan denyutnya pada satu hal yang paling cepat menarik orang untuk berhenti. Yakni gerai makanan. Dari aroma yang datang tiba-tiba, dari antrean kecil di depan lapak, hingga dari cara orang menyantap sesuatu sambil tetap melanjutkan langkah. Disinilah pasar ini terasa penting. Bukan sekadar destinasi, melainkan ruang sosial yang masih berfungsi dalam lanskap kota modern.
1: Ini gede banget. Tapi gimana cara ngabisinnya ya? Nanti kita habisin aja. Tapi seru sih berkeliling di Queen Victoria Market ini. Bisa nyicip-nyicip makanan, bisa beli-beli baju, bisa beli buku juga. Jadi semua dilakukan dalam satu tempat. Roni Satria, Melbourne, Australia.

0: Ribuan orang memadati puncak festival Pahias di Filipina. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Yudi Yudawan pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Ribuan orang tumpah ruah ke jalanan menyambut puncak festival Pahias dengan penuh sukacita. Ini bukan sekedar pesta biasa. Kota Lukban di Filipina seketika berubah menjadi galeri seni terbuka. Warga lokal saling unjuk kreativitas, menyulap dinding rumah mereka dengan dekorasi hasil panen dan ornamen warna-warni yang memanjakan mata. Tradisi turun-temurun ini berakar dari kata payas yang artinya menghias. Namun di balik gemerlapnya festival, ada ritual suci untuk menghormati San Isidro Labrador, sang santo pelindung para petani. Festival ini digelar setiap tahun dan menjadi magnet bagi wisatawan. Festival ini menjadi sebuah selebrasi kebersamaan dan bentuk rasa syukur atas berkah bumi yang melimpah. Selanjutnya, kita akan bersenang-senang bersama anjing-anjing nasionalis di Paraguay. Ya, kawanan anjing di Asunción, Paraguay ini juga punya cara sendiri untuk merayakan hari kemerdekaan. Ada lebih dari 50 anjing menggemaskan yang sukses mencuri perhatian dalam parade unik bertajuk Jagua Patriota atau Anjing Patriotik. Mereka menggunakan kostum bernuansa bendera nasional hingga pakaian ala pahlawan kemerdekaan. Ah, sangat menggemaskan kan? Mereka berkompetisi di berbagai kategori seperti kostum patriotik terbaik hingga pemilik dan hewan peliharaan paling kompak. Festival yang sudah berjalan selama 10 tahun ini tidak hanya membawa keseruan dan momen emosional yang

Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik, di antaranya kemudahan berbelanja daring atau online memang menjadi andalan di era digital. Namun, di balik klik demi klik transaksi yang terjadi, ada kegelisahan yang kini tengah merundung para pelaku UMKM. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan hilirisasi batubara menjadi DME sebagai substitusi LPG, juga akan mulai mendorong penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif energi rumah tangga. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang.

Kemudahan berbelanja daring atau online memang menjadi andalan di era digital seperti saat ini. Tapi di balik klik demi klik transaksi yang terjadi, ada kegelisahan yang kini tengah merundung para pelaku UMKM. Sejumlah platform e-commerce kembali menaikkan biaya administrasi dan komisi layanan yang dibebankan kepada para penjual. Lantas, seperti apa para pedagang kecil ini harus bertahan di tengah margin keuntungan yang semakin tergerus?

0: bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Berjualan di platform daring atau e-commerce marketplace dulunya merupakan angin segar dan jalan pintas menuju omset berlipat. Namun belakangan ini hasil manis itu kian berbuah menjadi badai kegelisahan tersendiri. Sejumlah platform e-commerce besar di Indonesia serempak menerapkan kebijakan kenaikan biaya administrasi hingga beban komisi layanan bagi para penjual. Skema potongan tersebut dibebankan berdasarkan kategori produk dan status level toko, dengan total potongan aplikasi yang bervariasi tergantung aplikasi marketplace yang digunakan penjual.
1: Sejak bulan Mei 2026, sejumlah platform marketplace mengalami kenaikan harga admin fees sekitar 15-20%. Hal ini tentu membuat para pelaku UMKM semakin tipis margin penjualannya. Lantas, bagaimana respon mereka terhadap kenaikan tersebut?
0: Salah satu yang merasakan pukulan telak dari kebijakan ini adalah Delmiatri, seorang host live shopping sekaligus penjual pakaian jadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bagi pelaku UMKM seperti Delmi, kenaikan ini tentu terasa sangat mencekik. Keuntungan dari menjual pakaian yang sejak awal sudah tipis, kini harus rela dipangkas lebih dalam lagi untuk membayar beban biaya layanan aplikasi.
2: Kalau kata aku sih nggak wajar ya, kayak karena kita itu udah nanggung biayanya. Jadi untungnya di kita tuh cuma sedikit, Kak. Ditambah lagi kalau ada nih customer yang retur ya, kayak nanti biaya returnya juga ke kita, Kakak. Jadi menurut aku nggak wajar banget sih. Kalau dari segi itu tuh kata aku sih dikembalin kayak awal lagi aja ya. Karena ini berdampaknya sama kita, Kak, jadi penjualnya tuh jadi kurang. Terus dari pelanggan itu jadi pada pergi ke yang lain gitu, Kak, cari harga yang lebih worth it bagi dia, Kak. Sedangkan itu satu lagi tuh orang-orang tuh lebih milih ke aplikasi yang satu lagi, Kak, daripada aplikasi yang ini.
0: Lantas bagaimana tanggapan para konsumen? Jika pada akhirnya biaya aplikasi ini dibebankan pada kenaikan harga barang, sejauh mana mereka bisa bertoleransi?
3: Saya ya mungkin sebagai konsumen, ada kalanya kita harus mewajarkan hal tersebut. Tapi kalau dari saya sendiri, dengan situasi seperti ini, kayaknya bisa lebih malah tertarik untuk, oke deh, kayaknya

0: aku lebih mau untuk bermasyarakat lagi gitu, kayak pergi ke pasar-pasar tradisional untuk meminimalisasi pembelanjaan yang cukup maksimal di hari-hari seperti sekarang.
1: Kalau untuk saya sendiri sih, karena emang untuk belanja itu akhir-akhir ini emang lebih sering online ya. Kalau untuk kenaikan gitu, selagi harganya nggak terlalu tinggi juga kenaikannya, mungkin saya tetap belanja online, karena kan kalau saya sendiri untuk belanja offline ke tempat gitu kayak menghemat waktu aja lah gitu kan. Tapi selaku kenaikannya tidak terlalu tinggi ya, kalau saya sendiri nggak masalah sih. Tapi kalau terlalu tinggi ya mungkin saya lebih tertarik untuk datang langsung belanja offline.
2: Ya?
0: Kalau untuk lihat dari kondisi sekarang kayaknya sih wajar aja nggak sih kak, apalagi kayak kondisi ekonomi sekarang kan benar-benar drastis banget kan, apalagi dari UMKM yang biasanya kerja apa jualan offline tapi sekarang online kan masih cukup pengaruhi.
3: Sementara itu Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA menyebut biaya yang dibebankan kepada seller terdiri dari biaya administrasi, biaya logistik, dan biaya promosi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program gratis ongkir, di mana beban promosi tak hanya ditanggung platform, namun juga seller. IDEA menjelaskan setiap marketplace memiliki skema dan kategorisasi biaya yang berbeda, tergantung jenis produk dan program promo yang diikuti seller. Meski dinilai memberatkan, kebijakan ini disebut telah disosialisasikan kepada seller jauh hari sebelum diterapkan. IDEA menegaskan kenaikan biaya ini bukan semata-mata untuk membebani seller, melainkan bagian dari upaya marketplace menjaga kesehatan bisnis di tengah tekanan ekonomi dan persaingan digital yang semakin ketat.
4: Dengan situasi makroekonomi yang marketplace itu dituntut menjadi lebih sehat gitu. Jadi untuk itu harus bisa menghasilkan kembali kepada uangnya itu kepada penanam modalnya gitu.
3: Anggota DPR RI Darmadi Durianto menilai pola bisnis platform digital saat ini membuat seller harus mengeluarkan biaya tambahan agar produknya tetap terlihat dan bersaing di marketplace. Menurutnya, sistem algoritma platform membuat visibilitas produk bergantung pada besaran biaya promosi yang dikeluarkan seller. Darmadi menyebut, seller tak hanya menanggung komisi dan biaya layanan, namun juga harus menyiapkan dana untuk iklan dan subsidi promo. DPR menilai total potongan biaya yang ditanggung seller saat ini dapat mencapai 15% hingga 25%. Kondisi tersebut dinilai beresiko menekan cash flow dan margin usaha, terutama bagi UMKM dan seller skala kecil.
5: Ini bukan lagi marketplace, ini pay to survive system. Bukan yang paling bagus yang menang, tapi yang paling kuat bakar margin. Dan ironisnya, semakin kamu jualan, semakin kamu harus keluar biaya. Kalau sistem seperti ini terus jalan, maka UMKM bukan tumbuh, tapi disaring.
3: Meski demikian, Darmadi menegaskan kritik ini bukan bentuk penolakan terhadap platform digital. Namun agar tercipta keseimbangan ekosistem antara marketplace, seller, dan konsumen. Iya, digitalisasi memang pernah menjadi masa depan yang menjanjikan bagi UMKM untuk naik kelas. Namun kini, ekosistem yang seharusnya mendukung itu justru terasa makin menghimpit. Kini, regulasi yang adil dari pemerintah serta penyesuaian tarif yang saling menguntungkan antara penyedia platform dan pelaku UMKM menjadi harapan satu-satunya agar roda ekonomi masyarakat bisa terus berputar di ruang digital. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Di era yang serba canggih seperti sekarang ini, digitalisasi mutlak dibutuhkan untuk sistem yang cepat, transparan, dan juga akurat. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Sosial Banyuwangi, data para penerima manfaat perlindungan sosial kini diubah menjadi sistem digital berupa aplikasi dan portal terpadu.
3: Uji coba aplikasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur telah sampai pada tahap akhir. Hal ini ditandai dengan kunjungan langsung ke penerima manfaat oleh Satuan Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Uji coba yang dilakukan telah menjaring sekitar 350 ribu pendaftar, di mana 60% di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Melalui aplikasi Perlinsos, warga dapat mendaftarkan dirinya sendiri atau mengusulkan warga lainnya yang layak menerima bantuan sosial dengan tepat sasaran. pengguna wajib memiliki identitas kependudukan digital

0: untuk login dan memverifikasi nomor induk kependudukan. Kemudian buka situs resmi Perlinsos melalui browser di handphone atau perangkat desa. Selanjutnya, pilih opsi masuk dengan identitas kependudukan digital. Lalu isi data diri lengkap sesuai KTP dan kartu keluarga, serta unggah dokumen pendukungnya. Yang paling menonjol dalam program ini adalah perbedaan data mencolok penerima bansos. Pada program konvensional, sulit mendapatkan informasi terkait kebenaran penerima bansos yang tepat. Sementara melalui Perlinsos digital, bansos lebih tepat sasaran.
1: Sempat mudah untuk mendaftar bantuan sosial. Enggak, terkadang kan kalau enggak punya IKD itu kan sulit. Kalau mau daftar mandiri.
2: Tapi dibantu sama agen kira-kira gimana ya, prosesnya, Bu?
1: Cepat. Mudah, lebih mudah.
0: Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan, Rahmat Andika menjelaskan, pilot proyek digitalisasi Perlinsos disebut sukses lantaran dari studi kasus yang telah ditemukan di Banyuwangi. Rencananya pada tanggal 1 Juni 2026 mendatang, program ini akan diimplementasikan secara bertahap di 42 kabupaten kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut arahan Presiden, setidaknya pada bulan Oktober akan ada 1 atau 2 daerah di Indonesia akan roll out dengan mekanisme baru ini. Berbeda dengan data konvensional, jumlah penerima bansos menggunakan aplikasi Perlinsos ini secara real mengalami peningkatan.
3: Jadi secara sederhana, Perlinsos Digital ini inisiatif yang didorong bersama oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama tentunya Kemensos. Dalam uji coba kali ini bersama Kemensos, karena sebetulnya yang diuji cobakan adalah bagaimana pemerintah datang dengan pendekatan baru terkait transformasi digital, yaitu mengedepankan adopsi dari digital public infrastructure.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi Setio Puguh Widodo membenarkan bahwa ada 60% warganya yang mendaftar pada Perlinsos Digital tidak layak. Meski demikian, kepastian data tersebut masih membutuhkan verifikasi dan persetujuan dari Kemensos. Kehadiran sistem digitalisasi Perlinsos tersebut sangat membantu masyarakat maupun petugas yang ada di daerah. Dengan program ini, pengambil keputusan di tingkat daerah bisa langsung berhubungan dengan masyarakat.
4: Kalau terkait dengan data, tentunya ini ada perbedaan yang lumayan signifikan yang dirasakan oleh Pak Dika. Jadi, sekitar 60% ini yang mendaftar ini tidak layak menerima seperti itu.
0: Setelah dianggap berhasil, perluasan uji coba Perlinsos serupa menyasar 42 kabupaten kota di Indonesia. Setelah ada kepastian identitas kependudukan digital yang diserahkan oleh agen di lapangan kepada Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan. Cofi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
5: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether atau DME sebagai substitusi gas LPG subsidi. Selain DME, pemerintah saat ini juga akan mulai mendorong penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif energi rumah tangga. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.
6: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
5: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan hilirisasi batubara menjadi di

0: Metal Eater atau DME sebagai substitusi gas LPG subsidi. Selain DME, pemerintah saat ini juga akan mulai mendorong penggunaan compressed natural gas atau CNG sebagai alternatif energi rumah tangga. Seperti apa gambaran infrastruktur CNG sebagai pengganti gas tabung LPG 3 kg di masyarakat? Berikut informasinya untuk Anda.
1: Apakah Anda sudah mengenal gas CNG? Jika belum, Anda patut menyimak informasi berikut. CNG berasal dari singkatan Compressed Natural Gas atau gas alam yang dikompres dengan tekanan tinggi. Menurut laman Kementerian ESDM, definisi CNG adalah bahan bakar gas yang dibuat dengan mengompresi gas alam terdiri dari C1 dan C2. CNG disimpan dan didistribusikan dalam bejana tekan atau tabung pasa tekanan sangat tinggi, yaitu 200 hingga 250 bar atau sekitar 2.900 hingga 3.600 PSI. Demi alasan keamanan, tabung didesain tahan hingga 650 bar atau 9.427 PSI.
2: Nah, CNG ini kan sudah dipakai oleh hotel, restoran, MBG, udah ada. Tapi pada klasifikasi yang 20 kg ke atas, ada yang 10 kg ke atas. Nah, untuk yang 3 kilo, memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insya Allah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi.
1: Nah, seperti apa tabung CNG 3 kg yang ada saat ini? Tim CNN Indonesia TV mencoba mencari informasi di mana produsen tabung CNG berada. Terletak di kawasan BSD, Sektor H2, Tangerang Selatan, Banten, tim melihat langsung berbagai tabung CNG dibuat oleh para teknisi. Beruntung, tim diizinkan untuk melihat lebih dekat tabung gas CNG berbagai ukuran.
3: Ya, kami mulai pengembangannya dengan tabung ya setara 20 kilo LPG. Sekarang sudah banyak digunakan untuk aplikasi di hotel, resto, catering besar, industri kecil, menengah, dengan sistem tukar tabung. Kemudian kami juga sebenarnya mengembangkan sudah untuk yang tipe lebih kecil. Dan ini lebih visible untuk menggantikan tabung 3 kilo. Volumenya setara dengan LPG 3 kilo. Perbedaannya, ini tabung ini memang khusus untuk CNG dengan tekanan tinggi, high pressure, dan dilengkapi dengan penurun tekanan di atasnya. Sehingga output dari tabung ini sudah setara dengan LPG.
1: Tim CNN TV meminta agar tabung berisi gas CNG dinyalakan di kompor yang sudah tersedia. Hasilnya, api biru menyala dengan stabil dan cocok untuk digunakan di dapur rumah tangga maupun UMKM. Untuk mendapatkan gambaran lebih luas, secara terpisah, tim menjumpai Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Liquefied dan Compressed Natural Gas Indonesia APL CNGI Thomas Nur Hakim. Berdasarkan keterangannya, CNG adalah solusi terbaik untuk menggantikan LPG impor saat ini, karena bahan bakunya tersedia melimpah di Indonesia. Namun, jika pemerintah ingin mengganti secara cepat tabung LPG 3 kg dengan tabung 3 kg CNG, membutuhkan perencanaan yang cukup matang dan detail serta waktu yang cukup.
4: Cuman, kalau misalnya kita ingin mengurangi penggunaan LPG dalam waktu dekat, sebetulnya ada cara yang lain yang lebih baik, yaitu kita memasang pemipaan di suatu perumahan, mungkin di daerah kawasan yang kita sudah identifikasi daerah tersebut menggunakan LPG 3 kilo, mungkin ada 50 kakak atau 100 kakak, ya kita pasang pipa gas di sana, disalurkan ke setiap rumah dan kemudian ada meterannya. Nah, di depannya kan kita belum ada. Yang menjadi masalah kita kenapa Indonesia itu menggunakan banyak sekali LPG, karena pemipaan gas alam kita itu masih sangat minim dibanding dengan negara lain yang sudah membangun infrastruktur gas itu dengan baik.
1: Thomas melanjutkan, jika konversi akan dilaksanakan dengan cepat, pemerintah disarankan untuk menggunakan skema pipa mikro di satu klaster atau komplek perumahan pengguna gas. Kemudian setelah terpasang, dibuatkan satu tempat penyimpanan CNG dengan beberapa kontainer atau tabung 20 kg yang tersambung ke jalur pipa menuju ke masing-masing rumah. Sebagai informasi, pemerintah menjanjikan harga gas CNG 3 kg lebih murah dibandingkan LPG karena alasan impor di tengah gejolak politik dunia. Berdasar kajian awal pemerintah, harga gas CNG 3 kg bakal lebih murah 30% dibanding LPG subsidi dengan berat yang sama. Berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi LPG bersubsidi secara nasional pada tahun 2025 mencapai 8,52 juta metrik ton. Ironisnya, produksi LPG dalam negeri hanya mampu memenuhi 1,91 juta metrik ton. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa melakukan impor LPG sebesar 7,47 juta metrik ton dengan menelan subsidi 80 hingga 87 triliun rupiah per tahun. Agung Happy, Maranata, Tangerang, Banten.
0: Indonesia menjadi salah satu pasar aset digital potensial di Asia Tenggara dengan estimasi jumlah investor kripto yang menembus angka 21 juta pada Maret 2026. Pemanfaatan teknologi blockchain mulai bergeser dari sekedar instrumen spekulasi menjadi infrastruktur keuangan yang nyata.
5: Tren positif terus mewarnai pasar aset kripto di tanah air. Berdasarkan data dari OJK, jumlah pengguna mencapai 21 juta orang pada Maret 2026. Dalam ajang Make It in the Emirates di Dubai pada Selasa 5 Mei, para praktisi industri kripto menilai adopsi teknologi ini berjalan sangat masif di Indonesia. Alex Scott, seorang praktisi dari Solana Super Team UEA, menyebut bahwa Indonesia memiliki kelompok mengembang atau builder class yang sangat adaptif terhadap teknologi.
6: I think it's a tremendous opportunity, especially for countries like Indonesia with a large tech adopting builder class. Who can see this as a global opportunity to build digital finance native companies. And so what we see within the Solana ecosystem is a very strong Solana communities in Jakarta and Bali.
5: Salah satu sektor yang merasakan dampak nyata adalah remitansi. Pada bulan Maret 2026, transaksi perdagangan aset kripto nasional menembus 22,24 triliun rupiah. Sementara itu, lebih dari 2,5 juta pekerja migran Indonesia yang mengirimkan dana hingga 15 miliar dolar AS atau sekitar 262,8 triliun rupiah setiap tahunnya. Blockchain dinilai menjadi cara untuk menekan biaya transfer internasional yang saat ini masih berada di kisaran 6,5%. Selain itu, penggunaan stablecoin kini mulai dilirik untuk memudahkan perjalanan ibadah seperti umroh dan juga haji. Integrasi dengan jaringan pembayaran global memungkinkan jemaah untuk melakukan transaksi internasional dengan lebih praktis dan juga murah. Stablecoin sendiri merupakan jenis kripto yang nilainya dipatok 1:1 pada aset stabil seperti mata uang fiat atau komoditas sehingga harganya tidak volatil. Saat ini komunitas pengembang di Jakarta dan Bali terus tumbuh pesat. Mereka tidak hanya membangun solusi lokal, tetapi juga aktif dalam ekosistem global seperti Solana. Ini menjadi bukti bahwa talenta teknologi Indonesia siap membangun infrastruktur keuangan masa depan yang mampu bersaing di pasar dunia.
0: Teknologi konstruksi kini tengah mengalami revolusi besar dengan memanfaatkan printer robotik 3 dimensi untuk membangun hunian secara cepat dan efisien. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: konstruksi kini tengah mengalami revolusi besar dengan memanfaatkan printer 3 dimensi untuk membangun hunian secara cepat dan efisien. Lalu, bagaimana proses pembangunan rumah berbasis teknologi robotik ini dapat mengubah wajah industri properti di masa depan? Informasi berikut juga menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Aldi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.
1: Dari kota Sacramento, California, sejarah baru dalam dunia konstruksi sedang dibentuk di sebuah halaman belakang rumah warga. Sebuah printer robotik terlihat bergerak maju mundur, menuangkan lapisan demi lapisan beton untuk membangun rumah cetak 3 dimensi pertama yang memiliki izin resmi di kota.

0: ini. Bagi pemiliknya, John Treherne, hunian ini adalah tempat untuk menikmati masa tua dengan lebih tenang.
1: We're in our 80s, so it's time to slow down.

0: So this, the technology involved, it is so fascinating to.
1: Selain lebih efisien, rumah cetak 3 dimensi ini juga memiliki keunggulan struktur yang lebih tangguh. Material beton yang digunakan dirancang khusus untuk menghadapi tantangan alam di California.
2: Just to be able to expedite building homes, building very disaster resilient homes, both for fires, for earthquakes, there's a lot of benefits to this.
1: Lebih dari sekadar inovasi fisik, konsep hunian ini memberikan kesempatan bagi keluarga untuk tetap dekat, namun tetap memiliki ruang pribadi masing-masing. Dengan proses yang lebih singkat, rumah cetak 3 dimensi ini diharapkan menjadi solusi hunian masa depan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat luas.

0: Halo, selamat sore. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia News Flash bersama saya, Heranov Al-Bashir. Kita ke informasi pertama, ribuan rumah warga di belasan kecamatan di Kabupaten Bungo Jambi terendam banjir akibat tingginya intensitas curah hujan dan meluapnya sungai yang tak mampu menampung debit air. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bungo Jambi menyatakan hingga Sabtu tercatat setidaknya ada 1.436 rumah warga terdampak banjir. Warga berharap banjir segera surut karena banyaknya warga yang terdampak. Instansi terkait diminta menyiagakan dapur umum maupun tenda tempat pengungsian bagi korban banjir. Warga diminta tetap waspada karena intensitas curah hujan di wilayah ini masih tinggi sewaktu-waktu air bertambah tinggi yang dapat mengancam warga.
1: Desanya mungkin kalau kami hitung dari laporan para camat, mungkin ada sekitar 75 desa. Kita masuk laporan ada 1.436 buah rumah.
0: Ke Pulau Sulawesi, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Manado terbakar. Akibat peristiwa itu, salah satu karyawan mal meninggal dunia.
2: Peristiwa kebakaran terjadi di Mega Mall, kawasan Megamas Manado, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Manado. Kebakaran terjadi pada Sabtu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Api terlihat dari lantai atas bangunan. 11 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan usai 1 jam pasca kejadian. Kebakaran ini membuat pengunjung dan karyawan mall panik dan berusaha menyelamatkan diri. Sejumlah kendaraan yang terparkir di area mall juga berusaha diselamatkan petugas.
3: Apa tadi nyentak di jam berapa pasti jam 8 lewat di asap no pas kita dari toilet. Pas toilet sama turun karyawan so panik, pas turun ke atas di asap dari lantai 3 no di bagian Amazon so itu no ke Mister di nyentak tahu pasti karena so asap. Jadi tolong so turun beko so suruh tutup no toko jadi tolong so lari langsung keluar evakuasi.
2: Akibat kebakaran ini, satu orang karyawan mal meninggal dunia, diduga terjebak asap pekat dan tidak bisa mencari jalan keluar.
4: Kemudian terhadap satu orang perempuan merupakan karyawan staff dari Mega Mall, yaitu Ibu P, itu saat ini kami juga mengucapkan turut berduka cita karena yang bersangkutan pada saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses lanjutannya.
2: Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari lantai 3 pusat perbelanjaan tersebut. Roy Kerarumangkai, Manado, Sulawesi Utara.
0: Berikutnya, masa operasional kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir pada 22 Mei 2026. Hingga Sabtu malam tercatat sebanyak 442 kelompok terbang telah mendarat di Tanah Suci. Total sebanyak 170.000.

0: 437.437 jemaah telah mendarat di Tanah Suci. Dari jumlah itu, sebanyak 37.126 merupakan jemaah lansia yang akan menjadi prioritas petugas. Setelah seluruh jemaah haji tiba di Tanah Suci, seluruh petugas haji akan dialihkan dan difokuskan ke Mekah guna menyiapkan layanan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dan juga selain itu, petugas akan memastikan seluruh proses penanganan barang jemaah yang tercacar dengan melakukan penyisiran atau sweeping terakhir di bandara. Sehingga sebelum seluruh personil bergeser ke Mekah, barang-barang milik jemaah sudah kembali ke pemiliknya.
1: Kalau untuk persentasenya saat ini sudah mencapai 83% lebih, dan targetnya setiap hari itu kan memang kita ada kedatangan 3-4% ya per hari, sehingga nanti sampai tanggal 22 Mei insya Allah semuanya sudah landing semuanya.
0: Pemirsa, guna meningkatkan penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha, ada seorang pedagang sapi di Tanjung Priok, Jakarta Utara menggunakan cara unik untuk menarik minat pembeli. Pedagang mengerahkan sales promotion girl berbusana ala cowboy untuk melayani pembeli dengan ramah. Sementara itu, banyak cara peternak kambing untuk memasarkan hewan ternaknya. Dengan metode hotel kambing, kelompok ternak kambing di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendapatkan keuntungan lebih menjelang hari Idul Adha.
2: Suasana penjualan hewan kurban di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada minggu siang, terlihat selain deretan sapi kurban berukuran besar, kehadiran sales promotion girl berbusana ala cowboy menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Para SPG ini bertugas menawarkan sapi kepada calon pembeli, sekaligus memberikan pelayanan dengan ramah dan luas.
3: Iya, baru pertama kali jadi SPG.
4: Kenapa sih nyoba seperti ini, pengen beda atau gimana?
3: Iya, biar ada beda-beda dikit lah ininya, apa namanya, pekerjaan sampingan sebagai SPG sapi gitu, kambingnya tambah penghasilan.
4: Mas, sebelumnya kerjanya apa sehari-hari?
3: Ibu rumah tangga, Pak.
2: Seorang pedagang hewan kurban mengaku konsep sales ala cowboy ini dilakukan untuk memberikan pelayanan berbeda kepada pelanggan. Selain menghadirkan SPG, pedagang juga menyediakan salon sapi dan layanan pijat untuk menjaga kondisi hewan agar tetap sehat dan tidak stres. Berkat strategi unik tersebut, penjualan sapi kurban di tempat ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sebanyak 80% lebih sapi yang dijual sudah habis terpesan sebelum Idul Adha tiba. Sepintas, sebuah peternakan kambing di Desa Pedawang, Kecamatan Baikudus, Jawa Tengah, tidak jauh berbeda dengan kandang kambing pada umumnya. Namun, peternakan kambing ini sudah dikenal sebagai hotel kambing. Pasalnya, masing-masing blok kandang kambing diberi nama-nama berbeda. Selayaknya hotel, para penginap hotel kambing pun mendapatkan pelayanan full service. Mulai dari makanan rumput segar hijau-hijauan, layanan treatment salon kambing, mulai merapikan kuku, tanduk, hingga bulu yang tak rapi, serta terapi pijat agar kambing tidak stres. Dan yang tak kalah penting, yaitu pemeriksaan dokter kesehatan hewan berkala, memastikan kambing aman dan layak untuk kurban.
5: Ya, itu strategi pemasaran dari kelompok ternak sini, Widoro Kandang. Kami mempunyai strategi penitipan kambing, cuman kami memakai istilah seperti hotel kambing lah gitu, seperti perawatan dan lain-lain itu.
2: Untuk tarif menginap di hotel kambing pun sesuai kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Dengan harga 3 juta hingga 6 juta per ekor, tergantung ukuran dan jenis kambing yang dipilih untuk kurban. Strategi pemasaran hotel kambing pun sukses menarik perhatian para pelanggan. Tidak hanya di Kudus, para pembeli juga berdatangan dan siap kirim hingga ke kota tetangga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sementara itu, jelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Blora melakukan pantauan terhadap hewan kurban di Pasar Pon Blora Kota. Petugas melakukan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan kesehatan hewan dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sementara itu, sapi jenis peranakan Onggol yang terpilih sebagai sapi kurban Presiden Prabowo yang dibeli dari seorang peternak di Kelurahan Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta.
2: Jelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Blora melakukan pantauan di Pasar Pon, Kecamatan Blora Kota, Blora, Jawa Tengah pada Sabtu. Pihak dinas peternakan melakukan penyemprotan disinfektan untuk hewan yang akan masuk ke Pasar Pon. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dari penyakit mulut dan kuku. Hal tersebut dilakukan agar sapi yang dijual benar-benar sehat. Apabila ditemukan sapi yang mengidap penyakit, pihak dinas langsung memulangkan hewan tersebut.
6: Ini semprotan disinfektan untuk menanggulangi kontaminasi bakteri maupun virus. Sehingga kita harapkan sapi-sapi baik angkutan maupun yang dibawa ke pasar ini bebas dari bakteri maupun virus yang berpenyakit pada ternak.
2: Di Pasar Pon ini, harga hewan kurban mengalami kenaikan, seperti sapi pedet yang mengalami kenaikan cukup signifikan dari sebelumnya 10 hingga 13 juta rupiah, kini mencapai 15 juta rupiah. Sementara sapi besar mulai dari belasan juta rupiah sampai puluhan juta rupiah tergantung dari jenis dan bobot sapi itu. Bahiran, sapi jenis Ongole ini terpilih sebagai sapi kurban Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Idul Adha 2026. Sapi dengan bobot kurang lebih 1 ton ini dibeli Presiden dari seorang peternak di Kelurahan Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Sarjono menjelaskan sapi miliknya telah berusia 5 tahun. Sebelum dipilih oleh Presiden Prabowo sebagai hewan kurban, sapi miliknya telah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan kesehatan hewan oleh tim dari Kesehatan Hewan Pemerintah DIY dan perwakilan dari pemerintah pusat.
7: Dan bobotnya PO, berapa? PO, peranahan Ongol.
8: Bobotnya berapa nih, Pak?
7: Ya kurang lebih 1 ton, Pak.
9: Rasanya gimana, Pak, setelah sapinya?
7: Senang, karena dibutuhkan sama Bapak orang nomor satu di Indonesia.
2: Terkait harga, sapi yang diberi nama Mbah Hiran tersebut dibeli Presiden Prabowo senilai kurang lebih 90 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, momen libur panjang akhir pekan, wisata alam Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Tercatat sebanyak 6.000 berkunjung ke Bromo, masuk dari 4 pintu. Nah, sementara itu mengantisipasi kenaikan jumlah penumpang, pada libur panjang kenaikan Isal Masih, PT KAI Daup 8 Surabaya menambah perjalanan kereta relasi Surabaya-Jakarta.
2: Pesona Gunung Bromo memang tidak ada habisnya untuk dijelajah. Pada momen libur panjang Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus, ribuan wisatawan lokal maupun asing memadati kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencatat, jumlah rata-rata pengunjung sejak Kamis lalu mencapai 5.000 sampai 6.000 pengunjung. Selain udara dingin, pemandangan alam pegunungan, lautan pasir, kawah Bromo, hingga hamparan hijau padang savana menjadi daya tarik wisatawan. Untuk menjelajah sejumlah destinasi yang ada, pengunjung bisa menggunakan jasa jeep hingga ojek kuda.
10: Kalau saya 3 kali, kalau saya 4 kali.
11: Bromo sendiri seperti apa, Ibu? Bisa digambarkan sih, seperti apa pemandangan di Bromo?
10: Ya, bagus, indah, juga sejuk, ya menyenangkan hati juga.
12: Pokoknya
10: refreshing, oke.
12: Tidak kena bosan di sini.
10: Tidak kena bosannya.
2: Diprediksi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan terjadi pada hari Minggu mencapai lebih dari 5.000 pengunjung. Mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang saat libur panjang kenaikan Tuhan Yesus, PT Kereta Api Indonesia Daop 8 Surabaya menambah 1 perjalanan kereta api tambahan relasi Surabaya Pasar Turi menuju Pasar Senen Jakarta. Kereta tambahan dengan kapasitas 400 tempat duduk kelas eksekutif itu dijadwalkan berangkat pada Minggu malam 17 Mei 2026 pukul 20.40 waktu Indonesia Barat. Selain menambah perjalanan, KAI juga mengoptimalkan kesiapan sarana dan prasarana serta meningkatkan kebersihan di stasiun dan di dalam kereta.
13: Dimaksudkan untuk memberi alternatif atau pilihan jadwal bagi para masyarakat yang memang hendak bepergian pada masa akhir libur kenaikan Yesus Kristus.
2: Hingga minggu pagi tercatat lebih dari 30 ribu penumpang memanfaatkan layanan kereta api di wilayah Daop 8. Selama periode libur panjang tanggal 13 hingga 18 Mei 2026, KAI Daop 8 diprediksi melayani lebih dari 205 ribu pelanggan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
0: Di lokasi lain, momen libur panjang dimanfaatkan warga untuk berwisata di kota Bandung. Berbagai lokasi wisata pun ramai dikunjungi, baik lokasi wisata di dalam maupun di luar ruangan.
14: Sejumlah lokasi wisata di kota Bandung ramai dikunjungi wisatawan saat libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Salah satunya adalah kawasan Braga yang selalu menjadi primadona. Lokasi yang dikenal sebagai wisata heritage ini menawarkan suasana tempo dulu dengan adanya bangunan-bangunan bergaya Eropa yang bisa dinikmati sambil berjalan-jalan. Selain itu, Braga juga identik sebagai pusat kuliner dengan banyaknya kafe, restoran, maupun pedagang makanan di sepanjang jalan. Tak hanya itu, wisatawan juga bisa menjajal bus wisata Bandros yang beroperasi sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore.
15: Wisatawan yang sedang berkunjung di kawasan Braga juga bisa menaiki bus wisata Bandros di belakang saya ini untuk berjalan-jalan berkeliling kota Bandung. Karena memang biasanya bus Bandros ini tersedia di kawasan Braga pada akhir pekan maupun pada saat long weekend seperti saat ini. Yaudah kita ikut naik aja yuk ke bus Bandros.
14: Untuk Bandros dari Braga, rute yang akan dilalui diantaranya Balai Kota, Dago, Gedung Sate, hingga kawasan Citarum. Keberadaan bus ini pun menambah daya tarik kawasan Braga sebagai ikon wisata kota kembang.
16: Foto booth, jajan, sama nyari kuliner juga. Ngeliat lukisan-lukisannya bagus.
17: Terus kita jalan-jalan naik Bandros. Kenapa?
16: Pengen keliling Bandung sama ngadem sih.
14: Lokasi wisata lain yang tak kalah ramai adalah kawasan Trans Studio Bandung. Di sini, wisatawan bisa menjajal berbagai wahana yang ada, mulai dari wahana pemacu adrenalin seperti Giant Swing dan Vertigo, ataupun wahana petualangan seperti Jelajah dan Sky Pirates. Tak hanya itu, wisatawan juga bisa menyaksikan sejumlah pertunjukan khusus yang telah disiapkan, seperti pertunjukan bertajuk The Princess of Arashi.
15: Ataupun show spesial dengan berbagai macam efek spektakuler. Seperti di belakang saya tadi efek-efek api yang benar-benar seru dan juga menghebohkan. Jangan lagi ya.
14: Banyaknya permainan dan suasana indoor yang nyaman menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berlibur di Trans Studio Bandung.
15: Nah, tadi udah kuliner-kuliner di Bandung, terus masih ada banyak waktu nyari wahana-wahana attraction yang indoor, yang nyaman juga. Iya.
17: Baru pertama kali atau gimana ini?
15: Betul, baru pertama kali semua sih kita.
17: Baru pertama kali. Tapi gimana, apa yang seru di sini tadi?
18: Roller coaster yang di luar paling seru. Yang keluar, mundur, bikin kita pusing. Iya. Tapi abis masih ini ngadem lagi, dingin lagi.
15: Iya. Unexpected. Seru.
14: Buka sejak pukul 10 pagi, total ada sekitar 20 wahana permainan serta 4 pertunjukan yang bisa dinikmati wisatawan saat berkunjung ke Trans Studio Bandung. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Anda kembali bersama kami, kita ke mancanegara. Pemerintah Thailand terus menyelidiki penyebab kecelakaan maut yang melibatkan kereta api barang dan sebuah bus di sebuah perlintasan kereta di Bangkok pada Sabtu waktu setempat. Otoritas perkereta apian Thailand bahkan menyatakan akan memeriksa semua orang yang terlibat dalam kecelakaan itu, termasuk masinis serta para pengguna jalan di lokasi kejadian.
19: Pemerintah Thailand tengah menyelidiki penyebab kecelakaan yang melibatkan kereta api barang dan sebuah bus di sebuah perlintasan kereta di Bangkok. Peristiwa itu mengakibatkan 8 orang tewas dan 32 orang terluka. Investigasi dilakukan setelah muncul dugaan palang perlintasan tidak berfungsi normal saat bus terjebak di jalur rel sebelum dihantam kereta barang hingga terbakar. Kecelakaan terjadi pada Sabtu petang ketika kereta melaju dari Provinsi Cacong Sau menuju Bangsu, menabrak sebuah bus di perlintasan dekat Stasiun Makassan, Kota Bangkok. Diduga bus berhenti di atas rel karena terjebak lampu merah hingga palang perlintasan tidak dapat menutup.

0: รถมาจอดในขอบทางรถไฟข้างละ5เมตรนะครับแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นคือการรถไฟเองเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่เครื่องกั้นถนนไม่สามารถที่จะนำเอาเครื่องกั้นถนนลงให้ได้นะครับประกอบกับมีขบวนรถโดยสารขบวนดังกล่าวนะครับ2126เดินทางเข้ามานะครับไม่สามารถที่จะหยุดได้ทันก็เลยเกิดเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นครับ
1: Otoritas Perkeretaapian Thailand juga akan memeriksa pengemudi, masinis, dan semua pengguna jalan yang berada di lokasi kejadian. Prihatin atas kondisi ini, warga Thailand mendesak seluruh pengguna jalan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Sejumlah warga menyebut lalu lintas di lokasi kecelakaan selama ini memang terkenal ramai dan rawan terjadi kecelakaan. Banyak pengguna jalan yang tidak peduli dan terus menerabas palang pintu perlintasan meski sudah diperingatkan.
2: คิดค่ะคิดตลอดคิดตลอดอันนี้ความรู้สึกจริงๆนะคิดมาตลอดเพราะว่ามันอย่างที่เห็นจะพูดยังไงอ่ะจะให้พูดยังไงมันเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีรถเปิดไฟมาแล้วแบบรถยังคล่อมรางเอางั้นเอาไปอะไรนี่เราก็ยังคิดแหละนะ
1: Pemerintah Thailand menyatakan akan memberikan kompensasi pada korban tewas dan luka-luka sesuai aturan yang berlakuThailand adalah salah satu negara di dunia yang paling rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Thailand cukup tinggi, mencapai 25,4 korban jiwa per 100.000 penduduknya.
3: Beralih ke benua Amerika, kelompok sukarelawan pencari orang hilang Madres Busca Doras de Jalisco kembali menemukan sebuah kuburan massal rahasia di kawasan Las Pintitas wilayah metropolitan Guadalajara, Meksiko. Dalam penemuan itu, petugas sukarelawan menemukan puluhan kantong berisi sisa-sisa jasad manusia hingga kerangka yang hangus terbakar.
4: Pencarian yang telah berlangsung sejak 25 April lalu membuahkan hasil yang mengerikan pada Sabtu 16 Mei. Tim pencari berhasil mengevakuasi lebih dari 50 kantong berisi jasad manusia, 19 paket fragmen tulang, serta sedikitnya 2 kerangka utuh. Sebagian besar kondisi temuan dikonfirmasi dalam keadaan hangus terbakar. Kelompok pencari ini memperingatkan adanya pola kejahatan baru yang sistematis di wilayah tersebut.Diduga kuat, pembakaran tubuh korban tidak dilakukan di lokasi penguburan, melainkan di tempat terpisah sebelum abu dan sisa-sisa jasadnya dipindahkan ke dalam lubang pembuangan. Menyikapi temuan ini, kelompok relawan berencana memperluas zona pencarian ke Lagos de Moreno dalam beberapa hari ke depan, sekaligus mengajak keluarga korban hilang lainnya untuk ikut turun ke lapangan.
5: Eso tiene que ser visible ante autoridades y sociedad y las madres tienen que activarse para no dejar que esto siga pasando porque el darle visibilidad pues es darle a la autoridad un trabajo. Ellos tienen también que también las madres ponerse a trabajar con las autoridades aunque dicen no, que no hace nada, pero si no les damos herramientas para que lo hagan, no lo van a hacer. Así que necesitamos seguir visibilizando, seguir difundiendo, seguir buscando porque lo único que nos va a dar respuesta es esto.La búsqueda.
6: Sí queremos que se enteren lo que hay en Jalisco, no nomás lo bonito del mundial. O sea que necesitamos apoyo de autoridades, medios de comunicación, que se difunda. ¿Por qué? Porque solo así podremos encontrar nuestros hijos, difundiendo la noticia, no escondiéndola, porque esto no es para esconderse.
4: Meski sebagian besar kasus penculikan didalangi oleh kelompok kejahatan terorganisir, Komisi Hak Asasi Manusia Antar Amerika menegaskan bahwa keterlibatan oknum aparat negara dalam kasus hilangnya orang secara paksa masih belum sepenuhnya diberantas. Berdasarkan data resmi pemerintah Meksiko saat ini, tercatat sebanyak 133.960 orang masih dinyatakan hilang.
3: Kebelahan dunia lainnya, pemirsa Republik Demokratik Kongo atau DRC memperingatkan bahaya serius dari varian Bundi Bugio Ebola di tengah wabah terbaru yang kembali merebak di negara tersebut. Pemerintah DRC pada Jumat 24 secara resmi mengumumkan wabah Ebola ke-17 sejak virus ini pertama kali terdeteksi pada tahun 1976.Menteri Kesehatan DRC Samuel Roger Kamba menyebutkan sedikitnya ada 246 kasus suspek dan 80 kematian tercatat di Provinsi Ituri, wilayah timur negara itu. Ia menjelaskan penelusuran kasus menunjukkan bahwa seorang pasien jatuh sakit pada akhir April dan telah meninggal pada 24 April di kota Bunia. Pemerintah kini berfokus pada pelacakan seluruh kontak erat dari para pasien untuk mencegah penularan lebih luas.
7: Notre pays est confronté à une nouvelle épidémie d'Ebola. Après celle que nous avons terminée l'année dernière à Bulape, dans le Kasaï, une nouvelle épidémie a commencé cette fois-ci dans l'Ituri, à l'est de notre pays. La chronologie de cette nouvelle épidémie remonte au début de ce mois-ci, quand une première alerte par les réseaux sociaux est arrivée le 5. Nos équipes ont été déployées, ont été mobilisées immédiatement et ont confirmé une alerte documentée le 8.
3: Sebuah kapal pesiar bernama Ambition yang sebelumnya sempat ditahan di pelabuhan Bordeaux, Prancis akibat wabah gastroenteritis dalam kapal, akhirnya bersandar di Spanyol bagian barat laut Sabtu pagi waktu setempat. Setelah tiba di pelabuhan, ratusan penumpang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diizinkan turun ke darat.
8: Sebuah kapal pesiar bernama Ambition yang sebelumnya sempat ditahan di pelabuhan Bordeaux, Prancis akibat wabah gastroenteritis di dalam kapal, akhirnya bersandar di kota A Coruña, Spanyol bagian barat laut Sabtu pagi. Setibanya di pelabuhan, kapal yang membawa sekitar 1.600 hingga 1.700 penumpang itu langsung menjalani pemeriksaan oleh petugas kesehatan sebelum penumpang diizinkan turun ke darat. Otoritas setempat menyebut penumpang tanpa gejala diperbolehkan turun dan melanjutkan aktivitas di kota A Coruña atau mengikuti tur yang telah diorganisasi. Sementara itu, penumpang yang menunjukkan gejala tetap diisolasi di dalam kabin masing-masing. Otoritas kesehatan melaporkan sekitar 50 penumpang sempat mengalami gejala yang mengarah pada infeksi norovirus. Hingga Sabtu, jumlah kasus aktif dilaporkan turun menjadi 21 orang. Wabah ini disebut sebagai infeksi virus pada saluran pencernaan. Perjalanan kapal diketahui dimulai dari Kepulauan Shetland, Inggris. Dalam pelayaran tersebut, seorang penumpang berusia 92 tahun dilaporkan meninggal dunia di atas kapal. Pihak berwenang di Prancis menyatakan, belum ada bukti yang mengaitkan kematian tersebut dengan wabah gastroenteritis dan menduga korban meninggal akibat serangan jantung yang tidak berkaitan dengan infeksi.
3: Pemirsa, sekian CNN Indonesia News Flash pada kali ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.

0: Sapi malang ini sudah dalam kondisi tak berdaya saat terjebak di dalam saluran air yang sempit di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat selama lebih dari 2 jam. Kondisinya kian kritis dan melemah karena kaki bagian depannya patah akibat terjatuh. Sempitnya ruang gerak selokan membuat petugas kesulitan mengikat tubuh sapi yang terus merintih kesakitan. Ditemui pada Minggu siang, Kepala Regu Rescue Pemadam Kebakaran Sektor Johar Baru, Sunoto, menyebut peristiwa terjadi pada hari Jumat kemarin saat salah seorang warga datang ke kantor damkar untuk meminta pertolongan. Setelah satu jam berjibaku di tengah sempitnya medan, tubuh sapi ini akhirnya berhasil diangkat menggunakan sistem katrol.
1: Awalnya ada warga datang ke kantor Sektor Johar Baru untuk meminta evakuasi sapi yang terjebur di selokan. Kemudian kita langsung meluncur ke TKP, kita size up dan kita lihat kondisi dari sapi itu sudah keadaan lemas dan mengalami patah kaki sebelah depan.
0: Setelah berhasil diselamatkan, sapi langsung dievakuasi menggunakan mobil bak terbuka untuk segera mendapatkan pertolongan akibat luka patah kaki yang cukup parah. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Selamat malam, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Flash bersama saya, Victor Pangaribuan. Pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026 sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Keputusan itu diambil setelah sidang isbat digelar Kementerian Agama pada Minggu 17 Mei 2026. Sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijjah untuk menentukan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah digelar dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar astronomi, perwakilan DPR RI, Majelis Ulama Indonesia, serta Ormas Islam. Berdasarkan data hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims, yakni di atas 3 derajat dengan elongasi antara 8 derajat hingga 10 derajat. Dari 88 titik yang dipantau, hilal pertama kali terlihat di Lamongan, Jawa Timur.
3: Media yang hadir di Hijriah. Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Ki Haji Suudul Aska dan Zerkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
2: Jembatan penghubung dua dusun di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ambrol dan putus total usai tergerus derasnya arus sungai pada Sabtu sore kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun ratusan warga terisolir.
4: Inilah video amatir warga saat merekam detik-detik runtuhnya jembatan penghubung Dusun Banjaran dengan Dusun Sinongko, Desa Pelosogaden, Kecamatan Gandiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu sore 16 Mei. Selain telah dimakan usia, ambrolnya jembatan dengan panjang 7 meter dan lebar 3,5 meter tersebut diduga pondasi jembatan tak kuat menahan derasnya arus sungai Jaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun 390 jiwa warga Dusun Banjaran terisolir.
5: Siang setelah zuhur itu kan hujan ya, tapi hujannya itu tidak mengakibatkan banjir, biasa aja. Terus jam 15.15 yang sebelah sini jatuh, yang ini jatuh. Terus perkiraan jam 18.15 itu total.
4: Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setiawan yang meninjau ke lokasi kejadian pada Minggu siang berjanji segera menangani masalah tersebut.
6: Banjaran hari ini bekerja bakti untuk membuat jalan darurat sementara. Untuk ke depan, kita dalam dua hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi dengan Pak Sekda, Kepala DPR, BPPD untuk menentukan langkah lanjut penanganan jembatan yang runtuh hari ini.
4: Agar aktivitas warga tidak lumpuh, terutama akses pendidikan, pertanian hingga distribusi hasil panen, pihak pemerintah desa bersama masyarakat melakukan kerja bakti membuat jembatan darurat. Trijoko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
2: Ribuan rumah warga di belasan kecamatan di Kabupaten Bungo, Jambi terendam banjir setelah hujan membuat sungai meluap. Di lain tempat, setelah dilakukan pencarian selama dua hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang lansia dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya lansia tersebut dilaporkan hilang diduga tenggelam di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah.
7: Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang lansia yang ditemukan mengapung di areal bendung Gerak Serayu Minggu pagi. Korban diketahui bernama Sakun, warga desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak Jumat dini hari. Pihak keluarga menduga korban keluar rumah dan menuju Sungai Serayu untuk mandi. Pada operasi SAR hari kedua, petugas menerima informasi dari warga tentang adanya jenazah yang tersangkut di bendung Gerak Serayu. Tim SAR gabungan kemudian menuju lokasi dan berhasil mengevakuasi korban. Korban ditemukan sekitar 19 km dari titik awal yang diduga hilang.
8: Untuk korban tadi sudah dipastikan A1 adalah korban yang dimaksud. Kemudian tadi dari pihak Inavis dan pihak keluarga sudah memastikan bahwa korban adalah yang bersangkutan atas nama Pak Sakun. Jadi setelah ini korban akan dibawa ke RSUD, kemudian dibawa ke rumah duka.
7: Selanjutnya, jenazah dibawa ke RSUD Banyumas untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ungo menyatakan hingga Sabtu tercatat setidaknya 1.436 rumah warga terdampak banjir. Warga berharap banjir segera surut karena banyak warga yang terkena dampaknya. Instansi terkait diminta untuk menyiagakan dapur umum maupun tenda tempat pengungsian bagi korban banjir.
9: Desanya mungkin kalau kami hitung dari laporan para camat, mungkin ada sekitar 75 desa. Kita masuk laporan, ada 1.436 rumah.
7: Warga diminta tetap waspada karena intensitas curah hujan di wilayah tersebut masih tinggi. Sewaktu-waktu air bertambah tinggi yang dapat mengancam warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Maraknya informasi hantavirus di media sosial membuat banyak anak muda melakukan self-diagnosis atau mencocokkan gejala penyakit secara mandiri melalui internet. Ahli mengingatkan fenomena ini berisiko menimbulkan kesalahan penanganan kesehatan dan kecemasan berlebihan atau cyberchondria.
10: Maraknya pemberitaan dan konten media sosial terkait hantavirus membuat fenomena swadiagnosis digital di kalangan anak muda kembali meningkat. Banyak warga mencocokkan gejala yang mereka alami dengan informasi yang beredar di internet tanpa melakukan pemeriksaan ke tenaga medis. Peneliti Health Collaborative Center, Dr. Ray Wagyu Basrowi menyebut, hasil self-diagnosis dari mesin pencari hanya bersifat screening atau deteksi risiko, dan bukan diagnosis medis yang dapat menjadi dasar pengobatan. Dr. Ray juga menyoroti fenomena cyberchondria, yaitu kondisi saat seseorang terlalu sering mencari informasi penyakit di internet, hingga menimbulkan kecemasan berlebihan. Menurutnya, maraknya konten hantavirus di media sosial berisiko membuat masyarakat mencocok-cocokkan gejala yang dilihat di internet dengan kondisi tubuh mereka sendiri.
11: Kita tahu hantavirus itu nggak semudah COVID-19 persebarannya. Pakar-pakar mikrobiologi di FKUI sudah mengatakan bahwa tingkat penyebarannya tidak secepat itu. Kemudian yang kedua, vektornya atau sumbernya itu memang saat ini utama tuh masih dari tikus. Jadi tidak semudah penyebaran lewat droplet dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu khawatir dan jangan terlalu panik. Tapi waspada terhadap prokes penting, dan jangan semua gejala yang kita peroleh dari sosial media kemudian kita coba relate ke diri sendiri. Nanti kemudian bisa meningkatkan health anxiety dan nanti depresi.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi

0: Sadikin menegaskan hantavirus berbeda dengan COVID-19 dan sudah lama teridentifikasi di Indonesia. Menkes menyebut, varian hantavirus yang ada di Indonesia memiliki karakteristik berbeda dengan varian di luar negeri yang memiliki fatalitas tinggi.
1: Tapi kalau yang beredar di Asia, Hanta itu nama sungai di Korea ya, yang beredar di kita itu datangnya dari Korea, itu menyerangnya ginjal. Itu fatality rate-nya lebih rendah, antara 5-15.
0: Para ahli mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai hasil self-diagnosis di internet. Warga disarankan tetap memeriksakan diri ke tenaga medis untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Haji Atmoko, Jakarta.
2: Menyambut perayaan Tri Suci Waisak, pengurus tempat ibadah Tri Dharma Kelenteng Liong Hok Bio Kota Magelang menggelar bakti sosial dengan membagikan 1.000 paket sembako gratis untuk warga kurang mampu pada Minggu siang. Kegiatan sosial tersebut disambut antusias oleh warga sekitar.
3: Inilah suasana tempat ibadah Tri Dharma TITD Kelenteng Liong Hok Bio di Kota Magelang, Jawa Tengah sejak Minggu pagi. Ratusan warga kurang mampu berjubel menunggu antrian untuk mendapatkan paket sembako gratis. Dengan hanya menunjukkan KTP dan kupon, satu persatu warga dilayani oleh pengurus kelenteng. Pembagian sembako gratis yang berisi beras, gula pasir, mie instan, teh dan minyak goreng disambut bahagia oleh warga. Salah satunya Ria Damayanti, warga Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang merasa sangat terbantu dengan bakti sosial ini.
4: Senang, Pak. Senangnya membantu.
5: Ekonomi juga lagi sulit kayak gini, ya, Pak. Alhamdulillah banget.
3: Hal serupa juga diungkapkan oleh Sugiatmi, yang juga warga Kabupaten Magelang. Ia merasa sangat terbantu dengan pembagian sembako gratis ini.
6: Senang, alhamdulillah bisa membantu, sangat bermanfaat sekali. Isinya ini ada gula, ada teh, ini super mie ada 3, ini minyak 1 liter, ini beras 5 kilo kira-kira.
3: Menurut Gunawan Wibisono, selaku Wakil Ketua Harian Tempat Ibadah Tri Dharma Liong Hok Bio Kota Magelang, kegiatan bakti sosial adalah acara menyambut perayaan Tri Suci Waisak.
7: Saat ini kami TITD Liong Hok Bio Magelang sedang menyambut perayaan Tri Suci Waisak yang ke-2570 Budi Sera 2026. Nah, dalam rangka menyambut Hari Tri Suci Waisak, kami melaksanakan pembagian 1.000 paket sembako sekaligus donor darah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rasa cinta kasih seperti yang diajarkan oleh guru kami, Siddhartha Gautama, bahwa harus berbagi dan menolong sesama yang membutuhkan.
3: Perayaan Hari Raya Tri Suci Waisak 2570 Buddhis Era akan digelar umat Buddha secara serentak di tanggal 31 Mei 2026. Tri Joko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah.
2: Kita ke informasi lain, minat masyarakat Indonesia untuk berlibur ke Korea Selatan terus meningkat. Hal itu terlihat dari jumlah wisatawan Indonesia ke Korea Selatan yang mencapai 365.000 orang pada tahun 2025. Ini menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah. Sementara itu selama 2 pekan ini digelar pameran makanan dan produk olahan khas Thailand di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Selatan. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia News Flash kali ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.
8: Organization atau KTO Jakarta Office menggelar Korea Hybrid Travel Fair 2026 di Gandaria City, Jakarta Selatan. Kegiatan ini mempertemukan pelaku industri pariwisata, maskapai dan penyedia jasa perjalanan dengan masyarakat yang ingin mencari informasi wisata ke Korea Selatan. Tingginya antusiasme pengunjung menunjukkan bahwa Korea Selatan masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan Indonesia. Selain dipengaruhi popularitas hiburan dan budaya Korea, kemudahan akses informasi dan perjalanan menjadi faktor meningkatnya minat wisatawan.
9: Di Korea mau, karena saya fans K-pop, jadi saya mau nikmatin kulturnya aja sih.
10: Rencana sama siapa?
9: Rencananya berdua sama ibu saya.
8: Sementara itu, Direktur KTO Jakarta Office Kim Ji-sun mengatakan jumlah wisatawan Indonesia ke Korea Selatan pada tahun 2025 yakni mencapai 365.000 orang dan menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. KTO menargetkan jumlah wisatawan Indonesia ke Korea Selatan meningkat menjadi 440 ribu orang pada tahun 2026.
11: Nah, 2026년 코리아 하이브리드 트래블 페어는 우리 한국 관광공사가 인도네시아 국민들의 한국 여행 수요를 더욱 확대하기 위해서 마련한 행사입니다. 최근 몇 년간 인도네시아 관광객들의 한국 방문은 꾸준히 증가하고 있고요. 2025년 기준으로 약 36만 5천 명의 인도네시아 관광객이 한국을 방문하였습니다. 그래서 이것은 가장 역대 최고의 기록입니다.
8: Untuk memperkuat hubungan perdagangan Indonesia dan Thailand, Department of International Trade Promotion Kementerian Perdagangan Thailand bersama Thai Trade Center Jakarta menggelar Festival Produk dan Kuliner Thailand. Pameran ini menampilkan beragam produk unggulan mulai dari makanan ringan, bumbu masak, minuman, hingga hidangan siap saji yang menjadi ciri khas negeri Gajah Putih dalam Festival Produk dan Kuliner Thailand bertajuk Treats of Thailand 2026. Tidak hanya dapat mencicipi, pengunjung juga dapat menyaksikan chef dalam membuat makanan khas Thailand. Seperti papaya salad, and chicken gapra, chicken green curry, and mango salad. Pengunjung antusias karena karakter rasa yang dekat dengan selera masyarakat Indonesia membuat makanan dan produk khas Thailand banyak diminati.
12: Kebetulan kami lagi lewat di depan, lihat kok ada pameran ini produk Thailand, terus udah coba ternyata enak-enak nih saya.
10: Cocok. Apakah Ibu juga sering apa sebelumnya?
12: Penasarnya sama ini green curry.
10: Oh, tapi emang Ibu peminat makanan Thailand?
12: Iya, benar. Peminat makanan Thailand jelas.
8: Kegiatan ini dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap produk makanan asal Thailand, serta memperkuat hubungan ekonomi dan budaya antara Indonesia dan juga Thailand. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Ini nyangkut bawah.
1: Jari balita tersangkut di lubang seng oven, petugas damkar terpaksa suntikan bius lokal agar sang balita tidak merontak saat dievakuasi. Harga pangan ada yang naik dan juga ada yang turun. Telur ayam harganya anjlok, hingga peternak ayam petelur protes dengan bagi-bagi telur gratis. Dan sehari menjadi hari ini akan bersama dengan Mikaira Amar yang akan mengajak kita menjadi pembuat mie glosor khas Bogor, mulai dari mengolah bahan baku hingga proses mencetaknya. Halo, jumpa lagi dan hari ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah Perdaksi Akhir Pekan Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, damkar beraksi di Kota Jambi. Petugas damkar mengevakuasi jari seorang balita usai terjepit di lubang lempengan seng. Sementara itu di Duren Sawit, Jakarta Timur, khawatir menyerang para peziarah, petugas damkar mengevakuasi sarang tawon yang berada di pemakaman umum.
2: Orang tua dari balita berusia 3 tahun di perumahan Green Wijaya, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Jambi, panik usai jari anaknya terjebak di lubang lempengan seng pada Sabtu. Jari sang anak terus membengkak dan khawatir dengan mengevakuasi sendiri, orang tua sang balita akhirnya meminta bantuan damkar. Evakuasi jari ternyata tidak mudah, sang anak terus menangis kesakitan hingga petugas damkar menyuntikkan bius ke jari untuk mengurangi rasa sakit. Selang 10 menit, akhirnya jari sang balita bisa dievakuasi dengan alat pemotong tanpa menimbulkan luka.
3: Yang mana jari anak tersebut tersangkut di plat oven milik orang tuanya, sehingga menimbulkan luka dan bengkak di jari anak tersebut. Lalu orang tua anak tersebut datang ke makum damkartan untuk meminta bantuan.
4: Terang tahun kayak gitu tuh.
5: Iya tuh.
2: Pada Jumat di Jakarta, petugas damkar beraksi dengan mengevakuasi sarang tawon Vespa yang berada di kawasan tempat pemakaman umum Pondok Kopi. Evakuasi dilakukan karena ditakutkan tawon bisa menyerang para peziarah kubur. Evakuasi sarang tawon akhirnya dilakukan pada malam hari karena tawon Vespa afinis atau biasa disebut tawon endas ini lebih agresif dan aktif pada siang hari. Dengan mengenakan pakaian tebal dan helm tertutup hingga muka, 6 personil mengevakuasi dan memusnahkan dengan membakar sarang tawon berukuran besar berdiameter 60 cm itu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Masalah pangan selalu dihadapi oleh masyarakat. Di Tulungagung, Jawa Timur, peternak ayam petelur terpaksa membagikan telur secara gratis karena anjloknya harga telur. Sementara itu sebaliknya di Kota Parepare, harga bumbu dapur seperti bawang merah dan juga cabai merangkak naik.
6: Sejumlah peternak ayam petelur di Tulungagung, Jawa Timur membagikan telur ayam gratis kepada pengendara yang melintas Sabtu siang. Aksi bagi-bagi telur gratis ini sebagai bagian dari protes soal anjloknya harga telur ayam. Saat ini harga telur ayam turun menjadi Rp21.000 per kilogram dan dinilai tidak mencukupi menutupi biaya pakan ternak yang terus naik. Koordinator aksi Abdul Holik mengungkapkan salah satu faktor anjloknya harga telur ayam adalah karena permintaan yang terus menurun.
7: Karena sebenarnya kita oversupply mas ya, oversupply bisa jadi oversupply. Tapi ini pihak Kadin ada kebijakan menggandeng investor Cina untuk pengadaan telur untuk MBG di luar Pulau Jawa. Nah ini sebenarnya kan justru membunuh peternak-peternak rakyat seperti kita ini.
6: Di Parepare, Sulawesi Selatan, kondisi sebaliknya terjadi, yakni harga bumbu dapur naik. Seperti pada Jumat di Pasar Lekesi, harga bawang merah dan cabai merangkak naik sepekan terakhir. Harga cabai rawit naik dari Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara cabai merah dan cabai merah keriting naik dari harga Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik menjadi Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogramnya.
8: Sementara ini ya ini cabai rawit, cabai keriting, terus cabai merah. Terus bawang sudah mulai merangkak ya. Naik sedikit.
6: Pedagang menyebut kenaikan harga bumbu dapur disebabkan meningkatnya permintaan terlebih kian mendekati Hari Raya Idul Adha atau Lebaran Haji. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan kini kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, kita awali dari Jawa Barat. Mobil mewah berpenumpang 5 orang terbakar di Tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta. Api menghanguskan seluruh bagian mobil tanpa sisa.

0: Ker di Jalan Tol Cipularang kilometer 88, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu sore, kobaran api menghanguskan seluruh bagian mobil. Petugas damkar yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api dan untuk memudahkan proses pemadaman, jalur dari arah Jakarta menuju Bandung ditutup sementara. 20 menit berselang, api yang membakar mobil bisa dipadamkan. Bangkai mobil kemudian dipindah ke pool derek di sekitar gerbang tol Jatiluhur. Sebelumnya mengalami naas, mobil melaju dari Jakarta menuju Bandung dan saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba muncul asap dan juga api dari bagian mesin. 5 orang penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Dan masih dari Jawa Barat, 2 orang wisatawan tertimbun longsor di objek wisata alam Curug Cileat, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tim SAR gabungan menemukan kedua korban dalam kondisi meninggal dunia.
1: Udah, masukin lagi,
0: Isak tangis rekan serta kerabat pecah saat jenazah Winda Limbong dan Aida Aprilia tiba di posko terpadu pada Sabtu sore. Kedua wisatawan ini sebelumnya tertimbun material longsor tebing setinggi 250 meter pada Jumat sore lalu. Saat kejadian, kedua korban, 3 wisatawan lain sedang berkunjung di wisata alam Curug Cileat. Tiba-tiba tebing longsor ketika hujan deras turun. Naas, kedua korban tertimbun material longsor, sementara 3 orang lainnya bisa menyelamatkan diri. Jenazah kedua korban ditemukan tim SAR dengan jarak sekitar 100 meter dari titik awal dilaporkan hilang. Dan informasi ketiga, kita kembali ke ibu kota. Ekskavator terprosok ke dalam sedimen sungai saat normalisasi Kali Cakung Lama, Jakarta Utara. Akibat dari kejadian ini, pekerjaan normalisasi Kali Cakung Lama terhenti sementara. Pantauan kamera drone memperlihatkan satu unit ekskavator terprosok ke dalam sedimen atau lumpur sungai saat mengerjakan proyek normalisasi Kali Cakung Lama di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu petang. Alat berat ini diketahui sudah terjebak lumpur Kali Cakung Lama sejak Jumat siang. Lumpur yang tebal membuat proses evakuasi ekskavator terkendala. Sejumlah pekerja proyek terus berupaya mengeluarkan ekskavator dari dalam lumpur. Akibat dari kejadian ini, pekerjaan normalisasi Kali Cakung Lama terhenti untuk sementara waktu. Dan kita beralih ke informasi haji, masa operasional kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir pada 22 Mei 2026. Setelah seluruh jemaah haji tiba di Tanah Suci, seluruh petugas haji difokuskan ke Mekah. Hingga Sabtu malam, 16 Mei 2026, tercatat 442 kelompok terbang atau kloter telah mendarat di Tanah Suci. Persentase kedatangan ini setara dengan 83,87%. Setelah seluruh fase kedatangan gelombang 2 ini selesai, operasional pelaksanaan ibadah haji dipusatkan sepenuhnya di kota Mekah untuk mempersiapkan layanan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna.
2: Yang saat ini telah tiba 170.000,6. Ini ada 37.000.
0: Dan jelang Idul Adha, berbagai strategi dilakukan para penjual hewan kurban untuk bisa menarik konsumen. Di Boyolali, Jawa Tengah, peternakan domba menggelar konsep open farm. Tidak hanya menyediakan sistem timbangan, pembeli juga dimanjakan dengan kuliner domba secara gratis. Dan sementara itu di Banyumas, ramainya pasar hewan mendatangkan berkah bagi tukang ojek dan juga pengelola parkir.
3: Suasana berbeda terlihat di salah satu peternakan yang berada di Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Pada akhir pekan, peternakan ini membuka pintu kandangnya bagi masyarakat umum agar bisa melihat langsung kondisi kandang, pola perawatan, hingga kesehatan hewan kurban. Uniknya, para pengunjung disambut pelayan berkostum ala tokoh kartun Shaun the Sheep. Tak pelak, banyak warga datang membawa anak-anak mereka sebagai sarana wisata edukasi peternakan. Daya tarik utama peternakan ini adalah sistem timbangan per kilogram yang membuat harga dan bobot hewan jauh lebih transparan dibandingkan sistem jogrok atau tebakan di pasar tradisional.
4: Lebih terjangkau ya, lebih murah kalau dibanding kalau di pasar, dan kita lebih fair karena apa? modelnya kan timbang ya, maksudnya dari bobot, tapi kalau di pasar kan lebih ke jogrok.
3: Nah, yang juga berbeda dari tempat penjualan hewan kurban lainnya adalah setelah puas memilih hewan kurban, para calon pembeli langsung disuguhi berbagai olahan kuliner daging domba. Mulai dari sate bakar, tongseng, tengkleng tulang, hingga domba guling tersaji lengkap. Strategi ini sengaja dilakukan agar konsumen juga bisa merasakan langsung kualitas daging domba yang dijual.
5: Ini mungkin penjualannya naiknya agak mepet di tahun ini ya. Jadi kalau mungkin tahun lalu sebelumnya udah mulai banyak pesanan, kalau tahun ini baru 2 minggu terakhir ini mulai naik. Kalau harga kita semua timbangan. Mulai yang jantan 80.000 per kilo. Ada yang lebih ada, tapi yang standar 80.000 per kilo.
3: Dilihat jelang Idul Adha juga terasa di Pasar Hewan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Warga dari berbagai daerah berdatangan untuk membeli maupun menjual hewan ternak seperti kambing dan sapi. Ramainya aktivitas ini membawa berkat tersendiri bagi para tukang ojek hewan yang mangkal di sekitar area pasar. Pendapatan mereka meningkat signifikan karena banyak pembeli membutuhkan jasa angkut hewan menuju kendaraan maupun rumah tujuan.
6: Iya, tergantung jarak jauh.
7: Biasanya berapa itu?
6: Ya, kadang kambing satu kalau ke kawasan Cilongok ya paling 25-30.
3: Dalam sehari, para tukang ojek ini bisa memperoleh pendapatan antara Rp120 hingga Rp150.000. Selain tukang ojek, peningkatan pengunjung juga dirasakan pengelola parkir pasar hewan. Jumlah kendaraan yang masuk meningkat tajam dibandingkan hari-hari biasa. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Berburu hewan kurban kini tidak lagi identik dengan kandang yang kotor dan juga bau yang menyengat. Di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, peternakan kambing dan domba justru tampil bersih dan rapi, bak hotel bagi hewan ternak. Konsep kandang bersih ini

0: Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jauh dari kesan kandang yang kumuh dan becek, di tempat ini ratusan ekor kambing dan domba dirawat layaknya tamu istimewa. Peternakan yang dikelola oleh Gen Z ini memang sengaja mengusung konsep peternakan modern dengan prioritas utama pada kebersihan dan kesehatan ternak. Setiap hari kandang dibersihkan secara rutin. Sistem penampungan kotoran pun dibuat khusus di bagian bawah kandang sehingga bau menyengat bisa diminimalisir. Tak heran, tempat ini menjadi magnet bagi para sohibul kurban.
1: Terus terang belum pernah. Baru kali ini saya melihat ada kandang seperti ini. Nah, makanya itu yang membuat kita tertarik untuk datang ke sini. Dan ini bukan juga untuk yang pertama kali, tapi sudah beberapa kali.
2: Kita memiliki kualitas hewan yang sangat baik. Dari segi kualitas hewannya, kebersihan kandangnya, dan tentunya pasti dengan kualitas hewan yang baik ini memenuhi persyaratan untuk kurban.
0: Berbekal ilmu peternakan dan sentuhan kreativitas, Bintang berhasil mengubah stigma kandang yang identik dengan bau dan kotor menjadi tempat yang nyaman dan instagramable. Konsep kandang bersih ini pun berbuah manis. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban meningkat tajam.
3: Untuk grade kurban sebenarnya kita mulai dari harga 2 jutaan, itu yang paling murah. Tapi untuk yang kelas sultan-sultan, kita mulai dari di atas 10 juta, itu bobotnya di atas 100 kilo. Jadi emang paling besar itu. Untuk saat ini kita sudah laku di angka 90 sampai 100 ya.
0: Selain kambing dan domba kurban, tempat ini juga merawat kambing kontes dan domba unggulan. Semuanya dirawat dengan standar kebersihan yang sama.
4: Tempat kotor dan tak terawat bukan selalu menjadi kesan bagi area peternakan kambing. Tempat peternakan kambing, selain menjadi lokasi untuk Anda memilih hewan kurban, juga bisa menjadi wahana edukasi untuk keluarga. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Kota Bogor selalu memanjakan lidah dengan beragam sajian kuliner legendaris dan juga khasnya. Dan dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Mie Kaira Amar mengajak kita untuk melihat proses berliku pembuatan dari mie glosor. Dari rumah produksi sederhana yang berusia lebih dari setengah abad, hingga mie berwarna kuning ini disajikan menjadi hidangan yang menggugah selera. Dan ini dia liputannya untuk Anda.
4: Dikenal sebagai kota hujan karena curah hujannya yang tinggi hampir sepanjang tahun. Suasana dingin yang menjadi ciri khas daerah ini melahirkan beragam kuliner tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah mie glosor. Mie berwarna kuning dengan tekstur licin dan kenyal ini menjadi makanan khas yang banyak dicari masyarakat. Di balik kepopulerannya, pembuatan mie glosor masih dilakukan secara konvensional.
5: Produksi mie glosor ini memang masih dalam skala rumahan, tapi eksistensinya sudah seantero Jawa Barat. Di Sehari Menjadi kali ini,

0: akan mengajak Anda untuk mengintip proses pembuatan mie glosor dari adonan sederhana menjadi mie siap untuk dimakan.
1: Satu produsen mie glosor tersohor adalah Pak Eman yang berlokasi di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Usahanya berdiri sejak tahun 1970 dan kini pabrik rumahan ini sudah dipegang oleh generasi kedua.
0: Mie bukan sembarang mie.
2: Cakep.
0: Nah, tapi mie glosor ini emang beda nih. Kalau biasanya mie dari tepung terigu atau enggak tapioka, tapi khusus mie glosor ini dari tepung sagu aren. Nah, saya akan coba untuk proses awal pembuatannya yaitu diayak. Nah, Bapak, saya mau nanya, kenapa sih Pak tepung sagu aren ini harus diayak dulu sebelum diproses?
3: Supaya lembut.
0: Oke.
1: Mie glosor Pak Eman diproduksi setiap 2 hari sekali. Setiap produksi ada sekitar 800 kg hingga 1 ton tepung sagu aren diayak secara bertahap untuk memastikan tepungnya bersih dari kotoran dan gumpalan tepung agar mie glosor yang dihasilkan berkualitas jempol. Proses pengayakan selesai, saatnya membuat adonan. Proses pengadonannya terdiri dari 2 tahap. Pertama, proses pembuatan biang adonan. Air bersih dengan suhu ruang dicampur pewarna makanan, lalu diaduk secara merata.
0: Nah, setelah adonan biangnya jadi, sekarang kita tinggal masukin ya tepung arennya ke adonan biangnya. Ya, Mas, boleh bantuin nggak, Mas? Ini tinggal masukin semua ya? Oke, ini harus satu-satu atau boleh langsung semua? Masukin ya?
3: Iya.
1: Aduk terus sampai tidak ada tepung yang menggumpal. Setelah tepungnya menyatu dengan larutan biang, saatnya dituangkan air panas agar tepungnya mengental.
3: Ini aduknya agak terlalu kencang, Teh.
0: Oh iya, baik. Saya ditegur ya. Katanya harus lebih kencang. Oke, Mas, siap. Saya mau, Bang. Udah bener belum? Udah ya, oke. Udah. Kerja di sini juga cukup menguras keringat ya. Keringat saya bercucuran dari tadi, ini Son.
1: Lanjut pada proses pengadonan kedua. Adonan biang yang sudah mengental langsung dicampur secara bertahap ke adonan tepung sagu aren kering di mesin molen ini.
0: Nah, jadi untuk buat mie glosor ini ada 2 adonan nih. Ada adonan kering dan juga ada adonan basah yang kita aduk tadi. Mas, biar apa sih biar ada adonan kering dan juga adonan basahnya tadi?
3: Ya, biar jadi tepung ini ya.
0: Biar jadi adonan yang kalis
3: ya,
0: gitu ya.
3: Biar aja di adonan.
0: Udah mulai campur ya?
3: Ya, udah campur.
0: Oh, oke.
1: Pada awalnya, warna kuning yang menjadi ciri khas dari mie glosor berasal dari sari kunyit. Namun, seiring dengan kebutuhan masyarakat, kondisi produksi terjadi penyesuaian formulasi.
0: Ini kan mie glosor ini kan unik ya? Warnanya kuning khas gitu. Nah, masyarakat kan taunya mie glosor ini kuning karena pakai kunyit. Sebenarnya di sini masih pakai kunyit atau gimana sih, Mas?
3: Dulu sih pernah pakai kunyit. Cuman nggak kunci, warnanya dia nggak keluar. Sekarang kita pakai pewarna, jadi pakai pewarna makanan. Ya udah PPO juga. Kalau pakai pewarna makanan sih nggak terlalu bau ya. Kalau pakai kunyit itu baunya bau jamu.
1: Adonan di dalam molen harus terus dipantau secara berkala. Hal ini untuk memastikan tekstur adonannya pas, warnanya tercampur merata, dan adonannya kalis sempurna.
0: Waduh, enggak bahaya, Mas. Pakai tangan.
3: Bahaya.
0: Aduh.
3: Risiko ini, ya.
0: Iya. Tapi kenapa enggak pakai alat bantu? Gitu?
3: Kalau pakai alat bantu, nanti yang ada ke bawah juga alat bantunya.
0: Ah, oke. Okay. Ya. Berarti sama teksturnya juga lebih akurat pakai tangan ya?
3: Iya, betul.
0: Tapi hati-hati ya, Mas ya.
1: Jika adonannya sudah tidak lengket, artinya adonan ini sudah kalis dan siap ke proses pencetakan menggunakan mesin cetak semi-manual. Adonan akan dimasukkan ke dalam bagian mesin, lalu satu tangan memegang pedal untuk mengatur kecepatan. Tangan lainnya akan menampung mie yang keluar dari mesin. Tapi kalian bisa lihat kan kalau saya ngerjain, selain lambat juga malah berantakan nih.
0: Ini kita masukin ke mana, Pak? Langsung cempung. Oke, kita cempungin ke air yang udah mendidih. Langsung semua, Mas. Harus hati-hati ya. Mantap.
1: air mendidih selama 20 hingga 30 detik agar proses pematangannya cepat dan menciptakan tekstur kenyal. Selama perebusan, mie harus terus diaduk untuk memisahkan helaian setiap mie-nya. Adonan mie yang sudah direbus harus didinginkan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses perendaman. Mie disiram dengan air yang mengalir sebanyak 2 hingga 3 kali. Setelah itu, direndam sejenak di dalam bak sembari diputar-putar. Proses ini bertujuan untuk memudahkan proses pendinginan dan meluruhkan sisa warnanya. Proses perendaman selesai, mie glosor di

0: pengiriman selesai, mie glosor diberi sentuhan akhir, yakni menggunakan minyak khusus. Selain menjadi ciri khas, pemberian minyak ini dimaksudkan agar setiap helaian mie glosor tidak menempel satu sama lain saat proses pengemasan.
1: Hey, mie glosor kita udah dingin, siap untuk ke tahap selanjutnya. Kita tunggu ya.
2: Wow.
1: Nah, mie glosor ini bakal kita kasih namanya minyak kaca. Ini salah satu ciri khas dari mie glosor Paneman ini. Ini apa ya? Cara ngasihnya di sini.
2: Oke.
1: Tekniknya nggak boleh asal tuang ya. Jadi minyak kacangnya kita tuang ke mie yang sudah dingin, terus disebar-sebarkan ke semua permukaan. Ya udah nih Pak. Ya. Selanjutnya diaduk sampai rata ke semua permukaan mie glosornya. Terus juga.
0: Harga pasaran mie glosor terbilang cukup murah. Per kilogramnya bisa dihargai hingga 4-5 ribu rupiah, tergantung dengan naik turunnya bahan baku. Namun, seringkali tingginya animo masyarakat tidak berbanding lurus dengan persediaan yang ada. Bahan baku yang tidak mudah didapatkan menjadi tantangan tersendiri bagi produsen mie glosor.
3: Kalau bahan baku agak susah sih sekarang, apalagi di musim hujan ya. Kalau kita sih ngambil di bahan baku di daerah Sukabumi, paling jauh kita Cianjur juga ada bahan baku. Susah juga sih bahan baku kalau Mas sagu aren ya.
0: Meskipun terbilang makanan jadul dan sederhana, penikmat mie glosor tak pernah surut dari masa ke masa. Rasanya yang khas dan harganya yang ramah di kantong membuat mie glosor tetap dicari oleh masyarakat.
4: Mie glosor itu adalah mie yang sangat merakyat. Lalu di sini tuh emang ada pabriknya dan peminatnya juga masih banyak di sini. Dan sepertinya mie glosor tuh bisa diolah menjadi apa aja.
1: Bukan sulap, bukan sihir. Mie glosor kita udah selesai diolah nih. Jadi mie goreng glosor. Nah, kalau kata orang Bogor, kalau makan mie glosor harus pakai saus kacang. Kita siram dulu ya. Dah. Kita makan.
0: Mie glosor sangat fleksibel untuk diolah, mulai dari tumisan gurih hingga sajian berkuah yang hangat. Teksturnya yang licin dan kenyal membuatnya mudah menyerap bumbu. Tak heran kan jika mie khas Bogor ini selalu menggugah selera.
1: Dari mie glosornya sendiri, lembut, licin, dan juga sesuai namanya glosor ya. Pas masuk mulut langsung seru masuk ke tenggorokan. Kalau kata orang Sunda, rawas pisan euy.
0: Gak lengkap rasanya makan mie glosor tanpa ditemani gorengan atau kerupuk. Teksturnya yang ini menambah sensasi nikmat di dalam mulut. Apalagi kalau makannya sambil menikmati cuaca kota Bogor yang lagi dingin-dinginnya ini kan. Mika Ira Amar, Dwi Agung, Jawa Barat.
5: Dan usai jeda komersial berikut, tabrakan kereta dan bus di Thailand tewaskan 8 penumpang bus. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
1: Kereta pengangkut barang menabrak bus yang terhenti di perlintasan kereta di Bangkok, Thailand. 8 penumpang bus tewas akibat bus yang terbakar.
2: CCTV merekam momen kereta api menabrak sebuah bus yang sedang berhenti di perlintasan rel kereta api Bangkok sebelum akhirnya memicu kebakaran dahsyat. Laporan awal menunjukkan bahwa bus berhenti di atas rel saat lampu merah menyala sehingga palang perlintasan tidak dapat tertutup. Sementara kereta yang mengangkut kontainer itu pun tak sempat berhenti untuk menghindari tabrakan. Akibat kecelakaan ini, 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Seluruh korban tewas merupakan penumpang bus, sementara para korban luka langsung dievakuasi ke berbagai rumah sakit di Bangkok. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat dikerahkan saat api melahap bus umum dan kendaraan di sekitarnya dekat stasiun Makassan Airport Rail Link. Pihak berwenang menambahkan bahwa kecelakaan juga melibatkan mobil dan sepeda motor. Hingga Sabtu malam, proses evakuasi masih berlangsung. Pejabat Gubernur State Railway of Thailand, Anam Phonim Daeng, menyebutkan penyelidikan untuk penyebab pasti kecelakaan akan dilakukan, termasuk memeriksa rekaman kecepatan kereta dan prosedur operasional di lokasi kejadian. Seperti diketahui, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, jalan raya di Thailand termasuk yang paling berbahaya di dunia akibat lemahnya penegakan standar keselamatan. Sementara di Modena, Italia, 8 orang terluka setelah sebuah mobil melaju kencang dan menabrak saat menerobos jalur pejalan kaki pada Sabtu waktu setempat. 4 korban mengalami luka berat, 2 di antaranya harus diterbangkan ke rumah sakit di kota Bologna untuk penanganan intensif. Pelaku diketahui seorang pria berusia 30 tahun yang berasal dari Afrika Utara. Setelah menabrak kerumunan dan menghantam kaca toko, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun warga berhasil menghentikan. Saat ditahan, pelaku disebut menyerang salah satu warga dengan pisau dan menyebabkan luka ringan. Polisi kemudian mengamankan dan menangkap pelaku. Hingga kini, motif pelaku yang diduga sedang menjalani perawatan kejiwaan tersebut masih dalam penyelidikan pihak berwenang.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan hari ini. Saya Bram Herlambang pamit, tetap jaga kesehatan Anda dan sampai jumpa.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, setiap kata yang kita ucapkan tidak akan pernah hilang begitu saja. Dalam surah Qaf ayat 18, Allah menjelaskan bahwa setiap ucapan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Lisan adalah cerminan hati dan sering menjadi sumber kebaikan atau malah menjadi petaka. Menjaga lisan berarti menjaga diri, menjaga harga diri, dan yang paling penting menjaga bekal untuk akhirat kita kelak. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga lisan sebagai bentuk tanggung jawab kita di hadapan Allah Ta'ala. Semoga kita semakin hati-hati dalam berkata dan menjadikan lisan sebagai sarana menuju ridho dan surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah, afiat, rezekinya banyak.
0: Amin, boleh dong dibagi rezekinya. Ya pemirsa ya, Masya Allah. Senang sekali melihat Pak Kiai senantiasa sehat.
1: Amin, amin, amin.
0: Pagi-pagi selalu bersemangat berbagi ilmu amin kepada kami semuanya. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga Pak Kiai, amin. Allah jaga keluarganya Pak Kiai. Dan mudah-mudahan kita semua juga senantiasa bersemangat ya.
1: Amin.
0: Mencari ilmu dari Kiai Haji Haris Hakam. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita bahas Pak Kiai, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pembahasan kita Pak Kiai kali ini adalah tentang menjaga lisan, menjaga akhirat.
1: Ya.
0: Nah, dalam bahasan yang tadi disebutkan pada saat pembukaan atau mukadimah bahwa jangan manusia itu lengah, karena sesungguhnya setiap lisan yang keluar dari seorang manusia itu akan ada dua malaikat pengawas yang akan setia untuk mencatat. Ini kan artinya Allah menegaskan bahwa pada hakikatnya hati-hatilah dengan lisan. Karena lisan itu bisa membawa baik itu kebaikan ataupun sebaliknya membawa keburukan. Bagaimana kemudian kita memaknai, harus bagaimana ya kita seorang muslim? Apakah kita harusnya diem aja kemudian? Atau bagaimana kita harus menjaga lisan ini supaya memang hanya ridha Allah yang kita dapatkan? Tafadhol.
1: Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, ada yang berbeda dalam tubuh kita ini dalam penciptaannya. Al-Quran mengatakan wa khalaqa kulla syai'in azwaj. Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Jadi dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki, tapi lidah enggak, tidak berpasangan. Ada orang mengatakan kan bibirnya dua, ya. Apakah orang berbicara dengan bibirnya gitu? Nah, sementara yang action itu, yang aktif itu adalah lidahnya, lisannya, maka kita menyebutnya kata lisan. Jadi dia satu saja sudah merepotkan, apalagi dua gitu loh. Dan ini juga menjadi isyarat bahwa manusia itu memang sebaiknya genap, jangan ganjil. Hanya Allah, jadi kalau innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu ganjil dan suka senang kepada yang ganjil. Jadi hakikat manusia itu sebenarnya suka kepada yang genap. Ada perimbangan gitu. Ternyata memang bisa dibuktikan ketika lidah itu cuma satu, susah menjaganya gitu loh. Ya, walaupun fungsinya bisa baik dan buruk gitu. Tapi fungsinya, jadi dari lidah kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebenarnya bagi manusia itu genap lebih bagus ketimbang ganjil. Tapi menjadikan lidah ini menjadi sebuah perhatian bahwa dia diciptakan satu untuk mengingat Tuhan. Jadi kalau tidak untuk kepentingan mengingat Tuhan, jangan gunakan. Kenapa? Manusia itu pada halkiahnya itu adalah azwaj. Dia mestinya berpasangan. Kalau tidak berpasangan, dia akan ke kiri atau ke kanan.
0: Jadi sebenarnya secara tersurat ya, dan tersirat ada filosofi, ada makna kenapa Allah itu menciptakan
1: satu
0: lisan, satu mulut ini untuk kemudian kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Pak Kiai, artinya kan sebenarnya dalam sebuah hadis juga disebutkan lebih baik berkata baik. Atau kalau memang tidak mampu ya diam saja. Ini kan sebuah tanda sebenarnya bahwa ketika lisan ini tidak mampu berkata baik, diam itu akan menjadi sebuah kebaikan. Diam itu akan menjadi emas. Betul demikian ya Pak Kiai?
1: Iya, memang jelas sekali hadisnya itu bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu instrumennya itu. Kalau dia beriman kepada Allah dan yakin ada hari pembalasan, fal yakul khairan, ucapkan yang baik, au liyasmut, atau dia diam. Diam itu adalah bahasa. Diam itu adalah bahasa yang terbaik dari sebuah bahasa yang diucapkan. Ya, karena sesungguhnya bahasa yang diucapkan itu baik menurut orang yang mengucapkannya, tapi dia bisa berkalang tanah manakala dia salah memahami yang diucapkan. Tapi bahasa yang tidak terucap itu adalah bahasa yang terbaik yang tidak bisa disalah tafsirkan. Ya, jadi tidak ada suara, tetapi dia sebenarnya suara yang terbaik daripada suara yang berbicara.
0: Jadi dalam diam itu sebenarnya banyak makna ya Pak Kiai.
1: Iya.
0: Dan nah kadang-kadang, apalagi untuk perempuan, sejujurnya ini juga jadi curhat ya Pak Kiai. Lisan ini yang paling perempuan ya. Perempuan dengan lisan itu kan memang seolah-olah tidak bisa dilepaskan. Dan banyak kan cerita juga yang saya dengar bahwa sebenarnya banyak kemudian perempuan yang akhirnya menjadi penghuni neraka karena akibat lisannya.
1: Iya, nggak bisa jaga lisan.
0: Nggak bisa jaga lisannya. Jadi artinya yang seperti apa yang kemudian nggak bisa jaga lisan ini yang kemudian bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah.
1: Iya, tadi kita tinggal mempertegas kalimat yang awal itu bahwa kalau dia paham bahwa secara anatomi itu semuanya dibikin genap kecuali lidah ganjil, jadi jangan gunakan kecuali kepentingan yang ganjil. Kalau itu yang dia pahami, maka dia tidak akan berani mengucapkannya. Karena ini memang khusus untuk Tuhan, seakan-akan begitu. Nah, kan gak mudah memahami pemahaman itu ya. Jadi ini untuk Tuhan. Maka dia tidak akan melukai siapapun juga karena Tuhan akan dilibatkan dengan makna filosofi dari kata ganjil itu tadi. Dia akan tertahan dengan sendirinya. Ada orang, Mbak Mila, di kalangan ulama-ulama, saking kesulitan dia menjaga lisan itu, maka dicarinya batu sebesar kelereng, lebih besar itu, dicuci bersih, ya, kemudian dianggap sudah steril, maka dia masukkan ke dalam mulutnya. 24 jam dia tidak keluarkan kecuali ketika dia mengajar dan ketika dia makan.
0: Itu real terjadi Pak Kiai?
1: Ya ada. Imam Al-Qushairi menggambarkan orang yang saking dia tidak mau menggunakannya secara bersalahan kecuali hanya untuk yang ganjil, itu ya untuk Tuhan, maka dia mengolam batu itu. Maka dia lebih banyak tersenyum dan mengangguk ketika dia memberikan ekspresi terhadap pertanyaan dan lain sebagainya. Kecuali pada saat yang itu baru dikeluarkannya.
0: Betapa waroknya, betapa hati-hatinya.
1: Hati-hatinya itu tadi. Dan orang yang melihat dan yang berjumpa dia, termasuk kita yang mendengarnya ini, dia sudah mendapatkan pelajaran tanpa dia harus mengucapkan sesuatu kebaikan. Jadi kita ketika kemudian ketika kita bertanya dan itu tidak bisa dijawab dengan menganggukan, maka dia harus mengeluarkannya dulu. Maka mengeluarkannya itu lebih bagus jawaban daripada pertanyaan yang dia mau memberikan jawabannya.
0: Masya Allah, luar biasa ya. Ulama-ulama tuh betul-betul yang menjaga hati, menjaga lisan. Gimana caranya tuh gak mau yang keluar itu hanya keburukan gitu ya.
1: Iya, kita tuh karena situ ada warna witir, ada warna witir, warna ganjil itu, itu sebenarnya untuk Tuhan.
0: Jadi benar-benar memang memanfaatkan lisan itu memang untuk ya untuk kebaikan, untuk Allah gitu ya Pak Kiai.
1: Kalau enggak dia enggak mau.
0: Jauh sekali sih rasanya, aduh susah sih. Tapi susah tuh bukan berarti tidak bisa ya Pak Kiai.
1: Iya, insya Allah
0: harus,
1: bisa.
0: Insya Allah kalau kita mungkin paham, kita tahu ilmunya bahwa bahayanya lisan ini kalau kita mungkin ngomongin orang, kita menjelekan orang lain, kita menyebar fitnah, itu kan dahsyat juga dampaknya Pak Kiai ya.
1: Iya betul.
0: Pak Kiai, kalau dalam surat Qaf ini kan memang disebutkan ya, tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada dua, ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, Raqib Atid. Kalau dari definisi, sejauh ilmu yang atau sefakir ilmu yang saya tahu gitu ya, ini tuh artinya malaikat Raqib Atid ini namanya atau tugasnya sebenarnya, definisi ya, kalau dari terjemahan tafsir Al-Quran Pak Kiai?
1: Ya, kalau kita lihat kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, ayat yang mengatakan ya, wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, itu secara harfiah itu tidak ada satu ucapan yang diucapkan itu kecuali ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatatnya. Ada ulama mengatakan itu nama. Ya, nama dari malaikat yang di sebelah kanan Raqib, yang sebelah kiri namanya Atid. Tetapi ada ulama mengatakan, yang kedua mengatakan itu adalah profesi.
0: Orangnya.
1: Bukan namanya, tapi malaikat tugasnya. Yang secara terus menerus bertugas di sebelah kanan namanya Raqib. Begitu juga yang sebelah kiri namanya Atid. Apakah dia ada sistem aplusan namanya?
0: Iya,
1: sehingga kalau dia itu namanya nama profesi, maka pergantian malaikat itu dengan nama yang sama.
0: Itu. Jadi job desk-nya gitu.
1: Ya. Dan yang ketiga mengatakan bahwa itu cuma nama dari sebuah tugas. Tetapi dia sebenarnya kiroman katibin, yang sebelah kanan namanya kirom, yang satu namanya katibin gitu. Ini perbedaan dari sebuah nama ya, pemahaman dari ayat yang ditafsirkan oleh ulama-ulama tafsir itu terjadi seperti itu.
0: Jadi ada ya, berbagai macam pendapat ulama ya,
1: iya,
0: yang bisa menambah hasanah wawasan kita juga. Ini masya Allah menarik sekali Pak Kiai, tapi kita harus jeda dulu. Nanti akan ada pertanyaan juga dari pemirsa Gapai yang tentunya siap untuk dijawab Pak Kiai. Kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan baiklah, pertanyaan kali ini yang sudah masuk datang dari Mbak Latifanunisa yang berasal dari Jakarta. Kita simak bersama pertanyaannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatunisa, mahasiswi IKI Jakarta.

0: sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, jika lidah dihubungkan dengan fisik, maka orang akan mudah untuk menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga penglihatan, menjaga pendengaran. Akan tetapi, konteks dalam menjaga pendengaran itu batasannya seperti apa? Kemudian, kenapa dalam bahasan-bahasan tafsir, baik dari kalangan hadis pun, Nabi sangat berkepentingan sekali dengan penjagaan tentang lisan ini? Seberapa jauh efek yang ditimbulkan dari perkataan ini? Saya kira itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Latifatun Nisa dari Jakarta, seorang mahasiswi. Pertanyaannya bagus sekali Pak Kiai. Pertama adalah konteks menjaga lisan itu batasannya seperti apa? Karena kan kalau kita lihat, kita gak bisa sepenuhnya menahan, harus diem, gak ngomong kan gak mungkin Pak Kiai. Jadi batasannya itu seperti apa? Kemudian yang kedua adalah mengapa ya Nabi itu juga menekankan harus jaga banget lisan. Impactnya nanti apa kalau kita bisa tidak kemudian menjaga lisan itu akan seperti apa dampaknya? Tafadhol Pak Kiai.
2: Iya, ada sebuah ungkapan yang menarik ya, kalimat mahfuzah. Waqad yurja ya lijurhi saifi burun. Sungguh masih bisa berpengharapan obat bagi lukanya pedang terhadap tubuh. Tetapi hendak kemana obat dicari bila lidah melukai hati. Jadi betapa memang lidah itu lebih tajam, lebih jahat. Ya, bila dia memberikan efek ya yang buruk bagi orang yang tidak suka. Kalau ingin melihat kerasnya hati, ingin melihat jeleknya hati, buruknya hati, maka dia tergambar pada tajamnya lidah. Jadi kalau ingin melihat kemurahan seseorang, ya maka lihatlah di tangannya. Jadi orang ini murah hati atau tidak, orang ini dermawan atau tidak, maka kita bisa lihat dengan tangannya. Tapi kalau ingin melihat kerasnya hati seseorang, jahatnya seseorang itu, maka kita cukup ajak berbicara dalam beberapa waktu, kita sudah bisa mengatakan orang ini keras. Jadi hal yang menarik yang mesti kita pahami itu bahwa memang dia kelihatannya lunak ya lisan itu, tetapi dia lebih tajam dari pedang, sehingga ya, menjaganya jauh lebih sulit, tetapi pahalanya lebih besar. Begini maknanya, pahalanya lebih besar. Dulu kita pernah buat contoh sebenarnya untuk satu tema yang sudah kita bahas, bahwa zaman dulu itu wanita kalau dia kentut di depan suaminya, suaminya itu boleh menceraikan. Zaman dulu.
1: Wah, apa kabar saya? Kalau hidup di zaman dulu maksudnya.
2: Boleh diceraikan.
1: Oh gitu Pak Kiai?
2: Boleh. Karena dianggapnya sudah melebihi batas kesopanan, etik, ya? Kesopanan gitu. Tetapi ada orang, wanita yang mungkin makannya sesuatu dan lain sebagainya, ketika dia di hadapan warung belanja itu, dia gak bisa tahan kemudian terkentut dia. Maka dia meyakini kalau lidah si penjual ini tadi berbicara, dua, dia tidak akan pernah mendapatkan jodoh, dan yang kedua, dia akan selamanya menjadi orang yang membujang. Tetapi orang ini tahu benar, ini pedagang ini tahu benar bahwa ketajaman lidahnya itu lebih tajam dari pedangnya, maka dia tidak mau mengucapkannya, dan dia seperti orang gagu melayani pedagang. Dia layani dan dia ngerti memang kemudian layani, tapi dia dengan bahasa isyarat dengan gagu itu. Apa yang terjadi? Maka Allah memberikan ampunan bagi orang ini, dan ibu bapaknya diampuni dari lantaran kemuliaan si anaknya ini tadi. Itu yang dibilang menjaga lidah itu bisa

0: memberikan manfaat pengampunan terhadap dosa.
1: Masya Allah.
0: Jadi memang berat sekali. Jadi menahan tangan untuk tidak memukul, dengan menahan kaki untuk tidak menendang orang yang salah dan kita punya kemampuan, dengan menahan lidah, itu susah, lebih berat. Ya, dan pahalanya tapi besar. Nah, jadi sebenarnya kita dikasih peluang untuk banyak beribadah, catatan beribadah dengan memelihara lidah. Jadi kalau ibadah yang dilakukan dengan fisik itu catatannya 1 kali 10, maka kalau kita menjaga lisan itu bisa jadi 1 kali 700. Pahalanya lebih besar menjaga lidah itu.
1: Misal Pak Kiai, kita sudah, ya namanya misalnya kita punya anak kecil gitu ya, yang menguji kesabaran sekali gitu ya di rumah. Gitu kadang-kadang kan, mama pukulnya, maunya sih gak keluar itu kata-kata yang buruk, kata-kata yang ini, karena mungkin saking gemes ya sama kelakuan anak gitu. Mendingan dibikin zikir aja ya Pak Kiai ya. Astagfirullahaladzim, boleh gak Pak Kiai?
0: Bagus.
1: Pak Kiai kira-kira.
0: Bagus, dan biasanya orang tahu zikir yang lurus gak ada intonasi tinggi. Tapi kalau zikir dengan kalau intonasi ini tinggi, itu berarti ungkapan marah. Astagfirullahaladzim. Iya bisa jadi.
1: Tapi setidaknya itu bagian dari latihan, boleh ya Pak Kiai?
0: Boleh,
1: karena kan
0: malah lebih bagus.
1: Betul, kadang-kadang tuh memang ini tuh perlu dilatih. Apalagi kalau kita misalnya sama orang yang gampang sekali merespon sesuatu dengan lisan gitu. Kok bisa sih? Ya ampun. Biasanya kan begitu Pak Kiai.
0: Lebih... Ya, bahkan ibu hati-hati.
1: Oh, nah ini.
0: Terhadap okay. anak. Mm-hmm. Karena dikhawatirkan ketika ibu mengatakan itu terkabul gitu loh. Ya, mengucapkan sesuatu kemudian diijabah, maka berbahaya dan dia akan nyesal gitu.
1: Padahal walaupun kita sebenarnya gak punya niat, ya karena itu karena sekeluarnya aja gitu.
0: Ya gimana? Makanya hati-hati. Harus dibiasakan yang okay. terbagus. Uh-huh. Ya, jadi raja, memang kamu pantasnya jadi raja, tidak tinggal di kampung seperti ini.
1: Aduh, makanya pernah dengar ceritanya ibunya ini ya, Syekh Sudais ya, katanya saking katanya bandel waktu kecil ya, menumpahkan pasir di makanan yang akan disajikan ke tamu, menahan emosi, bilang, kamu nih nanti gedenya jadi imam Masjidil Haram. Masya Allah, jadi kejadian. Jadi lebih baik dialihkan kepada sesuatu yang baik.
0: Iya, tumpahkannya dengan cara membalik dari apa yang dia mau melakukan, yang dia ucapkan. Pertama dia tidak beresiko apabila waktu itu waktu mustajabah. Yang kedua dia berpahala karena dia mengucapkan sesuatu yang bermakna doa.
1: Masya Allah, jadi bisa loh. Bahkan Allah tuh kasih cara ya. Misalnya kita lagi menggebu-gebu Pak Kiai. Misalnya ngadepin anak. Ya Allah, ini gedenya jadi profesor gitu.
0: Iya.
1: Siapa tahu Allah kabulkan. Iya.
0: Kamu profesor ini yang bisa membawa orang ke jalan kebaikan.
1: Allah, ya Rabb. Walaupun sebenarnya hatinya juga
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Kan
1: gitu.
0: Kalau dalam konsep Islam itu, setiap sesuatu yang tidak diucapkan maka dia bukan perbuatan.
1: Sesuatu yang tidak diucapkan maka dia
0: bukan. Dia tidak disebut sebuah kesalahan.
1: Oke.
0: Okay. Iya, itu. Nah, raqib dan atid itu. Raqib dan atid dalam bahasa Al-Qur'an, kalau Nabi menyebutnya katib.
1: Katib.
0: Ya, jadi malaikat katibul. Itu ada katibul yamin. Katib itu juru tulis.
1: Juru tulis. Oh ya, khatib.
0: Iya, khatib. Jadi dia khatibul yamin, orang yang sekretaris yang ada di sebelah kanan. Wa khatibul yasar.
1: Yang sebelah kiri.
0: Yang berada di sebelah kiri. Nah, apa hebatnya kedudukan ini? Dia bilang khatibul yamin aminun ala yasar. Pencatat di sebelah kanan itu dia lebih berdominan ketimbang yang di kiri. Ya, idza aznaba dzamban, apabila seseorang itu melakukan kesalahan, waqala katibul yamin dahu sa'atan. Kalau orang itu melakukan kebaikan ditulis, tapi melakukan kejelekan kata yang kanan jangan ditulis dulu. Dahu sa'atan, tunggu beberapa saat. La'allahu yusabbi au yastaghfir. Barangkali habis ini dia bertasbih atau dia beristighfar.
1: Ya. Minta rahmat ya.
0: Jadi kalau yang baik seketika itu langsung ditulis, tapi kalau yang buruk disuruh tunjuk, disuruh tunggu.

0: tunggu ya beberapa saat itu. Kalau dibilang astagfirullahalazim, ya udah nggak peduli. Atau subhanallah. Nah, ibu yang mengatakan baik padahal dia tidak suka terhadap anaknya, itu maknanya dia bertasbih. Jadi tidak mana subhanallah, Allah walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, tidak semacam itu. Jadi ketika dia memuji nama Tuhannya dalam keadaan tau'an wa karhan, dalam keadaan senang dan dia terpaksa. Ya. Kan kalau orang mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, senang dia. Tapi bagaimana yakuluna qawlan aw karhan, dia mengatakan dalam sukarela dan di dalam keadaan terpaksa, itu bobotnya nilainya berbeda.
1: Masya Allah, ya? Menarik sekali.
0: Karena apa? Karena dia kalau menuruti perasaannya yang diucapkan berat, itu sebenarnya. Ini gitu loh. Tapi dia gak mau.
1: Tapi dia gak mau.
0: Dia mengucapkannya.
1: Dia mendrag.
0: Gimana yusabbihu billah. Dia sedang bertasbih kepada Tuhannya. Walaupun redaksinya bukan subhanallah. Gitu loh.
1: Masya Allah. Wah, ini menarik nih. Ini kan bisa kita praktekkan sehari-hari nih Pak Kiai.
0: Bisa.
1: Menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai. Yeah. Nanti kita akan bahas tuntas lagi soal lisan ini karena penting sekali, apalagi kita sebagai orang tua ya, kita sebagai perempuan yang kadang-kadang mohon maaf sulit sekali mengontrol lisan ya. Nanti kita perlu lagi tips dan trik yang kita bisa lakukan untuk bisa menjaga lisan. Tentunya di segmen berikutnya kita akan kembali pemirsa setelah yang satu ini.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menjaga Lisan, Menjaga Akhirat. Ini luar biasa, judulnya aja berat, menjaga. Tapi memang ya kelihatannya judulnya berat, tapi begitu berartinya menjaga lisan, karena itu artinya nanti insya Allah sampai di akhirat Allah akan jaga kita ya Pak Kiai.
3: Iya, gitu.
2: Jadi luar biasa, kita harus mulai dari sekarang. Kalau masih dirasa berat, ya harus dilatih ya Pak Kiai ya. Itu tadi, kalau kita masih tetap pengen ngomongnya ini, dialihkan lagi dalam hal-hal yang baik, misalnya doa. Yang keluar itu jangan sampai hal yang buruk ya, doa misalnya.
3: Iya, Mbak Mila, ada yang menarik tentang ini. Ayat yang menjelaskan ada tiga komponen anggota tubuh itu yang disebutkan itu secara berurutan. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kulu ila ika kana'anhu mas'ula. Tetapi yang menarik bahwa tiga penyebutan ini fungsinya berbeda. Dua yang pertama, inna sam'a wal basar, itu adaptif. Jadi ketika orang melihat sesuatu, ketika orang mendengar sesuatu, maka dua anggota tubuh itu melakukan adaptif. Dia bisa mencuri, mengambil, mencontoh. Kemudian ketika dia sudah melakukan adaptasi, kemudian adaptif itu tadi, kemudian dia memasukkannya ke dalam hati. Hati, lidah itu reaktif. Apa saja yang diterjemahkan dari penglihatan dan apa saja yang dia mendengar dari pendengarannya itu, maka dia melakukan reaksi. Nah, sehingga dosa yang paling besar itu ketika dia tidak menjaga hatinya. Jadi sebenarnya lidah itu adalah anggota tubuh yang

0: terkoneksi dengan hatinya. Jadi tidak disebutkan lidah itu. Yang disebutkan dua yang adaptasi, satu yang reaktif. Nah, tetapi lidah itu sangat dipengaruhi oleh yang sifatnya reaktif itu tadi. Dicerna, kemudian dia perintahkan tangannya mukul. Dia perintahkan kakinya menendang. Nah, ketika dia memerintahkannya untuk menyatakan sesuatu itu, maka itulah dosa yang terbesar, ya, yang dilakukan. Oleh karena itu, kalau dibilang bagaimana cara menjaga lidah adalah dengan menjaga hati, karena dia reaktif, bukannya adaptif, ya.
1: Iya, karena setuju Pak Kiai. Artinya kan apa yang kita utarakan itu kan sebenarnya buah dari
0: penglihatan dan
1: kita,
0: pendengaran.
1: Pendengaran kita sebenarnya. Kita mencerahnya seperti apa, kita rasakan di hati. Seneng, susah, seneng, benci, marahnya kan hati yang merasakan. Pada akhirnya itu keluar dari lisan kita kan, bentuknya seperti apa gitu. Jadi ya memang harus, itu tadi harus hati-hati ya Pak Kiai ya.
0: Jadi lisan. Dibalik sekarang. Ini orang kok ngomongnya jelek.
1: Kenapa?
0: Dia semakin jauh dari zikir. Ini orang kan kalimat ini bagus. Betul. Pasti lebih banyak zikirnya.
1: Iya, iya. Itu sudah pasti ya Pak Kiai.
0: Udah rumusnya rumus.
1: Begitu ya. Formulanya begitu. Jadi kalau kita notice ada orang yang ya Allah kenapa lisannya ini kok yang keluar kok gak pernah baik ya. Ngeluh-ngeluh misalnya atau apa yang buruk-buruk, berprasangka buruk sama orang gitu. Bisa jadi lagi jauh ya. Hatinya itu jauh dari Allah bisa jadi begitu ya.
0: Jadi ya. Kalau mau melihat seseorang apakah dia dermawan, lihatlah tangannya. Kalau pengen melihat hati seseorang baik atau tidak, lihat saja lidahnya.
1: Kalau dalam istilah bahasa Jawa batin itu Pak Kiai gimana? Artinya gini, tidak diungkapkan tapi batin gitu.
0: Enggak apa-apa.
1: Suara hati lah itu,
0: bukan suara hati. Lisan, tapi suara hati. Itu dalam istilah disebut dengan hatir.
1: Hatir.
0: Lintasan hati.
1: Lintasan hati.
0: Hatir itu dia tidak berdosa, belum sampai berdosa. Ya, dulu pada awalnya itu dihitung ya, sebuah lintasan hati itu dihitung karena memang niat yang baik saja sudah dihitung. Bagaimana kalau niat yang jelek? Pada awalnya tetap dihitung, awal-awalnya. Maka sahabat-sahabat Nabi itu gelisah. Kemudian menyampaikan kepada Nabi bahwa betapapun bagaimanapun juga lintasan ketika kita lintasan jelek itu pasti ada ya Rasul, manakala kita tidak suka
1: terhadap sesuatu atau melihat
0: sesuatu. Ya, apakah itu jadi tercatat? Maka Rasul memberikan sebuah pemahaman bahwa itu memang sebuah yang mesti memang benar, memang begitu kenyataannya. Sehingga Rasul bermunajat dan turunlah ayat. Apa yang menjadi penilaian manakala dia sudah diekspresikan. Kalau tidak diekspresikan maka dia tidak menjadi catatan. Ya, tidak dicatat dosanya. Bahkan tadi dalam hadis yang pernah kita baca bahwa yang katibul yamin aminun alal yusra, yang kanan itu lebih dominan. Karena dia bilang jangan dicatat dulu, jangan-jangan dia bertasbih atau bertasbih. Jadi memang luar biasa ya berkaitan dengan, jadi anggota tubuh yang pembahasannya panjang itu
1: lisan. Makanya, ya Allah apalagi mulut ini. Tapi tidak hanya sekarang tuh, tidak hanya mulut ya Pak Kiai, jempol. Itu udah jadi bagian sebenarnya satu paket nih kayaknya. Karena kadang-kadang malah kita gak berani ngomong, tapi jempol berani ngetik. Karena tidak face to face ya. Kadang-kadang kalau lisannya itu muncul kata-kata yang buruk, misalnya bertatapan gitu. Tapi kan sekarang orang gampang banget gak kenal, gak apa ngejudge lewat apa namanya media sosial gitu Pak Kiai, pakai jempol itu kan juga hati-hati kan Pak Kiai, harus hati-hati.
0: Iya benar, itu menarik ini Mbak Mira.
1: Tapi
0: buat
1: Pak Kiai, pembahasannya nanti di segmen berikutnya ya, kita jeda dulu ya. Sudah di queue nih pemirsa. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita, tapi jangan kemana-mana, tetaplah di Gapai Kemuliaan, kita akan kembali saat lagi.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menjaga Lisan, Menjaga Akhirat. Pak Kiai, ini yang apa ya, sangat relate dengan kehidupan kita sekarang-sekarang ini, dengan kemudahan kita bersosial media, kemudahan kita berinteraksi lewat dunia digital gitu ya Pak Kiai. Bahwa sekarang tuh rasa-rasanya tidak hanya menjaga lisan yang juga harus kita kuatkan, menjaga jempol nih kayaknya juga harus semakin juga di apa ya, mau gak mau kita harus jaga juga, karena ternyata sekarang ketikan kita di media sosial ya, ketikan kita mengomentari kehidupan orang lain atau mungkin nauzubillah kita mengomentari aib orang lain, itu jauh lebih tajam juga daripada lisan. Bagaimana pendapat Pak Kiai?
3: Iya, sebenarnya informasi ayat itu dulu dengan sekarang itu kan ayat itu gak berubah.
2: Iya.
3: Yang terjadi perubahan itu interpretasi. Ayat itu menjelaskan bahwa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini atau pada hari itu dalam tanda petik tuh. Pada hari ini aku tutup mulut kalian, yang akan bersaksi adalah jari jemari dan menjadi saksi adalah kaki-kaki kalian. Itu ulama kalau kita lihat buka tafsir, al-yawma itu alif lamnya itu li ahdi zikri. Alif lam yang menunjukkan bahwa kalimat yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, kalimat yang disebutkan sebelum ayat ini ketika berbicara tentang hisab, yaumul hisab. Jadi pada saat mau pembalasan amal itu, penghitungan amal itu tadi, hari itu yang dimaksud. Bahwa orang gak bisa lagi berbohong karena tangannya yang ngomong. Nah, penafsiran sekarang Mbak Mila, alif lam itu bukan li ahdi zikri, tapi li ahdil hudur. Di mana hari terjadinya satu peristiwa. Jadi al-yawma maknanya sekarang ini. Sekarang ini orang mulutnya diam, tapi tangannya berbicara. Apa buktinya? Kakinya yang menjadi saksi. Dia Jumatan itu mendengar khutbah. Khutbahnya panjang, tidak berkenan, maka dia main HP, dia bisa menjual aset, bisa menjual produksi dia. Dan yang jelek lagi, mendengar Jumatan sedang ibadah, tapi dia sedang membunuh karakter orang. Nah, itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, para pemirsa jangan salah memahami bahwa yang dimaksud dengan alif lam li ahdil khudur ini adalah sebuah penafsiran. Tapi yang klasik mengatakan yang dimaksud dengan al-yawma itu adalah nanti di yaumil kiamat itu. Saya kira itu.
2: Masya Allah. Jadi sekarang itu penting ya. Jadi Pak Kiai, kalau tadi Pak Kiai selalu menggarisbawahi bahwa lisan orang itu cerminan hati, jelas. Sekarang itu kalau komentar orang berarti bisa jadi cerminan hatinya dia juga ya.
3: Betul.
2: Jadi kalau yang kita lihat ini orang kok hobi banget ya ngejudge orang lain. Nah, bisa jadi memang hatinya juga mungkin keras. Hatinya juga sakit ya Pak Gia ya. Karena itu tadi.
3: Ya benar. Sekarang interpretasi itunya itu begini. Kalau dulu berbicara, sekarang tangan yang berucap. Kalau dulu ghibah mengungkapkan kejelekan, sekarang tangan juga bisa ghibah. Jadi jangan suka melihat status orang. Jangan suka melihat postingan orang. Karena nanti tangannya akan komentar. Lihat saja. Buzzer itu orang yang mencari uang dengan cara yang semacam begitu. Itu memang sudah sekarang disebut dengan masanya. Orang tidak memerlukan lagi ya menganggap lagi bahwa uang itu halal atau haram.
2: Iya, betul.
3: Yang penting ya, ada mendapatkan keuntungan, pekerjaan yang semacam ini dikerjakan juga. Jadi termasuk ghibah manakala dia memberikan komentar kepada orang.

0: sekali saja dia sudah melakukan, nanti ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Oke, jadi Pak Kiai, misalnya ini juga ya, artinya ketika kita melihat sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang mungkin melanggar syariat atau norma agama, respon kita sebaiknya bagaimana? Apalagi kita hidup di tengah sekarang kemudahan sosial media ya, lebih baik kita responnya tuh seperti apa sih? Kalau kita pengen komentar gitu ya Pak Kiai, komentar yang seperti apa sih yang sebaiknya, ya bagus gitu, yang harus kita lakukan ya, seperti apa?
0: Ada pedoman secara umum diberikan oleh Nabi, ata'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Tenang, tidak terburu-buru, itu datangnya dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan. Terburu-buru, cepat itu datangnya dari setan. Jadi setiap kali kita pun dimintai, ditanya masalah yang kita bisa menjawabnya, jangan langsung dijawab.
1: Langsung dijawab padahal.
0: Ya, jadi ada pertanyaan gitu, kita bisa menjawabnya, tapi jangan langsung dijawab karena bisa jadi diam lebih bagus daripada menjawab. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika 60 pertanyaan yang diberikan, hanya sepersekian yang diberikan jawaban. Apakah beliau tidak bisa menjawabnya? Bukan, diam lebih bagus daripada dia menjawab. Nah, jadi kita jangan buru-buru melihat berita, jangan langsung
1: reaktif, itu jangan reaktif.
0: Jangan
1: itu.
0: Reaktif. Ya, jangan lupa itu reaktif itu tangan, lidah, kaki itu sumbernya dari hati.
1: Oke. Jadi itu tadi, kalau kita enggak boleh reaktif itu artinya apa? Artinya kita renungi dulu, kita berpikir dulu, mengolah dulu. Jadi jangan langsung. Yang penting senggol bacok nih, komen apa kita langsung apa, jangan ya Pak.
0: Olah pikir dulu.
1: Olah dulu. Jadi itulah, berarti sebenarnya Islam tuh mengajarkan kita untuk selain itu tadi ya, tidak gampang berkata yang buruk, tapi juga berpikir dulu.
0: Iya.
1: Kira-kira kalau saya ngomong seperti ini, respon orang gimana ya?
0: Iya.
1: Apakah menyakiti orang ya, gitu ya Pak Kiai?
0: Iya benar. Mbak Mila udah boleh itu.
1: Udah boleh apa Pak Kiai?
0: Apa itu, memberikan contoh. Seperti itu lah.
1: Karena tadi nyambung.
0: Iya.
1: Jadi ternyata oh iya ya. Karena kadang saya juga ada kalanya Pak Kiai, kita tuh pengen ngomentarin gitu misalnya langsung reaktif. Tapi kadang saya terlalu ini enggak ya ininya statement saya dihapus lagi. Itu tuh
0: tanya begitu. Ini setelah ditulis jangan langsung dipost
1: di-send gitu misalnya.
0: Kita tanya gimana? Bagusan di-share atau tidak? Maka itu hati kita akan mengatakan jangan. Tapi kalau kita tulis langsung kita itu, nah itu ajalah namanya. Jadi kalau kita manusiawi, kalau kita ingin berkomentar selesai, tapi jangan ajalah. Bagusan dikirim atau tidak, pakai dia akan mengatakan jangan, maka kita hapus.
1: Iya, jadi berpikir.
0: Iya.
1: Lagi belajar seperti itu sih Pak Kiai.
0: Iya.
1: Jadi dulu pas muda tuh reaktif dulu Pak Kiai, apa-apa dikomentarin, apa-apa di, yang penting urat leher dulu gitu. Tapi sekarang kayaknya lebih ini ya, karena tahu gitu, kadang-kadang kan bahkan statement kita pun ya, komentar kita pun yang niatnya kita baik Pak Kiai, itu ada loh, tapi orang yang salah juga mempersepsikan statement kita. Jadi daripada begitu, mendingan kan gak usah, kadang-kadang saya berpikir seperti itu. Boleh gak Pak Kiai begitu?
0: Itu hikmah yang terdalam. Oh, okay. Al-hikmatul aliyah, dia mengatakan sesuatu, tapi ketika dia khawatir nanti disalahpahami, maka dia diam.
1: Okay.
0: Maka diam lebih tinggi derajatnya daripada dia menjawab.
1: Okay. Pak Kiai, sebagai penutup, singkat saja. Benang merah dari pembahasan kita kali ini tentang menjaga lisan, menjaga akhirat seperti apa?
0: Bicara itu perak, tapi diam itu emas. Maka kita harus dahulukan yang lebih mahal. Ahamul aham. Takdimul aham alal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting.
1: Masya Allah, luar biasa. Jazakallah khair. Ayahandaku dan Pak Kiai, luar biasa. Terima kasih atas insight-nya yang luar biasa hari ini. Semoga Pak Kiai sehat ya Allah.
0: Amin,
1: jaga selalu Pak Kiai dan keluarga.
0: Amin.
1: Supaya sehat dan selalu bisa bagi ilmu kepada kita semua. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian kita hari ini bawa manfaat, bawa kebaikan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisa Kamu Dediri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kiai.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi. Bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Ribuan rumah warga di belasan kecamatan di Kabupaten Bungo Jambi terendam banjir setelah hujan membuat sungai meluap.
0: Sementara itu di Banyumas, Jawa Tengah, tim penyelamat berhasil menemukan lansia yang sebelumnya dilaporkan hilang dan tenggelam di Sungai Serayu.
2: Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang lansia yang ditemukan mengapung di areal bendung Gerak Serayu Minggu pagi. Korban diketahui bernama Sakun, warga desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak Jumat dini hari. Pihak keluarga menduga korban keluar rumah dan menuju Sungai Serayu untuk mandi. Pada operasi SAR hari kedua, petugas menerima informasi dari warga tentang adanya jenazah yang tersangkut di bendung Gerak Serayu. Tim SAR gabungan kemudian menuju lokasi dan berhasil mengevakuasi korban. Korban ditemukan sekitar 19 km dari titik awal yang diduga hilang.
3: Untuk korban tadi sudah dipastikan A1 adalah korban yang dimaksud. Kemudian tadi dari pihak Inavis dan pihak keluarga sudah memastikan bahwa korban adalah yang bersangkutan atas nama Pak Sakun. Jadi setelah ini korban akan dibawa ke RSUD, kemudian dibawa ke rumah duka.
2: Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Banyumas untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ungu menyatakan hingga Sabtu tercatat setidaknya 1.436 rumah warga terdampak banjir. Warga berharap banjir segera surut karena banyak warga yang terkena dampaknya. Instansi terkait diminta untuk menyiagakan dapur umum maupun tenda tempat pengungsian bagi korban banjir.
4: Desanya mungkin kalau kami hitung dari laporan para camat mungkin ada sekitar 75 desa. Sudah masuk laporan ada 1.436 buah rumah.
2: Warga diminta tetap waspada karena intensitas curah hujan di wilayah tersebut masih tinggi. Sewaktu-waktu air bertambah tinggi yang dapat mengancam warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, ke informasi berikutnya, jembatan penghubung dua dusun di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ambrol dan putus total usai tergerus derasnya arus sungai pada Sabtu sore lalu.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun ratusan warga terisolir.
5: Inilah video amatir warga saat merekam detik-detik runtuhnya jembatan penghubung Dusun Banjaran dengan Dusun Sinongko, Desa Pelosogaden, Kecamatan Gandiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu sore 16 Mei. Selain telah dimakan usia, ambrolnya jembatan dengan panjang 7 meter dan lebar 3,5 meter tersebut diduga pondasi jembatan tak kuat menahan derasnya arus sungai Jaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun 390 jiwa warga Dusun Banjaran terisolir.
6: Siang setelah zuhur itu kan hujan ya, tapi hujannya itu tidak mengakibatkan banjir, biasa aja. Terus jam 15.15 yang sebelah sini jatuh, yang ini tuh jatuh. Terus perkiraan jam 18.15 itu total.
5: Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setiawan yang meninjau ke lokasi kejadian pada Minggu siang berjanji segera menangani masalah tersebut.
7: Banjaran hari ini bekerja bakti untuk membuat jalan darurat sementara. Untuk ke depan, kita dalam dua hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi dengan Pak Sekda, Kepala BPBD, BPBD untuk menentukan langkah lanjut penanganan jembatan yang runtuh hari ini.
5: Agar aktivitas warga tidak lumpuh, terutama akses pendidikan, pertanian, hingga distribusi hasil panen, pihak pemerintah desa bersama masyarakat melakukan kerja bakti membuat jembatan darurat. Trijoko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
0: Warga di Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi dibuat panik setelah seekor sapi kurban lepas dan berlari di tengah gang permukiman.
1: Sementara itu di Johar Baru, Jakarta Pusat, sapi kurban mengamuk dan terperosok ke saluran air. Evakuasi berlangsung dramatis karena sapi mengalami patah kaki.
2: Sapi malang ini tidak berdaya akibat terjebak di dalam saluran air yang sempit di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat 15 Mei. Lantaran terjebak selama lebih dari 2 jam, kondisi hewan ini kian kritis dan melemah karena kaki bagian depannya patah akibat terjatuh. Sempitnya ruang gerak selokan membuat petugas kesulitan mengikat tubuh sapi. Minggu siang, Kepala Regu Rescue Pemadam Kebakaran Sektor Johar Baru, Sunoto, menyebut kejadian itu diketahui setelah seorang warga datang ke kantor damkar untuk meminta pertolongan. Setelah 1 jam berjibaku di tengah sempitnya saluran air, tubuh sapi ini akhirnya berhasil diangkat menggunakan sistem katrol.
8: Awalnya ada warga datang ke kantor Sektor Johar Baru untuk meminta evakuasi sapi yang terjebur di selokan. Kemudian kita langsung meluncur ke TKP, kita size up dan kita lihat kondisi dari sapi itu sudah keadaan lemas dan mengalami patah kaki sebelah depan.
2: Suasana tenang permukiman warga Gang Simbang 1, Kali Abang Tengah, Bekasi Utara pada Jumat malam 15 Mei tiba-tiba berubah menegangkan ketika seekor sapi yang terlepas mengejar sekelompok warga yang sedang nongkrong. Kejadian ini pun menjadi viral. Diunggah di akun Instagram @infobekasiutara.id, hewan ternak ini akhirnya bisa diamankan warga setelah terperosok ke selokan. Warga sempat kesulitan mengevakuasi sapi karena bobotnya yang berat. Minggu siang, salah seorang warga menyebut sapi itu diduga adalah milik seorang pedagang hewan kurban yang kabur karena stres.
9: Tapi sih sapi lepas.
10: Lepas.
9: Lepasan, nggak tahu lepas dari mana.
10: Iya.
9: Posisi ada dari belakang ke depan.
10: Oh, ke depan.
9: Duduk, emang ngomongan depan
10: pada duduk. Oh, itu pas dia lari gitu ketakut juga loh warga dong.
9: Pas begitu dia lewat pada diuber mau ditangkap.
10: Mau ditangkap.
9: Orang pada kalau sapi kan kalau banyak orang kan takut.
10: Oh iya. Mungkin itu. Stres atau apa dong?
9: Ya pada malah stres lah. Kayak itu aja mau dipotong ya sapi kan begitu.
2: Warga pun mengatakan sapi yang kabur ini akhirnya disembelih. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria di Cilincing, Jakarta Utara menjadi korban penusukan karena masalah utang 5 juta rupiah yang belum dilunasi. Polisi kini memburu pelaku yang keberadaannya terdeteksi di Pulau Sumatera.
1: Sementara itu di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, seekor kuda penarik delman pingsan karena kelelahan di cuaca terik. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.

0: guys. Jatuh, capean dia.
1: Seekor kuda penarik delman pingsan di kawasan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Peristiwa diduga terjadi akibat kuda mengalami kelelahan ekstrim saat sedang menarik penumpang. Kuda yang pingsan diketahui merupakan milik Bapak Ius, seorang warga yang tinggal di Gang Keramat RT 06 RW 04 Kelurahan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Sebelumnya kuda tiba-tiba terkapar lemas di tanah karena tidak kuat menahan beban dan kondisi jalanan yang terik. Kejadian ini langsung menarik perhatian warga sekitar serta pengguna jalan yang melintas untuk memberikan pertolongan. Peristiwa ini viral di media sosial dan mengundang beragam komentar warganet soal eksploitasi hewan. Seorang pria menjadi korban penusukan di Jalan Sungai Tira Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat korban yang mengendarai sepeda motor berusaha menghampiri pelaku di tengah jalan. Namun secara tiba-tiba pelaku langsung menusuk korban menggunakan senjata tajam.

0: Akibatnya, korban mengalami luka dan harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara pelaku penusukan melarikan diri. Menurut kepolisian sektor Cilincing, penusukan ini dipicu masalah utang piutang yang sudah berlangsung berbulan-bulan. Korban diketahui mempunyai utang 5 juta rupiah, namun tak kunjung dilunasi. Polisi kini memburu pelaku yang identitas dan keberadaannya sudah diketahui. Pelaku diduga berada di salah satu kota di Pulau Sumatera.
1: Untuk laporan sendiri itu terjadi pada tanggal 17 April 2006 kemarin. Nah, untuk sekarang kami dari pihak kepolisian, khususnya penyidik, sudah mengantongi identitas pelaku. Dan informasinya pelaku sekarang sedang berada di salah satu kota di Sumatera. Jadi kita akan coba kejar pelaku maupun dia lari.
0: Beginilah kondisi salah satu tutup penahan lubang resapan air yang berada di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Nampak coran mengalami kerusakan dan berlubang, hingga besi penahan beton terlihat lebih tinggi dari jalan. Menurut warga, kerusakan coran sudah terjadi sejak lama dan sering menimbulkan kecelakaan. Pasalnya, besi coran menghambat roda kendaraan yang melintas.
2: Bahaya itu, ya dilaporin ke itu apa, ke PU, harus tambal, halus lah. Terus, ngering ada korban itu, ya bisa.
0: Warga berharap Pemprov Jakarta segera melakukan perbaikan sehingga tidak ada korban kecelakaan lagi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang ibu rumah tangga tewas dianiaya mantan suami karena menolak diajak rujuk kembali.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Kabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
2: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
9: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
7: Rumah pimpinan debt collector di Probolinggo, Jawa Timur dilempar bondet atau bom ikan pada Sabtu tengah malam. Dalam rekaman CCTV, tampak bom ikan tersebut dilempar oleh dua orang yang berboncengan sepeda motor.
8: Sementara aksi percobaan perampasan sepeda motor di Kemayoran, Jakarta Pusat terekam CCTV. Aksi tersebut gagal setelah korban berhasil kabur dengan membawa kunci motornya tersebut.
9: Suara ledakan keras yang diduga berasal dari bondet atau bom ikan memecah keheningan suasana di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Tisno Negaran, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu malam. Dalam rekaman CCTV, dua orang yang berboncengan melempar bondet ke arah pintu garasi rumah Indra Kurniawan yang diketahui pemilik jasa penagihan utang atau debt collector. Benda tersebut mengenai pintu garasi dan baru meledak setelah memantul aspal. Suara keras ditambah kepulan asap pekat membuat warga berhamburan keluar rumah.
10: Tiba-tiba suara terdengar redakan ini, Pak Mas. Oh. Ya, warga sudah kumpul ramai di sini.
11: Jadi kan pas waktu redakan ada di mana?
10: Saat itu di dalam, lagi sakit saya, Lena Badan.
11: Kaget ya, ada.
12: Tidak kelihatan berapa orangnya ya?
10: Perkiraan 2 orang, 3 orang.
12: Ada di
10: CCTV.
9: Sementara itu, anggota gabungan dari Polres Probolinggo Kota datang langsung melakukan olah tempat kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan dua orang pengendara motor dihampiri tiga orang pemuda yang berboncengan satu sepeda motor di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat Sabtu dini hari. Keduanya lari kocar-kacir menyelamatkan diri setelah salah satu pelaku menodongkan senjata tajam yang dikeluarkan dari balik jaketnya. Melihat korban kabur, pelaku bersenjata tajam ini berusaha membawa kabur sepeda motor trail milik korban. Namun aksi perampasan ini gagal karena motor dalam kondisi terkunci dan kuncinya berhasil dibawa oleh pemilik kendaraan yang melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Seorang wanita tamu hotel menjadi korban perampasan ponsel usai melakukan transaksi di anjungan tunai mandiri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
7: Sementara itu seorang ibu beranak dua tewas diduga dibunuh mantan suaminya. Pelaku diduga tega menghabisi nyawa korban lantaran ajakan rujuknya ditolak korban. Selengkapnya kami rangkum dalam
8: Kriminal 24 Jam.
9: CCTV milik sebuah warung makan ini merekam detik-detik aksi penjambretan yang terjadi di Jalan Senayan Bawah, Kelurahan Rawabarat, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Kejadian bermula saat seorang wanita tamu hotel berjalan kaki menuju tempat penginapannya usai bertransaksi di sebuah anjungan tunai mandiri. Saat melintas di lokasi kejadian, dua pelaku yang berboncengan sepeda motor mengambil ponsel korban. Pelaku langsung melarikan diri melalui Jalan Rengas menuju Jalan Walter Mongin Sidi. Sementara korban langsung berteriak meminta pertolongan sambil mengejar pelaku. Seorang pemuda diamankan warga Mekarwangi, Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat karena terpergok membobol kotak amal masjid di permukiman warga. Pelaku sempat kabur namun terpojok di gang buntu hingga ditangkap warga. Sejumlah warga berusaha menginterogasi sambil menggeledah barang bawaannya. Beruntung meski dikerumuni massa, tidak satupun berbuat anarkis. Polisi yang datang ke lokasi dengan mudah mengamankan pelaku. Sementara modusnya pelaku berpura-pura istirahat dalam masjid. Saat jemaah pulang, pelaku kemudian membobol kunci gembok kotak amal menggunakan tang. Warga Dusun Kerajaan Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di kamar rumah milik orang tuanya Minggu siang. Korban diduga tewas di tangan mantan suaminya. Tim Satreskrim Polres Temanggung yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan proses identifikasi terhadap jasad korban. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami luka akibat benda tajam di bagian leher bagian belakang dan pundak sebelah kiri sehingga mengakibatkan korban tewas di lokasi kejadian. Belum diketahui secara pasti motif pembunuhan tersebut, namun dari informasi awal diduga korban menolak ajakan rujuk oleh terduga pelaku. Guna kepentingan penyelidikan, saat ini jasad ibu dua anak tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung untuk kepentingan autopsi. Sementara terduga pelaku saat ini masih dalam proses pengejaran oleh pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Mega Mall Manado terbakar, satu orang karyawan meninggal dunia karena tidak bisa menyelamatkan diri.
8: Informasinya kami sajikan saat lagi redaksi pagi, segera kembali.
1: Telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
13: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
14: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus,

0: hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
1: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Seekor hiu paus ditemukan mati terdampar di Pantai Kenari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Tim penyelamat dan warga akhirnya menguburkan hiu di sekitar pantai.
1: Sementara itu di Sulawesi Utara, satu orang meninggal dunia saat kebakaran melanda mall terbesar di kota Manado. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Indonesia 24 jam.
2: Peristiwa kebakaran terjadi di Mega Mall kawasan Megamas, Manado, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Manado. Kebakaran terjadi pada Sabtu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Api terlihat dari lantai atas bangunan. 11 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan usai 1 jam pasca kejadian. Kebakaran membuat pengunjung dan karyawan mall panik dan berusaha menyelamatkan diri. Akibat kebakaran ini, satu orang karyawan mall meninggal dunia, diduga terjebak asap pekat dan tidak bisa mencari jalan keluar. Kasus kebakaran kini dalam penyelidikan polisi.
3: Gua mentok sedih banget. Gua dikit-dikit kan bocor.
2: Seekor hiu paus ditemukan mati terdampar di Pantai Kenari, Desa Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Kejadian yang menghebohkan warga ini akhirnya dilaporkan ke pemerintah desa dan instansi terkait. Karena ukurannya yang besar dan terkendala peralatan, petugas dan warga akhirnya memotong bagian hiu paus lalu menguburkan di lokasi sekitar pantai. Warga Cimahi, Jawa Barat menyerbu bursa sembako murah digelar di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Minggu pagi. Aneka kebutuhan pokok dijual murah di bawah harga pasar. Warga pun menyambut baik bursa sembako, pasalnya harga sembako sudah naik secara signifikan. Kegiatan dilaksanakan oleh Paguyuban Jawa Tengah se-Bandung bekerjasama dengan Bulog. Selain bursa sembako murah, kegiatan juga diisi pameran produk UMKM. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Masa operasional kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir 22 Mei 2026. Setelah seluruh jemaah haji tiba di Tanah Suci, seluruh petugas haji akan segera dialihkan dan difokuskan ke Mekah guna mempersiapkan layanan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna.
1: Ya, dan hingga Sabtu malam 16 Mei 2026 tercatat sebanyak 442 kelompok terbang atau kloter telah mendarat di Tanah Suci. Persentase kedatangan ini setara dengan 83,87% setelah seluruh fase kedatangan gelombang 2 ini selesai. Operasional pelaksanaan ibadah haji akan segera dipusatkan sepenuhnya di Armusna, Mekah. Seorang jemaah haji dari kloter 96 embarkasi Surabaya terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah pingsan menjelang berangkat ke Bandara Juanda.
0: Sementara itu ada seorang pelajar kelas 9 MTSN di Kota Blitar, Jawa Timur yang menjadi jemaah haji termuda dari Kota Blitar. Remaja 14 tahun ini berangkat ke Tanah Suci menggantikan sang ayah yang sakit.

0: Sebanyak 376 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 96 yang berasal dari Jember berangkat dari Embarkasi Surabaya pada Sabtu sore. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda. Terdapat 3 jemaah yang terpaksa menunda keberangkatan karena mengalami gangguan kesehatan. 2 di antaranya mengidap penyakit jantung, sementara 1 jemaah lainnya pingsan saat menjelang keberangkatan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Haji Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas menyebut jemaah yang tertunda keberangkatannya akan diberangkatkan pada kloter berikutnya atau melalui kloter Sapu Jagat apabila kondisinya sudah pulih dan dinyatakan layak terbang.
1: Ada yang stroke ringan, ada yang satunya itu yang tidak sadarkan diri sebentar tapi terus kemudian bisa. Kemudian barusan itu istrinya sebenarnya mau berangkat tapi ada sudah didaftarkan ke Jakarta untuk mendapatkan berita acara, ternyata dia tidak boleh, bukan tidak boleh, akhirnya berita acara mengatakan untuk menunda pemberangkatan menemani suami. Karena memang di awalnya ragu-ragu mau berangkat, mau enggak. Tapi akhirnya ya sudah menunggu suami sampai mungkin besok, mungkin kuartal terakhir.
0: Pemberangkatan dari Embarkasi Surabaya akan terus berlangsung hingga 21 Mei mendatang. Raihan Hasan Akfaro, remaja 14 tahun ini menjadi jemaah haji termuda asal Kota Blitar, Jawa Timur. Pelajar kelas 9 MTSN 2 Kota Blitar ini akan diterbangkan ke Tanah Suci untuk menggantikan sang ayah yang sakit. Ditemui di rumahnya pada Sabtu, dirinya telah siap untuk menunaikan rukun Islam kelima bersama ibunda tercintanya. Warga Kelurahan Turi ini mengaku telah mempersiapkan fisik dan mental serta doa terbaik di Tanah Suci.
2: Sudah siap. Apa aja yang disiapkan?
3: Mulai dari mental, doa-doa ini, dan sama di sisi koper.
4: Terus mempersiapkan fisiknya seperti apa? Dan nanti berangkat sama siap?
3: Sama ibu.
4: Terus persiapan fisiknya seperti apa?
3: Biasanya untuk pagi-pagi itu latihan jalan gitu. Terus bedaan gitu.
0: Raihan bersama ibunya yang tergabung dalam kloter 106 akan berangkat ke Tanah Suci pada 18 Mei 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ya, berikutnya pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026 sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026.
6: Keputusan ini diambil setelah sidang isbat digelar Kementerian Agama pada Minggu 17 Mei 2026. Sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijjah untuk menentukan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah digelar dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar astronomi, perwakilan DPR, MUI, serta ormas Islam.
5: Dan berdasarkan data hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims, yakni di atas 3 derajat dengan elongasi antara 8 derajat hingga 10 derajat. Dari 88 titik yang dipantau, hilal pertama kali terlihat di Lamongan, Jawa Timur.
7: Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi.
6: Harga telur ayam yang anjlok dibarengi dengan harga pakan yang naik membuat para peternak terpaksa menjual telur yang melimpah dengan sistem kredit.
5: Di Ponorogo, penurunan drastis harga telur sejak awal Mei membuat mereka terpaksa bertahan di tengah keuntungan yang kian tergerus.
8: Jami berusaha semangat melangkahkan kaki untuk mengurus ayam petelur miliknya di Jalan Bambu Runcing, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Harga telur ayam ras yang anjlok hingga Rp38.000 per rak dari harga Rp50.000 membuatnya harus memutar otak. Bagaimana tidak, harga pakan ayam malah naik dari Rp70.000 per sak menjadi Rp400.000 per sak. Telur ayam yang melimpah membuatnya mengambil risiko menjual dengan sistem kredit. Sementara guna mengurangi biaya produksi, ayam-ayam petelur yang sudah kurang produktif terpaksa dijual meskipun harganya anjlok hingga Rp300.000 per lusin dari harga Rp600.000 per lusin.
9: Kan kurang ini ya, MBG kan banyak katanya tutup MBG itu, ya. Jadi jarang orang ambil telur, jarang juga apa namanya ayam keluar, jadi akhirnya begitu kaya akhirnya turun harga.
8: Sementara di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, para peternak ayam petelur justru sedang menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga telur di pasaran. Bahkan harga telur di tingkat grosir kini hanya berkisar Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Padahal harga normal telur ayam biasanya berada di angka Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Tidak hanya itu, di Ponorogo harga pakan ternak yang juga naik semakin memperberat kondisi peternak.
10: Ya, pembayarannya itu ya tersendat-sendat karena ya kenaikan pakan yang terlalu sering gitu. Telur enggak laku gitu ya. Kan sulit pemasarannya gitu.
8: Harga konsentrat disebut naik hingga Rp30.000 per sak berukuran 50 kg. Sementara harga bekatul juga melonjak dari Rp3.700 menjadi Rp4.500 per kilogram. Kenaikan harga pakan ini membuat biaya operasional peternak telur membengkak. Sehingga banyak peternak kini harus bertahan di tengah keuntungan yang semakin menipis. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Awal Mei lalu, Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia disebut melesat, bahkan tertinggi di antara negara anggota G20.
5: Dan meski kini menjadi kabar baik, namun sejumlah pihak mempertanyakan apakah pertumbuhan ini dirasakan masyarakat? Berikut ini Indep, redaksi pagi.
11: Ekonomi Indonesia melesat pada 3 bulan pertama 2020. BPS dalam rilis pada Selasa 5 Mei lalu menyebut pertumbuhannya mencapai 5,61%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tertinggi di antara anggota G20. Ekonomi tumbuh melesat tentu menjadi sebuah kabar baik. Namun meski begitu, menjadi pertanyaan apakah dampaknya dirasakan sepenuhnya? Fakta di lapangan, sejumlah harga-harga saat ini naik, mulai dari bahan pokok seperti beras dan minyak goreng. Tidak hanya itu, sejumlah pelaku usaha harus putar otak karena biaya produksi mereka membengkak, salah satunya dengan kenaikan bahan baku impor seperti kedelai dan plastik. Fakta bagaimana masyarakat mempertahankan daya beli mereka terlihat dari kondisi pedagang dan pembeli di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Seperti yang terlihat pada Selasa 12 Mei, pedagang menyiasati dengan menjual paket serba Rp5.000 agar menarik dan membantu pembeli yang uangnya pas-pasan.
12: Oh, sangat membantu. Murah, ternyata ya kejangkau sama kita beli. Senang sekali. Membantu.
13: Oh, sangat membantu, Pak.
14: Contohnya gimana, Bu?
13: Kita bisa beli banyak, Pak. Bermacam-macam. Bisa beli bawang, cabai, tomat. Beli ketangannya ini berapa? Rp20.000.
14: Berapa?
13: Rp20.000.
14: Rp20.000.
15: Kalau kita kan nggak langsung dari bandar.
14: Iya.
15: Jadinya bisa kita jual serba Rp5.000 kalau sudah di kantor. Iya.
11: Tidak hanya di pasar tradisional, ancaman melemahnya daya beli masyarakat juga terjadi di loka pasar belanja online. Kenaikan biaya jual beli belanja online saat ini membebani sisi pembeli maupun pedagang. Jika ini terus terjadi, para konsumen pun mengaku mengurangi pembelian mereka.
16: Kalau untuk lihat dari kondisi sekarang, kayak sih wajar aja nggak sih, Kak? Apalagi kayak kondisi ekonomi sekarang kan benar-benar drastis banget kan. Apalagi dari UMKM yang biasanya kerja apa jualan offline tapi sekarang online kan pasti mempengaruhi juga.
17: Iya, malah bikin saya itu kayaknya untuk belanja online harus dikurangin sih kayaknya, Mas. Soalnya banyak biaya-biaya tambahan seperti itu ya.
11: Lalu kenapa melesatnya ekonomi Indonesia tidak sejalan dengan daya beli masyarakat? Ekonom senior Indef Afiliani menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memang ditopang oleh belanja pemerintah yang jor-joran. Meski ekonomi Indonesia tumbuh, Afiliani mewanti-wanti pemerintah soal melemahnya daya

0: oleh masyarakat saat ini.
1: Kemudian MBG, ya, MBG aja yang mungkin nanti akan tetap mengkontribusi daripada pertumbuhan setiap triwulannya gitu. Tetapi apakah tidak berpikir tentang subsidi BBM yang akan naik, kan itu kan mempengaruhi. Belum lagi kita melihat di April, Mei, Juni ini mungkin akan terjadi inflasi yang tinggi, di mana sekarang harga BBM yang non subsidi udah naik ya. Kemudian harga-harga yang juga kita lihat sudah mulai terjadi peningkatan, ini akan juga mempengaruhi daya beli gitu. Sehingga itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan di triwulan 2.
0: Selain soal daya beli masyarakat, Afiliani juga mengingatkan jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya ditopang dari belanja pemerintah, maka hal ini sangat rentan. Afiliani bahkan menyebut sejumlah industri saat ini terancam tutup sementara karena tingginya impor bahan baku produksi. Ini juga terlihat dari turunnya angka impor Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seperti apa nikmatnya kuliner cakalang asap khas Ambon?
3: Ya, informasi selengkapnya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.

0: serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
4: Tapi intinya saya tahu. Tapi masyarakat dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
5: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
6: Selain kaya omega-3 dan vitamin, ikan termasuk jenis protein yang mudah diolah menjadi berbagai jenis makanan.
7: Ya, dan pada ragam kuliner kali ini, produser lapangan Satrio Adi akan mengajak kita mencicipi olahan ikan cakalang asap khas Ambon, mangut lele khas Jawa Tengah, serta pecak nila khas Betawi.

0: Ikan kerap menjadi protein pilihan karena rasanya yang segar dan teksturnya yang berserat halus. Beragam jenis ikan juga bisa dimasak dengan bermacam cara, digoreng, dimasak dalam kuah, atau diasap. Nah, kali ini saya mengajak pemirsa mencicipi olahan ikan di Pondok Ikan Cakalang Asap 99 yang ada di Cimanggis, Depok. Warung yang dikelola oleh Agung Budi Santoso ini sudah buka sejak tahun 2015. Awalnya warung ini berlokasi di Jalan Juanda, namun kini pindah ke samping gerbang tol Cisalak 1. Agung bercerita keterampilan mengasap ikan cakalang didapat dari pamannya yang tinggal di Ambon, Maluku. Bahan baku ikan cakalang didapat langsung dari nelayan di Muara Baru, Jakarta Utara.
1: Beratnya tuh bisa sampai berapa, Mas?
2: Beratnya mentahnya 1,3.
1: 1,3, tapi setelah diasap?
2: Paling tinggal 8-7 on.
1: Oh, berarti ini lumayan
2: dan airnya
1: nyusut ya?
2: Iya, nyusut.
1: Karena kandungan airnya.
2: Iya.
1: Wah, ini cukup besar juga nih, pemirsa. Sebesar kepala saya ikannya. Wah, lumayan. Nanti kita coba ya rasanya gimana.
0: Proses pengasapan ikan cakalang berlangsung 3 hingga 4 jam. Ikan cakalang segar yang sudah dibersihkan, dibuang isi perutnya, lalu diletakkan di tungku tanpa diberi bumbu. Batok kelapa dipilih sebagai bahan pembakaran karena awet dan mengeluarkan aroma khas.
1: Jadi asapnya lumayan cukup pekat juga ya. Lumayan kalau 3 jam ya, Mas Agung, bisa.
2: Iya.
1: Pedih juga di mata, Mas Agung, ya?
2: Iya, kalau kena angin.
1: Oke.
0: Cakalang asap sebenarnya sudah bisa dinikmati dengan sambal colo-colo atau dabu-dabu. Nah, namun di warung ini, cakalang asap biasanya dimasak kembali dengan bumbu rica-rica. Daging cakalang ini disuwir menjadi potongan kecil.

kecil, lalu ditambahkan berbagai bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, batang sereh, daun jeruk, dan lengkuas. Rasakan cakalang yang juicy.

0: dimasak rica-rica dan juga ada daun kemanginya. Jadi pas dimakan itu di mulut rasanya segar banget. Fresh, enak.
1: Di hari kerja, Agung bisa mengasap 10 ekor ikan cakalang. Namun di akhir pekan, pesanan cakalang asap melonjak hingga 15 ekor. Biasanya konsumen membeli satu ikan cakalang asap utuh seharga Rp80.000 untuk dimasak sendiri di rumah. Ikan cakalang yang sudah diasap bisa awet berbulan-bulan jika disimpan di lemari es. Sementara olahan ikan cakalang rica-rica atau kuah kuning dibanderol Rp110.000.

0: Pencarian ragam olahan ikan lainnya membawa saya ke warung Mangut Coti di Jalan Cilandak KKO Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warung milik pasangan Bejo dan Wati ini sudah buka 2 tahun terakhir dengan spesialisasi masakan mangut lele dan pecak nila. Wati dan Bejo membudidayakan lele dan berbagai ikan air tawar sendiri di kolam Biofok di kawasan Sawangan Depok.
1: Ya banyak rempah-rempahnya kalau bumbu mangut ya. Jahe, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya. Ada bumbu rahasia.
0: Mangut adalah olahan ikan khas Jawa Tengah yang menggunakan lele asap sebagai bahan dasarnya. Lele diasap menggunakan batok kelapa selama 6 hingga 8 jam, kemudian dimasak dengan kuah santan yang diberi bumbu pedas gurih. Sementara pecak, makanan khas Betawi, menggunakan olahan ikan nila atau gurame. Ikan nila digoreng kering, lalu disiram sambal pecak yang dibuat dari cabai merah, bawang putih, jahe, jeruk limau, dan terasi. Pecak nila dan mangut lele paling cocok dimakan bersama nasi hangat.
2: Biasanya saya nggak suka lele karena ada bau-bau tersendiri kan kalau dari lele, kayak bau lumpur atau rasa-rasa lumpur gitu kan. Tapi ketika dimasak menjadi mangut ini benar-benar rasanya nggak ada rasa lumpur-lumpurnya karena proses pengasapannya juga sudah lumayan lama, ditambah lagi kuah dari mangutnya juga cukup strong dengan rempah-rempah, pedas, terus juga asam, ini semua jadi satu. Terus kalau dari pecak nilainya sendiri, ini kuahnya benar-benar strong banget, rasa jahe, terus juga dari campuran jeruknya mungkin ya, karena di sini ada rasa kecut-kecutnya, terus juga pedasnya juga nampol banget, dan daging dari nilainya sendiri lembut banget, enak banget.
0: Warung Mangut Joti tak pernah sepi pembeli sejak buka dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Biasanya mangut lele digemari pelanggan laki-laki, sementara pecak nila disukai oleh pelanggan perempuan.
3: Ya kalau ini kan digorengnya garing tuh, ada kayak ada masih ada berkuah kan, berkuah sama bumbu bawang-bawangnya sama itu, lebih keluar rasanya, rasa gurihnya itu.
4: Enak sih, enak, seger, pedes, campur-campur, seger rasanya.
0: Selain rasanya yang nikmat, daging ikan dipercaya memiliki kandungan protein tinggi. Ikan kaya akan omega-3, serta rendah lemak jenuh. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.
5: Lebih dari 20 ribu pengendara motor memadati jalanan Moskwa, Rusia dalam sebuah konvoi besar.
6: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
6: sampai jumpa.
7: Para pengendara melintasi jalan raya utama dan kawasan tepi sungai ibu kota, sementara warga berdiri menyaksikan jalannya iring-iringan motor tersebut. Aksi ini menjadi bagian dari Festival Motor Moskwa ke-14 yang juga diisi berbagai kegiatan hiburan dan kompetisi.
8: Очень профессионально, что ли, город к этому подходит. Безопасность повысилась. Мне кажется, даже водители автомобилей как-то более бережно и внимательно относятся к мотоциклистам. Женщин много. Вот я недавно узнала, что, оказывается, женские клубы мотоциклетные появились. Я не знала, большие женские сообщества. Вот я в этом году как раз, вот что я жду, я как раз бы хотела познакомиться с женским мото.
9: Открытие сезона – это, можно сказать, праздник. Ну, я открыл сезон уже давно, а общее открытие сезона – это возможность прокатиться по Садовому кольцу без машин. Можно сказать, это экскурсия.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Yudi Dawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Senin 18 Mei 2026, dari berita pilihan berikut ini. Banjir merendam ribuan rumah warga di belasan kecamatan di Kabupaten Bungo, Jambi. Masa operasional kedatangan Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir 22 Mei 2026. Lavani Transmedia keluar sebagai juara turnamen voli SB Cup 2026 setelah mengalahkan Perumda Tirta Bagasasi 3-0.

0: Jembatan penghubung dua dusun di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ambrol dan putus total usai tergerus derasnya arus sungai pada Sabtu sore kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun ratusan warga terisolir.
1: Inilah video amatir warga saat merekam detik-detik runtuhnya jembatan penghubung Dusun Banjaran dengan Dusun Sinongko, Desa Peloso Gaden, Kecamatan Gandiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Sabtu sore 16 Mei. Selain telah dimakan usia, ambrolnya jembatan dengan panjang 7 meter dan lebar 3,5 meter tersebut diduga pondasi jembatan tak kuat menahan derasnya arus sungai Jaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun 390 jiwa warga Dusun Banjaran terisolir.
2: Siang setelah zuhur itu kan hujan ya, tapi hujannya itu tidak mengakibatkan banjir, biasa aja. Terus jam 15.15 yang sebelah sini jatuh, yang ini jatuh. Terus perkiraan jam 18.15 itu total.
1: Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setiawan yang meninjau ke lokasi kejadian pada Minggu siang berjanji segera menangani masalah tersebut.
3: Banjaran hari ini bekerja bakti untuk membuat jalan darurat sementara. Untuk ke depan, kita dalam dua hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi dengan Pak Sekda, Kepala DPR, BPPD, untuk menentukan langkah lanjut penanganan jembatan yang runtuh hari ini.
1: Agar aktivitas warga tidak lumpuh, terutama akses pendidikan, pertanian hingga distribusi hasil panen, pihak pemerintah desa bersama masyarakat melakukan kerja bakti membuat jembatan darurat. Trijoko Purnomo, Temanggung, Jawa Tengah.
0: Ribuan rumah warga di belasan kecamatan di Kabupaten Bungo, Jambi terendam banjir setelah hujan membuat sungai meluap. Di lain tempat, setelah dilakukan pencarian selama dua hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan seorang lansia dalam kondisi meninggal. Sebelumnya lansia tersebut dilaporkan hilang, diduga tenggelam di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah.
4: Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang lansia yang ditemukan mengapung di areal bendung Gerak Serayu, Minggu pagi. Korban diketahui bernama Sakun, warga desa Sokawera, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak Jumat dini hari. Pihak keluarga menduga korban keluar rumah dan menuju Sungai Serayu untuk mandi. Pada operasi SAR hari kedua, petugas menerima informasi dari warga tentang adanya jenazah yang tersangkut di bendung Gerak Serayu. Tim SAR gabungan kemudian menuju lokasi dan berhasil mengevakuasi korban. Korban ditemukan sekitar

0: sekitar 19 km dari titik awal yang diduga hilang.
1: Untuk korban tadi sudah dipastikan A1 adalah korban yang dimaksud. Kemudian tadi dari pihak Inavis dan pihak keluarga sudah memastikan bahwa korban adalah yang bersangkutan atas nama Pak Sangkun. Jadi setelah ini korban akan dibawa ke RSUD, kemudian dibawa ke rumah duka.
0: Selanjutnya, jenazah dibawa ke RSUD Banyumas untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ungu menyatakan hingga Sabtu tercatat setidaknya 1.436 rumah warga terdampak banjir. Warga berharap banjir segera surut karena banyak warga yang terkena dampaknya. Instansi terkait diminta untuk menyiagakan dapur umum maupun tenda tempat pengungsian bagi korban banjir.
2: Desanya mungkin kalau kami hitung dari laporan para camat, mungkin ada sekitar 75 desa. Kita masuk laporan ada 1.436 buah rumah.
0: Warga diminta tetap waspada karena intensitas curah hujan di wilayah tersebut masih tinggi. Sewaktu-waktu air bertambah tinggi yang dapat mengancam warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi berikutnya, seekor sapi kurban seberat 630 kg mengamuk hingga terprosok ke saluran air di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena petugas pemadam kebakaran harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan sapi yang mulai lemas karena mengalami patah kaki di dalam selokan berukuran sempit.
4: Sapi Malang ini sudah dalam kondisi tak berdaya saat terjebak di dalam saluran air yang sempit di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat selama lebih dari 2 jam. Kondisinya kian kritis dan melemah karena kaki bagian depannya patah akibat terjatuh. Sempitnya ruang gerak selokan membuat petugas kesulitan mengikat tubuh sapi yang terus merintih kesakitan. Ditemui pada Minggu siang, Kepala Regu Rescue Pemadam Kebakaran Sektor Johar Baru, Sunoto, menyebut peristiwa terjadi pada hari Jumat kemarin saat salah seorang warga datang ke kantor damkar untuk meminta pertolongan. Setelah satu jam berjibaku di tengah sempitnya medan, tubuh sapi ini akhirnya berhasil diangkat menggunakan sistem katrol.
5: Awalnya ada warga datang ke kantor Sektor Johar Baru untuk meminta evakuasi sapi yang terjebur di selokan. Kemudian kita langsung meluncur ke TKP, kita size up dan kita lihat kondisi dari sapi itu sudah keadaan lemas dan mengalami patah kaki sebelah depan.
4: Setelah berhasil diselamatkan, sapi langsung dievakuasi menggunakan mobil bak terbuka untuk segera mendapatkan pertolongan akibat luka patah kaki yang cukup parah. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
3: Masa operasional kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir 22 Mei 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
7: Tapi intinya saya tahu.
8: Tapi masa...

0: Saya waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
1: Nggak, kan giliran saya yang bicara.
2: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 live hanya di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada Senin 18 Mei 2026 sehingga perayaan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Keputusan ini diambil setelah sidang isbat digelar Kementerian Agama pada Minggu 17 Mei 2026. Sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijjah untuk menentukan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah digelar dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pakar ekonomi, perwakilan DPR, Majelis Ulama Indonesia, serta Ormas Islam. Berdasarkan data hisab, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims, yakni di atas 3 derajat dengan elongasi antara 8 derajat hingga 10 derajat. Dari 88 titik yang dipantau, hilal pertama kali terlihat di Lamongan, Jawa Timur.
5: Komisi 8 DPR. Media Hijriah. Kementerian Agama melaksanakan pada 88 titik di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat oleh pertama Kiai Haji Suudul Aska dan Zerkasi di Kabupaten Lamongan dan telah disumpah oleh Dr. Datarandas Tommy Asram, SHMH, Hakim Pengadilan Agama Lamongan. Dan tentu kita akan masih menunggu saksi-saksi yang lain, tapi yang sempat kami bacakan pada kesempatan ini adalah nama yang sudah memenuhi syarat tadi. Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi.

0: Masa operasional kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua di Arab Saudi dijadwalkan berakhir 22 Mei 2026. Hingga Sabtu malam tercatat sebanyak 442 kelompok terbang telah mendarat di Tanah Suci. Total sebanyak 170.937 jemaah telah mendarat di Tanah Suci. Dari jumlah tersebut sebanyak 37.126 merupakan jemaah lansia yang akan menjadi prioritas petugas. Setelah seluruh jemaah haji tiba di Tanah Suci, seluruh petugas haji akan dialihkan dan difokuskan ke Mekah guna menyiapkan layanan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Arsmusna. Selain itu, petugas juga akan memastikan seluruh proses penanganan barang jemaah yang tercecer dengan melakukan penyisiran atau sweeping terakhir di bandara. Sehingga sebelum seluruh personel bergeser ke Mekah, barang-barang milik jemaah sudah kembali ke pemiliknya.
1: 83,68. Untuk persentasenya saat ini sudah mencapai 83% lebih. Dan targetnya setiap hari itu kan memang kita ada kedatangan 3-4% ya per hari. Sehingga nanti sampai tanggal 22 Mei, insya Allah semuanya sudah landing semuanya.
0: Seorang jemaah haji dari kloter 96 embarkasi Surabaya terpaksa menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah pingsan menjelang berangkat ke Bandara Juanda. Sementara itu, seorang pelajar kelas 9 MTSN di Kota Blitar, Jawa Timur menjadi jemaah haji termuda dari Kota Blitar. Remaja 14 tahun ini berangkat ke Tanah Suci menggantikan sang ayah yang sakit.
2: Sebanyak 376 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 96 yang berasal dari Jember berangkat dari Embarkasi Surabaya pada Sabtu sore. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Juanda. Terdapat 3 jemaah yang terpaksa menunda keberangkatan karena mengalami gangguan kesehatan. 2 di antaranya mengidap penyakit jantung, sementara 1 jemaah lainnya pingsan saat menjelang keberangkatan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Haji Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas menyebut jemaah yang tertunda keberangkatannya akan diberangkatkan pada kloter berikutnya atau melalui kloter sapu jagat apabila kondisinya sudah pulih dan dinyatakan layak terbang.
3: Ada yang stroke ringan, ada yang satunya itu yang tidak sadarkan diri sebentar tapi terus kemudian bisa. Kemudian barusan itu istrinya sebenarnya mau berangkat tapi ada sudah didaftarkan ke Jakarta untuk mendapatkan berita acara, ternyata dia tidak boleh, bukan tidak boleh, akhirnya berita acaranya mengatakan untuk menunda pemberangkatan menemani suami. Karena memang di awalnya ragu-ragu mau berangkat, mau enggak. Tapi akhirnya ya sudah menunggu suami sampai mungkin besok, mungkin kuartal terakhir.
2: Pemberangkatan dari Embarkasi Surabaya akan terus berlangsung hingga 21 Mei mendatang. Raihan Hasan Akfaro, remaja 14 tahun ini menjadi jemaah haji termuda asal Kota Blitar, Jawa Timur. Pelajar kelas 9 MTSN 2 Kota Blitar ini akan diterbangkan ke Tanah Suci untuk menggantikan sang ayah yang sakit. Ditemui di rumahnya pada Sabtu, dirinya telah siap untuk menunaikan rukun Islam kelima bersama ibunda tercintanya. Warga Kelurahan Turi ini mengaku telah mempersiapkan fisik dan mental serta doa terbaik di Tanah Suci.
4: Sudah siap.
5: Apa aja yang disiapkan?
4: Mulai dari mental, doa-doa ini, dan sama di sisi koper.
5: Terus mempersiapkan fisiknya seperti apa? Dan nanti berangkat sama siapa?
4: Sama ibu.
5: Terus persiapan fisiknya seperti apa?
4: Biasanya untuk pagi-pagi itu latihan jalan, gitu. Terus sepedaan, gitu.
2: Raihan bersama ibunya yang tergabung dalam kloter 106 akan berangkat ke Tanah Suci pada 18 Mei 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Guna meningkatkan penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha, seorang pedagang sapi di Tanjung Priok, Jakarta Utara menggunakan cara unik untuk menarik minat pembeli. Pedagang mengerahkan sales promotion girl berbusana ala koboi untuk melayani pembeli dengan ramah. Sementara itu, banyak cara peternak kambing untuk memasarkan hewan ternaknya dengan metode hotel kambing. Kelompok ternak kambing di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mendapatkan keuntungan lebih menjelang Idul Adha.
1: Suasana penjualan hewan kurban di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada minggu siang, terlihat selain deretan sapi kurban berukuran besar, kehadiran sales promotion girl berbusana ala cowboy menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Para SPG ini bertugas menawarkan sapi kepada calon pembeli, sekaligus memberikan pelayanan dengan ramah dan luas.
2: Iya, baru pertama kali jadi SPG.
3: Kenapa sih nyoba seperti ini, pengennya beda apa gimana?
2: Iya, biar ada beda-beda dikit lah ininya, apa namanya, pekerjaan sampingan sebagai SPG sapi gitu, kambingnya tambah penghasilan.
3: Mas, sebelumnya kerjanya apa sehari-hari?
2: Ibu rumah tangga, Pak.
1: Seorang pedagang hewan kurban mengaku konsep sales ala cowboy ini dilakukan untuk memberikan pelayanan berbeda kepada pelanggan. Selain menghadirkan SPG, pedagang juga menyediakan salon sapi dan layanan pijat untuk menjaga kondisi hewan agar tetap sehat dan tidak stres. Berkat strategi unik tersebut, penjualan sapi kurban di tempat ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sebanyak 80% lebih sapi yang dijual sudah habis terpesan sebelum Idul Adha tiba. Sepintas, sebuah peternakan kambing di Desa Pedawang, Kecamatan Bai Kudus, Jawa Tengah, tidak jauh berbeda dengan kandang kambing pada umumnya. Namun, peternakan kambing ini sudah dikenal sebagai hotel kambing. Pasalnya, masing-masing blok kandang kambing diberi nama-nama berbeda. Selayaknya hotel, para penginap hotel kambing pun mendapatkan pelayanan full service. Mulai dari makanan rumput segar hijau-hijauan, layanan treatment salon kambing, mulai merapikan kuku, tanduk, hingga bulu yang tak rapi, serta terapi pijat agar kambing tidak stres. Dan yang tak kalah penting, yaitu pemeriksaan dokter kesehatan hewan berkala, memastikan kambing aman dan layak untuk kurban.
4: Ya, itu strategi pemasaran dari kelompok ternak sini, Widoro Kandang. Kami mempunyai strategi penitipan kambing, cuman kami memakai istilah seperti hotel kambing lah gitu, seperti perawatan dan lain-lain itu.
1: Untuk tarif menginap di hotel kambing pun sesuai kesepakatan awal antara penjual dan pembeli. Dengan harga 3 juta hingga 6 juta per ekor, tergantung ukuran dan jenis kambing yang dipilih untuk kurban. Strategi pemasaran hotel kambing pun sukses menarik perhatian para pelanggan. Tidak hanya di Kudus, para pembeli juga berdatangan dan siap kirim hingga ke kota tetangga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mengantisipasi maraknya kasus pelecehan seksual pada anak, sebuah taman kanak-kanak di Surabaya mengajarkan pendidikan seksual kepada para siswanya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir ikon baru yang menawarkan kenyamanan dan kebahagiaan di tengah kota pahlawan. The Trans Luxury Hotel Surabaya, pilihan tepat untuk memanjakan diri Anda. Terhubung langsung dengan Trans Icon Mall Surabaya, nikmati fasilitas bintang 5 menjadikan momen istimewa. Dapatkan diskaun 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Rumah pimpinan debt collector di Probolinggo, Jawa Timur dilempar bondet atau bom ikan pada Sabtu tengah malam. Dalam rekaman CCTV tampak bom ikan tersebut dilempar oleh dua orang yang berboncengan sepeda motor. Sementara aksi percobaan perampasan sepeda motor di Kemayoran, Jakarta Pusat terekam CCTV. Aksi tersebut gagal setelah korban berhasil kabur dengan membawa kunci motornya tersebut.
4: Suara ledakan keras yang diduga berasal dari

0: Pendet atau bom ikan memecah keheningan suasana di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Tisno Negaran, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu malam. Dalam rekaman CCTV, dua orang yang berboncengan melempar bondet ke arah pintu garasi rumah Indra Kurniawan yang diketahui pemilik jasa penagihan utang atau debt collector. Benda tersebut mengenai pintu garasi dan baru meledak setelah memantul aspal. Suara keras ditambah kepulan asap pekat membuat warga berhamburan keluar rumah.
1: Tiba-tiba suara terdengar ledakan ini, toh mas. Ya, warga sudah kumpul ramai di sini.
2: Jadi kan pas waktu ledakan ada di mana?
1: Saat itu di dalam lagi sakit saya, Lena Badan.
2: Kaget ya, ada.
3: Ada kelihatan berapa orang, berapa orangnya ya?
1: Perkiraan 2 orang, 3 orang.
3: 2 orang, 3 orang.
1: Ada di CCTV.
0: Sementara itu, anggota gabungan dari Polres Probolinggo Kota datang langsung melakukan olah tempat kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan 2 orang pengendara motor dihampiri 3 orang pemuda yang berboncengan 1 sepeda motor di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat Sabtu dini hari. Keduanya lari kocar-kacir menyelamatkan diri setelah salah satu pelaku menodongkan senjata tajam yang dikeluarkan dari balik jaketnya. Melihat korban kabur, pelaku bersenjata tajam ini berusaha membawa kabur sepeda motor trail milik korban. Namun aksi perampasan ini gagal karena motor dalam kondisi terkunci dan kuncinya berhasil dibawa oleh pemilik kendaraan yang melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang wanita tamu hotel menjadi korban perampasan ponsel usai melakukan transaksi di anjungan tunai mandiri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara itu, seorang ibu beranak 2 tewas diduga dibunuh mantan suaminya. Pelaku diduga tega menghabisi nyawa korban lantaran ajakan rujuknya ditolak korban.
0: CCTV milik sebuah warung makan ini merekam detik-detik aksi penjambretan yang terjadi di Jalan Senayan Bawah, Kelurahan Rawabarat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Kejadian bermula saat seorang wanita tamu hotel berjalan kaki menuju tempat penginapannya usai bertransaksi di sebuah anjungan tunai mandiri. Saat melintas di lokasi kejadian, 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor mengambil ponsel korban. Pelaku langsung melarikan diri melalui Jalan Rengas menuju Jalan Walter Monginsidi. Sementara korban langsung berteriak meminta pertolongan sambil mengejar pelaku. Seorang pemuda diamankan warga Mekarwangi, Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat karena terpergok membobol kotak amal masjid di permukiman warga. Pelaku sempat kabur namun terpojok di gang buntu hingga ditangkap warga. Sejumlah warga berusaha menginterogasi sambil menggeledah barang bawaannya. Beruntung, meski dikerumuni massa, tidak satupun berbuat anarkis. Polisi yang datang ke lokasi dengan mudah mengamankan pelaku. Sementara modusnya, pelaku berpura-pura istirahat dalam masjid. Saat jemaah pulang, pelaku kemudian membobol kunci gembok kotak amal menggunakan tang. Warga Dusun Kerajaan Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya seorang ibu rumah tangga di kamar rumah milik orang tuanya Minggu siang. Korban diduga tewas di tangan mantan suaminya. Tim Satreskrim Polres Temanggung yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan proses identifikasi terhadap jasad korban. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami luka akibat benda tajam di bagian leher bagian belakang dan pundak sebelah kiri sehingga mengakibatkan korban tewas di lokasi kejadian. Belum diketahui secara pasti motif pembunuhan tersebut, namun dari informasi awal diduga korban menolak ajakan rujuk oleh terduga pelaku. Guna kepentingan penyelidikan, saat ini jasad ibu 2 anak tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung untuk kepentingan autopsi. Sementara terduga pelaku saat ini masih dalam proses pengejaran oleh pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi berikutnya, maraknya kasus pelecehan seksual pada anak kembali mengingatkan pada kita pentingnya pendidikan seksual sejak dini. Di Surabaya, Jawa Timur, sebuah taman kanak-kanak mengajarkan pendidikan seksual kepada para siswanya. Selain menjelaskan area tubuh yang menjadi ranah privat, para guru juga mengajak semua siswa yang masih berusia antara 5-6 tahun untuk menjaga tubuh dari orang yang berniat jahat.
5: Dengan dibimbing Bu Lulu dan Bu Gebi, siswa TK Don Bosco Surabaya ini bernyanyi sambil bergerak. Lewat lagu ini mereka mempraktekkan bagian tubuh mana yang boleh disentuh.